0: Monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tak hanya menyatroni rumah warga untuk mencari makan, kawanan monyet ini juga menjarah tanaman dan hasil pertanian warga. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusir kawanan monyet tersebut. Salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman.
1: Kemarau ya susah lah orangnya itu. Kalau nanam apa nggak bisa, kalau bisa nanam cuman
2: habis.
1: Nanam tak bisa tapi habis sama monyet itu.
2: Nggak ada hasilnya?
1: Nggak ada.
0: Warga berharap ada upaya dari pihak terkait agar konflik antara manusia dan satwa liar ini tidak semakin meluas. Sementara di Demak, Jawa Tengah, kondisi sungai Kelambu Kiri yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari waduk Kedung Ombo akibat musim kemarau.
3: Karena asap.
4: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
3: Iya.
4: Sejak lama. Ini setiap sore main di sini terus?
3: Iya.
4: Gimana, Dek? Seru ya?
0: Menurut warga, kondisi sungai Kelambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya, sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari waduk Kedung Ombo.
5: Dari pusat air Kedung Ombo sudah tidak untuk dialirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan.
0: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah mereka. Kebakaran juga melahap satu rumah lainnya dan sejumlah kontrakan di permukiman padat penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Kebakaran di rumah mereka.
8: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas.
9: Dua rumah dan 4 pintu barak yang terbakar. Untuk kakak yang terbakar sekitar 5 kakak. Dan juga ada terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang balita. Yang bernama Dion usia 2 tahun dan Naila usia 4 tahun. Posisi di kamar.
10: Di kamar, Pak ya? Ya.
9: Jadi saat kejadian, tadi saya sempat konfirmasi ke ibu korban. Jadi di dalam kamar itu ada ibu dan 3 orang anak. Saat ibunya bangun, itu dia sempat menyelamatkan anak yang paling kecil. Dia kembali, api sudah besar dan anaknya tidak dapat diselamatkan untuk orang itu.
8: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Kurangnya sumber air dan personel menjadi kendala dalam upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Walaupun bergotong royong membuat alat pemadaman kebakaran mandiri, namun sementara kebakaran di Gunung Bromo berdampak juga pada tingkat okupansi hotel di wilayah itu.
11: Selasa siang, kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung selama 4 hari masih melanda kawasan Jalan Mahir Mahar, lingkar luar Palangkaraya. Api terus menjalar dan sudah memasuki kawasan permukiman warga serta jalan protokol lingkar luar. Kondisi lahan gambut yang kering serta tiupan angin kencang yang berubah arah membuat api cepat meluas dan sulit dikendalikan. Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman dan penyekatan agar api tidak merembet dan membakar rumah warga serta membahayakan pengguna jalan. Namun minimnya sumber air dan terbatasnya jumlah personel menjadi kendala proses pemadaman. Di sisi lain, titik api terus bertambah di sejumlah lokasi, sementara petugas hanya dapat mengandalkan air dari truk tangki untuk menyuplai ketersediaan air. Warga pun mulai terserang ISPA akibat dampak asap karhutla.
12: Ya, sumber air sudah mulai mengering dan beberapa minggu sudah tidak ada hujan.
7: dan hembusan angin cukup lumayan kencang.
10: Ya Bang, untuk di Kota Palangkaraya saja sudah lumayan banyak titik api dan personil semua sudah maksimal mungkin mengerjakan, tapi ya gila Bang, kurang.
11: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menimpa sejumlah wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga pun bahu-membahu untuk memadamkan amukan si jago merah. Beragam upaya dilakukan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Warga perumahan Grand Pramuka di Jalan Pramuka, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang misalnya. Mereka bergotong royong membeli peralatan pemadam sederhana berupa mesin pompa air beserta drum dan selang.
12: Persiapan alat ini untuk kalau nggak ada damkar pulang itu kan harus ada cadangan itu. Persiapan cadangan untuk pemadaman pembakaran itu.
11: Kebakaran kawasan Bromo kini memasuki hari ke-10. Hingga Rabu siang, kepulan asap masih terlihat dari sejumlah titik di kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo tidak hanya berdampak pada aktivitas wisatawan. Usaha perhotelan di sekitar pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, juga ikut terkena imbas. Selama 10 hari kebakaran, okupansi hotel mengalami penurunan hingga 20%. Sejumlah wisatawan membatalkan atau menunda kunjungan karena akses menuju kawasan Bromo masih ditutup. Wisatawan yang telah datang tidak bisa turun ke kaldera atau mendaki hingga kawah Bromo.
13: Yeah, this morning it was very foggy and overcrowded by tourists, of course. It was a pity that we couldn't go into the crater, actually. From up there we could see the fire on the mountain, but at least we were capable of seeing the sunrise, so the experience was good.
11: Wisatawan yang datang dialihkan ke sejumlah destinasi penyangga seperti Seruni Point, Bromo Sky Bridge, dan Air Terjun Madakaripura. Kondisi ini menjadi salah satu upaya agar aktivitas pariwisata di sekitar Bromo tetap berjalan meski kebakaran masih dalam penanganan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Tim Damkar Surabaya diperbantukan untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Di sisi lain, kebakaran berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan.
14: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai hampir 900 hektar. Meski berhasil dikendalikan, Satgas Gabungan masih berjuang menaklukkan api dengan fokus pemadaman sisa-sisa titik api yang aktif. Pemadaman dilakukan berjam-jam hingga api berangsur berkurang. Kondisi titik api berada di puncak bukit dengan kondisi medan curam dan sulit dijangkau, membuat proses pemadaman dilanjutkan menggunakan helikopter. Tim Damkar Surabaya yang diperbantukan dengan satu unit mobil pemadam dan satu mobil ranger dilengkapi peralatan pemadaman bertahan di titik aman.
15: Terus bersama satu unit, terus unitnya kami pakai satu unit pemadam 3000 liter sama satu ranger. Sama peralatan yang untuk manual di sana pakai pemadam tapi di cincin.
14: Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan guna mencegah api kembali merambat dan memicu kebakaran susulan. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kawanan monyet liar terlihat berada di sekitar kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Salah satu warga Desa Ngadisari berinisiatif untuk memberikan makanan buah dan sayur kepada kawanan monyet, memanfaatkan sisa perayaan Hari Raya Karo Masyarakat Tengger.
16: Apa yang barusan?
17: Ngasih makan monyet, ada sisa-sisa pisang karena juga tempatnya udah kebakar. Malah juga mantul lah.
16: Kasihan berarti Pak ya?
17: Saya warga sini, terus habis Hari Raya Karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya.
14: Warga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan dan kawasan yang terbakar kembali hijau. Dengan pulihnya vegetasi dan sumber pakan, satwa liar dapat kembali mencari makanan di habitat alamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang dan ditemukan dengan kondisi terluka parah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81, hampir semua lapisan masyarakat menggelar berbagai jenis perlombaan. Tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus di Magelang, Jawa Tengah. Kemeriahan menyambut 17 Agustus juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Ada lomba balap karung dengan kostum yang unik, salah satunya dengan kostum pocong.
1: Keseruan dan kemeriahan lomba menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia sudah terasa di Yayasan Nasrina Putri Bunda yang berada di Dusun Ngroto, Desa Dayangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beragam lomba digelar mulai dari lomba balon berduet, lomba balap kelereng hingga lomba merias wajah. Lomba ini melibatkan orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Alhamdulillah untuk anak-anak semua tadi kompak semangat untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Itu paling seru ya, itu lucu karena tidak terarah, karena posisi mata kita kan ditutup. Jadi kita tidak bisa melihat, betul-betul tidak bisa melihat, jadi asal tempel aja yang penting oke.
3: Ini rata-rata anak-anak sudah lulus dari SLB ya. Nah, di sini kita ada berkreasi untuk membatik dan lain-lain untuk life skill. Anak-anak diadakan lomba-lomba agar mereka tahu sekarang adalah hari 17 Agustus untuk apa ya, peringatan hari 17 Agustus.
1: Diharapkan dengan kegiatan ini, anak-anak berkebutuhan khusus bisa merasakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan momen kemerdekaan. Salah satunya lomba balap karung. Uniknya, sejumlah peserta mengikuti lomba dengan mengenakan kostum pocong. Perlombaan melibatkan petugas terminal, paguyuban terminal, pengurus perusahaan bus, karyawan bus, dan pedagang serta beberapa penumpang.
4: Ini Pak, ulang tahun yang ke-81 ini Pak luar biasa Pak. Perlombaannya banyak sekali, diantaranya seperti kostum saya ini Pak, lomba pocong.
5: Nggak takut?
4: Ekstrim juga Pak, jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
1: Kegiatan ini digelar tidak hanya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal.
6: Dan lomba-lomba untuk merayakan HUT RI yang ke-81. Kita ada beberapa perlombaan yang kita pertandingkan, khususnya adalah yang unik dan lucu ya, supaya untuk menghibur masyarakat terminal, baik itu pedagang, pengurus PO, karyawan PO, maupun penumpang yang ada di terminal. Supaya bisa menimbulkan kebersamaan dan juga bisa bergembira bersama dalam rangka peringatan HUT RI.
1: Para peserta lomba pun mendapatkan hadiah berupa sembako seperti minyak goreng, kopi hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang dan ditemukan dengan kondisi kaki terluka parah. Satwa tersebut berhasil dievakuasi petugas untuk dititipkan di penangkaran.
7: Kui macan nih, kui nah, orang andel, kui macan apa kui?
8: Beginilah penampakan macan kumbang yang terekam oleh warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bawang, Batang pada Rabu pagi. Macan tampak tengah berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Diketahui macan telah memangsa 7 ekor ayam milik warga yang berada di belakang rumah. Pada Rabu siang, petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan kemudian mengevakuasi macan tersebut dengan cara ditembak bius.
9: Kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah atas laporan itu bersama-sama dengan tim dari Taman Safari Unipat, Batang Golden Center, dan Forkompinsam Kecamatan Bawang melakukan kegiatan evakuasi dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan macan kumbang bisa terevakuasi dengan baik.
10: Untuk berapa lama?
9: Tadi kita mulai jam 10 sampai jam setengah 12.
8: Usai berhasil diamankan, diketahui kondisi macan terluka di bagian kaki hingga akhirnya dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan.
11: Lakukan pemeriksaan seperti biasa, terus kita bawa ke tempat kami.
8: Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg tersebut tengah dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, satwa tersebut akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
0: Petugas darurat Kolombia berpacu dengan waktu untuk terus menyelamatkan warga yang terjebak di reruntuhan pasca gempa pada Senin lalu. Koresponden CNN David Culver melaporkan situasi di Pereira.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Selasa sore waktu setempat. Sebanyak 80 petugas damkar diterjunkan dan masyarakat diimbau untuk menjauh dari area kebakaran. Meski terjadi penutupan sementara, lalu lintas penerbangan tidak terdampak, serta layanan kereta di sekitar lokasi kejadian menerapkan langkah pencegahan. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa atau luka akibat kebakaran. Pasca hujan deras disertai banjir yang melanda Filipina, bertonton sampah terbawa dari Teluk Manila dan wilayah pesisir ke saluran air di Baclaran pada Senin waktu setempat. Aliran sampah terdiri dari plastik, ban, styrofoam, puing-puing, hingga limbah lainnya yang menutupi permukaan air, hingga alat berat harus dikerahkan untuk membersihkan tumpukan sampah. Salah satu warga menuturkan fenomena bak lautan sampah ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampah ini menumpuk setelah hujan monsun barat terjadi dan petugas tengah melakukan pembersihan serta pengerukan secara masif. Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran air, sungai, ataupun kanal.
1: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Lianita Rohya, terima kasih dan sampai jumpa.

0: pengadilan agama Pak Karawang Pak. Bapak di sini sudah pemalsuan data Pak. Bapak isinya pun narang.
1: Sebuah video menampilkan seorang ibu bernama Ita Hartati mendatangi kantor advokat di Kabupaten Karawang. Dalam video tersebut, ia meminta penjelasan terkait perkara perceraian yang tercatat atas namanya di Pengadilan Agama Karawang. Menurut pengakuannya, ia tak pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili dirinya.
0: Saya tidak pernah menggugat, saya tidak pernah menguasakan Bapak sebagai pengacara saya.
2: Data cerai pemalsuan data di Pengadilan Agama
3: Karawang.
2: Sedangkan buku nikahnya asli itu masih ada di saya. Dan ininya tentang kuasa hukum ya. Karena mereka memang adanya perceraian memang saya setuju. Cuma dengan cara yang tidak baik dan memalukan. Jadi adanya diduga adanya advokat memasukkan surat kuasa dan beracara sendiri tanpa sepengetahuan saya.
1: Ita baru mengetahui ada perkara setelah menerima putusan cerai dari Pengadilan Agama di Karawang. Ia mempertanyakan, namanya tercatat sebagai penggugat, padahal dirinya tak pernah mengikuti proses persidangan. Sementara dari pihak pengacara hingga Rabu belum memberikan keterangan perihal permasalahan tersebut. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
4: Halo, good morning. Satu hari lagi kita akan merasakan long weekend untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentunya kami akan hadir dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi.
5: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu penumpang dinyatakan meninggal dunia.
1: Saat pendataan, terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir dua kali lipat dari manifest perjalanan. Menteri Perhubungan menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Ayo, Dwe. Moga selamat-selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang pun menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Proses pencarian dan evakuasi korban pun dilakukan bertahap, melibatkan kantor SAR Mataram, kantor SAR Arjuna, dan helikopter dari SGI Air Bali. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang penumpang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, puluhan penumpang yang diangkut oleh kapal SAR dan kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
2: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
3: Oh, baru di tengah laut,
2: ya, Pak. Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
3: Oh, besar tadi ombaknya, ya.
4: Terus? Kebakaran dari mana, Pak?
2: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, nggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
4: Bapak juga melompat.
2: Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya?
3: Pelampung.
2: Pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.
0: Sejumlah keluarga korban pun menunggu dengan cemas.
5: Saya tanya kapan mau pulang, nanti malam kan biasa pagi nyampe. Oh iya, tak gitu ya. Terus tadi subuh saya dengar kabar gini. Untung Om Tentara itu ngasih tahu, bisa dia hubungin Om Tentara itu minta diteleponnya orang tua di sini. Itu kan ngasih tahu.
0: Penantian juga dilakukan oleh keluarga korban di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padangbai Karangasem, Bali.
6: Adik saya tuh kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar.
0: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin masih menyisakan tanda tanya besar. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan 1 korban meninggal dunia.
7: Ya, seharusnya ketika surat izin benar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Berikutnya ada yang sedang heboh, pemirsa. Gelombang kecaman dari masyarakat, pemuka agama hingga pejabat berdatangan usai video challenge membaca ayat suci Al-Quran demi sebotol minuman keras atau miras viral di media sosial.
9: Dan meski pihak panitia acara hingga pengisi acara sudah meminta maaf, polisi memastikan masih melakukan penyelidikan.
10: Mungkin ada indikasi penistaan agama, tolong itu diproses.
11: Ambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
12: Aksi tantangan promosi minuman keras berkedok setoran hafalan Quran mendapat respon keras dari berbagai kalangan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, kecaman datang dari orang nomor 1 di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan kejadian tersebut dan meminta jajarannya melakukan evaluasi perizinan hingga tindakan tegas kepada pihak penyelenggara.
13: Pan keagamaan yang sangat yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
12: Hal senada datang dari Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas meminta panitia penyelenggara tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut.

0: tersebut. Kasih Humas Polres Jakarta Utara Ibtu Mariyati Jonggi memastikan penyelidikan terhadap kasus ini masih berlangsung.
1: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, termasuk penyelenggara maupun yang terlibat dalam kegiatan di booth.
0: Sementara pihak event organizer Festival Musik The Sounds Project juga turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut, serta telah menegur sponsor terkait dan akan mengawal kasus itu. MC acara bernama Ega juga meminta maaf. Melalui akun media sosialnya, ia mengakui lalai sehingga mic dikuasai audiens. Ia menyebut pihak brand tak memiliki kaitan atas kejadian tersebut. Meski begitu, produsen minuman keras Newport dalam keterangannya pada Rabu juga turut meminta maaf kepada seluruh umat muslim, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Indonesia. Direktur Newport Handoko Sasongko menyatakan bahwa aktivitas itu bukan merupakan konsep dan arahan yang dibuat atau direncanakan Newport. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi yang tak miris ini, saudara, sejumlah warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur membakar burung hantu dalam keadaan hidup-hidup. Bahkan aksi tak terpuji itu dilakukan di hadapan anak-anak.
3: Sementara di Batang, Jawa Tengah, seekor macan kumbang terluka memasuki permukiman warga. Petugas langsung mengevakuasi macan tersebut untuk dirawat dan nantinya akan dilepas liarkan.
4: Indi mata. Ibu ayo lelong gile.
5: Sejumlah warga membakar hidup-hidup seekor burung hantu di Kampung Bajak Desa Benteng Endope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Aksi ini bahkan dilakukan di hadapan sejumlah anak-anak. Terlihat mereka tertawa gembira melihat burung hantu meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari kobaran api. Video ini mendapat reaksi keras masyarakat dan pecinta hewan yang langsung membuat laporan polisi.
6: Tujuan saya sederhana, agar kejadian ini tidak berhenti sebagai tontonan di media sosial saja, tetapi diproses sesuai hukum yang berlaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya.
5: Menanggapi laporan masyarakat, petugas Resmo Polres Manggarai Barat langsung menangkap para pelaku yang berjumlah 3 orang. Mereka diketahui melakukan aksinya pada 7 Agustus pekan lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Selain itu ada potensi tambahan hukuman karena perbuatannya disebarluaskan di media sosial. Video amatir warga merekam seekor macan kumbang yang masuk ke permukiman warga di dekat hutan pegunungan di Batang, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Mendapat laporan warga, petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan langsung mengevakuasi macan tersebut dengan cara ditembak bius. Usai berhasil diamankan, diketahui kondisi macan terluka di bagian kaki hingga akhirnya dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan.
7: Dan tadi sempat terlihat dan kita memang lihat ada luka di kaki sebelah kanan. Dan luka tersebut bukan luka baru gitu. Jadi mungkin sudah beberapa hari ya, sehingga mungkin dia masuk ke warga seperti itu.
5: Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg tersebut tengah dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Terdampak kebakaran hutan yang melanda habitatnya, kawanan monyet terlihat berada di sekitar kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Satwa tersebut turun ke dekat permukiman warga, diduga karena sumber pakan di kawasan hutan terbakar. Melihat kondisi tersebut, seorang warga Desa Ngadisari, Jono, berinisiatif memberikan makanan kepada kawanan monyet.
8: Tempatnya udah kebakar. Malah juga mantul lah. Kasihan berarti, Pak, ya?
9: Kasihan, iya. Terus juga makanannya udah habis kebakar semua.
8: Ini inisiatif jenengan sendiri?
9: Iya, Pak.
8: Sampai warga sini?
9: Saya warga sini, terus habis hari raya karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya.
5: Kepedulian warga ini menjadi bentuk respons terhadap dampak kebakaran yang tidak hanya mengancam vegetasi, namun juga kehidupan satwa yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai dan ikan asin mengalami kenaikan harga di pasar tradisional yang memaksa pembeli mengurangi belanja.
2: Informasi lengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan, sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri? Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
5: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sejumlah harga kebutuhan pokok seperti halnya cabai dan juga ikan asin ini mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembeli terpaksa mengurangi pembelian lantaran harga yang mahal.
1: Sementara di Parepare, Sulawesi Tengah, kenaikan harga justru terjadi pada pakan ternak ayam petelur. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan harga telur ayam yang justru anjlok.
2: Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti harga cabai rawit yang naik dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pembeli yang terpaksa mengurangi kuantitas pembelian.
3: Ya, kita beli banyak menjadi Kan.
2: Menurut pedagang, tingginya harga cabai di pasar diduga akibat kemarau panjang yang menyebabkan stok menipis.
4: Dari cuaca doang, ya,
5: Mas. Dari cuaca. Cuacanya kenapa, Bang?
4: Kemaraunya kelamaan.
5: Kemarin kau kelamaan.
4: Iya, itu pada mati pohonnya. Ya, kedua pembelinya juga enggak ada.
2: Tak hanya pada cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi ikan asin. Kenaikan rata-rata terjadi pada semua jenis ikan asin, mulai dari naik Rp5.000 hingga Rp10.000.
6: Ya jelas keberatan.
5: Alasannya kenapa, Bu?
6: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang kan sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
2: Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga di pasar agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Berbeda dengan harga cabai dan ikan asin yang naik, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan justru harga pakan ternak. Namun kenaikan ini berbanding terbalik dengan harga telur yang justru anjlok hingga Rp38.000 per rak dari harga normal Rp44.000 per rak. Hal ini diperparah dengan kurangnya permintaan di pasar sehingga stok di gudang penyimpanan menumpuk.
7: Ya, produksinya mungkin lebih banyak daripada yang berminat.
8: Ya.
7: Begitu. Jadi apa? Kalau di hukum ekonomi, suplainya lebih besar daripada demandnya.
8: Ya.
7: Sehingga itu mempengaruhi akhirnya kan harga turun.
2: Ternak ayam petelur berharap pemerintah bisa turun tangan guna memberikan solusi dengan kondisi sulit yang bertubi-tubi mereka hadapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar beasiswa S2 di Undip dan Universitas di Inggris.
0: Tidak hanya itu, Mentan bahkan mengajak mahasiswa itu ikut kunjungan kerja ke Alor, Nusa Tenggara Timur untuk mengecek harga beras.
9: Di mana, Dek?
10: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor, NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
11: Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil ya terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
10: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
9: Saya nanti ini di rute tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rute, sudah di rute kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma Rp12.500 ya.
10: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor, NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
8: kita akan kirim Mas Adriano ke Civil University, University of Civil di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
10: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
12: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai seperti ini, ya hendak Tuhan. Terima kasih.
1: Berikutnya, untuk mencegah kebakaran lahan meluas, warga perumahan Grand Pramuka di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, secara swadaya membeli peralatan pemadam kebakaran sederhana sebagai bentuk antisipasi.
0: Sementara kebakaran di kawasan Gunung Bromo pada Rabu malam kembali membesar. Dua titik api terdeteksi di Bukit Cinta dan Pakis Bincil, Kabupaten Pasuruan. Api terus merembet mendekati kawasan Bukit Seruni Point dan Jembatan Kaca. Demi keselamatan wisatawan, Bukit Seruni Point untuk sementara ditutup.
10: Begini cara warga perumahan Grand Pramuka Kota Sampit mengantisipasi kebakaran lahan tak meluas ke permukiman mereka. Warga bergotong royong secara swadaya membeli peralatan pemadam sederhana, mulai dari mesin alkon, dua buah drum penampung air, hingga selang plastik. Untuk pengadaan alat ini, warga patungan dana sekitar 5 juta rupiah. Harapannya dengan peralatan pemadaman ini, mereka bisa meminimalisir rembetan api sambil menunggu kedatangan petugas damkar.
13: Mempersiapkan alat ini untuk kalau nggak ada damkar pulang itu kan harus ada cadangan itu. Persiapan cadangan untuk pemadaman pembakaran itu. Itu hitung modal itu kurang lebih 5-an lah.
14: 5 jutaan ya?
13: Iya.
14: Dan itu secara pribadi atau gimana, Pak?
13: Itu secara pribadi.
10: Langkah sederhana namun sigap dari warga Grand Pramuka ini menjadi bukti nyata bahwa kesadaran dan kekompakan warga bisa jadi benteng pertama mencegah karhutla meluas. Langkah ini diharapkan bisa ditiru oleh warga di permukiman lain yang juga rawan terjadi kebakaran. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Rabu malam kembali membesar. Dua titik kebakaran terdeteksi masing-masing di Bukit Cinta dan kawasan Pakis Bincil, Kabupaten Pasuruan. Kawasan yang terbakar berupa tebing dengan kemiringan 80 derajat, sehingga petugas tidak bisa sembarangan melakukan pemadaman, baik dari atas maupun dari bawah. Meski menghadapi medan sulit, tim gabungan tetap siaga 24 jam. Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke kawasan wisata.
15: Saat ini, titik api yang sudah berhasil dipadamkan adalah di P30 Kabupaten Probolinggo. Namun ada dua titik lagi yang saat ini merupakan rembetan dari titik api yang sebelumnya sudah ada. Di sini ada dua titik, yang pertama di belakang kita ini adalah titik di Bukit Cinta dengan luasan titik api yang menyebar saat ini kurang lebih hampir 1 hektar.
10: Demi keselamatan wisatawan, Puncak Seruni Point ditutup untuk sementara hingga kondisi di sekitar kawasan dinilai aman. Sejumlah mobil pemadam kebakaran juga telah disiagakan di sekitar Bukit Seruni Point untuk mengantisipasi jika api terus merembet mendekati kawasan wisata. Petugas gabungan kini terus memantau pergerakan api sekaligus melakukan upaya pemadaman di sejumlah titik. Wisatawan diminta mematuhi arahan petugas dan tidak mendekati lokasi kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda kita akan melihat proses pembuatan jajanan tradisional geblek.
1: Nah, kayak apa tuh ya geblek ini? Tetap bersama kami di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan, sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri? Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
6: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pagi ini kita akan mencicipi jajanan tradisional khas Purworejo, Jawa Tengah. Ini namanya geblek.
2: Geblek ya, geblek singkong ya. Nih ya.
1: Singkong. Nah, geblek ini merupakan jajanan berbentuk bulat cincin dari pati singkong yang disajikan dengan taburan bawang putih dan garam lalu digoreng dadakan.
2: Berarti ini rasanya gurih-gurih gitu ya. Jajanan ini dijual matang dan kalau misalnya Anda yang nggak mau matang begitu ya, juga berbentuk adonan yang bisa digoreng sendiri di rumah.

0: Jika kita melintas di jalur selatan, tepatnya di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang berbatasan dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan menjumpai jajanan atau cemilan tradisional yang digemari warga maupun warga yang melintas, yaitu geplek. Setiap hari, pedagang geplek seperti Sumia ini akan berbelanja bahan-bahan seperti pati singkong, kemiri, garam, serta minyak goreng.
1: Bikin 5 kilo, takaran garamnya 2 ini. Terus, nah kemirinya berapa biji?
2: Kemirinya 3 aja.
1: 3?
2: Ya, kalau kebanyakan bisa kuning geplek.
1: Oh.
2: Kalau kebanyakan kemiri.
1: Kemirinya 3. Terus, apa lagi?
2: Terus, ini bawangnya belum cukup.
1: Oh, bawang putih.
2: Iya, belum cukup.
1: Bawang putihnya berapa?
2: Banyak bawang putih.
1: Semuanya masih manual ya? Bikin bumbunya juga masih manual.
2: Sudah halus.
1: Ulek.
2: Iya, diulek.
1: Diulek seperti ini.
2: Ini sudah kita ambil.
1: Terus kelapanya juga masih manual, diparut pakai tangan sampai
2: keras.
0: Sementara itu untuk kelapa, selain diparut juga dipotong kecil-kecil agar sensasi rasa kelapa lebih terasa saat menyatu dengan pati singkong dan diolah menjadi geplek.
1: Ini kelapanya kenapa harus ada yang dirajang gini?
2: Iya, soalnya yang beli sok minta ini yang dirajang biar enak, biar kering.
1: Terasa ya?
2: Terasa. Oh. Yang banyakin kalau ada yang mesen sering mintanya yang seperti ini.
1: Oh, kelapanya
2: ya? Ya, kelapanya yang banyakin ya Mbak Sum gitu. Terus ada yang diparut, ada yang di...
1: Oh, kelapanya.
2: Pedas juga ya.
0: Selanjutnya tinggal mengolah pati singkong. Ini cukup tricky. Pertama rebus air sampai benar-benar mendidih. Selanjutnya pati yang masih bagus dalam bentuk bongkahan langsung dimasukkan ke air yang mendidih.
1: Ini diapain di?
2: Ini namanya di. Udah gitu aja.
1: Oh segitu aja.
2: Gak usah kecil-kecil. Nah, aja. Langsung dimasukin.
1: Oh langsung dimasukin. Ini semua.
0: Sambil menunggu proses perebusan pati singkong, saya menyiapkan parutan dan potongan kelapa dan bumbu yang sudah kita siapkan. Bongkahan pati singkong yang sudah direbus selanjutnya dicampur dengan kelapa, bumbu, dan diaduk sampai halus. Bongkahan pati singkong basah yang kita rebus di air mendidih selama kurang lebih 3-5 menit ini kemudian diangkat dan langsung dicampur bumbu dan parutan serta potongan kelapa. Ini tidak perlu ditambah air ya, karena air akan muncul sendiri dari resapan saat merebus pati singkong. Jika terlalu banyak air, maka adonan akan terlalu lembek.
1: Kelemesan. Ini gara-gara saya nggak tahu tekniknya tadi akhirnya.
2: Nggak apa-apa.
1: Ketambahan air.
2: Dikeruk dulu ya.
1: Airnya itu.
2: Dikeruk dulu itunya. Terus nanti biar nggak ini. Ya. Biar nggak apa, nggak lengket. Taruh itu kanji nanti.
0: Untuk menjaga sensasi rasa, Sumia juga masih mempertahankan proses masak dengan kayu bakar. Sensasinya tentu berbeda jika menggunakan kompor. Untuk harga, tiap 3 ring, geplek dijual Rp1.000. Rata-rata pembelian antara Rp5.000, Rp10.000, dan Rp15.000. Dan Sumia mengambil kira-kira saja. Selain dijual matang, kita juga bisa membeli yang masih adonan untuk digoreng sendiri di rumah.
1: Nah, ini jualannya seperti ini. Ini jualnya satu berapa, Bu?
2: Satu bundaran itu 30, kadang 25.
1: Harganya?
2: Harganya 30.000.
1: Per?
2: Itu satu gorengan itu.
1: Oh, satu gorengan. Jadi satu bundaran ini berapa?
2: Ini, ya itu nanti jadi 30.000 itu.
1: Oh, ya. Gitu. Ya. Kurang lebih berarti kurang lebih 1.003 lah ya?
2: Iya, 1.003.
1: Oh, nah ini. Ini gorengnya kurang lebih 5 menit ini seperti ini. Ini udah bisa dibalik belum ini?
2: Sudah.
1: Sudah ya?
2: Sudah
1: dibalik. Wah. Sudah. Ini nunggu sampai matang seperti ini. Nah ini nanti matangnya jadinya seperti ini. Ini ada yang sukanya keras ya. Ada yang suka yang empuk. Ini makanan tradisional ringan yang gurih, anget, kalau sore-sore pas banget. Ini tepatnya di jembatan Sungai Bogowonto dari perjalanan Purworejo menuju ke Yogyakarta. Robi Sofwanamin, Prabogus Hartoyo, Purworejo, Jawa Tengah.
3: Seorang nenek di Bandung yang berusia 88 tahun jadi korban perampasan kalung emas saat berjalan sendirian.
4: Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan, sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
4: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban perampasan kalung emas di Kota Bandung. Korban yang berjalan sendirian tiba-tiba dipepet pelaku hingga terjatuh di pinggir selokan.
4: Sementara seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari nekat mencuri perhiasan emas dan uang milik majikannya di Magelang, Jawa Tengah. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sudah lansia dan tinggal sendirian.
5: Tuh kalungnya ta.
3: Detik-detik kalung emas milik seorang lansia dirampas pengendara motor di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu itu, korban yang berusia 88 tahun itu sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar.
6: Ke pinggir sama itu, udah itu terus aja si itu teh si pelaku teh
5: ngikutin
6: ibu kesini pas udah di sebelah sana tuh yang dekat selokan baru di itu di jambret ditarik sampai ibu jatuh.
3: Kapolsek Andir Triyono Raharja menyebut pelaku beraksi seorang diri. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari kini harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Magelang lantaran nekat mencuri uang dan perhiasan emas milik majikan. Aksi ibu dua anak ini terekam kamera CCTV pada 6 Agustus lalu dan berhasil dibekuk polisi di rumahnya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang pada Jumat malam sehari setelahnya. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang merupakan lansia dan tinggal sendiri. Saat korban sedang mandi, pelaku masuk kamar dan mengambil uang tunai sebesar 4 juta rupiah, serta perhiasan emas berupa gelang dan cincin seberat 18 gram yang disimpan di dalam lemari.
7: Hasil CCTV analisa ternyata di hari Kamis pagi, ART tersebut nampak membuka almari milik korban. Selanjutnya, malam hari, hari Kamis, hari Jumat, tanggal 7 Agustus, dari tim Resmob melakukan penggeledahan di rumah ART atau tersangka tersebut dan ditemukan uang sejumlah 3 juta dan 2 perhiasan milik korban.
3: Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, pencurian telepon genggam berhasil digagalkan korbannya di sebuah warung makan di kawasan Duren Sawit pada Senin siang. Pelaku memanfaatkan korban yang sedang tidur dan mengambil 2 handphone yang terletak di atas meja.
8: Saya ada dengar nih, ada suara keresek-keresek kan di pinggir. Ternyata ada maling lah tiba-tiba ngambil HP. Kayak kaget, bingung juga kan. Namanya bangun tidur ya. Di pas bangun dia nggak bilang apa-apa, dia bilang di ini kayak manggil-manggil, cuma dia nggak bilang apa-apa ya. Terus dia tiba-tiba lari, untungnya ya HP-nya di langsung ditaruh juga, HP-nya ada dua.
3: Pelaku yang langsung kabur ini diduga berdua dengan rekan wanita yang menunggu di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya viral di media sosial, ada seorang petugas keamanan rumah susun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban penganiayaan pria bersarung.
3: Sementara itu, sejumlah pria yang diduga debt collector atau mata elang terekam kamera amatir mengadang seorang pria yang mengenakan jaket ojek online di Tangerang Selatan, Banten. CCTV merekam penganiayaan yang dilakukan seorang pria bersarung terhadap petugas keamanan di sebuah pos jaga Rusun Dakota Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang datang dengan penuh emosi nyaris melempar kursi ke arah korban yang sedang duduk di lantai. Korban yang tetap diam kemudian menjadi sasaran penganiayaan pelaku. Pelaku yang masih emosi bahkan nyaris menghantam korban dengan pot tanaman. Aksi pelaku berhenti setelah dilerai oleh salah satu warga yang datang ke pos. Video rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Menurut keterangan polisi pada Rabu malam, penganiayaan yang viral itu terjadi pada 7 Juli 2026 lalu. Meski telah viral, namun hingga kini korban belum membuat laporan resmi ke polisi.
9: Ini memang biasa berinteraksi di rusun Dakota. Karena pada hari itu AT ini diduga minum minuman keras dan mungkin ada sesuatu dalam pergaulannya sehingga ada mungkin sekitar atau dendam kemudian melakukan kekerasan tersebut. Hey! Hey!
3: Di Tangerang Selatan, Banten, sejumlah pria yang diduga debt collector atau mata elang rekam kamera amatir mengadang seorang pria yang mengenakan jaket ojek online. Aksi itu pun langsung menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam. Belum diketahui secara pasti identitas para pria itu, termasuk alasan mereka menghentikan pengendara berjaket ojek online. Dari keterangan warga pada Rabu siang, kejadian itu sempat membuat warga sekitar lokasi merasa resah.
10: Soalnya yang berhenti banyak gitu, tapi yang itu satu orang yang
11: itu. Oh, tapi bentar doang itu ya?
10: Iya, bentar. Banyak orang.
3: Warga berharap polisi dapat mengungkap perkara tersebut agar tidak terulang dan meresahkan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Banjir bandang mengganas di India hingga menyeret jembatan dan alat berat.
3: Informasinya akan kami sajikan bersama berita dari mancanegara lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri? Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
8: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sejumlah bencana banjir melanda wilayah Asia. Di India, banjir bandang menerjang hingga menyeret jembatan dan juga alat berat.
2: Sementara seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Rampanga, Filipina.
3: Detik-detik mencekam saat hujan ekstrim memicu banjir bandang di Nithi Valley, Uttarakhand, India pada Senin lalu terekam kamera amatir. Arus air dan material lumpur meluncur deras menyusuri lembah sebelum menerjang jembatan di kawasan tersebut. Kuatnya arus membuat jembatan baja terseret, sementara alat berat di sekitar lokasi ikut dihantam banjir. Operator alat berat terlihat berusaha menyelamatkan diri sesaat sebelum derasnya arus menerjang dan menyeret alat tersebut. Insiden alam ini membuat sejumlah jalan rusak serta akses transportasi terganggu. Tidak ada laporan korban jiwa, namun hujan deras masih meningkatkan resiko banjir bandang dan longsor susulan. Momen dramatis terekam kamera saat seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina. Seorang pria terlihat bertahan di atas struktur beton sementara air mengalir kencang dan berputar di sekelilingnya. Petugas bersama warga berupaya mendekat sebelum melemparkan rompi pelampung dan memasang tali pengaman kepadanya. Setelah itu mereka menarik tali secara bersama-sama hingga korban mencapai tepian yang aman. Pria ini kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi, ia jatuh ke air saat hujan deras lalu terjebak di atas struktur beton tersebut. Banjir parah masih melanda Yuan, Zhejiang, China setelah sisa topan Dolphin membawa hujan deras ke wilayah pesisir tersebut. Rekaman warga pada Rabu 12 Agustus memperlihatkan jalanan dan kawasan perkotaan tergenang air dalam kondisi cuaca yang buruk. Pemerintah Yuan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan merah untuk badai pada Rabu pagi, menyusul derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini. Meski topan Dolphin sudah melemas setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, sisa sistem badainya masih membawa uap air tropis jauh ke daratan, sehingga resiko banjir tetap tinggi.
1: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026.
2: Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan.
1: Informasi ini sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
2: Dan saya Dea Kartika. Have a good day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan. Di Spanyol, gerhana matahari total terlihat di sejumlah wilayah utara negara itu. Warga dan turis berkumpul di berbagai lokasi mengenakan kacamata khusus untuk menyaksikan saat langit berubah gelap dan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Momen ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat di Eropa Barat dalam 27 tahun. Beralih ke Paris, Prancis, warga menyaksikan gerhana sebagian dengan latar Menara Eiffel. Bulan menutupi sebagian besar wajah matahari, membuat langit dan sederet monumen ikonik Paris disaput bayangan dalam sesaat. Warga memenuhi atap gedung dan taman sambil mengenakan kacamata gerhana untuk menyaksikan fenomena langit tersebut. Sementara di Italia, sejumlah warga menyaksikan gerhana sebagian dari pantai Fregen, tak jauh dari Roma. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan saat bulan perlahan melintasi matahari dan membuat cahaya siang meredup. Meski langit sempat tertutup awan dan gerimis, fenomena ini tetap menarik perhatian warga hingga matahari terbenam. Fenomena gerhana 12 Agustus ini juga terlihat secara parsial di sejumlah wilayah lain di belahan bumi utara. Sementara di Indonesia, gerhana matahari total tersebut tidak dapat diamati.

0: Halo selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah kandang ternak di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu pagi. Sebanyak 100 ekor kambing dilaporkan mati terpanggang akibat terjebak kobaran api dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
1: Kebakaran juga menghanguskan rumah dan barak di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dua balita kakak beradik yang terjebak di dalam rumahnya dilaporkan tewas terpanggang.
2: Hoi, tengah, ala tengah, tengah, dia tengah, woi. Dia belah kiri, belah kiri. Mesti ngalah kanu kiri. Hoi, media. Hoi, tengah, ala tengah, tengah, dia tengah, woi. Dia belah kiri, mesti ngalah kanu kiri.
3: Kamera amatir merekam sesaat setelah api melalap habis bangunan kandang ternak di Kampung Bojong Kelor, Desa Tapos, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu, sekitar pukul 6 pagi. Kebakaran terjadi dengan cepat lantaran konstruksi kandang terbuat dari material kayu dan bambu. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api sudah terlanjur membesar dan memblokir akses evakuasi. Berdasarkan keterangan saksi mata, pemicu kobaran api diduga berasal dari bekas pembakaran sampah pakan ternak yang lokasinya berdekatan dengan area kandang. Kebakaran mengakibatkan 100 ekor kambing terpanggang di dalam kandang. Total kerugian diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan, dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Kebakaran melanda area eks tumpukan sampah TPA Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Api membakar tumpukan sampah di lahan seluas kurang lebih 3 hektar. Kondisi ini membuat petugas harus bekerja ekstra keras untuk mengendalikan api. Selain tumpukan sampah, di bagian bawah lahan juga terdapat lahan gambut, sehingga api sulit dipadamkan dan masih dapat menyala kembali. Petugas berharap bantuan alat berat segera diterjunkan agar tumpukan sampah dapat dibongkar dan api yang berada di bagian dalam lahan bisa dijangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian telepon genggam di warung makan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur digagalkan oleh korban. Pelaku mengambil dua ponsel dari atas meja saat korban sedang tertidur.
0: Sementara viral di media sosial, petugas keamanan rumah susun di Kemayoran, Jakarta Pusat dianiaya pria bersarung. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk dan menghajar korban. Selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku masuk ke dalam warung makan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Karena kondisi warung yang sepi, pelaku kemudian menghampiri korban, pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku kemudian mengambil dua telepon genggam korban dari atas meja. Saat akan melarikan diri, korban tiba-tiba terbangun. Pelaku yang panik bergegas pergi. Korban sempat mengejar pelaku, hingga akhirnya dua telepon genggam korban dikembalikan. Viral di media sosial, petugas keamanan rumah susun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban penganiayaan. Dari rekaman CCTV, terlihat petugas satpam sebuah pos jaga rumah susun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku sempat akan melempar kursi ke arah korban yang sedang duduk di lantai. Pelaku kemudian menghajar korban hingga beberapa kali dan sempat akan menghantam korban dengan pot tanaman. Seorang warga yang datang kemudian melerai keributan dan mengajak pelaku menjauh. Sayangnya, meski video telah viral, korban memilih tidak membuat laporan resmi ke polisi. Puluhan pesawat tempur Rabu siang menghiasi langit Jakarta. Selain menampilkan sejumlah atraksi, ada juga iring-iringan heli yang membawa bendera merah putih dan bendera bertuliskan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Puluhan pesawat ini menghiasi langit Jakarta dalam rangka persiapan peringatan HUT RI ke-81, Senin 17 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO yang berada tepat di depan Kompleks Parlemen Senayan kini tidak lagi memiliki tangga.
0: Diketahui pembongkaran tangga ini dilakukan sebulan yang lalu.
5: Nah, ini saya sekarang berada di halte depan DPR MPR. Biasanya seperti ini, menunggu kendaraan atau Transjakarta untuk perjalanan berikutnya. Kalau dari sini biasanya saya kalau mau menyeberang ke arah Gatot Subroto menggunakan jembatan penyeberangan yang ada di depan kantor DPR MPR. Tapi sekarang kok hilang ya jembatannya? Gimana caranya saya nyebrang?
6: Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, fungsi JPO Senayan sudah tidak ada lagi karena pembangunan JPO itu untuk memfasilitasi rakyat yang datang ke DPR dengan menggunakan transportasi umum. Sayangnya kondisi sekarang ibarat rumah rakyat, pintunya ditutup rapat.
7: Jadi pertanyaan itu ada kesalahan itu. Fungsi rumah rakyat ditutup pintunya demi keamanan dipindahkan ke belakang. JPO pertama si pendesain itu membuat pintu JPO itu untuk melayani orang ke gedung DPR. Tapi gedung DPR-nya ditutup, yang jalan kaki suruh muter.
6: Menurut Yayat, pembongkaran JPO adalah hal ironis dan itu menunjukkan tata kota di Jakarta tak pernah mempertimbangkan kebutuhan para pejalan kaki. Irin Wardani, Wahyu Ramadan, Jakarta.
1: Baru bekerja 10 hari, seorang asisten rumah tangga ditangkap polisi karena mencuri uang dan perhiasan emas milik majikannya.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Baru bekerja selama 10 hari, seorang asisten rumah tangga di Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Pelaku mencuri uang dan perhiasan emas milik majikannya.
0: Sementara itu, polisi menangkap dua pembegal motor di wilayah Sleman, Yogyakarta, yang aksinya terekam CCTV. Keduanya membacok korban menggunakan senjata tajam.
3: Inilah video amatir saat tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang menangkap U, 40 tahun, seorang ibu dua anak, pelaku pencurian uang dan perhiasan milik majikannya. Pelaku dibekuk petugas di rumahnya di Desa Magelang pada Jumat 7 Agustus 2026. Penangkapan ini berdasar rekaman CCTV dan dari hasil penggeledahan di dalam tas pelaku, petugas menemukan barang bukti uang tunai serta dua perhiasan emas berupa gelang seberat 18 gram dan cincin seberat 1,3 gram. Saat beraksi, pelaku U masuk kamar korban TS lansia 70 tahun dan saat melihat korban sedang mandi, pelaku pun dengan leluasa menggasak uang tunai dan perhiasan emas dari lemari. Kini pelaku U mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman 5 tahun kurungan. Aksi begal motor terekam CCTV di Jalan Degolan Balong, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Dua pelaku memepet motor korban, lalu menodongkan senjata tajam. Tak hanya merampas tas, salah satu pelaku juga membacok kepala korban yang masih mengenakan helm. Kedua pelaku kemudian kabur

0: per 90 juta rupiah.
1: Sementara itu viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Tim Unit Reskrim Polsek Genuk Polrestabes Semarang Jawa Tengah melakukan penyergapan terhadap DA 27 tahun di salah satu rumah kos di Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Saat mengetahui petugas datang untuk menangkapnya, pelaku nekat melarikan diri melalui jendela kamar kos yang berada di lantai 2. Pelaku bahkan melompat dari ketinggian sekitar 5 meter demi menghindari sergapan petugas. Namun, upayanya digagalkan petugas. Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto pada Rabu mengatakan, DA berperan sebagai eksekutor dalam aksi pencurian motor. Selama kurang dari 5 bulan, DA menjadi DPO. Sebelumnya, 3 pelaku lain sudah lebih dulu ditangkap petugas. Para pelaku pun terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya oleh salah satu pelaku hingga mengalami luka memar di wajah dan di kaki. Menurut korban, awalnya ia diajak bertemu dengan pelaku yang menggunakan nomor tak dikenal. Saat bertemu, pelaku langsung melakukan penganiayaan. Korban mengaku dipukul karena dituduh merebut kekasih pelaku. Kasus perundungan pelajar SMA ini hingga Rabu masih dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polresta Goa. Polisi berencana mengamankan pelaku penganiayaan yang juga merupakan pelajar SMA. Tim URC Jatan Satreskrim Polrestabes Makassar mengamankan seorang mahasiswa berinisial EE berusia 23 tahun di sebuah kamar kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Ia ditemukan bersama teman perempuannya setelah laporan orang tuanya usai mengaku kehilangan kontak dengan anaknya yang disebut diculik dan disekap seseorang. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan fakta EE tidak diculik atau disekap. Mahasiswa itu diduga membuat skenario penculikan terhadap dirinya sendiri untuk memeras orang tuanya. Uang yang diminta rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memenuhi gaya hidup pelaku untuk berfoya-foya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya telepon seluler untuk mengancam orang tua, serta sepeda motor. Polisi juga menunggu orang tua pelaku untuk menuntaskan kasus ini akan dilanjutkan atau tidak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, warga Kaliwungu Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan terbungkus tas kertas di teras rumah warga.
1: Sementara itu, pelaku pembunuhan sekaligus ruda paksa seorang wanita akhirnya ditangkap petugas Polda Metro Jaya.
3: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga Desa Karang Ampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Humaidi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Wawan Eko menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
4: Kondisi stabil tapi sedikit tambah dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
3: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1x24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
5: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk

0: di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
1: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Video pria membawa benda mirip pistol viral saat mengintai dari balik tembok di pinggir jalan raya.
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sebuah video yang menampilkan seorang pria membawa benda mirip senjata api viral di media sosial. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat warga khawatir.
7: Sementara itu, sejumlah pria diduga debt collector terekam kamera menggadang pria berjaket ojek online di Tangerang Selatan, Banten.
8: Sejumlah pria yang diduga debt collector atau mata elang terekam kamera amatir mengadang seorang pria yang mengenakan jaket ojek online. Aksi itu pun langsung menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Tangerang Selatan. Belum diketahui secara pasti identitas para pria itu, termasuk alasan mereka menghentikan pengendara berjaket ojek online. Dari keterangan warga pada Rabu siang, kejadian itu sempat membuat warga sekitar lokasi merasa resah.
9: Pokoknya ya, contohnya yang berhenti banyak gitu, tapi yang itu cuma satu orang yang
10: dibunuh. Oh, tapi bentar doang itu ya?
9: Iya, bentar. Banyak orang.
8: Warga berharap polisi dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Video viral lainnya datang dari seorang pria yang terekam kamera amatir membawa benda mirip senjata api. Gerak-geriknya yang mencurigakan sempat membuat warga resah. Dalam rekaman terlihat, pria itu berjalan mengendap-endap seolah sedang bersembunyi di balik dinding sambil bersiaga mengarahkan pistol yang ia pegang. Peristiwa ini terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin 10 Agustus lalu.
11: Dari Polres sudah kita cek, kita lakukan upaya investigasi, nanti masih dalam proses penyelidikan kan. Nanti segera mungkin kalau sudah ada hasilnya, nanti Polres, Tangsel, beserta jajaran Polsek juga yang terlibat, nanti akan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan.
12: Pak, terkait identitas atau apa, sudah apa? Sudah kita
11: masih di proses, masih proses ya. Masih nanti saya bisa sampaikan.
12: Artinya benda yang diduga itu belum bisa dipastikan?
11: Masih kita identifikasi ya, nanti apakah itu benar senjata api atau senjata lainnya.
8: Polisi pun mengimbau warga tidak terburu-buru menyebarkan kesimpulan sebelum hasil penyelidikan dipastikan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
3: Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat terkejut saat menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang.

0: wanita merasa dirinya tak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa hukum kepada advokat untuk mewakili dirinya.
1: Saya dapat dari pengadilan agama, Pak Karawang, Pak. Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak isinya pun ngarang.
2: Sebuah video menampilkan seorang ibu bernama Hartati mendatangi kantor advokat di Kabupaten Karawang. Dalam video tersebut, ia meminta penjelasan terkait perkara perceraian yang tercatat atas namanya di Pengadilan Agama Karawang. Menurut pengakuannya, ia tak pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili dirinya.
1: Saya tidak pernah menggugat, saya tidak pernah menguasakan Bapak sebagai pengacara saya.
3: Data cerai pemalsuan data di Pengadilan Agama.
4: Pengadilan Agama.
3: Sedangkan buku nikahnya asli itu masih ada di saya. Dan ininya tentang kuasa hukum ya. Karena mereka memang adanya perceraian memang saya setuju. Cuma dengan cara yang tidak baik dan memalukan. Jadi adanya diduga adanya advokat memasukkan surat kuasa dan beracara sendiri tanpa sepengetahuan saya.
2: Ia baru mengetahui ada perkara setelah menerima putusan cerai dari Pengadilan Negeri Agama di Karawang. Ia mempertanyakan namanya tercatat sebagai penggugat, padahal dirinya tak pernah mengikuti proses persidangan. Sementara dari pihak pengacara, hingga Rabu, belum memberikan keterangan perihal permasalahan tersebut. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
5: Sepekan ini sosok mahasiswa baru di Universitas Diponegoro Semarang ramai diperbincangkan di media sosial. Pasca mengadukan harga beras yang tinggi di kampung halamannya, sang mahasiswa mendapat hadiah beasiswa S2 di Inggris.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan mengajak sang mahasiswa untuk pulang kampung ke Alor, Nusa Tenggara Timur untuk memastikan sendiri harga beras di kampungnya.
6: Gimana deh?
7: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor, NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
8: Harga beras naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
7: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
6: Saya nanti ini di rute tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rute, sudah di rute kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
7: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor, NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
9: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
7: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
10: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai seperti ini, ya hendak Tuhan. Terima kasih.
0: Berhati-hatilah menggunakan media sosial, apalagi jika Anda abdi negara. Di Bandung Barat, ada seorang pegawai pemerintah yang terancam dipecat lantaran melakukan live streaming saat bekerja dan diduga membahas fee proyek.
5: Komentar soal fee atau bayaran proyek ini kemudian memicu kontroversi dan menjadi viral.
11: Ma, kamu kendalanya di apa? Aku bantu.
12: Bagi, Ma.
11: Gak usah kayak apa, biar gak mau bagi-bagi.
12: Bukan.
11: Apa? Kenapa? Aku bantuin, aneh gak mau.

0: Inilah video siaran langsung TikTok yang sempat viral dan menjadi sorotan netizen saat seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Sang pegawai yang melakukan siaran langsung saat jam kerja diduga menyinggung fee atau bayaran proyek hingga memicu kontroversi. Bupati Bandung Barat Cece Ricci Ismail mengatakan, Inspektorat Daerah Senin kemarin telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sang pegawai.
1: Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Pak Gubernur juga pagi-pagi sempat melakukan saya waktu hari apa gitu, beberapa hari lalu untuk menindaklanjuti. Tapi memang saya sebelum telepon, saya sudah segera menjelaskan Pak Inspektorat untuk menindak.
0: JJ menambahkan pemeriksaan Inspektorat tetap menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, termasuk sanksi yang akan diberikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Asap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai menyebar hingga ke kota Palembang.
3: Sementara itu, seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Izin laporkan kondisi KUHA di Kelurahan Kalijaya.
5: Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai menyebar hingga ke kota Palembang. Rabu pagi, kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan termasuk kecamatan Sukarami. Kondisi ini membuat jarak pandang di sejumlah titik tampak berkurang. Dan Satgas Operasi Karhutla Sumatera Selatan Brigjen TNI Khabib Mahfud mengatakan kondisi karhutla di Sumsel saat ini masih dapat dikendalikan. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemadaman melalui jalur darat hingga operasi waterbombing dari udara. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengatasi kondisi cuaca kering dan meningkatkan potensi hujan di wilayah yang membutuhkan. Kemunculan macan kumbang terekam oleh warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Batang, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Macan berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Diketahui macan telah memangsa 7 ekor ayam warga. Petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan kemudian mengevakuasi macan dengan cara ditembak bius. Usai diamankan, kondisi macan terluka di bagian kaki hingga harus dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan. Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg itu dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya sudah membaik, macan akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Ratusan warga yang terdiri dari ibu-ibu hingga anak-anak di Cirebon, Jawa Barat berebut uang koin yang diberikan oleh keluarga keraton dalam tradisi Tawurji pada Rabu siang. Tradisi turun-temurun ini merupakan simbol rasa syukur dan menolak bala oleh keluarga Kesultanan Keraton serta bentuk menjaga kedekatan dengan masyarakat. Suasana sempat ricuh saat sejumlah warga merangsek maju dan mengambil langsung uang yang masih ada di peti. Meski demikian, sejumlah warga mengaku senang bisa mengikuti tradisi Tawurji. Warga berharap mendapat keberkahan dalam tradisi ini dan bisa bersilaturahmi langsung dengan keluarga Kesultanan Keraton Kanoman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kapal motor Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu dinyatakan meninggal dunia.
2: Saat pendataan terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari manifest perjalanan.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Doi, doi. Semoga selamat-selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang pun menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Proses pencarian dan evakuasi korban pun dilakukan bertahap, melibatkan kantor SAR Mataram, kantor SAR Arjuna, dan helikopter dari SGI Air Bali. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang penumpang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, puluhan penumpang yang diangkut oleh kapal SAR dan kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
2: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
3: Gitu. Oh, baru di tengah laut ya?
2: Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
3: Oh, besar ombaknya ya.
4: Terus? Kebakaran dari mana, Pak?
2: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, nggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
4: Bapak juga
2: terbakar. Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya
3: pelampung,
2: pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.
0: Sejumlah keluarga korban pun menunggu dengan cemas. Penantian juga dilakukan oleh keluarga korban di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padangbai Karangasem, Bali. Ferry memiliki 5 anggota keluarga yang berada di dalam kapal tersebut.
5: Adik saya itu kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar.
0: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin yang melayani penyeberangan dari dan ke Pelabuhan Lembar Lombok menuju Padangbai Bali masih menyisakan tanda tanya besar. Terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari manifest perjalanan. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan 1 korban meninggal dunia.
6: Mungkin kita evaluasi terkait untuk jumlah manifest yang berbeda ini, karena di Padangbai sesuai keberangkatan manifest sebanyak 114.
0: Menteri Perhubungan yang datang untuk memantau kegiatan evakuasi di Pelabuhan Penyeberangan Lembar Lombok NTB menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.
7: Ini ada perbedaan, saya jelaskan kepada teman. Biasanya ketika mengajukan surat izin berlayar itu diajukan pada posisi penumpang yang terdaftar. Antara pelaporan untuk pengajuan izin dengan kemudian kapal berlayar itu ada rentang waktu. Nah, biasanya yang mestinya seharusnya ketika surat izin berlayar dikeluarkan kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan. Untuk apa? Ya tadi itu, misalnya kalau terjadi sesuatu, pihak Basarnas tahu berapa yang harus dicari, pihak asuransi juga tahu berapa yang harus diberikan santunan dan sebagainya.
0: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Para korban dipastikan akan mendapatkan santunan asuransi jiwa dari PT Jasara Harja, termasuk 12 korban yang dirawat di Rumah Sakit Provinsi NTB akan mendapatkan jaminan biaya perawatan selama menjalani pengobatan. Sementara itu, untuk barang penumpang yang hilang akan mendapatkan penggantian sesuai ketentuan asuransi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Harga pakan ayam yang terus meningkat tidak berbanding lurus dengan harga telur ayam. Nasib para peternak ayam petelur kian terjepit karena stok telur di kandang melimpah karena penjualannya menurun.
9: Di pasar tradisional di Jakarta, harga cabai terus masih merangkak naik. Kenaikan mencapai Rp10.000 per kilogramnya.
0: Para peternak ayam petelur hingga Rabu masih kesulitan menjual telur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Harga pakan yang terus naik hingga Rp1.500 per kilogram sejak April lalu membuat mereka kini mengurangi jumlah ayam petelur. Apalagi telur yang akan dijual juga sepi pembeli. Dampaknya stok telur di gudang kini menumpuk. Kenaikan harga pakan ayam terjadi karena produksi jagung lokal yang menurun akibat kemarau panjang. Selain itu, bahan-bahan dasar konsentrat yang masih diimpor juga naik. Berbeda dengan harga telur yang turun, harga ikan asin di pasar tradisional kini naik signifikan. Kenaikan terjadi hampir di jenis ikan asin dengan kenaikan Rp5.000 hingga Rp10.000. Kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Harga cabai rawit merah misalnya naik Rp10.000 dari Rp50.000 menjadi Rp60.000.
10: Ya, setelah kita beli banyak menjadi sedikit kan. Kayaknya sih stabil lah harga lah.
0: Kenaikan harga cabai terjadi akibat kemarau panjang yang menyebabkan pasokan cabai dari petani berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, ada lomba unik balap karung dengan mengenakan kostum pocong.
9: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI, berbagai perlombaan digelar, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus di Magelang, Jawa Tengah.
9: Ya, kemeriahan juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Ada lomba balap karung dengan kostum yang unik, salah satunya dengan kostum pocong.
13: Keseruan dan kemeriahan lomba menyambut HUT kemerdekaan Indonesia sudah terasa di Yayasan Nasrina Putri Bunda yang berada di Dusun Ngroto, Desa Dayangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beragam lomba digelar mulai dari lomba balon berduet, lomba balap kelereng hingga lomba merias wajah. Lomba ini melibatkan orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus.
14: Alhamdulillah untuk anak-anak semua tadi kompak, semangat untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Itu paling seru ya, itu lucu karena tidak terarah, karena posisi mata kita kan ditutup. Nah, jadi kita tidak bisa melihat, betul-betul tidak bisa melihat, jadi asal tempel aja yang penting oke.
15: Ini rata-rata anak-anak sudah lulus dari SLB ya. Nah, di sini kita ada berkreasi untuk membatik dan lain-lain untuk life skill. Anak-anak diadakan lomba-lomba agar mereka tahu sekarang adalah hari 17 Agustus untuk apa ya, peringatan hari 17 Agustus.
13: Diharapkan dengan kegiatan ini, anak-anak berkebutuhan khusus bisa merasakan hari kemerdekaan Indonesia. Kemeriahan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan momen kemerdekaan. Salah satunya lomba balap karung. Uniknya, sejumlah peserta mengikuti lomba dengan mengenakan kostum pocong. Perlombaan melibatkan petugas terminal, paguyuban terminal, pengurus perusahaan bus, karyawan bus, dan pedagang serta beberapa penumpang.
16: Ini Pak, ulang tahun yang ke-81 ini Pak luar biasa Pak. Perlombaannya banyak sekali, diantaranya seperti kostum saya ini Pak, lomba pocong.
17: Nggak takut tuh?
16: Ekstrim juga Pak, jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
13: Kegiatan ini digelar tidak hanya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal.
18: Kan lomba-lomba untuk merayakan HUT RI yang ke-81. Kita ada beberapa perlombaan yang kita pertandingkan, khususnya adalah yang unik dan lucu ya, supaya untuk menghibur masyarakat terminal, baik itu pedagang, pengurus PO, karyawan PO, maupun penumpang yang ada di terminal. Supaya bisa menimbulkan kebersamaan dan juga bisa bergembira bersama dalam rangka peringatan HUT RI.
13: Para peserta lomba pun mendapatkan hadiah berupa sembako seperti minyak goreng, kopi hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Pasca bencana banjir bandang, geliat ekonomi di sektor pertanian di wilayah Aceh Tamiang kembali bergerak.
9: Petani di Dusun Mutiara kembali panen dan menangguk untung dari budidaya melon. Dan informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
19: Pasca banjir bandang akhir 2025, geliat ekonomi kelompok tani di Aceh Tamiang Aceh, di Dusun Mutiara, Desa Kebun Tanjung Semento, Kecamatan Karangbaru, kelompok tani Melon Mutiara melakukan panen raya Melon Mutiara Rabu pagi. Sekitar 1.200 melon seberat 2,5 ton berhasil dipetik dalam panen raya kali ini. Selain dipasarkan di Aceh Tamiang, melon mutiara yang berkulit kuning dengan rasa manis ini juga dijual ke wilayah lain seperti Langsa Aceh Timur hingga Medan Sumatera Utara dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram.
20: Saya kemarin mau beli melon golden karena ini sedang panen raya, jadi masyarakat banyak yang memburu kemari, kalau tidak cepat kehabisan biasanya. Mutunya semakin bagus ya setelah ini, jadinya 1 kilo 20. Kalau dulu 18.000, ini agak naik karena memang semakin manis melonnya, lebih manis dari melon hijau.
19: Panen melon mutiara ini merupakan kali pertama yang dilakukan pasca bencana banjir oleh kelompok tani. Sebelumnya, para petani melon menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat gagal panen sebagai dampak banjir. Mereka bisa kembali panen setelah menanam melon selama sekitar 65 hari. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.

0: Polisi membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu 9 Agustus 2026. Para pesilat ini sebelumnya mengikuti pelantikan di salah satu pondok pesantren di kawasan Jatirejo. Ketika melintas di Desa Pugeran, rombongan diduga menggunakan badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan lain. Warga yang merasa resah kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Akibat kejadian ini, 17 pesilat diamankan dan dibawa ke Mapolres Mojokerto untuk didata dan diperiksa. Bentrokan dua kelompok supporter ini terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa dini hari. Dalam rekaman kabar amatir, 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang. Namun di lokasi kejadian, massa diadang 500 supporter lain hingga terjadi bentrokan. Mirisnya, warga yang melintas di jalan dan anggota polisi terkena lemparan batu. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan pemicunya. Dugaan sementara, supporter dari Surabaya sakit hati dengan supporter dari Malang. Bentrokan dua kelompok supporter ini reda setelah didatangkan satu kompi Brimob Porong, Sidoarjo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan patroli polisi yang rusak dievakuasi ke Mapolres tempat. Inilah aksi viral tawuran geng motor dengan warga menggunakan busur panah di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim patroli opsional Intelkam Polrestabes Makassar yang mendapatkan informasi membubarkan tawuran dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tidak ada satupun anggota geng motor atau warga yang terlibat tawuran berhasil ditangkap. Mereka terlebih dahulu melarikan diri mengetahui kedatangan polisi. Berikutnya, polisi yang melakukan penyisiran mendapati satu panah busur, botol kaca, dan batu yang digunakan untuk tawuran. Untuk mencegah tawuran dan penyerangan susulan, kepolisian mengintensifkan patroli di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Ngacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Seorang pria ditangkap polisi usai terekam CCTV mencuri sembako di minimarket. Dia mengaku sudah 3 kali mencuri di lokasi yang sama. Sementara di lokasi yang berbeda, pemirsa, pencurian sepeda motor terjadi saat korban sedang sholat subuh, juga terekam CCTV.
1: CCTV merekam AR, pria asal Tasikmalaya, Jawa Barat, saat berbelanja di minimarket di Jalan Anyelir Denpasar, Bali pada Senin pagi. Ketika kasir sibuk menghitung barang yang telah diambil, AR kembali berpura-pura berbelanja. Minyak goreng, susu, dan telur lalu dimasukkan ke dalam kantong jaket. AR juga mengambil sejumlah parfum serta sebotol minuman keras. Ia kemudian hanya membayar beberapa barang ke kasir, lalu bergegas meninggalkan toko. Berhasil diamankan di depan penyidik, tersangka mengaku nekat mencuri karena terhimpit masalah ekonomi.
2: Sementara alasannya karena motif ekonomi ya, karena barang-barang yang diambil ada beberapa yang memang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari, contoh makanan, ada minyak dan lain sebagainya.
1: Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kali dilakukan di toko yang sama. AR kini diproses di Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi 2 pria saat mengambil 14 bal otak-otak dan 2 dus tahu bulat di depan toko makanan beku di Jalan Kali Tanjung, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Aksi dilakukan saat toko sedang tutup. Pelaku diduga mengambil barang yang baru saja diturunkan di depan toko. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
3: Iannya malam pas jam 8, anak-anak buka toko, ada yang minta otak-otak, pas dicek barangnya nggak ada, jadi hilang. Terus saya telusuri di CCTV, tuh, ada yang ambil.
1: Sementara itu, pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Rodotul Jannah di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Senin subuh. Dalam kejadian yang terekam CCTV ini, sepeda motor milik pengurus masjid raib saat pemilik sedang sholat subuh di dalam masjid. Terlihat satu orang bertindak sebagai eksekutor, sementara satu orang lainnya bertugas memantau situasi sekitar. Menurut warga, kasus kehilangan kendaraan di sekitar lokasi bukan kali pertama terjadi. Kasus ini kini ditangani kepolisian dengan rekaman CCTV yang sudah diamankan sebagai barang bukti guna mendukung pengungkapan kasus pencurian tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga panik setelah aksinya diketahui dan dikejar korbannya, pencuri sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah menabrak tiang listrik saat kabur membawa motor curiannya. Sementara itu, berdalih ingin menemui kekasihnya, seorang pemuda yang terlibat kasus pencurian sepeda motor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nekat kabur dari Polres Polman dengan kondisi tangan terborgol.
4: Aksi pencurian sepeda motor di kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan.

0: diratakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku.
1: Aku kan keluar belanja ke warung itu, beli rokok.
2: Boleh dulu sekali.
1: Beli motor memang di motor, Pak. Tapi tidak jauh waktu dengan motor itu. Tiba-tiba lah dibuci motor, Pak. Ya iya, Pak. Dari warung sampai ke sini, ke Priya itu. Maling. Galing dia, Pak, motor. Umur tiang listrik.
0: Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Pasangkayu di Kabupaten Pasangkayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontra pulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang untuk bekal perjalanan ke Pasangkayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
3: Pak KB, impunya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana, Pak?
4: Ya, ini untuk sementara secara tertulis laporan ke kami, ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang, Rp350.000 uang itu yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
3: Motor, Pak, bagaimana?
4: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali. Jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan. Yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
0: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi pencurian hewan ternak dengan modus bengis kembali meresahkan warga di Kampung Setu, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Kawanan pencuri nekat menggondol 46 ekor kambing dari kandang, lantas menyembelihnya secara massal di area persawahan sebelum dibawa kabur. Sementara itu, eksekusi sebuah hotel dengan 90 kamar di Kota Mataram mendapatkan perlawanan dan penghadangan pihak pemilik dan keluarganya. Isi kamar hotel pun langsung dikosongkan oleh pihak Pengadilan Negeri Mataram.
6: Kamu orang Bali juga anak agung!
7: Warga Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten digegerkan oleh penemuan puluhan bangkai kambing yang tergeletak di area persawahan Senin dini hari. 46 kambing milik korban bernama Surga, warga Kampung Setu ini ditemukan dalam kondisi sudah tersembelih dan darahnya berceceran di area lapangan sawah berjarak 1 km dari lokasi kandang. Berdasarkan keterangan korban, di malam kejadian kandang kambing tidak dijaga karena ditinggal tidur pemilik di rumahnya yang berjarak tidak jauh dari kandang. Korban terkejut saat pagi hari mendapat informasi dari tetangganya puluhan kambing miliknya ditemukan tragis di tengah sawah. Kasus ini ditangani petugas Polsek Pontang untuk memburu kawanan pelaku.
8: 46 ekor. 46. Yang ke bawah sama maling itu 10 ekor. Yang ke bawah.
9: Yang berceceran di lapangan di sawah.
8: Yang berceceran di lapangan itu 36.
9: 36.
8: 36 ekor besar kecil itu semua dipotong, ada sisa. Yang itu kecil yang baru 1 bulan, setengah bulan itu dipotong semua.
9: Potong.
8: Iya.
9: Tapi pada saat malam itu Bapak nggak tahu ya?
8: Yang nggak tahu, kita ketiduran sih, siang tiduran. Makan kerja. Biasanya tidurnya di situ kan.
9: Oh, itu biasanya dijaga ini ya?
8: Dijaga lah, kalau tadi malam doang kita nggak jaga sini. Malam tadi malam itu.
9: Mungkin nunggu lengah apa gimana ya?
8: Ya, bisa jadi begitulah. Pasti orang yang jaga. Mungkin kan lihatin terus setiap malam juga.
9: Udah dimonitor.
10: Kami mau sembahyang, Pak.
6: Kami mau sembahyang!
7: Perlawanan dilakukan oleh pihak pemilik hotel dan keluarga saat sebuah hotel

0: dengan 90 kamar di Jalan Catur Warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Mataram Senin lalu. Berbagai cara dilakukan oleh pihak pemilik hotel dan keluarga untuk menghalangi jalannya eksekusi. Kericuan terjadi saat mereka berhadap-hadapan dengan petugas yang akan membacakan putusan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi. Namun apa daya, jumlah petugas tidak sebanding dengan termohon eksekusi. Petugas berhasil membobol dan mengosongkan isi hotel dengan mendobrak dan mencongkel pintu kamar hotel.
1: Eksekusi karena putusan yang inkrah, belum ada putusan yang inkrah. Eksekusi hari ini, eksekusi yang dimohonkan melalui risalah lelang. Padahal penetapan risalah lelang ini sedang kami lakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Mataram serta sedang melakukan upaya perbuatan gugatan melawan hukum yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami pun sudah mengajukan surat penundaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi Pengadilan Negeri Mataram tidak mengindahkan atau tidak merespon sama sekali.
0: Sementara itu, panitera pelaksana putusan Pengadilan Negeri Mataram menyebut kasus ini berawal dari proses utang piutang.
2: Karena tidak bisa bayar utang, maka Bank BRI mengajukan lelang ke KPKL Mataram terhadap objek ini sebagai jaminan utang di Bank BRI. Dan sekarang pemenang lelang dari PT Prima Hotel.
3: Yang mereka protes ini masalah apa?
2: Ya, ada gugatan gitu. Ada gugatan, namun gugatnya kan tidak menangguhkan eksekusi, perlawanan ada bantahan, tidak menangguhkan eksekusi.
3: Berarti eksekusi hari ini
2: tetap dilaksanakan.
0: Meski telah dilakukan eksekusi, pihak hotel tetap akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Frustasi karena kesulitan ekonomi dan perceraian, seorang wanita di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tega membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap jaringan penjualan lintas provinsi. 169 kg ganja disita dari para pelaku yang ditangkap di sejumlah lokasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
2: Inilah rekaman video saat anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap dan menangkap dua penumpang mobil berinisial MD dan MJ di Jalan Pelita, Medan Krio, Deli Serdang. Di dalam mobil yang dikendarai keduanya, petugas menyita barang bukti dua karung berisi 65 bal daun ganja kering seberat 52 kg. Kepada petugas, keduanya mengaku membawa 5 karung berisi daun ganja kering seberat 169 kg. Namun 3 karung ganja diantaranya sudah dikirim ke pemesan. Berbekal keterangan itu, petugas lalu menggerebek salah satu rumah di kompleks perumahan di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus tersangka berinisial YJ dan menyita barang bukti ganja kering seberat 117 kg. Dari hasil penyelidikan, ratusan kilogram ganja tersebut berasal dari Aceh dan akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Konten kreator Muhammad Janah atau Big Mo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan pelibatan anak dalam konten promosi rokok elektrik di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Setelah 4 jam diperiksa, Muhammad Janah atau Big Mo pada Senin petang keluar dari ruang pemeriksaan. Sekitar 40 pertanyaan diajukan penyidik untuk mengungkap kronologi siaran langsung yang menampilkan anak di bawah umur dalam promosi liquid rokok elektrik. Sejumlah bukti juga diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari klarifikasi Big Mo.
3: Ya, tentunya saya mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya ke depannya konten lebih positif dan bermanfaat.
2: Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F. F disebut sebagai pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga menyebabkan.

Selamat pagi CNN Indonesia Today, kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Lianita Rohia. KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu penumpang dinyatakan meninggal dunia.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Ayo, semoga selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padang Bai Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang pun menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Proses pencarian dan evakuasi korban pun dilakukan bertahap, melibatkan kantor SAR Mataram, kantor SAR Arjuna, dan helikopter dari SGI Air Bali. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang penumpang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, puluhan penumpang yang diangkut oleh kapal SAR dan kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
2: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
3: Gitu. Oh, baru di tengah laut ya?
2: Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
3: Oh, besar ombaknya ya.
4: Terus? Kebakaran dari mana, Pak?
2: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, nggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
4: Bapak juga melompat.
2: Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya?
3: Pelampung.
2: Pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.
0: Sejumlah keluarga korban pun menunggu dengan cemas.
5: Saya tanya kapan mau pulang, nanti malam kan enggak sepagi nyampe. Oh iya, dan gitu ya.
0: Penantian juga dilakukan oleh keluarga korban di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padang Bai Karangasem, Bali.
6: Adik saya tuh kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi.

0: masih ke kami kalau kapalnya kebakar.
1: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin masih menyisakan tanda tanya besar. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan satu korban meninggal dunia.
2: Iya, seharusnya ketika surat izin benar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Imbas kemarau, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih. Di Kabupaten Ponorogo, warga terpaksa membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara di Kalimantan Timur, petani terancam gagal panen akibat lahan pertaniannya mengalami kekeringan.
4: Nenek Soirah, warga Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, menunjukkan berbagai wadah yang ia siapkan untuk menampung bantuan air pada Rabu siang. Sudah sejak sebulan terakhir, ia juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air galon lantaran saluran PDAM di rumahnya tak lagi keluar air. Padahal air dari PDAM merupakan harapan warga satu-satunya untuk mendapatkan air bersih di musim kemarau.
5: Susah, nggak ada air.
6: Terus itu kabarnya kan ada PDAM, Mbah, itu nggak meluncur. Nggak ada airnya sama gak, sekali?
5: Nggak ada airnya.
6: Tapi sempat ada gitu?
5: Sempat ada dulu, tapi sekarang nggak ada.
4: Di Desa Karangpatihan sedikitnya terdapat 30 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih. Warga pun hanya bisa bergantung pada sumber air yang terbatas sambil menunggu adanya bantuan.
6: Berarti sudah jarang dipakai, Mbak, ini.
4: Kondisi serupa juga dialami petani Desa Bangunsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Waras. Kemarau membuat sawah tak lagi teraliri air. Petani terpaksa mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000 per hari untuk bahan bakar pompa untuk menyedot air. Salah satu petani menuturkan ia juga harus melakukan penggiringan air yang jalurnya harus ia buat sejak malam hari. Hal ini dilakukan agar sawah yang sudah ditanami padi bisa bertahan di musim kemarau. Sementara itu, selain faktor kemarau panjang, petani di Desa Tanah Datang, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, kini juga dihadapkan dengan hama yang menyerang tanaman cabai yang mereka tanam. Meski sudah berupaya menggunakan pompa hingga menarik selang ratusan meter untuk menyiram tanaman, kondisi retakan tanah tak bisa terhindarkan. Kondisi ini juga diperparah serangan hama yang membuat tanaman cabai busuk dan terancam gagal panen.
7: Kekeringan ini juga, ya, Pak, ya?
8: Kekeringan, serangan hama meningkat.
7: Sudah berapa lama ini, Pak?
8: Ini umurnya sekitar 7 bulan.
7: 7 bulan, ya. Pak. Harusnya bisa sampai setahun,
8: sampai
7: ya?
8: Sampai 1 tahun.
4: Imbas kekeringan yang melanda, petani terpaksa mengganti tanaman yang rusak untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga cabai dan ikan asin mengalami kenaikan di pasar tradisional Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembeli terpaksa mengurangi pembelian lantaran harga yang mahal.
9: Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti harga cabai rawit yang naik dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pembeli yang terpaksa mengurangi kuantitas pembelian.
10: Ya, sedikit lebih banyak menjadi sedikit, kan? Pengennya sih stabil lah harga.
9: Menurut pedagang, tingginya harga cabai di pasar diduga akibat kemarau panjang yang menyebabkan stok menipis.
11: Dari cuaca doang, ya,
12: Mas? Dari cuaca. Cuacanya kenapa, Bang?
11: Kemarau nya kelamaan.
12: Kemarau nya kelamaan.
11: Iya, kurang itu
13: pada mati potensi ya. Kedua pembelinya juga enggak ada.
9: Tak hanya pada cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi ikan asin. Kenaikan rata-rata

0: kenaikan justru harga pakan ternak. Namun kenaikan ini berbanding terbalik dengan harga telur yang justru anjlok hingga Rp38.000 per rak dari harga normal Rp44.000 per rak. Hal ini diperparah dengan kurangnya permintaan di pasar sehingga stok di gudang penyimpanan menumpuk.
1: Ya, produksinya mungkin lebih banyak daripada yang berminat. Ya. Begitu. Jadi apa? Kalau di hukum ekonomi, suplainya lebih besar daripada demandnya. Ya. Sehingga itu mempengaruhi akhirnya kan harga turun.
0: Ternak ayam petelur berharap pemerintah bisa turun tangan guna memberikan solusi dengan kondisi sulit yang bertubi-tubi mereka hadapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang lansia jadi korban perampasan kalung emas di Kota Bandung. Korban yang berjalan sendirian tiba-tiba dipepet pelaku hingga terjatuh di pinggir selokan. Sementara seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja 10 hari nekat mencuri perhiasan emas dan uang milik majikannya di Magelang, Jawa Tengah.
3: Tuh kalungnya dah.
4: Detik-detik kalung emas milik seorang lansia dirampas pengendara motor di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu itu, korban yang berusia 88 tahun itu sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar.
5: Ikutin ibu. Ditarik sampai ibu jatuh.
4: Kapolsek Andir Triyono Raharja menyebut pelaku beraksi seorang diri. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari kini harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Magelang lantaran nekat mencuri uang dan perhiasan emas milik majikan. Aksi ibu dua anak ini terekam kamera CCTV pada 6 Agustus lalu dan berhasil dibekuk polisi di rumahnya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang pada Jumat malam sehari setelahnya. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang merupakan lansia dan tinggal sendiri. Saat korban sedang mandi, pelaku masuk kamar dan mengambil uang tunai sebesar Rp4 juta serta perhiasan emas berupa gelang dan cincin seberat 18 gram yang disimpan di dalam lemari.
6: Hasil CCTV analisa ternyata di hari Kamis pagi ART tersebut nampak membuka almari milik korban. Selanjutnya malam hari, hari Kamis, hari Jumat tanggal 7 Agustus dari tim Resmob melakukan penggeledahan di rumah ART atau tersangka tersebut dan ditemukan uang sejumlah 3 juta dan 2 perhiasan milik korban.
4: Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, pencurian telepon genggam berhasil digagalkan korbannya di sebuah warung makan di kawasan Duren Sawit pada Senin siang. Pelaku memanfaatkan korban yang sedang tidur dan mengambil 2 handphone yang terletak di atas meja.
7: Saya ada dengar nih, ada suara keresek-keresek kan di pinggir. Ternyata ada maling lah tiba-tiba ngambil HP. Saya kaget, bingung juga kan. Namanya bangun tidur ya. Dia pas bangun, dia nggak bilang apa-apa. Dia bilang ini kayak manggil-manggil, cuma dia nggak bilang apa-apa ya. Terus dia tiba-tiba lari, untungnya ya HP-nya langsung ditaruh juga, HP-nya ada 2.
4: Pelaku yang langsung kabur ini diduga berdua dengan rekan wanita yang menunggu di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan warga memadati area makam saat proses ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dilaksanakan pada Rabu pagi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan, sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
5: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
4: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
6: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan di TPU Bantar Agung, Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
7: Berapa orang Pak timnya yang?
8: 9 orang.
7: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja teka ini informasi?
8: Enggak tahu, kita cuman gali aja.
7: Gali. Cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
8: dikubur kembali.
6: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
9: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini.
10: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
6: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Jembatan penyeberangan orang yang berada di depan kompleks Parlemen Senayan kini tak lagi memiliki tangga. Diketahui pembongkaran tangga ini dilakukan sebulan lalu.
11: Sekarang berada di halte depan DPR MPR. Biasanya seperti ini, menunggu kendaraan atau Transjakarta untuk perjalanan berikutnya. Kalau dari sini biasanya saya kalau mau menyeberang ke arah Gatot Subroto menggunakan jembatan penyeberangan yang ada di depan kantor DPR MPR. Tapi sekarang kok hilang ya jembatannya? Gimana caranya saya nyebrang?
12: Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, fungsi JPO Senayan sudah tidak ada lagi karena pembangunan JPO itu untuk memfasilitasi rakyat yang datang ke DPR dengan menggunakan transportasi umum. Sayangnya kondisi sekarang ibarat rumah rakyat, pintunya ditutup rapat.
13: Jadi pertanyaan itu ada kesalahan itu. fungsi rumah rakyat ditutup pintunya demi keamanan dipindahkan ke belakang. JPO pertama si pendesain itu membuat pintu JPO itu untuk melayani orang ke gedung DPR. Tapi gedung DPR-nya ditutup, yang jalan kaki suruh muter.
12: Menurut Yayat, pembongkaran JPO adalah hal ironis dan itu menunjukkan tata kota di Jakarta tak pernah mempertimbangkan kebutuhan para pejalan kaki. Irin Wardani, Wahyu Ramadan, Jakarta.
1: Jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personel gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera, hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian persiapan dalam gladi kotor pada Rabu.
14: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, gladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter, serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, gladi kotor menjadi bagian dari evaluasi untuk mematangkan seluruh rangkaian upacara. Salah satu yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisinya lebih presisi terhadap podium utama.
15: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
14: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Veteran serta Jalan Merdeka Utara selama gladi kotor hingga puncak acara 17 Agustus mendatang.
16: Ya, kemeriahan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini kian terasa. Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini bisa dilihat. Ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka. Kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar. Bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
1: Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di India hingga menyeret jembatan dan alat berat. Informasinya akan kami sajikan berita dengan berita mancanegara lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Asia. Di India, banjir bandang menyeret jembatan dan alat berat. Sementara seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina.
1: Detik-detik mencekam saat hujan ekstrim memicu banjir bandang di Nithi Valley, Uttarakhand, India pada Senin lalu terekam kamera amatir. Arus air dan material lumpur meluncur deras menyusuri lembah sebelum menerjang jembatan di kawasan tersebut. Kuatnya arus membuat jembatan baja terseret, sementara alat berat di sekitar lokasi ikut dihantam banjir. Operator alat berat terlihat berusaha menyelamatkan diri sesaat sebelum derasnya arus menerjang dan menyeret alat tersebut. Insiden alam ini membuat sejumlah jalan rusak serta akses transportasi terganggu. Tidak ada laporan korban jiwa, namun hujan deras masih meningkatkan resiko banjir bandang dan longsor susulan. Momen dramatis terekam kamera saat seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina. Seorang pria terlihat bertahan di atas struktur beton sementara air mengalir kencang dan berputar di sekelilingnya. Petugas bersama warga berupaya mendekat sebelum melemparkan rompi pelampung dan memasang tali pengaman kepadanya. Setelah itu mereka menarik tali secara bersama-sama hingga korban mencapai tepian yang aman. Pria ini kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi, ia jatuh ke air saat hujan deras lalu terjebak di atas struktur beton tersebut. Banjir parah masih melanda Yuan, Zhejiang, China setelah sisa topan Dolphin membawa hujan deras ke wilayah pesisir tersebut. Rekaman warga pada Rabu 12 Agustus memperlihatkan jalanan dan kawasan perkotaan tergenang air dalam kondisi cuaca yang buruk. Pemerintah Yuan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan merah untuk badai pada Rabu pagi, menyusul derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini. Meski topan Dolphin sudah melemah setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, sisa sistem badainya masih membawa uap air tropis jauh ke daratan, sehingga resiko banjir tetap tinggi.
0: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Lianita Ruhyat, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan. Di Spanyol, gerhana matahari total terlihat di sejumlah wilayah utara negara itu. Warga dan turis berkumpul di berbagai lokasi mengenakan kacamata khusus untuk menyaksikan saat langit berubah gelap dan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Momen ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat di Eropa Barat dalam 27 tahun. Beralih ke Paris, Prancis, warga menyaksikan gerhana sebagian dengan latar Menara Eiffel. Bulan menutupi sebagian besar wajah matahari, membuat langit dan sederet monumen ikonik Paris disaput bayangan dalam sesaat. Warga memenuhi atap gedung dan taman sambil mengenakan kacamata gerhana untuk menyaksikan fenomena langit tersebut. Sementara di Italia, sejumlah warga menyaksikan gerhana sebagian dari pantai Fregen, tak jauh dari Roma. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan saat bulan perlahan melintasi matahari dan membuat cahaya siang meredup. Meski langit sempat tertutup awan dan gerimis, fenomena ini tetap menarik perhatian warga hingga matahari terbenam. Fenomena gerhana 12 Agustus ini juga terlihat secara parsial di sejumlah wilayah lain di belahan bumi utara. Sementara di Indonesia, gerhana matahari total tersebut tidak dapat diamati.

0: kabar pemirsa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosali Huda. Berikut tiga topik utama kami hari. Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah kini sudah menembus 10.000 triliun rupiah per akhir semester 1 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo mempertimbangkan rekam jejak serta kompetensi Destri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur baru Bank Indonesia. Morgan Stanley Capital International atau MSCI kembali mengumumkan peninjauan terhadap sejumlah indeks global atau indeks review. Hasilnya, status pasar modal Indonesia tetap dipertahankan di kategori emerging market. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai dan ikan asin mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembeli terpaksa mengurangi pembelian lantaran harga yang mahal. Sementara di Parepare, Sulawesi Tengah, kenaikan harga justru terjadi pada pakan ternak ayam petelur. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan harga telur ayam yang justru anjlok.
1: Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti harga cabai rawit yang naik dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pembeli yang terpaksa mengurangi kuantitas pembelian.
2: Ya, kita beli banyak menjadi stabil lah.
1: Menurut pedagang, tingginya harga cabai di pasar diduga akibat kemarau panjang yang menyebabkan stok menipis.
3: Dari cuaca doang,
4: Mas. Dari cuaca. Cuacanya kenapa, Bang?
3: Kemaraunya kelamaan.
4: Kemaraunya kau?
3: Iya,
4: kelamaan.
3: Jadi kurang itu, pada mati pohonnya. Ya, kedua pembelinya juga enggak ada.
1: Tak hanya pada cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi ikan asin. Kenaikan rata-rata terjadi pada semua jenis ikan asin, mulai dari naik Rp5.000 hingga Rp10.000.
5: Ya jelas keberatan.
4: Alasannya kenapa, Bu?
5: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang yang sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
1: Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga di pasar agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Berbeda dengan harga cabai dan ikan asin yang naik, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan justru harga pakan ternak. Namun kenaikan ini berbanding terbalik dengan harga telur yang justru anjlok hingga Rp38.000 per rak dari harga normal Rp44.000 per rak. Hal ini diperparah dengan kurangnya permintaan di pasar sehingga stok di gudang penyimpanan menumpuk.
6: Ya, produksinya mungkin lebih banyak daripada yang berminat.
7: Ya.
6: Begitu. Jadi apa kalau di hukum ekonomi, suplainya lebih besar daripada demandnya.
7: Ya.
6: Sehingga itu mempengaruhi akhirnya kan harga turun.
1: Ternak ayam petelur berharap pemerintah bisa turun tangan guna memberikan solusi dengan kondisi sulit yang bertubi-tubi mereka hadapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur baru Bank Sentral. Prasetyo mengatakan Prabowo mempertimbangkan rekam jejak serta kompetensi Destri. Menurut Prasetyo, pengalaman Destri selama puluhan tahun di sektor keuangan menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah. Selain pengalaman di bidang keuangan, Prasetyo juga menyoroti posisi Destri yang telah dua periode menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Karena itulah, Prabowo mengusulkan nama Destri sebagai calon definitif Gubernur BI melalui surat presiden atau surpres yang diserahkan kepada pimpinan DPR pada Senin 10 Agustus lalu. Destri yang saat ini masih menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur BI merupakan satu-satunya nama yang diajukan Prabowo untuk mengisi posisi Gubernur BI. Atas
8: segala karunia bidang keuangan, dan beliau juga dua kali, dua periode menjadi deputi gubernur senior. Nah, itu salah satu alasan yang paling mendasar kan, tentunya kan kompetensi kan.
7: Mas, kalau calon deputi gubernur seniornya itu Bu Aida yang diusulkan, benar gak sih Mas?
8: Kita tunggu dari biar DPR DPR yang menyampaikan. Saya sudah janji untuk tidak.
0: Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan terus menekan tingkat utang pemerintah hingga akhir tahun nanti. Meskipun hingga semester 1 2026 mengalami kenaikan hingga ke level Rp10.293,69 triliun atau setara 41,26% PDB.
9: Lonjakan utang pemerintah yang menembus Rp10.293 triliun hingga semester pertama 2026 ditanggapi santai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menegaskan rasio utang sebesar 41,26% terhadap PDB masih jauh di bawah batas maksimal Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. Untuk menekan utang di akhir tahun, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya membatasi defisit anggaran serta mengoptimalkan penerimaan pajak dengan memperbaiki sistem pengumpulannya tanpa menaikkan tarif pajak. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan pemerintah untuk membantu mengurangi utang negara secara bertahap.
10: Belum berakhir kan apanya tahunnya. Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya kan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh.
11: Tapi udah 40%
7: menurut Bapak sampai di
10: Singapura berapa?
7: Berapa persentasenya, Pak?
10: Singapura 180%. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability hutang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap size ekonominya.
11: Tapi strateginya gimana, Pak, untuk biar turun tahun ini, Pak?
10: Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak.
9: Dengan berbagai strategi tersebut, pemerintah optimistis dapat terus menekan tingkat utang pemerintah hingga akhir tahun nanti. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tak akan secara khusus mengejar pajak dari pemilik rumah kontrakan. Ditemui di kantor Kemenkeu Jakarta Rabu sore, Purbaya menepis kabar tersebut dan menegaskan tidak ada aturan atau kebijakan pajak baru maupun instruksi khusus untuk menyasar para pemilik kontrakan. Purbaya menjelaskan aturan perpajakan saat ini tetap berjalan seperti biasa, di mana setiap masyarakat yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan atau PPH sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Dengan penegasan ini, masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan isu adanya pajak khusus kontrakan, karena penerapan pajak tetap mengacu pada aturan penghasilan yang sudah ada.
12: Jadi itu Pak, tetap tidak bisa.
10: Nggak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan gitu. Biasa aja, bisnis as usual. Tapi kan normalnya kalau ada income ya.

0: bayar pajak. Itu kan biasa. Cuman kalau apa kita akan ngejar-ngejar kontrakan, nggak ada perintah
1: berarti
0: seperti itu.
1: Baru,
0: jadi bukan pajak baru dan bisnis as usual aja.
2: Pemirsa, Morgan Stanley Capital International atau MSCI kembali mengumumkan peninjauan terhadap sejumlah indeks global atau indeks review. Hasilnya, status pasar modal Indonesia tetap dipertahankan di kategori emerging market. MSCI memastikan tidak ada perubahan daftar negara emerging markets yang saat ini menjadi bagian dari MSCI Frontier Emerging Markets Index. Hal itu disampaikan MSCI melalui hasil Annual Country Review 2026 yang diumumkan pada Kamis waktu Indonesia. Di saat yang sama, lembaga provider global ini justru mengeluarkan beberapa saham asal Indonesia dari konstituen indeksnya dalam MSCI Equity Index August 2026 Index Review, termasuk 9 saham dari MSCI Global Small Cap Index. Dalam kategori MSCI Global Standard Index, MSCI mengeluarkan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan emiten Goto, sementara PT Karun Pokpan Indonesia Tbk atau Cepin turun status dari Global Standard Index ke Global Small Cap Index. Di sisi lain, dalam kategori Global Small Cap Index, MSCI juga mengeluarkan 9 saham Indonesia, yakni PT Bank Jago Tbk atau Arto, PT Bukalapak.com Tbk atau Buka, PT Esa Industries Indonesia Tbk atau Esa, PT MD Entertainment Tbk Film, PT Medica Loka Hermina Tbk atau Hill, kemudian saham lainnya yang juga dikeluarkan adalah PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau KPIG, PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu, PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR, PT Transcool Pacific Tbk atau TCPI. Pasar saham Indonesia merespon hasil dari rebalancing MSCI yang diumumkan dini hari tadi. Lantas bagaimana respon IHSG dan saham-saham yang terdampak? Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Baik, selamat pagi. Bagaimana pembukaan IHSG pagi hari ini? Silakan dengan laporannya.
3: Evaluasi MSCI dini hari tadi, kita akan melihat indeks harga saham gabungan sempat dibuka pada pembukaan pagi tadi cukup menguat di level psikologis tertingginya, yaitu di 6.390. Kemudian di menit-menit pertama mengalami fluktuatif terkontraksi di level 0,51% menjadi 6.340. Kita akan melihat Ocha dan pemirsa seperti apa di sesi kedua pada pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan kembali melemah atau terkontraksi sebesar 1,25% di level 6.294, di mana pada pagi hari ini terlihat sudah ada sekitar 13 juta lembar saham yang ditransaksikan dan ada perputaran uang sekitar 5,7 miliar dengan jumlah transaksi sekitar 850 frekuensi. Di mana kalau kita lihat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan yang memang diprediksi pada pagi hari ini adalah fluktuatif, di mana kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan pada hari ini adalah dari hasil rebalancing indeks MSCI serta sikap hati-hati investor menanti kepastian data inflasi Amerika Serikat. Kemudian juga kalau kita melihat dari pasar keuangan domestik ini bergerak variatif di tengah bayang-bayang fluktuasi global. Kita akan melihat kalau dari sentimen dalam negeri, Ocha, penyesuaian portofolio MSCI Agustus ini memicu tentunya pergerakan beragam pada sejumlah emiten yang masuk dan juga keluar dari daftar indeks. Seperti kita ketahui ada setidaknya 9 emiten yang didepak dari MSCI, salah satunya juga ini Goto yang mengalami tekanan likuiditas dan juga resmi dihapus sepenuhnya dari MSCI Indonesia. Kemudian MSCI ini juga menggunakan mekanisme harga sistem terendah karena dinilai Goto ini tertahan di harga minimum 50 perak sejak Mei lalu. Kemudian kalau kita melihat dari sentimen luar negeri sendiri, inflasi Amerika Serikat, ini investor masih bersikap wait and see untuk menunggu rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat yang menjadi tentunya acuan arah suku bunga. Kemudian kalau kita melihat dinamika pasar global, ini juga pergerakan dari bursa Wall Street, kemudian juga ketidakpastian geopolitik ini juga turut membayangi aliran dana asing di pasar keuangan. Namun selain itu juga kalau kita lihat dari aksi borong asing menjelang pengumuman pada dini hari tadi, kita melihat investor asing justru melakukan aksi bersih masif senilai 725,4 miliar. Hal ini menjadi katalis positif tentunya untuk indeks harga saham gabungan, di mana fokus dana asing bergerak ke saham blue chip non MSCI. Kemudian kalau kita lihat ini saham yang paling banyak diburu meliputi saham-saham komoditas dan juga infrastruktur. Kemudian kalau kita melihat dari segi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ini melemah di perdagangan pada pagi hari ini, fluktuatif bergerak, kecenderungannya melemah tipis dari 17.870 hingga 17.940. Oca dan juga pemirsa, kita akan melihat seperti apa nantinya indeks harga saham gabungan tentunya pada akhir perdagangan hari ini yang diprediksi mix atau fluktuatif. Dan juga kalau kita lihat dari, kita simpulkan dari sesi pertama hingga sesi kedua pada pagi hari ini masih terkontraksi, dan tentu kita berharap hasil dari evaluasi MSCI ini juga bisa membuat investor menjadi lebih percaya dan juga menjadi katalis positif bagi indeks harga saham gabungan pada hari ini. Kita akan menantikan seperti apa nanti pergerakan selanjutnya yang diprediksi masih bergerak di level sekitar 6.300 pada akhir perdagangan pada pagi hari ini.
2: Iya, baik, terima kasih Nova Naya Antaka melaporkan langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali. Lembaga penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International atau MSCI mempertahankan status klasifikasi pasar Indonesia di dalam kelompok emerging markets, pasar berkembang, berdasarkan hasil annual country review 2026. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Hasil rebalancing MSCI yang diumumkan dini hari tadi menjadi perhatian utama pelaku pasar hari ini. Lantas, apakah keputusan MSCI kali ini akan menjadi tekanan baru bagi IHSG atau justru membuka peluang tertentu bagi para investor? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Mas Alfred. Apa kabar?
1: Kabar baik, Ocha.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Mas Alfred, kita mulai dari hasil pengumuman rebalancing MSCI pagi hari tadi menjadi perhatian utama dari investor. Kita tetap bertahan di emerging market, tapi kemudian ada penurunan bobot untuk indeks. Anda melihat bagaimana respon investor? Karena kalau kita lihat pagi hari ini tampaknya di pembukaan IHSG sejauh ini sudah turun 1%. Silakan, Mas Alfred.
1: Ya, kalau kita lihat kan memang untuk pengumuman Morgan Stanley Index yang baru dirilis dini hari tadi atau tadi pagi ya waktu Indonesia, memang ekspektasinya memang tidak ada upside-nya. Artinya bahwa untuk penambahan atau kenaikan itu di freeze dan memang ekspektasinya memang semua ke arah kepada downside risk karena ada potensi kemungkinan untuk dikeluarkan atau penurunan indeks dan memang terrealisasi ada beberapa indeks yang dikeluarkan dan diturunkan dan kalau kita lihat bahwa saham-saham yang tadi yang dikeluarkan dan diturunkan juga langsung terlihat bagaimana aksi jual juga cukup masif sehingga turun dengan kisaran yang cukup signifikan 4-7%. Dan ini yang membuat tadi IHSG kita juga terkoreksi. Dan beberapa saham juga yang sempat dirumorkan akan bisa naik. Seperti saham-saham konglomerasi yang sebelumnya waktu di bulan Mei dikeluarkan oleh MSCI juga mengalami koreksi karena ekspektasinya ternyata tidak terrealisasi. Jadi kalau kita lihat memang murni hari ini memang faktor terbesarnya adalah rilis dari MSCI ya terkait dengan tadi penurunan dan dikeluarkannya saham beberapa saham yang sudah menjadi konstituen MSCI. Jadi mungkin itu faktornya yang terbesar untuk hari ini dan tentu tadi kalau melihat kondisi seperti ini sentimennya bersifat short term ya, artinya ini akan mereda karena kita tahu bahwa November nanti akan ada rebalancing lagi dan di situ kita lihat potensi untuk masuk atau dinaikkannya lagi di sana beberapa saham ke dalam indeks MSCI juga sangat besar sehingga itu yang bisa menjadi angin segar sebenarnya bahwa koreksi saat ini yang bersifat short term tentu tadi nanti akan ada peluang untuk cukup bagus dari sentimen rebalancing Morgan Stanley di November 2026.
0: Baik, Anda katakan tadi bahwa bagaimana kemudian ekspektasi pasar sebelumnya tidak terlalu sesuai dengan realita dari keputusan rebalancing MSCI kali ini. Dan MSCI juga masih mempertahankan pembekuan penambahan emiten nih, Mas Alfred. Dengan ini apakah kemudian dampaknya terhadap investor asing akan cukup berasa? Tadi kalau dikatakan dampaknya masih jangka pendek, apakah kemudian pernyataan bahwa kita bertahan di emerging market ini menjadi sesuatu yang menjanjikan untuk kemudian kita boleh optimis dengan keputusan final di November mendatang?
1: Ya, artinya dengan bertahannya di emerging market, artinya untuk potensi kita diturunkan sudah hilang ya. Sehingga kalau kita lihat saat ini, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa sekarang kalau terkait dengan sentimen MSCI, artinya kita tinggal menunggu upside-nya. Artinya memang potensi untuk di November adanya proses rebalancing yang sifatnya akan memberikan sentimen positif bagi IHSG cukup besar. Karena kalau kita lihat peluang untuk di rebalancing IHSG sepertinya untuk downside-nya sudah hilang ya. Artinya potensi untuk beberapa saham dikeluarkan atau diturunkan jauh lebih kecil dibandingkan potensi masuknya beberapa saham atau dinaikkannya level saham ke dalam grup yang lebih besar lagi di Morgan Stanley Index. Jadi kalau kita lihat bahwa kita tahu bahwa memang terkait dengan sentimen MSCI memang sudah dimulai di awal Januari dan cukup besar dampaknya terhadap IHSG kita ya karena beberapa konstituen yang dulunya ada di MSCI yang sudah dikeluarkan punya kontribusi yang besar terhadap IHSG. Jadi dengan pengumuman MSCI hari ini kita melihat bahwa downside risk terkait dengan sentimen SBY sudah selesai. Artinya tinggal kita berharap tadi yang memang potensinya juga cukup besar, peluangnya juga cukup besar akan bisa menjadi sentimen positif nanti untuk pengumuman rebalancing di November. So far kita melihat bahwa beberapa proses dan perubahan apa reformasi yang dilakukan OJK mendapat sentimen positif dari global dan juga dari investor dan juga termasuk MSCI. Jadi kita melihat bahwa manfaat atau benefitnya atau sentimennya nanti akan ada di November 2026 ketika rebalancing di akhir tahun untuk MSCI.
0: Baik, tadi downside risk harapannya sudah berakhir di pengumuman rebalancing kali ini. Harapannya kemudian dengan berbagai dinamika yang ada di keputusan November mendatang akan memberikan angin segar buat pasar modal Indonesia. Dan kalau kita trace back sedikit, Mas Alfred, ini dari OJK, BEI, dari regulator sudah melakukan sejumlah reformasi terkait dengan transparansi kepemilikan.

0: pasifikasi investor, baik itu kemudian high shareholding concentration sampai dengan free float. Apakah Anda menilai penilaian dari MSCI sejauh ini terhadap pasar modal Indonesia progresnya seperti apa dan seberapa optimis dengan keputusan rebalancing di November nanti?
1: Ya, kalau kita lihat memang progresnya cukup cepat. Memang bisa dikatakan dengan teguran atau bisa kita katakan warning yang sudah diberikan oleh MSCI di awal tahun kemarin, memang secara tidak langsung memang memberikan percepatan terhadap proses perbaikan kepada pasar modal kita, dan kita bersyukur ini juga direspon juga cukup cepat oleh otoritas jasa keuangan kita ya. Kita melihat bahwa tadi seperti yang disampaikan ada beberapa reformasi, ada keterbukaan kepemilikan, klasifikasi investor yang lebih mendetail. Kita juga lihat ada high shareholder concentration dan juga kenaikan free float yang secara bertahap juga yang memang diharapkan juga oleh MSCI, dan kita lihat bahwa prosesnya dengan kondisinya akan bisa lebih cepat. Jadi kalau kita lihat proses reformasi yang dilakukan ini tentu tadi akan memperbaiki kualitas bursa kita. Jadi kalau melihat apakah itu yang sudah diharapkan oleh Morgan Stanley, ya kita lihat memang semua sudah terpenuhi. Tinggal nanti bagaimana, memang ada beberapa poin yang memang harus dilakukan secara bertahap. Tapi sampai sejauh ini kita masih terus akan mendorong dan masih optimis bahwa komitmen OJK terhadap proses reformasi ini tidak hanya sebatas ketika memang mendapat peringatan. Kita berharap memang tadi bahwa prosesnya bisa berjalan dengan cepat dan secara konsisten ya. Jadi kalau sejauh ini kita masih optimis, sehingga makanya tadi kita katakan bahwa untuk rebalancing di November itu akan menjadi sebuah sentimen positif bagi bursa kita.
0: Baik, kalau klasifikasi dari MSCI sudah terpenuhi dengan berbagai reformasi yang dilakukan oleh regulator di Indonesia, lantas kalau kita bandingkan Mas Alfred dengan ekspektasi pasar sebelumnya, hasil rebalancing hari ini sebetulnya cenderung positif, netral, negatif, atau sudah terprice in? Karena kalau misalnya dari proyeksi atau prediksi sebelumnya kan memang akan ada saham-saham yang keluar dari small cap index, itu terbukti, kemudian juga ada penurunan dari saham yang ada di standard index turun ke small cap index. Apa yang kemudian berbeda antara ekspektasi dengan realita, Mas Alfred?
1: Ya, kalau kita lihat, saya melihat bahwa ada tiga kelompok. Yang pertama tadi keluarnya tadi emiten seperti GoTo dan Cepin, di mana Cepin diturunkan dan juga tadi dikeluarkannya dari beberapa saham yang di small cap-nya ya, dan itu ternyata berimbas terhadap koreksi harga di saham-saham tersebut ya, di kisaran 4%-an. Yang ketiga tadi ada beberapa saham yang waktu dikeluarkan oleh MSCI di bulan Mei, beberapa saham konglomerasi itu memang di rumornya sempat diekspektasikan akan bisa masuk kembali di pengumuman Agustus ini, tapi ternyata memang tadi bahwa confirm bahwa untuk pengumuman MSCI di Agustus ini memang untuk terkait dengan penambahan dan juga kenaikan memang kan di freeze ya, dan itu akan dibuka nanti di November. Sehingga kalau kita lihat itu yang membuat tadi bahwa saham-saham yang memang sudah diturunkan dan dikeluarkan, kita lihat koreksinya juga cukup besar. Nah, selain itu juga saham-saham tadi konglomerasi ya, seperti kita ambil contoh dari beberapa saham seperti BRPT, DSSA yang sempat memang dirumorkan akan bisa bergabung kembali di indeks, tapi ternyata memang tidak juga, hari ini juga mengalami koreksi. Jadi kalau kita lihat memang ini sifatnya temporary, karena memang spekulasi yang kita melihat bahwa koreksi yang terjadi hari ini, aksi jual terhadap saham-saham tersebut lebih kepada faktor spekulasi yang menjadi dasar pertimbangan mereka melakukan pembelian di sebelum pengumuman ini, sehingga ketika pengumumannya tidak sesuai dengan perkiraannya, mereka mulai melakukan aksi jual.
0: Baik, Mas Alfred, waktu kita sudah sangat singkat, terbatas, mungkin singkat saja bagaimana kemudian regulator atau investor perlu mempersiapkan diri menjelang November nanti. Masih ada yang upaya-upaya yang bisa dilakukan atau seperti apa? Singkat saja, silakan.
1: Ya, kalau untuk dari sisi regulator, saya lihat ini tinggal butuh konsistensi. Kita juga melihat dari sisi emiten memang sudah banyak yang melakukan perubahan cukup baik ya, seperti peningkatan free float dan sebagainya. Dan saya melihat ini menjadi sebuah sentimen positif karena kita tahu bahwa koreksi besar yang terjadi terhadap beberapa saham tadi yang dikeluarkan dari Morgan Stanley cukup besar, dan itu sebenarnya bisa menjadi potensi upside dan peluang sebenarnya bagi investor. Apalagi tadi beberapa saham juga sudah masih punya performa yang cukup solid di tahun ini. Jadi ini mungkin yang perlu dicermati oleh investor. Kita berharap tadi

0: beberapa faktor-faktor lainnya yang juga akan cukup kuat secara makro ya, seperti misalnya konflik Amerika Iran dan juga terkait dengan suku bunga, berharap memang tidak ada terjadi kenaikan eskalasi, dan kita juga tadi berharap bahwa suku bunga juga khususnya The Fed masih bisa bertahan, sehingga memang faktor MSCI nanti yang kita perkirakan akan menjadi sentimen positif di bulan November bisa betul-betul di termaksimal di kenaikan IHSG.
1: Baik, kita nantikan potensial upside-nya dan bagaimana kemudian regulator bisa mempertahankan konsistensinya menjelang November yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Alfred Nainggolan, Kepala Riset dari Praus Capital, sudah bergabung bersama kami. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Mas Alfred.
0: Salam sehat, terima kasih.
1: Pemirsa, langsung saja kita akan mendengarkan pernyataan Presiden Prabowo dalam peresmian jembatan dan sumber air bersih terkini berikut ini.
2: Saudara-saudara sekalian, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya ingin menyampaikan penghargaan saya dan ucapan terima kasih saya kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan kepada Kapolri, juga kepada pejabat-pejabat di Angkatan Darat dan di Polri, dan seluruh anggota TNI dan seluruh anggota Polri. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa. Saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat. Saudara-saudara, hari ini saya bangga, hari ini sungguh saya terharu, hari ini kita buktikan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang bersatu sungguh-sungguh, bangsa yang gotong royong, bangsa yang mampu menggali kekuatan kita sendiri untuk bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat. Saudara-saudara telah berinisiatif sebelum sesungguhnya saya memberi instruksi. Saudara-saudara sudah bekerja, saya sudah monitor. Sekian tahun yang lalu, sejak saya Menteri Pertahanan, saya sudah monitor inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian. Jenderal Maruli, sebelum menjadi kasat, sebelum menjabat jabatan yang tertinggi di Angkatan Darat, saya telah monitor saudara mengambil inisiatif yang baik. Saudara-saudara sekalian, walaupun mungkin saudara tidak merasa, tapi semua perbuatan baik, semua pengabdian yang baik oleh pribadi, oleh pejabat, oleh pemimpin, itu sesungguhnya dimonitor, dipantau,

dicatat, diingat oleh rakyat. Ingat hal itu. Karena itu juga saya kira bahwa seorang prajurit seperti Maruli Simanjuntak menjadi perwira pejabat tertinggi di Angkatan Darat, ya itu pantas atas hasil karya dan pengabdiannya. Saya juga yakin Jenderal Polisi Sulistyo mencapai puncak tertinggi di kepolisian itu pantas karena prestasi, pengabdian dan kemampuannya. Hal ini bagi saya hari ini, saya gunakan kesempatan ini sekali lagi menyampaikan rasa bangga saya. Saya berterima kasih sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai pribadi Prabowo Subianto. Kita telah bahu-membahu, saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Saudara telah menangkap bagaimana bahagianya kalau kita bisa berbuat yang berarti untuk rakyat kita. Apalagi rakyat kita yang paling terpencil. Apalagi rakyat kita di desa. Saudara-saudara, hari ini saudara telah melaporkan, telah melakukan ribuan usaha dan di daerah-daerah yang tidak gampang. Rakyat sendiri mengakui, anak buahmu, prajuritmu, anggota kepolisian telah bekerja siang malam di saat yang susah, dalam cuaca yang tidak mudah. Saudara telah mencapai hal-hal yang sangat mendasar. Mungkin kita bisa melakukan proyek-proyek yang lebih gemilang. Ya, kita butuh investasi besar-besaran. Tapi kita baru mengerti dan kita harus selalu mengerti bahwa negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil. Rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar harus menikmati kualitas hidup yang baik. Saudara-saudara telah membantu rakyat kita mengatasi kesulitan mereka yang tadinya berjalan berjam-jam, sekarang lebih mudah untuk mereka. Yang tadinya tidak dapat air atau sangat susah mendapat air, saudara telah memberi manfaat kepada banyak rakyat kita. Saya kira itu yang terpenting yang ingin saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saudara lihat bukti sekali lagi bahwa tentara Indonesia, TNI dan kepolisian Indonesia tidak ada cita-cita lain, tidak ada kehendak lain kecuali berbakti untuk rakyatnya, berbakti untuk negaranya. Saya kira ini yang membahagiakan saya. Banyak lagi proyek yang nanti saya akan resmikan, proyek-proyek yang gemilang, proyek-proyek yang strategis, proyek-proyek yang membawa Indonesia menjadi negara modern, maju, menjadi negara makmur. Saudara-saudara, kita telah mencapai hal-hal yang sangat besar. Tetapi hari ini adalah bukti bahwa kita, walaupun cita-cita kita besar, rencana kita besar, tapi kita tidak boleh lupa yang kecil-kecil. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi. Sampaikan
Kasat dan Kapolri sampaikan rasa bangga saya, rasa hormat saya.

0: bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, dialog online bersama dengan perwakilan peserta video conference dipandu oleh Kepala Staf Angkatan Darat, kami persilahkan.
2: Kami izin Pak, mohon izin supaya Bapak ada komunikasi dengan masyarakat. Dua titik Pak, yang satu di jembatan terpanjang di Aceh, Tamiang, dan juga yang satu lagi yang di Palembang Pak, yang di Sumatera Selatan, Ogan Komering Ilir yang bekerja selama 6 bulan dan harus pakai tongkang yang tadi saya sampaikan Pak. Silakan yang dari Aceh Tamiang.
3: Kalau mau langsung disapa yang sini.
2: Langsung saja yang bicaranya ke desanya.
4: Assalamualaikum Bapak Presiden.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Pak, kami Pak. Kami, saya sebagai Kepala Desa Pak, Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekrak Pak, Kabupaten Aceh Tamiang. Mengucapkan terima kasih Pak, sudah dibangun dengan jembatan. Jembatan. Jembatan terpanjang ini Pak. Jembatan Perintis Garuda Pak. Terima kasih Pak. Dengan adanya jembatan ini Pak, dengan memudahkan akses kami Pak, penyeberangan. Dulu sebelumnya kami menyeberang dari Desa Sekrak Kiri ke sekolah Pak menggunakan perahu Pak. Jadi dengan ada jembatan ini lebih mempermudah kami untuk menyeberang Pak. Yang menggunakan jembatan ini Pak ada beberapa desa Pak. Ada Desa Sekrak Kiri, Desa Bandar Mahligai, Desa Sekrak Kanan, Desa Pantai Perlak yang menggunakan ini Pak lebih kurang 863 KK. Kalau 2500 lebih kurang Pak jiwa Pak.
0: Ya, terima kasih Bapak Kepala Desa, terima kasih. Dan yang paling penting nanti dirawat jembatan-jembatan itu, dirawat dengan baik. Kemudian ikuti petunjuk-petunjuk ya. Mungkin juga ada batas berat yang bisa dipikul ya, atau yang boleh lewat setiap saat. Dan juga yang saya pikir penting adalah, saudara-saudara, terima kasih kepada para petugas TNI, petugas kepolisian yang ada di situ, yang bekerja untuk rakyat, untuk kalian semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih.
2: Terima kasih Pak.
0: Selamat.
2: Ya,
0: dan ingin juga saya sampaikan bahwa percayalah pemerintahmu, pemimpin-pemimpinmu selalu bekerja untuk kepentingan kalian. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Desa. Selanjutnya yang dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Silakan.
5: Bapak Kasat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tolong diceritakan Pak Desa, berapa lama bekerja, bagaimana bekerjanya?
5: Ya, Pak Kades, silakan Pak.
2: Pak Kasat, siapa?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Presiden.
0: Silakan.
5: Kami pemerintah kecamatan Pak, Taman berserta kepala desa serta masyarakat yang ada di Kuala 12 ini Pak. Masyarakat yang ada. Ini aja Pak, langsung ini. Beserta masyarakat yang ada di Kuala 12, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat kami untuk menaiki jembatan ini, dan terima kasih atas dibangunnya jembatan yang terpanjang menurut kami lebih kurang 120 meter. Jadi masyarakat di sini sudah

0: sangat senang. Dari kampung ke kampung sudah bisa berjalan kaki, kalau kemarin sudah naik speed atau naik perahu. Jadi ini begitu juga anak-anak sekolah. Intinya kami atas nama pemerintah dan atas nama masyarakat, kami sangat berterima kasih kepada Bapak sudah membangunkan jembatan kami yang kurang lebih panjang 120 meter. Kita baik-baik, kami bersama-sama masyarakat mengucapkan terima kasih Bapak Presiden.
1: Mohon maaf Bapak, kami karena kami juga menunjuk secara random Pak. Jadi di sana 100 meter dengan kondisi yang rawa, sehingga yang tadi saya paparkan harus menggunakan ponton untuk mengirim peralatannya yang 6 bulan yang baru selesai. Selanjutnya Pak, izin kami mohon Bapak berinteraktif dengan air bersih di Pulau Raas, Madura.
2: Raas. Siap. Yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, yang terhormat kami hormati Bapak Kasat beserta jajaran, kami sampaikan terima kasih karena di kecamatan kami, Pulau Raas, yang jaraknya membutuhkan pelayaran 6 jam dari kabupaten, dan kami sampaikan terima kasih banyak. Kami jajaran Forkimka, kepala desa seluruh kecamatan Raas, tokoh masyarakat, tokoh agama, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden karena sudah membangunkan sumur bor 5 titik di kecamatan kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden. Semoga kegiatan ini bermanfaat banyak tentunya bagi masyarakat kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak, mohon izin ada tambahan satu dari Manokwari Pak. Mohon izin disapa, mohon petunjuk Pak. Satu ya. Tempat lagi Pak.
3: Silakan.
1: Ya Pak, terima kasih Pak. Manokwari. Manokwari. Silakan.
4: Iya Pak. Ya. Kami dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Timur Indonesia kami hadir. Di hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2026. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami. Sebelum kita masuk 17 Agustus, kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 bagi kita semua. Seluruh masyarakat Indonesia merdeka. Kami ucapkan terima kasih karena Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo berkenan untuk menerima kami lewat peresmian jembatan Aramco Kampung Udowe Usow di Sowidua di hari ini. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami sangat bersyukur karena Bapak memperhatikan kami, teristimewa anak cucu kami, mereka yang sekolah. Juga ada kita punya mama-mama, bapak-bapak, mereka yang berjuang. Selama 6 tahun kami ada di kampung ini. Kami melewati sungai ini selama 6 tahun. Mungkin Bapak bisa rasakan apa yang kami rasakan. Kami harus berjalan turun ke bawah anak-anak sekolah buka sepatu mereka. Bahkan kalau hujan lebat, kami berada di kampung. Kami tidak beraktivitas. Tapi hari ini kami berterima kasih untuk Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi. Dan juga Bapak Kasat, Bapak Kapolri. Terima kasih banyak untuk kehadiran negara bagi kami, rakyat di Papua ini, khususnya di Provinsi Papua Barat. Kami dari 70 keluarga yang ada di kampung Udowi Usow ini,

0: Terima kasih untuk semua Bapak punya anggota TNI Angkatan Darat yang sudah berupaya bekerja siang dan malam Bapak. Mereka bekerja dan saya selalu berdoa bagi mereka Bapak. Pagi hari, malam hari, doa saya naikkan bagi mereka. Dan buktinya Tuhan juga. Mereka boleh menyelesaikan pekerjaan jembatan ini. Oleh karenanya terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Kasat, Bapak Kapolri. Saya sebagai hamba Tuhan, mungkin Bapak, nama saya Rumerus Muabuai. Saya seorang tokoh rohani, tokoh agama di sini. Saya berdoa untuk Bapak dan bahkan kami semua, Bapak Pangdam, Bapak Dandim, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, semua mereka yang hadir di saat ini. Saya berdoa biarlah Tuhan terus memberkati Bapak. Kasih umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Dan biarlah Bapak terus maju. Bapak maju, kami dukung di dalam doa. Biar Bapak Maruli juga diberkati oleh Tuhan. Ya. Demikian penyampaian kami pada salat ini, tidak ada sesuatu yang dapat kami beri, hanyalah ucapan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: Demikian Pak dari TNI Angkatan Darat, kami terus siap melaksanakan petunjuk dan perintah Bapak. Ya Pak.
2: Selanjutnya dialog online bersama dengan perwakilan video conference dipandu oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami persilakan.
3: Terima kasih Bapak Presiden. Mohon izin ada tiga wilayah yang akan menyapa. Yang pertama masyarakat di Baya. Kemudian kalau Bapak masih ada waktu mungkin perwakilan dari Jawa Barat sebagai Polda dengan pembuat jembatan terbanyak nomor 2 dan selanjutnya Rio sebagai Polda dengan membuat jembatan terbanyak nomor 3. Mungkin kami persilahkan Pak Sumanta untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Presiden langsung. Kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan tidak lupa saya sampaikan salam juga, mohon izin Bapak Presiden, saya ingin menyapa juga warga masyarakat Desa Dharmasari dan Bayah Barat. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolri, Bapak Gubernur yang pada kesempatan kali ini di acara peresmian jembatan gantung merah putih TNI Polri Presisi sudah hadir bersama kita di acara yang berbahagia ini. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, senantiasa doa saya, kami semua yang ada di sini, senantiasa mudah-mudahan Bapak selalu diberkati, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Negara Republik Indonesia, Bapak. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang mana melalui institusi Polri dan TNI telah melaksanakan program pembangunan jembatan gantung presisi, Pak.
5: Ya, pemirsa baru saja kita saksikan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meresmikan 3.395 jembatan juga 3.000 sumber air di berbagai wilayah Indonesia disertai juga dengan apresiasi diberikan dari Presiden kepada TNI dan juga Polri sebagai pelaksana program ini harapannya bisa betul-betul memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Dan pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami.
6: ...81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri? Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
7: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
6: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
5: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo bersama dengan Federasi Serikat Buruh mulai mencari titik temu dalam perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua pihak sepakat melakukan studi banding ke sejumlah negara Asia untuk mencari formula terbaik yang dapat menjaga perlindungan pekerja sekaligus mendorong investasi di Indonesia.
8: Pertemuan buruh dan pengusaha yang digelar di Sekretariat Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Rabu kemarin dinilai menjadi momentum baru. Hal ini karena pengusaha dan buruh yang selama ini kerap berada di sisi berbeda, kini duduk bersama membahas formula ketenagakerjaan. Dalam pertemuan ini, keduanya sepakat akan melakukan studi banding akan menyasar sejumlah negara Asia. Dari studi tersebut, pengusaha dan buruh akan mengkaji kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, hingga kemudahan investasi. Formula yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan dalam pembahasan dan perumusan regulasi ketenagakerjaan di DPR RI oleh buruh dan pengusaha.
9: Ya, hari ini merupakan sejarah luar biasa. Ketua Umum DPR APindo beserta jajaran pengusaha datang ke kantor koalisi buruh. Ini merupakan kemajuan luar biasa sejak puluhan tahun. Belum pernah terjadi, kita ingin membentuk tim perumus bersama dalam membentuk undang-undang ketenagakerjaan. Kita menyadari bahwa kita stakeholder, kita akan bersama juga berangkat ke 4 negara untuk melakukan studi banding bersama APindo bersama koalisi buruh, yaitu ke Vietnam, Thailand, lalu ke Malaysia. Vietnam dan Malaysia. Di 4 negara pesaing kita, Bu Sinta ya, kita akan belajar bersama dan kita akan mencari point of view-nya seperti apa. Kenapa investasi di sana bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, apa yang diberikan oleh pemerintah, ruang gerak seperti apa yang diberikan oleh negara.
8: Ketua Umum APindo Sinta Wijaja Kamdani menegaskan, perlindungan buruh dan keberlangsungan usaha tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua hal yang bertentangan. Menurutnya, keduanya memiliki tujuan yang sama.
10: Akan menyelesaikan RU ketenagakerjaan ini dan memang perumusan daripada RU ini sangat penting, tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa depan. Jadi memang walaupun tadi dikatakan bahwa kita banyak sekali perbedaan selalu antara pengusaha dan pekerja, tapi kita punya satu tujuan yang sama, bagaimana sama-sama kita mau Indonesia yang lebih sejahtera. Jadi saya selalu mengatakan kalau pengusahanya sejahtera, buruhnya pasti sejahtera. Nah, disinilah kita juga menegaskan pentingnya bahwa penciptaan lapangan pekerjaan ini dapat terus ada, karena tidak hanya buat buruh yang sekarang ada, tapi bagi mereka juga yang masih mencari pekerjaan. Oleh karenanya, sangat penting bahwa fokus kita di dalam perumusan ini adalah untuk masa depan Indonesia juga.
8: Pengusaha dan buruh berharap tim perumus bersama ini dapat menjadi jembatan untuk menyatukan kepentingan kedua pihak. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang berhasil meraih pendanaan berbasis hasil atau results-based payment dari Green Climate Fund. Pendanaan sebesar 103,78 juta dolar ini diperoleh atas capaian pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada CNN Indonesia Business hari ini. Saya Rosalyn Hugh, terima kasih dan sampai jumpa.
8: Indonesia berhasil meraih pendanaan sebesar 103,78 juta dolar AS atau setara 1,8 triliun rupiah dari Green Climate Fund melalui skema Results Based Payment. Pendanaan diberikan atas capaian Indonesia mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton CO2 equivalent. Capaian ini sekaligus menjadikan Indonesia negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang menerima pendanaan berbasis hasil dari Green Climate Fund. Program RBP REDD Plus ini terdiri dari 3 output, dengan 2 output telah diselesaikan pada 2025, sementara 1 output lain masih berjalan hingga 2030. Sebelumnya 24 provinsi telah mengakses pendanaan. Lampung menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan implementasi program. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi pengampu utama program pendanaan berbasis hasil ini.
11: Pemerintah Indonesia melalui BPDLH, dan tentunya pasti itu kita kerjakan dengan baik karena juga tidak berdasarkan oleh pemerintah tetap juga kalangan NGO, CSO dan sebagainya, yang mana kita tahu mereka sudah sangat dekat dengan perusahaan-perusahaan yang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Jadi kolaborasi ini sangat baik dan selesai dan diberikan, dan kami tetap mengundang kepada siapapun yang punya concern terhadap pemulihan lingkungan di Indonesia, lembaga-lembaga siapapun, pemerintah manapun di dunia ini, atau lembaga yang menerapkan manapun, untuk ikut serta sama-sama berkolaborasi memastikan pemulihan lingkungan lebih baik.
12: Selesaikan sistem registri unit karbon atau SRUK, ya, pertama kali di dunia yang diakui oleh seluruh dunia, didukung oleh peraturan-peraturan menterinya juga sudah selesai. Yang dulu puluhan tahun nggak selesai-selesai, itu kita sudah selesaikan. Bahkan Menteri Kehutanan sudah ada perdagangan 4 kemarin, TKTKN. Hari ini juga sudah tanda tangan 10 provinsi senilai hampir, hanya di bidang kehutanan hampir 800 miliar.
8: Capaian pendanaan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia membangun ekosistem pembiayaan iklim yang terintegrasi dengan mengaitkan dukungan pendanaan pada hasil nyata penurunan emisi gas rumah kaca. Eko Budi, Jakarta.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

Kebakaran KMP Putri Yasmin menguak. Perbedaan data manifest penumpang hampir 2 kali lipat. Menteri Perhubungan menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian ini. Makam mertua mendiang budayawan Jadu Ferianto dirusak juru kunci makam dengan dalih tidak pernah diberikan upah layak untuk perawatan makam. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ditampilkan anak-anak berkebutuhan khusus. Ada beragam lomba yang digelar seperti lomba balon berduet, balap kelereng, hingga lomba merias wajah. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama kami tadi, ada sejumlah informasi lain yang siap kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia News Hour. Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat yang

0: terkejut saat menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang. Sang wanita merasa dirinya tak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa hukum kepada advokat untuk mewakili dirinya dalam perkara tersebut.
1: Saya dapat dari Pengadilan Agama, Pak Karawang, Pak. Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak isinya pun ngarang.
2: Sebuah video menampilkan seorang ibu bernama Ita Hartati mendatangi kantor advokat di Kabupaten Karawang. Dalam video tersebut, ia meminta penjelasan terkait perkara perceraian yang tercatat atas namanya di Pengadilan Agama Karawang. Menurut pengakuannya, ia tak pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili dirinya.
1: Saya tidak pernah menggugat, saya tidak pernah menguasakan Bapak sebagai pengacara saya.
3: Dapat pemalsuan data di Pengadilan Agama.
4: Pengadilan Agama.
3: Sedangkan buku nikahnya asli itu masih ada di saya. Dan ininya tentang kuasa hukum ya. Karena mereka memang adanya perceraian memang saya setuju. Cuman dengan cara yang tidak baik dan memalukan. Jadi adanya diduga adanya advokat memasukkan surat kuasa dan beracara sendiri tanpa sepengetahuan saya.
2: Ita baru mengetahui ada perkara setelah menerima putusan cerai dari Pengadilan Agama di Karawang. Ia mempertanyakan, namanya tercatat sebagai penggugat, padahal dirinya tak pernah mengikuti proses persidangan. Sementara dari pihak pengacara hingga Rabu belum memberikan keterangan perihal permasalahan tersebut. Ariana, Karawang, Jawa Barat.
0: Gelombang kecaman dari masyarakat, pemuka agama hingga pejabat berdatangan usai video challenge membaca ayat suci Al-Quran demi sebotol minuman keras viral di media sosial. Meski pihak panitia acara hingga pengisi acara sudah meminta maaf, namun polisi memastikan masih akan melakukan penyelidikan.
5: Mungkin ada indikasi penistaan agama, tolong untuk diproses.
6: Ambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
7: Aksi tantangan promosi minuman keras berkedok setoran hafalan Quran mendapat respon keras dari berbagai kalangan masyarakat. Tak tanggung-tanggung kecaman datang dari orang nomor satu di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan kejadian tersebut dan meminta jajarannya melakukan evaluasi perizinan hingga tindakan tegas kepada pihak penyelenggara.
6: Pan keagamaan yang sangat yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
7: Hal senada datang dari Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas meminta panitia penyelenggara tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus dengan indikasi penistaan agama ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
8: Harus dicari siapa yang punya inisiasi dan siapa yang melakukan penistaan itu secara hukum, secara moral itu tidak layak. Dan mungkin nanti indikasi penistaan agama, tolong itu diproses.
7: Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara festival musik The Sounds Project pada Minggu 9 Agustus lalu di wilayah Ancol, Jakarta Utara tersebut. Kasih Humas Polres Jakarta Utara Ibtu Mariyati Jonggi memastikan penyelidikan terhadap kasus ini masih berlangsung.
9: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut termasuk mengklarifikasi pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut termasuk penyelenggara maupun yang terlibat dalam kegiatan di booth.
7: Sementara pihak event organizer Festival Musik The Sounds Project juga turut merasa marah, kecewa dan mengecam perilaku tersebut serta telah menegur sponsor terkait dan akan mengawal kasus itu. MC acara bernama Ega juga meminta maaf. Melalui akun media sosialnya, ia mengakui lalai sehingga mic dikuasai audiens. Ia menyebut pihak brand tak memiliki kaitan atas kejadian tersebut. Meski begitu, produsen minuman keras Newport dalam keterangannya pada Rabu juga turut meminta maaf kepada seluruh umat muslim, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Indonesia. Direktur Newport Handoko Sasongko menyatakan bahwa aktivitas itu bukan merupakan konsep dan arahan yang dibuat atau direncanakan Newport. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang nenek berusia 88 tahun jadi korban perampasan kalung emas di Kota Bandung.

0: Bandung. Korban yang berjalan sendirian tiba-tiba dipepet pelaku hingga terjatuh di pinggir selokan. Sementara itu seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari nekat mencuri perhiasan emas dan uang milik majikannya di Magelang, Jawa Tengah. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sudah lansia dan tinggal sendiri.
1: Tuh kalung ada.
2: Detik-detik kalung emas milik seorang lansia dirampas pengendara motor di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu itu, korban yang berusia 88 tahun itu sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar.
3: Ikutin ibu. Ditarik sampai ibu jatuh.
2: Kapolsek Andir Triyono Raharja menyebut pelaku beraksi seorang diri. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari kini harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Magelang lantaran nekat mencuri uang dan perhiasan emas milik majikan. Aksi ibu dua anak ini terekam kamera CCTV pada 6 Agustus lalu dan berhasil dibekuk polisi di rumahnya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang pada Jumat malam sehari setelahnya. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang merupakan lansia dan tinggal sendiri. Saat korban sedang mandi, pelaku masuk kamar dan mengambil uang tunai sebesar 4 juta rupiah, serta perhiasan emas berupa gelang dan cincin seberat 18 gram yang disimpan di dalam lemari.
4: Hasil CCTV analisa ternyata di hari Kamis pagi, ART tersebut nampak membuka almari milik korban. Selanjutnya, malam hari Jumat, tanggal 7 Agustus, dari tim Resmob, melakukan penggeledahan di rumah ART atau tersangka tersebut dan ditemukan uang sejumlah 3 juta dan 2 perhiasan milik korban.
2: Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, pencurian telepon genggam berhasil digagalkan korbannya di sebuah warung makan di kawasan Duren Sawit pada Senin siang. Pelaku memanfaatkan korban yang sedang tidur dan mengambil 2 handphone yang terletak di atas meja.
5: Saya ada dengar nih, ada suara keresek-keresekan di pinggir. Ternyata ada maling lah tiba-tiba ngambil HP. Saya kaget, bingung juga kan. Namanya bangun tidur ya. Dia pas bangun, dia nggak bilang apa-apa. Dia ini kayak manggil-manggil, cuma dia nggak bilang apa-apa ya. Terus dia tiba-tiba lari. Untungnya ya HP-nya langsung ditaruh juga. HP-nya ada 2.
2: Pelaku yang langsung kabur ini diduga berdua dengan rekan wanita yang menunggu di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran KMP Putri Yasmin menguak perbedaan data manifest penumpang hampir 2 kali lipat. Menteri Perhubungan menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian ini. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru

0: putar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu penumpang dinyatakan meninggal. Saat pendataan terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir dua kali lipat dari data manifest perjalanan. Menteri Perhubungan menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian ini.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Ayo, Dwe. Moga selamat-selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang pun menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Proses pencarian dan evakuasi korban pun dilakukan bertahap, melibatkan kantor SAR Mataram, kantor SAR Arjuna, dan helikopter dari SGI Air Bali. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang penumpang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, puluhan penumpang yang diangkut oleh kapal SAR dan kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
2: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
3: Oh, baru di tengah laut,
2: ya? Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
3: Oh, besar tadi ombaknya, ya.
4: Terus? Kebakaran dari mana, Pak?
2: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, nggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
4: Bapak juga melompat?
2: Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya
3: pelampung,
2: pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.
0: Sejumlah keluarga korban pun menunggu dengan cemas.
5: Saya tanya kapan mau pulang, nanti malam kan, gak sepagi nyampe. Oh iya, gitu ya. Terus tadi subuh saya dengar kabar gini. Untung Om Tentara itu ngasih tahu, bisa dia hubungin Om Tentara itu minta diteleponnya orang tua di sini. Itu kan ngasih tahu.
0: Penantian juga dilakukan oleh keluarga korban di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padangbai Karangasem, Bali.
6: Adik saya tuh kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar.
0: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin masih menyisakan tanda tanya besar. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan 1 korban meninggal dunia.
7: Ya, seharusnya ketika surat izin benar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari kebakaran kapal penumpang Putri Yasmin, kita langsung terhubung bersama jurnalis foto Kartika Widowati yang ada di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padangbai, Karangasem, Bali. Tika, bagaimana informasi terkini yang bisa Anda laporkan kepada kami?
9: Selamat siang, Mbak. Sekarang saya berada di kantor ASDP Pelabuhan Padangbai, Karangasem, yang juga difungsikan sebagai kantor posko pelayanan KMP Putri Yasmin yang menangis pada Rabu kemarin. Dan dibanding hari kemarin, hari ini tidak tampak ramai dengan keluarga korban yang datang untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga mereka, tapi masih ada beberapa keluarga korban yang memutuskan untuk menginap di sini karena masih belum mendapatkan informasi mengenai keluarga korban keluarga mereka hingga saat ini. KMP Putri Yasmin sendiri bertolak dari Pelabuhan Padangbai menuju ke Pelabuhan Lembar pada pukul 2 pagi dini hari kemarin, dan pada pukul 4.15 terbakar dan sempat mengirimkan sinyal darurat kepada otoritas Pelabuhan Padangbai dan juga Pelabuhan Benoa yang kemudian diteruskan kepada Pelabuhan Lembar dan juga armada yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk segera mengirimkan bantuan evakuasi kepada para korban yang sudah berada di dalam di air, ya. Dan sampai saat ini data yang saya dapatkan itu sebanyak 212 korban yang sudah dievakuasi termasuk satu yang meninggal dunia. Dan data ini sangat jauh dari signifikan berbeda dengan data yang diterima KNKT Pelabuhan Padangbai, itu sebanyak 114 penumpang yang tercatat di Humanitas. Dan 212 penumpang yang dievakuasi ini belum termasuk 5 korban yang dinyatakan hilang, belum ditemukan hingga saat ini dan masih dalam proses pencarian evakuasi. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu keluarga korban yang 5 anggota keluarganya ada di dalam kapal yang mengalami kecelakaan tersebut. Dan sampai kemarin sore ada 4 keluarganya yang sudah mendapatkan sudah dievakuasi dan satu yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Bang Ferry, sebelumnya kami menyampaikan prihatin dan semoga segera mendapat kabar segera ditemukan. Kalau update keluarga yang selamat yang ada di Lembar, kondisinya saat ini seperti apa?
10: Kondisi keluarga saya saat ini, dari tempat itu saat ini lagi di Lembar, sudah mendapatkan penanganan baik, dan mereka saat ini sudah lancar berkomunikasi dengan keluarga, baik kami yang masih di Bali ataupun di kampung. Namun salah satu keluarga kami yang hingga saat ini masih dalam kontak belum ada kabarnya, atas nama Selvi Ranggumari, yang sudah kurang lebih dari 24 jam kami dari pagi kemarin sini mengingat di sini selain dari harapan bisa mendapatkan informasi, dan hingga saat ini situasi keluarga di kampung juga sedang sedih maksudnya, dan harapan tim SAR atau tim evakuasi hari itu bisa memberikan informasi terbaru atau informasi positif untuk keluarga.
9: Kalau dari keluarga yang selamat kemarin, apakah sempat ada komunikasi atau memberitahu kepada Bang Ferry kondisi terakhir Kak Selvi? Apakah ada di dalam rombongan gitu, ketika terjadi kebakaran itu seperti apa?
10: Jadi setelah tadi pagi sempat kami video call sama keluarga yang lagi di Lembar saat ini yang keadaan selamat. Mereka sempat menceritakan sedikit kronologi tentang kejadiannya. Jadi ceritanya seperti pas lagi situasi genting, mereka semuanya masih dalam keadaan bersama, semuanya masih saling pegangan tangan. Dan namun yang terjadi setelah lompat itu, hempasan ombak itu yang buat mereka terpisah. Gitu. Itu informasi karena hempasan ombak itu deras sekali, katanya kurang lebih 2 meter ombaknya itu. Jadi ditambah lagi saudara kami yang hilang kontak ini nggak bisa berenang. Kami juga makin kepikiran ke sana, makin panik juga sebenarnya.
9: Terus dari keluarga itu, apakah kemudiannya keluarga yang selamat yang di Lembar apakah mau kembali ke Sumba atau dibawa kembali seperti
10: apa? Untuk saat ini dari keluarga saya sendiri memutuskan bilangin ke keluarga untuk balik aja dulu ke Bali, karena untuk balik ke Sumba itu harus tunggu jadwal kapal berikutnya lagi, dan untuk sementara mereka bisa balik dulu ke Bali. Menyalurkan diri dulu sama kami sambil kami juga bisa mempersiapkan kepulangan mereka di waktu yang berikutnya, karena saat ini kondisinya cuma pakaian di badan saja, jadi yang banyak hal yang kami kumpulkan, jadi kami bisa
9: terima kasih banyak Bang Ferry, semoga keluarga bisa segera ditemukan, segera ditemukan dan di sana, dan Korea Mesin tetap sehat. Kabar terbaru ya dari pihak terima kasih. Mayfri, memang saya belum bisa mendapatkan update dari terkini mengenai kondisi ataupun bagaimana kelanjutan dari korban yang sekarang berada di pelabuhan Lembar. Apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir mereka, atau mungkin jika ada permintaan dari keluarga untuk dikembalikan atau diseberangkan kembali ke Bali, itu juga saya masih menunggu informasi terkini dari posko yang ada di pelabuhan Lembar. Mayfri.
8: Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Yang pasti masih ada sejumlah korban yang masih terus dicari, dan kita akan tunggu update-nya nanti langsung dari Kartika Widowati, jurnalis foto CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Bali. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait makam mertua mendiang budayawan Djaduk Ferianto yang dirusak juru kunci makam dengan dalih tidak pernah diberikan upah layak untuk perawatan makam. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengecam peristiwa ini dan berharap insiden serupa tak lagi terjadi.
11: Melaporkan telah terjadi perusakan makam.
12: Perusakan makam terjadi di Kompleks Permakaman Pakuncen Lama, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Makam mertua mendiang budayawan Djaduk Ferianto ditemukan Petra Ferianto dan sang ibu dalam kondisi batu nisan telah hilang dengan bekas patahan pada Selasa lalu. Perusakan makam ini membuat Petra kaget sebab sejak ayahnya meninggal pada tahun 1971 silam, insiden ini baru pertama kali terjadi. Petra pun melaporkan perusakan ini kepada kepolisian dan pihak kelurahan. Usai pelaporan, juru kunci makam berinisial S mengakui bahwa ia yang melakukan perusakan makam dengan dalih selama ini Petra dan ahli waris makam tak pernah memberikan upah layak untuk perawatan makam.
11: Saya alami, saya sedang laporan, ada petugas yang melihat ke lokasi dan saya diberi kabar bahwa itu sudah ditemukan. Silakan ibu ke lokasi, kami mendampingi, pihak kepolisian mendampingi dan ketemu ibu juru kunci. Ibu juru kuncinya mengatakan ya, saya memang melakukan ini supaya ibu datang menemui saya. Karena selama ini kalau saya ke makam tidak pernah ketemu, tidak pernah ada yang bisa saya temui sehingga saya tidak bisa memberikan apa ya tanda kasih lah kalau apa yang dibilang ya uang lah. Gitu.
12: Mediasi pun dilakukan pihak kelurahan Pakuncen dan Polsek Wirobrajan. Meski sempat berlangsung alot, namun kedua pihak bersepakat untuk damai. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo berjanji akan melakukan penanganan atas peristiwa ini. Ia mengecam aksi perusakan makam dengan alasan apapun. Menurutnya, Perda Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pemakaman telah mengatur segala hal tentang tata kelola pemakaman di Kota Yogyakarta.
13: Ini aja, tapi nanti kita cek. Kalau memang ada laporan yang meminta atau pungutan yang tidak sesuai, akan segera kita tindak.
14: Ya. Kalau perusahaan itu tidak dibenarkan ya Pak?
13: Oh sangat, ya saya sekali lagi saya membenci perusahaan-perusahaan yang dilakukan di makam, ya, siapapun yang melakukan,
14: apapun alasannya,
13: siapapun yang melakukan saya.
12: Hasto menambahkan pihak kepolisian dapat memproses kasus ini agar tidak terulang kembali insiden perusakan makam. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
8: Ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo oleh tim forensik telah selesai dilakukan pada Rabu siang. Tim telah mengambil sampel hampir seluruh bagian tubuh korban untuk diperiksa di laboratorium. Diperkirakan hasil otopsi serta hasil laboratorium serta DNA ini akan selesai selama 2-3 minggu ke depan.
12: Setelah bekerja selama 3,5 jam, tim Perhimpunan Dokter Forensik Medico-Legal Indonesia, PDFMI, berhasil melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim memeriksa seluruh bagian tubuh korban yang telah dimakamkan pada 23 Juli lalu. Hampir seluruh bagian tubuh Sutrimo diambil untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium forensik maupun akademik. Termasuk juga pemeriksaan toksikologi, jaringan, dan DNA. Pemeriksaan lanjutan inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk mengetahui penyebab dari kematian Sutrimo.
15: Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi yang nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi, pemeriksaan toksikologi yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya nanti akan dilakukan oleh puslapor. Sedangkan yang terakhir kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk dapat mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA.
12: Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus kematian Sutrimo ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, hasil ekshumasi ini nantinya akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat proses penyidikan di Treskrimum Polda Metro Jaya.
15: Dari hasil laporan hasil penyelidikan tersebut, diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup.
12: Dengan hasil ekshumasi ini, diharapkan simpang siur kematian Sutrimo bisa terjawab. Apakah korban meninggal dengan cara wajar atau tidak wajar? Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
8: Musim kekeringan di Indonesia diprediksi masih akan terjadi hingga bulan September. Menteri Pekerjaan Umum membentuk Satgas khusus untuk memastikan ketersediaan air minum. Informasinya usai jeda,

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Imbas kemarau, sejumlah warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga pun terpaksa membeli air galon hingga meminta air dari tetangga yang masih memiliki air. Sementara itu, kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat lahan pertanian di kawasan Tanah Datar, Kabupaten Kutai Kartanegara gersang dengan kondisi tanah yang retak. Selain itu pula, ada hama yang kerap menyerang pada musim kemarau, membuat petani terancam gagal panen.
1: Nenek Soirah, warga Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, menunjukkan berbagai wadah yang ia siapkan untuk menampung bantuan air pada Rabu siang. Sudah sejak sebulan terakhir, ia juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air galon lantaran saluran PDAM di rumahnya tak lagi keluar air. Padahal air dari PDAM merupakan harapan warga satu-satunya untuk mendapatkan air bersih di musim kemarau.
2: Susah,
3: nggak ada air.
2: Nggak ada air. Terus itu kabarnya kan ada PDAM, Mbah, itu nggak meluncur. Nggak ada airnya sama sekali?
3: Nggak ada airnya.
2: Tapi sempat ada gitu?
3: Sempat ada dulu, sekarang nggak ada.
1: Di Desa Karangpatihan sedikitnya terdapat 30 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih. Warga pun hanya bisa bergantung pada sumber air yang terbatas sambil menunggu adanya bantuan.
2: Berarti sudah jarang dipakai, Mbak, ini.
1: Kondisi serupa juga dialami petani Desa Bangunsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Waras. Kemarau membuat sawah tak lagi teraliri air. Petani terpaksa mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000 per hari untuk bahan bakar pompa untuk menyedot air. Salah satu petani menuturkan ia juga harus melakukan penggiringan air yang jalurnya harus ia buat sejak malam hari. Hal ini dilakukan agar sawah yang sudah ditanami padi bisa bertahan di musim kemarau. Sementara itu, selain faktor kemarau panjang, petani di Desa Tanah Datang, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini juga dihadapkan dengan hama yang menyerang tanaman cabai yang mereka tanam. Meski sudah berupaya menggunakan pompa hingga menarik selang ratusan meter untuk menyiram tanaman, kondisi retakan tanah tak bisa terhindarkan. Kondisi ini juga diperparah serangan hama yang membuat tanaman cabai busuk dan terancam gagal panen.
4: Kekeringan ini juga, ya, Pak, ya? Kekeringan,
5: serangan hama meningkat.
4: Sudah berapa lama ini, Pak?
5: Ini umurnya sekitar 7 bulan.
4: Ya. Harusnya bisa sampai setahun,
5: sampai
4: ya?
5: Sampai 1 tahun.
1: Imbas kekeringan yang melanda, petani terpaksa mengganti tanaman yang rusak untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Liputan CNN Indonesia.
0: Hadapi fenomena iklim El Nino, Menteri Pekerjaan Umum telah membentuk satgas khusus untuk memastikan ketersediaan air minum. Musim kekeringan di Indonesia diprediksi masih akan terjadi hingga bulan September nanti. Satgas ini dibentuk Kementerian PU sebelum fenomena El Nino dimulai, yaitu sejak bulan Juni 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebutkan bahwa satgas untuk mengantisipasi kekeringan di berbagai titik sistem penyediaan air minum hingga bendungan di berbagai daerah, dan Kementerian PU juga telah melakukan pengeboran air dalam titik-titik rawan, jaluran irigasi tersier untuk sawah dan kebun, serta kerjasama lintas kementerian lembaga.
6: Kenapa saya bikin satgas? Karena yang terkait tidak hanya masalah teman-teman yang sumber daya air, tapi terkait teman-teman cipta karya. Jadi mereka harus disatukan. Jadi yang untuk sumber daya air, kita sudah perbanyak sumber bor. Dan yang terakhir kan kita bekerjasama dengan BRIN, karena mereka punya teknologi pakai isotop itu kan, pakai nuklir itu untuk mencari air bawah tanah kan.
0: Sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai dan ikan asin mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembeli terpaksa mengurangi pembelian lantaran harga yang mahal. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Tengah, kenaikan harga justru terjadi pada pakan ternak ayam petelur. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan harga telur ayam yang justru anjlok.
7: Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti harga cabai rawit yang naik dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pembeli yang terpaksa mengurangi kuantitas.

0: hingga Rp10.000.
1: Ya jelas keberatan.
2: Alasannya kenapa, Bu?
1: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang kan sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
0: Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga di pasar agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Berbeda dengan harga cabai dan ikan asin yang naik, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan justru harga pakan ternak. Namun kenaikan ini berbanding terbalik dengan harga telur yang justru anjlok hingga Rp38.000 per rak dari harga normal Rp44.000 per rak. Hal ini diperparah dengan kurangnya permintaan di pasar sehingga stok di gudang penyimpanan menumpuk.
3: Ya, produksinya mungkin lebih banyak daripada yang berminat.
4: Ya.
3: Begitu. Jadi apa kalau dihukum ekonomi, suplainya lebih besar daripada demandnya.
4: Ya.
3: Sehingga itu mempengaruhi akhirnya kan harga turun.
0: Ternak ayam petelur berharap pemerintah bisa turun tangan guna memberikan solusi dengan kondisi sulit yang bertubi-tubi mereka hadapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar beasiswa S2 di Undip dan Universitas di Inggris. Bahkan Mentan juga mengajak mahasiswa itu untuk ikut kunjungan kerja ke Alor, Nusa Tenggara Timur untuk mengecek harga beras.
6: Di mana deh?
7: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
8: Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
7: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
6: Saya nanti ini di rute tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rute, sudah di rute kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma Rp12.500 ya.
7: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
9: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
7: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
10: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai seperti ini ya hendak Tuhan. Terima kasih.
5: Jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
11: ...81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri? Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
12: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
11: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota Tabik.

0: habis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Sejumlah bencana banjir melanda wilayah Asia. Di India, banjir bandang menerjang hingga menyeret jembatan dan alat berat. Sementara itu, seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampangan, Filipina.
4: Detik-detik mencekam saat hujan ekstrim memicu banjir bandang di Nithi Valley, Uttarakhand, India pada Senin lalu terekam kamera amatir. Arus air dan material lumpur meluncur deras menyusuri lembah sebelum menerjang jembatan di kawasan tersebut. Kuatnya arus membuat jembatan baja terseret, sementara alat berat di sekitar lokasi ikut dihantam banjir. Operator alat berat terlihat berusaha menyelamatkan diri sesaat sebelum derasnya arus menerjang dan menyeret alat tersebut. Insiden alam ini membuat sejumlah jalan rusak serta akses transportasi terganggu. Tidak ada laporan korban jiwa, namun hujan deras masih meningkatkan resiko banjir bandang dan longsor susulan. Momen dramatis terekam kamera saat seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina. Seorang pria terlihat bertahan di atas struktur beton sementara air mengalir kencang dan berputar di sekelilingnya. Petugas bersama warga berupaya mendekat sebelum melemparkan rompi pelampung dan memasang tali pengaman kepadanya. Setelah itu mereka menarik tali secara bersama-sama hingga korban mencapai tepian yang aman. Pria ini kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi, ia jatuh ke air saat hujan deras lalu terjebak di atas struktur beton tersebut. Banjir parah masih melanda Yuan, Zhejiang, China setelah sisa topan Dolphin membawa hujan deras ke wilayah pesisir tersebut. Rekaman warga pada Rabu 12 Agustus memperlihatkan jalanan dan kawasan perkotaan tergenang air dalam kondisi cuaca yang buruk. Pemerintah Yuan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan merah untuk badai pada Rabu pagi, menyusul derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini. Meski topan Dolphin sudah melemah setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, sisa sistem badainya masih membawa uap air tropis jauh ke daratan sehingga risiko banjir tetap tinggi.
3: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Ada jutaan warga dan wisatawan yang turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan.
4: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan. Di Spanyol, gerhana matahari total terlihat di sejumlah wilayah utara negara itu. Warga dan turis berkumpul di berbagai lokasi mengenakan kacamata khusus untuk menyaksikan saat langit berubah gelap dan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Momen ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat di Eropa Barat dalam 27 tahun. Beralih ke Paris, Perancis, warga menyaksikan gerhana sebagian dengan latar Menara Eiffel. Bulan menutupi sebagian besar wajah matahari, membuat langit dan sederet monumen ikonik Paris disambut bayangan dalam sesaat. Warga memenuhi atap gedung dan taman sambil mengenakan kacamata gerhana untuk menyaksikan fenomena langit tersebut. Sementara di Italia, sejumlah warga menyaksikan gerhana sebagian dari pantai Fregen, tak jauh dari Roma. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan saat bulan perlahan melintasi matahari dan membuat cahaya siang meredup. Meski langit sempat tertutup awan dan gerimis, fenomena ini tetap menarik perhatian warga hingga matahari terbenam. Fenomena gerhana 12 Agustus ini juga terlihat secara parsial di sejumlah wilayah lain di belahan bumi utara. Sementara di Indonesia, gerhana matahari total tersebut tidak dapat diamati.
3: Kekeringan ekstrim di sejumlah wilayah justru membuka kembali rahasia yang selama puluhan hingga ribuan tahun ini tersembunyi di bawah air. Dari ranau atau ranjau Perang Dunia Kedua, bangkai kapal perang batu penanda kekeringan hingga kota kuno berusia ribuan tahun. Semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
4: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat Desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakkan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Selain ranjau besar, surutnya air Sungai Danube juga membuat bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang karam di sungai itu terlihat. Kapal Wotan adalah kapal militer Jerman yang sengaja ditenggelamkan pada 1944 saat Jerman mundur dari gempuran pasukan Soviet. Sebenarnya banyak bangkai kapal Perang Dunia Kedua ditemukan di sepanjang Sungai Danube yang mengering. Sungai Danube dikenal sebagai sungai terpanjang kedua di Eropa yang mengalir di 10 negara. Pemerintah Serbia bahkan melaporkan menemukan puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam milik Nazi di sungai yang mengering. Sebagian dari bangkai kapal itu diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi. Batu-batu berusia ratusan tahun kembali muncul di sepanjang sungai Elbe Jerman setelah cuaca kering berkepanjangan menyebabkan muka air sungai turun drastis di wilayah Sassoni. Pada zaman dahulu, warga setempat punya kebiasaan memberi tanda berupa pahatan tanggal di dasar sungai yang mengering. Batu-batu bertanda itu kemudian disebut Hungerstein atau batu kelaparan yang menjadi penanda sejarah kekeringan dan rendahnya muka air sungai Elbe. Di distrik Oberposta, Pirna, salah satu Hungerstein memiliki lebih dari 20 tanggal dengan catatan tertua tertulis tahun 1707. Pusat Peringatan Banjir Sassoni melaporkan kondisi muka air yang rendah di sejumlah wilayah setelah cuaca kering berkepanjangan dan minimnya curah hujan. Sebagian sungai ketinggian airnya bahkan kurang dari 1 meter. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan, Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan Bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
3: Festival Pasir Yungil Day 2026 hadir di Kota Pohang, Korea Selatan. Sejumlah patung pasir raksasa bertema dongeng klasik tampil memukau dan menjadi daya tarik utama wisatawan musim panas ini. Sementara itu di Rusia ada Sungai Yauza yang dipenuhi oleh warga dalam gelaran festival paddleboard tahunan Yauza Fest.
5: Festival Pasir Yungil Day 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
6: Sand festival 와서 이렇게 모래 싸는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
5: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
7: Вчера пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
5: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Berikutnya, walaupun berlangsung sangat private, ini ada pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce pada Juli lalu, ternyata menciptakan tren busana pernikahan. Sejumlah gaun pengantin yang terinspirasi penampilan Taylor Swift dalam berbagai kesempatan.
8: Para desainer David's Bridal di Hong Kong sudah menyiapkan sekitar 2 lusin rancangan gaun yang menggambarkan gaya yang mungkin dipilih Taylor Swift. Ball gown dengan rincian renda, bunga dan manik-manik menjadi salah satu pilihan. Ada pula gaun dengan potongan lebih sederhana hingga gaun pendek yang bisa digunakan untuk berganti penampilan di akhir acara.
9: Well, we did some study about her personal life. We tried to discover what her passion is outside music. So we feel that wedding is a deeply personal event. Distinct from her on stage, and she had to wear costume or sponsor gown. So on a wedding dress, I feel that can reflect her true self.
8: Menurut Viola Chan, gaun pernikahan berbeda dengan busana panggung karena menjadi momen yang lebih personal bagi seorang pengantin. Pengaruh Taylor Swift terhadap dunia mode pernikahan juga mulai terlihat dari minat para calon pengantin. David's Bridal menyebut terjadi peningkatan pencarian online terhadap desain gaun yang terinspirasi dari sang penyanyi.
9: She is the most recognized active singer in the world. She definitely will have impact on some brides, you know, when they pick their gown, especially to her loyal fans. So we think that there will be a group of brides that wanting to have her look.
8: Pengaruh itu diperkirakan tidak berhenti pada gaun, mulai dari tata rambut, riasan, warna gaun, dekorasi bunga, tempat pernikahan, hingga konsep bulan madu, semuanya bisa ikut terpengaruh oleh gaya pernikahan sang bintang. Di New York, fenomena ini juga mulai menjadi perhatian para desainer. Di studio Jenny Yeo Bridal, foto-foto Taylor Swift dari berbagai era karirnya terpasang di dinding berdampingan dengan gaun yang sedang dikerjakan. Para desainer kini menanti sejauh mana gaun pernikahan Taylor Swift akan mendorong perubahan tren.
3: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosalind Hugh. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
11: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
10: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
12: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Asia News Hour bersama saya, Rosalyn Hiu. Kita ke informasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya kian mencekam. Untuk mengatasinya, BNPB berencana memberikan bantuan pembuatan embung atau tempat penampungan air. Sementara di Kota Waringin Timur, relawan bahu-membahu memadamkan api yang berada tidak jauh dari sebuah pondok pesantren yang menjadi tempat beraktivitas ratusan santri.
2: Dari hari ke hari, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian mencekam. Bahkan sejumlah titik api terus bermunculan baik di lahan bekas terbakar maupun lahan baru lantaran tanah bergambut. Kepulan asap tebal menyebar kemana-mana dari kebakaran lahan gambut yang belum bisa padam, tepatnya di kilometer 10 Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya, Rabu sore. Untuk mengatasinya, pihak BNPB berencana memberikan bantuan pembuatan embung atau tempat penampungan air. Selain itu, BNPB juga membantu peralatan pemadam dan mengerahkan personel bantuan dari prajurit TNI Batalion 631 Antang.
3: Kegiatan ini nanti waterbombing juga diarahkan di sini. Sekarang lagi di daerah Pulang Pisau, di bagian ke Pulau Pisau, karena Pulau Pisau lumayan luas, embung yang atau dari kanal-kanal yang masuk, contohnya di sini itu udah kering. Nanti kita cari embung, meskipun tetap mendukung dari mobil tangki, sementara mobil tangki yang diluncurkan ke wilayah yang terdampak kebakaran hutan ini.
2: Sementara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian serius. Sejumlah titik di kawasan Jalan Bumi Raya dan Jalan Lingkar Utara menjadi lokasi yang cukup krusial. Sudah berhari-hari, warga di Jalan Bumi Raya Kota Sampit bersama relawan masyarakat peduli api Baamang Barat dibantu personel YONTP 923 Mentaya terus berjibaku memadamkan api yang belum sepenuhnya padam. Lahan yang kering ditambah vegetasi semak dan belukar yang cukup lebat membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Bahkan upaya pemadaman tak jarang harus berlangsung hingga malam hari.
4: Perbantuan terkait pemadaman api itu sendiri dikarenakan sudah mulai dalam, setelah itu juga sangat dekat dengan pemukiman. Yang kami khawatirkan api akan semakin berkobar dan semakin liar mengikuti arah angin, bisa masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi.
2: Upaya pemadaman di Jalan Bumi Raya belum sepenuhnya tuntas. Menjelang malam, titik api baru kembali muncul di sekitar Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Bamang. Petugas langsung memusatkan pemadaman di lokasi ini.

0: Terlebih, lahan yang terbakar berada tidak jauh dari sebuah pondok pesantren yang menjadi tempat beraktivitas ratusan santri. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 12 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 7.634 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sedangkan data penderita ISPA tercatat sebanyak 67.156 orang dan mulai ada lonjakan sejak pertengahan Juli hingga Agustus 2026. Samsudi Nur, Kalimantan Tengah.
1: Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Baik, selamat siang Mas Samsudin. Per hari ini sudah berapa lama karhutla terjadi di sekitar Palangkaraya? Silahkan.
2: Ya, Ocha, dapat saya laporkan saat ini saya berada di jantung kota ya, tepatnya di rumah jabatan atau di sekitaran kawasan bundaran besar kota Palangkaraya. Karhutla terjadi di kota Palangkaraya maupun di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah itu sejak bulan Juli. Itu sudah mulai terjadi baik itu di kawasan pinggiran kota maupun di daerah kota itu sendiri. Dan saya dapat sampaikan saat ini saja, tim Satgas Darat sudah melakukan 7 lokasi di kota Palangkaraya, baik ada di yang kebakaran terjadi ada di jalan mobil penurang ini yang perlukan oleh darat upaya tapi kendala mereka tetap dihadapi saat ini sumber air dan berencana BNPB akan membantu pembuatan embung begitu Pak.
1: Baik. Untuk lokasi dari peristiwa kebakaran dan juga menimpa ini kemudian memang seberapa dekat dari sekitar permukiman warga?
2: Ya, berdasarkan dari pantauan saya di lapangan yang melakukan peliputan di lokasi karhutla itu sangat dekat sekali, Ocha. Itu bahkan di salah satunya di kilometer 10 di Kelurahan Petuk Ketimpun itu hanya beberapa meter saja lokasi kebakaran dengan rumah penduduk. Itu mereka saling berbagi dan berpacu waktu untuk melokalisir atau memblok-blok agar rembetan api ini tidak mengenai rumah penduduk itu sendiri. Dan bahkan dalam beberapa hari kebelakangan itu sudah ada beberapa bangunan yang terbakar seperti budidaya walet maupun rumah kosong yang sudah hangus terbakar akibat rembetan dari kebakaran hutan dan lahan. Itu, Cak.
1: Ya, Mas Samsudin, kalau dari tempat Anda melaporkan per hari ini, saat ini kualitas udara di Palangkaraya sendiri seperti apa? Dan terkait dengan masyarakat, apakah ada update terkini masyarakat yang kemudian akhirnya harus mengalami penyakit ISPA dikarenakan karhutla yang kemudian berlarut-larut ini?
2: Ya, saat ini barusan saya update melalui AirQ level. Untuk kota Palangkaraya kualitasnya itu sudah tidak sehat atau di PM25 66,3. Dan itu menunjukkan dari pukul 7, pukul 11 ya Pak Ocha. Terus jarak pandang di Bandara Cilikriut yang barusan saya pantau dari BMKG Palangkaraya itu sudah menurun. Yaitu sekarang jarak pandang itu hanya 5.000 meter atau 5 km yang biasanya normal sampai 10.000 meter. Dan saat ini dampak kesehatan juga dikeluhkan oleh warga sendiri akibat kabut asap sudah mulai menyelimuti dan pada sejak saya berdiri di pukul 10 sampai pukul 11 tadi kabut asap sudah menyelimuti di jantung kota Palangkaraya ini itu sudah sangat menurun dan ya bergeser sedikit karena hembusan angin dan saat ini jumlah ISPA di kota Palangkaraya itu sudah mencapai di bulan Juli saja sudah mencapai 1749 dan minggu pertama di bulan Agustus ini sudah mencapai 740 orang yang sudah berobat di pelayanan puskesmas. Data ini saya dapat dari Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah bersumber dari Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Begitu aja.
1: Ya, Mas Samsudin, respon pemerintah daerah sejauh ini seperti apa terkait dengan penanganan modifikasi cuaca masih dipersiapkan atau sudah mulai dioperasikan?
2: modifikasi cuaca bantuan dari BNPB maupun helikopter waterbombing itu ada 4 unit, itu sudah dilakukan setiap hari. Mereka terus beroperasi untuk melakukan pemadaman-pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau oleh tim SAR gabungan darat. Ada 2 pesawat Sedna yang saat ini beroperasi untuk melakukan modifikasi cuaca, itu juga terus beroperasi. Tapi sampai saat ini hujan belum juga turun, dan warga sangat berharap sekali dengan pemerintah daerah agar karhutla dan menimbulkan kabut asap ini bisa ditanggung ulangi. Dan dampaknya sangat luar biasa, kesehatan mereka cukup terganggu dan aktivitas sehari juga mereka harus menggunakan masker, seperti itu cuaca.
1: Ya, Mas Samsudin, cuaca di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? Ada prediksi bisa terjadi kemungkinan karhutla lagi beberapa hari ke depan atau seperti apa perkiraannya?
2: Ya, kalau berdasarkan dari BMKG sendiri dan beberapa petugas di BPBD, itu kemarau panjang di tahun ini sudah sangat panjang akibat dampak El Nino, itu diperkirakan sampai bulan puncaknya itu bulan September. Dan kemungkinan besar kebakaran hutan yang saat ini dilakukan pemadaman oleh tim Satgas Darat maupun Satgas Udara itu kemungkinan besar akan terus meluas seiring dengan mengeringnya lahan gambut yang saat ini sangat sulit dipadamkan oleh tim Satgas Darat maupun tim Satgas Udara. Mereka harus bolak-balik melakukan pemadaman bisa sampai dalam 15 hari itu dilakukan pemadaman di titik lokasi, salah satu titik seperti itu, Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Samsudin Nur sudah melaporkan langsung dari Kota Palangkaraya. Terima kasih atas update informasinya. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Kita ke informasi berikutnya, tim Damkar Surabaya diperbantukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Di sisi lain, kebakaran berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai hampir 900 hektar. Meski berhasil dikendalikan, Satgas gabungan masih berjuang menaklukkan api dengan fokus pemadaman sisa-sisa titik api yang aktif. Pemadaman dilakukan berjam-jam hingga api berangsur berkurang. Kondisi titik api berada di puncak bukit dengan kondisi medan curam dan sulit dijangkau, membuat proses pemadaman dilanjutkan menggunakan helikopter. Tim Damkar Surabaya yang diperbantukan dengan 1 unit mobil pemadam dan 1 mobil ranger dilengkapi peralatan pemadaman bertahan di titik aman.
4: Terus kesamaran 1 unit, terus unitnya kami pakai 1 unit pemadam 3000 liter sama 1 ranger. Sama peralatan yang untuk manual di sana pakai pemadam tapi di cincin.
3: Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan guna mencegah api kembali merambat dan memicu kebakaran susulan. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kawanan monyet liar terlihat berada di sekitar kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Salah satu warga Desa Ngadisari berinisiatif untuk memberikan makanan buah dan sayur kepada kawanan monyet, memanfaatkan sisa perayaan Hari Raya Karo Masyarakat Tengger.
5: Apa yang barusan?
6: Ngasih makan monyet, ada sisa-sisa pisang, karena juga tempatnya udah kebakar, malah juga mantulah.
5: Kasihan berarti Pak ya?
6: Saya warga sini, terus habis Hari Raya Karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya.
3: Warga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan dan kawasan yang terbakar kembali hijau. Dengan pulihnya vegetasi dan sumber pakan, satwa liar dapat kembali mencari makanan di habitat alamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Semarak peringatan Hari Kemerdekaan RI ditampilkan anak-anak berkebutuhan khusus. Beragam lomba digelar seperti lomba balon berduet, balap kelereng hingga lomba merias wajah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan merdeka, mandiri menopang ekonomi bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Pemirsa, pemerintah tengah meninjau kembali alokasi anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN 2027. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang menyusul putusan terbaru Mahkamah Konstitusi.
6: Nah, karena juga secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan itu. Tapi bahwa itu menjadi concern itu ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan penyempurnaan fasilitas sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 4 Jakarta tetap dilakukan secara bertahap. Penyempurnaan itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang telah berjalan.
7: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan penyempurnaan fasilitas sekolah rakyat terintegrasi 4 Jakarta tetap dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang telah berjalan. Di tengah keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan ruang yang tersedia agar kebutuhan pendidikan berasrama tetap dapat terpenuhi. Dodi menambahkan, secara umum fasilitas sekolah rakyat terintegrasi 4 Jakarta telah dapat digunakan dan hanya memerlukan sejumlah penyempurnaan minor. Menurutnya, penyempurnaan fasilitas masih perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah yang terus berkembang seiring bertambahnya siswa. Saat ini Sekolah Rakyat Jakarta telah mulai melaksanakan kegiatan pendidikan sejak 14 Juni 2026 dengan total 404 siswa, terdiri atas 29 siswa SD, 153 siswa SMP, dan 222 siswa SMA.
8: Udah jadi sudah bagus, ya tinggal sedikit-sedikit lah, minor, koreksi-koreksi minor, secara keseluruhan sudah oke. Karena sudah mulai juga, 400 siswa bu ya?
9: 405
8: siswa. Ya memang lahannya kan terbatas sehingga tidak semua fungsi itu bisa dibangun. Misalnya dapur. dapur nggak ada di sini, atau ruang serbaguna nggak ada. Jadi ya dengan tanah yang sudah disediakan, yaitu yang kita maksimalkan, kira-kira begitu.
7: Kompleks Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Jakarta terdiri atas gedung sekolah, asrama siswa, hunian guru, fasilitas olahraga, masjid, kantin, dan ruang serbaguna. Sementara, fasilitas pendidikan mencakup perpustakaan, laboratorium komputer dan bahasa, serta laboratorium kimia, fisika, dan biologi.
5: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81, hampir semua lapisan masyarakat menggelar berbagai jenis perlombaan. Tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus di Magelang, Jawa Tengah. Kemeriahan menyambut 17 Agustus juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Ada lomba balap karung dengan kostum unik, salah satunya dengan kostum pocong.
9: Keseruan dan kemeriahan lomba menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia sudah terasa di Yayasan Nasrina Putri Bunda yang berada di Dusun Ngroto, Desa Dayangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beragam lomba digelar mulai dari lomba balon berduet, lomba balap kelereng hingga lomba merias wajah. Lomba ini melibatkan orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Alhamdulillah untuk anak-anak semua tadi kompak, semangat untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Itu paling seru ya, itu lucu karena tidak terarah, karena posisi mata kita kan ditutup. Jadi kita tidak bisa melihat, betul-betul tidak bisa melihat, jadi asal tempel aja yang penting oke.
11: Ini rata-rata anak-anak sudah lulus dari SLB ya. Nah, di sini kita ada berkreasi untuk membatik dan lain-lain untuk life skill. Anak-anak diadakan lomba-lomba agar mereka tahu sekarang adalah hari 17 Agustus untuk apa ya, peringatan hari 17 Agustus.
9: Diharapkan dengan kegiatan ini, anak-anak berkebutuhan khusus bisa merasakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan momen kemerdekaan. Salah satunya lomba balap karung. Uniknya, sejumlah peserta mengikuti lomba dengan mengenakan kostum pocong. Perlombaan melibatkan petugas terminal, paguyuban terminal, pengurus perusahaan bus, karyawan bus, dan pedagang serta beberapa penumpang.
12: Ini Pak, ulang tahun yang ke-81 ini Pak, luar biasa Pak. Perlombaannya banyak sekali, diantaranya seperti kostum saya ini Pak, lomba pocong.
13: Nggak takut?
12: Ekstrim juga Pak, jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
9: Kegiatan ini digelar tidak hanya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal.
14: Kan lomba-lomba untuk merayakan HUT RI yang ke-81. Kita ada beberapa perlombaan yang kita pertandingkan, khususnya adalah yang unik dan lucu ya, supaya untuk menghibur masyarakat terminal, baik itu pedagang, pengurus PO, karyawan PO, maupun penumpang yang ada di terminal. Supaya bisa menimbulkan kebersamaan dan juga bisa bergembira bersama dalam rangka peringatan HUT RI.
9: Para peserta lomba pun mendapatkan hadiah berupa sembako seperti minyak goreng, kopi, hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Hari Kemerdekaan 17 Agustus identik dengan beragam atribut bertema kemerdekaan. Seperti ikat kepala, lampu hias, umbul-umbul hingga bendera merah putih sebagai berbagai ukuran. Momen ini dimanfaatkan para penjual musiman atribut bertema kemerdekaan Indonesia di berbagai titik di Kota Bandung, Jawa Barat.
3: Menjelang Hari Kemerdekaan, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat mulai semarak dengan penjual ragam atribut kemerdekaan, seperti yang terlihat di kawasan Kosambi, Kota Bandung.
15: Ya, saat ini saya berada di kawasan Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dapat dikatakan bahwa kawasan Kosambi ini menjadi salah satu sentra di Kota Bandung untuk penjualan berbagai jenis bendera. Kita akan lihat bagaimana penjualan bendera dan kira-kira ada apa saja ya jenis bendera yang dijual di tahun ini.
13: Di sini, deretan pedagang menjajakan ragam atribut seperti ikat kepala merah putih, umbul-umbul, dan juga bendera merah putih berbagai ukuran. Ada ukuran kecil, sedang hingga besar dengan jenis kain yang berbeda-beda. Harga ragam atribut khas kemerdekaan ini dijual mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu. Diakui pedagang, penjualan tahun ini mengalami penurunan sekitar 40% dibandingkan tahun lalu.
16: Tahun kemarin saya jualan dari tanggal 15 Juli itu udah rame, tanggal 15 Juli. Tahun ini saya mulai buka tanggal 1 Juli sampai saat ini, turun drastis lah 40% perbedaannya.
17: Kalau tahun ini tuh ada berapa bisnis Pak yang dijual kira-kira?
16: Kalau bendera paling sekitar 300-an lah, mulai 300-an, biasanya lebih itu.
13: Hal senada juga disampaikan Yusuf, pedagang bendera di Jalan Supratman. Tahun ini sekitar 20 kodi bendera ia siapkan untuk dijual. Namun, 5 hari jelang 17 Agustus, penjualannya tak sampai 10 kodi terjual.
18: Kurang banyak minimarketnya, soalnya pembelinya lewat online. Banyakannya online lah. Gitu.
19: Yang datang itu jarang ya?
20: Jarang, sekarang mah jarang.
19: Kalau tahun lalu gimana, Bu?
18: Tahun lalu
20: ya lumayan.
18: Baguslah, lumayan.
20: Kalau tahun sekarang mah ya, apa nama, ancur lah.
13: Bagi sebagian warga, pembelian atribut khas kemerdekaan seperti umbul-umbul dan bendera dibutuhkan untuk membuat hari kemerdekaan semakin semarak.
21: 17 Agustus.
22: Buat dipasang di mana?
21: Di rumah. Pulangnya tanggal 15 pulangnya ke kampung.
22: Oh, di kampung.
21: Iya. Ya.
22: Memang tradisi setiap tahun?
21: Iya. Oh. Ini buat di motor yang kecil. Yang kecil buat di motor.
22: Yang gede
21: dibuat dipasang.
22: Dipasang.
21: Ya.
22: Oke, bentuk kemerdekaan.
13: Para pedagang berharap pembelian bendera akan meningkat jelang hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: 5 hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personel gabungan TNI, Polri, pasukan pengibar bendera, hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian persiapan dalam bagian gladi kotor pada Rabu.
23: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, gladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, gladi kotor menjadi bagian dari evaluasi untuk mematangkan seluruh rangkaian upacara. Salah satu yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisinya lebih presisi terhadap podium utama.
24: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya. Koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli dari sisi podium utama terutama di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
23: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Veteran serta Jalan Merdeka Utara selama gladi kotor hingga puncak acara 17 Agustus mendatang.
25: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini bisa dilihat sejak pagi tadi. Ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, Pasukan Pengibar Bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar, bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marian.
0: Jangan kemana-mana pemirsa CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
4: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
3: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Masih di CNN Indonesia News Hour, kita akan ajak pemirsa mencicipi jajanan tradisional khas Purworejo, Jawa Tengah bernama geblek. Geblek ini merupakan jajanan berbentuk bulat cincin dari pati singkong, disajikan dengan taburan bawang putih dan garam, lalu digoreng dadakan. Jajanan ini dijual matang dan juga berbentuk adonan untuk digoreng sendiri di rumah.

0: Jika kita melintas di jalur selatan, tepatnya di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang berbatasan dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan menjumpai jajanan atau cemilan tradisional yang digemari warga maupun warga yang melintas, yaitu geplek. Setiap hari, pedagang geplek seperti Sumia ini akan berbelanja bahan-bahan seperti pati singkong, kemiri, garam, serta minyak goreng.
1: Bikin 5 kilo, takaran garamnya 2 ini. Terus, nah kemirinya berapa biji?
2: Kemirinya 3 aja.
1: 3?
2: Ya, kalau kebanyakan bisa kuning geplek.
1: Oh.
2: Iya, kalau kebanyakan kemiri.
1: Kemirinya 3. Terus, apa lagi?
2: Terus, ini bawangnya belum cukup.
1: Oh, bawang putih.
2: Iya, belum cukup.
1: Bawang putihnya berapa?
2: Banyak bawang putih.
1: Semuanya masih manual ya? Bikin bumbunya juga masih manual.
2: Sudah
1: di,
2: halus.
1: Di ulek.
2: Iya, di ulek.
1: Di ulek seperti ini.
2: Ini sudah halus, kita ambil.
1: Terus kelapanya juga masih manual, diparut pakai tangan sampai.
2: Harus gerak. Bergerak.
0: Sementara itu untuk kelapa, selain diparut juga dipotong kecil-kecil agar sensasi rasa kelapa lebih terasa saat menyatu dengan pati singkong dan diolah menjadi geplek.

0: Ini kelapanya kenapa harus ada yang dirajang gini, Bu?
1: Iya, soalnya yang beli sok minta ini yang dirajang biar enak, biar klenik.
0: Terasa ya?
1: Terasa. Yang banyakin kalau ada yang mesen sering mintanya yang seperti ini.
0: Oh, kelapanya
1: ya? Ya, kelapanya yang banyakin ya Mbak Sum gitu. Terus ada yang diparut, ada yang di...
0: Kelapanya.
1: Pedas juga ya.
2: Selanjutnya tinggal mengolah pati singkong. Ini cukup tricky. Pertama rebus air sampai benar-benar mendidih. Selanjutnya pati yang masih bagus dalam bentuk bongkahan langsung dimasukkan ke air yang mendidih.
0: Ini diapain di ikut?
1: Ini namanya di... Udah gitu aja.
0: Oh, segitu aja.
1: Gak usah kecil-kecil. Nah, ini langsung dimasukin.
0: Oh, langsung dimasukkan. Ini semua?
1: Semua.
2: Sambil menunggu proses perebusan pati singkong, saya menyiapkan parutan dan potongan kelapa dan bumbu yang sudah kita siapkan. Bongkahan pati singkong yang sudah direbus selanjutnya dicampur dengan kelapa, bumbu, dan diaduk sampai halus. Bongkahan pati singkong basah yang kita rebus di air mendidih selama kurang lebih 3-5 menit ini kemudian diangkat dan langsung dicampur bumbu dan parutan serta potongan kelapa. Ini tidak perlu ditambah air ya, karena air akan muncul sendiri dari resapan saat merebus pati singkong. Jika terlalu banyak air, maka adonan akan terlalu lembek.
0: Kelemesan. Ini gara-gara saya nggak tahu tekniknya tadi akhirnya.
1: Nggak apa-apa.
0: Ketambahan air.
1: Dikeruk apa? Dulu ya.
0: Airnya itu.
1: Dikeruk dulu itunya. Terus nanti biar nggak ini, ya. Biar nggak apa, nggak lengket. Taruh itu kanjinya.
2: Untuk menjaga sensasi rasa, Sumia juga masih mempertahankan proses masak dengan kayu bakar. Sensasinya tentu berbeda jika menggunakan kompor. Untuk harga, tiap 3 ring, geblek dijual Rp1.000. Rata-rata pembelian antara Rp5.000, Rp10.000, dan Rp15.000. Dan Sumia mengambil kira-kira saja. Selain dijual matang, kita juga bisa membeli yang masih adonan untuk digoreng sendiri di rumah.
0: Nah, ini jualannya seperti ini. Ini jualnya satu berapa, Bu?
1: Satu gorengan itu
0: 30,
1: kadang
0: 25. Harganya?
1: Harganya 30.000.
0: Per?
1: Itu satu gorengan itu.
0: Oh, satu gorengan.
1: Satu gorengan 30.000.
0: Jadi satu bunderan ini berapa?
1: Ini, ya itu nanti jadi 30.000 itu.
0: Oh, ya. Gitu. Ya. Kurang lebih berarti kurang lebih 1.003 lah ya?
1: Iya, 1.003.
0: Oh, nah ini. Ini gorengnya kurang lebih 5 menit ini. Ini udah bisa dibalik belum ini?
1: Sudah.
0: Sudah ya?
1: Iya.
0: Wah. Wow. Ini nunggu sampai matang seperti ini. Nah ini nanti matangnya jadinya seperti ini. Ini ada yang sukanya keras ya.
1: Suka empuk.
0: Ada yang suka yang empuk.
1: Sama.
0: Ini makanya tradisional ringan yang gurih, anget. Kalau sore-sore pas banget. Ini tepatnya di jembatan Sungai Bogowonto dari perjalanan Purworejo menuju ke Yogyakarta. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Purworejo, Jawa Tengah.
3: Pemirsa, pasca bencana banjir bandang, geliat ekonomi di sektor pertanian di wilayah Aceh Tamiang kembali bergerak. Petani di Dusun Mutiara kembali panen dan menangguk untung dari budidaya melon.
4: Pasca banjir bandang akhir 2025, geliat ekonomi kelompok tani di Aceh Tamiang Aceh, di Dusun Mutiara, Desa Kebun Tanjung Sementoh, Kecamatan Karangbaru, kelompok tani Melon Mutiara melakukan panen raya Melon Mutiara Rabu pagi. Sekitar 1.200 melon seberat 2,5 ton berhasil dipetik dalam panen raya kali ini. Selain dipasarkan di Aceh Tamiang, melon mutiara yang berkulit kuning dengan rasa manis ini juga dijual ke wilayah lain seperti Langsa Aceh Timur hingga Medan Sumatera Utara dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram.
5: Saya kemarin mau beli melon golden karena ini sedang panen raya, jadi masyarakat banyak yang memburu kemari, kalau tidak cepat kehabisan biasanya. Mutunya semakin bagus ya setelah ini

0: di Aceh Tamiang.
1: Sebelumnya, para petani melon menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat gagal panen sebagai dampak banjir. Mereka bisa kembali panen setelah menanam melon selama sekitar 65 hari. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
2: Kita menuju dunia musik. Setelah cukup lama tak terdengar di panggung musik, Momo kembali menyapa penggemar lewat karya terbaru, lewat duet bersama dengan penyanyi Enau. Sementara itu, Hi-Fi juga membuka babak baru lewat single Main.
3: Hari raya kita sudah pasti berbeda.
4: Penyanyi Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Geisha itu menandai comeback-nya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi terbaru single Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

Single tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album milik Enau yang dirilis pada tahun 2024 lalu. Melalui versi terbaru ini, Enau menghadirkan warna yang berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet. Dalam liriknya, single ini mengisahkan dua insan yang saling mencintai namun harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan.

0: Grup pop Hi-Fi kembali meramaikan industri musik tanah air lewat single terbaru bertajuk Main. Lagu bernuansa ceria ini menjadi penanda penting dalam perjalanan mereka karena menjadi rilisan orisinal pertama Hi-Fi bersama vokalis perempuan terbaru Keisha Sinathia yang diperkenalkan pada awal 2025 lalu. Single Main membawa pesan tentang berdamai dengan keadaan serta menikmati setiap proses kehidupan. Single ini juga mengajak para pendengar menikmati hidup dan berdamai dengan apapun yang sedang terjadi.
1: Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Beni Darmawan. Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka ini. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya. Di antaranya, Presiden Kolombia menetapkan status darurat ekonomi untuk segera memulihkan perekonomian negaranya usai dilanda gempa dahsyat bermagnitudo 7,4. Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, setelah 9 tahun menjalani kasih. Presiden Kolombia menetapkan status darurat ekonomi untuk segera memulihkan perekonomian negaranya usai dilanda gempa dahsyat bermagnitudo 7,4. Sementara tim penyelamat dan relawan masih berupaya

0: mencari korban selamat di antara puing-puing reruntuhan bangunan.
1: Pencarian korban gempa Kolombia telah memasuki hari ketiga. Salah satu wilayah yang terdampak parah, yakni Cali, dilaporkan sedikitnya 250 orang tewas akibat gempa bermagnitudo 7,4 itu. Tim penyelamat dan relawan berpacu dengan waktu untuk mencari korban selamat di antara reruntuhan dan puing-puing bangunan yang ambruk. Wali kota Cali, Alejandro Eder, menyebut kurang dari satu hari dari periode kritis 72 jam untuk menemukan korban yang masih selamat di antara puing-puing bangunan. Sejumlah alat berat dan truk juga dikerahkan ke sejumlah lokasi bangunan ambruk untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban yang dilakukan tim penyelamat serta relawan. Sementara itu, Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella, menetapkan status darurat ekonomi pada Rabu. Status darurat ekonomi ini ditetapkan bukan sekadar untuk bantuan asing saja, namun juga mencakup langkah-langkah pemulihan ekonomi untuk mendorong investasi, mengurangi hambatan dalam pengembangan proyek-proyek, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di wilayah-wilayah yang terdampak.
2: He decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.
1: Lebih lanjut, de la Espriella menyebut hingga Rabu, jumlah korban tewas akibat gempa magnitudo 7,4 mencapai 265 jiwa dan 496 orang masih dinyatakan hilang. Pemerintah Kolombia pun masih fokus pada pencarian korban hilang.
0: Tim penyelamat terus berpacu dalam pencarian korban selamat di antara reruntuhan gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada hari Senin lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas. Koresponden CNN, Reid Binion, melaporkan informasinya untuk Anda.
3: Colombia's president on Tuesday touring areas devastated by the massive earthquake that rocked the country Monday. The government declaring a national disaster as the nation's army deploys forces to the most gravely devastated areas. Some areas hard to reach, including near the quake's epicenter, have yet to receive help, according to one indigenous leader. A United Nations official says distribution of food is critical in the coming days. World leaders are offering assistance. And so are aid groups.
4: We've already deployed a team. They're already on the ground. The devastation is vast and it covers a large geographical area.
3: Volunteers in the U.S. also doing what they can to help.
5: Just trying to help out, you know, whoever might need it.
3: Those relief efforts coming amid ongoing rescue efforts. Emergency responders racing to find people still buried under the rubble. Volunteers aiding in the daunting task of locating survivors. Video shows the moment an infant was pulled from the wreckage of an apartment building. One of the rescuers said he and several other civilians helped save the child after he heard someone under the rubble calling for help. The assistance from volunteers coming as first responders need all the help they can get amid the massive rescue effort. Crews also utilizing specialized search and rescue dogs that Colombian police say are playing a key role. I'm Reid Binion reporting.
0: Sejumlah negara tetangga seperti El Salvador dan Peru telah mengirimkan bantuan bahan pokok serta obat-obatan untuk korban gempa Kolombia. Pemerintah Kolombia sendiri membuka diri menerima segala bentuk bantuan internasional.
6: Bantuan untuk korban gempa Kolombia berdatangan dari sejumlah negara tetangga. El Salvador telah memberangkatkan pesawat yang membawa 51 ton pasokan bantuan dari Bandara Internasional San Oscar Arnulfo Romero y Galdames pada Rabu dini hari waktu setempat. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyebut nantinya masih akan ada penerbangan kedua untuk mengirim bantuan ke Kolombia dengan total 100 ton bantuan kemanusiaan meliputi bahan makanan hingga perlengkapan medis bagi korban yang terdampak. Sebelumnya, pemerintah Peru juga telah mengirimkan bantuan berupa bahan pokok serta obat-obatan sebanyak 12 ton pada Selasa. Presiden Peru Keiko Fujimori tampak meninjau langsung pengiriman bantuan dengan menggunakan pesawat militer di Bandara Callao. Selain bantuan bahan pokok dan obat-obatan, Peru juga mengerahkan tim penyelamat terlatih untuk membantu pencarian korban gempa.
7: Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella, a su gobierno, pero además de esta solidaridad, hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un envío. En este primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria.
6: Pemerintah Kolombia pun menyatakan siap menerima bantuan internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, pada Rabu.
8: No hemos excluido absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
6: Selain bantuan makanan dan obat-obatan, Kolombia juga terbuka untuk bantuan tenaga penyelamat. Namun untuk bantuan tim penyelamat, Kolombia hanya menerima bantuan dari negara yang memiliki sertifikat internasional.
0: Kita ke informasi lainnya, sejumlah bencana banjir melanda wilayah Asia. Di India, banjir bandang menerjang hingga menyeret jembatan dan alat berat. Sementara seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina.
1: Detik-detik mencekam saat hujan ekstrim memicu banjir bandang di Nithi Valley, Uttarakhand, India pada Senin lalu terekam kamera amatir. Arus air dan material lumpur meluncur deras menyusuri lembah sebelum menerjang jembatan di kawasan tersebut. Kuatnya arus membuat jembatan baja terseret, sementara alat berat di sekitar lokasi ikut dihantam banjir. Operator alat berat terlihat berusaha menyelamatkan diri sesaat sebelum derasnya arus menerjang dan menyeret alat tersebut. Insiden alam ini membuat sejumlah jalan rusak serta akses transportasi terganggu. Tidak ada laporan korban jiwa, namun hujan deras masih meningkatkan resiko banjir bandang dan longsor susulan. Momen dramatis terekam kamera saat seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina. Seorang pria terlihat bertahan di atas struktur beton sementara air mengalir kencang dan berputar di sekelilingnya. Petugas bersama warga berupaya mendekat sebelum melemparkan rompi pelampung dan memasang tali pengaman kepadanya. Setelah itu mereka menarik tali secara bersama-sama hingga korban mencapai tepian yang aman. Pria ini kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi, ia jatuh ke air saat hujan deras lalu terjebak di atas struktur beton tersebut. Banjir parah masih melanda Yuan, Zhejiang, China setelah sisa topan Dolphin membawa hujan deras ke wilayah pesisir tersebut. Rekaman warga pada Rabu 12 Agustus memperlihatkan jalanan dan kawasan perkotaan tergenang air dalam kondisi cuaca yang buruk. Pemerintah Yuan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan merah untuk badai pada Rabu pagi, menyusul derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini. Meski topan Dolphin sudah melemah setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, sisa sistem badainya masih membawa uap air tropis jauh ke daratan, sehingga resiko banjir tetap tinggi.
0: Dua prajurit Amerika Serikat tewas saat helikopter militer Apache Angkatan Darat Amerika Serikat jatuh dan terbakar di Texas. Sementara 17 orang tewas saat dua bus pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir.
6: Sebuah helikopter serang milik militer Amerika Serikat jatuh hingga terbakar di sebuah ladang di Texas pada Rabu. Dua pilot helikopter tewas akibat insiden itu. Rekaman video dari lokasi kejadian memperlihatkan kepulan asap membumbung dari area luas lahan rumput yang terbakar dan dipenuhi puing-puing helikopter yang jatuh. Pihak Fort Hood mengonfirmasi helikopter yang jatuh itu merupakan helikopter serang AH-64 dan menewaskan dua prajurit. Namun identitas kedua korban belum diungkapkan sambil menunggu pemberitahuan kepada pihak keluarga. 17 orang tewas dan 31 orang lainnya terluka saat dua bis yang membawa pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir pada Selasa. Menteri Kesehatan Mesir Khalid Abdel Ghaffar menyatakan para korban mengalami berbagai cedera termasuk patah tulang, luka robek, dan pendarahan internal. 10 orang

0: telah diperbolehkan pulang, sementara yang lainnya masih dirawat di rumah sakit, termasuk 7 orang dalam kondisi kritis. Iring-iringan ambulans pun terlihat meninggalkan rumah sakit untuk membawa jenazah para korban tewas menuju desa-desa di sekitar Provinsi Ismailia untuk proses pemakaman. Sedikitnya 44 orang tewas setelah sebuah kapal feri penumpang terbalik di sebuah danau di Zimbabwe pada Selasa. Dari hasil penyelidikan mengindikasikan kapal itu kelebihan jumlah muatan serta terbalik akibat angin kencang di Danau Kariba. Kapal feri itu diketahui dapat menampung maksimal 90 penumpang. Namun saat kejadian diperkirakan terdapat lebih dari 120 penumpang berada di dalam kapal feri tersebut. Sejauh ini 67 orang berhasil diselamatkan yang langsung mendapatkan perawatan medis.
1: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka ini. Informasinya selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka ini saat bulan menutupi matahari hingga membuat siang hari sejenak disapu kegelapan.
1: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan. Di Spanyol, gerhana matahari total terlihat di sejumlah wilayah utara negara itu. Warga dan turis berkumpul di berbagai lokasi mengenakan kacamata khusus untuk menyaksikan saat langit berubah gelap dan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Momen ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat di Eropa Barat dalam 27 tahun. Beralih ke Paris, Prancis, warga menyaksikan gerhana sebagian dengan latar Menara Eiffel. Bulan menutupi sebagian besar wajah matahari, membuat langit dan sederet monumen ikonik Paris disapu bayangan dalam sesaat. Warga memenuhi atap gedung dan taman sambil mengenakan kacamata gerhana untuk menyaksikan fenomena langit tersebut. Sementara di Italia, sejumlah warga menyaksikan gerhana sebagian dari pantai Fregen, tak jauh dari Roma. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan saat bulan perlahan melintasi matahari dan membuat cahaya siang meredup. Meski langit sempat tertutup awan dan gerimis, fenomena ini tetap menarik perhatian warga hingga matahari terbenam. Fenomena gerhana 12 Agustus ini juga terlihat secara parsial di sejumlah wilayah lain di belahan bumi utara. Sementara di Indonesia, gerhana matahari total tersebut tidak dapat diamati.
0: Gerhana matahari total yang terjadi di sebagian besar Eropa membuat sejumlah pecinta astronomi dan peneliti memiliki cara unik untuk menikmati fenomena alam ini, yaitu dengan terbang langsung menggunakan pesawat khusus dari Madrid, Spanyol. Suasana antusias terlihat saat para penumpang menaiki pesawat khusus di Bandara Madrid, Spanyol. Pesawat ini sengaja diterbangkan menuju arah utara, tepatnya di atas kawasan Valencia, untuk mendapatkan posisi terbaik saat gerhana matahari berlangsung, tanpa terhalang awan. Penerbangan khusus ini juga melibatkan tim peneliti dari Celios yang memanfaatkan momen untuk mempelajari bentuk dan struktur korona matahari. Mendapatkan kesempatan untuk melihat gerhana matahari dari ketinggian, jadi pengalaman sekali seumur hidup yang tidak terlupakan bagi para penumpang.
2: Se ve, es que es único, o sea, y más desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o no, diferente.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang kebijakan imigrasi. Trump menandatangani dua perintah eksekutif yang menargetkan birthright citizenship atau kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di Amerika Serikat sekaligus membidik praktik birth tourism. Donald Trump menilai kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir telah disalahgunakan dan menyebut kebijakan ini awalnya ditujukan untuk anak-anak para pelayan setelah perang saudara Amerika. Perintah eksekutif terbaru memperluas kategori orang yang disebut tidak berhak memperoleh kewarganegaraan, termasuk kelompok tertentu yang terkait kepentingan pemerintah asing. Trump juga menargetkan birth tourism, yaitu praktik warga asing datang ke Amerika dengan visa turis untuk melahirkan dan mendapatkan kewarganegaraan bagi anaknya. Pemerintah Amerika akan memperketat pemberian visa dan menindak jaringan yang dianggap mengorganisir praktik ini. Upaya peningkatan keamanan maritim kini makin berfokus pada pengembangan alat utama sistem senjata otonom. Dalam sebuah uji coba demonstrasi patroli, dua armada drone laut Taiwan berhasil memperagakan strategi untuk menghalau kapal asing di kawasan perairan selatan Taiwan. Integrasi perangkat lunak pintar ini memungkinkan operasional pertahanan dilakukan secara multiplatform di darat, laut, dan udara tanpa memerlukan banyak personil.
3: Produsen drone Taiwan Thunder Tiger bersama perusahaan AI Amerika Serikat Shield AI melakukan percobaan perdana kawanan drone laut otonom di Pingtung, Taiwan Selatan. uji coba dua kapal tanpa awak tipe Sea Shark 600 dan Sea Shark 800 ini menggunakan sistem otonom pintar bernama HiveMind yang meningkatkan kapabilitas pertahanan serta memberi pilihan strategis dalam pengambilan keputusan militer.
4: I think what we are doing now here is to help upgrade or to help enhance the defense capabilities. And by combining and integrating software onto these hardware platforms, we are seeing a great return of investment because it offers better options for the decision makers whenever there are decisions to made. And so we believe that the software-defined capabilities is a critical element for future defense policies.
3: Kemampuan sistem otonom pintar ini menjadi solusi strategis bagi Taiwan yang memiliki wilayah perairan luas dan membutuhkan pengawasan maritim secara masif.
5: Oh,当然我们台湾四面环海啊，这个要来那个关照的区域非常的广大哦，所以这种蜂群的一个战略哦，以及这个AI自主这个无人哦，就像我们今天看到的这样子，是多平台可以。 这个多功能，然后未来这个是海陆空这样的一个情境。
3: Pengembangan teknologi ini tidak hanya berfokus pada visi kendaraan tanpa awak, karena pengelolaan integrasi multidomain dibutuhkan sistem AI dukungan agar operator dapat merespon ancaman secara cepat.
5: 然后需要像这个 AI 的一个系统哦来应付哦，其实并不是只是会做这个无人载具的平台。 哦，所以我们需要相关的这个 AI 的搭配的技术，才可以让这个操作人员很快的，很快的可以进入状况。Percobaan
3: berhasilnya penghalauan kapal target di perairan Pingtung ini menjadi tonggak integrasi teknologi otonom militer Taiwan. Pengembangan lebih lanjut dipersiapkan untuk mengelola sistem armada tanpa awak secara lintas matra, baik darat, laut maupun udara di masa depan.
0: Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez setelah 9 tahun menjalin kasih. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
3: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
4: Kita ikut 3 event juara 1.
5: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
6: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, setelah 9 tahun menjalin kasih. Pernikahan Ronaldo dan Georgina dikabarkan berlangsung tertutup di Portugal.
1: Cristiano Ronaldo resmi menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, dalam sebuah upacara sipil di Portugal pada Selasa. Pernikahan itu terkonfirmasi dari unggahan Ronaldo dan Georgina di media sosial Instagram. Keduanya mengunggah foto simbolik jari manis berbalut cincin emas. Prosesi pernikahan Ronaldo dan Georgina diketahui digelar di Casais, sebuah resor pantai sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Kelima anak Ronaldo disebut hadir dalam upacara tersebut. Resepsi pernikahan keduanya memang diselenggarakan tertutup hanya bagi orang-orang terdekatnya saja. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu pada 2016 lalu. Keduanya pertama kali tampil secara resmi di publik saat Red Carpet Best FIFA Football Awards di Zurich pada Januari 2017. Tiga bulan kemudian, Cristiano Ronaldo perdana mengunggah foto bersama Georgina di Instagram. 9 tahun menjalin hubungan, pasangan ini hidup bersama 5 buah hati mereka. Ronaldo saat ini masih terikat kontrak bersama klub Arab Saudi Al Nassr. Penyerang 41 tahun itu masih mengejar rekor mencetak 1000 gol dalam karirnya.
0: Dunia perfilman kembali mencatat pencapaian luar biasa. Film The Odyssey sukses menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 minggu setelah dirilis. Di saat yang sama, film Kung Fu Soccer juga mencuri perhatian dengan keberhasilannya memuncaki klasemen box office di China.
2: Film The Odyssey karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun rupiah. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak dirilis. Film yang dibintangi Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus tersebut telah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat atau 7,6 triliun rupiah dari pasar domestik. Sementara pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar Amerika Serikat atau 10,3 triliun rupiah, sehingga totalnya mencapai 1.008 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,9 triliun rupiah. Pencapaian tersebut menjadikan The Odyssey film pertama Nolan sejak The Dark Knight Rises yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari mendatang, film tersebut diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. The Odyssey mengisahkan perjalanan pulang Odysseus, Raja Ithaca, yang berusaha pulang setelah Perang Troya berakhir. Film komedi olahraga garapan Stephen Chow, Kung Fu Soccer, resmi menembus pendapatan 2,2 miliar yuan atau setara dengan 5,83 triliun rupiah pada hari ke-26 penayangannya di bioskop China. Capaian fantastis ini mengukuhkan posisi film yang tayang di China sejak 11 Juli ini sebagai jawara box office musim panas 2026 sekaligus film terlaris kedua di daratan China sepanjang tahun ini. Keberhasilan film ini tak lepas dari tangan dingin Stephen Chow yang bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis naskah. Kung Fu Soccer menceritakan kapten, penyerang bintang, dan mentor tim sepak bola wanita Imei yang memadukan jurus Kung Fu dalam pertandingan di turnamen besar.
0: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Benny Dermawan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Lianita Ruhyat. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 13 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Hingga Rabu petang, proses evakuasi KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok masih dilakukan oleh tim evakuasi gabungan keluarga korban datangi posko pelayanan untuk mencari informasi mengenai keluarga mereka. Pesawat tempur menghiasi langit Jakarta dalam gladi kotor peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Petugas darurat Kolombia berpacu dengan waktu untuk terus menyelamatkan warga yang terjebak di reruntuhan pasca gempa.

0: Warga Kaliwungu Kabupaten Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah warga dengan tas bungkus tas kertas. Sementara itu pelaku pembunuhan sekaligus ruda paksa terhadap seorang wanita berinisial SNA berhasil ditangkap Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya.
1: Menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri

0: mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa, ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Kumaydi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu, Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Wawan Eko, menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
1: Kondisi stabil tapi sedikit tampak dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
0: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1x24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
2: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
0: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada salah satu acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Selain akan mengevaluasi terkait perizinan, Pemprov DKI juga bakal memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota.
4: Aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi tersebut dan meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi perizinan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara. Pramono menilai promosi miras yang dibalut dengan unsur keagamaan telah mencederai keharmonisan dan toleransi kehidupan umat beragama di ibu kota.
5: Ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
4: Kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI secara tegas meminta kepada panitia penyelenggara untuk tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI juga meminta pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
6: Siapapun yang merasa muslim, beragama, pasti merasa sakit mendengar bagaimana ayat-ayat suci di tempat yang tidak suci, bahkan dikotori, dan menjadi promosi dari minuman yang dilarang oleh ayat-ayat suci. Maka yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi, kemudian dia lepas tanggung jawab.
4: Sementara itu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan pengelola, pihak penyelenggara termasuk seorang wanita yang menawarkan sayembara tersebut ke Bareskrim Polri. ALMI menilai aksi tantangan hafalan Al-Quran yang berhadiah miras ini memenuhi unsur pidana dugaan penistaan agama.
7: Persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, dan notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil, maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Maka dari ini adalah merupakan tantangan buat aparat penegak hukum untuk membongkar habis terkait dengan pihak-pihak terlibat.
4: Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya video yang viral tersebut dan

0: memastikan penyelidikan masih berlangsung. Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
1: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial.
0: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyerahkan penanganannya kepada aparat. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video tantangan membaca Al-Quran berhadiah minuman beralkohol. Aksi tersebut terjadi di salah satu booth minuman keras dalam gelaran Festival Musik di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Atas kejadian tersebut, pihak penyelenggara acara dan pembawa acara telah menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasinya melalui media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
3: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan di TPU Bantar Agung Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
4: Berapa orang Pak timnya yang?
5: 9 orang.
4: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja teka ini informasi?
5: Enggak tahu, kita cuman gali aja.
4: Gali. Cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
5: dikubur kembali.
3: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
6: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada tiga tahapan kegiatan hari ini.
7: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
3: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
2: KMP Putri Yasin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Tim SAR berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Mereka berkumpul di gelada kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
8: Ayo, Dwe. Semoga selamat-selamat.
0: Kantor SAR Mataram yang mendapat laporan langsung mengerahkan personelnya dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar. Upaya pencarian dan evakuasi korban melibatkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGI Air Bali. Dari pantauan udara Rabu pagi terlihat asap tebal membumbung dari kapal. Kapal dengan rute Pelabuhan Padang Bai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini mengangkut 140 penumpang. Sejumlah penumpang yang terombang-ambing di skoci berhasil dievakuasi naik ke kapal. Sementara itu di Pelabuhan Lembar, Lombok, keluarga korban berkumpul dan saling menguatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu kabar nasib keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Pada Rabu siang, ada tiga korban yang dievakuasi tim SAR tiba di Pelabuhan Lembar. Satu korban di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya dalam kondisi lemas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan hingga Rabu petang kemarin proses evakuasi KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat

0: Lombok masih dilakukan oleh tim evakuasi gabungan. Keluarga korban mendatangi posko pelayanan untuk mencari informasi mengenai keluarga mereka.
1: Posko pelayanan KMP Putri Yasmin dibuka di kantor ASDP Padang Bai Karangasem Bali untuk melayani keluarga korban KMP Putri Yasmin yang terbakar Rabu dini hari, guna memperoleh informasi mengenai kondisi kerabat mereka. Ferry, salah satu keluarga korban, masih menanti informasi terkini mengenai kondisi kelima keluarganya yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Dari kelima anggota keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju Sumba, NTT hingga Rabu sore, masih ada satu anggota keluarga yang belum jelas keberadaannya.
2: Adik saya tuh kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar. Terusin untuk datang ke sini ke Padang Bai dengan harapan keluarganya semuanya bisa ditemukan atau informasi yang positif lah buat kami dan bisa kami nggak terlalu panik lah.
1: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padang Bai Bali menuju Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari manifest perjalanan. Hingga Rabu petang, informasi dari Kepala Kantor SAR Mataram, total penumpang yang sudah dievakuasi sebanyak 212 orang.
3: Mungkin kita evaluasi terkait untuk jumlah manifest yang berbeda ini, karena di Padang Bai sesuai keberangkatan manifest sebanyak 114. Untuk kedepannya dengan adanya kejadian ini, kami dari KSUP Padang Bai akan mengevaluasi terkait update data manifest. Kapal dinyatakan layak laut dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku.
1: Proses evakuasi masih dilakukan hingga saat ini, namun terkendala ombak tinggi yang mencapai 3 hingga 4 meter dan arus yang kuat. Kartika Widowati, Karangasem, Bali.
0: Pesawat tempur menghiasi langit Jakarta dalam gladikoter peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar beasiswa S2 di Undip dan di Universitas di Inggris. Bahkan Mentan mengajak mahasiswa itu untuk ikut kunjungan kerja ke Alor Nusa Tenggara Timur untuk mengecek harga beras.
9: Gimana deh?
10: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
11: Harga beras naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil. Dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
10: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
9: Saya nanti ini di rute tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rute, sudah di rute kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
10: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
12: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
10: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
13: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai segini, ya hendak Tuhan. Terima kasih.
8: 5 hari menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian persiapan dalam bagian gladi kotor pada Rabu.
14: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, gladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, gladi kotor menjadi bagian dari evaluasi untuk mematangkan seluruh rangkaian upacara. Salah satu yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisinya lebih presisi terhadap podium utama.
15: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
14: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Veteran serta Jalan Merdeka Utara selama gladi kotor hingga puncak acara 17 Agustus mendatang.
16: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka.

0: Ini bisa dilihat sejak pagi tadi, ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar, bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto.
1: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasi.
2: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari tiga etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, tiga etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis.
3: Pikir Jalan ABC adalah legasi warisan dari sejarah kolonial Belanda ya. Dan sebagaimana kita maklum, memang sudah menjadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan segregasi sosial, pemisahan penduduk mengikut etnik, mengikut ras. Tentu tujuan jauhnya, tujuan jangka panjangnya adalah dalam rangka supaya etnik-etnik yang ada di Nusantara ini tidak bersatu. Itu yang kita sebut dengan politik divide et impera. Jadi memecah belah tapi untuk menguasai.
2: Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Lasu yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Laswi diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Mandri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
3: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum, tapi Laskar Wanita Laswi menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
2: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota

0: Jawa Barat dari mulai 2008. Dan di 2008 mulailah ahli sejarawan juga pada datang. Karena mengundang dari ahli waris, kalau sekarang cucunya, cucu angkat daripada Ibu Inggit. Dan sekaligus juga meneliti kebenaran daripada tempat ini. Apakah betul rumah ini yang didiami oleh Soekarno dan Inggit? Pada waktu itu banyak sejarawan yang datang ke sini. Dan pada akhirnya setelah sepakat, mereka pun mengajukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akhirnya untuk diresmikan menjadi situs rumah bersejarah Inggit Garnasi.
1: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Kebakaran menghanguskan rumah dan barak di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dua balita kakak beradik yang terjebak di dalam rumahnya dilaporkan tewas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
2: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
3: Kita ikut 3 event juara 1.
4: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
5: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Dampak kemarau panjang di Banyumas, Jawa Tengah, kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Sementara di Demak, anak-anak memanfaatkan kondisi sungai yang mengering menjadi lapangan sepak bola.
1: Kemarau panjang yang melanda desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah memicu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tak hanya menyatroni rumah warga untuk mencari makan, kawanan monyet ini juga menjarah tanaman dan hasil pertanian warga. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusir kawanan monyet tersebut. Salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman.
2: Kemarau ya susah lah orangnya itu. Kalau nanam apa nggak bisa, kalau bisa nanam cuman
3: habis.
2: Nanam tak bisa, tapi habis sama monyet itu.
3: Nggak ada hasilnya?
2: Nggak ada.
1: Warga berharap ada upaya dari pihak terkait agar konflik antara manusia dan satwa liar ini tidak semakin meluas. Sementara di Demak, Jawa Tengah, kondisi

0: Sungai Kelambu Kiri yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari waduk Kedung Ombo akibat musim kemarau.
1: Karena asap.
2: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
1: Iya.
2: Sejak lama. Ini setiap sore main di sini terus?
1: Iya.
2: Gimana, Dek? Seru ya?
0: Menurut warga, kondisi Sungai Kelambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya, sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari waduk Kedung Ombo.
3: Dari pusat air Kedung Ombo sudah tidak untuk dialirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan.
0: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah mereka. Kebakaran juga melahap satu rumah lainnya dan sejumlah kontrakan di permukiman padat penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Kebakaran belum ada saat.
6: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas.
7: Dua rumah dan 4 pintu barak yang terbakar. Untuk kakak yang terbakar kita 5 kakak, dan juga ada terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang balita, yang bernama Dion usia 2 tahun dan Nayla usia 4 tahun. Posisi di kamar.
8: Di kamar, Pak ya?
7: Jadi saat kejadian, tadi saya sempat konfirmasi ke ibu korban. Jadi di dalam kamar itu ada ibu dan 3 orang anak. Saat ibunya bangun, itu dia sempat menyelamatkan anak yang paling kecil. Dia kembali, api sudah besar dan anaknya tidak dapat diselamatkan untuk orang itu.
6: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Samsudinur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Kurangnya sumber air dan personel menjadi kendala dalam upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Walaupun bergotong royong membuat alat pemadaman kebakaran mandiri, namun sementara kebakaran di Gunung Bromo berdampak juga pada tingkat okupansi hotel di wilayah itu.
9: Selasa siang, kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung selama 4 hari masih melanda kawasan Jalan Mahir Mahar, lingkar luar Palangkaraya. Api terus menjalar dan sudah memasuki kawasan permukiman warga serta jalan protokol lingkar luar. Kondisi lahan gambut yang kering serta tiupan angin kencang yang berubah arah membuat api cepat meluas dan sulit dikendalikan. Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman dan penyekatan agar api tidak merembet dan membakar rumah warga serta membahayakan pengguna jalan. Namun minimnya sumber air dan terbatasnya jumlah personel menjadi kendala proses pemadaman. Di sisi lain, titik api terus bertambah di sejumlah lokasi, sementara petugas hanya dapat mengandalkan air dari truk tangki untuk menyuplai ketersediaan air. Warga pun mulai terserang ISPA akibat dampak asap karhutlah.
10: Ya, sumber air sudah mulai mengering dan beberapa minggu sudah tidak ada hujan dan hembusan angin cukup lumayan kencang.
11: Ya bang, untuk di Kota Palangkaraya saja sudah lumayan banyak titik api dan personil semua sudah maksimal mungkin mengerjakan, tapi ya itulah bang, kurang.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menimpa sejumlah wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga pun bahu-membahu untuk memadamkan amukan si jago merah. Beragam upaya dilakukan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Warga perumahan Grand Pramuka di Jalan Pramuka, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang misalnya. Mereka bergotong royong membeli peralatan pemadam sederhana berupa mesin pompa air beserta drum dan selang.
5: bercapan alat ini untuk kanu apa, kalau nggak ada damkar pulang itu kan harus ada cadangan itu, persiapan cadangan untuk pemadaman pembakaran ini.
9: Kebakaran kawasan Bromo kini memasuki hari ke-10. Hingga Rabu siang, kepulan asap masih terlihat dari sejumlah titik di kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo tidak hanya berdampak pada aktivitas wisatawan. Usaha perhotelan di sekitar pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, juga ikut terkena imbas. Selama 10 hari kebakaran, okupansi hotel mengalami penurunan hingga 20%. Sejumlah wisatawan membatalkan atau menunda kunjungan karena akses menuju kawasan Bromo masih ditutup. Wisatawan yang telah datang tidak bisa turun ke kaldera atau mendaki hingga kawah Bromo.
8: Yeah, this morning it was very foggy and overcrowded by tourists, of course. It was a pity that we couldn't go into the crater, actually. From up there we could see the fire on the mountain, but at least we were capable of seeing the sunrise, so the experience was good.
9: Wisatawan yang datang dialihkan ke sejumlah destinasi penyangga seperti Seruni Point, Bromo Sky Bridge, dan Air Terjun Madakaripura. Kondisi ini menjadi salah satu upaya agar aktivitas pariwisata di sekitar Bromo tetap berjalan meski kebakaran masih dalam penanganan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tim Damkar Surabaya diperbantukan untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Di sisi lain, kebakaran berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan.
12: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai hampir 900 hektar. Meski berhasil dikendalikan, Satgas Gabungan masih berjuang menaklukkan api dengan fokus pemadaman sisa-sisa titik api yang aktif. Pemadaman dilakukan berjam-jam hingga api berangsur berkurang. Kondisi titik api berada di puncak bukit dengan kondisi medan curam dan sulit dijangkau, membuat proses pemadaman dilanjutkan menggunakan helikopter. Tim Damkar Surabaya yang diperbantukan dengan satu unit mobil pemadam dan satu mobil ranger dilengkapi peralatan pemadaman bertahan di titik aman.
13: Terus bersama satu unit, terus unitnya kami pakai apa satu unit pemadam 3000 liter sama satu ranger. Sama peralatan yang untuk manual di sana pakai apa? Pemadam tapi di cincin.
12: Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan guna mencegah api kembali merambat dan memicu kebakaran susulan. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kawanan monyet liar terlihat berada di sekitar kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Salah satu warga Desa Ngadisari berinisiatif untuk memberikan makanan buah dan sayur kepada kawanan monyet, memanfaatkan sisa perayaan Hari Raya Karo Masyarakat Tengger.
14: Apa yang barusan?
15: Ngasih makan monyet, ada sisa-sisa pisang karena juga tempatnya udah kebakar. Malah juga mantul lah.
14: Kasihan berarti Pak ya?
15: Saya warga sini, terus habis Hari Raya Karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya.
12: Warga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan dan kawasan yang terbakar kembali hijau. Dengan pulihnya vegetasi dan sumber pakan, satwa liar dapat kembali mencari makanan di habitat alamnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang dan ditemukan dengan kondisi terluka parah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan, sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
3: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81, hampir semua lapisan masyarakat menggelar berbagai jenis perlombaan. Tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus di Magelang, Jawa Tengah. Kemeriahan menyambut 17 Agustus juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Ada lomba balap karung dengan kostum yang unik, salah satunya dengan kostum pocong.
1: Keseruan dan kemeriahan lomba menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia sudah terasa di Yayasan Nasrina Putri Bunda yang berada di Dusun Ngroto, Desa Dayangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beragam lomba digelar mulai dari lomba balon berduet, lomba balap kelereng hingga lomba merias wajah. Lomba ini melibatkan orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Alhamdulillah untuk anak-anak semua tadi kompak semangat untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Itu paling seru ya, itu lucu karena tidak terarah, karena posisi mata kita kan ditutup. Nah, jadi kita tidak bisa melihat, betul-betul tidak bisa melihat, jadi asal tempel aja yang penting oke. Okay.
3: Ini rata-rata anak-anak sudah lulus dari SLB ya. Nah, di sini kita ada berkreasi untuk membatik dan lain-lain untuk life skill. Anak-anak diadakan lomba-lomba agar mereka tahu sekarang adalah hari 17 Agustus untuk apa ya, peringatan hari 17 Agustus.
1: Diharapkan dengan kegiatan ini, anak-anak berkebutuhan khusus bisa merasakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan momen kemerdekaan. Salah satunya lomba balap karung. Uniknya, sejumlah peserta mengikuti lomba dengan mengenakan kostum pocong. Perlombaan melibatkan petugas terminal, paguyuban terminal, pengurus perusahaan bus, karyawan bus, dan pedagang serta beberapa penumpang.
4: Ini Pak, ulang tahun yang ke-81 ini Pak luar biasa Pak. Perlombaannya banyak sekali, diantaranya seperti kostum saya ini Pak, lomba pocong.
5: Nggak takut tuh?
4: Ekstrim juga Pak, jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
1: Kegiatan ini digelar tidak hanya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal.
6: Kan lomba-lomba untuk merayakan HUT RI yang ke-81. Kita ada beberapa perlombaan yang kita pertandingkan, khususnya adalah yang unik dan lucu ya, supaya untuk menghibur masyarakat terminal, baik itu pedagang, pengurus PO, karyawan PO, maupun penumpang yang ada di terminal. Supaya bisa menimbulkan kebersamaan dan juga bisa bergembira bersama dalam rangka peringatan HUT RI.
1: Para peserta lomba pun mendapatkan hadiah berupa sembako seperti minyak goreng, kopi hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang dan ditemukan dengan kondisi kaki terluka parah. Satwa tersebut berhasil dievakuasi petugas untuk dititipkan di penangkaran.
7: Kuwi macan iki kuwi nek ora ngandel kuwi macan apa kuwi?
8: Beginilah penampakan macan kumbang yang terekam oleh warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bawang, Batang pada Rabu pagi. Macan tampak tengah berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Diketahui macan telah memangsa 7 ekor ayam milik warga yang berada di belakang rumah. Pada Rabu siang, petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan kemudian mengevakuasi macan tersebut dengan cara ditembak bius.
9: Kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah atas laporan itu bersama-sama dengan tim dari Taman Safari Unit 4 Batang Golden Center dan Forkompinsam Kecamatan Bawang melakukan kegiatan evakuasi dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan macan kumbang bisa terevakuasi dengan baik.
10: Untuk berapa lama?
9: Tadi kita mulai jam 10 sampai jam setengah 12.
8: Usai berhasil diamankan, diketahui kondisi macan terluka di bagian kaki hingga akhirnya dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan.
11: Lakukan pemeriksaan seperti biasa, terus kita bawa ke rumah kami.
8: Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg tersebut tengah dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, satwa tersebut akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
0: Petugas darurat Kolombia berpacu dengan waktu untuk terus menyelamatkan warga yang terjebak di reruntuhan pasca gempa pada Senin lalu. Koresponden CNN David Culver melaporkan situasi di Pereira.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia.

Baik. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di tempat acara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di Fasilitas Manufaktur Alfa Cikarang dalam acara peluncuran motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung. Sebuah langkah bersama yang membawa semangat hemat bagi rakyat, tumbuh bagi ekonomi, berdaulat bagi negara. Untuk mengawali rangkaian acara hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Hasanuddin Sinaga MA selaku Imam Masjid Istiqlal. Kami silakan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala kerendahan hati, pada hari yang penuh makna ini, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkahilah langkah kami dalam membangun ekosistem motor listrik nasional dari hulu sampai hilir. Jadikanlah Molinas sebagai wujud keberanian bangsa untuk semakin percaya kepada kemampuan sendiri, untuk menguasai teknologi, memperkuat manufaktur nasional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor terhadap produk dan energi. Bimbinglah kami, ya Allah, agar Molinas dapat menghadirkan karya anak bangsa yang berkualitas, aman, andal, tepat guna, terjangkau, sehingga kemajuan teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya Allah yang Tuhan, Tuhan yang Maha Mempersatukan, kami menyadari cita-cita besar ini tidak dapat kami wujudkan sendiri. Satukanlah langkah kami, pemerintah, BUMN, dunia usaha, industri, perguruan tinggi, peneliti, inovator, serta seluruh mitra dalam ekosistem Molinas. Jadikanlah keberagaman kemampuan dan peran kami sebagai kekuatan yang saling melengkapi. Ya Allah yang Maha Membimbing, berikanlah kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan petunjuk-Mu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dalam memimpin bangsa dan negara. Anugerahkan kepadanya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, keberanian melakukan perubahan, keteguhan untuk senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, jadikanlah hari ini bukan sekedar sebuah seremoni, tetapi sebuah tonggak awal perjalanan besar bangsa Indonesia. Semoga kelak generasi setelah kami melihat hari ini sebagai salah satu langkah untuk Indonesia yang makin mampu mengolah kekayaan buminya sendiri, menguasai teknologinya sendiri, membangun industrinya sendiri, menghadirkan kesejahteraan dengan kekuatan bangsanya sendiri. Luruskan niat kami, kuatkan langkah kami, satukan hati kami. Jadikanlah kekayaan alam yang Engkau titipkan sebagai sumber kemakmuran, teknologi yang kami kuasai sebagai jalan menuju kemandirian, amanah yang kami emban sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Berikanlah petunjuk dan kemudahan dalam setiap urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, terimalah doa, amal, dan seluruh ikhtiar kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Roslani. Disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Selamat datang Bapak Presiden. Kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Kepada yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi. Kepada yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia, dan juga kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Safri Samsudin. Kepada yang terhormat Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Kepada yang terhormat Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bapak Brian Wiliarto. Kepada yang terhormat Menteri Tenaga Kerja Bapak Yasir Lee. Kepada yang terhormat Menteri Perindustrian Bapak Agus Kartasasmita. Kepada yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Rahmat Pambudi. Kepada yang terhormat Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bapak Maman Abdul Rahman. Dan juga pada yang terhormat Panglima TNI Jenderal TNI Bapak Agus Subianto. Kepada yang terhormat Kapolri Jenderal Polisi Bapak Listo Sigit Prabowo. Kepada yang terhormat Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak. Kepada yang terhormat Kepala Staf Angkatan Laut Bapak Laksmana TNI Muhammad Ali. Kepada yang terhormat Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Dan juga kepada yang terhormat Sekretaris Kabinet Bapak Letnan Kolonel TNI Teddy Indrawijaya. Kepada yang terhormat Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Ari Satria. Dan juga kepada yang terhormat pimpinan dari Project Molinas sekaligus CTO dan Antara Indonesia Bapak Sigit Puji Santosa. Kepada yang terhormat juga saya didampingi oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Bapak Doni Oskaria dan juga CIO Bapak Pandu Syahrir. Oh, ada juga yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi dan juga yang terhormat PLT Bupati Bekasi Bapak Asep Surya Atmajaya. Yang dihadiri juga ada Ketua Umum KAN Indonesia Bapak Anindya Bakri dan juga pemilik dan owner dari PT Elektra Indo Indika Bapak Arsyad Rashid dan juga Bapak Wisnuwardana. Dan tadi saya lihat juga ada yang terhormat Bapak Fuad Bawazir dan juga yang mempunyai lahan Pak James Riyadi dari Lipo yang tadi sempat bicara komitmen untuk beli 20.000 motor listrik, Bapak Presiden, Pak James Riyadi. Dan juga kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini dalam acara peluncuran motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya. Ya tentunya acara pada hari ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat strategis karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita ini harus mandiri, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk setiap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Apalagi kita melihat bahwa untuk kepentingan Molinas ini semuanya kita ada. Molinas ini adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, badan usaha milik negara, dan juga perusahaan nasional dalam rangka kita meningkatkan peran dari kemandirian kita. Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita Bapak Presiden. Baik terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Dan kita mempunyai teknologi, kita mempunyai kemampuan sehingga karya anak bangsa ini bisa berkembang, Molinas ini bisa terjangkau, berkualitas, apalagi kita bisa menjalankan hilirisasi dari nikel ini menjadi sel baterai, battery pack, sehingga bisa digunakan dalam produksi Molinas ke depannya. Dan apalagi kalau kita lihat potensinya sekarang Bapak Presiden,
kalau boleh kami laporkan, ada kurang lebih 140 juta motor listrik yang ada di Indonesia, dengan setiap tahunnya pembeliannya adalah 6-7 juta motor. Tetapi yang membeli motor listrik kurang lebih hanya 60-70 ribu. Jadi hanya 1%. Jadi kalau kami lihat ini potensi kedepannya, upside-nya ini bisa secara eksponensial. Dan oleh sebab itu kami melihat juga market size-nya kurang lebih sampai 170 billion US dollar. Oleh sebab itu Bapak Presiden, kurang lebih ada 10 perusahaan nasional yang sudah memenuhi kriteria pemenuhan TKDN-nya oleh Kementerian Industri, dan kita akan bersama-sama di bawah arahan dan juga di bawah kerjasama nanti dengan LEN dan juga oleh Profesor Sigit, sehingga kita mempunyai standarisasi internasional dan bisa tidak hanya menjadi champion di Indonesia tetap juga champion di regional, bahkan harus menjadi champion di dunia, Bapak Presiden. Oleh sebab itu tentunya kami pun di dalam Danantara, kami juga sudah berbicara dengan seluruh perbankan dan juga seluruh institusi finansial di bawah Danantara, bahwa kita siap mendukung dari perbankan kami untuk memberikan pendanaan dengan suku bunga lebih rendah, jangka waktu lebih panjang, dan kita akan membuat agar DP-nya yang selama ini masih ada, kalau menurut informasi dari perbankan kami itu ada 10%, kita akan coba reduce, bahkan akan kita coba hilangkan, sehingga minat masyarakat untuk membeli motor listrik ini.

0: Hadirin selanjutnya, mari kita saksikan bersama sebuah tayangan yang akan memberikan gambaran mengenai semangat dan perjalanan di balik hadirnya motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya. Untuk itu, selamat menyaksikan.
1: Di bumi pertiwi ini, lahir sebuah mimpi besar. Mimpi yang dimulai dari berbagai pelosok negeri.
2: Dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik, insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa.
1: Dari mimpi putra-putri bangsa yang menggerakkan roda energi ke masa depan, hari ini, kedaulatan energi bukan sekedar asa, tapi perwujudan asa cita bangsa. Dengan semangat membara, putra-putri terbaik Indonesia memandang dunia, menggerakkan kedaulatan energi dan industri. Dari hulu ke hilir, ekosistem yang berkelanjutan turut mendukung akselerasi dalam sinergi. Bergerak bersama, berinovasi. Wujudkan tekad bagi masa depan bangsa Indonesia. Masa depan itu tak lagi jauh. Ia ada dalam genggaman. Sebuah langkah menuju mobilitas yang lebih bersih dan efisien. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Memperkuat industri dalam negeri. Membuka ruang bagi inovasi dan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Bergerak bersama untuk masa depan Indonesia.

Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Chief Executive Officer Danantara, yang juga adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku penyelenggara, Saudara Rosan Perkasa Roslani, beserta seluruh jajaran Danantara Indonesia yang hadir, Menteri Koordinator Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, beserta para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, para Kepala Badan yang hadir, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, karena tadi sudah disebut oleh penyelenggara untuk efisiensi menghemat waktu. Komisaris PT Indika Energi, Saudara Arsyad Rashid, Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi,

beserta jajaran Forkopimda Jawa Barat yang hadir di sini semuanya. PLT Bupati Bekasi, Saudara Asep Surya Atmaja, yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, juga para pimpinan perusahaan swasta yang hadir, tokoh-tokoh dari Kadin dan dari pihak swasta semua, terima kasih. Hadir Saudara Anindya Bakri, Saudara James Riyadi, Saudara Wisnu Wardana, Saudara Hapsoro, terima kasih ini, pejuang-pejuang ekonomi, terima kasih hadirnya. Para rektor universitas yang hadir, di sini disebut hadir rektor ITB, ITS, UI, UI hadir juga. Seluruh hadirin undangan yang saya hormati, rekan-rekan pers media yang hadir,

Juga di sini hadir Komisaris Utama PT Indika Energi, Saudara Agus Lasmono. Ada. Oh, iya. Dari CEO PT Elektra Mobilitas Indonesia, Saudara Purbaya Panca. Terima kasih. Tadi sudah saya sebut PT Indika Energi, Saudara Hapsoro Sukmono Hadi, nama lengkapnya tadi belum saya sebut. Saudara-saudara sekalian, tentunya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia, masih diberi nafas sehingga kita bisa hadir di sini untuk acara peluncuran motor listrik nasional dan ekosistem pendukung. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih saya, penghargaan saya kepada semua unsur dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wira swasta, dari BUMN-BUMN, dari dunia akademis yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development dari Litbang, ya. Hari ini adalah menurut pendapat saya salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai sains dan teknologi dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Baru bisa dikatakan bangsa itu berhasil, negara itu berhasil. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar. Kadang-kadang saking besarnya kita tidak sadar berapa besar negara kita. Dan negara kita sangat kaya. Saking banyak kekayaan kita, kadang-kadang kita enggak sadar betapa kaya kita. Sumber-sumber alam yang diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa sungguh sangat luar biasa. Dengan teknologi juga kita bisa cepat mengetahui cadangan-cadangan kekayaan alam kita. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai negara. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai bangsa. Kita termasuk bangsa yang relatif muda. Tahun 45 kita proklamasikan kemerdekaan kita, tapi dilanjutkan perang. Perang lima tahun berhasil kita rebut kemerdekaan kita. Tapi penjajah juga tidak begitu rela ninggalin kita. Sehingga begitu merdeka, dalam minggu-minggu pertama kita merdeka, mereka lancarkan kudeta terhadap pemerintah yang baru. 2 minggu sesudah penyerahan kedaulatan, saudara-saudara, terutama anak-anak muda, belajarlah sejarah. Bangsa yang tidak mengerti sejarah akan dihukum oleh sejarah. Kalau kita tidak mengerti
bagaimana perilaku bangsa-bangsa lain terhadap kita, kita mungkin selalu akan jadi korban. Saudara-saudara, tidak pernah saya mengajak kita untuk membenci bangsa lain. Tidak. Sifat bangsa kita adalah justru sangat ramah. Kita terkenal dengan keramahan kita, kebaikan kita. Itu adalah DNA kita. Itu adalah memang sifat kita. Sifat yang seperti ini dianggap oleh bangsa-bangsa lain sifat yang lemah. We are considered the soft state. Kita kadang-kadang lambat untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di kita. Begitu lama sumber alam kita diambil, diselundupkan, dilakukan tambang ilegal. Harta kita, kekayaan kita diambil di depan mata kita, kadang-kadang lambat kita reaksi. Begitu banyak persoalan-persoalan yang kita mengalami kerugian. Tapi ternyata walaupun kita begitu kita merdeka, begitu kita menerima kedaulatan, begitu merah putih diangkat tahun 1950, seterusnya tiap tahun kita mengalami gangguan intervensi APRA, RMS, DITII, PRRI Permesta, PGR Paraku, G13 PKI, dan sebagainya, bukalah sejarah kita. Kerusuhan-kerusuhan, tiap kali kita diambang take off, muncul ini, muncul itu. Divida et impera, kita bangsa majemuk. Bukan kehendak kita, takdir ilahi. Kita tidak menentukan di mana kita lahir, dari rahim siapa kita lahir, kita tidak menentukan. Itu adalah takdir. Kita ditakdirkan lahir sebagai bangsa majemuk. Banyak suku yang berbeda-beda. Banyak agama yang berbeda-beda. Banyak bahasa daerah, banyak adat daerah. Tapi ternyata kita bisa rukun. Itu yang banyak bangsa merasa heran dengan kita. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Yang luar biasa, rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu. Satu style. Rumahnya hanya gedek. Makanya saya tidak mengerti. Masih bisa tersenyum. Jadi hari ini adalah menurut saya hari yang sangat penting, karena ini merupakan suatu tonggak atas inisiatif masing-masing para pengusaha swasta yang mulai proyek ini. Mungkin Indika ya, kelompok Indika ya. Kelompok Indika, kelompok yang sudah lama bekerja. Waktu saya masih muda, saya sudah dengar Indika. Waktu itu saya masih muda, sekarang agak muda. Jadi ada muda, ada agak muda, ada rodo muda.
dan ada mimpi untuk muda. Saudara-saudara, Indika sudah bekerja. Dia bergerak di, kalau seingat saya mulainya bergerak di bidang tambang. Tapi saya tidak tahu inisiatif siapa. Kok punya niat membuat motor listrik sekian tahun yang lalu. Ya. Jadi hari ini tadi production line itu bukan urusan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ya kan? Waktu saya dikasih lihat motor-motor mereka berapa bulan yang lalu, saya bilang saya ingin lihat kau punya pabrik, benar nggak pabrikmu? Iya kan? Saya tanya siapa itu waktu itu yang datang ke Hambalang, siapa? Anak buahmu ya, dari Alfa sama dari Gesit, aku ingat, sama dari Len. Saya mau lihat Anda punya production line, benar nggak, ya kan? Atau jangan-jangan perusahaan dari mana, you tempel aja merekmu. Nah, ini banyak budaya semacam ini, ya. Kita introspeksi kita, diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tergiur dan tergoda, tapi nggak apa-apa. Sebagai awal boleh. Awal kita boleh. Lama-lama kita harus pandai, ya. Jadi kita waspada. Tapi hari ini kita lihat ada tekad, ada niat. Saya kira ini yang kita hargai, ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah ambil suatu keberanian. Inisiatif itu keberanian. Karena inisiatif mengandung risiko. Segala yang kau keluarkan berapa tahun yang lalu bisa gagal. Ini pun hari ini ada risiko. Hari ini saya mengajak kalian Indonesia Incorporated. Kita harus jadi satu. Yang kuat, yang menengah. Yang kuat, yang menengah. Yang agak menengah. Dan yang lemah harus bersatu. Sampai hari ini saya mengatakan. Sesungguhnya ya. Saudara Arsyad, saudara Wisnu, Indika, apa, saudara masih risiko. Saudara menghadapi saingan luar biasa dari negara-negara hebat. Jepang, Korea, Tiongkok,

0: And yet kalian masih berani. Saudara-saudara sekalian. Makanya saya itu pernah jadi tentara. Habis itu saya pensiun tentara agak kurang lah ya. Tapi pengabdian. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Benar? Mudah-mudahan. Saya sempat mengalami menjadi pengusaha. Makanya saya benar-benar memahami bahwa menjadi pengusaha, menjadi wira swasta itu sifatnya itu sama hampir dengan tentara. Makanya seorang entrepreneur, dia pakai kata-kata wira swasta. Karena dia bertempur. Dan dia pakai ilmu perang juga. Ada intelnya, ya kan? Litbang itu intel. Habis itu dia ada logistiknya, hitungan, dan semuanya dihitung. Jadi mereka ini masih risiko, ya kan? Masih risiko, tapi ada keberanian. Karena itu saya begitu lihat, dan saya melihat bahwa ini kepentingan nasional. Kita butuh untuk tidak tergantung kepada energi di luar negara kita. Kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar. Terlalu besar. Ada perang di tempat yang jauh, rakyat kita bisa korban. Kita nggak ada kepentingan. Ada pertikaian di mana, ada perang dagang di mana, kita kena. Ya. Kita selalu dihantui, tidak bisa. Ternyata kalau kita belajar dengan benar, tidak usah terlalu lama kita mengerti. Indonesia memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita di menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman. Kita akan lebih sejahtera. Kita mengirim uang US dollar untuk BBM kita melebihi kadang-kadang 30 miliar US dollar. Antara 28 sampai 30 miliar dolar, benar, Menteri SDM. Tiap tahun 30 miliar dolar. Kita bertekad, ini kita kurangi. Dengan solar sekarang B50, kita sudah mengurangi, bahkan harusnya kita tidak impor lagi diesel dari luar. Tapi masih tergantung beberapa energi dari luar. Kita akan segera ganti LPG menjadi CNG. Dan kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Dan ini harus kita laksanakan dalam 4 tahun. Tapi tahun ini saja target kita adalah 30 gigawatt. Tahun ini saja. PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel. Kurang lebih 13 gigawatt harus segera kita tinggalkan. Dan sumber-sumber energi lainnya ternyata sungguh sangat banyak. sungguh sangat banyak. Dari minggu ke minggu, para ilmuwan kita, para peneliti kita menemukan hasil-hasil luar biasa. Cadangan hidrogen alam sangat besar. Cadangan-cadangan lain, saudara-saudara, kita butuh, saya kira, tidak terlalu lama, 3-4-5 tahun, kita akan bangkit benar-benar. Sekarang kita sudah mulai bangkit. Hari ini, launching. Hari ini saya telah tantangani, karena hari ini kelompok Indika telah berhasil produksi 20 ribu motor. Saya bilang ke kelompok Indika, kalau kalian nanti mencapai 200 ribu, saya datang lagi. Rp2 juta, saya datang lagi. Jadi saudara-saudara, selamat. Dan untuk yang lain, Danantara, dukung dengan apa yang kau bisa dukung. Ya. Tadi kita bicarakan, Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya you akan juga suka, di ujungnya. Kita akan turunkan, apa itu, bunga. Bunga cicilan kita turunkan. Untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing enggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan. Kau TNI Polri maunya nggak bayar aja terus. Baik saudara-saudara, saya kira intinya sudah saya sampaikan. Kita bangga hari ini, ya, dan kita akan melihat perkembangan dalam waktu yang akan datang akan lebih cepat lagi. Tadi saya dijelaskan ada ekosistem yang sedang dibangun untuk mobil listrik kita. Kalau tidak salah tidak jauh dari sini. Perjalanan ke Purwakarta, ya, ke Subang, di kilometer 84, ya. Ada kompleks besar kita lagi bangun, ya. Mobil listrik Indonesia yang kita berharap paling lambat tahun 2028 sudah produksi. Besar-besaran. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara sekalian. Tadi juga saya lihat ada Pak Fuad Bowazir. Ya, terima kasih hadir. Ya. Pak Ma'ruf dari Mind ID, direktur utama itu. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas kerjasama ini. Semangat terus, berinisiatif terus. Mereka yang berinisiatif itu adalah mereka-mereka yang berani. Berani menghadapi risiko, tapi tidak ada kemenangan tanpa inisiatif. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Ya. Di tentara ada motto, siapa berani menang. Tidak mungkin menang, kita duduk, nunggu kemenangan datang. Kemenangan tidak akan datang, kemenangan harus kita perjuangkan. Harus kita rebut, saudara-saudara kalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om, namo buddhaya. Terima kasih.
1: Berkenan mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, CEO Danantara Indonesia, Komisaris PT Indika Energy.
0: Perwakilan Indika mana? Wisnu. Ada Happy. Pak Habsoro. Mana Agus? Agus. Kok ngumpet di belakang kok Agus? Ayo, sama-sama di sini ya semuanya. Ayo. Apa kau go? Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung.
1: Ini motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Demikianlah rangkaian acara peluncuran Motor Listrik Nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung. Hemat bagi rakyat, tumbuh bagi ekonomi, berdaulat bagi negara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir serta meluncurkan Motor Listrik Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekaman CCTV merekam saat debt collector terlibat cekcok dengan seorang pria di dalam rumah warga di Taman Villa Baru Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dari rekaman terlihat jelas seorang warga yang merupakan penghuni rumah beberapa kali mendapat hantaman kursi oleh pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tangannya. Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Suparmin menjelaskan, peristiwa ini terjadi di rumah salah satu artis, yaitu Vicky Prasetyo, pada Sabtu pagi lalu, di mana pelaku berinisial KS hendak menagih cicilan pembayaran mobil milik korban MR yang tertunggak selama 9 bulan. Lebih jauh, Kapolsek menjelaskan, berbekal CCTV pelaku berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa kursi untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam undang-undang tentang penganiayaan dan saat ini harus merasakan sel tahanan Polsek Bekasi Selatan.
1: Hei! Hei!
0: Sejumlah pria diduga debt collector atau mata elang terekam melakukan pengecekan terhadap seorang pria yang mengenakan jaket ojek online. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, hingga viral di media sosial. Aksi tersebut langsung menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Belum diketahui secara pasti identitas para pria tersebut, termasuk alasan mereka menghentikan pengendara berjaket ojek online. Saat ditemui Rabu siang, salah satu warga, Endang, mengatakan membenarkan adanya kejadian seorang pria berjaket ojol diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga matel. Atas kejadian itu, dirinya sebagai warga merasa resah. Warga berharap polisi dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi tersebut berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mei Frisyari.

0: Gara-gara tak terima keputusan wasit saat bertanding semifinal sepak bola antar kampung jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Sementara itu viral di media sosial ada seorang petugas keamanan rumah susun yang ada di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat menjadi korban penganiayaan pria bersarung yang diduga dalam kondisi mabuk.
1: Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tidak terima putusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Saling serang antar pemain pecah usai keputusan wasit menyatakan pelanggaran ke salah satu pemain Pabuaran hingga berujung adu penalti. Kasus kerusuhan antar supporter hingga pemukulan ini telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Cibudeg, Bogor.
2: Keluar dari garis gawang, dinyatakan oleh hakim garis yang kebetulan bertugas yang Bapak Sumita itu tidak gol. Terjadilah protes yang dilakukan oleh kiper dari kampung Pabuaran. Protes keras kepada wasit yang memicu provokasi di akhirnya penyerangan atau pengeroyokan para pemain dari kampung Pabuaran. Bukan hanya kampung Pabuaran, ofisial pun ikut mengeroyok wasit.
1: Kamera pengawas merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap satpam di sebuah pos jaga rumah susun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang datang dengan kondisi naik pitam nyaris melempar kursi ke arah korban yang sedang duduk di lantai. Emosi yang tidak terbendung membuat pelaku menghajar korban. Pelaku bahkan nyaris menghantam korban dengan pot tanaman. Beruntung seorang warga lain berhasil melerai keributan. Dari hasil investigasi di lokasi, pelaku berinisial AT dan korban berinisial YN sering berinteraksi. Aksi penganiayaan terjadi ketika pelaku dalam kondisi mabuk.
3: Kami memang ada kejadian tersebut, antara lain diduga tanggal 7 Juli, antara satpam yang bernama YN diduga menjadi korban dari penganiayaan dilakukan oleh seseorang bernama AT. Nah, keduanya ini memang biasa berinteraksi di rusun Dakota, karena pada hari itu AT ini diduga minum minuman keras dan mungkin ada sesuatu dalam pergaulannya sehingga ada mungkin sekitar atau dendam kemudian melakukan
1: Meski videonya viral di media sosial, hingga kini korban belum membuat laporan resmi ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi membubarkan balapan liar yang digelar puluhan motor di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Polisi pun menjaring dua motor dari pelaku balap liar. Sementara itu masih dari Makassar, polisi juga mengungkap aksi seorang mahasiswa yang berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah. Uang itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya.
4: Aparat dari tim Opsnal Sat Intelkam Polrestabes Makassar harus mengeluarkan tembakan peringatan saat membubarkan balapan liar di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang pada Rabu malam. Para pembalap liar langsung kocar-kacir dan melarikan diri untuk menghindari kejaran petugas. Mereka bahkan nekat melawan arus lalu lintas agar tak tertangkap. Dari hasil pengejaran, polisi membekuk dua remaja bersama sepeda motornya. Hasil pemeriksaan, kedua remaja ini bukan warga kota Makassar, melainkan berasal dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Goa.
5: Warga dari Makassar atau bagaimana?
6: Jadi tidak ada warga Makassar, mereka semua dari luar daerah. Ada yang dari Bantaeng, dari Goa, okay. Kemudian dari daerah lain.
5: Oke, okay. Ini kemudian motornya sendiri juga tidak lengkap dan surat-suratnya tidak ada atau bagaimana?
6: Jadi memang sengaja untuk balap liar karena motornya tidak ada yang dilengkapi dokumen, kemudian semua sudah di racing.
4: Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, dua sepeda motor dan pengendaranya diserahkan ke unit Lantas Polsek Mamajang. Tim URC Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar mengamankan seorang mahasiswa EE pada Rabu pagi. EE ditemukan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan orang tuanya setelah kehilangan kontak dengan EE. Orang tua EE mengaku menerima pesan dari seseorang terkait utang sebanyak 90 juta rupiah. Pengirim pesan meminta uang itu segera dan mengancam akan menghabisi nyawa EE jika keinginannya tak dipenuhi. Faktanya, EE tidak diculik atau disekap. Mahasiswa ini diduga membuat skenario penculikan terhadap dirinya untuk memeras orang tuanya. Uang tersebut rencananya akan digunakan EE untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya.
7: Dengan kebutuhan sehari-hari, kehidupan hedonnya, sehingga muncul pemikiran untuk mendapatkan uang dari orang tuanya dengan cara memeras orang tuanya dengan berpura-pura bahwa dia sementara diculik dan disekap.
4: Polisi masih melakukan pendalaman untuk menentukan apakah perkara akan dilanjutkan secara hukum atau dilakukan pembinaan. Polisi juga menunggu orang tua pelaku untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Kita ke informasi lainnya, ada 350 personel gabungan dari tim Badan Narkotika Nasional dan BNN Kota Jakarta Utara yang menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Dalam operasi ini, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga yang diduga loyalis buronan kasus narkoba dengan lemparan batu dan petasan. Operasi diawali oleh penangkapan seorang buronan berinisial MR di sebuah salon kecantikan yang ada di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Rabu malam. MR merupakan buronan dalam kasus kepemilikan 98 kg sabu, logam mulia, serta uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. Petugas mendapat informasi mengenai sejumlah pihak yang diduga terkait dengan MR, termasuk lokasi penyimpanan barang bukti di salah satu rumah yang berlokasi di Jalan Samudra, Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun saat operasi berlangsung, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga dengan lemparan batu dan petasan hingga membuat satu petugas terluka. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api, peluru, narkoba jenis gorila, uang tunai, ponsel, serta satu unit mobil dan dua orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba itu.
8: Dari hasil interogasi tadi malam juga, kami berhasil mendapatkan satu keterangan bahwa yang bersangkutan atau DPO tersebut menyatakan bahwa ada beberapa orang yang terkait dengan yang bersangkutan, termasuk ingin menunjukkan barang bukti yang disimpan di rumah pelaku di Jalan Samudra. Oleh karena itu kami tadi pagi jam 6 melakukan operasi Saber Bersinar dengan 350 personil, yang kemudian kami berhasil mengamankan beberapa pelaku atau dua orang pelaku, termasuk barang bukti yang berupa mobil, kemudian senjata api, peluru, termasuk ganja jenis gorila yang ada di TKP.
0: Polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus penyekapan berujung maut seorang pria di Sumedang Utara, Jawa Barat. Informasinya usai jeda.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
4: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan merdeka, mandiri menopang ekonomi bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Misteri kematian seorang wanita muda di kamar kontrakannya di Tangerang, Banten terkuak. Pelakunya ternyata seorang pria beristri yang tengah mabuk miras dan bernafsu kepada korban. Sementara itu, niat hati menagih sisa utang Rp500.000, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur justru dibacok di tengah jalan desa. Pelaku langsung diamankan oleh polisi.
6: Pembunuhan di Tangerang ya, Pak?
5: Seorang gadis 21 tahun berinisial SNA ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi Baru, Kota Tangerang, Banten pada Selasa siang. Korban berinisial SNA, warga Menes ini, menetap di kamar kontrakan bersama kekasihnya dan saat kejadian kekasihnya tengah bekerja shift malam di perusahaan jasa ekspedisi. Kematian korban baru diketahui calon suami korban saat baru pulang bekerja. Kurang dari 24 jam berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, polisi berhasil menangkap terduga pelaku bernama KF yang menetap di depan kontrakan korban. Ironisnya, sesaat sebelum penangkapan, pelaku KF nampak santai saat polisi melakukan investigasi di lokasi. Dari kamar kontrakan pelaku, polisi mengamankan barang bukti baju, spray, bantal, dan telepon genggam. Dari pemeriksaan awal, pelaku nekat melakukan pembunuhan dalam kondisi mabuk atau berada di bawah pengaruh minuman keras.
7: Motif dari pembunuhan tersebut adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu minum minuman keras. Sehingga dari pengaruh alkohol ini, pelaku ingin korban yang kebetulan berada di depan kontrakan pelaku. Kemudian karena korban melawan, sehingga pelaku langsung mencekik korban sampai meninggal dunia.
5: Sementara diketahui pelaku KF ini sudah memiliki istri di kampung halaman. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Niat hati menagih sisa utang sebesar Rp500.000, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur justru dibacok di tengah jalan desa. Dalam rekaman video amatir, korban bernama Supandang, 40 tahun, warga desa Jrebeng, Probolinggo, terlihat bersimbah darah usai diduga dibacok pelaku. Pasca kejadian, anggota Unit Reskrim Polsek Wonomerto mengamankan dua orang yang merupakan bapak dan anak, Riyadi 60 tahun dan Kosnadi 35 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan awal, polisi menetapkan Kosnadi sebagai terduga pelaku pembacokan. Sementara itu, korban masih belum dapat dimintai keterangan karena mengalami luka bacok cukup serius di sejumlah bagian tubuh. Polisi masih terus mendalami motif dan kronologi pembacokan serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita beralih ke kasus penyekapan yang berujung pada kematian seorang pria di Sumedang Utara, Jawa Barat, di mana polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Dan penyekapan ini ternyata berujung maut dan berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil.
8: Sabtu 8 Agustus 2026, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis dengan tangan diborgol dan kaki diikat di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sumedang, namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Handi, 47 tahun, warga Bojong Soang, Bandung. Diduga pria Malang itu adalah korban penyekapan dan penganiayaan. Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk sejumlah terduga pelaku. Selasa 11 Agustus, 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan korban ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil. Korban disebut tidak membayar sewa kendaraan serta menghilangkan STNK mobil. Korban lalu disekap di 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama terjadi Kamis 6 Agustus 2026 di rumah garasi milik pemilik rental berinisial RN di Desa Ranca Mulia. Keesokan harinya, korban kemudian dipindahkan ke kos-kosan di Desa Jati Hurip, lalu dipindah lagi ke Jalan Prabu Taji Malela, Kelurahan Kota Kaler. Di setiap lokasi, korban kembali mengalami penganiayaan. Polisi menduga otak utama penyekapan dan penganiayaan itu adalah sang pemilik rental berinisial RN dan seseorang berinisial DAF. DAF sempat melarikan diri hingga ke Jakarta Utara, namun berhasil diamankan pada Minggu 9 Agustus 2026.
9: Saudara D ini, klaster pertama, tersangka utama, klaster kedua, klaster ketiga, ikut terus. Itu kan ada ininya, ada apa? Ada komunikasinya antara pemilik rental sama saudara D ini, DAF ini.
8: Kini kedelapan tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan serta penganiayaan berakibat mati dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
6: Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membuat geger warga. Korbannya merupakan pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel, di mana tersangka ternyata nekat menghabisi bos pemilik konter ponsel ini diduga untuk menguasai harta benda milik korban. Dan berikut penelusurannya dalam Inside Crime.

0: perampokan disertai pembunuhan yang mengikir warga Ambarawa Jawa Tengah, mana korban tewas adalah oknum kontraktor pun dengan luka parah sebagai luka lain juga dianiaya para tersangka, di mana tersangka juga mengalami korban. Apakah motif dari pembunuhan ini? Mari kita telusuri.
1: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
2: Sandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah 1:30, anak-anak datang dari 1:10. Ya udah, itu udah nggak ada. Terus indikasi kan kayak gitu, terus tak suruh dibawa lagi dari belakang gitu.
1: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap, ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
3: Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya salah sama siapapun.
1: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
4: Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu.
1: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan, sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
5: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
1: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
6: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berapa, yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji cukup berat-berat.
7: Di Kota Bandung, ada seorang nenek berusia 88 tahun jadi korban perampasan kalung emas hingga terjatuh di pinggir selokan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.

0: bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berniat membantu rekan bisnis yang kesulitan keuangan, ada seorang nenek berusia 70 tahun berujung jadi korban penyekapan di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Banten. Dua ponsel dan mobil korban dibawa kabur oleh pelaku. Sementara kedua pelaku yang mengaku mantan tahanan KPK dan karyawan KPK akhirnya berhasil ditangkap.
1: Seorang perempuan lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban penyekapan dan pencurian di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten Selasa 4 Agustus lalu. Korban dikunci di dalam kamar, sementara pelaku membawa kabur dua telepon genggam, dokumen penting, serta satu unit mobil Fortuner milik korban. Beruntung petugas keamanan apartemen yang sedang berpatroli mendengar suara minta tolong korban. Petugas keamanan bersama pihak manajemen kemudian mendobrak pintu hingga korban berhasil dikeluarkan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sekitar 300 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke polisi. Kurang dari 24 jam usai menerima laporan, polisi berhasil menangkap dua tersangka saat bersembunyi di sebuah kontrakan di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 8 Agustus 2026. Polisi juga berhasil menemukan kembali mobil milik korban saat melancarkan aksinya. Tersangka A alias RE, 38 tahun, mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan mengklaim memiliki aset yang disebut disita KPK. Untuk meyakinkan korban, tersangka disebut pernah memperlihatkan foto dirinya mengenakan rompi tahanan KPK. Tersangka kemudian meminta EJ alias SR, pria 45 tahun, berperan sebagai petugas KPK. Namun dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui tersangka yang mengaku sebagai petugas KPK tersebut sehari-hari berprofesi sebagai kurir. Modus ini diduga digunakan untuk memperdaya korban dengan dalih membantu mengurus pencairan aset yang diklaim milik tersangka A.
2: Terduga pelaku A berperan dengan mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki aset pribadi yang telah disita oleh KPK senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah.
3: Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Inilah keprofesionalisme yang ditunjukkan oleh polisi.
1: Kedua tersangka kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan atau pasal 446 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang serta pasal 492 KUHP tentang penipuan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Berikutnya viral di media sosial, ada seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Goa, Sulawesi Selatan. Ironisnya, perundungan terjadi karena korban dituduh merebut kekasih pelaku. Sementara di tempat lain, dugaan aksi tawuran antar pelajar di Cianjur, Jawa Barat juga viral di media sosial.
4: Viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Menurut korban, awalnya ia diajak bertemu dengan pelaku yang menggunakan nomor telepon tidak dikenal. Ketika bertemu dengan korban, pelaku melakukan penganiayaan. Korban mengaku dipukul karena dituduh merebut kekasih pelaku. Unit PPA Satreskrim Polresta Goa yang menerima laporan korban masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku dan mengetahui penyebab pasti terjadinya penganiayaan. Kasus perundungan ini dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polresta Goa. Polisi juga berencana akan menangkap pelaku penganiayaan yang juga merupakan pelajar SMA ini. Inilah video viral keributan antara pelajar dari dua sekolah berbeda yang terjadi di Jalan Raya Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi Senin sore ketika para pelajar

0: pelajar hendak pulang sekolah. Tiba-tiba datang beberapa orang pelajar dari sekolah lain yang melintas di depannya sambil menggunakan sepeda motor. Belum diketahui maksud ataupun pemicunya, namun tiba-tiba keributan terjadi. Selasa siang, pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempertemukan semua pihak, termasuk dua sekolah yang terlibat. Hasilnya, dua sekolah menggelar deklarasi damai dan berjanji tidak akan lagi mengulangi tawuran. Menanggapi video viral, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan aksi yang diduga melibatkan sejumlah pelajar. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, KDM memastikan tim investigasi akan segera turun ke sekolah untuk mendalami kasus ini.
1: Seluruh orang yang terlibat akan segera kami proses kedisiplinan. Yang ketiga, mengikuti program penyadaran barak militer yang dari dulu sangat efektif dalam menyelesaikan tawuran.
0: Belum dapat dipastikan pemicu dari keributan yang terjadi. Peristiwa ini dalam penanganan pihak Satreskrim Polres Cianjur. Beberapa siswa tengah diperiksa untuk mengetahui motif dan pemicu dari aksi yang viral Senin lalu ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang nenek berusia 88 tahun jadi korban perampasan kalung emas di Kota Bandung. Korban yang berjalan sendirian tiba-tiba dipepet pelaku hingga terjatuh di pinggir selokan. Sementara itu seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari nekat mencuri perhiasan emas dan uang milik majikannya di Magelang, Jawa Tengah. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sudah lansia dan tinggal sendiri.
3: Tuh kalung ada.
4: Detik-detik kalung emas milik seorang lansia dirampas pengendara motor di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu itu, korban yang berusia 88 tahun itu sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar.
5: Ikutin ibu. Ditarik sampai ibu jatuh.
4: Kapolsek Andir Triyono Raharja menyebut pelaku beraksi seorang diri. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari kini harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Magelang lantaran nekat mencuri uang dan perhiasan emas milik majikan. Aksi ibu dua anak ini terekam kamera CCTV pada 6 Agustus lalu dan berhasil dibekuk polisi di rumahnya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang pada Jumat malam sehari setelahnya. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang merupakan lansia dan tinggal sendiri. Saat korban sedang mandi, pelaku masuk kamar dan mengambil uang tunai sebesar 4 juta rupiah, serta perhiasan emas berupa gelang dan cincin seberat 18 gram yang disimpan di dalam lemari.
6: Hasil CCTV analisa ternyata di hari Kamis pagi, ART tersebut nampak membuka almari milik korban. Selanjutnya, malam hari Jumat, tanggal 7 Agustus, dari tim Resmob, melakukan penggeledahan di rumah ART atau tersangka tersebut dan ditemukan uang sejumlah 3 juta dan dua perhiasan milik korban.
4: Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, pencurian telepon genggam berhasil digagalkan korbannya di sebuah warung makan di kawasan Duren Sawit pada Senin siang. Pelaku memanfaatkan korban yang sedang tidur dan mengambil dua handphone yang terletak di atas meja.
7: Saya ada dengar nih, ada suara keresek-keresekan di pinggir. Ternyata ada maling lah tiba-tiba ngambil HP. Saya kaget, bingung juga kan. Namanya bangun tidur ya. Dia pas bangun, dia nggak bilang apa-apa. Dia ini kayak manggil-manggil, cuma dia nggak bilang apa-apa ya. Terus dia tiba-tiba lari. Untungnya ya HP-nya langsung ditaruh juga. HP-nya ada dua.
4: Pelaku yang langsung kabur ini diduga berdua dengan rekan wanita yang menunggu di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi hafalan Al-Quran yang berhadiah minuman keras pada salah satu acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Selain akan mengevaluasi terkait perizinan, Pemprov DKI juga akan menindak tegas pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
0: Aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi tersebut dan meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi perizinan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara. Pramono menilai promosi miras yang dibalut dengan unsur keagamaan telah menciderai keharmonisan dan toleransi kehidupan umat beragama di ibu kota.
3: Ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
0: Kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI secara tegas meminta kepada panitia penyelenggara untuk tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI juga meminta pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
8: Siapapun yang merasa muslim, beragama, pasti merasa sakit mendengar bagaimana ayat-ayat suci di tempat yang tidak suci bahkan dikotori dan menjadi promosi dari minuman yang dilarang oleh ayat-ayat suci. Maka yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi kemudian dia lepas tanggung jawab.
0: Sementara itu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan pengelola, pihak penyelenggara termasuk seorang wanita yang menawarkan sayembara tersebut ke Bareskrim Polri. ALMI menilai aksi tantangan hafalan Al-Quran yang berhadiah miras ini memenuhi unsur pidana dugaan penistaan agama.
9: Nah, persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, yang notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil, maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Maka dari ini adalah merupakan apa ya, tantangan buat aparat penegak hukum untuk membongkar habis terkait dengan pihak-pihak yang terlibat.
0: Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya video yang viral tersebut dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
10: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial.
0: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyerahkan penanganannya kepada aparat. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video tantangan membaca Al-Quran berhadiah minuman beralkohol. Aksi tersebut terjadi di salah satu booth minuman keras dalam gelaran festival musik di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Atas kejadian tersebut,

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Di informasi pertama, dua terduga pelaku ditangkap polisi buntut dari video viral challenge hafalan surat Al-Quran demi sebotol minuman keras. Sebelumnya, sejumlah orang menggeruduk rumah yang diduga menjadi tempat tinggal dari terduga pelaku yang berinisial RES di Bekasi, Jawa Barat.
1: Sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak ramai usai digeruduk ratusan orang yang diduga berasal dari salah satu organisasi kemasyarakatan. Mereka menduga rumah kontrakan tersebut menjadi tempat tinggal pembawa acara atau MC di sebuah booth brand minuman beralkohol yang viral karena mengadakan challenge hafalan Quran berhadiah minuman keras. Pada Rabu siang, polisi membenarkan penggerudukan oleh sekitar 200 orang tersebut. Usai pemeriksaan bersama perangkat lingkungan, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Holis Aryana menjelaskan sang penghuni RES sudah tidak tinggal di kontrakan tersebut dan sudah pindah sekitar 2 bulan lalu. Sementara pada Rabu malam, Polres Jakarta Utara dilaporkan telah menangkap dua orang terduga pelaku berinisial R, wanita, dan E, seorang pria. Selain itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi.
2: Jadi ada dua yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI.
3: Dan tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat, untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif.
1: Kasus ini bermula saat kerumunan orang di salah satu booth minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta tertangkap kamera mengadakan challenge membaca surat Al-Quran demi sebotol minuman keras pada Minggu 9 Agustus lalu. Pihak panitia festival musik, pembawa acara hingga brand minuman keras pun sudah meminta maaf. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama ini kepada pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral di Bogor, Jawa Barat. Pertandingan sepak bola antar kampung berubah ricu akibat sejumlah supporter tidak terima keputusan dari wasit. Sementara itu di Pinerang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulan.
1: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duam Panua, Pinerang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba, seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
4: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
1: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini tetap berjalan dengan meriah. Kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uru, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tak terima keputusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Pada Rabu, salah satu wasit di pertandingan itu melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian sekaligus membantah adanya korban tewas dalam kejadian ini.
5: Untuk terjadinya pengeroyokan memang betul adanya, mengalami luka-luka betul adanya. Tapi untuk meninggal dunia atau tewas itu saya pastikan hoax.
1: Korban berharap para pelaku menerima efek jera usai kerusuhan di pertandingan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam Kilas Update berikut ini. Kita mulai informasi pertama dari penggerebekan bandar narkoba yang ada di Kampung Bahari. Sebanyak 350 personel gabungan dari tim BNN menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Saat operasi berlangsung, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga dengan lemparan batu dan juga petasan hingga membuat satu petugas terluka. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari senjata api hingga narkoba, serta dua orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba tersebut. Sebelumnya operasi ini diawali dengan penangkapan seorang buronan kasus narkoba di kawasan Mangga Besar pada Rabu malam. Dan informasi kedua, seorang wanita kaget terima putusan cerai padahal tidak mengajukan gugatan. Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat terkejut menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang. Ita Hartati mengaku tidak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa kepada pengacara tersebut. Ia baru mengetahui adanya perkara setelah menerima putusan dan mempertanyakan namanya yang tercatat sebagai penggugat. Dan hingga Rabu, pihak pengacara belum memberikan keterangan terkait dengan permasalahan ini. Dan yang ketiga adalah lansia dijamret hingga jatuh di pinggir selokan. Inilah detik-detik penjamretan seorang lansia di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat yang terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu, korban yang berusia 88 tahun sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar lokasi. Pelaku yang memutar balik kendaraan langsung menghampiri korban dan merampas kalung emas korban hingga korban terjatuh. Akibat dari peristiwa ini, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk bisa menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Indeks ekonomi pedagang dan juga pembeli sama-sama dibuat pusing dengan harga pangan yang semakin tinggi. Harga daging sapi salah satunya yang terpantau masih bertahan di kisaran Rp150.000 per kilogramnya dan membuat omset para pedagang anjlok hingga 60%. Dan tidak hanya daging sapi saja, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen semakin menjerit.
6: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
7: Pasti daya belinya berkurang karena harganya terlalu tinggi, omset berkurang.
8: Kurang lebih berapa persen sih Pak dari hari yang biasa-biasa harga biasa itu?
7: 60% lah.
6: Secara nasional, harga daging sapi murni berkisar Rp142.000 hingga Rp150.000 per kilogram atau masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali naik dan omset pedagang tidak terus menurun. Sementara di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga ikan asin yang naik juga dikeluhkan pembeli dan pedagang. Kenaikan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram terjadi pada semua jenis ikan asin. Di pasar ini, harga ikan asin sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bagi konsumen, naiknya harga ikan asin ini memberatkan ekonomi mereka.
9: Jelas keberatan.
10: Alasannya kenapa, Bu?
9: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang yang sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas, ya mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah, ya keberatan.
6: Menurut pedagang, kenaikan harga ikan asin ini sudah berlangsung cukup lama. Turunnya daya beli masyarakat membuat omset pedagang anjlok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan usai jeda, ada beragam lomba unik jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bagaimana keseruannya? Kami tampilkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kota Big Pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. 81 tahun kemerdekaan, sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan RI, kain merah putih sepanjang 1 km dibentangkan di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Sementara itu di Serang, Banten, warga bergotong royong menjahit bendera sepanjang 81 meter.
1: Memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Parade Kebangsaan Kirab Budaya digelar di Kota Yogyakarta pada Rabu sore. Kain merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro dengan cara diusung oleh puluhan anggota pramuka. Parade ini juga dimeriahkan atraksi marching band, komunitas kebaya, prajurit bergodo hingga komunitas pencinta sepeda ontel. Selain menyemarakkan HUT RI, kegiatan parade ini juga sekaligus menjadi kampanye disabilitas yang bertajuk Suara Inklusi Untuk Semua. Hadir dalam acara, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti dan anggota Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati Soeharto.
2: Selalu memberikan perhatian kepada pendidikan, terutama juga ini anak-anak warga negara yang berkebutuhan khusus ya, yang ada di renovasi revitalisasi itu ada, tadi Pak Menteri bilangnya ada 1000 lebih sekolah LSP yang di revitalisasi ini.
1: Dalam acara ini juga digelar pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat oleh penyandang disabilitas rungu. Di Serang, Banten, warga bergotong royong menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembuatan bendera melibatkan 20 orang dan dilakukan secara swadaya. Dana sekitar 2 juta rupiah dikumpulkan dari masyarakat dan pemuda Sukadiri Swat.
3: Adapun untuk biayanya, kita untuk swadaya masyarakat dan kebetulan para pemuda sini mempunyai aktivitas kegiatan yaitu pengepul sampah. Nah, dari situ uang yang kita terima, uang yang kita masuk, kita belikan bahan untuk pembuatan bendera merah putih 81 meter ini.
1: Bendera tersebut rencananya dikibarkan di kawasan Surosowan, Banten Lama. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Banten. Selain pengibaran bendera, warga juga menyiapkan drama kolosal yang mengangkat sejarah dan perjuangan para ulama besar Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Cilacap, Jawa Tengah. Warga menggelar lomba sepak bola yang diikuti oleh emak-emak. Sementara itu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ada lomba balap karung yang unik dengan kostum pocong.
4: Seru dan penuh gelak tawa saat emak-emak mengikuti pertandingan sepak bola memeriahkan perayaan 17-an di Desa Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Berbeda dengan sepak bola profesional, untuk pertandingan ini masing-masing tim berjumlah 7 orang. Sedangkan durasi pertandingan adalah 30 menit. Mama ini dengan semangat berlari mengejar dan merebut bola dari lawan. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak.
5: Seperti kostum saya ini, Pak, lomba pocong.
6: Nggak takut
5: tuh. Ekstrim juga, Pak. Jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
4: Selain untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal. Para peserta lomba mendapatkan hadiah berupa sembako seperti minyak goreng, kopi, hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selain lomba, karnaval, serta pernak-pernik, nuansa merah putih juga masuk ke dalam dunia kuliner yang salah satunya adalah sajian mie ayam di sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri? Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
2: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan merdeka, mandiri menopang ekonomi bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
3: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
4: Kita ikut tiga event juara satu.
5: Tiga-tiganya kalian juara satu.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
6: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng ataupun kue berwarna merah putih, melainkan dengan semangkuk mie ayam yang berwarna merah putih. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
1: Jadi, bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
0: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
2: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
0: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
3: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam bakar. Dengan toppingnya yaitu adalah ini, cumi. Cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma semukinya itu dari daun ini, apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
0: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000, sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.

Halo, selamat sore. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan kawasan yang inklusif dan juga harmonis antara transmigran dan penduduk sekitar. Pertanyaannya muncul kemudian, apa mekanisme konkret agar masyarakat lokal mendapat akses yang sama terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, dan investasi? Sesaat lagi kami akan membahasnya langsung di studio bersama Wakil Menteri Transmigrasi. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Badan Narkotika Nasional bersama BNN Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari Tanjung Priok pada Kamis pagi. Sejumlah warga diduga loyalis buronan kasus narkoba melawan dengan lemparan batu dan petasan ke arah petugas. 5 hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan dari detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta.

0: Informasi pertama, petani padi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan terpaksa menggunakan mesin pompa air dan menambah biaya operasional agar bisa bercocok tanam di musim kemarau yang telah terjadi sejak satu bulan terakhir. Di lokasi lain, hamparan lahan pertanian yang biasanya hijau kini berubah menjadi daratan gersang dengan kondisi tanah retak di kawasan Tanah Datar Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Dampak kemarau mulai dirasakan para petani di padi di Desa Bangunsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Air irigasi yang biasanya berlimpah mengaliri persawahan mereka kini semakin berkurang, hingga petani harus berupaya lebih agar dapat menanam padi kembali lantaran bibit padi telah terlanjur disemai.
2: Ambil air dari situ malam-malam, ya. Sampai sini sampai pagi baru nyampe.
3: Jadi pakai mesin kita?
2: Iya, pakai mesin. Kalau di satu tahun kesini sama siar ini nggak boleh. Harusnya pakai sedot.
3: Oh iya.
2: Semuanya.
3: Jadi nambah biaya nih Pak?
2: Iya nambah.
1: Di Desa Tanah Datang, Kecamatan Muara Badak, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, para petani harus menarik selang ratusan meter untuk menyiram tanaman mereka agar tetap hidup. Kemarau yang panjang memukul telak para petani hortikultura di kawasan itu. Upaya menyelamatkan tanaman dengan menyedot sisa air sungai yang mulai mengering menggunakan mesin pompa terus dilakukan sebagai upaya menghindari dampak yang lebih besar dari kekeringan.
4: Kekeringan, serangan hama meningkat.
5: Sudah berapa lama ini Pak?
4: Ini umurnya sekitar 7 bulan.
5: 7 bulan.
4: Ya.
5: Harusnya bisa sampai
4: harusnya
5: setahun
4: sampai
5: ya.
4: Sampai 1 tahun 9 bulan paling pendek. Nah,
5: ini karena air kurang
4: karena
5: ya, Pak.
4: Cuaca panas, hama langsung nyerang semua. Ekstrim.
1: Perum Bulog mulai membagikan beras sebanyak 1 juta ton kepada masyarakat penerima manfaat. Pemberian beras ini ditujukan kepada 33.200 penerima manfaat. Dan kali ini perdana mulai disalurkan di Kelurahan Satyamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis pagi. Warga pun antri untuk mendapatkan beras secara gratis sebanyak 30 kg. Beras ini sendiri untuk digunakan selama Juli, Agustus, dan September. Data penerima bantuan bersumber dari data terpadu sosial ekonomi nasional yang ditetapkan melalui Kementerian Sosial. Penerima bantuannya sendiri diutamakan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, KMP Putri Yasmin mengangkut ratusan penumpang yang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu penumpang dinyatakan meninggal dunia. Saat pendataan, terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari data manifest perjalanan. Menteri Perhubungan RI menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian itu.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Ayo, Dwe. Moga selamat-selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padang Bai Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang pun menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Proses pencarian dan evakuasi korban pun dilakukan bertahap, melibatkan kantor SAR Mataram, kantor SAR Arjuna, dan helikopter dari SGI Air Bali. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang penumpang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, puluhan penumpang yang diangkut oleh kapal SAR dan kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
2: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
3: Oh, baru di tengah laut,
2: ya? Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
3: Oh, besar ombaknya, ya.
4: Terus? Kebakaran dari mana, Pak?
2: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, nggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
4: Bapak juga melompat?
2: Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya
3: pelampung,
2: pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.
0: Sejumlah keluarga korban pun menunggu dengan cemas.
5: Saya tanya kapan mau pulang, nanti malam kan biasa pagi nyampe. Oh iya, gitu. Terus tadi subuh saya dengar kabar gini. Untung Om Tentara itu ngasih tahu, bisa dia hubungin Om Tentara itu minta diteleponnya orang tua di sini, itu kan ngasih tahu.
0: Penantian juga dilakukan oleh keluarga korban di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padang Bai Karangasem, Bali.
6: Adik saya tuh kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar.
0: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin masih menyisakan tanda tanya besar. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan 1 korban meninggal dunia.
7: Ya, seharusnya ketika surat izin benar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dan sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia Lalu Rahmat Juniadi di lokasi. Selamat sore, Lalu. Upaya pencarian masih dilakukan per hari ini. Apa progresnya, Lalu?
9: Ya, selamat sore. Pada hari ini, hari kedua, tim SAR melakukan lanjutan pencarian terhadap korban dari kapal KMP Putri Yasmin yang terbakar pada pukul di kemarin. Saat ini, tim SAR gabungan dari Mataram dan Bali menunjukkan 2 helikopter dan 2 kapal yang digunakan untuk menyisir pantai-pantai dan tentang yang ada di Lombok dan helikopter juga sudah melakukan pencarian beberapa titik di Lombok. Namun informasi dari rekan SAR Mataram mengatakan bahwa kemarin Lombok keberadaan sudah masih belum kita ditemukan. Informasi dan juga bahwa
8: baik, terima kasih. Lalu atas laporannya kita ke informasi lain. Badan Narkotika Nasional bersama pihak BNN Jakarta Utara telah menggerebek Kampung Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Kamis pagi. Sejumlah warga diduga loyalis buronan kasus narkoba melawan dengan lemparan batu dan petasan ke arah petugas. Nah, sementara Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali akan memberikan penghargaan kepada prajurit KRI Kerambit 627 yang mengungkap 1,3 ton ketamin di perairan Tanjung Merakit, Bintan, Kepulauan Riau.
10: Operasi pemberantasan narkoba kembali digelar BNN bersama BNN Kota Jakarta Utara di Kampung Bahari Tanjung Priok Kamis pagi. Operasi dengan mengerahkan 350 personel ini menyusul penangkapan buronan berinisial MR atau Bos Gendut di sebuah salon kecantikan kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu malam. MR merupakan DPO kasus 98 kg sabu, logam mulia, dan uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. Saat penggeledahan, petugas sempat mendapatkan perlawanan dengan lemparan batu dan petasan hingga satu petugas terluka. Petugas kemudian melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam operasi ini, petugas mengamankan barang bukti lain termasuk uang tunai, BPKB, telepon seluler, dan satu unit mobil serta dua orang yang diduga terkait jaringan tersebut. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dan perhitungan seluruh barang bukti yang diamankan.
11: Kira-kira tadi malam pukul 9, kami berhasil menangkap pelaku yang kami surveilan dari Kampung Bahari menuju satu lokasi yang ada di Mangga Besar, di salon kecantikan yang ada di sana. Kemudian kita bisa mengamankan satu orang yang bersama-sama yang bersangkutan, termasuk DPO atau buronan yang kita dapatkan tadi malam, atas nama MR atau Bos Gendut yang dikenal di Kampung Bahari.
10: Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali akan memberikan penghargaan kepada prajurit TNI AL, terutama KRI Kerambit 627, unsur gugus tempur laut Guspur Lako Armada 1 yang berhasil mengungkap 1,3 ton narkotika jenis ketamin masuk ke perairan Tanjung Merakit, Bintan, Kepulauan Riau. Pernyataan disampaikan Laksamana TNI Muhammad Ali saat menghadiri pemusnahan barang bukti 1,3 ton narkotika jenis ketamin di Mako Kodairal 4 Batam Kepri pada Rabu siang. KSAL menyebut ABK KRI Kerambit 627 unsur Guspur Lako Armada 1 akan mendapat penghargaan termasuk kenaikan pangkat dan percepatan sekolah bagi perwira.
12: Oh, biasanya sih kita akan usulkan untuk yang ABK-nya KRI Kerambit itu, untuk ABK mungkin bisa sampai kenaikan pangkat luar biasa. Kalau perwira mungkin sekolah dipercepat, adalah ada reward-reward lain yang kita berikan. Ya, kita akan perketat ya, nanti Kodairal 4 maupun Armada 1 semuanya fokus di sini.
10: Pengungkapan 1,3 ton ketamin dengan nilai peredaran diperkirakan hingga 4,55 triliun rupiah ini sebagai hasil penindakan tim gabungan terhadap kapal MV King Sun berbendera Tanzania di perairan Tanjung Berakit Bintan 6.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Pemerintah terus memacu pemulihan 40.000 hektar lahan sawah pasca bencana hidrometeorologi di Aceh melalui fokus grup discussion yang digelar di Banda Aceh. Dipimpin Kepala Posko Satgas Rehabilitasi Dr. Safrizal ZA, percepatan ini berkolaborasi erat dengan TNI, Polri, dan akademisi.
2: Di dalam materi pembahasan, kita melaporkan apa yang dalam perencanaan, apa yang sudah dikerjakan, tahapan-tahapannya, termasuk membicarakan hambatan-hambatannya. Kemajuan di bidang pertanian cukup signifikan, terutama rehabilitasi sawah yang berstatus rehabilitasi ringan dan sedang. Dan di dalamnya ada tantangan bahwa rehabilitasi ringan dan sedang juga ada kendala, terutama rehabilitasi, irigasi, dan penggunaan air ke dalam sawah.
1: Saat ini, 53% pemulihan tahap pertama telah rampung, dengan fokus perbaikan pada jaringan irigasi, serta lahan rusak ringan hingga sedang.

0: Ke informasi selanjutnya, indeks ekonomi, pedagang dan pembeli sama-sama dibikin pusing dengan harga pangan yang tinggi. Harga daging sapi salah satunya terpantau masih bertahan di kisaran Rp150.000 per kilogram dan membuat omset pedagang anjlok hingga 60%. Tak hanya daging sapi, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen menjerit.
1: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
2: Pasti daya belinya berkurang karena harganya terlalu tinggi, omset berkurang.
3: Kurang lebih berapa persen sih Pak dari hari yang biasa-biasa harga biasa itu?
2: 60% lah.
1: Secara nasional, harga daging sapi murni berkisar Rp142.000 hingga Rp150.000 per kilogram atau masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali naik dan omset pedagang tidak terus menurun. Sementara di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga ikan asin yang naik juga dikeluhkan pembeli dan pedagang. Kenaikan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram terjadi pada semua jenis ikan asin. Di pasar ini, harga ikan asin sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bagi konsumen, naiknya harga ikan asin ini memberatkan ekonomi mereka.
4: Jelas keberatan.
5: Alasannya kenapa, Bu?
4: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang yang sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
1: Menurut pedagang, kenaikan harga ikan asin ini sudah berlangsung cukup lama. Turunnya daya beli masyarakat membuat omset pedagang anjlok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur baru Bank Sentral. Prasetyo

0: Adi juga mengatakan Prabowo mempertimbangkan rekam jejak serta kompetensi Desri. Menurut Prasetyo, pengalaman Desri selama puluhan tahun di sektor keuangan menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah. Selain pengalaman di bidang keuangan, Prasetyo menyoroti posisi Desri yang telah dua periode menjabat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia. Karena itulah Prabowo mengusulkan nama Desri sebagai calon definitif gubernur Bank Indonesia melalui surat Presiden Supres yang diserahkan kepada pimpinan DPR pada Senin 10 Agustus lalu. Desri yang saat ini masih menjabat sebagai pejabat sementara gubernur Bank Indonesia merupakan satu-satunya nama yang diajukan Prabowo untuk mengisi posisi gubernur Bank Indonesia.
1: Keuangan, dan beliau juga dua kali, dua periode menjadi deputi gubernur senior gitu. Nah, itu salah satu alasan yang paling mendasar kan, tentunya kan kompetensi kan.
2: Mas, kalau calon deputi gubernur seniornya itu Bu Aida yang diusulkan, benar gak sih Mas?
1: Kita tunggu dari biar DPR DPR yang menyampaikan. Saya sudah janji untuk tidak
0: Berikutnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan tak akan secara khusus mengejar pajak dari pemilik rumah kontrakan. Ditemui di kantor Kemenkeu Jakarta Rabu sore, Purbaya menepis kabar tersebut dan menegaskan tidak ada aturan atau kebijakan pajak baru maupun instruksi khusus untuk menyasar para pemilik kontrakan. Purbaya juga menjelaskan aturan perpajakan selanjutnya tetap berjalan seperti biasa, di mana setiap masyarakat yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Dengan penegasan ini, masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan isu adanya pajak khusus kontrakan karena penerapan pajak tetap mengacu pada aturan penghasilan yang sudah ada.
3: Nggak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan gitu, biasa aja bisnis as usual, tapi kan normalnya kalau ada income ya bayar pajak, itu kan biasa. Cuman kalau apakah kita akan ngejar kontrakan, nggak ada perintah seperti itu, jadi bukan pajak baru dan bisnis as usual aja.
0: Berikutnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa juga memastikan pemerintah akan terus menekan tingkat utang pemerintah hingga akhir tahun nanti. Meskipun hingga semester 1 2026 mengalami kenaikan hingga ke level 10.293,69 triliun rupiah atau setara dengan 41,26% PDB.
4: Lonjakan utang pemerintah yang menembus 10.293 triliun rupiah hingga semester pertama 2026 ditanggapi santai oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Purbaya menegaskan rasio utang sebesar 41,26% terhadap PDB masih jauh di bawah batas maksimal Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. Untuk menekan utang di akhir tahun, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya membatasi defisit anggaran serta mengoptimalkan penerimaan pajak dengan memperbaiki sistem pengumpulannya tanpa menaikkan tarif pajak. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan pemerintah untuk membantu mengurangi utang negara secara bertahap.
3: Belum berakhir kan, apanya? Tahunnya nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit, dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh.
2: Tapi udah 40% menurut Bapak Pak, sampai di
3: Singapura berapa
2: persentasenya Pak?
3: Singapura 80%. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability hutang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap size ekonominya.
5: Tapi strateginya gimana Pak untuk
2: biar turun tahun ini Pak?
3: Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak.
4: Dengan berbagai strategi tersebut, pemerintah optimistis dapat terus menekan tingkat utang pemerintah hingga akhir tahun nanti. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Pemirsa, Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang berhasil meraih pendanaan berbasis hasil atau result based payment di Green Climate Fund GCF. Pendanaan sebesar 103,78 juta dolar itu diperoleh atas capaian pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
4: Indonesia berhasil meraih pendanaan sebesar 103,78 juta dolar AS atau setara 1,8 triliun rupiah dari Green Climate Fund melalui skema Results Based Payment. Pendanaan diberikan atas capaian Indonesia mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton CO2 equivalent. Capaian ini sekaligus menjadikan Indonesia negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang menerima pendanaan berbasis hasil dari Green Climate Fund. Program RBP REDD Plus ini terdiri dari 3 output, dengan 2 output telah diselesaikan pada 2025, sementara 1 output lain masih berjalan hingga 2030. Sebelumnya 24 provinsi telah mengakses pendanaan. Lampung menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan implementasi program. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi pengampu utama program pendanaan berbasis hasil ini.
6: Pemerintah Indonesia melalui UNDLH, dan tentunya pasti itu kita kerjakan dengan baik karena juga tidak berdasarkan oleh pemerintah, tetapi juga kalangan NGO, CSO, dan sebagainya, yang mana kita tahu mereka sudah sangat dekat dengan perusahaan-perusahaan yang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Jadi kolaborasi ini sangat baik dan selesai dan diteruskan. Dan kami tetap mengundang kepada siapapun yang punya concern terhadap pemulihan lingkungan di Indonesia, lembaga-lembaga siapapun, pemerintah manapun di dunia ini, atau lembaga yang moderator manapun, untuk ikut serta sama-sama berkolaborasi memastikan pemulihan lingkungan lebih baik.
7: Selesaikan sistem registri unit karbon atau SRUK, ya, pertama kali di dunia yang diakui oleh seluruh dunia. Didukung oleh peraturan-peraturan menterinya juga sudah selesai. Yang dulu puluhan tahun nggak selesai-selesai. Itu kita sudah selesaikan, bahkan Menteri Kehutanan sudah ada perdagangan 4 kemarin, TKTKN. Hari ini juga sudah tanda tangan 10 provinsi senilai hampir, hanya di bidang kehutanan hampir 800 miliar.
4: Capaian pendanaan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia membangun ekosistem pembiayaan iklim yang terintegrasi dengan mengaitkan dukungan pendanaan pada hasil nyata penurunan emisi gas rumah kaca. Eko Budi, Jakarta.
0: Beralih ke kasus hukum, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah. Tim penyidik perlu mengklarifikasi beberapa transaksi kepada pihak perbankan untuk membuat terang rangkaian perkara. Selain pihak perbankan, penyidik juga memeriksa pihak swasta dalam proses pendalaman perkara.
8: Memang kemarin ada pemeriksaan terkait beberapa saksi, di antaranya dari pihak perbankan dan swasta. Dalam hal ini, dalam rangka mendalami proses tentang beberapa transaksi-transaksi itu aja. Iya, enggak, yang jelas ada beberapa transaksi yang kita perlu klarifikasi oleh tim penyidik kepada pihak bank, itu aja. Itu sudah ke materi nanti, yang penting ada perlu klarifikasi dari penyidik kepada pihak perbankan. Dan hari ini pemeriksaan ada 2 tersangka, DR dan NH, juga 4 saksi dari swasta. Dia lebih kepada pendalaman dari keterangan tersebut, termasuk juga beberapa beberapa hal yang perlu didalami dari dokumen-dokumen yang didapatkan oleh tim penyidik.
0: Di kasus lain, ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo oleh tim forensik telah selesai dilakukan pada hari Rabu siang. Tim telah mengambil sampel hampir seluruh bagian tubuh korban untuk diperiksa di laboratorium. Diperkirakan hasil otopsi serta hasil laboratorium dan DNA ini akan selesai selama 2 hingga 3 minggu ke depan.
4: Setelah bekerja selama 3,5 jam, tim Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia, PDFMI, berhasil melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim memeriksa seluruh bagian tubuh korban yang telah dimakamkan pada 23 Juli lalu. Hampir seluruh bagian tubuh Sutrimo diambil untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium forensik maupun akademik. Termasuk juga pemeriksaan toksikologi, jaringan, dan DNA. Pemeriksaan lanjutan inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk mengetahui penyebab dari kematian Sutrimo.
9: Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi, pemeriksaan toksikologi yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya, nanti akan dilakukan oleh lapor, puslapor. Sedangkan yang terakhir kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk dapat mencari penyebab kematian yang lebih lengkap yaitu dengan pemeriksaan DNA.
4: Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus kematian Sutrimo ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, hasil ekshumasi ini nantinya akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat proses penyidikan di Treskrimum Polda Metro Jaya.
10: Dari hasil laporan hasil penyelidikan tersebut, diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup.
4: Dengan hasil ekshumasi ini, diharapkan simpang siur kematian Sutrimo bisa terjawab. Apakah korban meninggal dengan cara wajar atau tidak wajar? Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Program Transmigrasi Patriot merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan melalui kehadiran sumber daya manusia SDM unggul di kawasan transmigrasi. Simak selengkapnya dalam dialog dengan Wakil Menteri Transmigrasi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
2: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Ibu beli es krim coklat.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
6: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
7: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
6: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
8: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
9: Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa program Transmigrasi Patriot, Trans Patriot, merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan melalui kehadiran sumber daya manusia SDM unggul di kawasan transmigrasi. Program ini tidak lagi memaknai transmigrasi sebagai sekadar relokasi penduduk, tetapi sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Program Transpatriot lahir dari tantangan zaman. Transmigrasi kini berevolusi dari sekadar memindahkan penduduk menjadi sarana penciptaan kesejahteraan. Transmigrasi Patriot merupakan bagian dari program pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi sehingga diperlukan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaannya. Pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan SDM yang unggul yang mampu membawa perubahan pola pikir dan mendorong kemajuan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi mendorong kehadiran SDM unggul melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta program beasiswa.
10: Sebagai simbol persaudaraan bahwa kita adalah keluarga besar Negara Kesatuan.
9: Pemirsa, pemerintah menekankan pembangunan kawasan yang inklusif dan harmonis antara transmigran dan juga penduduk sekitar. Lantas muncul pertanyaan, apa mekanisme konkret agar masyarakat lokal mendapat akses yang sama terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, serta investasi? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami, Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi RI. Selamat sore Pak Wamen, apa kabar Anda?
11: Sore, Mas Heranov.
9: Sudah kedua kali nih kita berdialog, per hari ini sudah dua kali begitu ya. Ini ya. Tapi yang kita perlu elaborasi hari ini soal Transmigrasi Patriot. Apa yang bisa dijelaskan nih Mas Wamen dengan program ini?
11: Ya, ada empat amanat dari Bapak Presiden Prabowo ya, dengan berdirinya Kementerian Transmigrasi yang baru. Yang pertama untuk menjaga dan merawat NKRI ya, dengan perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang longgar. Okay. Itu akan terjadi proses asimilasi, akulturasi sehingga perbedaan antara suku, adat istiadat itu sudah tidak ada lagi. Menjadi rasa kebangsaan semakin kuat. Ya. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan. Karena dengan adanya perpindahan penduduk itu, negara memberikan kewajiban kepada warga trans untuk diberi tanah 1 hektar, 2 hektar sebagai bagian dari reforma agraria untuk diolah menjadi sumber ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, saat ini di kawasan transmigrasi terjadi proses pertanian yang sangat bagus, jadi membantu mewujudkan swasembada pangan. Yang keempat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
9: Okay.
11: Nah, dengan kondisi saat ini kita lihat bahwa di program pembangunan transmigrasi dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo Subianto telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, okay, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota dan 3 ibu kota provinsi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
9: Okay.
11: Dalam konteks undang-undang transmigrasi yang baru, itu kita berbicara soal pembangunan kawasan. Jadi pembangunan kawasan itu Kementerian Transmigrasi tidak hanya bertanggung jawab kepada satuan-satuan pemukiman para warga trans, tapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal, masyarakat asal yang ada di kawasan transmigrasi.
0: Okay.
11: Dan kondisi saat itu sudah berkembang dengan sangat baik, sangat harmonis, sehingga proses interaksi, komunikasi sosial, bahkan terjadi proses pernikahan adat budaya itu sudah menjadi bagian yang taken for granted dalam satu kawasan transmigrasi, sehingga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan terhadap interaksi sosial itu semakin bagus.
0: Okay.
11: Nah, di kawasan transmigrasi ini, untuk program tim ekspedisi patriot tahun 2026, kita menerjunkan 1.476 anggota tim ekspedisi patriot di 53 kawasan.
0: Okay.
11: 10 kawasannya ada di Papua, yang terdiri dari 39 profesor, 159 doktor, 256 magister, master, dan selebihnya 706 mahasiswa, sarjana S1. Tujuannya adalah untuk transfer knowledge, untuk melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan melalui ilmu pengetahuan dan inovasi di kawasan transmigrasi, karena proses untuk pengembangan kualitas kawasan transmigrasi itu akan lebih eskalatif apabila menggandeng kampus-kampus yang berbasis pengetahuan dan inovasi, sehingga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan itu akan lebih cepat realisasi. Pengembangan produk unggul yang berbasis kepada kewilayahan itu bisa tertata dengan baik, dan adanya transfer knowledge, proses penyadaran melalui pemberdayaan pendampingan dengan masyarakat lokal, masyarakat trans, sehingga kawasan transmigrasi itu betul-betul menjadi sebuah role model dalam pembangunan di Indonesia. Karena kita melihat bahwa program transmigrasi sebagian besar juga telah menunjukkan sebuah kenyataan mereka lebih meningkat pendapatannya, lebih bagus ekonominya, dan lebih sejahtera.
9: Oh, artinya pendapatan akan meningkat ya, outcome-nya, outputnya di situ berarti ya?
11: Outcome-nya,
9: pembuka usaha lapangan pekerjaan baru.
11: Kita berusaha agar proses berdirinya produk-produk unggulan itu bisa dikelola dengan baik.
0: Okay.
11: Dan kemudian yang kedua, ada proses penyadaran dari masyarakat yang ada di kawasan itu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kita menggandeng 10 kampus nasional dan beberapa kampus di daerah untuk kita hadirkan dalam kerangka pembangunan kawasan transmigrasi agar terjadi proses percepatan pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan inovasi.
9: Oke. Gitu. Penegasannya Mas Wamen, apakah nanti membuka lahan baru, tadi sempat disinggung soal lahan, apakah tidak ada konflik yang akan tercipta nanti di lapangan dengan...
11: Nah, kalau tim ekspedisi patriot ini tidak membuka lahan baru, tapi kita berusaha untuk melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan, dan pengembangan potensi ekonomi serta pengembangan produk unggulan di kawasan transmigrasi. Memang kenyataannya sekarang, Mas Heranov, ada sekitar 61 bupati mengirim proposal ke Kementerian Transmigrasi yang menginginkan agar daerahnya dibuka kawasan transmigrasi baru.
0: Baik.
11: Karena apa? Karena untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi dengan diterjunkannya para calon warga trans, baik itu transmigrasi lokal maupun transmigrasi karya Indonesia dari provinsi yang lain atau dari pulau yang lain. Tujuannya apa? Kalau ada orang, maka lahannya bisa dimanfaatkan untuk sumber ekonomi, ada aktivitas sosial, aktivitas budaya, ada kegiatan ekonomi, sehingga lahan itu bisa bermanfaat dan akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Kita telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa karena program transmigrasi itu membuka lahan baru agar tidak terisolasi, kemudian ada aktivitas ekonomi, sosial, budaya, ada interaksi sehingga menyebabkan daerah itu bisa berkembang, sehingga sudah tercipta pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan itu juga sudah berkembang.
9: Titiknya di mana tuh konkretnya Mas Wamen? Dan komunitas apa yang menjadi unggulan? Komunitas
11: masing-masing kawasan transmigrasi memiliki produk unggulan yang spesifik.
9: Oke.
11: Misalnya di daerah Sigi, di daerah Sulawesi Tengah, itu produk unggulannya durian dan kopi. Kemudian di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Luwu Timur terutama, itu ada perkebunan lada di kawasan transmigrasi. Ya. Dan yang sudah berjalan saat ini adalah industri pabrik gula yang ada di kawasan transmigrasi Melulu Nusa Tenggara Timur, NTT, itu sudah memproduksi gula, namanya gula Sumba Manis.
9: Okay.
11: Gitu. Jadi ada beberapa kawasan transmigrasi yang kita inginkan agar terjadi proses pengembangan industri sehingga akan ada sumber daya manusia yang ikut lapangan pekerjaan di situ terbuka, kemudian ada aktivitas ekonomi sehingga proses untuk pengembangan kawasan itu bisa semakin lebih baik, semakin eskalatif, dan tentunya itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, bagaimana kemudian memastikan petani tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, Mas Mamen?
11: Ya, jadi kita melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian terkait.
9: Ya.
11: Misalnya dengan Kementerian Pertanian soal petani.
9: Okay.
11: Di kawasan transmigrasi, ini bukan hanya petani, Mas Renov. Jadi para transmigran itu juga ada yang menjadi petani, menjadi nelayan, jadi pekebun, itu ada juga. Nah, khusus untuk pertanian, kita melakukan koordinasi, kita data beberapa kawasan transmigrasi yang membutuhkan bibit, alsintan, pupuk. Nah, kita melakukan kerjasama bahwa di kawasan transmigrasi ini petani membutuhkan pupuk dan bibit, kemudian dilakukan koordinasi sehingga proses pengembangan terhadap pertanian itu bisa semakin maju. Contoh di kawasan transmigrasi Telang, Banyuasin. Itu kawasan transmigrasinya tanahnya pasang surut. Tetapi pada tahun 2025 itu juara satu produksi beras nasional. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kemudian proses intensifikasi dan ekstensifikasi itu bisa dikembangkan secara modern, secara berkelanjutan dan fokus, saya rasa seluruh kawasan itu juga akan produktif.
9: Ya.
11: Seperti yang terjadi di kawasan Telang, di Banyuasin, dan juga di daerah Sulawesi Tengah itu juga sudah ekspor durian. Di beberapa kawasan, misalkan di Maluku dan Maluku Utara, itu sebagian juga sudah ekspor rajungan. Nah, jadi yang kita butuhkan itu di kawasan transmigrasi punya lahan, punya sumber daya manusia. Yang kita butuhkan adalah investasi, modal, dan ilmu pengetahuan. Serta satu lagi, off-taker.
9: Off-takernya dari?
11: Ya, off-takernya tergantung siapa yang membutuhkan. Makanya kita perlu kolaborasi dengan pihak korporasi, dengan pihak pengusaha, dengan swasta, agar proses untuk produktivitas yang ada di kawasan transmigrasi, baik itu produksi maritim maupun pertanian, itu harus ada off-taker yang bisa diolah sehingga kebutuhan dari para petani itu untuk melakukan pekerjaan semakin bagus.
9: Ini relate dengan apa yang terjadi saat ini in this situation ya, Mas Wamen. Kemarau panjang, ini tantangan besar bagi patriot-patriot yang ada di 53 titik tadi ya. Untuk mencari sumber air tentu sulit sekali nampaknya. Tadi saya sempat melihat di daerah Kalimantan Timur harus pakai mesin pompa air untuk menyiramkan irigasi aliran air ke sawah. Ini bagaimana kemudian tantangan yang dihadapi oleh patriot di lapangan?
11: Ya, kita nanti cek data di kawasan transmigrasi mana yang kesulitan air.
9: Okay.
11: Nah, terkadang juga sumber airnya ada, Mas, tapi jauh dari pemukiman. Gitu. Nah, dengan berbasis pada ilmu pengetahuan, saya rasa dari sisi teori itu akan dapat kita selesaikan, tinggal nanti untuk implementasinya, bagaimana membantu masyarakat yang kesulitan air, kemudian bagaimana membantu masyarakat untuk menciptakan produk unggulan agar bisa berkembang dengan baik, untuk pengembangan terhadap model-model pertanian yang kondusif sehingga bisa memberikan trickle down effect buat pendapatan masyarakat. Itu kita kembangkan secara keseluruhan, tergantung kepada kondisi di kawasan transmigrasi, dan itu semuanya adalah berdasarkan kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
9: Baik,
11: gitu.
9: Ini Mas Viva pernah menyebutkan ke media, kita belajar dari Cina, apa yang mau diadopsi dari Cina soal transmigrasi. Apakah ya. Bisa disamakan? Kondisinya tentu berbeda.
11: Ya, memang Cina memiliki model tersendiri sesuai dengan ekonomi sosial budayanya. Tapi kita bisa melakukan perbandingan terhadap pengembangan model masyarakat, model industri, kemudian model pemukiman yang itu menjadi bagian penting yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Karena di kawasan transmigrasi itu pun juga berbeda karakternya. Tentunya juga ini sebagai ilmu yang bisa diperbandingkan kira-kira nanti untuk model pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kondisi ekonomi sosialnya bagaimana, kemudian produk turunannya dalam pengembangan produk unggulannya itu bagaimana, dan kita bisa menciptakan sebuah inovasi baru sesuai dengan kultur dan sesuai dengan ilmu pengetahuan, karena kita merasa bersyukur, Mas Heranov, bekerja sama dengan 10 kampus nasional, UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, ITS, UNBRA, UNHAS, apalagi itu, ada 10, jadi itu menjadi basis utama kita untuk menjadikan kawasan transmigrasi akan kita beri inovasi baru dengan berbasis pada ilmu pengetahuan yang bekerja sama dengan kampus-kampus nasional yang bagus-bagus. Dan saya rasa kita melihat hasilnya bahwa di kawasan transmigrasi juga bergairah.
9: Baik.
11: Yang datang profesor, doktor yang punya kapasitas keilmuan dan langsung diterapkan di lapangan. Gitu.
9: Oke. Mas Viva, ini sembari kita putarkan ya, ada video-video footage aktivitas Anda ke daerah, apa yang biasa Anda jelaskan, beberapa titik Anda kunjungi, apa yang Anda lakukan di sana, berdialog, outputnya apa saja?
11: Kami berdialog untuk menjelaskan beberapa persoalan. Tentu yang persoalan pertama itu adalah soal infrastruktur. Jadi yang
9: Seperti di sini, di Manokwari kah? Atau di mana ini Mas? Di Papua? Kita putarkan ini. Ini dengan mahasiswa juga begitu ya?
11: Ya, ini dengan mahasiswa tim ekspedisi Patriot ini. Ya, tahun yang lalu.
9: Ada dialog yang terjadi.
11: Ya, ini gitu ada dialog. Jadi para anggota tim ekspedisi Patriot itu menyatakan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mereka disambut dengan baik. Ada kolaborasi yang efisien untuk bersama-sama membangun kawasan di transmigrasi. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan support dari pemerintah daerah dan kepala-kepala adat. Yang ketiga, mereka membuat program-program yang dibutuhkan oleh warga setempat. Dan yang terakhir, kalau saya nggak salah ingat itu, ada kepala suku yang menceritakan memberikan tanahnya 100 hektar untuk dijadikan kawasan transmigrasi.
9: Di daerah mana itu?
11: Di Papua Barat.
9: Di Papua Barat?
11: Ya. Sama juga ketika kami datang di daerah Konawe Utara, kami langsung bertemu dengan kepala desa, dengan kepala adat. Mereka juga memberikan ratusan hektar dengan sertifikat tanah untuk diberikan kepada Pak Bupati. Mereka menginginkan ada tetangga baru untuk bisa mengolah mereka, mengolah tanah agar bisa produktif. Jadi artinya untuk lahan pada waktu itu ternyata kepala adat, kepala suku, tokoh-tokoh masyarakat itu juga secara sukarela memberikannya kepada negara untuk digunakan sebagai lahan transmigrasi. Tapi kalau sekarang, kalau mau membuat program transmigrasi ada syaratnya. Satu, pemerintah daerah harus menyediakan lahan yang bersifat clean, clear, and free. Jangan sampai ada tumpang tindih. Yang kedua, itu harus jelas status lahannya. Baru setelah itu dari Kementerian Transmigrasi akan melakukan koordinasi butuhnya transmigrasi lokal antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dalam satu provinsi ataukah menggunakan program transmigrasi karya nusa dari pulau yang lain. Jadi bersifat bottom up dan desentralisasi yang itu berbeda paradigmanya dengan masa lalu yang bersifat top down dan sentralistis.
9: Ya, terakhir nih pertanyaan pemungkas nih Mas Wamen, jika sebuah kawasan transmigrasi ternyata tidak berkembang, sesuai target? Apakah pemerintah memiliki mekanisme evaluasi, koreksi, atau justru penghentian program ini?
11: Oh enggak, justru ketika tidak berkembang, kita akan memfokuskan lebih detail lagi. Baik. Kenapa tidak berkembang? Tidak kita tinggalkan.
9: Di-follow terus gitu ya?
11: Di-follow terus karena tidak mungkin, tidak akan ada perubahan. Okay. Jadi akan ada sebuah proses solusi alternatif untuk mengurai bottlenecking yang terjadi di kawasan transmigrasi apabila tidak berkembang. Dan di beberapa kawasan, model seperti ini sudah kita kembangkan dan alhamdulillah beberapa kawasan juga sudah mulai berkembang dengan baik.
9: Ada waktu yang ditetapkan?
11: Tidak ada waktu. Tapi kita menginginkan bahwa untuk program tim ekspedisi Patriot akan setiap tahun akan kita lakukan dalam rangka untuk memberikan kesadaran baru, untuk pemberdayaan, untuk mendampingi, untuk memberikan inovasi baru agar proses perubahan paradigmatik di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa cepat dan pendapatan masyarakat bisa naik.
9: Oke, kita dukung bersama pemerintah, pemirsa di rumah dan juga upaya-upaya dari sejauh ini Kementerian Transmigrasi dalam program Transmigrasi Patriot begitu ya. Program yang unggulannya dari Kementerian Transmigrasi. Kita akan support dan doa terus yang terbaik untuk program ini. Terima kasih. Dari daerah ke daerah siapa diuntungkan dari Transmigrasi Patriot, tentu semua pihak harus diuntungkan begitu ya Pak Wamen ya. Terima kasih untuk waktu Anda. Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi hari bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
11: Selamat sore.
9: Terima kasih Mas. Berikutnya 5 hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan dari detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta Rapat Paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen.
5: Pemirsa, 5 hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan dari detik-detik proklamasi mulai terasa lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian persiapan dalam bagian gladi kotor pada hari Rabu.
6: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, gladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter, serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur.
7: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
6: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung.
8: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini bisa dilihat sejak pagi tadi. Ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka. Kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih. Bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar. Bahkan ada tambahan dari istana, yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
5: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Cup Goal.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan, sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
3: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan merdeka, mandiri menopang ekonomi bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered. And be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinerang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah yang sedang menyeberang pada Kamis pagi. Beruntung bocah ini tidak mengalami luka yang serius, dan selain informasi ini, kami akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Kali ini Anda bersama dengan saya Bram Herlambang dan masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya kini kian mencekam, dan untuk mengatasinya BNPB berencana memberikan bantuan pembuatan embung atau tempat penampungan air. Sementara itu di Kota Waringin Timur, relawan bahu-membahu memadamkan api yang berada tidak jauh dari sebuah pondok pesantren yang menjadi tempat beraktivitas ratusan santri.
1: Dari hari ke hari, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian mencekam. Bahkan sejumlah titik api terus bermunculan baik di lahan bekas terbakar maupun lahan baru lantaran tanah bergambut. Kepulan asap tebal menyebar kemana-mana dari kebakaran lahan gambut yang belum bisa padam, tepatnya di kilometer 10 Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya, Rabu sore. Untuk mengatasinya, pihak BNPB berencana memberikan bantuan pembuatan embung atau tempat penampungan air. Selain itu, BNPB juga membantu peralatan pemadam dan mengerahkan personel bantuan dari prajurit TNI Batalion 631 Antang.
2: Kegiatan ini nanti waterbombing juga di

0: datang ke sini. Sekarang lagi di daerah Pulang Pitau, di bagian ke Pulau Pitau, karena Pulau Pitau lumayan luas, mumpung yang atau dari kanal-kanal yang masuk, contohnya di sini itu udah kering. Nanti kita cari mumpung, meskipun tetap mendukung dari mobil tangki, sementara mobil tangki yang diluncurkan ke wilayah yang terdampak kebakaran hutan ini.
1: Sementara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian serius. Sejumlah titik di kawasan Jalan Bumi Raya dan Jalan Lingkar Utara menjadi lokasi yang cukup krusial. Sudah berhari-hari, warga di Jalan Bumi Raya Kota Sampit bersama relawan masyarakat peduli api Baamang Barat dibantu personel YONTP 923 Mentaya terus berjibaku memadamkan api yang belum sepenuhnya padam. Lahan yang kering ditambah vegetasi semak dan belukar yang cukup lebat membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Bahkan upaya pemadaman tak jarang harus berlangsung hingga malam hari.
2: Perbantuan terkait pemadaman api itu sendiri dikarenakan sudah mulai dalam, setelah itu juga sangat dekat dengan pemukiman, yang kami khawatirkan api akan semakin berkobar dan semakin liar mengikuti arah angin, bisa masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi.
1: Upaya pemadaman di Jalan Bumi Raya belum sepenuhnya tuntas. Menjelang malam, titik api baru kembali muncul di sekitar Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Bamang. Petugas langsung memusatkan pemadaman di lokasi ini. Terlebih, lahan yang terbakar berada tidak jauh dari sebuah pondok pesantren yang menjadi tempat beraktivitas ratusan santri. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 12 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 7.634 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sedangkan data penderita ISPA tercatat sebanyak 67.156 orang dan mulai ada lonjakan sejak pertengahan Juli hingga Agustus 2026. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
3: Lalu seperti apa upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah? Sudah terhubung bersama kami Samsudin Nur, jurnalis Transmedia. Selamat sore, Samsudin. Jadi seperti apa sejauh ini penanganan karhutla di Kalimantan Tengah?
4: Ya, Bang. Saat ini memang penanganan karhutla atau penanggulangan karhutla yang dilakukan oleh tim Satgas Darat maupun Udara, bahkan modifikasi cuaca terus dilakukan oleh pemerintah sendiri agar untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Namun cuaca yang begitu panas, hembusan angin, lahan-lahan yang terbakar ini ada yang baru, ada yang lama itu berkobar lagi apinya, dan ini menjadi kesulitan bagi dan ketuhalan bagi tim darat sendiri untuk melakukan upaya-upaya madam. Bahkan saat ini menjadi kendala ya sumber air yang di lokasi itu yang sudah minim sekali untuk melakukan pemadaman. Jadi pemadaman agak terhambat oleh dilakukan oleh tim Satgas Darat. Namun upaya-upaya ini terus dievaluasi oleh pihak BPBD maupun BNPB sendiri yang rencananya akan memberikan bantuan alat pemadam, bahkan untuk menerjunkan prajurit TNI dari Batalion 631 Antang. Dan dapat saya laporkan juga hotspot terpantau di tanggal 13 Agustus ini menurut dari BMKG itu sudah terpantau 343 titik yang tersebar di 14 kabupaten di Kalimantan Tengah. Nah, ini yang terus dilakukan upaya-upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim Satgas Darat maupun upaya tim Satgas Udara melalui waterbombing. Begitu, Bram.
3: Oke, artinya cukup banyak ya, 343 kalau tidak salah Anda sebutkan tadi. Dan kemudian sumber air yang sudah semakin menipis. Apa kemudian upaya yang bisa dilakukan? Apakah kemudian mendatangkan sumber airnya atau kemudian jalur udara menjadi salah satu solusi yang dipersiapkan di sana?
4: Ya, Bram. Menurut dari pantauan di lapangan maupun pembicaraan saya dengan beberapa petugas di lapangan, lokasi yang jauh dari jarak jalan utama maupun jalan-jalan desa atau jalan-jalan kelurahan itu mereka melakukan dengan cara waterbombing. Karena tidak mungkin petugas darat untuk menyampai lokasi tersebut karena jaraknya bisa sampai 2-5 kilo, dan ini harus mendatangkan 4 helikopter yang disediakan oleh BNPB untuk bolak-balik untuk melakukan pemadaman lewat udara. Dan bagi tim sar darat itu hanya melakukan upaya-upaya yang mendekati dengan memblokade yang sifatnya emergensi, mendekati dengan pengungsian, tapi mereka tetap melakukan upaya-upaya pemadaman melalui yang sumber air yang minim di lokasi kejadian itu menggunakan tangki air dengan secara bergantian mobil tangki ini secara bergantian untuk menyuplai kepada petugas guna melakukan pemadaman. Seperti itu, Bram.
3: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami jurnalis Transmedia, Samsudin Nur, melaporkan langsung dari Kalimantan Tengah. Selamat kembali bertugas. Di informasi berikutnya, diduga sopir mengantuk, angkutan penumpang di Garut, Jawa Barat terguling usai menabrak sebuah warung. Sementara itu di Pindrang, Sulawesi Selatan, akibat menyeberang tanpa melihat jalan, seorang bocah tertabrak ambulans yang mengangkut pasien gawat janin.
5: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pindrang, Sulawesi Selatan, menabrak seorang bocah yang sedang menyeberang jalan Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini sedang membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan tertabrak ambulans hingga akhirnya terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi, termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP, menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul pengemudi ambulans. Ambulans kemudian dipersilahkan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Sementara itu, korban dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Beruntung, sang bocah tidak mengalami luka serius dan diperbolehkan pulang. Sementara di Garut, Jawa Barat, sejumlah orang berusaha membantu sebuah kendaraan yang terbalik di Jalan Raya Cikajang Bumbulang, Desa Sukawargi, Cisurupan. Sebelumnya, kecelakaan terjadi dan melibatkan sebuah angkutan syarat penumpang. Diduga karena pengemudi mengantuk, angkutan menabrak pilar warung hingga akhirnya terguling. 6 penumpang dan pengemudi mengalami luka hingga dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi angkutan berjalan dramatis. Warga harus mengganjal badan kendaraan menggunakan karung pasir, lalu ditarik menjauh. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu penumpang dinyatakan meninggal dunia. Saat pendataan, terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari manifest perjalanan. Menteri Perhubungan menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian ini.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Semoga selamat-selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang pun menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Proses pencarian dan evakuasi korban pun dilakukan bertahap, melibatkan kantor SAR Mataram, kantor SAR Arjuna, dan helikopter dari SGI Air Bali. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang penumpang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, puluhan penumpang yang diangkut oleh kapal SAR dan kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
2: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
3: Gitu. Oh, baru di tengah laut ya?
2: Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
3: Oh, besar ombaknya ya.
4: Terus? Kebakaran dari mana, Pak?
2: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, enggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
4: Bapak juga melompat?
2: Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya?
3: Pelampung.
2: Pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.

0: terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar.
1: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin masih menyisakan tanda tanya besar. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan satu korban meninggal dunia.
2: Ya, seharusnya ketika surat izin benar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah kecelakaan kapal terjadi di perairan Indonesia. Terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok menunjukkan masih adanya kelemahan aspek keamanan penyeberangan dan nyawa manusia tentu menjadi taruhannya. Jadi yang kini menjadi masalah, apakah peraturan keamanan yang sudah cukup atau penerapannya yang masih belum dilakukan secara disiplin? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, Guru Besar Kemaritiman dari ITS, Raja Oloan Saud Gurning. Selamat sore, Prof. Saud.
4: Selamat sore, Mas Bram. Selamat
3: Baik, sore, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya dalam beberapa hari terakhir kita melihat paling tidak ada dua kemudian kecelakaan kapal motor penumpang begitu. Apa yang bisa kita lihat evaluasi soal keselamatan ya, Prof?
4: Jadi menurut saya ini adalah ada persoalan sistemik dan struktural ya. Jadi ada persoalan dasar di mana polanya yang terjadi adalah mirip kebakaran untuk aspek ini, kebakaran di atas dek kendaraan, ada masalah manifest yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, hingga kegagalan mitigasi darurat, bagaimana penyelesaian kebakaran itu, dan itu ulang-ulang, dan itu akibatnya membuat efisiensi dan juga efektivitas dari evakuasi juga menjadi masalah. Jadi memang ini kasus ini yang terus berulang, dan juga sepertinya ada sesuatu pelanggaran jadi normal, pengawasan yang mungkin di atas formalitas. Saya kira harus ada banyak perubahan-perubahan mendasar, Mas Bram, untuk ini. Karena saya kira ini tidak boleh lagi menjadi sesuatu yang dianggap biasa, bukan lagi persoalan administratif, karena memang nyawa yang menjadi taruhannya, Mas Bram.
3: Oke, Prof, sebetulnya dari tiga tadi ya, Anda mengatakan mitigasi, manifest, kebakaran, dek. Artinya mana yang secara krusial harus kita benahi terlebih dahulu, Prof?
4: Jadi kalau melihat dari aspek yang kita lihat dalam dua kasus ini, yang paling utama adalah penegakan peraturan dan hukum, Mas Pram. Pertama, kelihatannya pengawasan kapal yang dilakukan sebenarnya oleh BPTD ataupun KSOP, ya itu sifatnya relatif lebih pada administrative compliance. Okay. Jadi administrasi aja, ya. Kapal yang memuat kendaraan juga saya kira juga harus betul-betul mengecek ya, kurang pengecekan untuk kendaraan yang mungkin punya kemampuan untuk membawa barang berharga, barang-barang berbahaya, ataupun nanti mungkin membawa beberapa pengawasan atas barang-barang yang tidak dapat, mungkin pendingin, truk-truk pendingin itu membawa semacam genset rakitan ya, dan juga mungkin kendaraan-kendaraan yang juga tidak diikat dengan lasing atau cargo securing manual yang baik. Lalu kapal itu juga sepertinya tidak memiliki sistem proteksi kebakaran yang aktif, seperti kayak smoke detector, thermal camera, pompa sprinkler. Jadi ini persoalan yang penting, dan sekali lagi menurut saya ini adalah persoalan tentang masalah kompetensi awak kapal juga. Mungkin mereka punya basic safety training ya, atau advanced fire fighting, tapi kelihatannya dalam konteks ini, dalam kondisi yang real nyata, kondisi darurat, ini kerap agak kagok begitu ya, atau tidak dapat mengendalikan kondisi atau terjebak pada persoalan-persoalan yang semuanya menurut kami itu adalah terjebak pada persoalan pemenuhan administrasi, paper compliance, yang memang akhirnya pada ujungnya kita bisa lihat adanya insiden atau kegagalan kapal dan mengakibatkan kebakaran.
3: Oke, Prof, saya masuk di situ. Anda tadi sudah mengatakan bahwa standar

0: penyelamatan mungkin sudah dilakukan pada ABK begitu ya. Tapi apakah kemudian dalam perspektif keamanan apalagi pelayaran itu juga dibutuhkan pengendalian massa dalam kondisi seperti itu, bayangan saya yang awam tentu ada kepanikan yang luar biasa dari para penumpang, Prof.
1: Betul. Jadi memang ini juga saya kira ada persoalan menarik, Mas Pram. Kecelakaan itu atau insiden, kalau dalam beberapa teori kita sebut dengan keju Swiss itu ya, Swiss cheese model, semuanya memang tidak bisa hanya dipersoalkan pada satu atau dua entitas. Kita juga melihat bagaimana regulator, operator, pemilik kapal, dan juga awak kapal, ya, serta juga masyarakat mungkin yang membawa sebenarnya kargo-kargo yang tidak berkenan, yang itu dilarang tetap dipakai. Dan juga tadi sebenarnya crowd management drill itu harus dilakukan juga, Mas Bram, selama perjalanan ini ferry jarak panjang ya, cukup lumayan panjang banyak lembar, seharusnya ada sebuah drill untuk keselamatan pelayaran, cara memakai life jacket, dan juga ketika terjadi kebakaran, itu perlu juga dilakukan, sehingga penumpang bisa tahu kemana dia akan bereaksi, dan juga awak kapalnya. Okay. Jadi saya kira ini evolusi menarik, Mas Bram.
0: Baik. Prof, tadi Anda juga sempat menyampaikan bahwa soal muatan yang berpotensi terbakar atau kemudian berpotensi mencelakakan begitu ya. Saya ingin dalami di situ. Jadi artinya dalam dua kasus ini itu seharusnya menjadi perhatian atau kemudian detektor yang Anda katakan tadi untuk kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak maksimal ada dalam sebuah kapal pelayaran hari ini?
1: Ya, jadi dalam beberapa diskusi ataupun di literatur kami, kalau kebakaran kapal biasanya terjadi karena api yang umumnya, Mas Prab, kebanyakan dalam kasus kita ini ada muncul dari dek kendaraan. Mungkin dari kendaraan penumpang atau dari truk yang membawa barang-barang yang mudah terbakar. Atau bisa juga diakibatkan oleh kondisi ledakan dari kamar mesin. Jadi tetapi kita lihat bahwa ini laporan dari KNKT masih terus berjalan, kita akan melihat bagaimana bagaimana rangkaian-rangkaian penyebabnya mengakibatkan kebakaran. Tetapi yang paling utama menurut perkiraan kami itu diakibatkan oleh beberapa catatan itu adalah barang-barang ataupun barang berbahaya ataupun barang dimiliki oleh pemilik kendaraan di atas dek kendaraan mengakibatkan asap, panas, dan akhirnya menjadi api. Dan saya kira ini persoalan yang harusnya bisa dideteksi, dimitigasi dari awal. Ketika misalnya pengecekan kendaraan harus mati, penumpang harus berada di atas penumpang, dek penumpang, dan mungkin beberapa hal-hal yang harus dilakukan, kendaraan juga harus di-lacing, harus diikat. Dan ini mengakibatkan memang kalau ini tidak dilakukan secara baik, Mas Bram, kemungkinan terjadi kebakaran itu akan tinggi kemungkinannya.
0: Oke, Prof, kalau begitu saya sebagai awam, bisakah saya mempertanyakan layak atau tidak kemudian ketika banyak catatan misalkan apakah smoke detektornya berjalan atau tidak, bagaimana kapal memitigasi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, Prof?
1: Kelayakan kapal itu dinyatakan sebagai kondisi kapal sebelum berangkat, pada saat berangkat, dan pada saat nanti dia akan bersandar, dia mampu melalui semua visi misi kapal, tetapi dengan kemampuan bisa juga ketika kondisi dalam kondisi darurat dia bisa tetap selamat. Kalau kita lihat dalam konteks saat ini, kapal sudah dilakukan lepas tali atau dia bisa berlayar, tapi mungkin compliance yang administratif, Mas, ya. Kalau kita lihat manifest juga berbeda, ya, tadi 112, 113, akhirnya ternyata 200 berapa? 114, 73, 112, 212. Ini kan ada perbedaan. Lalu juga mungkin tidak siapnya peralatan pemadam kebakaran, firefighting. Ya, dalam konteks sebelumnya itu tidak tersedianya kapal sekoci. Nah, lalu pada saat ini kebakaran dalam waktu yang cukup mungkin bisa ditangani, tidak bisa juga bisa ditangani dengan sprinkler ataupun pompa untuk ketersediaan air dan juga sistem yang ada di atas deck. Dan ini mengakibatkan, menurut kami sebenarnya, ini sebenarnya ketidaklaik-lautan kapal dalam konteks seperti ini memang tidak hanya oleh satu atau dua entitas, tapi dipengaruhi oleh banyak atau beberapa pihak, Mas Bram.
0: Oke, Prof, terakhir kalau begitu singkat saja, jadi artinya secara krusial apa langkah strategis yang bisa kita lakukan, apakah soal penegakan hukum ketika ini terjadi agar ada efek jera itu menjadi kunci atau hal lain, Prof?
1: Saya kira penegakan hukum harus utama, Mas Pram. Mm-hmm. Keselamatan pelayaran tidak boleh dikalahkan oleh kompromi operasional ataupun efisiensi biaya. Mereka mengatakan biayanya masih murah, waktunya sangat cepat. Selama sanksi atas pelanggaran keselamatan seperti manifest tadi yang kurang ataupun pemadam kebakaran yang mati, lalu dianggap sebagai dampak administrasi atau biaya administrasi biasa, dan bukan kejahatan keselamatan, saya kira kecelakaan akan terus berulang dan akan menjadi alarm yang kita abaikan, Mas Bram. Jadi ini betul-betul menurut saya yang paling penting adalah penegakan peraturan keselamatan, hukum, untuk ada efek jera dan akhirnya ada perubahan-perubahan manajemen keselamatan dilakukan oleh semua pihak.
0: Atau kemudian pengetatan aturan, Prof, untuk kemudian pelayaran berikut atau penyeberangan berikutnya akan lebih aman begitu?
1: Saya kira ya, pengaturan-pengaturan pertama yang paling penting adalah bagaimana pengecekan kendaraan yang diangkut, dimuat di atas kapal. Ya, jumlahnya harus lihat tidak hanya berdasarkan jumlah kendaraan, tapi jumlah penumpang, barang yang dimuat, ya, kepastian dan juga pengaturan di mana kendaraan di atas dek kendaraan itu dilihat tingkat kemungkinan keselamatan engine harus mati, ada kemungkinan ada kebocoran bahan bakar dan juga sumber-sumber pun dibawa yang berbahaya. Itu saya kira yang harus segera dilakukan. Di samping itu memang mengecek betul-betul bukan hanya administrasi compliance tapi operational compliance secara fisik atas kelaikan lautan kapal, baik itu kapalnya, sistemnya, dan juga awak kapalnya.
0: Baik. Mas Ram. Oke, baik. Terima kasih insight dari Anda, Prof. Saud Gurning, Guru Besar Kemaritiman ITS, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu, Prof.
1: Selamat sore, Mas. Selamat sore.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Pemerintah terus memacu pemulihan 40 ribu hektar lahan sawah pasca bencana hidrometeorologi di Aceh melalui fokus grup discussion yang digelar di Banda Aceh. Dipimpin Kepala Posko Satgas Rehabilitasi Dr. Safrizal ZA, percepatan ini berkolaborasi erat dengan TNI, Polri, dan akademisi.
2: Di dalam materi pembahasan, kita melaporkan apa yang dalam perencanaan, apa yang sudah dikerjakan, tahapan-tahapannya, termasuk membicarakan hambatan-hambatannya. Kemajuan di bidang pertanian cukup signifikan, terutama rehabilitasi sawah yang berstatus rehabilitasi ringan dan sedang. Dan di dalamnya ada tantangan bahwa rehabilitasi ringan dan sedang juga ada kendala, terutama rehabilitasi irigasi dan pemenuhan air ke dalam sawah.
1: Saat ini, 53% pemulihan tahap pertama telah rampung, dengan fokus perbaikan pada jaringan irigasi serta lahan rusak ringan hingga sedang.
3: Surabaya bukan hanya dikenal berkat semangat perlawanan arek-arek Surabaya di bulan November 1945. Jauh sebelumnya kota pahlawan ini ternyata juga menjadi dapur yang menempa nasionalisme banyak tokoh bangsa, termasuk pula presiden pertama Soekarno. Sejarah mencatat sang proklamator yang lahir di Surabaya dengan bangga mengaku sebagai arek Surabaya.
4: Jika tahun 1602 atau awal abad 17 dicatat sebagai titik awal kolonialisme di Nusantara dengan dibentuknya VOC, maka tidak ada yang pernah pula tahu bahwa 300 tahun kemudian di bumi Surabaya lahir satu sosok yang akan menjadi penentu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Soekarno.
5: Pandean Gang 4 adalah titik awal semesta Soekarno. Paling tidak saat dunia mengenalnya sebagai Kusno. Segala sesuatu mengenai awal kehidupan putra pasangan Raden Sukeni Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai Srimben ini ada di sini. Kisah yang mengalir dari mulut gang hingga berpusat di sebuah rumah bernomor 40 yang kini diabadikan sebagai museum rumah lahir Bung Karno. Sejarah mencatat sang putra Fajar lahir 6 Juni 1901 di kamar tengah rumah yang berada di kawasan Penele, salah satu kawasan tua Surabaya yang disebut sudah ada sejak 1275. Saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya arek Surabaya. Kutipan teks pidato Insinyur Soekarno saat dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Sejarah di Universitas Pajajaran Bandung pada Desember 64 ini jadi salah satu bukti pengakuan pribadi dari seorang Soekarno sendiri bahwa kota Surabaya ikut menempa dirinya jauh sebelum dikenal sebagai Sang Proklamator. Selain fasad bangunan dan fakta bahwa Soekarno lahir di rumah ini, nyaris tak banyak yang bisa disaksikan puluhan pengunjung yang datang setiap hari. Apalagi keluarga Soekarno hanya mengontrak saat Raden Sukeni, sang ayah, bertugas sebagai guru di Surabaya. Rumah lahir Soekarno bahkan sempat berpindah tangan ke sejumlah keluarga sebelum akhirnya pemerintah kota Surabaya menetapkannya menjadi cagar budaya dan kemudian menjadikannya museum di tahun 2020.
6: Selamat siang,
7: ya, Mas.
6: Mas Agata, edukator di rumah kelahiran Bung Karno.
7: Pas banget ya ketemu Mas Agata, edukator rumah lahir Bung Karno. Ya. Mas, ini konsepnya apa nih yang diusung di rumah lahir Bung Karno ini dan kenapa dibikin konsepnya seperti ini?
6: Karena di sini nggak ada koleksi asli dari Pak Soekarno, jadi ruangan-ruangan di sini dibikin semenarik mungkin dengan adanya animasi digital.
7: Jadi tampilannya seperti ini nih, maksudnya dibuat sekekinian mungkin gitu ya, untuk menarik
6: generasi juga ya.
7: Iya. Nah, kalau bagian-bagian di museum rumah lahir ini apa aja, Mas?
6: Kalau di zona utama ini ada video mapping yang menceritakan sejarah singkat dari keluarganya Pak Soekarno. Lalu di dua ruang tersisa ada pemutaran film dokumenter dan video augmented reality.
7: Jadi benar-benar Pak Karno lahir di sini.
6: Lahir Kusno, di ruang Kusno ini.
7: Sosro di Harjo. Iya. Sang Putra Pajar.
6: Nggih, benar.
5: Soekarno kecil memang tak tinggal lama di Surabaya. Dari rumah di Jalan Pandian Gang 4, 6 bulan setelah lahir, Soekarno diboyong ke Blitar, sehingga banyak yang mengira ia lahir di sana.
8: Masyarakat Indonesia itu kan biasanya hanya mengingat apa yang paling dekat, gitu ya. Nah, peristiwa Soekarno di Surabaya itu kan awal abad ke-20 yang sangat jauh gitu ya. Dan itu juga pada periode itu kan Soekarno lebih banyak sekolah, kemudian usia-usia muda gitu ya. Memang kemudian belajar pada Pak Cokro misalnya ya. Tapi intensitas aktivitas politik Bung Karno itu sebenarnya lebih banyak dimulai di Bandung gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira periode kehidupan Soekarno inilah yang turut mempengaruhi mengapa Surabaya cenderung agak kurang dianggap dekat dengan Soekarno itu gitu ya. Ya. Nah, padahal beliau lahir di Surabaya, beliau ditempa secara ideologis juga di Surabaya gitu ya. Artinya Surabaya dengan Bung Karno itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebenarnya itu.
5: Masih di kawasan Peneleh, pusaran jejak sang proklamator beralih ke sebuah rumah bergaya kolonial di Gang 7 nomor 29. Di kediaman Ketua Syarikat Islam sekaligus Guru Bangsa Haji Umar Said atau HOS Cokro Aminoto ini, Soekarno muda pernah tinggal antara tahun 1916 hingga 1921. Di lantai 2, tepat di atas kamar tidur Pak Cokro, Soekarno bersama sekitar 20 remaja bumi putra lainnya tinggal dan menyandang status sebagai anak kos. Soekarno mengenang kamar kosnya di rumah HOS Cokro Aminoto sebagai kamar yang pengap tanpa jendela. Ia bahkan harus terus-menerus menyalakan lampu bahkan di siang hari karena tidak ada cahaya yang masuk di kamar ini. Bayangkan di saat itu, di kamar seperti ini tanpa bantal dan tanpa kasur ditinggali sekitar 20 orang lainnya. Namun dalam kondisi seperti ini pula, Soekarno melatih orasinya layaknya seorang Cokro Aminoto. Cokro Aminoto dengan triloginya, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat, serta mengajarkan kepada anak didiknya untuk berlatih berorasi layaknya orator dan menulis seperti wartawan, rupanya benar-benar dilakukan dengan kesungguhan oleh seorang Soekarno, hingga akhirnya menjadikannya proklamator. Ya, tak sekadar indekos, Soekarno menganggap rumah ini sebagai dapur yang menempa sisi nasionalismenya. Di ruang tamu ini, Pak Cokro rutin menggelar diskusi kebangsaan yang selalu diikuti Soekarno muda. Menjabat Ketua Syarikat Islam, sebuah organisasi politik terbesar di masa itu, HOS Cokro Aminoto dikenal sebagai tokoh politik yang tengah naik daun sekaligus orator ulung. Sebuah kemampuan yang kemudian berhasil dikuasai sekaligus jadi bekal Soekarno menapaki jalan politiknya.
8: Ya, saya kira Bung Karno mengakui sendiri di dalam autobiografinya ya yang ditulis oleh Cindy Adam bahwa Pak Cokro adalah guru utama beliau. Jadi persinggungan antara Bung Karno dengan Pak Cokro itu kan ketika Bung Karno itu masih usia remaja dan usia di mana otak itu masih sangat bagus ya untuk menangkap berbagai pelajaran, dan disitulah Pak Cokro menjadi teman Bung Karno sekaligus sebagai gurunya. Sehingga di dalam biografinya itu juga Bung Karno juga mengatakan bahwa Surabaya adalah dapur nasionalisme. Itu saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Karno tentang dapur nasionalisme itu juga tidak bisa dipisahkan dengan posisi Pak Cokro pada saat itu yang memang banyak menempa Bung Karno dari aspek-aspek nasionalisme itu.
5: Sayangnya, kiprah sang guru bangsa berangsur berakhir sepeninggal sang istri yang membuat HOS Cokro Aminoto pindah ke Yogyakarta hingga wafat di sana. Rumah yang sempat jadi kawah candra di muka idealisme Soekarno muda, kini jadi museum yang menarik puluhan pengunjung. Kebanyakan adalah pengunjung yang juga datang ke Museum Rumah Lahir Bung Karno.
9: Sama sih maksudnya, nggak terlalu tahu sosok kos Cokroaminoto-nya. Lebih tahu kayak anak-anak kosnya yang kayak Muso, terus Soekarno, Sumbun, ya gitu-gitu. Apalagi dengan layout-nya juga sangat homey gitu ya. Terus penataan lampunya juga terasa seperti rumah banget. Jadi kita di sini seakan-akan balik lagi ke masa lampau seperti itu.
5: Perjalanan menyusuri jejak sang proklamator di Surabaya tak lengkap tanpa kunjungan ke Masjid Jamik Peneleh. Selain keunikan arsitekturnya, salah satu masjid tertua di Surabaya ini terkenal sebagai pusat pergerakan melawan penjajah. Di tahun 1945, kubah masjid pernah jadi sasaran meriam Belanda dari arah Jembatan Merah. Sementara jika merunut ke belakang, Soekarno Muda yang mengaku belajar mengenal Islam saat tinggal di rumah HOS Cokroaminoto, sebut-sebut pernah mengikuti sejumlah kegiatan keagamaan di masjid ini.
10: Diyakini dibangun oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel pada 1421 Masehi, Masjid Jamik Peneleh Surabaya ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang Soekarno Muda. Soekarno yang tinggal di rumah kos HOS Cokroaminoto sekitar 200 meter dari masjid ini disebut pernah melakukan sejumlah kegiatan di Masjid Jamik Peneleh. Bisa jadi di antara kegiatan keagamaan itu pula Soekarno Muda menyampaikan munajatnya, termasuk pula untuk membebaskan negeri ini dari kungkungan penjajahan dan mengantarkannya menjadi sosok penentu sehingga kita mengenal jejaknya sebagai satu di antara dua Dwi Tunggal proklamator kemerdekaan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kehadiran sebuah jembatan bukan lagi sekedar pelengkap infrastruktur, melainkan urat nadi utama kehidupan, menjadi peluang kemajuan masyarakat. Setidaknya 895 jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun oleh Polri telah berdiri kokoh di seluruh penjuru Nusantara dan bermanfaat bagi masyarakat. Jembatan Merah Putih Presisi ini diresmikan pada 13 Agustus 2026 dan Presiden Prabowo Subianto pun mengapresiasi Polri mampu merealisasikan dengan baik yang menjadi program nasional.
1: Ucapan terima kasih saya kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan kepada Kapolri. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. Anggota kepolisian telah bekerja siang malam di saat yang susah, dalam cuaca yang tidak mudah. Saudara telah mencapai hal-hal yang sangat mendasar. Ini bukti bahwa sungguh-sungguh Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat.
0: Dari papan-papan yang rapuh, kini berdiri jembatan yang lebih kuat. Dari akses yang terputus, terbentang jembatan yang menghubungkan. Jembatan Merah Putih Presisi menjadi konektivitas antar wilayah, mendekatkan masyarakat dengan pendidikan hingga menggerakkan perekonomian.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
5: Sejumlah warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tega membakar burung hantu dalam kondisi masih hidup. Bahkan aksi tidak terpuji ini dilakukan di hadapan anak-anak. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
6: Sejumlah warga membakar hidup-hidup seekor burung hantu di Kampung Bajak Desa Benteng Endope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Aksi ini bahkan dilakukan di hadapan sejumlah anak-anak. Terlihat mereka tertawa gembira melihat burung hantu meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari kobaran api. Video ini mendapat reaksi keras masyarakat dan pecinta hewan yang langsung membuat laporan polisi.
7: Tujuan saya sederhana, agar kejadian ini tidak berhenti sebagai tontonan di media sosial saja, tetapi diproses sesuai hukum yang berlaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya.
6: Menanggapi laporan masyarakat, petugas Resmo Polres Manggarai Barat langsung menangkap para pelaku yang berjumlah 3 orang. Mereka diketahui melakukan aksinya pada 7 Agustus pekan lalu.

0: kenapa kami enggak mau masang bendera, Pak?
1: Sedang sibuk pangkas rambut pelanggan, tukang cukur diduga mengalami intimidasi dari oknum petugas kecamatan untuk segera pasang bendera merah putih. Malang benar nasib seorang bocah saat ikut karnaval 17-an di sekolah justru tertabrak ambulans. Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas dalam sumur yang diduga dijaga ular kobra. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi mendalam terpercaya. Seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura jadi korban penculikan untuk memeras orang tuanya. Adapun di Jakarta Timur, seorang maling mengembalikan dua ponsel curian setelah korbannya terbangun dari tidur.
2: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Diduga sopir mengantuk, angkutan penumpang di Garut, Jawa Barat terguling usai menabrak warung. Sementara di Pinderang, Sulawesi Selatan, akibat menyeberang tanpa melihat jalan, seorang bocah tertabrak ambulans yang mengangkut pasien gawat janin.
3: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinerang, Sulawesi Selatan, menabrak seorang bocah yang sedang menyeberang jalan Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini sedang membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan tertabrak ambulans hingga akhirnya terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi, termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP, menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul pengemudi ambulans. Ambulans kemudian dipersilahkan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Sementara itu, korban dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Beruntung, sang bocah tidak mengalami luka serius dan diperbolehkan pulang. Sementara di Garut, Jawa Barat, sejumlah orang berusaha membantu sebuah kendaraan yang terbalik di Jalan Raya Cikajang Bumbulang, Desa Sukawargi, Cisurupan. Sebelumnya, kecelakaan terjadi dan melibatkan sebuah angkutan syarat penumpang. Diduga karena pengemudi mengantuk, angkutan menabrak pilar warung hingga akhirnya terguling. 6 penumpang dan pengemudi mengalami luka hingga dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi angkutan berjalan dramatis, warga harus mengganjal badan kendaraan menggunakan karung pasir, lalu ditarik menjauh. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra. Warga Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali lantaran di dalam sumur tua ini ada seekor ular kobra. Ular berbisa ini beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban. Agar tidak ada korban lain saat proses evakuasi, tim SAR akhirnya memutuskan kobra harus ditangkap terlebih dahulu. Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Alemelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diotopsi dan memutuskan segera memakamkannya.
4: Karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa, yaitu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu, kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat terkejut saat menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang. Sang wanita merasa dirinya tidak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa hukum kepada advokat untuk mewakili dirinya dalam perkara ini.
5: Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak isinya pun ngarang.
1: Sebuah video menampilkan ibu bernama Ita Hartati mendatangi kantor advokat di Kabupaten Karawang. Ia meminta penjelasan terkait perkara perceraian yang tercatat atas namanya di Pengadilan Agama Karawang. Menurut pengakuannya, ia tidak pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili dirinya. Ita baru mengetahui ada perkara setelah menerima putusan cerai dari Pengadilan Agama Karawang. Ia mempertanyakan namanya tercatat sebagai penggugat padahal dirinya tidak pernah mengikuti persidangan. Sementara dari pihak pengacara hingga Rabu belum memberikan keterangan perihal permasalahan ini. Kita ke Jakarta, jembatan penyeberangan orang yang berada tepat di depan kompleks Parlemen Senayan kini tidak lagi memiliki tangga. Diketahui pembongkaran tangga ini dilakukan sebulan yang lalu. Jembatan penyeberangan orang di depan kompleks DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat menjadi sorotan setelah akses tangga di kedua sisinya tidak lagi tersedia. Kondisi ini membuat jembatan yang sebelumnya digunakan pejalan kaki kini tidak dapat difungsikan. Struktur utama JPO masih berdiri tapi tidak terdapat akses untuk naik dari kedua sisi Jalan Gatot Subroto. Kondisi serupa terlihat dari arah akses Gatot Subroto menuju Slipi maupun arah Semanggi Cawang. JPO ini sebelumnya masih dapat digunakan masyarakat tahun lalu. Akses tangganya kemudian dibongkar dan hingga kini belum dikembalikan. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, ada seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang. Kepanikan sempat terjadi. Kemunculan macan kumbang terekam kamera warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Batang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Macan berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Belakangan terungkap macan telah memangsa 7 ekor ayam warga. Petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan mengevakuasi macan dengan cara ditembak bius. Kondisi macan terluka di bagian kaki hingga harus dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan. Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg itu dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, macan akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah korban. Kejadian memilukan ini terjadi di permukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di lokasi berbeda, imbas dari lupa mematikan sisa material di tungku pembakaran, gudang pengeringan tembakau di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
6: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangga, Kota Palangkaraya. saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan, dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumah yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas. Di lokasi berbeda, kebakaran melanda sebuah gudang pengeringan atau los tembakau di Desa Ngurundul, Kecamatan Keponarung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Bangunan yang terbuat dari bambu serta kencangnya angin membuat api cepat membesar. PLT Kapolsek Keponarung menyebut, kebakaran diduga berasal dari sisa material di tunggu pembakaran yang lupa dimatikan.
7: Ini bekas-bekas sisa omprong dibuang di sini. Seharusnya ini dibuatkan jogangan atau lubang, kemudian sisa-sisa ini dimasukkan, kemudian dikocor air. Itu baru safe. Tadi ini ternyata dibuang di sini. Dibuang di sini, kemudian masih ada yang menyala.
6: Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, 4 ton tembakau yang berada di dalam gudang ludes terbakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda komersial, viral di media sosial, tukang cukur diduga diintimidasi oknum kecamatan untuk segera memasang bendera merah putih. Redaksi segera kembali.

0: Kota Big Pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. 81 tahun kemerdekaan, sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, tukang cukur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga diintimidasi oleh oknum kecamatan di Kabupaten Bogor agar segera memasang bendera merah putih. Video viral lainnya menampilkan sekelompok pemuda-pemudi meminta donasi acara 17-an di Jakarta dengan kompak berjoget di tengah jalan.
4: Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang tukang cukur yang diduga diintimidasi oleh oknum petugas kecamatan. Peristiwa ini terjadi di wilayah Bantar Kambing, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy ini dihampiri oknum petugas kecamatan yang menegurnya untuk memasang bendera merah putih di depan kios. Namun Nur Hidayat ini menolak karena sedang sibuk mencukur pelanggan dan beralasan Indonesia belum merdeka.
5: Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
4: Video ini pun viral dan mengundang beragam reaksi netizen. Tak lama berselang, tukang cukur itu membuat video permohonan maaf. Belakangan terungkap, petugas yang menegur di dalam video viral ini bukanlah bagian dari kecamatan Rancabungur. Sementara momen viral yang satu ini cukup mengundang tawa lantaran sekelompok warga terlihat kompak berjoget di tengah jalan. Diketahui hal ini sengaja dilakukan karena ingin menggalang dana dari pengendara yang melintas untuk kebutuhan penyelenggaraan Lomba 17 Agustus mendatang. Aksi warga yang didominasi oleh para pria ini diketahui diikuti oleh sekelompok pemuda-pemudi di wilayah Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Mendekati peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera hingga atraksi helikopter dan pesawat tempur jadi rangkaian persiapan dalam bagian geladi kotor yang dilakukan.
6: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, geladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur.
7: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
6: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung.
8: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini bisa dilihat sejak pagi tadi. Ratusan personil gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar. Bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
3: Pasar ASMK di Jakarta Barat, surganya kebutuhan perayaan 17-an yang murah meriah. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Jelang perayaan hari kemerdekaan, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih jadi item buruan warga. Nah, kalau di Jakarta ada satu lokasi yang selalu jadi tujuan. Selain lengkap, harganya juga terkenal murah. Mana lagi kalau bukan di Pasar ASMK, Jakarta Barat.
2: Nuansa merah putih kini mewarnai Pasar ASMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
3: Bang, ini harganya berapa? Rp10.000 aja dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar ASMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali.
2: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke Pasar ASMK untuk membeli hiasan 17-an.
4: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera,
5: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
4: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
6: ASMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
2: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar. Karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar. Dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bintang Dermawan, pamit, terjaga kesehatan, sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Di informasi pertama, dua terduga pelaku ditangkap polisi buntut dari video viral challenge hafalan surat Al-Quran demi sebotol minuman keras. Sebelumnya, sejumlah orang menggeruduk rumah yang diduga menjadi tempat tinggal dari terduga pelaku yang berinisial RES di Bekasi, Jawa Barat.
1: Sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak ramai usai digeruduk ratusan orang yang diduga berasal dari salah satu organisasi kemasyarakatan. Mereka menduga rumah kontrakan tersebut menjadi tempat tinggal pembawa acara atau MC di sebuah booth brand minuman beralkohol yang viral karena mengadakan challenge hafalan Quran berhadiah minuman keras. Pada Rabu siang, polisi membenarkan penggerudukan oleh sekitar 200 orang tersebut. Usai pemeriksaan bersama perangkat lingkungan, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Holis Aryana menjelaskan sang penghuni RES sudah tidak tinggal di kontrakan tersebut dan sudah pindah sekitar 2 bulan lalu. Sementara pada Rabu malam, Polres Jakarta Utara dilaporkan telah menangkap dua orang terduga pelaku berinisial R, wanita, dan E, seorang pria. Selain itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi.
2: Jadi ada dua yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta. Gubernur

0: Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI.
1: Dan tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif.
0: Kasus ini bermula saat kerumunan orang di salah satu booth minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta tertangkap kamera mengadakan challenge membaca surat Al-Quran demi sebotol minuman keras pada Minggu 9 Agustus lalu. Pihak panitia festival musik, pembawa acara hingga brand minuman keras pun sudah meminta maaf. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama ini kepada pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral di Bogor, Jawa Barat. Pertandingan sepak bola antar kampung berubah ricuh akibat sejumlah supporter tidak terima keputusan dari wasit. Sementara itu di Pinerang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulan.
0: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duam Panua, Pinerang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba, seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
3: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
0: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini tetap berjalan dengan meriah. Kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uru, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tak terima keputusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Pada Rabu, salah satu wasit di pertandingan itu melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian sekaligus membantah adanya korban tewas dalam kejadian ini.
4: Untuk terjadinya pengeroyokan memang betul adanya, mengalami luka-luka betul adanya. Tapi untuk meninggal dunia atau tewas itu saya pastikan hoax.
0: Korban berharap para pelaku menerima efek jera usai kerusuhan di pertandingan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam Kilas Update berikut ini. Kita mulai informasi pertama dari penggerebekan bandar narkoba yang ada di Kampung Bahari. Sebanyak 350 personel gabungan dari tim BNN menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Saat operasi berlangsung, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga dengan lemparan batu dan juga petasan hingga membuat satu petugas terluka. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari senjata api hingga narkoba, serta dua orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba tersebut. Sebelumnya operasi ini diawali dengan penangkapan seorang buronan kasus narkoba di kawasan Mangga Besar pada Rabu malam. Dan informasi kedua, seorang wanita kaget terima putusan cerai padahal tidak mengajukan gugatan. Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat terkejut menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang. Ita Hartati mengaku tidak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa kepada pengacara tersebut. Ia baru mengetahui adanya perkara setelah menerima putusan dan mempertanyakan namanya yang tercatat sebagai penggugat. Dan hingga Rabu, pihak pengacara belum memberikan keterangan terkait dengan permasalahan ini.

0: jatuh. Akibat dari peristiwa ini, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk bisa menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Indeks ekonomi pedagang dan juga pembeli sama-sama dibuat pusing dengan harga pangan yang semakin tinggi. Harga daging sapi salah satunya yang terpantau masih bertahan di kisaran Rp150.000 per kilogramnya dan membuat omset para pedagang anjlok hingga 60%. Dan tidak hanya daging sapi saja, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen semakin menjerit.
1: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
2: Pasti daya belinya berkurang karena harganya terlalu tinggi, omset berkurang.
3: Kurang lebih berapa persen sih Pak dari hari yang biasa-biasa harga biasa itu?
2: 60% lah.
1: Secara nasional, harga daging sapi murni berkisar Rp142.000 hingga Rp150.000 per kilogram atau masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali naik dan omset pedagang tidak terus menurun. Sementara di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga ikan asin yang naik juga dikeluhkan pembeli dan pedagang. Kenaikan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram terjadi pada semua jenis ikan asin. Di pasar ini, harga ikan asin sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bagi konsumen, naiknya harga ikan asin ini memberatkan ekonomi mereka.
4: Jelas keberatan.
5: Alasannya kenapa, Bu?
4: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang kan sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
1: Menurut pedagang, kenaikan harga ikan asin ini sudah berlangsung cukup lama. Turunnya daya beli masyarakat membuat omset pedagang anjlok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan usai jeda, ada beragam lomba unik jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bagaimana keseruannya? Kami tampilkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
6: ...81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
7: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
6: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan RI, kain merah putih sepanjang 1 km dibentangkan di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Sementara itu di Serang, Banten, warga bergotong royong menjahit bendera sepanjang 81 meter.
8: Memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Parade Kebangsaan Kirab Budaya digelar di Kota Yogyakarta pada Rabu sore. Kain merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro dengan cara diusung oleh puluhan anggota pramuka. Parade ini juga dimeriahkan atraksi marching band, komunitas kebaya, prajurit bergodo hingga komunitas pencinta sepeda ontel. Selain menyemarakkan HUT RI, kegiatan parade ini juga sekaligus menjadi kampanye disabilitas yang bertajuk Suara Inklusi untuk Semua. Hadir dalam acara

0: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti dan anggota Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati Soeharto.
1: Selalu memberikan perhatian kepada pendidikan, terutama juga ini anak-anak warga negara yang berkebutuhan khusus ya, yang ada di renovasi revitalisasi itu ada, tadi Pak Menteri bilangnya ada 1000 lebih sekolah LSP yang di revitalisasi ini.
0: Dalam acara ini juga digelar pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat oleh penyandang disabilitas rungu. Di Serang, Banten, warga bergotong royong menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembuatan bendera melibatkan 20 orang dan dilakukan secara swadaya. Dana sekitar 2 juta rupiah dikumpulkan dari masyarakat dan pemuda Sukadiri Swat.
2: Adapun untuk biayanya, kita untuk swadaya masyarakat dan kebetulan para pemuda sini mempunyai aktivitas kegiatan yaitu pengepul sampah. Nah, dari situ uang yang kita terima, uang yang kita masuk, kita belikan bahan untuk pembuatan bendera merah putih 81 meter ini.
0: Bendera tersebut rencananya dikibarkan di kawasan Surosowan, Banten Lama. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Banten. Selain pengibaran bendera, warga juga menyiapkan drama kolosal yang mengangkat sejarah dan perjuangan para ulama besar Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Cilacap, Jawa Tengah. Warga menggelar lomba sepak bola yang diikuti oleh emak-emak. Sementara itu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ada lomba balap karung yang unik dengan kostum pocong.
4: Dan penuh gelak tawa saat emak-emak mengikuti pertandingan sepak bola memeriahkan perayaan 17-an di Desa Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Berbeda dengan sepak bola profesional, untuk pertandingan ini masing-masing tim berjumlah 7 orang. Sedangkan durasi pertandingan adalah 30 menit. Emak-emak ini dengan semangat berlari mengejar dan merebut bola dari lawan. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak memberikan semangat ke peserta lomba. Pemenang lomba ini mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah serta piala. Kemeriahan peringatan kemerdekaan RI juga terasa di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan momen kemerdekaan. Salah satunya, lomba balap karung. Uniknya, sejumlah peserta mengikuti lomba dengan mengenakan kostum pocong. Perlombaan melibatkan petugas terminal, paguyuban terminal, pengurus perusahaan bus, karyawan bus, dan pedagang serta beberapa penumpang.
5: Ulang tahunnya ke-81 ini Pak, luar biasa Pak. Perlombaannya banyak sekali, diantaranya seperti kostum saya ini Pak. Lomba pocong.
6: Nggak takut?
5: Ekstrim juga Pak, jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
4: Selain untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal. Para peserta lomba mendapatkan hadiah berupa sembako, seperti minyak goreng, kopi, hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selain lomba, karnaval, serta pernak-pernik, nuansa merah putih juga masuk ke dalam dunia kuliner yang salah satunya adalah sajian mie ayam di sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
7: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
6: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
7: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng ataupun kue berwarna merah putih, melainkan dengan semangkuk mie ayam yang berwarna merah putih. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
1: Jadi, bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
0: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
2: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
0: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
3: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam bakar. Dengan toppingnya yaitu adalah ini, cumi. Cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma smokinya itu dari daun ini, apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
0: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000. Sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.

Operasi pemberantasan narkoba kembali digelar BNN bersama BNN Kota Jakarta Utara di Kampung Bahari Tanjung Priok Kamis pagi. Operasi dengan mengerahkan 350 personel ini menyusul penangkapan buronan berinisial MR atau Bos Gendut di sebuah salon kecantikan kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu malam. MR merupakan DPO kasus 98 kg sabu, logam mulia, dan uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. Saat penggeledahan, petugas sempat mendapatkan perlawanan dengan lemparan batu dan petasan hingga satu petugas terluka. Petugas kemudian melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam operasi ini, petugas mengamankan barang bukti lain termasuk uang

0: tunai, BPKB, telepon seluler dan satu unit mobil serta dua orang yang diduga terkait jaringan tersebut. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dan perhitungan seluruh barang bukti yang diamankan.
1: Kira-kira tadi malam pukul 9, kami berhasil menangkap pelaku yang kami surveilen dari Kampung Bari menuju satu lokasi yang ada di Mangga Besar, di salon kecantikan yang ada di sana. Kemudian kita bisa mengamankan satu orang yang bersama-sama yang bersangkutan, termasuk DPO atau buronan yang kita dapatkan tadi malam, atas nama MR atau Bos Gendut yang dikenal di Kampung Bahari.
0: Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali akan memberikan penghargaan kepada prajurit TNI AL, terutama Kri Kerambit 627, unsur gugus tempur laut Guspur Lako Armada 1 yang berhasil mengungkap 1,3 ton narkotika jenis ketamin masuk ke perairan Tanjung Berakit Bintan Kepulauan Riau. Pernyataan disampaikan Laksamana TNI Muhammad Ali saat menghadiri pemusnahan barang bukti 1,3 ton narkotika jenis ketamin di Mako Kodairal 4 Batam Kepri pada Rabu siang. KSAL menyebut ABK KRI Kerambit 627 unsur Guspur Lako Armada 1 akan mendapat penghargaan termasuk kenaikan pangkat dan percepatan sekolah bagi perwira.
2: Oh, biasanya sih kita akan usulkan untuk yang ABK-nya KRI Kerambit itu, untuk ABK mungkin bisa sampai kenaikan pangkat luar biasa. Itu kalau perwira mungkin sekolah dipercepat, adalah ada reward-reward lain yang kita berikan. Ya, kita akan perketat ya, nanti Kodairal 4 maupun Armada 1 semuanya fokus di sini.
0: Pengungkapan 1,3 ton ketamin dengan nilai peredaran diperkirakan hingga 4,55 triliun rupiah ini sebagai hasil penindakan tim gabungan terhadap kapal MV King Sun berbendera Tanzania di perairan Tanjung Berakit Bintan 6 Agustus 2026. Operasi berdasarkan analisis intelijen cukai selama 3 bulan dan informasi lintas negara yang ditindaklanjuti bersama BNN RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Polda Metro Jaya masih mendalami potensi pidana dalam tantangan hafalan Al-Quran dengan imbalan minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terduga pelaku diketahui merupakan pengunjung festival musik tersebut. Apa motif aksi challenge tersebut dan sanksi apa yang berpotensi menjerat pelaku? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura jadi korban penculikan untuk memeras orang tuanya. Adapun di Jakarta Timur, seorang maling mengembalikan dua ponsel curian setelah korbannya terbangun dari tidur.
1: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya.

0: foya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Hilang selama 12 hari seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra. Warga desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali. Lantaran di dalam sumur tua tersebut ada seekor ular kobra. Ular berbisa tersebut beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban. Agar tidak ada korban lain saat proses evakuasi, tim SAR akhirnya memutuskan kobra harus ditangkap terlebih dahulu. Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Aam Amelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diautopsi dan memutuskan segera memakamkannya.
2: Karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa, yaitu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu. Kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
1: Polisi membubarkan balapan liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan Veteran Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Polisi menjaring dua motor dari pelaku balap liar, dan masih di Makassar, polisi mengungkap aksi seorang mahasiswa yang berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah. Uang itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya.
3: Aparat dari tim Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar harus mengeluarkan tembakan peringatan saat membubarkan balapan liar di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang pada Rabu malam. Para pembalap liar langsung kocar-kacir dan melarikan diri untuk menghindari kejaran petugas. Mereka bahkan nekat melawan arus lalu lintas agar tak tertangkap. Dari hasil pengejaran, polisi membekuk dua remaja bersama sepeda motornya. Hasil pemeriksaan, kedua remaja ini bukan warga kota Makassar, melainkan berasal dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Goa.
4: Warga dari Makassar atau bagaimana?
5: Jadi tidak ada warga Makassar, mereka semua dari luar daerah. Ada yang dari Bantaeng, dari Goa, okay. Kemudian dari daerah lain.
4: Oke, okay. Ini kondan motornya sendiri juga tidak lengkap dan surat-suratnya tidak ada atau bagaimana?
5: Jadi memang sengaja untuk balap liar karena motornya tidak ada yang dilengkapi dokumen, kemudian semua sudah di racing.
3: Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, dua sepeda motor dan pengendaranya diserahkan ke unit Lantas Polsek Mamajang. Tim URC Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar mengamankan seorang mahasiswa EE pada Rabu pagi. EE ditemukan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan orang tuanya setelah kehilangan kontak dengan EE. Orang tua EE mengaku menerima pesan dari seseorang terkait utang sebanyak 90 juta rupiah. Pengirim pesan meminta uang itu segera dan mengancam akan menghabisi nyawa EE jika keinginannya tak dipenuhi. Faktanya, EE tidak diculik atau disekap. Mahasiswa ini diduga membuat skenario penculikan terhadap dirinya untuk memeras orang tuanya. Uang tersebut rencananya akan digunakan EE untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya.
6: Dengan kebutuhan sehari-hari, kehidupan hedonnya, sehingga muncul pemikiran untuk mendapatkan uang dari orang tuanya dengan cara memeras orang tuanya dengan berpura-pura bahwa dia sementara diculik dan disekap.
3: Polisi masih melakukan pendalaman untuk menentukan apakah perkara akan dilanjutkan secara hukum atau dilakukan pembinaan. Polisi juga menunggu orang tua pelaku untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo oleh tim forensik telah selesai dilakukan pada Rabu siang. Tim telah mengambil sampel hampir seluruh bagian tubuh korban untuk diperiksa di laboratorium. Diperkirakan hasil otopsi serta hasil laboratorium dan DNA itu akan selesai selama 2 hingga 3 minggu ke depan.
3: Setelah bekerja selama 3,5 jam, tim Perhimpunan Dokter Forensik Medico-Legal Indonesia, PDFMI, berhasil melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim memeriksa seluruh bagian tubuh korban yang telah dimakamkan pada 23 Juli lalu. Hampir seluruh bagian tubuh Sutrimo diambil untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium forensik maupun akademik. Termasuk juga pemeriksaan toksikologi, jaringan, dan DNA. Pemeriksaan lanjutan inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk mengetahui penyebab dari kematian Sutrimo.
7: Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi yang nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya, nanti akan dilakukan oleh puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk dapat mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan.
3: Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus kematian Sutrimo ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, hasil ekshumasi ini nantinya akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat proses penyidikan di Treskrimum Polda Metro Jaya.
7: Dari hasil laporan hasil penyelidikan tersebut, diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup.
3: Dengan hasil ekshumasi ini, diharapkan simpang siur kematian Sutrimo bisa terjawab. Apakah korban meninggal dengan cara wajar atau tidak wajar? Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Dalam situasi ekonomi saat ini, pedagang dan pembeli sama-sama dibikin pusing dengan harga pangan yang tinggi. Harga daging sapi salah satunya terpantau masih bertahan di kisaran Rp150.000 per kilogram dan membuat omset pedagang anjlok hingga 60%. Tak hanya daging sapi, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen menjerit.
8: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
9: Pasti daya belinya berkurang karena harganya terlalu tinggi, omset berkurang.
10: Kurang lebih berapa persen sih Pak dari hari yang biasa-biasa harga biasa itu?
9: 60% lah.
8: Secara nasional, harga daging sapi murni berkisar Rp142 hingga Rp150.000 per kilogram atau masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali naik dan omset pedagang tidak terus menurun. Sementara di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga ikan asin yang naik juga dikeluhkan pembeli dan pedagang. Kenaikan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram terjadi pada semua jenis ikan asin. Di pasar ini, harga ikan asin sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bagi konsumen, naiknya harga ikan asin ini memberatkan ekonomi mereka.
11: Jelas keberatan.
1: Alasannya kenapa, Bu?
11: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang kan sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
8: Menurut pedagang, kenaikan harga ikan asin ini sudah berlangsung cukup lama. Turunnya daya beli masyarakat membuat omset pedagang anjlok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat kekeringan yang berlangsung sekitar 3 bulan, warga di Desa Bojong Cilacap kini bergantung pada bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu akibat kemarau, tanaman para petani di kawasan Tanah Datar Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kekurangan air dan diserang hama.
0: Kedatangan mobil tangki bantuan dari BPBD Cilacap yang membawa air bersih langsung diserbu warga Desa Bojong, Kecamatan Kawenganten, Kamis siang. Krisis air bersih ini telah dialami warga desa ini selama hampir 3 bulan. Bantuan air bersih menjadi tumpuan warga untuk keperluan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, mereka harus mengambil air dari sumur yang berjarak sekitar 1 km. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 33 desa di 13 kecamatan yang terdampak kekeringan serta mengalami krisis air bersih.
12: Sampai dengan hari kemarin, kita sudah mendistribusikan air bersih tentunya bersama stakeholder terkait ya. Jumlahnya sekitar 251 tangki air bersih atau setara dengan jumlah 1.317 liter air yang tersebar di 13 kecamatan dan 33 desa sampai dengan hari kemarin.
0: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat sebagian wilayah mengalami kekeringan ekstrim seperti yang terjadi di kawasan Tanah Datar, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dampak kemarau membuat para petani hortikultura menggunakan mesin pompa untuk menyedot air dari sungai yang surut. Selain kekurangan air, warga juga menghadapi serangan hama pada tanaman cabai dan tomat yang ditanam.
13: Penyakit juga menyerang lebih daripada 1, 2, 3. Ini kemarin kan ada 3 hama yang menyerang. Ada kutu kebul, trip, sama tungau.
0: Sebagian petani cabai terpaksa membongkar lahan lebih awal dan menggantinya dengan tanaman lain yang butuh sedikit air. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai selatan di Pulau Jawa. Seperti yang terjadi di Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah perahu di dermaga Pamayang Sari bertabrakan dihantam gelombang. Hal serupa juga terjadi di Pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter hingga merusak sejumlah kapal nelayan.

0: Gelombang tinggi ini melanda pantai selatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Tinggi gelombang hingga di atas 2 meter dengan kecepatan angin 8 knot. Sejumlah video warga pun merekam ganasnya terjangan gelombang. Meski dibatasi bebatuan kokoh, gelombang turut menghantam dermaga Pemayang Sari. Puluhan perahu nelayan yang terparkir saling berbenturan terbawa arus yang kuat. Kepanikan juga sempat terjadi di sekitar pantai Cipatujah dan Cikalong. Sejumlah nelayan yang berusaha mengevakuasi perahu mereka harus berlarian akibat gelombang tinggi datang menghantam. Ombak setinggi 2,5 hingga 3 meter memaksa para nelayan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kapal serta peralatan melaut mereka. Akibat kejadian ini, 10 kapal mengalami kerusakan. Berbagai peralatan melaut seperti mesin, jerigen bahan bakar, hingga jaring ikan diangkut menjauh dari bibir pantai. Meski tidak semuanya berhasil diselamatkan.
1: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam. Dan beberapa kapal untuk saat ini sudah dievakuasi ke atas dermaga.
0: Hingga kini para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan gelombang. Mereka berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek langsung proyek pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang telah mencapai progres 97,99%. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Cup Goal.
1: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
2: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered. And be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
6: Pemerintah terus memacu pemulihan 40 ribu hektar lahan sawah pasca bencana hidrometeorologi di Aceh melalui fokus grup discussion yang digelar di Banda Aceh. Dipimpin Kepala Posko Satgas Rehabilitasi Dr. Safrizal ZA, percepatan ini berkolaborasi erat dengan TNI, Polri, dan akademisi.
7: Di dalam materi pembahasan, kita melaporkan apa yang dalam perencanaan, apa yang sudah dikerjakan, tahapan-tahapannya, termasuk membicarakan hambatan-hambatannya. Kemajuan di bidang pertanian cukup signifikan, terutama rehabilitasi sawah yang berstatus rehabilitasi ringan dan sedang. Dan di dalamnya ada tantangan bahwa rehabilitasi ringan dan sedang juga ada kendala. Terutama rehabilitasi, irigasi, dan pemenuhan air ke dalam sawah.
6: Saat ini, 53% pemulihan tahap pertama telah rampung, dengan fokus perbaikan pada jaringan irigasi, serta lahan rusak ringan hingga sedang.
8: Dua terduga pelaku ditangkap polisi buntut dari video viral challenge hafalan surat Al-Quran demi sebotol minuman keras. Sebelumnya sejumlah orang menggeruduk rumah yang diduga jadi tempat tinggal terduga pelaku berinisial RES di Bekasi, Jawa Barat.
9: Sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak ramai usai digeruduk ratusan orang yang diduga berasal dari salah satu organisasi kemasyarakatan. Mereka menduga rumah kontrakan tersebut menjadi tempat tinggal pembawa acara atau MC di sebuah booth brand minuman beralkohol yang viral karena mengadakan challenge hafalan Quran berhadiah minuman keras. Pada Rabu siang, polisi membenarkan penggerudukan oleh sekitar 200 orang tersebut. Usai pemeriksaan bersama perangkat lingkungan, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Holis Aryana menjelaskan sang penghuni RES sudah tidak tinggal di kontrakan tersebut dan sudah pindah sekitar 2 bulan lalu. Sementara pada Rabu malam, Polres Jakarta Utara dilaporkan telah menangkap dua orang terduga pelaku berinisial R, wanita, dan E, seorang pria. Selain itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi.
10: Jadi ada dua yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta.
9: Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI.
11: Dan tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif.
9: Kasus ini bermula saat kerumunan orang di salah satu booth minuman keras di sebuah festival musik di Ancol.

0: Jakarta tertangkap kamera mengadakan challenge membaca surat Al-Quran demi sebotol minuman keras pada Minggu 9 Agustus lalu. Pihak panitia festival musik, pembawa acara hingga brand minuman keras pun sudah meminta maaf. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama ini kepada pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ya, Polda Metro Jaya masih mendalami potensi pidana dalam tantangan hafalan Al-Quran dengan imbalan minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terduga pelaku diketahui merupakan pengunjung festival musik tersebut. Apa motif aksi challenge tersebut dan sanksi apa yang berpotensi menjerat pelaku? Kita sapa langsung melalui sambungan virtual Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Selamat malam Pak Iman, terima kasih atas waktunya.
2: Selamat malam, Mas.
1: Baik, baik. Pak Iman, dari hasil sementara pemeriksaan polisi, terduga pelaku mengarah kepada ada perempuan berinisial R dan seorang pria berinisial E. Dan itu sudah ditahan. Apakah saat ini sudah ada tersangka lain atau pelaku yang sudah dijadikan tersangka? Dan sudahkah memenuhi unsur penistaan agama? Kemudian apa peran masing-masing tersangka, Pak Iman?
2: Baik, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi. Kemudian kami juga sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan bukti-bukti petunjuk lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana yang sedang kami tangani. Terhadap dua orang sudah kami lakukan penetapan tersangka dengan inisial E dan R tadi, dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil keterangan dari saksi dan dari tersangka yang saat ini sudah kami lakukan penahanan, ada kemungkinan keterlibatan dari saksi-saksi lain yang dapat diduga juga melakukan bersama-sama dengan tersangka yang saat ini sudah ditahan. Kami sedang memastikan terkait petunjuk-petunjuk dan alat bukti untuk dinaikkan gelar perkara pada penetapan tersangka atas dua tersangka yang lainnya. Tidak berhenti di situ juga, kami terus mengembangkan ke calon-calon tersangka yang lainnya yang bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana penistaan agama tersebut. Baik itu penyelenggara, kemudian pemilik merek atau brand minumannya, kemudian MC-nya, pengunjung yang melakukan atau yang challenger-nya, juga demikian terhadap pihak-pihak lain yang saat itu secara bersama-sama melakukan peristiwa hukum sebagaimana yang disangkakan.
1: Pak Iman, jadi sebenarnya sampai saat ini sudah ada 4 orang yang dijadikan tersangka. Yang kita terima informasinya, yang pertama adalah RES. RES ini bertugas sebagai pembawa acara di depan booth tersebut. Kemudian ada tersangka I dan AK yang memberikan tantangan kepada pengunjung untuk melafalkan surat Al-Ikhlas dan surat Ad-Duha dengan imbalan sebotol minuman beralkohol. Kemudian ada satu lagi M yang tampil dan melafalkan surat Ad-Duha melalui pengeras suara. Ini artinya baik pemberi tantangan dan penerima tantangan itu dijadikan tersangka, Pak Iman.
2: Pemberi tantangan, penerima tantangan, penyelenggara, pemilik brand, bahkan kami sedang mendalami dugaan keterlibatan pengunggah atau pengupload pertamanya juga.
1: Sangat dimengerti karena memang tadi rumah kontrakan dari terduga pelaku juga sempat digeruduk begitu ya. Ini sangat, isunya sangat sensitif begitu. Dari aksi tersebut, apakah terduga pelaku atau keempat tersangka ini dalam melancarkan aksi tantangan tersebut, apakah ada konteksnya dalam bercanda atau memang mereka sudah mendesain acara itu sedemikian rupa? Atau spontan tapi tidak dipikirkan terlebih dahulu? Apa tantangan yang mau dijalankan begitu, Pak Iman?
2: Kalau berdasarkan fakta penyidikan bahwa yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena hanya untuk menguji keberanian saja. Jadi tidak, memang kami belum menemukan adanya skenario yang sudah disiapkan ataupun

0: mungkin ada upaya-upaya atau rencana-rencana sebelumnya dari keterangan-keterangan para saksi maupun tersangka yang saat ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, seluruhnya menyatakan bahwa itu adalah aksi yang sifatnya spontan dan menguji keberanian.
1: Oke, kalau dikatakan menguji keberanian, apakah ini kan ada tersangka atas inisial I dan AK yang diduga memberikan tantangan kepada pengunjung begitu ya. Apakah pemberi tantangan ini memberikan tantangan tersebut dalam kondisi sadar atau di bawah pengaruh minuman mungkin?
0: Ya, sebagian terpengaruh oleh minuman keras ya, akibat dari konsumsi minuman keras.
1: Oke.
0: Beberapa kejadian pidana juga yang kami lakukan pengungkapan juga akibat mengkonsumsi minuman keras. Oleh karena itu juga kami tidak akan henti-hentinya untuk melakukan operasi penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ini juga.
1: Ya,
0: ya. Kemudian juga kami sedang melakukan pendalaman dengan mendatangkan psikolog. Untuk mengukur atau menguji sejauh mana respon dari para tersangka ini pada saat mereka melakukan atau menyajikan tantangan tersebut, apakah ada hal-hal lain yang bisa terungkap di luar daripada yang sudah mereka sampaikan?
1: Ya, ya. Oke, Pak Iman, aksi keempat tersangka ini kan sempat viral di media sosial dan memicu kecaman publik ya, karena ada dugaan penistaan agama begitu. Pasal apa saja yang bisa menjerat mereka-mereka ini dan apa ancaman hukumannya, Pak Iman?
0: Kami kenakan pasal 300 maupun 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juga kami kenakan pasal Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentunya bagi pengunggah yang dengan sengaja memiliki maksud untuk tujuan membuat kerusuhan ataupun untuk tujuan menista terhadap agama atau golongan ataupun SARA, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu terhadap para tersangka kami lakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya.
1: Pak Iman, ini kalau kita bicara apakah ada kemungkinan tersangka lain terseret juga dalam kasus dugaan penistaan agama ini, tadi dikatakan bahwa pengunggah di sosial media juga kemungkinan berpotensi untuk terseret menjadi tersangka. Selain itu, ada lagi tidak yang berpotensi terseret menjadi tersangka, Pak Iman?
0: Tidak akan berhenti sampai di situ, semua pihak yang turut serta memfasilitasi dan memudahkan hingga terwujudnya satu perbuatan pidana, perannya dengan peran masing-masing sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atas satu peristiwa hukum, itu adalah peristiwa hukum yang diatur oleh undang-undang dan diancam dengan ancaman pidana, kami akan mintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya masing-masing.
1: Oke, oke. Pak, ini pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan terakhir. Bagaimana respons cepat kepolisian nih dalam meredam potensi gejolak massa atau konflik horizontal di masyarakat pasca viralnya video tantangan hafalan ayat suci Al-Quran berhadiah miras ini, Pak Iman?
0: Tentunya kami dengan cepat mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap para pelaku yang sudah melakukan dugaan penistaan agama yang ini merupakan hal yang sensitif dan sangat melukai hati masyarakat. Di satu sisi, kami juga menghimbau kepada masyarakat, kepada semua pihak yang memperhatikan kejadian ini agar menyerahkan seluruh proses hukum kepada kami dari Polda Metro Jaya, dan kami pastikan penanganan hukum yang kami lakukan di Polda Metro Jaya akan tegas, terukur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
1: Ya. Jangan gegabah, kita tetap tenang sampai polisi juga akan terus menyelidiki dan juga bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat dan tepat begitu.

0: Terima kasih Pak Iman atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.
1: Terima kasih. Iman. Selamat malam, terima kasih.
0: Berikutnya, situasi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah berangsur kondusif setelah terjadi aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintah daerah. Kepolisian Resor Puncak dibantu aparat Polda Papua Tengah melakukan olah TKP untuk mengusut aksi pembakaran tersebut. Sejumlah kantor pemerintahan daerah Kabupaten Puncak dibakar massa pada Selasa malam 11 Agustus lalu. Ada 3 kantor yang terbakar habis akibat aksi massa tersebut, yakni kantor Dinas Kesehatan, gudang BNPB, dan kantor DPRD. Sementara 7 kantor terbakar sebagian, termasuk kantor bupati dan wakil bupati. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung PMK, serta kantor sekretaris daerah dan kantor Dinas Sosial, sedangkan 3 kantor lainnya dirusak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran dan perusakan kantor pemerintahan daerah tersebut.
2: Terkait dengan pasca kerusuhan pembakaran gedung kemarin, kami sudah berkoordinasi, kami sudah rapat dengan Forkopimda bahwa apa yang direncanakan pemerintah daerah dalam rangka menyambut 17 Agustus akan tetap berjalan. Ya, jadi upacara pada saat 17 Agustus akan tetap dilaksanakan, dan hari ini juga kami didukung oleh Dirkrimum Polda Papua Tengah dengan tim sudah turun untuk membantu kami melakukan olah tempat kejadian perkara di wilayah Polres Puncak.
0: Berharap ketiban durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap polisi usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah masuk kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya memberikannya ke Bank Syariah Indonesia.
3: Tim gabungan Satresmob Bareskrim Polri bersama Polsek Metro Penjaringan meringkus pelaku berinisial BBP di kawasan Bogor, Jawa Barat karena menerima uang akibat salah transfer senilai 2,4 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat staf akunting PT Harmoni Energi Indo salah mengirimkan dana pembayaran kargo batubara. Meski pengirim telah berulang kali meminta pengembalian dana dengan etiket baik, pelaku tetap enggan mengembalikan dana fantastis ini. Akhirnya pelaku ditangkap tanpa perlawanan, usai diduga sengaja menguasai uang salah transfer senilai 2,48 miliar rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel, KTP, dan dokumen bukti transfer. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 332 KUHP tentang penggelapan serta pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang transfer dana. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
4: Dengan modus tersangka menerima kiriman uang atau salah transfer sebesar 2,48 miliar dari korban. Selanjutnya korban menghubungi tersangka untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi tersangka tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 2,48 miliar.
3: Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi masuk ke kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya menyerahkan uang rampasan 4,9 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Uang disita dari sejumlah rekening yang saling terkait dan terbukti digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal judi online. Sebelumnya, uang ini disita penyidik dari tersangka Yuri yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan sebagai aset negara.
5: Ada beberapa kali.
6: Berapa kasus yang di Bank Syariah?
5: Sementara ini yang dengan kami, yang di Bank Syariah KJP Pasar Ratom, ada 2 kasus.
6: Dua kasus. Tahun berapa, Pak?
5: Tahun kemarin.
3: Hingga kini, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mencatat pemulihan aset mencapai 8 miliar rupiah lebih atau sekitar 95% dari target di tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah sempat ditunda, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang pra-peradilan ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodwik Pusung, Kamis siang. Diwakili oleh kuasa hukumnya, Oce Kaligis, sidang permohonan pra-peradilan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penahanan dan penyitaan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Dalam keterangannya, Oce Kaligis membantah kliennya terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta penentuan titik SPPG. Ia juga menyebut seluruh proses pengadaan barang dan jasa serta penetapan lokasi dapur MBG sepenuhnya berada di luar wewenang Lodwik. Atas dasar itu, tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka dan proses hukum terhadap Lodwik tidak didasari bukti yang sah secara langsung. Selain menyoroti substansi perkara, Oce juga mengajukan keberatan atas prosedur penangkapan dan penyidikan yang dilakukan termohon.
7: Waktu sebelum ditangkap tanggal 3 Juni, ini sudah jelas siapa pengguna anggaran. Di sini nama-namanya, jabatannya Lodewijk adalah Wakil Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan. Jadi tidak ada hubungannya dengan penggunaan barang dan jasa. Jadi kuasa pengguna anggaran adalah Nyoto Suwikno dan Lila Kamalia. Pengguna anggaran adalah Dadang Hindayana. Kemudian penjabat pembuat komitmen adalah Budi Utomo, Ermas Isnaini Lukman, Insinyur Dohardo. Kemudian pemberian verifikasi izin titik dapur, Tigor Pangaribuan dan Sony Sanjaya. Jadi intinya di situ.
0: Pada Rabu, Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh atau KSPB resmi menyerahkan draft pokok pikiran RUU Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI. Buruh mendorong agar usulan mereka menjadi masukan dalam rumusan pasal. Koalisi Buruh menegaskan meski MK memberikan tenggang waktu, pembahasan harus terbuka dan partisipatif agar tidak kembali cacat prosedur seperti UU Cipta Kerja. Buruh juga mendorong perluasan definisi pekerja, termasuk pekerja platform digital, dosen, hingga tenaga medis. Dari 21 norma baru putusan MK, buruh merumuskan 7 poin perlindungan utama. Di antaranya menolak upah murah dan PHK mudah, serta membatasi kontrak kerja maksimal 5 tahun. Buruh mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 yang mengatur pesangon PHK menjadi 0,5 kali serta menghapus sistem outsourcing. Namun skema positif dalam UU Cipta Kerja seperti jaminan kehilangan pekerjaan diminta dipertahankan.
8: Kami juga sudah menyampaikan poin-poin yang sudah kami masukkan dalam sebuah dokumen dan sudah hampir 99% fraksi partai politik yang sudah menerima dokumen tersebut. Hari ini perjalanan diskusinya sangat lancar dan semua serikat diperbolehkan dan memiliki waktu untuk memberikan masukan masing-masing.
9: Dari tim-tim serikat, konfederasi serikat pekerja ini menginisiasi pertemuan dengan Apindo. Jadi nanti pas ketemu kita di Panja itu, sudah ada titik temu di mana yang emang harus didudukan bersama, terutama misalkan di bagian-bagian ini yang krusial ya, seperti perjanjian kontrak dalam yang waktu tertentu, kemudian terkait outsourcing, ini sudah diinisiasi.
0: Mencegah munculnya bibit radikalisme di tengah masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggandeng sejumlah pondok pesantren, perguruan tinggi dan swasta di Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan itu juga merupakan langkah berkelanjutan pasca deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah JI pada Desember 2024. Kepala BNPT Edi Hartono saat ditemui pada Kamis menyatakan pemberdayaan santri dan masyarakat menjadi bagian dari strategi pencegahan jangka panjang. Salah satunya dengan memberikan pelatihan serta keterampilan kemandirian, diantaranya otomotif, teknik bengkel, hingga pangkas rambut. Kegiatan ini berlangsung selama sepekan yang dimulai sejak tanggal 10 hingga 17 Agustus. Sementara itu Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan dukungan Pemkab Jepara terhadap program pemberdayaan di pondok pesantren.
10: Prinsip pemerintah dan masyarakat itu berkolaborasi. Maka tadi dari pemerintah ada BNPT, Desus 88, Kementan, Pemda, dari ada Pak Wakil Bupati, dari Bupati juga hadir, itu turut memberikan support, ya, termasuk dari masyarakat.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek langsung proyek pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai yang telah mencapai progres 97,99%.

0: Penuh menyebut proyek transportasi publik dengan panjang 12,2 km dengan nilai investasi mencapai Rp12,1 triliun telah mencapai progres 97,99%. Rencananya, moda transportasi yang diproyeksikan akan digunakan oleh 60 ribu penumpang per hari ketika telah tersambung ke Manggarai.
1: Dan diharapkan selesai pada bulan Agustus 2028. Kalau ini selesai secara keseluruhan, yang sekarang sudah dihitung adalah penumpang sampai dengan Kelapa Gading Manggarai diperkirakan di tahap awal kurang lebih 60 ribu, nanti kalau sudah normal akan sekitar 80 ribu.
0: Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwim menyebut kawasan Manggarai ke depan akan dikembangkan bersama PT KAI sebagai fasilitas pusat bisnis atau CBD baru. Ia menambahkan integrasi LRT dan KRL juga akan dibuat lebih mudah, di mana penumpang yang berpindah dari KRL ke LRT maupun sebaliknya nantinya diupayakan tidak perlu turun ke lantai bawah.
2: Tentunya target kami adalah memberikan fasilitas modern yang nyaman sehingga itu bisa merubah budaya. Jadi tidak hanya membangun infranya tapi membangun masyarakatnya, perilakunya juga akan berubah karena mereka menikmati dan nyaman. Itu yang kami menjadi target kami. Sehingga budaya-budaya itu akan berubah. Harapan kami kawasan ini juga akan berubah menjadi area modern dengan lahirnya LRT Jakarta ini. Terima kasih Bapak.
0: Jika telah beroperasi penuh, layanan LRT direncanakan beroperasi sejak pukul 5 pagi hingga 24 malam. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 3.395 jembatan TNI Polri serta 3.000 titik sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian itu merupakan wujud nyata kehadiran negara pada seluruh lapisan masyarakat. Berikut liputannya.
4: Hadir secara virtual, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan hasil kolaborasi TNI dan Polri serta 3.000 sumber air bersih yang dibuat oleh TNI AD yang tersebar di seluruh Indonesia. Acara peresmian yang dipusatkan di Lebak dan Bekasi ini hadir untuk menjawab kesulitan warga dalam mengakses air bersih dengan memotong waktu tempuh dan menyediakan air bersih di desa terpencil.
5: Hari ini kita resmikan 339 jembatan, 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri. Dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
4: Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga tegas menyatakan bahwasannya kehadiran negara harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menyebut walaupun saat ini pemerintah tengah membuat berbagai proyek strategis berstandar internasional, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat kecil harus tetap menjadi prioritas utama.
5: Kita baru mengerti dan kita harus selalu mengerti bahwa negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar, harus menikmati kualitas hidup yang baik. Kita telah mencapai hal-hal yang sangat besar, tetapi hari ini adalah bukti bahwa kita, walaupun cita-cita kita besar, rencana kita besar, tapi kita tidak boleh lupa yang kecil-kecil.
4: Apresiasi khusus juga diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas bakti nyata prajurit untuk kesejahteraan rakyat. Dengan peresmian ini diharapkan roda perekonomian serta kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah dapat meningkat.

0: Fitriani, Istana Merdeka, Jakarta.
1: Seorang pasien Jaminan Kesehatan Nasional mengeluhkan waktu tunggu 8 jam karena keterbatasan ruang high care unit di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Tetap di Prime News dengan informasi lengkapnya.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Pemerintah terus memacu pemulihan 40 ribu hektar lahan sawah pasca bencana hidrometeorologi di Aceh melalui fokus grup discussion yang digelar di Banda Aceh. Dipimpin Kepala Posko Satgas Rehabilitasi Dr. Safrizal ZA, percepatan ini berkolaborasi erat dengan TNI, Polri, dan akademisi.
2: Di dalam materi pembahasan, kita melaporkan apa yang dalam perencanaan, apa yang sudah dikerjakan, tahapan-tahapannya, termasuk membicarakan hambatan-hambatannya. Kemajuan di bidang pertanian cukup signifikan, terutama rehabilitasi sawah yang berstatus rehabilitasi ringan dan sedang. Dan di dalamnya ada tantangan bahwa rehabilitasi ringan dan sedang juga ada kendala, terutama rehabilitasi irigasi dan penggunaan air ke dalam sawah.
1: Saat ini, 53% pemulihan tahap pertama telah rampung, dengan fokus perbaikan pada jaringan irigasi serta lahan rusak ringan hingga sedang.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
6: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi viral di Bogor, Jawa Barat. Pertandingan sepak bola antar kampung berubah ricuh akibat sejumlah supporter tak terima keputusan wasit. Sementara di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton Karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans.
7: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duam Panua, Pinrang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba, seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
8: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
7: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini tetap berjalan dengan meriah. Kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uru, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tak terima keputusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Pada Rabu, salah satu wasit di pertandingan itu melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian sekaligus membantah adanya korban tewas dalam kejadian ini.
9: Untuk terjadinya pengeroyokan memang betul adanya, mengalami luka-luka betul adanya. Tapi untuk meninggal dunia atau tewas itu saya pastikan hoax.
7: Korban berharap para pelaku menerima efek jera usai kerusuhan di pertandingan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Beberapa waktu lalu viral di media sosial, seorang pasien Jaminan Kesehatan Nasional mengeluhkan waktu tunggu 8 jam karena keterbatasan ruangan high care unit di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari sekian banyak fasilitas kesehatan, bagaimana sebenarnya layanan RS rujukan BPJS? Berikut liputannya untuk Anda.
10: Sudah beberapa hari, Alfatri Rido Lahujeni meriang dan demam. Dari hasil cek darah di puskesmas, trombositnya turun. Rido yang berobat menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional kemudian dirujuk ke rumah sakit ditemani sang ibu. Setelah mendaftar dan dilakukan triase visual di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Rido dikategorikan dalam triase warna kuning. Pasien triase kuning adalah pasien dengan kondisi mendesak yang memerlukan penilaian dan penanganan cepat, namun tidak dalam ancaman nyawa segera. Rido kemudian mendapat pemeriksaan dari dokter. Berada sekitar 2 jam di IGD, ia selanjutnya dipindah ke ruang rawat inap. Beberapa tahun lalu, Rido yang pernah dirawat di sini juga menceritakan pelayanan yang baik dan tak menunggu lama.
0: Dari sekitar jam 10-an, 10-11-an, Pak.
11: Sampai di ruangan sini menunggu berapa lama kira-kira?
12: Sekarang jam 12-an. Tak sampai lama kok, Mbak.
0: Bentar.
12: Ya, kiranya itu infusnya kan baru saja dipasang toh, yang tadi waktu masuk IGD. Nggak, itu belum habis, kita udah bisa dapat kamar. Jadi nggak nunggu lama-lama sih.
11: Sejauh ini pelayanannya gimana?
12: Sejauh ini masih bagus. Soalnya dia udah 2 kali ini sih. Semoga jangan lagi. Dulu juga pernah 3 tahun yang lalu kan DB juga opnam di sini. Iya, nggak ada masalah.
10: Di RS Unair, persentase pasien yang menggunakan JKN mencapai 85%, sementara 15% lainnya adalah pasien umum. Tak ada perbedaan pelayanan antara keduanya. Sesuai SOP, rata-rata total target waktu pasien di IGD sampai rawat inap selama 2 jam. Namun, untuk pasien triase merah dalam ancaman nyawa segera harus distabilisasi terlebih dahulu di IGD, sehingga SOP selama 2 jam tidak berlaku.
13: Pasti tidak dibedakan antara umum dengan BPJS dan kami ada standarnya. Yang kami utamakan lebih pada bagaimana menangani penyakitnya. Kalau memang gawat darurat dan belum layak untuk ditransport ke rawat inap, maka kami stabilkan dulu di gawat darurat atau di unit gawat darurat. Nah, ini yang menurut kami perlu diedukasi ke masyarakat bahwa ini sudah ditangani dengan baik, distabilisasi di gawat darurat bukan berarti tidak ditangani, tetapi sudah diberikan yang optimal, baru ketika stabil baru kita pindahkan ke unit rawat inap atau ICU.
10: Pada beberapa musim atau wabah, pasien bisa datang bersamaan, sementara ruangan terbatas. Pihak RS berupaya memberikan pelayanan di IGD seoptimal mungkin. Sementara, pada kondisi tertentu, saat pasien membutuhkan high care unit atau intensive care unit, namun kebetulan penuh, pihak RS melakukan perawatan sementara di ruangan resusitasi IGD dan mengkomunikasikannya kepada pasien serta keluarga.
13: Pada beberapa musim biasanya ada beberapa outbreak, kadang-kadang memang pasien itu datang secara bersamaan, sementara di ruangan kami juga masih ada keterbatasan ruangan. Yang kami lakukan jelas melakukan pelayanan dulu di IGD seoptimal mungkin, kita stabilisasi pasien, kita edukasi, kita komunikasikan, kemudian kita upayakan secepat mungkin untuk kami rawat inapkan. Tapi pada kondisi tertentu di mana pasien memerlukan high care unit atau memerlukan ICU, di mana kebetulan ICU kita misalkan penuh, maka kami lakukan perawatan sementara di ruang resusitasi di unit gawat darurat. Dan itu selalu kami komunikasikan dan kami edukasi kepada pasien. Bila terpaksa, kami akan kerjasama dengan rumah sakit lain atau mencari HCU atau ICU rumah sakit lain yang mungkin lebih longgar.
10: Dengan adanya JKN, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan menjadi lebih mudah. Hal itu menyebabkan tingkat keterisian vaskes cukup tinggi dan kebutuhan rawat inap, HCU atau ICU juga meningkat.
14: Jadi pelayanan berkualitas itu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan ya ini yang bisa menjadi miskomunikasi di lapangan. Selalu itu pasien itu inginnya begitu, tapi yang dibutuhkan itu kalau misalkan operasi itu elektif, Pak. Kalau misalkan memang bisa ditunggu 4 hari, memang itu antrian, ya ini memang yang dibutuhkan. Tapi kalau ini emergensi, seperti tadi, ini kita harus edukasi bersama-sama. Apa namanya, peserta atau masyarakat ini. Dan mengedukasinya jangan milih kayak kemarin, seperti dibilang milih empati. saya juga kalau ngasih tahu ya ini dan ya apa namanya diterima. Karena bahasanya adalah bahasa rakyat ini ya apa namanya perlu. Tapi jangan berlebihan.
10: Sebelumnya, beberapa waktu lalu viral di media sosial, seorang pasien JKN mengeluhkan waktu tunggu 8 jam karena keterbatasan ruangan HCU di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keluhan itu mendapat hujatan dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Kanca Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Suasana ceria mewarnai perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Liponsos Keputih, Surabaya. Ratusan penghuni mayoritas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ antusias mengikuti berbagai perlombaan. Sementara itu ratusan orang di halaman Sekolah Dasar Amaliah Ciawi Bogor berlomba merias wajah hingga voli jumbo dalam rangka kemerdekaan Indonesia.
15: Berbagai perlombaan digelar UPTD Lingkungan Pondok Sosial atau Liponsos Keputih Surabaya Jawa Timur untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para penghuni Liponsos yang mayoritas merupakan ODGJ terlihat antusias mengikuti setiap perlombaan. Salah satunya lomba mengumpulkan bola menggunakan topi berbentuk kerucut. Gelak tawa dan sorak-sorai pun terdengar ketika para peserta berusaha mengumpulkan bola secepat mungkin. Penghuni yang tidak mengikuti lomba turut memberikan semangat sebagai supporter. Tidak kalah meriah, lomba fashion show juga menjadi perhatian. Para peserta tampil percaya diri dengan kostum sesuai kreativitas masing-masing.
16: Jadi kemarin memang diberikan keleluasaan masing-masing barak untuk berinovasi dengan apa yang dimiliki di baraknya masing-masing. Sehingga ini adalah hasil kreativitas mereka dibantu oleh para pendamping yang ada di barak.
15: Perlombaan HUT Kemerdekaan ini rutin digelar setiap tahun. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini diharapkan mampu melatih kepercayaan diri, kebersamaan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme para penghuni Liponsos Keputih Surabaya. Ratusan siswa, orang tua hingga guru sekolah dasar Amaliah Ciawi Bogor, Jawa Barat Kamis pagi melakukan berbagai perlombaan hingga market day di halaman sekolah jelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Berbagai jenis lomba digelar seperti estafet karet ke dalam sedotan, estafet bola hingga lomba main voli bola jumbo jadi hiburan bersama orang tua, siswa hingga guru di lapangan terbuka. Tidak hanya perlombaan yang disuguhkan panitia, emak-emak pun turut eksis gelar market day berbagai jenis makanan dan permainan.
17: Para korlas, koordinator kelas, dan para orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari mulai mereka mengadakan market day, berjualan, juga lomba untuk orang tua.
18: Hari ini ada lomba poli dan pemberian wajah itu orang tua.
19: Jadi seru Bu nih Bu.
18: Seru sekali.
19: Ini semua orang tua dengan guru atau gimana?
18: Orang tua dengan guru.
19: Ini dalam rangka apa Bu?
18: Dalam rangka 17 Agustus.
15: Berbagai lomba digelar agar berbagai pihak bisa menyambut dengan meriah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Puluhan produsen drone nasional berpartisipasi dalam Indonesia Drone Expo 2026 di Kemayoran, Jakarta. Dari data Kementerian Perindustrian menunjukkan produksi drone memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
20: Wahana udara tanpa awak alias drone ini terbang dengan cepat dan lincah. Sejurus kemudian drone tersebut menjatuhkan muatannya berupa hulu ledak mortir. Drone bernama SA-6 ini mampu terbang sejauh 15 km dengan kecepatan 300 km per jam. Canggihnya, drone ini bisa mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk sistem kontrol penerbangannya.
21: Untuk AI sendiri kami dengan flight control ciptaan kami itu bisa kita lakukan customisasi untuk bisa melihat ataupun menggunakan AI dengan face recognition untuk memperlihatkan muka, ya deteksi muka atau deteksi mana musuh, mana teman, seperti itu.
20: Drone ini merupakan karya anak bangsa asal Yogyakarta yang ikut dipamerkan dalam ajang Indonesia Drone Expo di Kemayoran, Jakarta. Dalam pameran tersebut, setidaknya ada 20 produsen drone nasional memamerkan produk mereka. Sebagai sistem senjata, drone memang semakin naik daun. Pada perang Iran melawan Amerika dan Israel, makin menunjukkan nilai strategis drone tempur. TNI sendiri sejatinya telah menggunakan drone tempur berbagai jenis sejak lebih dari 10 tahun lalu. Hanya saja, penggunaan drone masih belum terintegrasi antar matra.
21: Kalau kita terpecah-pecah, AU sendiri, laut sendiri, darat sendiri, ini akan sulit, akan terpecah-pecah. Tapi kalau kita sudah memiliki satu kesatuan komando, satu kesatuan yang terintegrasi, ya diharapkan semua misi operasi itu bisa berjalan dengan sangat baik, sehingga interoperability bisa tercapai di situ.
20: Dari sisi ekonomi, drone memiliki potensi yang tinggi. Data dari Kementerian Perindustrian menyebutkan, ekspor drone nasional pada tahun 2026 hingga Agustus tercatat senilai 2,15 juta dolar Amerika. Namun demikian, jumlah ini masih timpang dibandingkan nilai impor drone yang mencapai 30 juta dolar Amerika. Karena itulah sejatinya prospek pasar drone tanah air masih terbuka lebar. Tantangan sesungguhnya adalah tidak adanya peta jalan dan grand design industri drone nasional.
1: List-nya atau standarnya juga kita belum tahu seperti apa. Nah, kalau ke depan kita mungkin diskusi-diskusi seperti ini kita adakan lagi, itu bisa mengerucut, oh ini loh, Angkatan Laut butuhnya drone kemampuan sekian kilometer radiusnya. Kemudian standar untuk komunikasinya seperti apa. Kemudian di Angkatan Darat seperti apa. Beberapa itu kan bisa kita satukan. Nah, itu nanti bagi industri lokal, bagi manufaktur drone lokal sangat bagus untuk pengembangan mereka selanjutnya.
20: Teknologi dan industri drone sangat penting untuk dikuasai pemain dalam negeri. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, kemandirian pertahanan dan kedaulatan nasional juga semakin terjaga. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
6: International Sustainable Energy Summit atau ISES 2026 kembali digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Setelah 2 tahun mengusung tema Envisioning Sustainable Energy Beyond Borders, forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, pemimpin industri, investor, lembaga keuangan, penyedia teknologi, peneliti, hingga praktisi energi dari berbagai negara.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
2: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan merdeka, mandiri menopang ekonomi bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
6: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
5: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
7: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
8: Lima tahun setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan, negara itu masih bergulat dengan krisis kemanusiaan, konflik keamanan, dan isolasi internasional. Di antara mereka yang paling terdampak adalah kaum perempuan. Jutaan anak perempuan kehilangan hak untuk bersekolah, sementara ruang gerak dan kesempatan bekerja terus dipersempit.
9: 15 Agustus 2021, pasukan Taliban memasuki ibu kota Kabul nyaris tanpa perlawanan dan menguasai istana kepresidenan. Pemerintahan sebelumnya yang disebut didukung Barat runtuh, sementara Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu, eksodus besar-besaran ribuan warga pun terjadi. Keputusan terlihat di Bandara Kabul. Warga berusaha keluar dari Afghanistan dengan berbagai cara, bahkan ada yang tidak segan menyerahkan bayi ke tentara Amerika Serikat. Pada 30 Agustus 2021, pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Kabul dan mengakhiri perang selama 20 tahun. Menjadi penguasa, Taliban kemudian membentuk pemerintahan baru dan menjanjikan keamanan serta kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, Afghanistan justru dihadapkan pada krisis ekonomi, kelaparan, serangan kelompok ISIS, dan bencana alam yang menelan ribuan korban. Bagi perempuan, pergantian kekuasaan membawa serangkaian pembatasan. Awalnya, mahasiswa dan mahasiswi masih diizinkan belajar dengan pembatas di dalam kelas. Namun pada Mei 2022, perempuan diperintahkan menutup wajah di tempat umum. 7 bulan kemudian, Taliban melarang perempuan menempuh pendidikan universitas. Sekolah menengah bagi anak perempuan juga tetap ditutup. Setelah 5 tahun sejak Taliban berkuasa, UNESCO memperkirakan 2.400.000 anak perempuan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah. Jumlahnya bertambah 200.000 orang dalam 1 tahun.
10: Restriction on women continuing to higher education means, of course, fewer women will be able to qualify as teachers also in the coming years, which are the main pillars of response and education for children. This is a complete vicious cycle.
9: Pada Juli tahun 2025, Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat penangkapan terhadap 2 pemimpin Taliban atas dugaan persekusi terhadap perempuan dan anak perempuan. Namun kerusakan sudah terlanjur terjadi.
10: When we zoom down in the situation of education in Afghanistan, we also see that over 90% of 10-year-olds in Afghanistan cannot read and understand a simple paragraph, a simple age-appropriate text. And that highlights the huge gap in the quality of education that currently is provided in Afghanistan.
9: 5 tahun Taliban berkuasa, bukan hanya wajah pemerintahan Afghanistan yang berubah. Masa depan 1 generasi perempuan kini ikut dipertaruhkan.
8: Sejumlah negara tetangga seperti El Salvador dan Peru telah mengirimkan bantuan bahan pokok serta obat-obatan untuk korban gempa Kolombia. Pemerintah Kolombia sendiri membuka diri menerima segala bentuk bantuan internasional.
0: Bantuan untuk korban gempa Kolombia berdatangan dari sejumlah negara tetangga. El Salvador telah memberangkatkan pesawat yang membawa 51 ton pasokan bantuan dari Bandara Internasional San Oscar Arnulfo Romero y Galdames pada Rabu dini hari waktu setempat. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyebut nantinya masih akan ada penerbangan kedua untuk mengirim bantuan ke Kolombia dengan total 100 ton bantuan kemanusiaan meliputi bahan makanan hingga perlengkapan medis bagi korban yang terdampak. Sebelumnya, pemerintah Peru juga telah mengirimkan bantuan berupa bahan pokok serta obat-obatan sebanyak 12 ton pada Selasa. Presiden Peru Keiko Fujimori tampak meninjau langsung pengiriman bantuan dengan menggunakan pesawat militer di Bandara Callao. Selain bantuan bahan pokok dan obat-obatan, Peru juga mengerahkan tim penyelamat terlatih untuk membantu pencarian korban gempa.
11: Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella, a su gobierno, pero además de esta solidaridad, hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un envío. En este primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria.
0: Pemerintah Kolombia pun menyatakan siap menerima bantuan internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, pada Rabu.
12: No hemos excluido absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
0: Selain bantuan makanan dan obat-obatan, Kolombia juga terbuka untuk bantuan tenaga penyelamat. Namun untuk bantuan tim penyelamat, Kolombia hanya menerima bantuan dari negara yang memiliki sertifikat internasional.
8: Tim penyelamat terus berpacu dalam pencarian korban selamat di antara reruntuhan gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada hari Senin lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas

0: Koresponden CNN Reid Binion melaporkan informasinya untuk Anda.
1: Colombia's president on Tuesday touring areas devastated by the massive earthquake that rocked the country Monday, the government declaring a national disaster as the nation's army deploys forces to the most gravely devastated areas. Some areas hard to reach, including near the quake's epicenter, have yet to receive help, according to one indigenous leader. A United Nations official says distribution of food is critical in the coming days. World leaders are offering assistance, and so are aid groups.
2: We've already deployed a team. They're already on the ground. The devastation is vast, and it covers a large geographical area.
1: Volunteers in the U.S. also doing what they can to help.
3: Just trying to help out, you know, whoever might need it.
1: Those relief efforts coming amid ongoing rescue efforts. Emergency responders racing to find people still buried under the rubble. Volunteers aiding in the daunting task of locating survivors. Video shows the moment an infant was pulled from the wreckage of an apartment building. One of the rescuers said he and several other civilians helped save the child after he heard someone under the rubble calling for help. The assistance from volunteers coming as first responders need all the help they can get amid the massive rescue effort. Crews also utilizing specialized search and rescue dogs that Colombian police say are playing a key role. I'm Reid Binion reporting.
0: Dua prajurit Amerika Serikat tewas saat helikopter militer Apache Angkatan Darat Amerika Serikat jatuh dan terbakar di Texas. Sementara 17 orang tewas saat dua bus pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir.
4: Sebuah helikopter serang milik militer Amerika Serikat jatuh hingga terbakar di sebuah ladang di Texas pada Rabu. Dua pilot helikopter tewas akibat insiden itu. Rekaman video dari lokasi kejadian memperlihatkan kepulan asap membumbung dari area luas lahan rumput yang terbakar dan dipenuhi puing-puing helikopter yang jatuh. Pihak Fort Hood mengonfirmasi helikopter yang jatuh itu merupakan helikopter serang AH-64 dan menewaskan dua prajurit. Namun identitas kedua korban belum diungkapkan sambil menunggu pemberitahuan kepada pihak keluarga. Jumlah orang tewas dan 31 orang lainnya terluka saat dua bis yang membawa pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir pada Selasa. Menteri Kesehatan Mesir Khalid Abdel Ghaffar menyatakan para korban mengalami berbagai cedera termasuk patah tulang, luka robek, dan pendarahan internal. 10 orang telah diperbolehkan pulang sementara yang lainnya masih dirawat di rumah sakit termasuk 7 orang dalam kondisi kritis. Iring-iringan ambulans pun terlihat meninggalkan rumah sakit untuk membawa jenazah para korban tewas menuju desa-desa di sekitar Provinsi Ismailia untuk proses pemakaman. Sedikitnya 44 orang tewas setelah sebuah kapal feri penumpang terbalik di sebuah danau di Zimbabwe pada Selasa. Dari hasil penyelidikan mengindikasikan kapal itu kelebihan jumlah muatan serta terbalik akibat angin kencang di Danau Kariba. Kapal feri itu diketahui dapat menampung maksimal 90 penumpang. Namun saat kejadian diperkirakan terdapat lebih dari 120 penumpang berada di dalam kapal feri tersebut. Sejauh ini 67 orang berhasil diselamatkan yang langsung mendapatkan perawatan medis.
0: Sejumlah bencana banjir melanda wilayah Asia. Di India, banjir bandang menerjang hingga menyeret jembatan dan alat berat. Sementara seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina.
5: Detik-detik mencekam saat hujan ekstrim memicu banjir bandang di Nithi Valley, Uttarakhand, India pada Senin lalu terekam kamera amatir. Arus air dan material lumpur meluncur deras menyusuri lembah sebelum menerjang jembatan di kawasan tersebut. Kuatnya arus membuat jembatan baja terseret, sementara alat berat di sekitar lokasi ikut dihantam banjir. Operator alat berat terlihat berusaha menyelamatkan diri sesaat sebelum derasnya arus menerjang dan menyeret alat tersebut. Insiden alam ini membuat sejumlah jalan rusak serta akses transportasi terganggu. Tidak ada laporan korban jiwa, namun hujan deras masih meningkatkan resiko banjir bandang dan longsor susulan. Momen dramatis terekam kamera saat seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina. Seorang pria terlihat bertahan di atas struktur beton sementara air mengalir kencang dan berputar di sekelilingnya. Petugas bersama warga berupaya mendekat sebelum melemparkan rompi pelampung dan memasang tali pengaman kepadanya. Setelah itu mereka menarik tali secara bersama-sama hingga korban mencapai tepian yang aman. Pria ini kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi, ia jatuh ke air saat hujan deras lalu terjebak di atas struktur beton tersebut. Banjir parah masih melanda Yuan, Zhejiang, China setelah sisa topan Dolphin membawa hujan deras ke wilayah pesisir tersebut. Rekaman warga pada Rabu 12 Agustus memperlihatkan jalanan dan kawasan perkotaan tergenang air dalam kondisi cuaca yang buruk. Pemerintah Yuan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan merah untuk badai pada Rabu pagi, menyusul derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini. Meski topan Dolphin sudah melemas setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, sisa sistem badainya masih membawa uap air tropis jauh ke daratan, sehingga resiko banjir tetap tinggi.
0: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari hingga membuat siang hari sejenak disaput kegelapan.
5: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan. Di Spanyol, gerhana matahari total terlihat di sejumlah wilayah utara negara itu. Warga dan turis berkumpul di berbagai lokasi mengenakan kacamata khusus untuk menyaksikan saat langit berubah gelap dan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Momen ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat di Eropa Barat dalam 27 tahun. Beralih ke Paris, Prancis, warga menyaksikan gerhana sebagian dengan latar Menara Eiffel. Bulan menutupi sebagian besar wajah matahari, membuat langit dan sederet monumen ikonik Paris disaput bayangan dalam sesaat. Warga memenuhi atap gedung dan taman sambil mengenakan kacamata gerhana untuk menyaksikan fenomena langit tersebut. Sementara di Italia, sejumlah warga menyaksikan gerhana sebagian dari pantai Fregen, tak jauh dari Roma. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan saat bulan perlahan melintasi matahari dan membuat cahaya siang meredup. Meski langit sempat tertutup awan dan gerimis, fenomena ini tetap menarik perhatian warga hingga matahari terbenam. Fenomena gerhana 12 Agustus ini juga terlihat secara parsial di sejumlah wilayah lain di belahan bumi utara. Sementara di Indonesia, gerhana matahari total tersebut tidak dapat diamati.
0: Jelang pembacaan nota keuangan RAPBN 2027, pemerintah bersiap menentukan arah ekonomi tahun depan. Lalu seperti apa arah kebijakan APBN 2027? Mampukah target pertumbuhan tercapai? Saksikan dialognya malam ini di program Economic, menakar arah ekonomi RI di APBN 2027 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Usai sudah, Priam News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat malam, selamat datang di Economike bersama saya Yudi Yudawan. Malam ini Economike akan membahas terkait peluncuran Molinas atau dikenal dengan motor listrik nasional yang hari ini resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam sambutannya Presiden Prabowo mengaku heran melihat rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan namun masih tersenyum dan menjalani kehidupan dengan optimisme. Selain itu kita juga akan membahas terkait rencana Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa yang akan memberlakukan pelarangan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat kaya.

0: Motor listrik nasional akhirnya diluncurkan. Kamis sore, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung di fasilitas produksi PT Electra Motor Group Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut langkah ini sebagai upaya dalam melakukan transisi ke energi terbarukan. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan pemerintah ke depan juga menyiapkan sejumlah skema untuk menggalakkan transisi penggunaan motor listrik. Kegiatan ini pun disebut menjadi salah satu langkah memperkuat pembangunan industri motor listrik nasional, serta mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Molinas akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional, bukan sekedar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung.
0: Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengapresiasi produksi motor listrik nasional yang sejauh ini telah mencapai 20 ribu unit. Presiden meminta agar Danantara dapat memberikan dukungan penuh pada pengembangan industri motor listrik nasional. Presiden juga mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke motor listrik yang dinilai dapat menghemat biaya mobilitas harian hingga 50% dibandingkan motor bensin. Untuk mendorong peralihan ini, pemerintah menyiapkan sejumlah skema, mulai dari rencana menurunkan bunga cicilan motor listrik hingga mengupayakan pembelian tanpa uang muka atau DP. Pemerintah juga mempertimbangkan skema tukar tambah motor bensin dengan motor listrik.
2: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Indonesia Raya.
3: Berkelanjutan turut mendukung akselerasi.
0: Sentimen negatif membayangi pasar modal Indonesia pada pembukaan perdagangan Kamis pagi. Indeks harga saham gabungan atau ISG terpantau merosot sekitar 1%. Pelemahan ini dipicu oleh kekecewaan pasar atas kelanjutan pembukuan atau freeze indeks MSCI Indonesia. Meski dihantui risiko penarikan dana asing atau foreign outflow, hingga akhir Agustus fundamental ekonomi domestik dinilai tetap kuat menjadi bantalan.
4: Reaksi pasar langsung bergejolak pada pembukaan perdagangan Kamis ini. Penurunan indeks dinilai menjadi cerminan respons negatif pelaku pasar terhadap kelanjutan status freeze MSCI Indonesia. Tekanan ini diprediksi memicu volatilitas tinggi hingga akhir Agustus 2026. Hal ini terjadi karena investor pasif penentu indeks harus melakukan penyesuaian portofolio sebelum tanggal efektif 1 September mendatang. Berdasarkan data factsheet Juni 2026, struktur MSCI Indonesia sangat terkonsentrasi pada sektor finansial yang menguasai 65,9% porsi indeks. Konstituen utamanya meliputi BBCA, BBRI, PMRI, dan Telkom. Para analis menilai selama fundamental saham-saham berkapitalisasi besar ini kokoh, pergerakan IHSG masih memiliki buffer yang aman.
5: Namun saya melihat tekanan tersebut tidak harus berujung pada koreksi struktural berkepanjangan. Dampak langsung terutama terkonsentrasi pada saham-saham yang terkena perubahan indeks dan saham berkapitalisasi besar yang menjadi proxy investor asing. Downside ESG akibat MSCI itu lebih merupakan tekanan sentimen dan foreign flow daripada perubahan fundamental ekonomi secara langsung. Nah, lalu bagaimana dampaknya terhadap rupiah? Ya, misalnya jika saya melihat itu rupiah itu efeknya lebih tidak langsung ya, tapi memang cukup esensial ya. Dan apabila misalnya MSCI freeze berlanjut, maka persepsi investor asing terhadap investability pasar Indonesia tetap terbebani.
4: Selain pasar saham, kelanjutan pembekuan indeks ini turut memberi sentimen tidak langsung terhadap nilai tukar rupiah. Risiko foreign equity outflow berpotensi memicu konversi dana dari rupiah ke dolar AS yang menambah beban mata uang Garuda. Namun, pelemahan rupiah tidak berdiri sendiri. Faktor eksternal seperti kebijakan The Fed, dinamika yield US Treasury, harga komoditas, hingga neraca transaksi berjalan tetap menjadi penentu utama. Di balik tekanan saat ini, pelaku pasar optimistis downside risk dari sentimen MSCI sudah selesai diantisipasi. Fokus kini beralih pada potensi sentimen positif rebalancing index pada November mendatang. Langkah cepat OJK mengevaluasi peringatan MSCI di awal tahun melalui reformasi keterbukaan kepemilikan, klasifikasi investor hingga peningkatan porsi free float secara bertahap kini mendapat sinyal positif dari investor global. Praktisi pasar modal Alfred Nainggolan menilai koreksi bursa akibat keputusan MSCI ini murni digerakkan oleh faktor teknis arus modal atau capital flow, bukan akibat perubahan fundamental emiten atau ekonomi nasional.
6: Kita melihat bahwa tadi seperti yang disampaikan ada beberapa reformasi, ada keterbukaan kepemilikan, klasifikasi investor yang lebih mendetail. Kita juga lihat ada high shareholder concentration dan juga kenaikan free float yang secara bertahap juga yang memang diharapkan juga oleh MSCI, dan kita lihat bahwa prosesnya dengan kondisinya akan bisa lebih cepat. Jadi
4: melalui akselerasi reformasi regulasi ini, pembenahan struktur pasar modal diharapkan berjalan lebih cepat dan mampu menarik kembali aliran dana asing di penghujung tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Ekonomik malam ini saya akan berbincang dengan Yusuf Randy Manilet, Ekonom Core Indonesia, yang akan berbincang tadi tentang mobil listrik, kemudian juga terkait dengan bagaimana RAPBN 2026. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai motor listrik, Mas Randy.
7: Ya, Mas Yudi.
0: Terima kasih sudah hadir malam ini ya.
7: Terima kasih kembali.
0: Menarik sekali kalau bicara mengenai motor listrik. Ya. Ini tujuannya adalah bisa meningkatkan transisi energi dari fosil ke energi green ya tadi dengan listrik. Tapi yang menarik kalau kita bicara mengenai ini adalah bagaimana sebenarnya ekspektasi negara itu begitu besar ya. Saya melihat ini pertumbuhan di bulan Juli dengan adanya rencana pemerintah nanti menghilangkan DP ya. Nah ini kalau datanya saya lihat NPF growth di bulan kemarin 2026 itu turun 5% dari 42 perusahaan pada bulan Mei 2026 menjadi 38 perusahaan. Kalau saya nih mendapatkan kebebasan tidak memberikan DP, apa yang Anda lihat?
7: Yang pasti kalau kita bicara aturan dari OJK, sebenarnya DP 0% itu diperbolehkan gitu ya, terutama bagi perusahaan finance yang punya track record NPF-nya itu tidak besar. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dukungan regulasi sebenarnya itu sudah ada. Tapi memang kalau kita bicara keseluruhan, tentu kita juga perlu melihat kemampuan ataupun kapabilitas dari calon krediturnya ya. Ketika misalnya dia diberikan pinjaman, tentu yang perlu juga dilihat kembali adalah apakah dia mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Jadi kalau kita bicara konteks motor listrik dalam upaya proses transisi itu tidak boleh dilupakan. Artinya jangan sampai kemudian upaya untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik, motor listrik ini ingin didorong pemerintah sangat masif, sangat agresif, maka dikesampingkanlah faktor-faktor yang sebenarnya penting untuk dilihat gitu ya. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya kemampuan untuk membayar itu kan akan kembali lagi kepada kondisi keuangan di masing-masing individu, masing-masing.
0: Apalagi indeks ekonomi.
7: Indeks ekonomi dengan pertimbangan lebih besar, yang lebih banyak itu tentu akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara inisiasi motor listrik ini tentu merupakan sebuah pencapaian, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah perlu dilihat ekosistem, terutama ekosistem pendanaan atau pembiayaan tadi kita singgung gitu. Jangan sampai kemudian ada semacam dorongan untuk kemudian menyampingkan faktor-faktor yang perlu dilihat ketika orang menyicil kredit kendaraan listrik dalam hal ini motor listrik.
0: Tunggakan. Permasalahan lagi.
7: Betul.
0: Di sektor multifinance. Nah, saya beralih terkait dengan optimisme untuk TKDN di atas 50%. Seberapa besar komunitas yang bisa tercipta? Karena kita tidak bicara mengenai memiliki sebuah brand motor listrik nasional, tapi juga bagaimana spare part, bagaimana semua komponen dan juga perlibatan dari masyarakat UMKM, sehingga ini benar-benar mendapatkan sebuah brand lokal yang sahih, yang valid. Seperti apa Anda melihatnya?
7: Ya kalau peluang tentu ada ya. Artinya kita sudah punya modal dasar nikel yang menjadi salah satu bentuk dari ekosistem ataupun ya, ekosistem kendaraan listrik yang luas ya. Hanya tentu kalau kita bicara spare part, kemudian juga dukungan komponen pendukung, saya kira kita tentu juga masih membutuhkan tambahan investasi kalau menurut kami ya gitu ya, untuk memastikan bahwa rantai pasok dari ekosistem kendaraan listrik ini bisa terbangun dan bisa membantu atau bisa membuat keuntungan bagi UMKM ataupun perusahaan-perusahaan spare part yang nanti menyuplai kendaraan ataupun motor listrik ini seperti itu. Karena kalau kita bicara ekosistem secara keseluruhan, memang itu cukup banyak gitu ya. Kalau kita bicara spare part kendaraan bermotor saja kan ada mulai dari pedal untuk naik dan segala lampu segala macam, itu tentu juga membutuhkan ekosistem yang cukup luas, sehingga kalau menurut kami memang peluangnya ada untuk juga meningkatkan tadi TKDN-nya ya, TKDN-nya, tapi untuk peningkatan TKDN terutama kendaraan listrik itu dibutuhkan investasi dalam hal tadi membangun ekosistem dan juga risetnya ya. Jadi kendaraan listrik itu juga kita perlu meriset sistem ataupun ya tadi ekosistem dari spare part kendaraan listrik itu termasuk motor listrik ini.
0: Kita beralih ke bagaimana MSCI ya tadi.
7: Okay, MSCI.
0: Menariknya adalah pelaku pasar analis mengatakan hasil review MSCI kali ini lebih negatif katanya dibandingkan sebelumnya. Bahkan tidak ada penambahan saham Indonesia di Global Standard Index, berarti tidak terdapat arus dana masuk. Bagaimana Anda melihatnya?
7: Iya, tentu ini kita cukup sayangkan gitu ya. Setelah sebelumnya sebelumnya MSCI itu sebenarnya tone untuk pandangan mereka agak termoderasi di bulan sebelumnya atau di kesempatan sebelumnya. Jadi dengan adanya pandangan bahwa sekarang ada saham yang dikeluarkan, ini tentu tidak akan begitu baik terutama bagi pandangan investor ya, pandangan investor baik domestik maupun global. Selama kemudian kita belum melihat keputusan yang istilahnya green flag gitu ya dari MSCI sampai dengan November nanti, kami melihatnya bahwa ini akan membuat volatilitas di market terutama di pasar saham itu masih akan terus bergerak naik turun dengan kecenderungan sideways ke bawah gitu ya. Artinya dia akan kita akan melihat IHSG kita masih akan turun gitu ke level yang lebih rendah. Jadi saya kira itu memang dinamika yang perlu kita cermati kalau kita bicara MSCI.
0: Kita berlanjut ke berita selanjutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balila Delia tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
8: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa siang. Purbaya mengungkap pertemuannya dengan Bahlil untuk membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Usai melakukan pertemuan, Menteri Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuannya dengan Bendahara Negara untuk membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Bahlil menambahkan pembenahan penyaluran subsidi diperlukan lantaran anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah, harusnya lebih banyak diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia pun menyoroti masih adanya masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang menikmati Pertalite, termasuk mereka yang berada pada desil 9-10.
9: Pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih

0: sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
1: Mulai Januari Pak?
0: Belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahil tadi. Ini Pak Toto menambahin.
2: Kiri
0: masih relatif aman. 23 siapa di masih pertambahan.
3: Purbaya menambahkan kebijakan tersebut belum diterapkan dalam waktu dekat karena masih menyiapkan dan menguji sistem yang akan digunakan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Ya, Mas Randy, kalau bicara mengenai pembatasan subsidi ini sepertinya lagu lama ya. Dari era Pak SBY pun, Pak Jokowi, sampai sekarang pun berulang lagi.
5: Betul,
4: nah,
5: betul.
4: Yang menarik adalah di tahun 2026 ini sistemnya skemanya menggunakan desil.
5: Ya.
4: Dilihat dari kesejahteraan keluarga ya. Apa yang perlu kita kritisi dan bagaimana implementasi dan pengawasannya?
5: Pertama, kita perlu tekankan dulu betul bahwa penyaluran subsidi, terutama BBM, memang perlu dibatasi pada memang kelompok yang membutuhkan saja gitu ya. Mereka yang terkategorisasi sebagai tadi kelompok kaya yang disebut oleh Pak Purbaya dan Pak Bahlil itu dikecualikan dari pemberian subsidi ini. Nah, masalahnya adalah sistem desilnya ini sendiri. Jadi secara teknis, secara sederhana, desil itu sebenarnya membagi kelompok pendapatan dari 10% terbawah, terus ada 10% ke teratas sampai 10% ya berikutnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat datanya, kalau kita lihat desil 10 saja, ini data 2024 perkiraan penghasilan yang pengeluaran yang berada di desil 10 itu di kisaran 3 juta hingga 133 juta.
4: Wah, gitu. Range-nya besar sekali.
5: Range-nya besar sekali gitu. Dan kalau kita lihat, kita klasifikasikan kelompok desil 10 dan desil 9 yang menjadi target dari kebijakan subsidi baru ini, sebenarnya hampir sebagian besar itu masih berada ke kategorisasi kelas menengah. Nah, padahal kita juga paham sendiri, kita pasti sudah sering dengar bahwa kelompok kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir ini kerap kali memang cukup tertekan gitu ya. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan, tapi tidak cukup kaya juga untuk kemudian bisa menikmati kesejahteraan yang baik gitu. Nah, apabila kemudian ini jadi diterapkan dengan sistem tunggal hanya melihat dari desil saja, maka akan banyak kemudian kelompok kelas menengah yang kehilangan hak untuk membeli Pertalite. Dan ini saya kira perlu secara hati-hati dikeluarkan atau diselesaikan oleh pemerintah, karena tadi masalah tekanan di kelas menengah yang sudah kita saksikan gitu ya. Dan juga kelas menengah ini juga sebagai penopang ekonomi gitu. Kalau seandainya ekonominya kelas yang menopang ekonomi ini tidak diberikan bantuan atau justru bahkan diberikan tekanan, maka ekonomi kita juga akan
4: pemerintah berdali untuk kelompok masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas bisnis industri tidak akan terkena, mungkin ojol seperti itu, dan logistik dan masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk industri dan menopang ekonomi tadi Anda katakan. Bagaimana wacana itu?
5: Kalau menurut kami perlu nanti ada sistem yang bekerja bersama. Jadi tidak boleh hanya kemudian dilihat berdasarkan desil, karena tadi sudah disebutkan bahwa range desil 10 itu cukup range-nya cukup lebar dan itu ada kelas menengah yang cukup besar di sana. Maka juga harus ada sistem lain yang juga mengukur apakah orang ini bisa menerima atau menikmati subsidi tersebut. Misal kalau kita katakan ada semacam sistem yang melihat kendaraannya menggunakan apa. Kemudian juga dilihat dari ekosistem gaya hidupnya, misalnya gaya untuk membayar listriknya berapa, rekening listrik yang harus dibayarkan berapa gitu. Jadi ada data yang memang digunakan secara keseluruhan untuk mengukur bahwa orang ini memang layak untuk menerima subsidi
4: tapi
5: tersebut.
4: Tapi terkesan rigid ya Mas, terkesan sangat kompleks sekali ya, harus variabel-variabel. Nah, menariknya tadi saya sempat membaca ada sejumlah analis dan juga pengamat mengatakan kenapa tidak menggunakan subsidi tetap, dalam artian di prorate aja, mau berapapun nanti perubahan harga bahan bakar dunia itu, negara akan mempertimbangkan, oh ini memang saatnya mereka mensubsidi tetap segini, kemudian ketika naik lagi berarti harus ada memang dikonsekuensi dengan kenaikan harga bahan bakar yang dijual masyarakat. Bagaimana dengan opini ini? Anda setuju tidak?
5: Ya, kalau kita bicara menekan volatilitas yang bisa diberikan ke APBN, itu tentu merupakan hal yang patut untuk dicoba. Tapi sekali lagi kan opini atau poin yang perlu didiskusikan adalah siapa yang menerimanya kan gitu. Siapa yang bisa menerima kemudian subsidi tersebut sehingga tidak menjadikan subsidi ini menjadi lebih besar.

0: benar gitu. Nah makanya kalau menurut kami tadi pandangan tersebut juga perlu diimbangi dengan tadi data orang perorangan gitu, by address yang menikmati subsidi tersebut gitu. Jadi misalnya Mas Yudi, saya terkategorisasi tidak bisa menerima subsidi Pertalite misalnya gitu ya. Jadi ketika kita pergi ke stasiun SPBU, pengisi ya? SPBU, kita tidak bisa mengisi.
1: Oke, berarti memang perlu ada data seperti itu.
0: Ada seperti itu.
1: Mas, ini kita cukupkan diskusi terkait dengan apa BBM yang akan dilepas subsidinya Pertalite ini. Karena kita masih menunggu wacana ini, semoga pemerintah bisa lebih bijak dan variabel-variabel terkait desil tadi perlu dilihat ya, tidak hanya sekedar dari range yang begitu rancu, tapi juga bagaimana tingkat kemampuan, daya beli, dan juga komitmen pemerintah dan intervensi dari pengawasan juga perlu. Presiden Prabowo Subianto akan membacakan pidato nota keuangan dan rancangan APBN 2027 besok di gedung DPR. Kemana arah ekonomi RI tahun depan? Kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Cakap Gold.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
2: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Pimpinan DPR telah menerima surat presiden atau surprise yang dikirim Mensesnek Prasetyo Hadi yang berisi nama-nama calon pejabat Bank Indonesia. Destri Damayanti menjadi calon tunggal gubernur Bank Indonesia atas pertimbangan rekam jejak serta kompetensinya. Menurut Prasetyo, dengan pengalaman Destri selama puluhan tahun di sektor keuangan menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden memilihnya. Selain pengalaman di bidang keuangan, Prasetyo menyoroti posisi Destri yang telah dua periode menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Sementara Wakil Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Hanif Dakiri memberi sinyal rapat pimpinan berpeluang digelar untuk menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan Destri Damayanti. Hanif menilai Destri Damayanti merupakan figur yang sudah dikenal publik dan memiliki kapasitas serta pengalaman luas di bidang keuangan dan moneter.
2: Dia figur yang sangat bisa diandalkan, profesional, dan orangnya juga sudah berpengalaman luas, mengenallah seluk-beluk moneter dan juga Bank Indonesia, yang tentunya ke depan kita harapkan bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik dan di Destri. Nanti tanggal 14 kan kita sudah mulai masuk, mungkin akan segera digelar rapat pimpinan dan pasti akan segera dijadwalkan.
1: Ya, masalah ini kita bicara mengenai posisi penting ya di kebijakan-kebijakan moneter kedepannya ya, terkait dengan Gubernur Bank Indonesia. Nama Destri akhirnya menjadi calon tunggal ya, dan yang menarik adalah Presiden sepertinya tidak mau gambling, mengajukan nama lain, karena ya tadi market juga menyambut positif. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah seberapa besar sosok baru ini kedepannya untuk tetap mengawal BI, independensi, dan kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi kondisi uncertainty seperti saat ini.
3: Ya, kalau disebutkan tadi bahwa Bu Destri merupakan bukan orang baru gitu yeah ya. Beliau udah punya pengalaman sebagai deputi senior, sebelumnya juga sudah di pasar keuangan, dan respon market pun sebenarnya sudah memberikan respon positif ya terkait pencalonan dari Bu Destri. Ya, kalau kita bicara independensi, justru itu yang kita akan tunggu dan tagih gitu ya. Tapi saya yakin kalau melihat dari pengalaman beliau, kemudian juga tadi paham terkait independensi BI, seharusnya beliau paham bahwa akan ada banyak kemudian PR-PR yang menunggu ya, termasuk di dalamnya misalnya bagaimana tindak lanjut dari UU P2SK yang sudah disahkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, di mana di sana ada semacam keharusan gitu ya untuk BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi mencari keseimbangan antara mendukung atau mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi tetap menjaga angka inflasi, ini merupakan tantangan tersendiri bagi Bu Destri kalau kita bicara aspek dari implementasi UU P2SK ini. Kemudian kalau kita bicara sisi global, kita sudah paham bersama lah bahwa konflik geopolitik, kemudian juga kebijakan dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, yang akan juga sangat ditentukan dari dinamika konflik geopolitik, itu akan menjadi tantangan lain, terutama untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah kita gitu ya. Dalam beberapa bulan ke depan, saya pikir kalau kita lihat tantangannya belum akan hilang gitu ya. Meskipun sekarang kalau kita lihat volatilitas dari pergerakan nilai tukar rupiah kita cenderung apresiasi ya, cenderung menguat ya. Tetapi dalam beberapa bulan ke depan, faktor seperti apakah kemudian Iran akan kembali konflik dengan Amerika Serikat, kemudian juga kebijakan The Fed yang akan diambil, plus bagaimana kondisi ekonomi kita seperti misalnya yang akan ditentukan dari dampak El Nino, Godzilla El Nino yang akan mencapai puncaknya di Oktober ini katanya, itu akan mempengaruhi atau menunggu Bu Destri dalam mengorkestrasi kebijakan ketika mengambil pucuk pimpinan Bank Indonesia nanti.
1: Sebelum mengakhiri pencarian tentang Bu Destri, saya tertarik bahwasanya seorang gubernur Bank Indonesia itu hampir setengah dewa ya. Karena tidak hanya mempertahankan inflasi, terkendali, stabilitas rupiah, tapi juga mengambil keputusan, kualitas riset, mekanisme akuntabilitas, dan kaderisasi internal. Nah, bagaimana Anda melihat kemungkinan ini bisa dijalankan dalam begitu banyaknya tuntutan?
3: Iya, tentu itu juga akan ditentukan dari support terutama dari deputi senior, kemudian juga deputi-deputi yeah. lain yang mensupport kerja dari Bu Destri gitu. Dan untungnya juga kalau kita melihat dari pencalonan deputi senior dan juga calon deputi yang lain, itu merupakan orang yang juga sudah punya pengalaman gitu ya, pengalaman di bank sentral, kemudian juga punya pengalaman di pasar keuangan gitu. Jadi seharusnya proses ketika memulai kerja nanti di setelah ditetapkan oleh DPR itu akan relatif lebih smooth gitu ya transisi untuk menjalankannya gitu. Tetapi memang betul bahwa ke depan tantangan dalam tadi ya memastikan kerja ya, yang seimbang baik. Antara menjaga inflasi, menjaga nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi tantangan yang tidak ringan bagi Bu Destri dan jajaran deputinya.
1: Iya, kita tunggu bagaimana fit and proper test dan ya. Bagaimana nanti akhirnya DPR, Presiden bisa segera melantik Bu Destri ya. Karena PR panjang masih ditunggu oleh Bu Destri. Ya, kita ke informasi terkait dengan Prabowo yang akan menyampaikan pidato terkait dengan penyampaian rancangan undang-undang di RPBN ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna ke-1 tahun sidang 2026-2027. Pidato Prabowo pada 14 Agustus 2026 menjadi titik penting dalam proses penyusunan APBN 2027. Selain melihat angka-angka RPBN 2027, pelaku pasar akan mencermati penjelasan Presiden mengenai arah kebijakan fiskal, prioritas belanja, strategi pendapatan negara, pembiayaan anggaran, serta respon pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional dan global. Nah, kembali bersama Mas Randy nih. Ya. Kalau saya baca nih Mas Randy ya, tahun ini kan sebenarnya kita lihat tuh sebelumnya Presiden di bulan Mei kemarin sudah memberikan postur anggaran ya. Kalau dilihat tuh beberapa yang menarik nih, pada saat bertemu DPR di tanggal tersebut Presiden menyatakan salah satu yang menarik adalah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 di tetap kisaran

0: cukup tinggi nih ya, ya. Kalau saya baca betul. Sekitar 5,8 hingga 6,5%.
1: Betul.
0: Nah, apa optimisme ini bisa tetap terwujud dan seandainya pun ada koreksi, apakah itu hal yang wajar dan lumrah?
1: Kalau melihat dari capaian kinerja pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama tahun ini yang di kisaran 5,4, sebenarnya kami cenderung mengatakan target yang di batas bawahnya 5,8 itu masih agak memungkinkan untuk dicapai gitu ya. Tetapi kalau kita bicara batas atasnya 6,5, kami agak skeptis kemudian itu akan tercapai. Bahkan yang untuk batas bawah yang 5,8 saja sebenarnya menurut kami butuh effort yang tidak sedikit gitu ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka tersebut gitu. Karena tadi kita sudah diskusi bahwa di tahun depan menurut kami faktor tadi ya geopolitik. Kemudian juga jangan dilupakan bahwa yang El Nino tadi itu diprediksikan bahkan akan sampai dengan awal tahun depan. Jadi ketika itu terjadi dan ingat bahwa di awal tahun depan akan ada momentum Ramadan dan Lebaran ketika El Nino tinggi dan momentum Ramadan terjadi itu juga bisa mendorong inflasi yang cukup tinggi dan inflasi yang tinggi akan cukup menekan pertumbuhan ekonomi kita. Itu faktor yang saya kira memang akan cukup menantang meskipun tadi ya 5,8 relatif masih sudah relatif lebih dekat dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama gitu. Nah hal lain juga kalau kita bicara tadi ya masalah nilai tukar itu juga akan menjadi tantangan lain terkait bagaimana kemudian bagaimana nilai tukar 16.800 betul ya.
0: 500 ya.
1: Ini kan jauh di bawah kondisi saat ini gitu ya, terutama yang batas bawahnya gitu. Nah ini perlu upaya yang sifatnya fundamental, termasuk di dalamnya kan kalau kita ingat di tahun ini ada beberapa kebijakan seperti misalnya ada devisa hasil ekspor yang di-keep gitu ya. Kemudian juga ada kebijakan ekspor satu pintu gitu. Saya kira itu kebijakan-kebijakan yang patut kita tunggu ya keberhasilannya karena itu akan menjadi salah satu faktor yang mendorong apakah capaian atau target nilai tukar di tahun depan itu akan tercapai atau tidak gitu. Di luar tentu faktor-faktor yang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Misalnya tadi faktor geopolitik, harga minyak dan juga kebijakan The Fed gitu.
0: Ya saya tertarik dengan kalau kita lihat APBN di akhir Juni ini defisit nih mas ya.
1: Ya.
0: 0,78% atau 196,5 triliun betul. Terhadap PDB. Nah ini apa yang bisa kita lihat dan kita coba elaborasi dengan beberapa data nanti rencananya akan disampaikan oleh Presiden besok.
1: Yang pasti meskipun defisit di semester pertama ini lebih rendah jika dibandingkan semester pertama tahun lalu, tetapi secara keseluruhan defisit anggaran di tahun ini diperkirakan akan melebar dari target. Jadi targetnya itu kan di sekitar 2,68%. Diperkirakan melebar mencapai 2,87 kalau saya tidak keliru gitu ya. Jadi ini yang kemudian juga akan menjadi dinamika tersendiri bagi realisasi defisit anggaran untuk tahun depan. Nah, di tahun depan kan defisitnya itu di set 1,8 hingga 2,4 ya. Itu saya kira juga akan cukup menantang karena pertama di saat kebutuhan belanjanya kan relatif masih besar ya. Kita melihat bahwa program-program strategis itu kayaknya masih akan dilanjutkan oleh Pak Presiden gitu ya. Kemudian di saat yang bersamaan tantangan klasik dalam upaya mendorong tax ratio, mendorong penerimaan pajak juga akan akan cukup menantang sehingga ya 2,4 ini nampaknya memang cukup menantang untuk dicapai terutama kalau kita bicara dinamika di sisi penerimaannya masih rendah dan belanjanya yang sebenarnya masih relatif besar gitu.
0: Mas Rendy ada wacana ya penghapusan batas defisit anggaran pendapatan dan belanja di APBN sebesar 3% dari PDB. Nah bagaimana Anda melihat ini?
1: Ya kalau kita bicara hapus batasan sebenarnya kan isu itu sudah pernah muncul ya. Dan ketika muncul pun respon dari market itu tidak begitu baik. Betul. Artinya ada kekhawatiran bahwa ketika defisitnya ini didorong di atas 3% akan ada konsekuensi tambahan utang yang akan bisa dalam jika tidak diatur secara baik itu akan bisa memberikan efek negatif ke perekonomian secara keseluruhan gitu. Jadi saya kira tentu wacana ini perlu dipertimbangkan kembali. Artinya ruang fiskal itu seharusnya bisa dicari lagi gitu ya. Artinya batas 2, dari 1 sampai dengan 2,99% itu sebenarnya sangat luas gitu ya. Justru itu yang kemudian harus dimanfaatkan. Belanja itu harus dipastikan efisien dan pemerintah juga harus berani mengakui kalau misalnya ada program belanja yang memang tidak jalan, itu perlu dievaluasi gitu.
0: Termasuk difokusin lagi ya.
1: Jadi difokusin lagi, termasuk program-program strategis yang memang menjadi flagship programnya pemerintah. Ya. Seperti
0: tadi
1: itu.
0: Kita sempat membahas mengenai target dan rupiah seperti apa di 2027. Kalau nilai rupiah ditutup stagnan ya Riani, maksudnya di 17.877 per dolar. Nah, isu domestik volatil sekali ya, menantikan pidato Bapak besok. Betul. Kemudian juga isu internasional juga menjadi salah satu dominan juga sentimen. Bagaimana dengan kondisi hari ini bisa merefleksikan, let's say, APBN 2027?
1: Ya, yang pasti kan market sudah punya gambaran gitu ya, bagaimana konfigurasi dari APBN di tahun depan. Umumnya memang APBN kita ketika nota keuangan terutama itu tidak akan berbeda jauh dari bayangan yang disampaikan oleh Pak Presiden sebelumnya. Jadi seharusnya market udah price in, udah menyesuaikan apa yang akan disampaikan besok. Tetapi tentu juga market akan melihat gitu ya, terutama indikator-indikator utama seperti misalnya asumsi makro. Apakah yang diambil, katakanlah misalnya tadi pertumbuhan ekonomi yang diambil yang batas atas kah atau batas bawah, atau ada batas tengah yang kemudian muncul, itu juga akan diperhatikan oleh market, termasuk di dalamnya juga indikator lain kayak inflasi, kemudian nilai tukar, dan juga target penerimaan dan belanja gitu. Saya kira market masih akan menunggu itu, dan harapannya tentu tidak ada yang sangat berubah signifikan ya, sehingga apa yang diekspektasikan market di saat ini itu juga sudah tergambar, dan volatilitas dari respon market besok juga tidak cukup volatile, tidak sangat bergerak, sangat liar gitu.
0: Berarti asumsinya market ini sudah bisa melihat angka-angka ini sebenarnya adalah sebuah barometer standar yang akan dirilis setiap tahun. Lalu yang menarik adalah yang mengatakan para investor dan pelaku pasar masih menunggu sebenarnya peta kebijakan fiskal dari pemerintah sendiri seperti apa, terutama dengan kondisi ekonomi global dan juga domestik yang kadang-kadang masih sangat terpengaruh dengan isu-isu sentimen global ini.
1: Iya, kalau kita lihat di hasil pemeringkatan rating ya, kan kemarin ada Fitch, Moody's, dan S&P, itu ada faktor dari kebijakan di program flagship gitu ya. Karena sederhananya para lembaga pemeringkatan rating ini menilai kalau belanja-belanja program flagship ini diteruskan tanpa ada semacam penyesuaian, ini akan memberikan dampak buruk ke defisit anggaran yang makin besar gitu. Nah, saya kira itu juga yang masih akan tetap dinilai gitu ya oleh market, baik dari sisi domestik maupun global, seberapa jauh kemudian masalah pemerintah mengatur belanja-belanja strategis, kemudian juga seberapa jauh kemudian pemerintah mendorong penerimaan, itu yang kemudian akan dilihat oleh market, apakah itu cukup realistis untuk kemudian dijalankan dan ditempatkan pada postur makro atau APBN yang akan disampaikan besok.
0: Ini saya juga tertarik dengan harga minyak ya. Ini salah satu yang mungkin tahun lalu tidak terpikirkan ada isu geopolitik dengan kasus di Timur Tengah. Ini pemerintah masih mematok 70 hingga 95 dengan batas paling tinggi 95 dan itu pernah kita alami kemarin. Bagaimana dengan defisit anggaran ketika kondisi global di mana selatan rumusasi sangat uncertainty, pemerintah memberikan range seperti ini, 70 hingga 95. Apakah itu aman dan pasti berpengaruh terhadap postur anggaran ke depannya Bagaimana ini Anda membacanya?
1: Yang pasti pemerintah belajar dari APBN di tahun ini, di mana men-set harga minyak cukup rendah itu cukup berisiko gitu ya. Dengan tadi faktor geopolitiknya juga belum terlihat kapan hilal berhentinya gitu ya. Saya kira pemerintah memang belajar dari sana sehingga dia menggunakan range yang cukup lebar. Tetapi ini juga perlu digarisbawahi bahwa kemungkinan ini akan disesuaikan ya. Artinya bisa saja dia ngambil nilai tengah misalnya di 85 US dollar per barrel. Tetapi ini juga krusial dalam penentuan asumsi harga minyak ini, karena ini akan menentukan seberapa melebar defisit anggaran kita di tahun depan gitu. Karena kita sudah melihat saat ini di mana ketika asumsi makro untuk harga minyak di set 70 US dollar per barel, sementara harga year to date untuk harga minyak sekarang itu di kisaran 85 US dollar per barel, defisitnya sudah melebar dan berpotensi melebar dari secara full year ya. Di mana ada peningkatan belanja subsidi yang disebabkan karena kenaikan harga minyak. Jadi saya kira ini juga perlu diwaspadai.

0: Dan kalau kita bicara konteks jangka menengah hingga panjang, saya kira pelajaran ya yang diberikan di tahun ini terutama dari volatilitas harga minyak, kita perlu mulai secara bertahap memberikan tempat yang lebih banyak terhadap energi terbarukan gitu ya. Karena
1: meskipun investasinya tidak murah ya.
0: Meskipun investasinya tidak murah, tetapi dengan investasi di energi terbarukan maka kita secara bertahap juga akan mengurangi semacam faktor yang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Harga minyak itu kan di luar kontrolnya pemerintah. Jadi saya kira itu pelajarannya, dan tahun depan kalau kita bicara volatilitas harga minyak masih akan sangat mungkin untuk terjadi seperti kondisi seperti di tahun ini.
1: Ya, banyak pihak berharap bahwasanya APBN ke depan itu tidak hanya sekedar angka, tapi realisasi dan implementasi daripada kebijakan sehingga juga mendorong roda perekonomian. Banyak sekali hal-hal yang lebih krusial dan lebih penting daripada cuma sekedar pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat bahwasanya RPBN ini menjadi, apakah hanya menjadi fase konsolidasi pasca kondisi gonjang-ganjing 2026 ataukah memang justru ekspansi pembangunan yang lebih ekstensif?
0: Ya, kita nanti perlu menunggu apakah ada program-program terobosan gitu ya yang disampaikan Pak Presiden besok, terutama katakanlah misalnya untuk bantuan sosial gitu ya. Kemudian juga subsidi. Nah, subsidi ini juga menjadi penting tadi karena kita diskusi di awal mengenai kriteria ya, siapa yang menerima subsidi itu juga menjadi penting karena itu akan menjadi faktor yang dekat dengan masyarakat gitu ya. Artinya semakin tepat sasaran subsidi maka beban dari masyarakatnya pun berpotensi untuk menjadi lebih ringan. Di saat yang bersamaan kita juga nanti perlu menunggu ya elaborasi dari Pak Presiden terkait penciptaan lapangan kerja yang berkualitas gitu.
1: Karena kemarin sarjana 1 juta lebih
0: Betul, meskipun pengangguran kita menurun, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan para pekerja di sektor informal itu masih mendominasi. Karena pekerja di sektor informasi mendominasi, maka tingkat kesejahteraannya pun masih terbatas gitu. Belum lagi kalau kita bicara masalah PHK ya. Nah, itu juga menjadi masalah lain yang kita perlu tunggu. Dan kita berharap bahwa nantinya di dokumen RAPBN hal-hal tersebut diadres oleh pemerintah, baik dalam bentuk pengakuan dan juga solusi yang akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan itu yang menurut kami dekat dengan masyarakat.
1: Nah, ini terakhir Mas, mengenai makro fiskal 2027 ini kalau saya baca pada pandangan negara 12,01 hingga 12,40% dari PDB. Dan perpajakan 10,16 hingga 10,50% dari PDB. Nah, apakah yang Anda bisa address dari ini? Adakah perlu penambahan lagi fokus pajak sehingga negara bisa mendapatkan penghasilan, atau justru seharusnya negara bisa mendapatkan penghasilan selain pajak di dalam kondisi saat ini?
0: Sebenarnya kan kalau kita lihat sejak tahun ini pemerintah itu dalam hal ini DJP sudah cukup agresif gitu ya untuk mencari sumber penerimaan baru gitu. Dan saya kira dalam konteks tadi mendorong rasio pajak yang besar, yang bertambah, hal tersebut juga masih akan kita saksikan di tahun depan gitu. Nah, pesan kami mungkin kami mengerti bahwa pemerintah membutuhkan pajak untuk pembangunan, tetapi di saat bersamaan jangan dilupakan juga bahwa pajak itu bisa dijadikan fungsinya sebagai stimulus gitu ya. Meringankan beban masyarakat melalui katakanlah misalnya penurunan PPN mungkin gitu ya, atau misalnya menaikkan PTKP gitu. Itu merupakan hal-hal lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk pajak di luar mendorong atau mengejar target dan meningkatnya tax ratio gitu. Ya kita harapkan seperti itu.
1: Mas Rendy, sayang sekali waktu terbatas. Kita akan menantikan bagaimana Presiden Prabowo besok akan membacakan RAPBN 2027 karena ini penting sekali ya. Market menunggu tidak hanya tadi angka-angka tapi realisasi kedepannya dan kebijakan fiskal seperti apa yang bisa eligible dan juga bisa mengikuti kondisi agile dari ekonomi dunia yang saat ini uncertainty. Terima kasih perbincangan Mas Rendy untuk waktunya di Economic. Selamat malam Mas. Warga antusias mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah di Economic.

81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan.

0: menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan kado manis bagi warga Jawa Timur lewat program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dan lewat program ini, masyarakat bisa mengurus pajak kendaraan jauh lebih ringan karena dapat banyak pembebasan dan insentif.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka program pemutihan dan keringanan pajak kendaraan bermotor sepanjang Agustus 2026. Program ini jadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan biaya lebih ringan karena tersedia berbagai pembebasan dan insentif. Selain menghapus sanksi administratif, pemerintah Jatim juga memberikan keringanan khusus bagi beberapa profesi seperti buruh, pengemudi ojek online hingga armada roda 3 pelaku UMKM. Di Samsat Manyar Surabaya Timur misalnya, animo masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak sangat tinggi. Diharapkan dengan adanya program ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk taat pajak dan meningkatkan pendapatan daerah.
7: Prinsipnya kebijakan ini dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur, kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran dan kewajiban masyarakat wajib pajak untuk tetap membayar pajak kendaraan bermotor gitu. Dan tentu saja harapannya adalah nanti untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan tujuan terakhirnya adalah untuk memberikan akurasi data terhadap pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah Surabaya Timur ini. Untuk poin-poin daripada kebijakan pembebasan pajak daerah di tahun 2026 ini adalah yang pertama, bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, bebas atau gratis untuk pajak progresif. Yang ketiga adalah pembebasan pajak daerah untuk segmentasi masyarakat yang memiliki usaha ojek online ya, transportasi online. Kemudian juga masyarakat yang terdata di P3KE dan DTSEN dari Dinas Sosial untuk dapat diberikan pembebasan pajak daerah ini. Dan yang terakhir adalah segmentasi buruh ya, jadi mereka yang bekerja di perusahaan atau perusahaan manufacturing itu juga memperoleh pembebasan pajak daerah sebesar 20% untuk tunggakan pajak di tahun 2025 ke bawah.
6: Bagi masyarakat, adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sangat meringankan, terutama bagi mereka yang sudah menunggak pajak lebih dari 1 tahun.
8: 2 tahun mungkin, 2 tahun. 4. Gampang, cuma fotokopi, KTP, kayak gitu aja, guys.
9: Iya, buruh di PT, Mbak. 20%, Mbak. Kurang lebih 5 tahun sih, Mbak, tunggakan pajaknya. Terbantu, Mbak, sekali.
6: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh, mulai dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Di wilayah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur menargetkan program ini mampu menyumbang PAD sekitar 12 miliar rupiah. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Kondisi ekonomi yang saat ini sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer. Di kota Tasikmalaya, sejumlah pasangan Gen Z yang akan menikah berburu paket intimate wedding yang tetap menarik dari sisi dekorasi dan hiburan, tapi ramah di kantong.
6: Ekonomi yang sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer di kota Tasikmalaya. Hal ini terlihat dalam ajang Tasikmalaya Wedding Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari. Festival tahun ini didominasi oleh pengunjung dari kalangan Gen Z. Mereka adalah pasangan muda yang sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung tahun ini lebih banyak mencari paket pernikahan dengan biaya terjangkau. Menurut beberapa calon pengantin, mereka menginginkan konsep pernikahan yang intimate dan sederhana, namun tetap menarik dari sisi dekorasi dan hiburan.
0: Kalau dari aku sih yang penting worth it ya, yang penting yang utamanya tuh ada gitu. Kayak misalkan contohnya aku belum nyampe ke wedding sih, tapi nyampe di, maksudnya kalau misalkan lihat gambaran engagement gitu, yang penting kayak make up sama attire sama fotografer. Nah ternyata di salah satu ini itu ada yang full lengkap gitu dengan harga yang affordable. Ini bagus.
10: Belum, masih milih-milih.
11: Ini konsul ya?
10: Iya, konsul. Hemat bagus tentunya.
11: Hemat bagus ya?
10: Iya, ambil paketan hemat bagus.
6: Para pengelola bisnis wedding organizer di Tasikmalaya mengakui adanya perubahan tren ini. Banyak klien yang konsultasi memilih konsep intimate dengan anggaran terbatas untuk menyesuaikan permintaan. Mereka menyiapkan paket pernikahan intimate bahkan dengan harga di bawah 10 juta rupiah.
10: Kalau misalkan 100 pax atau 150 kayaknya under 10 juta juga bisa.
11: Under 10 juta. Under 10 itu apa aja tuh yang bisa didapatkan?
10: Catering gitu, catering. Kan, catering karena ada yang 40.000 per pax kan gitu ya. Jadi kurang lebih kan 4 jutaan gitu. Terus WO dan MC biasanya kita ada di 2.900 gitu. Berarti kan udah hampir 7 juta ya. Nah, biasanya kalau misalkan yang benar-benar intimate itu dekorasi bisa 1 juta sampai 1.500.
12: Sekarang lebih ke banyak yang peminat intimate wedding kalau untuk wedding.
11: Faktornya apa kira-kira? Apakah karena makau faktor ekonomi hari ini?
12: Ya, indis ekonomi.
11: Indis ekonomi ya. Mereka memilih nyari-nyari yang lebih simpel tapi...
12: Iya, kebanyakan gitu. Pengen yang simpel buat intimate.
6: Perubahan ini menunjukkan bahwa ada pergerakan tren pesta pernikahan baru di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.
5: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dinilai mulai mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan pelanggan. Melalui platform pesan digital bisnis yang berbasis AI, setiap percakapan kini dipandang bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga peluang untuk mengembangkan bisnis. Dan informasi ini sekaligus menutup Economic malam ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
6: Pemanfaatan AI dalam platform pesan instan dinilai berpeluang menjadi standar baru layanan pelanggan dengan respons yang lebih cepat dan komunikasi yang lebih personal. Country Director Indonesia Meta, Peter Lidian, dalam WhatsApp Business Summit Indonesia di Jakarta menilai, interaksi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membangun relasi dengan pelanggan, menjangkau konsumen baru, hingga menjaga pelanggan lama. Namun kecanggihan teknologi harus diikuti strategi dan tata kelola yang tepat agar pemanfaatan AI berdampak positif bagi bisnis. Sejalan dengan tren ini, WhatsApp mengembangkan Meta Business Agent untuk membantu bisnis menangani interaksi pelanggan. Agen AI ini dapat menjawab pertanyaan dan memberikan informasi hingga mengalihkan percakapan ke tim manusia jika diperlukan.
13: Jadi itu yang pertama, setiap conversations adalah kesempatan. Yang kedua, kalau kita bicara, yang kedua itulah kita bicara mengenai bagaimana caranya adalah AI enable messaging itu menjadi new standard. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, kita chat dengan customer service dan segalanya, mungkin ada lag untuk membalas. Salah satu contoh yang sangat sederhana dari aplikasi itu adalah hal tersebut bisa dilakukan AI dan hal tersebut akan meningkatkan personalisasi dari komunikasi dengan customer Anda.
14: Penggunaan agen AI bagi sektor perbankan dan FMCG misalnya telah mengandalkan penanganan keluhan customer melalui pesan singkat WhatsApp, bahkan telah mengurangi hampir setengah biaya operasional serta semakin terikat secara personal dengan konsumen.
15: Kita nggak semerta-merta gede dengan WhatsApp, jadi a lot of things we do it, take it stages. Jadi kalau dilihat sebelah kiri, kita mulai dari chat yang paling gampang. Pertama kali kita mulai dengan marketing chat. Itu udah the very basic foundations gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua kita mulai embarking masuk ke service, ke utility, ke authentication. Sampai akhirnya last year itu kita masuk ke WhatsApp call. Dan tahun ini kita udah galakan gitu ya, per Juli kemarin kita udah semuanya call by VoIP gitu. Even WhatsApp call. Nah yang terakhir yang di sebelah kanan, again kita lagi dimasuk beta version. Jadi kita lagi testing untuk masuk ke video calling. Kenapa? Karena ada some of the services yang di bank yang kita butuhkan untuk masuk ke arah video.
16: Nah jadi everyone love this loyalty program. Kita adakan untuk retail partners, this is the way we get the consumer's data, dan kita melakukan semuanya lewat WhatsApp. Dan juga early this year, di April kita juga launching loyalty program buat consumers kita. Jadi by having these two loyalty program, kita meminta data consumers kita meminta data customer kita, even the locations. Di mana mereka jual produk kita dan di mana consumers kita berada. Nah, semua kita lakukan lewat WhatsApp.
14: Baik UMKM maupun perusahaan skala besar, sistem Meta Business Agent dapat diintegrasikan dengan sistem bisnis yang sudah digunakan melalui WhatsApp Business. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: in association with
1: Ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi ekonomi yang mampu membuka kesempatan bagi seluruh potensi yang dimilikinya. Dan di Indonesia, salah satu kekuatan terbesar itu adalah perempuan. Hari ini, sekitar 64,5% UMKM dikelola oleh perempuan. Mereka juga hadir di berbagai sektor, dari pertanian, industri kreatif, pendidikan, kesehatan, teknologi, hingga ruang-ruang kepemimpinan. Mereka menciptakan usaha, membuka lapangan kerja, menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, sekaligus menggerakkan ekonomi di banyak daerah. Namun di balik besarnya kontribusi itu, sudahkah Indonesia benar-benar memberi ruang bagi perempuan untuk berkembang sebesar kontribusi yang telah mereka berikan? Sebab faktanya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh di bawah laki-laki. Banyak perempuan masih bekerja di sektor informal, mengelola usaha berskala minor, atau menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Bank Dunia memperkirakan jika lebih banyak perempuan dapat masuk dan bertahan di dunia kerja, didukung layanan pengasuhan anak yang memadai, Indonesia berpotensi menambah nilai ekonomi hingga 62 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu mengingatkan kita bahwa isu perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, ini juga tentang pertumbuhan. Karena itu, tantangan kita hari ini bukan lagi mendorong perempuan untuk ikut berkontribusi. Tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana membuat lebih banyak perempuan naik kelas. Dari pekerja menjadi pemimpin. Dari usaha mikro menjadi usaha yang lebih produktif. Dari penerima kesempatan menjadi pencipta kesempatan bagi orang lain. Ini membutuhkan ekosistem, kebijakan yang membuka akses, dunia usaha yang memberi ruang bertumbuh, lembaga keuangan yang memperluas pembiayaan, teknologi yang meningkatkan produktivitas, dan komunitas yang berdampak hingga ke akar rumput. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak perempuan yang bekerja, tapi berapa banyak yang mampu memperluas usaha, memimpin organisasi, menciptakan inovasi, dan membuka peluang bagi orang lain. Karena perempuan merdeka bukan hanya memperkuat ekonomi keluarga, tapi juga pondasi ekonomi bangsa.

0: Halo, selamat datang di The Big Idea Forum dalam episode Perempuan Merdeka Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. 81 tahun usia Indonesia, sudahkah setiap warga negara merdeka menentukan masa depan ekonominya? Bagi jutaan perempuan Indonesia, pertanyaan ini semakin penting dan relevan. Karena di balik peran besarnya sebagai penggerak ekonomi, masih banyak tantangan yang dihadapi. Padahal ketika perempuan itu lebih mandiri secara ekonomi, yang tumbuh bukan hanya usahanya, tapi keluarga, komunitas, bahkan ekonomi bangsa ikut bergerak. Nah, inilah yang akan menjadi fokus diskusi kita hari ini bersama para panelis yang telah hadir di sini, perempuan-perempuan hebat dan pemimpin dalam sektornya masing-masing. Kita perkenalkan, sebenarnya sudah tidak perlu diperkenalkan, tapi yang pertama ada Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kita harapkan memberikan perspektif bagaimana kebijakan yang baik dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Bu Vero, apa kabar? Berikutnya Hastining Bagio Astuti, Direktur Operasi dan Pembangunan di PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK. Kita harapkan akan mengulas bagaimana konektivitas dan juga transformasi digital dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi perempuan di berbagai daerah. Bu Nani, welcome to the show. Telah hadir juga, ini juga kawan saya, Rosita Istiawan, pendiri hutan organik Mega Mendung, yang kita harapkan tentu saja berbagi pengalaman membangun usaha berbasis alam yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tapi juga memberdayakan masyarakat seiring tentu saja dengan keberlanjutan lingkungan. Bu Rosita, apa kabar? Sehat selalu? Ya, last but not least lah bersama kita Monica Tanuhandaru, Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan aktif di berbagai bidang lainnya. Kita harapkan akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana pemberdayaan berbasis komunitas itu mampu memperkuat kemandirian perempuan sekaligus membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Tepuk tangan untuk para panelis yang sudah hadir. Dan saya juga mempersilakan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memberikan komentar, perspektif ataupun juga pertanyaan yang terkait tema kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mulai. Dan ini karena kita nih berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Satu pertanyaan untuk semua para panelis kita hari ini. Ini sekalian refleksi ya terhadap kondisi bukan saja perempuan tapi masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara mengenai kemerdekaan, khususnya dalam kaitan perempuan, apa kira-kira yang langsung ada di benak Ibu Wamen?
1: Ya, kemerdekaan buat saya adalah kita perempuan punya akses dan ruang yang sama, tidak ada perbedaan siapapun, tapi yang dibedakan adalah kemampuannya. Ya. Jadi kompetensi itu penting sekali, tidak berbeda laki dan perempuan. Dan kalau kemerdekaan, suatu saat seorang perempuan harusnya dia bisa memilih apakah dia mau menjadi profesional, dia mau menjadi ibu rumah tangga, dia mau menjadi pengusaha, atau mau dua-duanya. Itu sebuah kemerdekaan sebenarnya.
0: Ya, dan kalau kita lihat dalam perspektif perjalanan Indonesia ini dari 0 yang tidak merdeka sama sekali sampai 10 yang luar biasa merdeka, kita angka berapa nilai
1: sampai
0: kita
1: hari ini ya? Secara regulasi saya yakin payung hukumnya 20 tahun ke depan tuh ada gitu loh. Tapi implementasi karena budaya, akses dan juga saya lihat Indonesia itu memang sangat-sangat daerah-daerahnya itu sangat luas dan jarak beda perbedaan tipologinya itu besar banget. Sehingga cultural yang begitu challenge, tapi ya itu sebenarnya potensi kita. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi challenge kita karena perempuan itu ya jadinya akhirnya menjadi sebuah stigma aja karena begitu banyak budaya dan inilah yang menjadi tantangan.
0: Angkanya
1: sebenarnya
0: berapa persisnya?
1: Ngomongnya
0: ABCD,
1: gimana ya?
0: ABCD kita.
1: ABCD 1 to 10.
0: Aku nggak
1: berani ngomong angka, tapi kita masih di bawah.
2: di bawah.
1: Masih merah.
2: Di bawah.
1: Rapotnya
2: masih,
1: merah.
2: Rapotnya masih merah.
1: Potensinya besar, okay. Potensinya besar, tapi
2: nanti kenapa merah dan kira-kira potensinya apa? Ya. Kita akan menjadikan bagian inti dari diskusi kali ini. Bu Naning ini dari Mitratel. Ini perempuan merdeka dalam benak seorang Ibu Naning itu seperti apa, dan apalagi kalau melihat dengan kemajuan teknologi yang sudah ada di Indonesia ini, apakah ada kemajuan juga dalam kemerdekaan perempuan?
3: Baik, terima kasih Mbak Desi. Kemerdekaan perempuan, perempuan merdeka, dikatakan merdeka menurut saya pada saat mereka sudah bisa bebas, punya kebebasan dan punya kesempatan untuk bisa memilih, menentukan, mengembangkan diri sesuai keyakinan potensi dirinya dan juga sesuai cita-citanya. Tapi ini bukan hanya masalah menggunakan kesempatan sih menurut saya. Kebebasan itu sendiri, kemerdekaan itu sendiri, itu perempuan harus juga mencari, memperjuangkan, mengupayakan. Ada kemerdekaannya tidak datang dengan sendiri, sebagaimana juga kemerdekaan kita harus diperjuangkan, harus diupayakan, harus dicari. Dan selanjutnya mereka bisa mengambil keputusan, pilihan, bertanggung jawab atas pilihan dan keputusannya, dan bagaimana mereka bisa menggunakan kesempatan itu untuk memberikan nilai. Sebenarnya kebebasan itu sendiri tidak untuk diri sendiri tentunya, tapi bagaimana bisa menciptakan nilai yang kemudian tadi kata Mbak Desi, bagaimana nilai itu kemudian bisa memberikan dampak gitu pada diri, keluarga, lingkungan, dan kemudian masyarakat lebih luas. Bicara teknologi, hari ini akses teknologi saya rasa tidak 100%, tapi Indonesia yang sedemikian luas ini insya Allah untuk akses telekomunikasi dan informasi sudah mencapai lebih dari 95% Mbak Desi. Tapi sekali lagi, perlu ada juga upaya dan usaha. Tadi ngobrol dengan Bu Monica, di salah satu pulau ya Bu, bagaimana perempuan pengusaha UKM di sana untuk mengecek apakah ada pesanan di Facebooknya, dia harus jalan 1,5 kilometer. Nah ini dengan kolaborasi, sekali lagi kemerdekaan itu tidak bisa juga dijalankan sendiri, tentu kita perlu ada kolaborasi untuk bisa menciptakan nilai yang lebih luas lagi, saya rasa.
2: Tapi ada kemajuan dirasakan gak, apalagi selama Ibu memimpin dan juga melihat ya perjalanan karir perempuan di dunia, baik di korporasi maupun di dunia bisnis, itu seperti apa, ada kemajuan?
3: Menurut saya kemajuannya ada di Mitratel sendiri Bu, dari 6 direksi, 2 direksi perempuan. Itu sudah menunjukkan persentase pimpinan perempuan di dunia teknologi dan kami infrastruktur telekomunikasi yang tidak dan manly sekali perusahaan sangat,
2: masih
3: sangat,
2: ya sampai sekarang
3: karena
2: ya.
3: Memang perusahaan infrastruktur telekomunikasi yang sangat luas di seluruh Indonesia, lebih dari 40 ribu site yang kami harus kelola, itu memang butuh kecakapan khusus. Tapi bicara tentang pengelolaan, pengaturan dan seterusnya, saya rasa di situ perempuan sangat-sangat berkesempatan, apalagi semua proses sekarang kita sudah lakukan juga dengan teknologi dan digitalisasi.
2: Baik.
3: Demikian.
2: Bu Rosita, perempuan dan merdeka, dan bagaimana dengan pengalaman Rosita sendiri ya?
4: Baik. Terima kasih Mbak Desi. Jadi begini, walaupun hanya ibu rumah tangga seperti saya bisa membina masyarakat sekitar untuk kemajuan, gimana caranya dia bertani dari awal. Dia bertani, terus dia gimana cara menyayangi sekitarnya. Seperti sekarang ini enggak hujan hampir 2 bulan. Tidak ada air. Kita contohkan, ibu membuat hutan bisa ke pesantren. Mengairi 2 desa. Kita kan 2 desa, jadi 2 desa itu ada mengalirkan air karena dari hutan kita. Mereka harus tahu bahwa kalau menanam pohon, ini loh walaupun tidak hujan, kalian kayak lihat di daerah Bogor juga, Lu William gitu, sangat kritis air dengan harus gimana caranya air. Alhamdulillah di sekitar kami Megamendung dan namanya Gunung Gelis, jadi air dari hutan kami. Jadi kita bisa ke masyarakat, bisa tahu ini loh yang ibu gembar-gemburkan, dan kalian juga tidak harus kayak gimana, tapi nanam. Terus kalian dari nanam itu juga bersayuran juga kan dia berproduksi. Jadi kita membina petani itu hampir 40-50 orang yang sekitar. Tapi sekarang sudah berhasil dan dia sudah berlayak kemana-mana.
2: Itu rata-rata petaninya laki atau perempuan?
4: Perempuan.
2: Perempuan.
4: Ya. Perempuan. Perempuan. Jadi petani organik perempuan. Kita membina-bina petani di desa Megamendung saja, belum di desa-desa lain. Karena kami selalu setiap bulan itu memang dihususkan untuk dulu mah kelompok tani ya. Kelompok tani, kelompok capir pada saat itu. Tapi perempuan semua. Kita membina itu.
2: Baik.
4: Itu.
2: Jadi mungkin satu tadi pertanyaan yang kepada yang lain juga saya tujukan ya, definisi perempuan dan merdeka atau kemerdekaan perempuan di kacamata seorang Bu Rosita itu apa sebenarnya? Ya. Atau sebenarnya ini nggak terlalu relevan?
4: Ya perempuan, kemerdekaan perempuan kayak ibu dan mungkin wanita-wanita lain bisa mandiri tanpa harus pendukung seorang pria, tapi bisa merdeka. Merdeka buat saya juga bisa kita membina masyarakat, ya. Membina diri sendiri, petani yang ada, mensukseskan sekitar juga bisa mandiri. Buat perempuan Indonesia merdeka buat saya juga, saya bisa pikiran saya bisa diberikan ke mereka, mereka bisa menjamut dan kemerdekaan buat saya bisa membahagiakan orang lain.
2: Ya.
4: Itulah salah satunya.
2: Luar biasa, saya rasa ini perlu tepuk tangan ini. Jadi. Nyata bisa mandiri dan apapun bisa dilakukan ya, kalau ada kemauan dan ya, kemampuan juga ya.
4: Selalu.
2: Monica, bagaimana perspektif perempuan dan merdeka kita, apakah sudah
1: merdeka?
2: Betul-betul merdeka?
1: Mungkin kalau ukuran saya, perempuan merdeka itu bebas dari tekanan, bebas dari kekerasan. Bebas dari ketakutan, itu dulu, itu tanggung jawab negara. Makanya kita bernegara kan gitu, dan itu berlaku untuk semua, tidak hanya pada perempuan tapi semua warga negara. Yang mungkin kedua, negara juga bisa memberikan semacam leveling kesempatan ya, diberikan kesempatan yang sama, diberikan kesempatan yang sama, fasilitas yang sama, memastikan bahwa mereka tidak didiskriminasi, diberikan tanggung jawab yang sama. Jadi seringkali kalau perempuan, jangan deh dia perempuan, berat tanggung jawabnya. Kalau pekerjaan yang agak berat-berat ditanya, wah gak bisa nih perempuan nih, jangan.
2: Masih ada ya seperti
1: masih ada, itu di, hampir di setiap organisasi itu seperti itu. Oh, organisasi yang terkecil di dalam keluarga itu juga begitu. Kalau suruh manjat, anak lakinya suruh manjat. Kalau untuk yang
2: masak-masak,
1: nyapu-nyapu, cuci piring, itu anak perempuannya yang cuci piring. Masih ada apa perlakuan yang berbeda di dalam organisasi yang paling kecil yaitu keluarga. Jadi kalau perempuan diberikan tanggung jawab dan kesempatan yang sama, itu saya rasa negara kita lebih baik. Jadi kalau tanya dari 1 sampai 10, kita masih rapor merah memang.
2: Masih rapor merah.
1: Ini masih 5.
2: Rapor merah itu di bawah 5 itu pasti.
1: Ya masih 3 lah.
2: Masih.
1: Karena begini, kebijakan terhadap keperbihakan pada perempuan ini masih melengkapi aja. Pemerintah yang sekarang, DPR yang sekarang, itu masih melengkapi. Contoh ya, di yudikatif, di legislatif, di eksekutif, perempuan itu masih pelengkap. Saya tidak setuju dengan kebijakan yang 30% itu. Itu harusnya sudah 50%. 30% itu 25 tahun yang lalu, zaman reformasi.
2: Jadi sampai sekarang juga masih sulit untuk dipenuhi sulit. 30% gitu. Ini.
1: Tapi harusnya tuntutannya 50% dan berkualitas. Makasih.
2: Kebijakan. Tadi kita sudah lihat ya apa yang membuat perempuan itu merdeka.

0: itu tidak perlu yang begitu-begitu. Ya. Tapi memang karena kenyataan ini dari segi kebijakan.
1: Sebenarnya kalau nggak perlu sih, kalau nggak ada pemberdayaan perempuan ya mungkin tidak ada apa ya, semacam kalau sekarang kita bilang perempuan itu kan di kita itu kayak lebih ke campaign, ya, jadi tidak ada kekerasan, ayo ya. Campaign kita. Tapi balik lagi, ini sebuah challenge juga, apakah kita benar-benar memastikan semua kementerian itu benar-benar memasukkan pelayanan dasar terutama inklusif kepada perempuan dan anak dan no one left behind itu benar-benar ada.
0: Okay, nah, sekarang ini challenge-nya untuk Ibu Vero sebagai Wamen. Apa-apa saja kebijakan yang dibutuhkan sekarang sehingga semua keinginan untuk memerdekakan perempuan dan juga sehingga menjadi inilah produktif dalam membangun perekonomian bangsa.
1: Ya, ini namanya belajar cepat ya. Kalau belajar dalam birokrasi itu kita harus tahu cara mainnya. Makanya 2 tahun ini saya lihat kalau kita hanya melakukan bantuan, mengajak NGO, perusahaan ikut di dalam, kita nggak mencantolkan nomenklaturnya sampai benar-benar nongkrongin dari ujung regulasi sampai implementasi dari undang-undang sampai perpres, PP, perpres, permen, itu kita nggak tongkrongin. Kalau perpres kan panjang 5 tahun, kalau permen kan setiap tahun bisa berubah. Yeah. Nah inilah yang sebenarnya kita melihat dalam 2 tahun ini, kenapa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan pertama, regulasi tidak kurang. Kita ada regulasi GPI, Rencana Aksi Nasional, sudah sampai Rencana Aksi Perubahan Iklim. Kita ada sekarang lagi turunan Undang-Undang RPJPN tentang ekonomi juga udah ada, ini sedang dirancang RPPresnya yang harus final di Desember ini. Nah, perpres tentang care ekonomi juga. Jadi care ekonomi, RANS GPI, ini semua ini akan memberikan sumbangsi kalau ini bisa diatur di dalam menghitung domestik, pekerja domestik perempuan. Pekerja care di dalam itu dihitung berapa jam kerja dan bagaimana dimonetize di dalam Bappenas itu menghitung satu perempuan bekerja 5 jam 300 hari per tahun mungkin ditotalin semua itu 750T ya sekitaran kalau kita hitung ya dengan kategori time use ya kita hitung datanya itu dan kita akan bandingkan dengan PDB. Nah, ini cara-cara menghitung ini kan masih di dalam rancangan care ekonominya, regulasinya ada. Makanya bagaimana keterkaitan mendata itu dari pusat berkomunikasi dengan pemerintah daerah dibikinkan RPJ MN, RPJB, dan itu semua dikawal. Itu perlu benar-benar yang paling penting adalah bukan gak ada regulasi. Ribuan regulasi kita.
0: Tapi implementasinya bagaimana?
1: Tapi ketika dari regulasi undang-undang, oke, kita ngomong perpres. Ini yang kita suka kerja bareng ketika saya bilang kekerasan terjadi, kenapa? Kita ngomong ujung ya, kenapa perempuan terus? Nah, waktu kita ngomong kesehatan, ke jaminan kesehatan, ternyata kekerasan itu tidak masuk dalam jaminan ini. Dan di Kemenkes sedang sekarang mengatur RPPres-nya juga. Nah, ketika saya tahu, saya bilang, kalau misalnya orang kekerasan, misalnya dia KDRT, dia kena pukul, dia akibat kekerasan lari, terus dia tiba-tiba pergi ke rumah sakit, dia butuh nih tindakan langsung. Kalau orang kecelakaan, misalnya di kecelakaan tol, masuknya di Bina Marga, pot uangnya. Kalau kekerasan, masuknya di UPTD, di Kementerian PPPA. Nanti kalau anak terlantar yang tiba-tiba ditemukan di jalanan, mesti langsung tindakan, uangnya masuk ada di sosial. Tapi ketika kita datang ke rumah sakit, siapa yang mau membayar, siapa yang mau menjamin? Nah, inilah masalahnya. Regulasi ada nggak? Ada. Maka ini yang saya lihat, akhirnya saya mencari tahu, di mana ini letaknya supaya jaminan itu jangan sampai tercecer.
0: Tapi bottleneck-nya selama ini di mana?
1: Ya itu bottleneck. Jadi birokrasi itu tidak akan bisa gerak sebelum nomenklaturnya itu masuk. Nah, kita akan bilang kalau ngomong layanan dasar, saya bicara kalau perempuan bebas dari kekerasan, bebas dari air, bebas dari istilahnya reach out airnya yang susah. Kalau kita desa kan cuma lihat itu. Tidak ada rumah sakit terdekat, tidak ada pelayanan kesehatan terdekat, itu hanya pop-up store aja gitu. Terus gak ada air, gak ada, ini kan semua masalah. Nah, masalah-masalah layanan dasar inilah yang sebenarnya kayak kekerasan, gak ada BPJS-nya. Karena ya tidak masuk dalam jaminan dianggap gak kesehatan. Yeah. Nah, akhirnya kita lihat ini, akhirnya kita coba.

Mbak larilah ke Kemenkes. Pak, gimana ini? Nah, Pak Menkes ini baik banget orangnya. Ketika di reach out kapanpun, beliau jawab. Sampai malam-malam telepon juga jawab. Saya bilang, ini gimana Pak? Masa saya kekerasan, saya gak bisa ke BPJS, saya gak bisa kemana-mana. Yang penting kan layanan dulu. Gak mau mikir apapun lah, layanin dulu. Nah, baru dilihat. Akhirnya dibilang ke RE Perpres. Saya cek nih perpresnya. Memang ada harmonisasi. Kita kan begini, regulasi itu bikin perpres itu ada masa semua bagian siapa yang ikut. Oke, yang ikut ini adalah Kementerian A, B, C, D. Nah, habis dirancang di Kemenkes, nah ini akan lari kepada harmonisasi. Nah, harmonisasi menurut, ya ngobrol-ngobrol sama Pak Menkes ini ya out of the box aja gitu. Maksudnya kita bicara. Makanya Pak Menkes juga ngomong, saya selalu mau kawal, saya minta eselon 1 kawal. Ketika kita udah bicara rancangan regulasi, nanti turunannya ada disposisi, disposisi, disposisi. Ketiga dan empat. Akhirnya jadi KW 3 dan 4 katanya. Iya Pak, makanya Bapak utus saya aja. Saya jadi pengawal Bapak untuk mengawal regulasi, saya bilang. Pokoknya saya akan pastikan, karena saya tahu birokrasi tidak akan bisa jalan kalau kita do not do it by system.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: sekarang itu, sekarang dari perspektif korporasi, Bu Nani, apa tadi disebut bahwa salah satu dari definisinya itu adalah kesempatan. Ya, ya, apalagi kalau saya lihat justru bidang komunikasi itu adalah ya perempuan tuh paling jago gitu dalam
1: setuju.
0: Bidang komunikasi. Setuju. Dan juga sebenarnya berbisnis. Setuju. Dan hal-hal yang lain ya. Setuju. Karena ya memang talentanya itu ada di situ. Sekarang justru kalau saya lihat itu tidak lagi relevan mengenai peran laki atau perempuan, karena kebanyakan pekerjaan bukan pekerjaan fisik lagi, apalagi kalau teknologi sudah mencapai kesetaraan dalam siapapun yang bisa menggunakannya, itu yang penting bisa dan mampu gitu. Nah, kesempatan apa saja kira-kira yang diperlukan sekarang supaya pintu-pintu ini bisa terbuka bagi perempuan untuk lebih mandiri, lebih berkontribusi, bisa lebih menjadi pemimpin walaupun dianggap di dunia laki-laki gitu.
1: Baik, saya coba menjawab Mbak Desi. Ini di dunia korporasi yang kita bahas gitu ya. Sebenarnya benar kata tadi Bu Monique bahwa kadang-kadang bias itu masih ada gitu ya. Bias gender bahwa sebenarnya misalnya ada laki-laki dan perempuan skornya sama. Siapa yang akan dipilih? Hmm. Masih ada pemikiran nanti kalau perempuan punya anak nanti dia ribet anaknya gitu. Masih ada. Hmm. Tapi ini kan perjuangan bersama, di mana kalau saya lihat sendiri di Telkom Group juga kita lihat ada dua ibu direksi, Ibu Dirut dan Ibu Direktur Enterprise Business itu Ibu Vera juga perempuan gitu ya. Ini bagaimana kita bisa mengawal hal tersebut di lingkungan kita. Dan itu sudah terjadi, saya rasa para pimpinan laki-laki sudah lebih terbuka sekarang. Yeah. Karena di perusahaan kami sendiri di Mitratel, senior leaders perempuan sudah cukup pertumbuhan. Jumlahnya sendiri cukup cepat dalam 3 tahun terakhir, yang sebelumnya hanya satu senior leaders dari 36, sekarang sudah ada 7 senior leaders. Itu pertumbuhannya sangat
0: bagus. Impactnya terasa dengan kepemimpinan
1: saya
0: perempuan ini?
1: Saya harus menyampaikan mungkin ya, menurut saya ini bukan masalah karena saya perempuan. Perempuan, kalau memilih, dalam memilih pemimpin, saya rasa kita semua sepakat. Bukan masalah gender, tapi bagaimana kita memilih berdasarkan kompetensi, karakter, integrity gitu. Nah, di sini syarat yang berlaku untuk semua. Perempuan khususnya menurut pengamatan saya memiliki kemampuan lebih sebenarnya dalam hal mengelola empati, memberikan empati, merangkul, mengkolaborasikan, memahami lebih detail, lebih dalam, lebih tajam sebuah masalah maupun sebuah opportunity itu. Dan bisa merangkai secara komprehensif, secara menyeluruh, sehingga mengkolaborasikan, mengintegrasikan. Menurut saya, perempuan itu punya talenta yang lebih. Karena dia lebih sabar, lebih telaten, lebih teliti. Yeah. Gitu. Dan tadi Mbak Desi juga bilang, perempuan punya talenta lebih dalam hal komunikasi. Ini sebenarnya poin-poin lebih bagi perempuan untuk bisa meraih kesempatan itu. Sekali lagi, menurut saya kesempatan itu harus dicari, bukan tersedia gitu, harus dicari. Nah, dan hal-hal pembuktian, hal lain pembuktian. Nah, saya mengajak pada seluruh rekan-rekan perempuan yang sudah punya tanggung jawab lebih mungkin di perusahaan untuk membuktikan, untuk benar-benar bisa menghilangkan bias tadi bahwa kita bisa manage bagaimana pekerjaan kita di kewajiban kita di rumah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak dari keluarga besar mungkin ya, sebagai anggota dari lingkungan, pasti kita punya kewajiban juga di lingkungan gitu. Dan kewajiban di perusahaan, saya yakin kita bisa mengelola itu dengan support dari seluruh
0: sistem
1: kita
0: ya, sistem.
1: Dari sistem di rumah dan sistem di perusahaan kita. Itu pun juga dari kita untuk kita juga sih sebenarnya. Dan itu harus diperjuangkan bersama. Kita tidak dalam situasi untuk meminta, menilai, melihat kurangnya. Tapi kita lebih ke mendorong, membuktikan, mengajak. Ada satu hal kayak gini yang ini sudah disampaikan oleh beberapa pimpinan. Perempuan itu misalnya dibutuhkan 10 skill. Nah, teman-teman perempuan itu punya 8 skill saja, enggak pede. Dia masih bilang, saya belum 10 Bu, saya masih kurang duanya ini. Itu. Tapi beda kalau untuk yang kandidat-kandidat laki-laki gitu. Saya sudah punya 8, Bu. Saya akan bisa memenuhi yang 2 lagi. Nah, ini yang ayo kita menurut saya bersama-sama. Bukan berarti over ini juga ya. Over promise gitu, bukan gitu. Tapi kita harus menata diri, meyakinkan bahwa tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita terus bisa menyempurnakan diri. Tadi teknologi sudah lebih banyak. Sebenarnya tidak hanya di korporasi telekomunikasi lah, di seluruh bidang. Menurut saya di seluruh bidang kita harus terus mengimprove, menambah pengetahuan kita, membuat kita menjadi up to date, relevan gitu. Akses informasi tersedia, bagaimana kita bisa bijak menggunakan sebenarnya.
0: Mungkin yang menjadi menurut saya itu penghalang itu adalah perasaan bahwa kita tuh sebagai perempuan harus membuktikan diri. Nah, ini sistem yang ini, makanya tadi bagus sekali Bu Vero, yang ide semua yang dipekerjakan perempuan itu harus memiliki credit point istilahnya dalam perekonomian. Apakah sekarang di perusahaan misalnya ada cuti hamil atau ngurus anak yang sakit atau merawat

0: anak dan lain sebagainya, itu tuh dianggap minus terhadap misalnya kesempatan untuk promosi, untuk naik gaji dan lain sebagainya. Apakah masih dengan kacamata bahwa ini tuh menghambat begitu? Padahal ini kan semua harus ada yang mengerjakan. Dan yang mengerjakan itu harusnya kan sistemnya itu membuat supaya ini harus dikerjakan oleh seseorang, bukan berarti harus perempuan yang bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Jadi bagus ya ini sebenarnya idenya memonetize. Kalau kita kalau lihat di negara seperti Skandinavia itu sudah diperlakukan sebagai ini tugas mau laki atau perempuan, tapi memang sesuatu yang harus dilakukan gitu.
1: Jadi mungkin saya bisa berbagi juga, kalau di perusahaan kami cuti melahirkan dan sebagainya itu kita pasti refer pada aturan yang berlaku. Dan karena sistem sudah dibuat sebenarnya pada saat ada yang cuti, apapun reason cutinya, itu sistemnya juga sudah berjalan, tidak ada implikasi apapun gitu. Dan itu sudah pasti cuti itu sudah direncanakan dan seterusnya, sehingga backup sistemnya berjalan dan seterusnya. Tidak ada masalah dengan cuti natural yang memang sudah harus dilakukan oleh seorang perempuan gitu. Tidak ada masalah.
0: Ya, itu kan sebenarnya pun bukan harus dilakukan kecuali ya cuti hamil ya, tapi betul, misalnya caring tadi kan untuk anak, mengurus dan lain sebagainya, itu kan kalau harusnya kan ada pembagian beban dan tidak dijadikan sesuatu yang dianggap wah ini minus nih karena kehadiran di kantor kurang karena itu. Padahal kan itu menjadi memang
1: kalau saya melihat begini ya, perkembangan zaman dan kebutuhan zaman hari ini sebagaimana ada endorse kan, orang tua mengantar anak pada saat day one sekolah gitu. Itu hal yang sangat bagus sekali gitu. Dan perusahaan kami mendukung itu, tentunya para pimpinan-pimpinan tadi tidak masalah gender, laki dan perempuan, mereka mengatur sebenarnya. Mereka sudah mengatur pada saat mereka akan melakukan, harus mengambil cuti karena mengantar anak. Tim saya juga, bapak-bapak itu, Bu izin mengantar anak, ada wisuda dan sebagainya, itu sangat-sangat sangat bisa kita kelola dengan baik karena sistemnya memang sudah berjalan, siapa cuti, siapa backup, planningnya bagaimana. Menurut saya itu bukan masalah sama sekali, justru di situ malah kesejahteraan lahir batin itu bisa kita tingkatkan dengan pengelolaan, pemberian kesempatan-kesempatan untuk rekan-rekan semua bisa membentuk, bisa menguatkan sistem di mereka yang dimulai dari keluarga ya Bu ya. Jadi bapak, ibu bagaimana bisa hadir pada saat anak-anaknya bertumbuh pada momen-momen penting. Itu dikelola dan tidak menjadi isu, tidak juga menjadi nilai negatif karena kami tidak melihat itu laki perempuan lagi Bu. Demikian.
0: Baik, mungkin tadi ada menarik ya dari kata mandiri itu sendiri. Perempuan itu harus mau dan harus mandiri. Dan kadang-kadang perempuan itu menjadi penghalang bagi dirinya sendiri, itu juga mungkin karena faktor lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Ini bagaimana, apalagi Bu Rosita, saya lihat gini, itu memupuk kemandirian ini.
2: Iya, sebetulnya gini Bu, di sekitar kami kan sangat gini, perempuan juga harus bisa mendukung suami. Di kampung nih, namanya di kampung. Suaminya nyangkul setelah beres-beres semua. Istrinya menyiangi sayuran sampai jam 12. Dia mereka juga dari jam 12 itu kan harus balik dan harus membereskan semua yang itu, masak segala macam itu kan. Tapi setelah kita bina, kalau misalkan kamu nanam seperti ini, hasil seperti ini lebih besar pendapatan dari suami. Itulah. Kenapa? Kalau misalkan membuktikan, saya membuat pupuk nih. Ayo kita sama-sama membuat pupuk. Kita bisa dikemas, dijual kepada petani lain, ekonominya lebih tinggi dari laki-laki tadi. Itu yang saya rasakan. Terus misalkan sudah berhasil, di tempat kami sudah berhasil. Oh ini Bu, baby pakcoynya sekian-sekian, ya kan? Baby itu yang kecil, sekian-sekian. Kalau supermarket lebih besar ya Bu, tapi kan jarang juga supermarket menerimanya itu. Ya kan? Kadang-kadang, Bu ini tidak masuk, ini kebesaran. Tapi setelah itu tidak dikembalikan kepada petani. Itu salah satunya bagi penghalang-penghalang ibu-ibu petani di tempat kami gitu kan. Tapi juga merasa bangga kalau dia pulang jam 12 membawa uang lebih dari laki-laki. Gitu kan, dari laki-laki. Dan membuktikan. Dan bisa merawat suami, bisa anak-anak juga ini dan di segi lingkungan itu juga dia lebih pede gitu loh, Bu. Yeah. Jumat kami kan libur nih. Dia pengajian lebih pakaian lebih bagus, lebih worth it. Dia bisa menunjukkan gua petani. Tapi petani gua kan beda dari yang lain.
0: Jadi kemandirian ekonomi ini penting ya?
2: Sangat penting. Sangat penting. Di kami itu sangat penting kebenaran ekonomi. Kenapa? Tanpa ekonomi, mereka tidak akan jalan apapun. Dan tidak saya mengandalkan ekonomi dari suami saja. Tapi dia bisa membangun ekonominya sendiri. Itulah. Dan kita bisa membuktikan kok. Itulah. Bahwa anaknya bisa masuk kuliah di IPB, misalkan gitu. Walaupun hanya buruh petani atau dia sampai di rumahnya tuh membuat juga kebun sayur organiknya. Dan sampai membuktikan itu. Dan itu sudah beberapa desa yang kita bina. Itu. Jadi ya memang sebagai perempuan sekarang kemerdekaan itu juga mungkin walaupun itu petani, tapi buat dia gua bisa kok. Ya dong. Yeah. Gua bisa dong melebihi suami gue gitu loh. Kan misalkan buat laki-laki misalkan gajinya 50.000. Tapi tok cuma segitu doang. Dia cuma dirokok misalkan gitu. Tapi perempuan dari dia menyiangi, dia ngerapihin, dia masukin packingnya apa, dia melebihi itu.
0: Jadi dampaknya secara dampak positif sangat, itu terasa?
2: Sangat terasa.
0: Hubungan dengan suaminya dan laki itu bagaimana dampaknya? Iya.
2: Dampaknya gini.
0: Seneng dong suaminya, istrinya.
2: Suaminya kan gini, aduh gua gak punya rokok, bisa gak beliin rokok gue kan gitu. Minimal gitu, namanya di kampung. Iya kan, tanpa rokok dia makanya gak hidup. Jadi istrinya bisa mendukung itu. Ya kan anak sekolah keteteran, ya kan? Tapi karena dia punya tersendiri profit, oh gue bisa ada gitu loh.
0: Tapi itu ini menarik ya, biasanya kemandirian, kalau perempuan itu tidak mandiri secara ekonomi, dia kan jadi tidak setara kan
2: iya,
0: dengan
2: betul.
0: Suaminya dan rentan terhadap misalnya kalau ada kesulitan ekonomi, dia menjadi victim lah istilahnya. Dan nah ini hubungan atau komunitas ini tumbuhnya seperti apa, bagaimana, dan apakah misalnya ada kekurangan misalnya dalam KDRT atau justru mungkin suaminya wah protes kok istrinya gajinya lebih besar gitu, gitu. Dan ini bagaimana perubahan terhadap komunitas?
2: Makanya
0: yang gini, Ibu Rosita bina.
2: Jadi gini, setiap setengah bulan sekali kita diadakan namanya kelompok. Jadi suami istri, misalnya pegawai saya tuh 20 orang, berarti berjumlah 40 sama suaminya. Kita bikin di pendopo kami itu kita bikin makan. Kita kumpulin, kenapa perbedaan gaji itu, dan kan lebih rajin bapak-bapaknya lebih tinggi ekonomi dari seorang istrinya. Dan ini dia terapkan ke dia, tuh jadi kan sekarang ya anak kamu bisa ke SMA. Anak kamu yang dulu cuma SD, satu kampung tuh SD aja sekolahnya. Ya kan? Tapi sekarang sudah SMA, udah yang masuk IPB. Ya kan? Yeah. Itu suka kebanggaan buat mereka. Jadi bukan uang dari mengalir dari saya saja, dari jual sayuran dan pupuk juga dia menghasilkan itu.
0: Tapi dampaknya terhadap daya tawar perempuan atau yang membuat keputusan dalam keluarga itu ada. Terasa
2: sangat
0: dalam
2: ada.
0: Memiliki kemandirian ekonomi.
2: Karena
0: seperti apa jadi?
2: Ekonominya kan lebih besar dari sang suami. Dia mau ngapa-ngapain? Heh, tahu nggak? Kita hari ini pulang jam 4 sore, kita menghasilkan uang 200.000. Misalkan kayak gitu. Kita bisa dong. Jadi si suami tuh nggak bisa bilang apa-apa. Karena penghasilan dia menyiangi sayuran itu, di packing ke plastik, dikasih cap, ya kan? Terus berapa bag dia dapat? Jadi itu yang membuat laki-laki juga gini begini, nggak pusingnya lagi. Kalau misalkan mau hari raya, misalkan mau puasa, kita ada tabungan setiap minggu itu 20.000 atau 10.000. Jadi sebegitu hari raya mau datang, sudah ada packing daging, udah dapat beras. Jadi terus ke pasar lagi. Dalam setahun itu, satu orang itu bisa dapat 6 sampai 1 juta lebih. Jadi dia tidak usah beli daging. Jadi banggalah suaminya. Karena kita kumpulin, misalkan nih, Bu Rosita, minggu ini 20.000. Satu bulan udah ketahuan berapa. Oh saya mau lebih besar. Karena daging di pasar kan 150.000 per kilo. Ya. Jadi tidak memberikan itu lagi. Kan dalam paket itu, ada apa biskuitnya, ada sirupnya. Dalam keadaan dalam satu tahun itu dia menabung. Itu ada gitu. Pas mau puasa, itu sudah ada packing untuk puasa. Sampai lebaran tuh nanti datang lagi ada paket puasa, ada paket lebaran. Itu di kampung kami.
0: Ya, kalau misalnya seperti kasus-kasus KDRT dan lain sebagainya.

0: itu pernah terjadi atau itu bagaimana? Dan apakah dengan kemandirian finansial ini meningkatkanlah istilahnya leverage atau daya tawar perempuan untuk ayo bantu-bantu dong di rumah gitu atau menjaga anak dan lain sebagainya.
1: Karena selalu saya memakainya, lihat dong ibu, selalu jadi figur gitu loh. Di mana-mana kalau udah ngomong pasti figur. Orang terlihat Pak Jasa semangat, karena saya semangat. Tahu nggak, saya aja bisa menghadapi calo tanah yang ngacak-ngacak dalam bisa. Kalian nih, kalau Kusuma lebih baik, lebih sayang sama istrinya. Gitu loh. Dulu kan kalau melahirkan pakai dukun beranak segala macam. Sekarang suaminya tuh bisa membantu istrinya. Kan sekarang gini, kalau bangun subuh, sholat subuh berjamaah, suami istrinya kan bikin api gitu ya. Kan kalau misalkan kayu bakar dari mana? Kalau dia tidak mengambil, ditegaskan laki-laki kewajibannya mengambil kayu bakar. Gitu loh, misalkan kayak gitu. Jadi rumahnya sekarang sudah tidak kayu bakar, kan sudah gas, lebih bersih. Dibikin ininya nggak ada nih suaminya, ya kan? Jadi dia gitu, ini nih apa pakai keramik dong? Jadi udah nggak lagi tuh kayu bakar, sudah nggak laku di tempat aku, berantakan kayu bakar tuh, nggak ada yang mengut. Karena dulu kan gitu, dari sejak itu nggak ada. Sekarang laki aja nggak berani melotot gitu, lu melotot sama gue cerai gitu loh, maksudnya gitu. Karena apa? Lebih tinggi, betul bu?
0: Ya, ini sebenarnya kuncinya ya. Adalah financial independence, karena ini membuat bukan lebih setara lagi, tapi lagi decision making itu bisa diambil oleh perempuan, gitu.
1: Jadi sekarang melotot aja gak berani sama perempuan, istrinya. Lu mau ngapain? Galak-galak sama gue, gitu. Nanti gue cerai, gitu loh. Dia bilang gitu, bu tenang bu, Mang Sandil udah gak macem-macem lagi, gitu. Kan dulu-dulu kan dia macam-macam karena ekonominya kan
0: terjepit. Bu Vero harus ini berkunjung melihat ini bagaimana komunitas yang bebas kekerasan, karena kalau nggak tinggal dipelototin suaminya. Nggak saya kasih makan loh.
1: Iya. Boleh Bu, saya tahu. Kemarin ada datang tamu ke tempat kami. Bu, saya dari Cianjur. Bu Monica ini sedang membina di Cianjur. Hah? Nanti aku ngomong kalau ketemu, gitu kan. Bu Rosita butuh sosok ibu, gitu loh. Karena ibu lebih, kalau ke masyarakat lebih, memang saya tahu desa ya. Masyarakat saya rangkul. Dia gak mau kerja aja. Misalkan minta duit, saya gak kasih duit. Saya tulak pinggang loh, di pinggir kebun. Hari ini loh, laporan pagi. Aku bikin video, aku laporin. Tanah siapapun tidak masalah, tapi itu harus menjadi nilai ekonominya. Ya saya videoin. Setiap pagi, setiap ini, saya jalan. Sekitar sekilo, jalan saya. Saya videoin, lu gak hadir, kerjaan lu dapat berapa ke sana. Itu harus tahu itu. Iya,
0: memang. Betul. Ini tepuk tangan. Karena ternyata modalnya juga modal galak. Untung kita ada menteri, wamennya juga cukup galak. Ini.
2: Perlu karena jalan kalau, bareng, memberikan ini
0: harus, inspirasi. Harus, dan sebenarnya kalau ngelihat Bu Rosita lihat dia marah-marah aja, lagi-laginya juga udah pada ciut ya bu gitu. Jadi memang harus semangat ya.
1: Harus semangat. Dan yang penting semangat buat diri kita tuh, gua bisa kok, tidak usah laki-laki. Dan saya benar, orang bilang lu ditinggal suami lu, ini hutan organik bangkrut. Lebih baik, saya tunjukkan sama mereka.
0: Tanpa suami?
1: Kata orang-orang bilang sekitar. Karena apa-apa kan uangnya dari suami. Tanpa suami, gua lebih hebat. Lebih mandiri dan lebih, saya membuktikan loh, dulu tidak ada ini, kok sekarang ada ini, gitu loh. Ya kan? Ada ini, tanpa suami. Dan membina masyarakat dengan hati yang tulus, tidak neko-neko. Seorang datang tamu, kita sambut dengan baik, terus makan. Itu namanya adopsi pohon dari situ yang datang.
0: Iya, luar biasa. Ini role model banget ini, Bu Rosita.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
4: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Monica, setelah mendengarkan ini, mungkin ini kuncinya kan kemandirian finansial itu bisa menjadi sumber dari kemandirian secara keutuhnya, atau bagaimana? Ada, karena mulainya dari rumah tangga kan, rumah tangga nanti berbasis komunitas, kemudian masyarakat, kemudian bangsa secara.
1: Mungkin sebetulnya mulainya tidak dari rumah tangga saja, tapi mulainya dari anak-anak. Bagaimana anak-anak itu dibesarkan, diajarkan di komunitas, ya, dan mereka bisa mengerti apa artinya kemandirian untuk seorang anak. Dia bisa memutuskan, dia belajar juga mengambil keputusan. Tapi dia juga belajar apa itu resiko. Kalau saya lakukan ini, resikonya ini. Kalau saya lakukan ini, resikonya ini. Nah, itu dilatih dari sejak mereka kecil. Dari sejak mereka, anak-anak ini sudah bisa. Nah, kemandirian dalam berpikir, itu dulu. Bukan hanya kemandirian ekonomi. Ekonomi nanti kalau sudah agak dewasa lah. Yeah. Sudah 15, 16, mereka sudah mulai berpikir. Tapi kemandirian dalam melakukan sesuatu, itu harus dari kecil, dari anak-anak. Mungkin saya dibesarkan agak berbeda, jadi punya kemandirian dari lahir, sejak lahir. Tapi saya pikir itu hal yang perlu, ya, kalau Indonesia mau melihat ini ya ke depan ya 100 tahun ya, harus melihat apakah kita sudah mengajarkan kemandirian pada anak-anak dari sejak mereka di.
0: Kalau sekarang tuh bagaimana dengan millennial parents dan helicopter parenting dan
1: saya
0: lain
1: pikir
0: sebagainya?
1: Ini kan eksplorasi pembelajaran yang didapat, dan saya merefer ke negara-negara Skandinavia ya, yang justru memberikan kebebasan berpikir anak-anak dari sejak mereka kecil. Mungkin 50 tahun ke belakang sekarang hasilnya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau pemerintah sekarang mau melakukan, itu napas panjang. Lakukan sekarang, mungkin kita akan rasakan 20, 30, 50 tahun kemudian. Ya, kalau kita tidak lakukan sekarang, di dalam pola asuh anak, dalam pendidikan anak, itu mungkin nanti akan kita nggak akan dapatkan.
0: Ini menarik ini. Jadi kemerdekaan dimulai dari kemerdekaan berpikir kan.
1: Ya.
0: Kita kan sudah merdeka 81 tahun, tapi ya nih, kemerdekaan kita berpikir itu sesuatu yang
1: mahal negara ini.
0: Iya.
1: Langka.
0: Langka.
1: Langka.
0: Justru berkurang ya. Atau ada, kita kan dengan adanya sosmed dan lain sebagainya, itu bagaimana mengukur kemerdekaan berpikir sehingga nanti bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat untuk masyarakatnya sendiri, bangsanya sendiri, dan diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan yang tepat. Ini kita itu bagaimana?
1: Jadi sebetulnya orang Indonesia itu ini kelemahannya adalah imajinasi dan kreativitas. Kan memang kita tidak diajarkan dari udah sejak merdeka dijajah Belanda nggak boleh mikir. Sejak merdeka Orde Baru juga nggak boleh mikir. Nah sekarang sesudah reformasi kita nggak pernah memikirkan pendidikan anak.
0: Sekarang nggak tahu mau mikir
1: S2,
0: apa.
1: S3. Ya. Kita pikirnya S2, S3. Tapi kita nggak pernah betul-betul membenahi pendidikan. Ini mungkin refleksi untuk saya juga ya. Bahwa reformasi 98 salah satu yang kita tidak fokus dan tangani dengan
0: mungkin
1: baik.
0: Salah satu ini cara perspektif memandang peran perempuan. Itu menurut Monica apa yang harus diperbaiki?
1: Harusnya kita sudah bisa melakukan perubahan struktural di tahun 98. Kita bicarakan partisipasi perempuan dalam politik 30%. Oke, evaluasi aja itu. Itu, dievaluasi aja. Apakah kita bisa, dampaknya apa? Evaluasi juga misalnya, seberapa persen kue ekonomi Indonesia itu dimiliki oleh perempuan.
0: Kita sudah lihat UMKM ternyata 65% itu adalah dijalankan oleh perempuan. Walaupun ya tadi mungkin skalanya masih berbeda-beda.
1: UMKM gitu. Itu yang tercatat. yang sektor informal lebih besar lagi.
0: Lebih besar lagi kan. Ini pada berarti waktu, kan peran perempuan dalam ekonomi itu kan sebenarnya kan sangat merupakan bagian dari perekonomian bangsa.
1: Pada waktu COVID, bantalan ekonomi yang paling yang paling besar, ya, bantalan ekonomi, tekanan ekonomi itu ada di perempuan pada waktu COVID. Hmm. Kenapa? Pada saat dia punya 1 juta, dia harus berpikir, dia harus makan 8 bulan. Biasanya 1 juta dia bisa makan 1 bulan.
0: Iya. Tapi, tapi kenapa, apa yang salah dalam sistem sehingga peran perempuan yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi itu sangat besar dalam perekonomian Indonesia tidak diterjemahkan menjadi tadi skor kemerdekaan dalam perempuan itu tadi Monica bilang masih
1: saya masih mendorong legislatif eksekutif untuk menjadikan ini 50% dari ekonomi Indonesia. Just try it gitu kan. Yeah. Cobalah gitu.
0: Tapi penghalang terbesar itu apa? Karena kurangnya imajinasi,
1: kurang imajinasi ada... patriarki terus juga tidak sensitif. Tidak sensitif terhadap keadaan. Saya mengetes orang itu sederhana. Pejabat ya atau politisi. Ini perspektif perempuannya gimana? Oh, enggak ada. Udah enggak layak jadi pembuat kebijakan. Sudah enggak layak jadi politisi. Pada waktu dia tidak punya perspektif inklusif atau perspektif terhadap perempuan, oh enggak layak.
0: Kebijakan yang
1: apapun yang dihasilkan kebijakannya nggak akan punya perspektif perempuan.
0: Nah, seberapa besar yang memiliki perspektif?
1: Oh, sedikit perempuan. Sekali.
0: Masih sedikit sekali.
1: Sedikit sekali.
0: Makanya Bu Vero harus kerja keras ini, harus jadi noisy woman, harus ketuk-ketuk pintu ya.
2: Tapi pada akhirnya saya bilang gini, disclaimer juga, bukan masalah kita mau berdebat atau beradu pada keluarga ya. Kalau kita ngomong perempuan, laki, keluarga, pada ujung tombak dari sebuah negara itu adalah kesejahteraan dan juga keberhasilan dari sebuah keluarga. Memang kita melihat dari keluarga ini kenapa begitu banyak regulasi yang akhirnya kita minta adanya keadilan itu. Karena ya itu secara stigma segala macam, akses mulai dari anak memang pendidikan. Maka kita itu suka berpikir semua pola instan. Mungkin udah kebanyakan instan gitu loh. Yeah. Bukan berarti hari ini kita tidak berhasil menanamkan pendidikan anak, kita tidak plan itu 20 tahun ke depan. Mm. Negara Cina itu berhasil itu juga karena plan dari zamannya. Bukan zaman pemerintah sekarang, sebelumnya. Artinya kita masih punya waktu kalau kita benar-benar memplanankan sampai 20 tahun. Makanya kemana-mana saya berangkat bersama kepala desa, saya ikutkan. Saya pengen selalu

0: Mereka duduk bersama gini. Jangan hanya memikirkan kita datang, terus kita lihat permasalahan terjadi. Oke, kita ngomong desa. Kita bicara desa, semua inklusif ya. Berarti kita bicara sampai akses pelayanan dasar. Apakah itu berperspektif inklusif? Karena regulasi, masing-masing punya apa ya, orang apa kementerian semua mau yang terbaik. Tapi balik lagi, apakah perspektif inklusifnya itu masuk atau enggak, itulah jadi penilaian, memang benar. Nah, waktu kita bicara soal planning, mereka kementerian semua bagus, planning jalan sendiri. Sama aja kayak suami sama istri, ya sama. Suami jalan ke sana, istrinya jalan sana, enggak ketemu nih anaknya keluar. Sama-sama berpikir, cara berpikir yang baik. Makanya ketika kita datang ke desa, kenapa saya tahu? Tidak ada air, tidak ada listrik, di lahan akses jalannya sampai rusak. Ternyata bentrok regulasi. Nah ini, ketika lahan ada masyarakatnya. Masyarakatnya ini ada di hutan lindung. Nah kalau kita cari lagi ke hutan lindung, ke Kemenhut. Kemenhut bilang hutan lindung cuman boleh ada akses. Itu pun harus diajukan akses jalan. Karena sebenarnya hutan lindung kan gak harus ada. Tapi karena memang udah ratusan tahun itu hutan adat, ada keluarga adatnya dan gak mau pindah. Kan kita bicara. Sehingga karena terbentrok hutan lindungnya gak bisa masuk lah segala infrastruktur. Artinya layanan dasar gak bisa masuk. Nah balik lagi, kita harus melihat hierarki. Ketika ada hutan lindung dengan regulasinya, yes aturan ini gak boleh. Tapi ketika ada manusia di dalam, perspektif itu kan harus berubah. Nah ini akan mengacu kemana? Apakah mengacu kepada regulasi perhutanan saja atau harus mengacu ke atas lagi undang-undang? No one left behind. Berarti kan perspektif kita harus melihat layanan dasar itu harus masuk sampai ini. Artinya Pemda itu harus memikirkan dua hal. Relokasi mereka atau bagaimana membuat layanan dasar, air,
1: kesehatan.
0: Dasar, sehat. Makanya kemarin yang aku kawal kasus yang, karena saya lihat semua daerah akan mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana kita duduk bersama ketika Pemda tidak punya akses ke PUPR untuk, karena program ada, PUPR punya ya. IJD kan, Impres Jalan Daerah. Itu zaman kita boleh masukin dengan DED, desain engineer yang sudah ada build-nya, terus kita boleh masukkan. Nah, habis masukkan itu bentur, hutan lindung, nggak boleh bikin. Nah, ini balik lagi. Berarti Pemda ini harus lari ke perhutanan untuk bicara. Nah, pemerintah yang benar-benar birokrasi yang harus kita lakukan, yang paling penting sekarang itu bukan masalah regulasi itu sendiri. Mau nggak duduk bareng? Yep. Mau nggak tiap minggu update? Kalau ini mentok di sini, harus lari ke sini, bikin nota dinas. Saya diajarkan harus bikin nota dinas, bikin paper, ke sini, bikin lagi meeting, sampai ketemu. Once ini ketemu, saya yakin bottleneck yang lain itu akan dapat kuncinya. Jadi kunci itu hanya membuka Pandora dengan kolaborasi ini. Sehingga akses layanan dasar itu harus menjadi tujuan utama terhadap inklusif semua orang di luar semua regulasi yang sudah berbenturan.
1: Tadi Monica mau menambahkan apa?
2: Udah ditambahin.
1: Coba ini menarik sekali.
2: Saya sebenarnya mau bicara soal solusinya. Tadi kan saya sudah sampaikan masalah. Sebetulnya seandainya kita memikirkan misalnya 100 tahun ke depan pemerintah ini terlepas membawa ini kepentingan partai ini, kepentingan partai ini, kepentingan partai ini, kepentingan kelompok ini gitu ya, atau di oligarchs gitu ya. Mau nggak kita ngomong 100 tahun ke depan? Gitu. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dan waktu kita mengatakan kita mau menjadi Indonesia, itu kan sebuah gagasan, kita mau jadi Indonesia. Satu bahasa, satu bangsa.
1: Itu Sumpah Pemuda sebentar lagi 100 tahun.
2: Lagi 100 tahun. Mau gak kita bicara 100 tahun ke depan? Lepaskan semua, nanti 2029 kontestannya siapa, capresnya siapa, cawapresnya siapa. Udah lu tinggalin ini dulu deh. Mau gak kita ngomong 100 tahun ke depan? Terus apa yang kita mau capai bersama? Kalau dulu satu bahasa, satu bangsa, yang kita belum selesaikan itu satu tanah air. Contoh misalnya, dana bagi hasil. yang lagi ramai dibicarakan.

0: suatu wilayah yang dimana sumber daya alamnya banyak, dia tidak mendapatkan
1: bagi hasilnya.
0: Bagi hasil. TKD-nya kecil. Atau bahkan TKD-nya tidak dinilai apa yang diambil dari daerahnya. Itu coba berpikir secara adil aja.
1: Waduh,
0: jadi ini bukan hanya adil terhadap perempuan, tapi adil juga
1: ini
0: terhadap...
1: Ini sepertinya perlu diskusi terpisah ini mengenai mau dibawa kemana bangsa Indonesia 100 tahun. Kalau saya tuh lihat, kita dengan reformasi selama ini saja tidak maju-maju ke...
0: Saya pikir nggak apa-apa kita refleksi lah. Gitu. Refleksi 100 tahun untuk refleksi, untuk membuat imajinasi 100 tahun ke depan. Berani nggak? Gitu. Nah, tapi di dalam 100 tahun ke depan kita masukkan tadi 50% perempuan.
1: Ya.
0: Itu aja. Baik.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ada pertanyaan komentar nih harusnya. Ada tiga, mungkin langsung saja tiga dari sisi kanan saya, kemudian nanti sebelah kiri.
1: Susah-susah ya. Boleh.
0: Jangan susah-susah. Silakan perkenalkan diri Anda kepada siapa pertanyaan ditujukan dan make it short and sweet.
2: Selamat pagi, terima kasih buat sesi hari ini, seru banget. Saya Lydia dari Plus Group, kita bergerak di bidang healthcare. Nah, saya setuju banget nih dengan semua input dari ibu-ibu, tapi aku pingin tanya satu. Sepertinya yang sangat challenging sekarang adalah mengubah mindset dari kita yang dewasa. Karena sepertinya tadi hambatannya lebih ke kultural dan pressure sosial. Yang dilakukan oleh Ibu Rosita okay banget tuh, tapi community-nya very grassroots. Nah, sementara kita sekarang banyak banget nih orangnya gitu. Nah, kalau menurut ibu-ibu sendiri, apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan nih sebagai praktisi NGO dan sebagainya supaya kita bisa unlearn the things that we have been trained to do, laki-laki maupun perempuan, supaya Indonesianya beneran Indonesia emas nih gitu di 2045.
0: Oke, thank you Lydia. Yes.
3: Terima kasih kesempatannya. Saya kebetulan dari Kadin. Kayaknya teman-teman Kadin banyak sekali harus belajar dari Bu Rosita. Gimana menangani preman-preman dan calo-calo tanah. Inspiratif sekali, terima kasih. Saya tertarik ada dua hal tadi yang Ibu Vero dan Ibu Monica sampaikan, pendidikan dan dimulai dari anak. Mungkin

0: kalau boleh kata kuncinya kolaborasi, Ibu Vero, kolaborasi antara PPA dengan Kementerian Pendidikan kira-kira seperti apa untuk meningkatkan minat STEM atau STEAM, ada yang bilang art juga harus masuk gitu ya, untuk perempuan. Di Singapura kami baca terakhir data sudah lebih dari 50% sebetulnya siswa STEAM. Bagaimana di Indonesia meningkatkan, karena sesuai dengan tadi berpikir 100 tahun ke depan, kelihatannya teknologi apakah itu AI atau apapun itulah yang menjadi kunci. Jadi mungkin kolaborasinya seperti apa, dan pendidikan anak yang di grassroots mungkin Ibu Rosita dan Ibu Monica, seperti apa yang kita bisa lakukan dalam unit terkecil. Dan mungkin Ibu yang dari Mitra Tel, saya memahami karena saya lama di korporasi, biasanya tuh ada, walaupun tidak populer di masa Trump, ada istilah DEI. Tapi kalau kita pahami istilah ini menjadi sesuatu yang bisa dimanifestasikan di dalam kebijakan kantor, perusahaan, diversity adalah mengikut sertakan semua orang, equity memberikan opportunity atau barrier yang harus kita cabut yang sama bagi semua karyawan, dan inclusive, jadi saya merasa welcome. Saya bekerja di suatu lingkungan yang saya merasa di welcome. Apakah hal itu menurut Ibu bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan nasional dan UMKM? Demikian pertanyaan saya, terima kasih.
1: Terima kasih, sekali lagi, silakan.
2: Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tami dari US ASEAN Business Council. Ini diskusinya sangat menarik karena mengenai perempuan, kepemimpinan perempuan dan isu-isu di grassroots. Ibu Wamen, saya sangat mengapresiasi UU pekerja rumah tangga sudah disahkan di bulan April, dan PR-nya bagaimana nih implementation regulation-nya itu agar menjadi sesuatu yang monetize dan juga mendukung, karena pekerja rumah tangga ini juga banyak perempuan ya Bu ya, dan butuh dilindungi juga. Kalau kita lihat pendekatan itu masih banyak grassroots, tapi melihat banyak keputusan diambil sama decision maker, dan mungkin perbandingan antara perempuan dan laki-lakinya juga masih belum seimbang. Kita butuh 100 Ibu Vero nih untuk bisa mengubah regulasi menjadi lebih inklusif lagi dengan perempuan. Karena beberapa kesempatan yang lalu saya dapat kesempatan join di Global Women Leader Summit, bertemu dengan beberapa pemimpin perempuan dunia. Ada salah satu pertanyaan menarik, dan itu ditanyakan saya, kalau di Indonesia sistem demokrasinya bagaimana? Seperti apa pemimpin perempuannya? Apakah ada pemimpin perempuan yang juga membuat kegiatan yang untuk menambah pemimpin perempuan lainnya? Mungkin itu sesuatu yang juga menjadi PR, karena dukungan dari bawah itu penting, tapi decision maker lah yang akan membuat regulasi menjadi lebih inklusif. Mungkin ini pertanyaan buat semuanya, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih. Kita langsung saja, tadi ada 3 pertanyaan. Mungkin mulai dari Bu Vero, silakan. Ini ada mengenai perubahan mindset ya, dan kolaborasi pendidikan dan juga inclusivity.
3: Makanya kalau misalnya sekarang kita lihat kalau NGO yang sudah bekerja di bawah, perusahaan yang di bawah itu udah banyak banget, dan mereka udah berpuluh-puluhan tahun mereka ada di dalam pendampingan di bawah. Nah, ini sekarang menyambung juga dengan pertanyaan yang soal pendidikan. Saya di luar challenge apapun dalam kondisi saat ini dengan pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, saya melihat kesempatan kami di dalam Kementerian PPPA ini itu tuh sangat bagus banget untuk bisa memberikan sebuah inovasi di dalam mencantolkan. Jadi program itu kan prioritas Presiden. Nah, yang paling melekat yang kami bisa inovasikan itu adalah kebun pangan perempuannya. Nah, kebun pangan perempuan dan juga sekolah rakyatnya. Jadi kalau misalnya kita bicara semua hal-hal yang challenge yang terjadi kan balik lagi ekonomi. Ekonomi itu dan pendidikan. Nah, ekonomi itu kita bilang KDRT terjadi kan karena ekonominya, uang gak ada tapi anak banyak, ataupun pernikahan dini karena pendidikan. Nah, ini dua ini tuh yang menarik, sehingga kami tarik program kita adalah pemberdayaan perempuan sampai ke ekonomi perempuan. Tentu dengan tidak merusak lingkungan, permakultur, dan kearifan lokal, itu kita balik untuk ekonomi lokal. Karena tujuan Pak Presiden sebenarnya kan menggerakkan ekonomi lokal itu. Cuman gak kesambut aja. Nah, kami ngambil itu sambut dengan partisipasi perempuan di dalam. Sehingga kita bikin program kebun pangan perempuan. Nah, kalau bicara, nah ini yang kita maksudkan. Perempuan ini sebenarnya ada. Ibu Rosita, semua ada. Mereka hanya butuh modal dikit, pendampingan dikit, atau akses modal, misalnya code level 2. Nah, ini kita akan mendata semua, kita akan minta semua. Makanya kita jadikan ini sebuah gerakan. Dan kita berharap dengan adanya bertemu.

0: penuh semakin banyak NGO yang sudah 20 tahun, 30 tahun bekerja di bawah. Ayo mulai lagi dengan konsep baru kebun pangan perempuan. Supaya nanti pendataan dari kekurangan apapun, air kurang, inilah yang saya coba dari hasil diskusi ini kita tarik. Kita bikin timeline untuk kita pastikan pelayanan dasar sampai ekonominya terbantukan, pendampingan, literasi semua terbantu. Nah, ngomong soal sekolah, dengan sekolah rakyat, kita cantolkan juga bahwa kita nggak bicara sekarang ini, benar, anak saya dulu saya harapin dia sekolah tinggi, financing lah, mau apa, kita harapin mereka keluar sekolah dengan titel yang tinggi. Tapi zaman sekarang, menurut 2 tahun melihat dengan global seperti ini, Indonesia apa sih yang kurang? Indonesia punya tenun, the best tenun, saya pakai ibu yang menenun. Indonesia punya batik, the best batik. Indonesia punya art. Kalau ngomong-ngomong melukis, udahlah Indonesia. Atau itu aku nggak tahu apakah dari karena zaman jajahan Belanda sampai ini sehingga cuma kreatif dan inovasi. But kita lah Indonesia yang punya kreatif, inovasi, dan kita punya artworknya. Nah, kok nggak disambung sama sekolah? Kok tidak ada sekolah, kok hanya administ. Sekolah itu hanya belajar akademisi, belajar sampai akademisi sampai atas. Nah, ini saya juga coba mencari tahu gimana sekolah rakyat itu kita bikin sekolah berdasarkan kearifan lokal. Nah, kita kalau mau diuji STEM, ya kita ajak universitas kerjasama, yang penting udah dikenal. Dan yang paling penting adalah Indonesia itu adalah Indonesia laut, Indonesia yang culture-nya, dan kita punya gitu loh, agroforestry atau segala macam dengan begitu banyak spices yang ada. Kok itu nggak pernah nyantol di dalam sekolah? Nah, inilah mungkin ini bisa menjadi sebuah inovasi dan gerakan baru buat kita, bahwa kita harus membangun itu dari anak, memperkenalkan garden kepada mereka, kebun merapa. Apa sih yang namanya kunyit? Kalau kunyit itu kan kita kenalnya di pasar. Saya juga udah gede baru kenal namanya pohon lada, sahang kalau di daerah timur namanya. Saya juga baru kenal yang namanya pohon sorghum, tanaman sorghum. Jadi karena memang kita itu nggak pernah dimasukkan di dalam sebagai bagian dari kearifan lokal, itu masuk dalam sekolah. Nah, ini bisa jadi sebuah gerakan kita juga, bahwa sekolah itu bukan 2 jendela kiri kanan, depan papan tulis, harus ada meja sekolah, itu udah harus berubah. Memang pendidikan sangat sulit, balik lagi, karena bukan top down lagi. SD, SMP di bawah bupati, SMA di bawah gubernur. Jadi polisinya cuma madrasah aja Kementerian Agama. Maka itulah membuat Pak Presiden bikin sekolah rakyat juga gitu loh. Tapi itu is something good gitu yang perlu kita jahit dengan perspektif kearifan lokal, anak. Dan juga ya memang apapun yang kita punyain, nah itu yang harus dimasukkan jadi pembelajaran anak-anak.
1: Iya, mungkin dengan visi 100 tahun ke depan itu mulai dari pendidikannya seperti
0: dengan digital apa? AI saya yakin gak usah 100 tahun sih.
1: Sekarang sudah hampir 100 tahun.
0: Oh kan? Iya.
1: Masih, skornya kan masih belum.
0: Ya kan?
1: Bu Nani, coba ini kita dari khusus tadi ada yang menarik mengenai diversity, equality, inclusivity.
2: Rijen, kalau boleh menambahkan untuk yang tadi, apa yang bisa kita lakukan lagi sih sebenarnya? Karena saya dari infrastruktur telekomunikasi dan digital, saya rasa benar-benar memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, dengan giat itu sangat-sangat akan membantu. Saya yakin tadi AI sudah sedemikian jauh lebih mudah daripada tahun lalu, bahkan perkembangannya sangat cepat sekali. Tentu bekerja sama dengan institusi yang tepat, saya rasa rekan-rekan yang akan menggiatkan itu akan bisa lebih mudah dengan teknologi itu. Mungkin sedikit tambahan di situ. Bu Sinta, tadi untuk diversity nggak cuma bicara gender gitu ya, jadi sangat setuju kami mengimplementasikan, kami sangat terbuka dengan keberagaman, tidak hanya laki perempuan, tidak bicara suku, tapi kami benar-benar konsisten untuk berbasis kompetensi dan karakter. Mungkin sedikit cerita pada saat rekrutmen gitu ya, dari pengalaman dari beberapa company sebelumnya juga, sebenarnya perempuan siswi perempuan

Indonesia itu kan juara satu kalau top 10 di sekolah. Saya yakin tuh 6 perempuan nih. SD, SMP sampai SMA masih akan seperti itu kayaknya.

0: memang bahannya saja, suplainya saja, dominansi perempuan hebat tuh lebih tinggi, Bu.
1: Jadi ini tadi lebih ke cultural mindset ya.
0: Betul, betul. Tapi kan dari kitanya dulu gitu. Dari kitanya dulu yang harus diyakinkan bahwa itu udah enggak ada pemikiran seperti itu. Di semua perusahaan justru mereka akan lost opportunity kalau mereka tidak membuka sebuka-bukanya untuk diversity. Juga equal bahwa semua harus selalu kita kritisi dan improve, ya. Tapi saya sekali lagi berkeyakinan di hampir semua perusahaan kita sudah jauh lebih maju untuk itu. Tapi sekali lagi, room untuk improve pasti ada. Kemudian saya mungkin bisa sampaikan juga bahwa dalam pola rekrutmen kami, Bu, kami nggak bicara 30% minimum perempuan atau 50%, kami nggak ada cap. Nggak ada cap untuk perempuan. Jadi kami benar-benar membuka kesempatannya dan benar sekali bicara infrastruktur, teknologi, komunikasi digital itu perempuan, talent-talent perempuan Indonesia luar biasa gitu. Saya sendiri Direktur Operasi dan Pembangunan judulnya. Mungkin nggak jamak kalau perempuan yang, dan kalau nggak, saya yang pertama di situ sebelum-sebelumnya selalu laki-laki. Banyak sekali.
1: Dan apa main challenge-nya yang terasa?
0: Yang pertama pasti tim saya laki-laki semua, Bu. Pertama. Tapi dengan perkembangannya bahwa mengadopsi atau melibatkan, menambah keterlibatan staf perempuan di dalam poin-poin yang memang penting itu tadi. Ketelitiannya lebih tinggi, ketelatenan, kesabaran lebih tinggi, kolaborasi lebih baik, itu hasilnya jauh lebih baik lagi. Digitalisasi benar-benar tidak membatasi, tidak ada cap lagi di kita, tidak ada pembatasan. Challenge bahwa tim saya kebanyakan laki-laki, saya ngelihatnya bukan tantangan sih, saya ngelihatnya bukan tantangan. Karena jujur, kalau saya pribadi tidak melihat gender laki perempuan itu sebagai sebuah masalah gitu ya, karena saya benar-benar melihat kompetensi, karakter, integriti itu adalah kunci utama. Jadi itu menjadi tidak, bukan masalah gitu. Berlombanya adalah berlomba performansi, kontribusi, inovasi gitu. Jadi semangat kita semua pasti akan bisa lebih baik.
1: Dan pentingnya diversity itu juga diversity dari perspektif ya, karena kalau perspektifnya itu berbeda-beda itu pasti menghasilkan sesuatu yang jauh lebih kreatif, lebih inovatif,
0: betul,
1: dan juga
0: betul.
1: Jauh lebih kualitasnya lebih baik daripada betul. Hanya single perspektif. Mungkin betul. Ada satu lagi pertanyaan sebelum, ya silakan Bu, singkat saja yang terakhir.
2: Selamat pagi. Kenalkan, saya Yunita. Saya kebetulan dari Aku Mandiri, Ketua DPP Bidang Lembaga Pendidikan dan Pelatihan UMKM. Kami membina 500 ribu UMKM nasional dari tahun 2011. Mendengar percakapan tadi dan pembahasan tadi, menurut saya semuanya sudah benar-benar membuka pikiran kita bahwa perempuan itu memang butuh merdeka. Mandiri menopang ekonomi bangsa, ini judul ini tepat sekali ya. Terutama saya di sini ingin bertanya dan ingin memberikan masukan kepada terutama Bu Vero Wamen. Untuk kami, Bu, masalahnya di UMKM itu adalah bagaimana menopang fokus pemberdayaan. Terutama dari segi administrasi kalau untuk UMKM. Nggak usah jauh-jauh, KTP aja untuk wanita masih susah untuk di lembaga keuangan. Kita bicara KTP dan administrasi untuk fokus pemberdayaan. Kemudian masalah legalitas UMKM seperti itu. Cukup untuk kami karena memang kami di UMKM memberikan edukasi, pembelajaran untuk UMKM. Jadi yang lebih kami utamakan adalah bagaimana membangkitkan UMKM terutama wanita yang bergerak di bidang usaha seperti itu.
1: Baik.
2: Terima kasih Bu Vero.
1: Terima kasih Bu Yunita. Mungkin Bu Vero dan sekalian, ini saya minta dari perspektif masing-masing juga sebagai final remarks dan apa kira-kira hasil yang diinginkan dari percakapan ini. Silakan Bu Vero.
3: Hasil yang diinginkan, saya selalu kalau saya ke daerah saya selalu akan challenge para pemimpin daerahnya. Saya bilang Ibu Gubernur, Bapak Gubernur, Pak Wagub, Ibu Wagub, gak usah susah-susah

0: kita nanti nunggu 5 tahun kita campaign, mengumpulkan dana untuk campaign. Bikin program yang membuat akses perempuan, anak, dan bikin implementasi reality aja. Saya yakin kalau kita bisa memberikan ruang akses, kalau bisa bisa UMKM, balik lagi KTP. KTP-nya coba ibu didata, ibu semua ibu rumah tangga. Akses finance akan susah, karena mereka bukan. Makanya sebenarnya undang-undang PPRT, ini bisa jadi social security-nya, terus mereka menjadi pekerja rumah tangga kalau KTP-nya. Sehingga akses akan gampang. Nah balik lagi semua hal itu adalah data. Nah bagaimana meng-convert sebenarnya, bansos itu jangan sekedar bagi uang lagi. Tapi bagaimana meng-convert ini menjadi insentif. Sehingga rakyat juga berusaha, bukan meminta-minta. Bagaimana memonetize convert dalam pekerja itu dihitung. Yang banyakan itu perempuan. Sehingga nanti data itu akan lihat bahwa begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara. Dan sehingga bantuan itu akan tepat sasaran. Makanya saya bilang selalu sama kepala daerah, lakukanlah hal berdasarkan nuranimu untuk membantu perempuan dan anak dan inklusif. 5 tahun kemudian duduk-duduk aja sekeluarga itu, dia akan mulut ke mulut berita dan mereka akan memilih calon pemimpin kembali. Hanya itu, hati nurani dan juga mau duduk untuk menyelesaikan masalah perempuan dan anak dan juga kaum inklusif ini. Okay. Itu sih.
1: Monica, final remarks apa? Selain 100 tahun berimajinasi mimpi untuk Indonesia, apa kira-kira yang kita harus mulai dari sekarang?
2: Mungkin dari pemerintah sendiri ya, harus memasukkan program apa ide perempuan merdeka, kemandirian ekonomi dan ekonomi perempuan itu harus keluarnya dari pimpinan tertinggi, dari presiden. Saya belum pernah lihat presiden mengucapkan itu sama sekali gitu. Terus yang kedua mungkin harus ada semacam konsensus dari legislatif. Ini saya ngomong yang 5 tahun dulu ya, harus ada konsensus dari legislatif untuk semua partai yang berkuasa sekarang di DPR. Untuk bisa memasukkan kata ini semua di dalam program partainya. Artinya untuk anggota mereka atau DPC, DPW, DPP, kalau ini enggak menjadikan satu ini tujuannya untuk negara kan, bukan untuk perempuan gitu, tapi untuk negara. Bahwa perempuan merdeka, mandiri, ekonomi perempuan akan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Tapi kalau misalnya mereka ya tidak memasukkan ini di dalam konstituen struktur partainya, ya, itu memang nggak bisa.
1: Tapi biasanya harus dimulai gitu oleh dari tuntutan dari civil society sama masyarakat sendiri, baru mereka akan memasukkannya. Jadi ini sebenarnya kan sesuatu yang harus dilakukan secara serentak.
2: Saya pikir kalau masyarakat sipil, civil society, organisasi perempuan ini sudah jadi makanan sehari-hari. Memerdekakan perempuan, memajukan isu keadilan gender itu sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari. Tapi kalau misalnya tadi saya sebut eksekutif, sekarang saya sebut legislatif, partai-partai yang berkuasa, ya, yang justru pemegang persetujuan anggaran di provinsi, di kabupaten. Mereka harus punya mindset juga bahwa ini penting. Kalau dua ini aja, eksekutif, legislatif, mau melakukannya, saya kira akan lebih baik. Jadi yang kita bicarakan ini bisa terwujud. Kalau enggak nanti jadi pembicaraan. Saya belum jawab juga yang to unlearn. Sebetulnya diskusi-diskusi semacam ini penting. Ya, karena ini bisa membuka mata, juga membuka mata saya mendengarkan dari yang lain. Kita harus bisa. Kalau yang dewasa itu hanya bisa di-inspire. Jadi kita harus sering melakukan kegiatan yang inspirasi. Apakah lewat film, apakah lewat seni, apakah lewat olahraga, apakah lewat kegiatan sehari-hari. Itu bisa dilakukan. Biasanya orang dewasa masih bisa kok di berubah. Ada sesuatu yang diketok palanya, terus dia berubah dan bisa menginspirasi laki-laki dan perempuan untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dan bisa berubah. Jadi bukan dari anak-anak saja, tapi dari dewasa.

0: Yang susah itu kalau orang tua. Makasih.
1: Bu Rosita, kira-kira ya. Final Rimas, apa yang ingin ya, diwujudkan yang... dari diskusi? Ini kan diskusi-diskusi kolaboratif ya.
2: Betul-betul.
1: Kolaborasi memang ya. Kunci. Kata tadi menginspirasi, saya rasa Ibu Rosita ini sangat menginspiratif dan masih bisa sangat mengubah mindset orang lain, itu luar biasa pengaruhnya. Ya.
2: Terima kasih buat semua juga, ya kemerdekaan juga kita sebut, dan juga ke setiap masyarakat sekitar dulu deh, sebelum menjangkau kemana-mana. Masyarakat setempat, apa yang mesti kita lakukan dengan masyarakat setempat? Melihat sok-sok, misalkan sok Ibu Rosita, apa sih yang dilihat? Keberanian dan kebiasaan orang sekitar itu dari mata dulu baru melakukan. Jadi kita membangun itu dari diri kita dulu sendiri. Kita buktikan kepada masyarakat orang banyak bahwa lu bisa seperti ini karena mau berubah dari diri sendiri. Perempuan itu juga salah satunya merubah laki-laki yang akan ini karena diri dia juga harus berubah. Salah satunya itu yang juga buat semua. Sosok apa sih yang Bu? Kok Ibu bisa berani? Justru yang bikin berani itu kita merubah diri kita harus melebihi berani orang lain itu kenapa? Hah? Gitu. Kamu bisa kok. Tantangan kamu di mana? Kita selalu diskusi. Tantangan kamu apa sih? Ya kan? Dari mana kesempatan itu akan masuk? Kalau kita tidak membuka diri. Tidak ini. Sekitar aja dulu. Dari desa satu misalkan ke desa yang lain. Membina itu juga jangan selalu pingin semua, tidak. Apa yang kita lakukan pasti orang itu akan meniru. Keberanian kita pasti orang juga akan, tuh lihat Bu Rosita di tengah hutan 25 tahun sendiri membangun hutan. Kok berhasil? Karena keberanian itu kita tunjukkan kepada masyarakat. Ayo, gitu pasti bisa. Itu jangan harus, dikit takut, ada kelotek takut. Itu tidak, itu harus membangkitkan. Pada diri kita juga, kita bisa kok. Dan kita harus berani pada siapapun. Tapi dengan jalan yang benar. Dan harus dilihat. Keberanian itu dari mana sisinya gitu loh. Dan saya membuktikan itu kepada masyarakat. Kepada semua ibu-ibu di sana. Ayo, ayo gitu loh. Benar ayo. Belum bilang, Bu pegang cangkul kayak gini nih. Pegang cangkul gitu loh. Ayo kita aduk pupuk ini. Apa aja. Nih pegang cacing. Nah cacing ini kayak begini nih. Ya dong. Kita buktikan itu aja. Mereka harus berani megang bikin apa pupuk cacing. Kalau cacing sebesar ini, ayo kita aduk, kita taruh dengan sayur apa. Hasilnya ini untuk pupuk, gitu loh. Yeah. Jadi mereka tahu.
1: Baik. Ini itu. Rasanya kita perlu lebih banyak lagi role model seperti Bu gitu Rosita. Luar biasa. Itu. Terima kasih, sangat menginspiratif.
2: Terima kasih sama-sama.
1: Bu Naning bagaimana? Berani enggak ngaduk-ngaduk ada cacingnya?
3: Harus berani kita. Bu Rosita bisa, kita pasti bisa. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Des dan Ibu-Ibu sekalian atas diskusinya. Dari sini kita tahu bahwa PR kita masih banyak sekali. PR kita masih banyak sekali. Tapi kalau saya lihat sebaliknya adalah peluang kita, kesempatan kita, potensi kita masih sangat besar. Jadi kita harus sama-sama. Saya sendiri di Mitratel, infrastruktur telekomunikasi, kami akan dengan ini kami akan semakin semangat mendorong untuk secara maksimal menyediakan layanan akses. Karena akses informasi, akses digital bagi seluruh Indonesia sangat penting sekali. Dan saya yakin kalau kita membuka jalan, membuka kesempatan untuk perempuan lain, pada saat sesungguhnya pada saat itu kita sedang membangun, menguatkan Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih berdaya saing di masa depan kita. Jadi bismillah insya Allah dengan kolaborasi yang sangat baik, kami juga siap kolaborasi untuk ikut mendukung ide-ide, program-program untuk memajukan perempuan Indonesia menjadi merdeka dan berkarya, berkreasi, berkontribusi maksimal.
1: Ya, dan forum ini sebenarnya kan wadah untuk mempertemukan supaya bisa berbagi perspektif, saling memahami, dan yang penting lagi berkolaborasi sehingga kebijakan-kebijakan itu juga tepat sasaran dan berkualitas. Ada lagi mau ditambah Bu Vero?
4: Semangat!
1: Semangat!
2: Semangat!
1: Tepuk tangan dong para speaker kita. Sekali lagi dari diskusi hari ini kita belajar ya bahwa kemandirian ekonomi perempuan ini bukan hanya tentang memiliki penghasilan atau usaha. Yang lebih penting adalah

serta memiliki akses, kesempatan dan ruang untuk mengambil keputusan atas masa depannya sendiri. Nah, inilah makna merdeka yang perlu terus kita perjuangkan. Ketika setiap perempuan memiliki kesempatan untuk berkarya dan berkontribusi, maka yang sedang kita bangun bukan hanya perempuan mandiri, tapi juga keluarga yang lebih tangguh, masyarakat yang lebih kuat, dan ekonomi bangsa yang lebih berdaya saing. Dan kolaborasi ini menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang baik. Sekali lagi, terima kasih. Saya Desi Anwar. Sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya.

0: Sedang sibuk pangkas rambut pelanggan, tukang cukur diduga mengalami intimidasi dari oknum petugas kecamatan untuk segera pasang bendera merah putih. Malang benar nasib seorang bocah saat ikut karnaval 17-an di sekolah justru tertabrak ambulans. Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas dalam sumur yang diduga dijaga ular kobra. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi mendalam terpercaya. Seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura jadi korban penculikan untuk memeras orang tuanya. Adapun di Jakarta Timur, seorang maling mengembalikan dua ponsel curian setelah korbannya terbangun dari tidur.
1: Yang mana HP yang gunakan?
2: iPhone.
3: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawi, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga sopir mengantuk, angkutan penuh penumpang di Garut, Jawa Barat terguling usai menabrak warung. Sementara di Pinderang, Sulawesi Selatan akibat menyeberang tanpa melihat jalan, seorang bocah tertabrak ambulans yang mengangkut pasien gawat janin.
4: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinerang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah yang sedang menyeberang jalan Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini sedang membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan tertabrak ambulans hingga akhirnya terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi, termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP, menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul pengemudi ambulans. Ambulans kemudian dipersilahkan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Sementara itu, korban dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Beruntung, sang bocah tidak mengalami luka serius dan diperbolehkan pulang. Sementara di Garut, Jawa Barat, sejumlah orang berusaha membantu sebuah kendaraan yang terbalik di Jalan Raya Cikajang Bumbulang, Desa Sukawargi, Cisurupan. Sebelumnya, kecelakaan terjadi dan melibatkan sebuah angkutan syarat penumpang. Diduga karena pengemudi mengantuk, angkutan menabrak pilar warung hingga akhirnya terguling. 6 penumpang dan pengemudi mengalami luka hingga dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi angkutan berjalan dramatis. Warga harus mengganjal badan kendaraan menggunakan karung pasir, lalu ditarik menjauh. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra. Warga Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali lantaran di dalam sumur tua ini ada seekor ular kobra. Ular berbisa ini beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban. Agar tidak ada korban lain saat proses evakuasi, tim SAR akhirnya memutuskan kobra harus ditangkap terlebih dahulu. Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Alemelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diotopsi dan memutuskan segera memakamkannya.
2: Karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa, yaitu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu, kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat terkejut saat menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang. Sang wanita merasa dirinya tidak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa hukum kepada advokat untuk mewakili dirinya dalam perkara ini.
5: Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak isinya pun narang.
0: Sebuah video menampilkan ibu bernama Ita Hartati mendatangi kantor advokat di Kabupaten Karawang. Ia meminta penjelasan terkait perkara perceraian yang tercatat atas namanya di Pengadilan Agama Karawang. Menurut pengakuannya, ia tidak pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili dirinya. Ita baru mengetahui ada perkara setelah menerima putusan cerai dari Pengadilan Agama Karawang. Ia mempertanyakan namanya tercatat sebagai penggugat padahal dirinya tidak pernah mengikuti persidangan. Sementara dari pihak pengacara hingga Rabu belum memberikan keterangan perihal permasalahan ini. Kita ke Jakarta, jembatan penyeberangan orang yang berada tepat di depan kompleks Parlemen Senayan kini tidak lagi memiliki tangga. Diketahui pembongkaran tangga ini dilakukan sebulan yang lalu. Jembatan penyeberangan orang di depan kompleks DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat menjadi sorotan setelah akses tangga di kedua sisinya tidak lagi tersedia. Kondisi ini membuat jembatan yang sebelumnya digunakan pejalan kaki kini tidak dapat difungsikan. Struktur utama JPO masih berdiri tapi tidak terdapat akses untuk naik dari kedua sisi Jalan Gatot Subroto. Kondisi serupa terlihat dari arah akses Gatot Subroto menuju Slipi maupun arah Semanggi Cawang. JPO ini sebelumnya masih dapat digunakan masyarakat tahun lalu. Akses tangganya kemudian dibongkar dan hingga kini belum dikembalikan. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, ada seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang. Kepanikan sempat terjadi. Kemunculan macan kumbang terekam kamera warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Batang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Macan berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Belakangan terungkap macan telah memangsa 7 ekor ayam warga. Petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan mengevakuasi macan dengan cara ditembak bius. Kondisi macan terluka di bagian kaki hingga harus dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan. Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg itu dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, macan akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah korban. Kejadian memilukan ini terjadi di permukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di lokasi berbeda, imbas dari lupa mematikan sisa material di tungku pembakaran, gudang pengeringan tembakau di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
6: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangga, Kota Palangkaraya. saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumah yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas. Di lokasi berbeda, kebakaran melanda sebuah gudang pengeringan atau los tembakau di Desa Ngurundul, Kecamatan Keponarung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Bangunan yang terbuat dari bambu serta kencangnya angin membuat api cepat membesar. PLT Kapolsek Keponarung menyebut, kebakaran diduga berasal dari sisa material di tungku pembakaran yang lupa dimatikan.
7: Ini bekas-bekas sisa omprong dibuang di sini. Seharusnya ini dibuatkan jogangan atau lubang, kemudian sisa-sisa ini dimasukkan, kemudian dikocor air. Itu baru safe. Tadi ini ternyata dibuang di sini. Dibuang di sini, kemudian masih ada yang menyala.
6: Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, 4 ton tembakau yang berada di dalam gudang ludes terbakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial, viral di media sosial, tukang cukur diduga diintimidasi oknum kecamatan untuk segera memasang bendera merah putih. Redaksi segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4:45 di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10:00 di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, tukang cukur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga diintimidasi oleh oknum kecamatan di Kabupaten Bogor agar segera memasang bendera merah putih. Video viral lainnya menampilkan sekelompok pemuda-pemudi meminta donasi acara 17-an di Jakarta dengan kompak berjoget di tengah jalan.
1: Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang tukang cukur yang diduga diintimidasi oleh oknum petugas kecamatan. Peristiwa ini terjadi di wilayah Bantar Kambing, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy ini dihampiri oknum petugas kecamatan yang menegurnya untuk memasang bendera merah putih di depan kios. Namun Nur Hidayat ini menolak karena sedang sibuk mencukur pelanggan dan beralasan Indonesia belum merdeka.
2: Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
1: Video ini pun viral dan mengundang beragam reaksi netizen. Tak lama berselang, tukang cukur itu membuat video permohonan maaf. Belakangan terungkap, petugas yang menegur di dalam video viral ini bukanlah bagian dari kecamatan Rancabungur. Sementara momen viral yang satu ini cukup mengundang tawa lantaran sekelompok warga terlihat kompak berjoget di tengah jalan. Diketahui hal ini sengaja dilakukan karena ingin menggalang dana dari pengendara yang melintas untuk kebutuhan penyelenggaraan lomba 17 Agustus mendatang. Aksi warga yang didominasi oleh para pria ini diketahui diikuti oleh sekelompok pemuda-pemudi di wilayah Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
0: Mendekati peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera hingga atraksi helikopter dan pesawat tempur jadi rangkaian persiapan dalam bagian geladi kotor yang dilakukan.
3: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, geladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur.
4: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
3: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung.
5: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini bisa dilihat sejak pagi tadi. Ratusan personil gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar. Bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga menambah meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
0: Pasar ASMK di Jakarta Barat, surganya kebutuhan perayaan 17-an yang murah meriah. Redaksi segera kembali.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini saja.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
9: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
1: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
10: Kita ikut 3 event juara 1.
11: Tiga-tiganya kalian juara 1.
1: Dan Shana Shenon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
12: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
16: Jelang perayaan Hari Kemerdekaan, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih jadi item buruan warga. Nah, kalau di Jakarta ada satu lokasi yang selalu jadi tujuan. Selain lengkap, harganya juga terkenal murah. Mana lagi kalau bukan di Pasar ASMK, Jakarta Barat.
17: Nuansa merah putih kini mewarnai Pasar ASMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
18: Bang, ini harganya berapa? Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar ASMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi

0: Ada bandol lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
1: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke pasar SMK untuk membeli hiasan 17-an.
2: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi
3: ada
2: ya?
3: Nih, ada
2: bando,
3: bendera, umbul-umbul, pokoknya lah balon.
2: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
4: SMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
1: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar. Karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar. Dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
5: Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bintin Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Rekaman CCTV merekam saat debt collector terlibat cekcok dengan seorang pria di dalam rumah warga di Taman Villa Baru Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dari rekaman terlihat jelas seorang warga yang merupakan penghuni rumah beberapa kali mendapat hantaman kursi oleh pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tangannya. Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Suparmin menjelaskan, peristiwa ini terjadi di rumah salah satu artis, yaitu Vicky Prasetyo, pada Sabtu pagi lalu, di mana pelaku berinisial KS hendak menagih cicilan pembayaran mobil milik korban MR yang tertunggak selama 9 bulan. Lebih jauh, Kapolsek menjelaskan, berbekal CCTV pelaku berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa kursi untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam undang-undang tentang penganiayaan dan saat ini harus merasakan sel tahanan Polsek Bekasi Selatan.
1: Hei! Hei!
0: Sejumlah pria diduga debt collector atau mata elang terekam melakukan pengecekan terhadap seorang pria yang mengenakan jaket ojek online. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, hingga viral di media sosial. Aksi tersebut langsung menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Belum diketahui secara pasti identitas para pria tersebut, termasuk alasan mereka menghentikan pengendara berjaket ojek online. Saat ditemui Rabu siang, salah satu warga, Endang, mengatakan membenarkan adanya kejadian seorang pria berjaket ojol diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga matel. Atas kejadian itu, dirinya sebagai warga merasa resah. Warga berharap polisi dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi tersebut berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mei Frisyari.

0: Gara-gara tak terima keputusan wasit saat bertanding semifinal sepak bola antar kampung jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Sementara itu viral di media sosial ada seorang petugas keamanan rumah susun yang ada di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat menjadi korban penganiayaan pria bersarung yang diduga dalam kondisi mabuk.
1: Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tidak terima putusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Saling serang antar pemain pecah usai keputusan wasit menyatakan pelanggaran ke salah satu pemain Pabuaran hingga berujung adu penalti. Kasus kerusuhan antar supporter hingga pemukulan ini telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Cibudeg Bogor.
2: Keluar dari garis gawang, dinyatakan oleh hakim garis yang kebetulan bertugas yang Bapak Sumita itu tidak gol. Terjadilah protes yang dilakukan oleh kiper dari kampung Pabuaran. Protes keras kepada wasit yang memicu provokasi mengakhiri penyerangan atau pengeroyokan para pemain dari kampung Pabuaran. Bukan hanya kampung Pabuaran, ofisial pun ikut mengeroyok wasit.
1: Kamera pengawas merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap satpam di sebuah pos jaga rumah susun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang datang dengan kondisi naik pitam nyaris melempar kursi ke arah korban yang sedang duduk di lantai. Emosi yang tidak terbendung membuat pelaku menghajar korban. Pelaku bahkan nyaris menghantam korban dengan pot tanaman. Beruntung seorang warga lain berhasil melerai keributan. Dari hasil investigasi di lokasi, pelaku berinisial AT dan korban berinisial YN sering berinteraksi. Aksi penganiayaan terjadi ketika pelaku dalam kondisi mabuk.
3: Kami memang ada kejadian tersebut, antara lain diduga tanggal 7 Juli, antara satpam yang bernama YN diduga menjadi korban dari penganiayaan dilakukan oleh seseorang bernama AT. Nah, keduanya ini memang biasa berinteraksi di rusun Dakota. Karena pada hari itu AT ini diduga minum minuman keras dan mungkin ada sesuatu dalam pergaulannya sehingga ada mungkin sekitar atau dendam kemudian melakukan
1: Meski videonya viral di media sosial, hingga kini korban belum membuat laporan resmi ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi membubarkan balapan liar yang digelar puluhan motor di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Polisi pun menjaring dua motor dari pelaku balap liar. Sementara itu masih dari Makassar, polisi juga mengungkap aksi seorang mahasiswa yang berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah. Uang itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya.
4: Aparat dari tim Opsnal Sat Intelkam Polrestabes Makassar harus mengeluarkan tembakan peringatan saat membubarkan balapan liar di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang pada Rabu malam. Para pembalap liar langsung kocar-kacir dan melarikan diri untuk menghindari kejaran petugas. Mereka bahkan nekat melawan arus lalu lintas agar tak tertangkap. Dari hasil pengejaran, polisi membekuk dua remaja bersama sepeda motornya. Hasil pemeriksaan, kedua remaja ini bukan warga kota Makassar, melainkan berasal dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Goa.
5: Warga dari Makassar atau bagaimana?
6: Jadi tidak ada warga Makassar, mereka semua dari luar daerah. Ada yang dari Bantaeng, dari Goa, okay. Kemudian dari daerah lain.
5: Oke, okay. Ini kemudian motornya sendiri juga tidak lengkap dan surat-suratnya tidak ada atau bagaimana?
6: Jadi memang sengaja untuk balap liar karena motornya tidak ada yang dilengkapi dokumen, kemudian semua sudah di racing.
4: Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, dua sepeda motor dan pengendaranya diserahkan ke unit Lantas Polsek Mamajang. Tim URC Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar mengamankan seorang mahasiswa EE pada Rabu pagi. EE ditemukan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan orang tuanya setelah kehilangan kontak dengan EE. Orang tua EE mengaku menerima pesan dari seseorang terkait utang sebanyak 90 juta rupiah. Pengirim pesan meminta uang itu segera dan mengancam akan menghabisi nyawa EE jika keinginannya tak dipenuhi. Faktanya, EE tidak diculik atau disekap. Mahasiswa ini diduga membuat skenario penculikan terhadap dirinya untuk memeras orang tuanya. Uang tersebut rencananya akan digunakan EE untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya.
7: Dengan kebutuhan sehari-hari kehidupan hedonnya, sehingga muncul pemikiran untuk mendapatkan uang dari orang tuanya dengan cara memeras orang tuanya dengan berpura-pura bahwa dia sementara diculik dan disekap.
4: Polisi masih melakukan pendalaman untuk menentukan apakah perkara akan dilanjutkan secara hukum atau dilakukan pembinaan. Polisi juga menunggu orang tua pelaku untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Kita ke informasi lainnya, ada 350 personel gabungan dari tim Badan Narkotika Nasional dan BNN Kota Jakarta Utara yang menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Dalam operasi ini, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga yang diduga loyalis buronan kasus narkoba dengan lemparan batu dan petasan. Operasi diawali oleh penangkapan seorang buronan berinisial MR di sebuah salon kecantikan yang ada di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Rabu malam. MR merupakan buronan dalam kasus kepemilikan 98 kg sabu, logam mulia, serta uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. Petugas mendapat informasi mengenai sejumlah pihak yang diduga terkait dengan MR, termasuk lokasi penyimpanan barang bukti di salah satu rumah yang berlokasi di Jalan Samudra, Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun saat operasi berlangsung, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga dengan lemparan batu dan petasan hingga membuat satu petugas terluka. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api, peluru, narkoba jenis gorila, uang tunai, ponsel, serta satu unit mobil dan dua orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba itu.
8: Dari hasil interogasi tadi malam juga, kami berhasil mendapatkan satu keterangan bahwa yang bersangkutan atau DPO tersebut menyatakan bahwa ada beberapa orang yang terkait dengan yang bersangkutan, termasuk ingin menunjukkan barang bukti yang disimpan di rumah pelaku di Jalan Samudra. Oleh karena itu kami tadi pagi jam 6 melakukan operasi Saber Bersinar dengan 350 personil, yang kemudian kami berhasil mengamankan beberapa pelaku atau dua orang pelaku, termasuk barang bukti yang berupa mobil, kemudian senjata api, peluru, termasuk ganja jenis gorila yang ada di TKP.
0: Polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus penyekapan berujung maut seorang pria di Sumedang Utara, Jawa Barat. Informasinya usai jeda.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal, misteri kematian seorang wanita muda di kamar kontrakannya di Tangerang, Banten terkuak. Pelakunya ternyata seorang pria beristri yang tengah mabuk miras dan bernafsu kepada korban. Sementara itu niat hati menagih sisa utang Rp500.000, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur justru dibacok di tengah jalan desa. Pelaku langsung diamankan oleh polisi.
1: Pembunuhan di Tangerang ya,
2: seorang gadis 21 tahun berinisial SNA ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi Baru, Kota Tangerang, Banten pada Selasa siang. Korban berinisial SNA, warga Menes ini, menetap di kamar kontrakan bersama kekasihnya dan saat kejadian kekasihnya tengah bekerja shift malam di perusahaan jasa ekspedisi. Kematian korban baru diketahui calon suami korban saat baru pulang bekerja. Kurang dari 24 jam berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, polisi berhasil menangkap terduga pelaku bernama KF yang menetap di depan kontrakan korban. Ironisnya, sesaat sebelum penangkapan, pelaku KF nampak santai saat polisi melakukan investigasi di lokasi. Dari kamar kontrakan pelaku, polisi mengamankan barang bukti baju, spray, bantal, dan telepon genggam. Dari pemeriksaan awal, pelaku nekat melakukan pembunuhan dalam kondisi mabuk atau berada di bawah pengaruh minuman keras.
3: Motif dari pembunuhan tersebut adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu minum minuman keras. Sehingga dari pengaruh alkohol ini, pelaku ingin korban yang kebetulan berada di depan kontrakan pelaku. Kemudian karena korban melawan, sehingga pelaku langsung mencekik korban sampai meninggal dunia.
2: Sementara diketahui pelaku KF ini sudah memiliki istri di kampung halaman. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Niat hati menagih sisa utang sebesar Rp500.000, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur justru dibacok di tengah jalan desa. Dalam rekaman video amatir, korban bernama Supandang, 40 tahun, warga desa Jrebeng, Probolinggo, terlihat bersimbah darah usai diduga dibacok pelaku. Pasca kejadian, anggota Unit Reskrim Polsek Wonomerto mengamankan dua orang yang merupakan bapak dan anak, Riyadi, 60 tahun, dan Kosnadi, 35 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan awal, polisi menetapkan Kosnadi sebagai terduga pelaku pembacokan. Sementara itu, korban masih belum dapat dimintai keterangan karena mengalami luka bacok cukup serius di sejumlah bagian tubuh. Polisi masih terus mendalami motif dan kronologi pembacokan, serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus penyekapan yang berujung pada kematian seorang pria di Sumedang Utara, Jawa Barat, di mana polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Dan penyekapan ini ternyata berujung maut dan berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil.
4: Sabtu 8 Agustus 2026, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis dengan tangan diborgol dan kaki diikat di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sumedang namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Handi, 47 tahun, warga Bojong Soang, Bandung. Diduga pria malang itu adalah korban penyekapan dan penganiayaan. Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk sejumlah terduga pelaku. Selasa 11 Agustus, 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan korban ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil. Korban disebut tidak membayar sewa kendaraan serta menghilangkan STNK mobil. Korban lalu disekap di 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama terjadi Kamis 6 Agustus 2020.

0: ada komunikasinya antara pemilik rental sama saudara D ini, DAF ini.
1: Kini ke-8 tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan serta penganiayaan berakibat mati dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membuat geger warga. Korbannya merupakan pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel, di mana tersangka ternyata nekat menghabisi bos pemilik konter ponsel ini diduga untuk menguasai harta benda milik korban. Dan berikut penelusurannya dalam Inside Crime.

0: kasus perampokan disertai pembunuhan yang mengeger warga Ambarawa Jawa Tengah, mana korban tewas adalah oknum dikontrolir pun dengan luka parah sebagai utama juga dianiaya para tersangka, di mana tersangka juga mengalami korban. Apakah motif dari pembunuhan ini? Mari kita telusuri.
1: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
2: Sandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah setengah dua, anak-anak datang dari setengah 10. Ya udah, itu udah nggak ada. Terus indikasi kan kayak gitu, terus tak suruh dibawa lagi ke belakang gitu.
1: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
3: Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya salah sama siapapun.
1: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
4: Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu.
1: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan, sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
5: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
1: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

0: Pasal perbuatannya dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji dihukum seberat-beratnya.
1: Di Kota Bandung, ada seorang nenek berusia 88 tahun jadi korban perampasan kalung emas hingga terjatuh di pinggir selokan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Dan fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
3: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
4: Kita ikut 3 event juara 1.
5: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
6: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
0: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Berniat membantu rekan bisnis yang kesulitan keuangan, ada seorang nenek berusia 70 tahun berujung jadi korban penyekapan di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Banten. Dua ponsel dan mobil korban dibawa kabur oleh pelaku. Sementara kedua pelaku yang mengaku mantan tahanan KPK dan karyawan KPK akhirnya berhasil ditangkap.
10: Seorang perempuan lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban penyekapan dan pencurian di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa 4 Agustus lalu. Korban dikunci di dalam kamar, sementara pelaku membawa kabur dua telepon genggam, dokumen penting, serta satu unit mobil Fortuner milik korban. Beruntung petugas keamanan apartemen yang sedang berpatroli mendengar suara minta tolong korban. Petugas keamanan bersama pihak manajemen kemudian mendobrak pintu hingga korban berhasil dikeluarkan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sekitar 300 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke polisi. Kurang dari 24 jam usai menerima laporan, polisi berhasil menangkap dua tersangka saat bersembunyi di sebuah kontrakan di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 8 Agustus 2026. Polisi juga berhasil menemukan kembali mobil milik korban saat melancarkan aksinya. Tersangka A alias RE, 38 tahun, mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan mengklaim memiliki aset yang disebut disita KPK. Untuk meyakinkan korban, tersangka disebut pernah memperlihatkan foto dirinya mengenakan rompi tahanan KPK. Tersangka kemudian meminta EJ alias SR, pria 45 tahun, berperan sebagai petugas KPK. Namun dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui tersangka yang mengaku sebagai petugas KPK tersebut sehari-hari berprofesi sebagai kurir. Modus ini diduga digunakan untuk memperdaya korban dengan dalih membantu mengurus pencairan aset yang diklaim milik tersangka A.
11: Terduga pelaku A berperan dengan mengaku sebagai mantan tahanan KPK, dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki aset pribadi yang telah disita oleh KPK senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah.
12: Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Inilah keprofesionalisme yang ditunjukkan oleh polisi.
10: Kedua tersangka kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan atau pasal 446 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang serta pasal 492 KUHP tentang penipuan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
9: Berikutnya viral di media sosial, ada seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Goa, Sulawesi Selatan. Ironisnya, perundungan terjadi karena korban dituduh merebut kekasih pelaku. Sementara di tempat lain, dugaan aksi tawuran antar pelajar di Cianjur, Jawa Barat juga viral di media sosial.
13: Viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Menurut korban, awalnya ia diajak bertemu dengan pelaku yang menggunakan nomor telepon tidak dikenal. Ketika bertemu dengan korban, pelaku melakukan penganiayaan. Korban mengaku dipukul karena dituduh merebut kekasih pelaku. Unit PPA Satreskrim Polresta Goa yang menerima laporan korban masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku dan mengetahui penyebab pasti terjadinya penganiayaan. Kasus perundungan ini dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polresta Goa. Polisi juga berencana akan menangkap pelaku penganiayaan yang juga merupakan pelajar SMA ini. Inilah video viral keributan antara pelajar dari dua sekolah berbeda yang terjadi di Jalan Raya Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi Senin sore ketika para pelajar hendak pulang sekolah. Tiba-tiba datang beberapa orang pelajar dari sekolah lain yang melintas di depannya sambil menggunakan sepeda motor. Belum diketahui maksud ataupun pemicunya, namun tiba-tiba keributan terjadi. Selasa siang, pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempertemukan semua pihak, termasuk dua sekolah yang terlibat. Hasilnya, dua sekolah menggelar deklarasi damai dan berjanji tidak akan lagi mengulangi tawuran. Menanggapi video viral, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan aksi yang diduga melibatkan sejumlah pelajar. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, KDM memastikan tim investigasi akan segera turun ke sekolah untuk mendalami kasus ini.
14: Seluruh orang yang terlibat akan segera kami proses kedisiplinan. Yang ketiga, mengikuti program penyadaran barak militer yang dari dulu sangat efektif dalam menyelesaikan tawuran.
13: Belum dapat dipastikan pemicu dari keributan yang terjadi. Peristiwa ini dalam penanganan pihak Satreskrim Polres Cianjur. Beberapa siswa tengah diperiksa untuk mengetahui motif dan pemicu dari aksi yang viral Senin lalu ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Seorang nenek berusia 88 tahun jadi korban perampasan kalung emas di Kota Bandung. Korban yang berjalan sendirian tiba-tiba dipepet pelaku hingga terjatuh di pinggir selokan. Sementara itu seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari nekat mencuri perhiasan emas dan uang milik majikannya di Magelang, Jawa Tengah. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sudah lansia dan tinggal sendiri.
15: Tuh kalungnya dah.
16: Detik-detik kalung emas milik seorang lansia dirampas pengendara motor di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu itu, korban yang berusia 88 tahun itu sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar.
17: Ikutin ibu. Kesini pas udah di sebelah sana tuh yang dekat selokan baru di jambret ditarik sampai ibu jatuh.
16: Kapolsek Andir Triyono Raharja menyebut pelaku beraksi seorang diri. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari kini harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Magelang lantaran nekat mencuri uang dan perhiasan emas milik majikan. Aksi ibu dua anak ini terekam kamera CCTV pada 6 Agustus lalu dan berhasil dibekuk polisi di rumahnya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang pada Jumat malam sehari setelahnya. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang merupakan lansia dan tinggal sendiri. Saat korban sedang mandi, pelaku masuk kamar dan mengambil uang tunai sebesar 4 juta rupiah, serta perhiasan emas berupa gelang dan cincin seberat 18 gram yang disimpan di dalam lemari.
18: Hasil CCTV analisa ternyata di hari Kamis pagi, ART tersebut nampak membuka almari milik korban. Selanjutnya, malam hari Kamis, hari Jumat, tanggal 7 Agustus, dari tim Resmob melakukan penggeledahan di rumah ART atau tersangka tersebut dan ditemukan uang sejumlah 3 juta dan 2 perhiasan milik korban.
16: Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, pencurian telepon genggam berhasil digagalkan korbannya di sebuah warung makan di kawasan Duren Sawit pada Senin siang. Pelaku memanfaatkan korban yang sedang tidur dan mengambil 2 handphone yang terletak di atas meja.
19: Saya ada dengar nih, ada suara keresek-keresekan di pinggir. Ternyata ada maling lah tiba-tiba ngambil HP. Saya kaget, bingung juga kan. Namanya bangun tidur ya. Dia pas bangun, dia nggak bilang apa-apa. Dia ini kayak manggil-manggil, cuma dia nggak bilang apa-apa ya. Terus dia tiba-tiba lari. Untungnya ya HP-nya langsung ditaruh juga. HP-nya ada 2.
16: Pelaku yang langsung kabur ini diduga berdua dengan rekan wanita yang menunggu di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi hafalan Al-Quran yang berhadiah minuman keras pada salah satu acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Selain akan mengevaluasi terkait perizinan, Pemprov DKI juga akan menindak tegas pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
20: Aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi tersebut dan meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi perizinan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara. Pramono menilai promosi miras yang dibalut dengan unsur keagamaan telah mencederai keharmonisan dan toleransi kehidupan umat beragama di ibu kota.
21: Ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
20: Kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI secara tegas meminta kepada panitia penyelenggara untuk tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI juga meminta pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
22: Siapapun yang merasa muslim, beragama, pasti merasa sakit mendengar bagaimana ayat-ayat suci di tempat yang tidak suci bahkan dikotori. Dan menjadi promosi dari minuman yang dilarang oleh ayat-ayat suci. Maka yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi, kemudian dia lepas tanggung jawab.
20: Sementara itu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan pengelola, pihak penyelenggara termasuk seorang wanita yang menawarkan sayembara tersebut ke Bareskrim Polri. ALMI menilai aksi tantangan hafalan Al-Quran yang berhadiah miras ini memenuhi unsur pidana dugaan penistaan agama.
23: Persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, yang notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil. Maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Maka dari ini adalah merupakan apa ya, tantangan buat aparat penegak hukum untuk membongkar habis terkait dengan pihak-pihak yang terlibat.
20: Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya video yang viral tersebut dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
1: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial.
20: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyerahkan penanganannya kepada aparat. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video tantangan membaca Al-Quran berhadiah minuman beralkohol. Aksi tersebut terjadi di salah satu booth minuman keras dalam gelaran Festival Musik di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Atas kejadian tersebut,

0: Jerit histeris warga pecah saat tubuh seorang pelajar SD berhasil dievakuasi dari dasar sungai Kedung Bundar, Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Kamis siang. Bocah berusia 11 tahun bernama Muhammad Bagus Sabik itu nampak terkulai dan pucat pasi. Warga dan tim relawan FPRB Kabupaten Mojokerto pun berupaya menyelamatkan nyawa sang anak dengan berbagai cara. Namun malang, korban ternyata sudah tak bernyawa. Sebelumnya korban tenggelam saat bermain di sekitaran sungai usai pulang sekolah. Sungai itu memang tampak tenang, namun kedalamannya mencapai hingga 6 meter. Sementara korban diduga tidak cukup mahir berenang. Tubuh korban akhirnya ditemukan di dasar sungai di kedalaman 5 meter, 3 jam setelah kejadian. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Di Cimahi, Jawa Barat, warga dibuat gempar dengan dua pria bersimbah darah di sebuah kos-kosan di Lembur Sawah, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kamis siang. Kedua pria tersebut terluka di leher diduga akibat sayatan benda tajam. Keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pemilik kontrakan mengaku kedua korban bukanlah penghuni kos-kosan. Namun salah satu korban merupakan abang dari dua penghuni kosan yang tengah datang berkunjung.
1: Itu satu kamar itu diisi adiknya dua perempuan. So, kemarin itu kan kakak beradik.
2: Oh, tiga.
1: Si korbannya ini, si dia ini cuma main di sini ke adiknya. Kosnya nggak di sini. Yang nggak kos di sini adiknya perempuan dua itu.
0: Saat ini polisi sudah memeriksa 4 saksi dan mengamankan sebuah pisau cutter, palu dan telepon genggam sebagai barang bukti. Polisi juga masih menunggu kondisi kedua korban membaik untuk mengetahui apa yang menjadi pemicu tragedi berdarah itu. Kasus ini ditangani Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua peristiwa tragis tadi kembali mengingatkan kita betapa tipisnya batas antara tawa dan air mata. Apalagi peristiwa di Mojokerto ya, keceriaan bermain di tepian sungai harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa. Begitulah misteri kematian, tak ada yang tahu di mana ajal akan menjemput. Selain tragedi tadi, beragam peristiwa terkini lain khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Takut kehamilannya menggagalkan rencana untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang, RM, seorang wanita nekat menggugurkan kehamilannya di Depok, Jawa Barat. Sementara seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban salah sasaran penganiayaan hingga mengalami trauma.

0: Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial MA di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Video berdurasi sekira 1 menit itu memperlihatkan SF, seorang pria tanpa mengenakan baju dan memakai celana hitam, memasuki area Masjid Jannatul Firdaus. Tak lama kemudian, SF diduga menendang seorang anak laki-laki hingga terjatuh di pelataran masjid. Korban kemudian terlihat menangis kesakitan, sementara SF yang diduga sebagai pelaku langsung meninggalkan lokasi. Diketahui peristiwa ini pada 5 Agustus 2026 lalu. Ima, ibu korban, mengatakan anaknya datang ke masjid untuk sholat asar dan mengaji. Namun ketika sampai di masjid, anaknya langsung ditendang oleh pelaku.
1: Emang ada pilihan temannya melempar, Pak. Ini anak-anak baru masuk, disimpan tasnya langsung, duduk dia langsung masuk, langsung ditendang mukanya tanpa bawa kata-kata. Nggak ada kata-katanya itu loh, langsung mentornya tendang mukanya, nak.
2: Udah kena rumahnya?
1: Iya, temannya yang melempar, nakira anakku yang lempar di rumahnya.
0: Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan jahitan. Kasat Reskrim menyatakan jika pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini secara maraton dan sejumlah saksi telah dipanggil untuk proses penyelidikan. Warga Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berbekal sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengungkap kasus penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tong sampah pada Selasa lalu. Kini polisi telah menetapkan RM, seorang perempuan, sebagai tersangka. Diketahui RM merupakan peserta pelatihan tenaga kerja untuk bekerja ke Jepang. RM mengaku hamil sejak awal 2026 hasil hubungan dengan kekasihnya. Tersangka diduga menggugurkan kandungannya seorang diri di kamar mandi lantai 3 ruko. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi tersebut karena takut kehamilannya menggagalkan rencananya untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. Atas perbuatannya, RM terancam hukuman Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dua kata buat KRM di Depok tadi, tega, egois, perwujudan seseorang yang belum siap bertanggung jawab. Mengakhiri jalan sang anak menuju kehidupan demi melebarkan jalannya sendiri jadi TKW untuk bertahan hidup. Kalau nggak siap nanggung beban baru, jangan bikin masalah baru. Iya nggak, pemirsa? Berikutnya bisa jadi contoh kalau Anda kurang berhati-hati di jalanan nih. Seorang bocah di Pinrang, Sulawesi Selatan tertabrak mobil ambulans saat asik menonton karnaval. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebuah mobil hilang kendali menabrak kendaraan yang sedang parkir dan warung angkringan. Dua pembeli dilarikan ke rumah sakit karena terluka.

0: Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah kantor Pemkab Klaten menuju arah Stadion Trikoyo. Mobil minibus yang berjalan terlalu ke kiri membentur mobil jeep yang sedang parkir dan mengenai sepeda motor serta warung angkringan. Akibat peristiwa ini, dua warga mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Untuk barang bukti kendaraan pelaku kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Insiden mengenaskan terjadi di tengah karnaval di Duang Panua, Pinrang, Sulawesi Selatan. Seorang bocah tertabrak ambulans yang tengah melaju membawa pasien darurat Kamis pagi. Dalam rekaman, bocah terlihat tiba-tiba berlari menyeberang jalan. Nahas, saat bersamaan ambulans melaju dan tabrakan pun tak terhindarkan. Korban terpental beberapa meter. Warga sempat menghentikan ambulans, bahkan sopir sempat dipukul. Namun setelah diketahui membawa ibu hamil dengan kondisi darurat, ambulans dipersilakan melanjutkan perjalanan. Sedangkan bocah tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Beruntung tidak mengalami luka serius dan diperbolehkan pulang. Kasus ini pun berakhir damai. Kecelakaan maut terjadi di jalur raya Puncak Cianjur Kamis dini hari. Truk Fuso pembawa alat berat beko bertabrakan dengan mobil pick-up pengangkut sayur di kampung Cugenang Cianjur. 6 orang menjadi korban. 2 orang meninggal dunia, 2 luka berat dan 2 lainnya luka ringan. Diduga truk yang melaju dari arah Cipanas oleng ke bahu kanan jalan, lalu menabrak pick-up dari arah berlawanan. Petugas langsung mengevakuasi korban dan kendaraan, 4 mobil derek diterjunkan untuk membuka kembali akses jalur puncak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masih ingat nggak ada pepatah lebih baik terlambat 5 menit daripada tidak sampai sama sekali? Di jalan raya, keselamatan adalah tujuan utama, bukan kecepatan. Tapi itu tidak berlaku bagi ambulans yang bawa pasien dalam kondisi darurat ya. Ingat, maut tidak menawar kesalahan kecil, kehati-hatianlah yang diperlukan. Berikutnya pemirsa, ada penangkapan pelaku pembobol rumah kosong di Batam, Kepulauan Riau yang berlangsung dramatis. Lantaran pelaku sempat bersembunyi di atas plafon untuk menghindari kejaran petugas. Ada pula seorang petinggi perusahaan pelayaran harus berurusan dengan hukum karena tak mau mengembalikan uang salah transfer sebesar 2,4 miliar rupiah. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal.

0: Berharap ketiban durian Rutu, seorang petinggi perusahaan yang merupakan perwakilan dari PT Multi Lintas Maritim ini harus berurusan dengan hukum. BPP ditangkap tim gabungan Satresmob Bareskrim Polri dan Polsek Metro Penjaringan usai enggan kembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat staf akunting PT Harmoni Energi Indo salah kirimkan dana pembayaran kargo batubara. Meski pengirim telah berulang kali meminta pengembalian dana dengan itikad baik, pelaku enggan mengembalikan dana fantastis ini. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti sebuah ponsel, KTP, dan dokumen bukti transfer. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pengelapan dan Undang-Undang tentang Transfer Dana. Polisi mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak kuasai dana yang bukan haknya karena ada konsekuensi pidana. Kamera amatir warga merekam saat tim Jatanras Satreskrim Polres Probolinggo Kota menangkap pria MR warga Desa Karanganyar di sebuah warung di Jalan Raya Lumajang, Kota Probolinggo, Rabu siang kemarin. Penangkapan terkait adanya laporan kasus pencurian sepeda motor di sebuah penginapan. Peristiwa bermula ketika pelaku MR membuat janji bertemu dengan seorang perempuan berinisial YS di sebuah penginapan. Usai kencan, pelaku justru mengambil kunci kontak motor korban dan ditukar dengan kunci palsu. Dengan akal bulusnya, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Menyadari sepeda motornya hilang, korban melapor ke polisi. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap pelaku di sebuah warung. Kamera amatir juga merekam penangkapan pelaku pencurian yang membobol rumah warga di kawasan perumahan Putra Kelana Jaya, Kota Batam, Kepulauan Riau, 8 Agustus lalu. Ketika penangkapan, pelaku harus diminta turun dari atas plafon karena berusaha bersembunyi dari polisi. Belakangan terungkap pelaku diketahui spesialis pembobol rumah warga yang ditinggal pergi bekerja. Akibat kejadian ini, pemilik rumah kehilangan uang pecahan rupiah, dolar Singapura, baht Thailand, dan emas dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kalau Anda tiba-tiba ditransfer uang 2,4 miliar, mau kayak bos pelayaran tadi enggak? Jangan anggap sepele, ada undang-undang soal transfer dana. Kalau memang duitnya bukan hak kita, jangan merasa duit punya sendiri. Bisa dipidana loh, apalagi jumlahnya fantastis kayak gitu, kan? Semakin mudah dilacak, iya enggak? Okay, next, diduga terlibat hubungan gelap seorang pria berstatus duda digerebek warga bersama keluarga suami dari seorang perempuan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
2: Penggerebekan pasangan yang diduga terlibat perselingkuhan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Seorang pria berstatus duda berinisial JR, 31 tahun, diamuk warga dan keluarga suami pemilik rumah. JR diduga kerap datang hingga larut malam saat suami AN sedang bekerja di Palopo. Karena curiga, warga dan keluarga mendatangi rumah AN. Pintu tak kunjung dibuka hingga mereka masuk dan menemukan JR di dalam kamar. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan keduanya. Kasus sempat dilaporkan namun berakhir damai setelah dimediasi. Suami AN kemudian memutuskan untuk mencabut laporan dan meminta cerai. Balapan liar di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi Rabu malam. Petugas bahkan harus melepaskan tembakan peringatan karena para pembalap nekat melawan arus saat melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, mereka bahkan nekat melawan arus lalu lintas agar tak tertangkap. Meski berusaha kabur, petugas akhirnya berhasil menangkap dua remaja beserta sepeda motornya. Hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya bukan warga Makassar, melainkan dari Bantaeng dan Goa. Kedua remaja beserta sepeda motornya kemudian diserahkan ke unit lantas Polsek Mamajang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uruk, Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Bukan sorakan kemenangan, penonton justru disuguhi aksi saling serang di tengah lapangan. Keributan dipicu ketidakpuasan supporter terhadap keputusan wasit yang memberi pelanggaran kepada salah satu pemain Pabuaran. Keputusan ini membuat pertandingan berlanjut ke adu penalti. situasi makin memanas. Sejumlah wasit dan anggota Linmas bahkan jadi sasaran amuk supporter. Akibat kerusuhan, sejumlah orang mengalami luka. Kasus ini kini telah dilaporkan ke Polsek Cigudeg. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih ke kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di lapangan merah di Depok, Jawa Barat. Polisi telah menggelar rekonstruksi di TKP dengan menghadirkan langsung tersangka. Sejumlah fakta baru pun terkuak. Tersangka Saipuloh diduga mengidap HIV. Ia juga sengaja menargetkan sasaran melalui aplikasi kencan dengan niat awal menguasai barang milik korbannya. Berikut ulasannya dalam segmen Telusur Fakta.

0: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Menurut warga, karung tersebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu, namun dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jasad saat seorang warga hendak membakar tumpukan sampah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Blimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Polisi sudah berupaya melakukan pencarian, namun hingga kini potongan kaki korban masih belum juga ditemukan. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Saat keduanya bertemu di kontrakan tersangka, S juga sudah menyiapkan pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Namun, polisi belum bisa memastikan sejak kapan tersangka mengidap HIV. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun, hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
1: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Akibat perbuatan sadisnya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Zaman sekarang ini pemirsa memang hati-hati sih kenalan di sosmed ya, soalnya udah banyak kasus penipuan, pencurian, atau paling parahnya kayak tadi nih di Depok, dibunuh dan dimutilasi. Jadi tetap waspada ya. Berikutnya, Satreskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku pembobolan brankas di Universitas Abdul Halim Mojokerto. Akibat kejadian ini pihak kampus kehilangan uang 1,4 miliar rupiah. Sementara 5 remaja di Kota Makassar diamankan polisi saat hendak mencuri lantai plat aluminium dan besi di halte bus.

Inilah video viral saat seorang pengendara merekam sejumlah remaja yang membongkar dan mencuri plat aluminium dan besi di halte bus Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Para pelaku yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha mengejar dan menyerang warga yang langsung kabur. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar kembali menemukan 5 remaja yang tengah mencongkel plat besi halte. Kini 5 remaja telah berhasil di

0: diamankan. Kelima remaja selanjutnya dibawa ke Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat, namun saat sesampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku pencurian di SDN Cisarongge Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Aksi pencurian tersebut terungkap pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Atas kasus tersebut, S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. CCTV merekam aksi para pelaku yang berjumlah 5 orang masuk ke dalam Universitas Abdul Halim Mojokerto dan membobol brankas di ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur dengan cara berpencar hingga keluar Pulau Jawa. Akibat aksi pencurian ini, pihak kampus kehilangan uang sebesar 1,4 miliar rupiah. Dari catatan polisi, komplotan ini sudah beraksi berkali-kali di wilayah Jawa Timur. Petugas Satreskrim Polres Mojokerto pun akhirnya berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku di Klaten dan Pekanbaru Riau. Saat dilakukan penangkapan, salah satu pelaku sempat melawan dan terpaksa diberikan tindak tegas terukur oleh petugas Satreskrim Polres Mojokerto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral sebuah video memperlihatkan sejumlah warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur membakar burung hantu dalam keadaan hidup. Aksi tak terpuji itu dilakukan di hadapan anak-anak. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
3: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
2: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
7: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
8: Kita ikut 3 event juara 1.
9: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
10: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Viral, sebuah video memperlihatkan sejumlah warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, membakar burung hantu dalam keadaan hidup. Aksi tak terpuji itu dilakukan di hadapan anak-anak. Sementara di lokasi lain, CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap petugas keamanan rumah susun di Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku diduga dalam kondisi mabuk.
1: Tapi saya kan. Ya kan. Kalau dia belum tahu saya yang kita.

0: di mata.
1: Ibu yang lelong gila.
2: Viral, aksi kejam sejumlah warga membakar hidup-hidup seekor burung hantu di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menuai kecaman. Ironisnya, aksi ini dilakukan di hadapan anak-anak. Dalam video yang beredar, terlihat burung hantu meronta dan berusaha keluar dari kobaran api. Video ini kemudian memicu kecaman masyarakat dan pecinta hewan. Saat ini, polisi sudah mengamankan 3 orang yang diduga terlibat. Ketiganya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Viral di media sosial, petugas keamanan rumah susun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban penganiayaan. Pelaku sempat akan melempar kursi ke arah korban yang sedang duduk di lantai. Pelaku kemudian menghajar korban hingga beberapa kali dan sempat akan menghantam korban dengan pot tanaman. Seorang warga yang datang kemudian melerai keributan dan mengajak pelaku untuk menjauh. Sayangnya, meski videonya telah viral, korban memilih tidak membuat laporan resmi ke polisi. Inilah detik-detik komplotan maling membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. 3 pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi ini terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai 3. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Dengan santainya, pria berbaju hitam ini masuk ke lingkungan SD Negeri Rapokaling 671 Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ini masuk ke perpustakaan dan langsung membongkar sebuah tas dan mengambil dompet berisi uang sebelum kabur meninggalkan sekolah. Aksi pelaku ini pun terekam CCTV. Korban yang merupakan petugas perpustakaan kehilangan uang tunai Rp300.000. Sementara itu, dompet beserta kartu-kartu di dalamnya ditemukan pengemudi ojek online tak jauh dari sekolah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Talo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan kawasan yang inklusif dan juga harmonis antara transmigran dan penduduk sekitar. Pertanyaannya muncul kemudian, apa mekanisme konkret agar masyarakat lokal mendapat akses yang sama terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, dan investasi? Sesaat lagi kami akan membahasnya langsung di studio bersama Wakil Menteri Transmigrasi. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.

0: Informasi pertama, petani padi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan terpaksa menggunakan mesin pompa air dan menambah biaya operasional agar bisa bercocok tanam di musim kemarau yang telah terjadi sejak satu bulan terakhir. Di lokasi lain, hamparan lahan pertanian yang biasanya hijau kini berubah menjadi daratan gersang dengan kondisi tanah retak di kawasan Tanah Datar Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Dampak kemarau mulai dirasakan para petani di padi di Desa Bangunsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Air irigasi yang biasanya berlimpah mengaliri persawahan mereka kini semakin berkurang, hingga petani harus berupaya lebih agar dapat menanam padi kembali lantaran bibit padi telah terlanjur disemai.
2: Ambil air dari situ malam-malam, ya. Sampai sini sampai pagi. Hah? Baru nyampe.
3: Jadi pakai mesin kita?
2: Iya, pakai mesin. Kalau di satu ke sini sama siar ini nggak boleh. Harusnya pakai skut.
3: Oh iya,
2: semuanya.
3: Jadi nambah biaya nih, Pak?
2: Iya, nambah.
1: Di Desa Tanah Datang, Kecamatan Muara Badak, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, para petani harus menarik selang ratusan meter untuk menyiram tanaman mereka agar tetap hidup. Kemarau yang panjang memukul telak para petani hortikultura di kawasan itu. Upaya menyelamatkan tanaman dengan menyedot sisa air sungai yang mulai mengering menggunakan mesin pompa terus dilakukan sebagai upaya menghindari dampak yang lebih besar dari kekeringan.
4: Kekeringan, serangan hama meningkat.
5: Sudah berapa lama ini, Pak?
4: Ini umurnya sekitar 7 bulan.
5: 7 bulan.
4: Ya.
5: Harusnya bisa sampai
4: harusnya
5: setahun
4: sampai
5: ya.
4: Sampai 1 tahun 9 bulan paling pendek. Nah,
5: ini karena air kurang
4: karena
5: ya, Pak.
4: Cuaca panas, hama langsung nyerang semua. Ekstrim.
1: Perum Bulog mulai membagikan beras sebanyak 1 juta ton kepada masyarakat penerima manfaat. Pemberian beras ini ditujukan kepada 33.200.000 penerima manfaat. Dan kali ini perdana mulai disalurkan di Kelurahan Satiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis pagi. Warga pun antri untuk mendapatkan beras secara gratis sebanyak 30 kg. Beras ini sendiri untuk digunakan selama Juli, Agustus, dan September. Data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang ditetapkan melalui Kementerian Sosial. Penerima bantuannya sendiri diutamakan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, KMP Putri Yasmin mengangkut ratusan penumpang yang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu penumpang dinyatakan meninggal dunia. Saat pendataan, terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari data manifest perjalanan. Menteri Perhubungan RI menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian itu.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Semoga selamat-selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar

0: berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
1: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
2: Gitu. Oh, baru di tengah laut ya?
1: Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
2: Oh, besar ombaknya ya. Terus?
3: Kebakaran dari mana, Pak?
1: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, nggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
3: Bapak juga
1: terbakar. Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya?
2: Pelampung.
1: Pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.
0: Sejumlah keluarga korban pun menunggu dengan cemas.
4: Saya tanya kapan mau pulang, nanti malam kan biasa pagi nyampe. Oh iya, tadi subuh saya dengar kabar gini. Untung Om Tentara itu ngasih tahu, bisa dihubungin Om Tentara itu minta diteleponnya orang tua di sini. Kita ngasih tahu.
0: Penantian juga dilakukan oleh keluarga korban di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padang Bayi Karangasem, Bali.
5: Adik saya tuh kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar.
0: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin masih menyisakan tanda tanya besar. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan satu korban meninggal dunia.
6: Ya, seharusnya ketika surat izin benar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Dan sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia Lalu Rahmat Juniadi di lokasi. Selamat sore, Lalu. Upaya pencarian masih dilakukan per hari ini. Apa progresnya, Lalu?
8: Di mana juga di mana.

0: untuk keluarganya saat ini merupakan penuh aktif Putri Akmil masih belum ditemukan. Saya akan bacakan beberapa data yang dilakukan pembahasan yang masih belum dicari di situ. Anda yang selama
1: pemerintah akan terus menekan tingkat utang pemerintah hingga akhir tahun nanti, meskipun hingga semester 1 2026 mengalami kenaikan hingga ke level 10.000 triliun rupiah. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
2: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
3: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
2: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, indeks ekonomi, pedagang dan pembeli sama-sama dibikin pusing dengan harga pangan yang tinggi. Harga daging sapi salah satunya terpantau masih bertahan di kisaran Rp150.000 per kilogram dan membuat omset pedagang anjlok hingga 60%. Tak hanya daging sapi, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen menjerit.
5: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
6: Pasti daya belinya berkurang karena harganya terlalu tinggi, omset berkurang.
7: Kurang lebih berapa persen sih Pak dari hari yang biasa-biasa harga biasa itu?
6: 60% lah.
5: Secara nasional, harga daging sapi murni berkisar Rp142.000 hingga Rp150.000 per kilogram atau masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali naik dan omset pedagang tidak terus menurun. Sementara di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga ikan asin yang naik juga dikeluhkan pembeli dan pedagang. Kenaikan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram terjadi pada semua jenis ikan asin. Di pasar ini, harga ikan asin sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bagi konsumen, naiknya harga ikan asin ini memberatkan ekonomi mereka.
8: Jelas keberatan.
9: Alasannya kenapa, Bu?
8: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang yang sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
5: Menurut pedagang, kenaikan harga ikan asin ini sudah berlangsung cukup lama. Turunnya daya beli masyarakat membuat omset pedagang anjlok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur baru Bank Sentral. Prasetyo Hadi juga mengatakan Prabowo mempertimbangkan rekam jejak serta kompetensi Desri. Menurut Prasetyo, pengalaman Desri selama puluhan tahun di sektor keuangan menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah. Selain pengalaman di bidang keuangan, Prasetyo menyoroti posisi Desri yang telah dua periode menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Karena itulah Prabowo mengusulkan nama Desri sebagai calon definitif Gubernur Bank Indonesia melalui surat Presiden Supres yang diserahkan kepada pimpinan DPR pada Senin 10 Agustus lalu. Desri yang saat ini masih menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia merupakan satu-satunya nama yang diajukan Prabowo untuk mengisi posisi Gubernur Bank Indonesia.
9: Keuangan, dan beliau juga dua kali, dua periode menjadi deputi gubernur senior. Nah, itu salah satu alasan yang paling mendasar, kan tentunya kan kompetensi kan.
10: Mas, kalau calon deputi gubernur seniornya itu Bu Aida yang diusulkan, benar nggak sih Mas?
9: Kita tunggu dari biar DPR DPR yang menyampaikan. Saya sudah janji untuk tidak
1: Berikutnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan tak akan secara khusus mengejar pajak dari pemilik rumah kontrakan. Ditemui di kantor Kemenkeu Jakarta Rabu sore, Purbaya menepis kabar tersebut dan menegaskan tidak ada aturan atau kebijakan pajak baru maupun instruksi khusus untuk menyasar para pemilik kontrakan. Purbaya juga menjelaskan aturan perpajakan selanjutnya tetap berjalan seperti biasa, di mana setiap masyarakat yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Dengan penegasan ini, masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan isu adanya pajak khusus kontrakan karena penerapan pajak tetap mengacu pada aturan penghasilan yang sudah ada.
11: Nggak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan gitu, biasa aja bisnis as usual, yeah. Tapi kan normalnya kalau ada income ya bayar pajak, itu kan biasa. Cuman kalau apakah kita akan ngejar kontrakan, nggak ada perintah berarti seperti itu baru, berarti, jadi bukan pajak baru dan bisnis as usual aja.
1: Berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga memastikan pemerintah akan terus menekan tingkat utang pemerintah hingga akhir tahun nanti. Meskipun hingga semester 1 2026 mengalami kenaikan hingga ke level 10.293,69 triliun rupiah atau setara dengan 41,26% PDB.
12: Lonjakan utang pemerintah yang menembus 10.293 triliun rupiah hingga semester pertama 2026 ditanggapi santai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menegaskan rasio utang sebesar 41,26% terhadap PDB masih jauh di bawah batas maksimal Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. Untuk menekan utang di akhir tahun, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya membatasi defisit anggaran serta mengoptimalkan penerimaan pajak dengan memperbaiki sistem pengumpulannya tanpa menaikkan tarif pajak. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan pemerintah untuk membantu mengurangi utang negara secara bertahap.
11: Belum berakhir kan? Tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya kan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh.
10: Tapi udah 40% menurut Bapak Pak, sampai di
11: Singapura berapa
10: persentasenya Pak?
11: Singapura 180%. Jadi kita lihat seperti itu, kalau kita melihat sustainability hutang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap size ekonominya.
13: Tapi strateginya gimana Pak untuk
10: biar turun tahun ini Pak?
11: Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak.
12: Dengan berbagai strategi tersebut, pemerintah optimistis dapat terus menekan tingkat utang pemerintah hingga akhir tahun nanti. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Pemirsa, Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang berhasil meraih pendanaan berbasis hasil atau result based payment di Green Climate Fund GCF. Pendanaan sebesar 103,78 juta dolar itu diperoleh atas capaian pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
12: Indonesia berhasil meraih pendanaan sebesar 103,78 juta dolar AS atau setara 1,8 triliun rupiah dari Green Climate Fund melalui skema Results Based Payment. Pendanaan diberikan atas capaian Indonesia mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton CO2 equivalent. Capaian ini sekaligus menjadikan Indonesia negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang menerima pendanaan berbasis hasil dari Green Climate Fund. Program RBP REDD Plus ini terdiri dari 3 output, dengan 2 output telah diselesaikan pada 2025, sementara 1 output lain masih berjalan hingga 2030. Sebelumnya 24 provinsi telah mengakses pendanaan. Lampung menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan implementasi program. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi pengampu utama program pendanaan berbasis hasil ini.
14: Pemerintah Indonesia melalui BPDLH, dan tentunya pasti itu kita kerjakan dengan baik karena juga tidak berdasarkan oleh pemerintah, tetap juga kalangan NGO, CSO, dan sebagainya, yang mana kita tahu mereka sudah sangat dekat dengan perusahaan-perusahaan yang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Jadi kolaborasi ini sangat baik dan selesai dan diberikan. Dan kami tetap mengundang kepada siapapun yang punya concern terhadap pemulihan lingkungan di Indonesia, lembaga-lembaga siapapun, pemerintah manapun di dunia ini, atau lembaga multilateral manapun, untuk ikut serta bersama-sama berkolaborasi memastikan pemulihan lingkungan lebih baik.
15: Selesaikan sistem registri unit karbon atau SRUK, ya, pertama kali di dunia yang diakui oleh seluruh dunia. Didukung oleh peraturan-peraturan menterinya juga sudah selesai. Yang dulu puluhan tahun nggak selesai-selesai, itu kita sudah selesaikan. Bahkan Menteri Kehutanan sudah ada perdagangan 4 kemarin, tekan-tekan. Hari ini juga sudah tanda tangan 10 provinsi senilai hampir, hanya di bidang kehutanan hampir 800 miliar.
12: Capaian pendanaan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia membangun ekosistem pembiayaan iklim yang terintegrasi dengan mengaitkan dukungan pendanaan pada hasil nyata penurunan emisi gas rumah kaca. Eko Budi, Jakarta.
1: Beralih ke kasus hukum, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah. Tim penyidik perlu mengklarifikasi beberapa transaksi kepada pihak perbankan untuk membuat terang rangkaian perkara. Selain pihak perbankan, penyidik juga memeriksa pihak swasta dalam proses pendalaman perkara.
16: Memang kemarin ada pemeriksaan terkait beberapa saksi, di antaranya dari pihak perbankan dan swasta. Dalam hal ini, dalam rangka mendalami proses tentang beberapa transaksi-transaksi itu aja. Iya, enggak, yang jelas ada beberapa transaksi yang kita perlu klarifikasi oleh tim penyidik kepada pihak bank, itu aja. Itu sudah ke materi nanti, yang penting ada perlu klarifikasi dari penyidik kepada pihak perbankan. Dan hari ini pemeriksaan ada dua tersangka, DR dan NH, juga 4 saksi dari swasta. Dia lebih kepada pendalaman dari keterangan tersebut, termasuk juga beberapa beberapa hal yang perlu didalami dari dokumen-dokumen yang didapatkan oleh tim penyidik.
1: Di kasus lain, ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo oleh tim forensik telah selesai dilakukan pada hari Rabu siang. Tim telah mengambil sampel hampir seluruh bagian tubuh korban untuk diperiksa di laboratorium. Diperkirakan hasil otopsi serta hasil laboratorium dan DNA ini akan selesai selama 2 hingga 3 minggu ke depan.
12: Setelah bekerja selama 3,5 jam, tim Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, PDFMI, berhasil melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim memeriksa seluruh bagian tubuh korban yang telah dimakamkan pada 23 Juli lalu. Hampir seluruh bagian tubuh Sutrimo diambil untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium forensik maupun akademik. Termasuk juga pemeriksaan toksikologi, jaringan, dan DNA. Pemeriksaan lanjutan inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk mengetahui penyebab dari kematian Sutrimo.
17: Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi yang nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi, pemeriksaan toksikologi yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya nanti akan dilakukan oleh puslapor. Sedangkan yang terakhir kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk dapat mencari penyebab kematian yang lebih lengkap yaitu dengan pemeriksaan DNA.
12: Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus kematian Sutrimo ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, hasil ekshumasi ini nantinya akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat proses penyidikan di Treskrimum Polda Metro Jaya.
18: Dari hasil laporan hasil penyelidikan tersebut, diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup.
12: Dengan hasil ekshumasi ini, diharapkan simpang siur kematian Sutrimo bisa terjawab. Apakah korban meninggal dengan cara wajar atau tidak wajar? Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Program Transmigrasi Patriot merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan melalui kehadiran sumber daya manusia SDM unggul di kawasan transmigrasi. Simak selengkapnya dalam dialog dengan Wakil Menteri Transmigrasi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Kita ke informasi berikutnya, Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa program Transmigrasi Patriot, Trans Patriot merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan melalui kehadiran sumber daya manusia SDM unggul di kawasan transmigrasi. Program ini tidak lagi memaknai transmigrasi sebagai sekadar relokasi penduduk, tetapi sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Program Transpatriot lahir dari tantangan zaman, transmigrasi kini berevolusi dari sekadar memindahkan penduduk menjadi sarana penciptaan kesejahteraan. Transmigrasi Patriot merupakan bagian dari program pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi sehingga diperlukan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaannya. Pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan SDM yang unggul, yang mampu membawa perubahan pola pikir dan mendorong kemajuan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi mendorong kehadiran SDM unggul melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta program beasiswa.
1: Simbol persaudaraan bahwa kita adalah keluarga besar Negara Kesatuan.
0: Pemirsa, pemerintah menekankan pembangunan kawasan yang inklusif dan harmonis antara transmigran dan juga penduduk sekitar. Lantas muncul pertanyaan, apa mekanisme konkret agar masyarakat lokal mendapat akses yang sama terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, serta investasi? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami, Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi RI. Selamat sore Pak Wamen, apa kabar Anda?
2: Sore, Mas Heranov.
0: Sudah kedua kali nih kita berdialog, per hari ini sudah dua kali begitu ya. Ini ya. Tapi yang kita perlu elaborasi hari ini soal transmigrasi Patriot. Apa yang bisa dijelaskan nih Mas Wamen dengan program ini?
2: Ya, ada empat amanat dari Bapak Presiden Prabowo ya, dengan berdirinya Kementerian Transmigrasi yang baru. Yang pertama untuk menjaga dan merawat NKRI ya, dengan perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang longgar. Itu akan

0: terjadi proses asimilasi, akulturasi, sehingga perbedaan antara suku, adat istiadat itu sudah tidak ada lagi. Menjadi rasa kebangsaan semakin kuat. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan adanya perpindahan penduduk itu, negara memberikan kewajiban kepada warga trans untuk diberi tanah 1 hektar, 2 hektar sebagai bagian dari reforma agraria untuk diolah menjadi sumber ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, saat ini di kawasan transmigrasi terjadi proses pertanian yang sangat bagus, jadi membantu mewujudkan swasembada pangan. Yang keempat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, dengan kondisi saat ini kita lihat bahwa di program pembangunan transmigrasi dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo Subianto telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Dalam konteks undang-undang transmigrasi yang baru, itu kita berbicara soal pembangunan kawasan. Jadi pembangunan kawasan itu, Kementerian Transmigrasi tidak hanya bertanggung jawab kepada satuan-satuan pemukiman para warga trans, tapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal, masyarakat asal yang ada di kawasan transmigrasi. Dan kondisi saat itu sudah berkembang dengan sangat baik, sangat harmonis, sehingga proses interaksi, komunikasi sosial, bahkan terjadi proses pernikahan adat budaya itu sudah menjadi bagian yang taken for granted dalam satu kawasan transmigrasi, sehingga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan terhadap interaksi sosial itu semakin bagus. Nah, di kawasan transmigrasi ini, untuk program tim ekspedisi patriot tahun 2026, kita menerjunkan 1.476 anggota tim ekspedisi patriot di 53 kawasan. 10 kawasannya ada di Papua, yang terdiri dari 39 profesor, 159 doktor, 256 magister, master, dan selebihnya 706 mahasiswa, sarjana S1. Tujuannya adalah untuk transfer knowledge, untuk melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan melalui ilmu pengetahuan dan inovasi di kawasan transmigrasi, karena proses untuk pengembangan kualitas kawasan transmigrasi itu akan lebih eskalatif apabila menggandeng kampus-kampus yang berbasis pengetahuan dan inovasi, sehingga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan itu akan lebih cepat realisasi. Pengembangan produk unggul yang berbasis kepada kewilayahan itu bisa tertata dengan baik, dan adanya transfer knowledge, proses penyadaran melalui pemberdayaan pendampingan dengan masyarakat lokal, masyarakat trans, sehingga kawasan transmigrasi itu betul-betul menjadi sebuah role model dalam pembangunan di Indonesia. Karena kita melihat bahwa program transmigrasi sebagian besar juga telah menunjukkan sebuah kenyataan, mereka lebih meningkat pendapatannya, lebih bagus ekonominya, dan lebih sejahtera.
1: Artinya pendapatan akan meningkat ya, outcome-nya, outputnya di situ berarti ya?
0: Outcome-nya,
1: membuka usaha lapangan pekerjaan baru.
0: Kita berusaha agar proses berdirinya produk-produk unggulan itu bisa dikelola dengan baik. Dan kemudian yang kedua, ada proses penyadaran dari masyarakat yang ada di kawasan itu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kita menggandeng 10 kampus nasional dan beberapa kampus di daerah untuk kita hadirkan dalam kerangka pembangunan kawasan transmigrasi, agar terjadi proses percepatan pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan inovasi.
1: Gitu. Penegasannya Mas Wamen, apakah nanti membuka lahan baru, tadi sempat disinggung soal lahan, apakah tidak ada konflik yang akan tercipta nanti di lapangan dengan...
0: Nah, kalau tim ekspedisi patriot ini tidak membuka lahan baru, tapi kita berusaha untuk melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan, dan pengembangan potensi ekonomi serta pengembangan produk unggulan di kawasan transmigrasi. Memang kenyataannya sekarang, Mas Heranov, Ada sekitar 61 bupati mengirim proposal ke Kementerian Transmigrasi yang menginginkan agar daerahnya dibuka kawasan transmigrasi baru. Baik. Karena apa? Karena untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi dengan diterjunkannya para calon warga trans, baik itu transmigrasi lokal maupun transmigrasi karya Indonesia dari provinsi yang lain atau dari pulau yang lain. Tujuannya apa? Kalau ada orang, maka lahannya bisa dimanfaatkan untuk sumber ekonomi, ada aktivitas sosial, aktivitas budaya, ada kegiatan ekonomi, sehingga lahan itu bisa bermanfaat dan akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Okay. Kita telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa karena program transmigrasi itu membuka lahan baru agar tidak terisolasi, kemudian ada aktivitas ekonomi, sosial, budaya, ada interaksi sehingga menyebabkan daerah itu bisa berkembang. Sehingga sudah tercipta pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan itu juga sudah berkembang.
1: Titiknya di mana tuh konkretnya Mas Wamen? Ada komunitas apa yang menjadi unggulan? Komunitas
0: masing-masing kawasan transmigrasi memiliki produk unggulan yang spesifik.
1: Oke.
0: Misalnya di daerah Sigi, di daerah Sulawesi Tengah, itu produk unggulannya durian dan kopi. Kemudian di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Luwu Timur terutama, itu ada perkebunan lada di kawasan transmigrasi. Ya. Dan yang sudah berjalan saat ini adalah industri pabrik gula yang ada di kawasan transmigrasi Melulu Nusa Tenggara Timur, NTT, itu sudah memproduksi gula, namanya gula Sumba Manis.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi ada beberapa kawasan transmigrasi yang kita inginkan agar terjadi proses pengembangan industri sehingga akan ada sumber daya manusia yang ikut lapangan pekerjaan di situ terbuka, kemudian ada aktivitas ekonomi sehingga proses untuk pengembangan kawasan itu bisa semakin lebih baik, semakin eskalatif, dan tentunya itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Oke, bagaimana kemudian memastikan petani tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, Mas Mamen?
0: Ya, jadi kita melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian terkait.
1: Ya.
0: Misalnya dengan Kementerian Pertanian soal petani.
1: Okay.
0: Di kawasan transmigrasi, ini bukan hanya petani, Mas Renov. Jadi para transmigran itu juga ada yang menjadi petani, menjadi nelayan, jadi pekebun, itu ada juga. Nah, khusus untuk pertanian, kita melakukan koordinasi, kita data beberapa kawasan transmigrasi yang membutuhkan bibit, alsintan, pupuk. Nah, kita melakukan kerjasama bahwa di kawasan transmigrasi ini petani membutuhkan pupuk dan bibit, kemudian dilakukan koordinasi sehingga proses pengembangan terhadap pertanian itu bisa semakin maju. Contoh di kawasan transmigrasi Telang, Banyuasin. Itu kawasan transmigrasinya tanahnya pasang surut. Tetapi pada tahun 2025 itu juara satu produksi beras nasional. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kemudian proses intensifikasi dan ekstensifikasi itu bisa dikembangkan secara modern, secara berkelanjutan dan fokus, saya rasa seluruh kawasan itu juga akan produktif. Seperti yang terjadi di kawasan Telang, di Banyuasin, dan juga di daerah Sulawesi Tengah itu juga sudah ekspor durian. Di beberapa kawasan, misalkan di Maluku dan Maluku Utara, itu sebagian juga sudah ekspor rajungan. Nah, jadi yang kita butuhkan itu di kawasan transmigrasi punya lahan, punya sumber daya manusia. Yang kita butuhkan adalah investasi, modal, dan ilmu pengetahuan. Serta satu lagi, off-taker.
1: Off-takernya dari?
0: Ya, off-takernya tergantung siapa yang membutuhkan. Makanya kita perlu kolaborasi dengan pihak korporasi, dengan pihak pengusaha, dengan swasta, agar proses untuk produktivitas yang ada di kawasan transmigrasi, baik itu produksi maritim maupun pertanian, itu harus ada off-taker yang bisa diolah sehingga kebutuhan dari para petani itu untuk melakukan pekerjaan semakin bagus.
1: Ini relate dengan apa yang terjadi saat ini in the situation ya, Mas Wamen. Kemarau panjang, ini tantangan besar bagi patriot-patriot yang ada di 53 titik tadi ya. Untuk mencari sumber air tentu sulit sekali nampaknya. Tadi saya sempat melihat di daerah Kalimantan Timur, harus pakai mesin pompa air untuk menyiramkan irigasi aliran air ke sawah. Ini bagaimana kemudian tantangan yang dihadapi oleh patriot di lapangan?
0: Ya, kita nanti cek data di kawasan transmigrasi mana yang kesulitan air.
1: Okay.
0: Nah, terkadang juga sumber airnya ada, Mas, tapi jauh dari pemukiman.
1: Baik.
0: Gitu. Nah, dengan berbasis pada ilmu pengetahuan, saya rasa dari sisi teori itu akan dapat kita selesaikan, tinggal nanti untuk implementasinya, bagaimana membantu masyarakat yang kesulitan air, kemudian bagaimana membantu masyarakat untuk menciptakan produk unggulan agar bisa berkembang dengan baik, untuk pengembangan terhadap model-model pertanian yang kondusif sehingga bisa memberikan trickle down effect buat pendapatan masyarakat. Itu kita kembangkan secara keseluruhan, tergantung kepada kondisi di kawasan transmigrasi, dan itu semuanya adalah berdasarkan kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Ini Mas Viva pernah menyebutkan ke media, kita belajar dari Cina, apa yang mau diadopsi dari Cina soal transmigrasi. Apakah bisa disamakan? Kondisinya tentu berbeda.
0: Ya, memang Cina memiliki model tersendiri sesuai dengan ekonomi sosial budayanya. Tapi kita bisa melakukan perbandingan terhadap pengembangan model masyarakat, model industri, kemudian model pemukiman, yang itu menjadi bagian penting yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Karena di kawasan transmigrasi itu pun juga berbeda karakternya. Tentunya juga ini sebagai ilmu yang bisa diperbandingkan kira-kira nanti untuk model pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kondisi ekonomi sosialnya bagaimana, kemudian produk turunannya dalam pengembangan produk unggulannya itu bagaimana, dan kita bisa menciptakan sebuah inovasi baru sesuai dengan kultur dan sesuai dengan ilmu pengetahuan, karena kita merasa bersyukur, Mas Heranov, bekerja sama dengan 10 kampus nasional, UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, ITS, UNBRA, UNHAS, apalagi itu, ada 10, jadi itu menjadi basis utama kita untuk menjadikan kawasan transmigrasi akan kita beri inovasi baru dengan berbasis pada ilmu pengetahuan yang bekerja sama dengan kampus-kampus nasional yang bagus-bagus. Dan saya rasa kita melihat hasilnya bahwa di kawasan transmigrasi juga bergairah.
1: Baik.
0: Yang datang profesor, doktor yang punya kapasitas keilmuan dan langsung diterapkan di lapangan. Gitu.
1: Oke. Mas Viva, ini sembari kita putarkan ya, ada video-video footage aktivitas Anda ke daerah, apa yang biasa Anda jelaskan? Beberapa titik Anda kunjungi, apa yang Anda lakukan di sana? Berdialog?
0: Ya.
1: Outputnya apa saja?
0: Kami berdialog untuk menjelaskan beberapa persoalan.
1: Oke.
0: Tentu yang persoalan pertama itu adalah soal infrastruktur.
1: Oke.
0: Jadi yang
1: Seperti di sini, di Manokwari kah? Atau di mana ini Mas? Di Papua? Kita putarkan ini. Ini dengan mahasiswa juga begitu ya?
0: Ya, ini dengan mahasiswa tim ekspedisi Patriot ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tahun yang lalu.
1: Ada dialog yang terjadi.
0: Ya, ini gitu ada dialog. Jadi para anggota tim ekspedisi Patriot itu menyatakan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mereka disambut dengan baik. Ada kolaborasi yang efisien untuk bersama-sama membangun kawasan di transmigrasi. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan support dari pemerintah daerah dan kepala-kepala adat. Yang ketiga, mereka membuat program-program yang dibutuhkan oleh warga setempat. Dan yang terakhir, kalau saya nggak salah ingat itu, ada kepala suku yang menceritakan memberikan tanahnya 100 hektar untuk dijadikan kawasan transmigrasi.
1: Di daerah mana itu?
0: Di Papua Barat.
1: Di Papua Barat?
0: Ya.
1: Okay.
0: Sama juga ketika kami datang di daerah Konawe Utara, kami langsung bertemu dengan kepala desa, dengan kepala adat. Mereka juga memberikan ratusan hektar dengan sertifikat tanah untuk diberikan kepada Pak Bupati. Mereka menginginkan ada tetangga baru untuk bisa mengolah mereka, mengolah tanah agar bisa produktif. Jadi artinya untuk lahan pada waktu itu ternyata kepala adat, kepala suku, tokoh-tokoh masyarakat itu juga secara sukarela memberikannya kepada negara untuk digunakan sebagai lahan transmigrasi.
1: Baik.
0: Tapi kalau sekarang, kalau mau membuat program transmigrasi ada syaratnya. Satu, pemerintah daerah harus menyediakan lahan yang bersifat clean, clear, and free. Jangan sampai ada tumpang tindih. Yang kedua, itu harus jelas status lahannya.
1: Baik.
0: Baru setelah itu dari Kementerian Transmigrasi akan melakukan koordinasi butuhnya transmigrasi lokal antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dalam satu provinsi ataukah menggunakan program transmigrasi karya nusa dari pulau yang lain.
1: Jadi
0: bersifat bottom up dan desentralisasi yang itu berbeda paradigmanya dengan masa lalu yang bersifat top down dan sentralistis.
1: Ya, terakhir nih pertanyaan pemungkas nih Mas Wamen, jika sebuah kawasan transmigrasi ternyata tidak berkembang sesuai target, apakah pemerintah memiliki mekanisme evaluasi, koreksi, atau justru penghentian program ini?
0: Oh enggak, justru ketika tidak berkembang, kita akan memfokuskan lebih detail lagi kenapa tidak berkembang. Tidak kita tinggalkan.
1: Develop terus gitu ya?
0: Develop terus karena tidak mungkin tidak akan ada perubahan. Jadi akan ada sebuah proses solusi alternatif untuk mengurai bottlenecking yang terjadi di kawasan transmigrasi apabila tidak berkembang. Dan di beberapa kawasan model seperti ini sudah kita kembangkan dan alhamdulillah beberapa kawasan juga sudah mulai berkembang dengan baik.
1: Ada waktu yang ditetapkan?
0: Tidak ada waktu. Tapi kita menginginkan bahwa untuk program tim ekspedisi Patriot akan setiap tahun akan kita lakukan dalam rangka untuk memberikan kesadaran baru, untuk pemberdayaan, untuk mendampingi, untuk memberikan inovasi baru agar proses perubahan paradigmatik di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa cepat dan pendapatan masyarakat bisa naik.
1: Oke, kita dukung bersama pemerintah, pemirsa di rumah dan juga upaya-upaya dari sejauh ini Kementerian Transmigrasi dalam program Transmigrasi Patriot begitu ya. Program yang unggulannya dari Kementerian Transmigrasi. Kita akan support dan doa terus yang terbaik untuk program ini. Terima kasih. Dari daerah ke daerah siapa diuntungkan dari Transmigrasi Patriot, tentu semua pihak harus diuntungkan begitu ya Bapak Wamen ya. Terima kasih untuk waktu Anda. Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi hari bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Selamat sore.
1: Terima kasih Mas. Berikutnya 5 hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan dari detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinrang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah yang sedang menyeberang pada Kamis pagi. Beruntung bocah ini tidak mengalami luka yang serius, dan selain informasi ini, kami akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Kali ini Anda bersama dengan saya, Bram Herlambang, dan masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya kini kian mencekam, dan untuk mengatasinya BNPB berencana memberikan bantuan pembuatan embung atau tempat penampungan air. Sementara itu di Kota Waringin Timur, relawan bahu-membahu memadamkan api yang berada tidak jauh dari sebuah pondok pesantren yang menjadi tempat beraktivitas ratusan santri.
1: Dari hari ke hari, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian mencekam. Bahkan sejumlah titik api terus bermunculan baik di lahan bekas terbakar maupun lahan baru lantaran tanah bergambut. Kepulan asap tebal menyebar kemana-mana dari kebakaran lahan gambut yang belum bisa padam, tepatnya di kilometer 10 Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya, Rabu sore. Untuk mengatasinya, pihak BNPB berencana memberikan bantuan pembuatan embung atau tempat penampungan air. Selain itu, BNPB juga membantu peralatan pemadam dan mengerahkan personel bantuan dari prajurit TNI Batalion 631 Antang.
2: Kegiatan ini nanti waterbombing juga diarahkan di sini. Sekarang lagi di daerah Pulang Pisau, di bagian ke Pulau Pisau, karena Pulau Pisau lumayan luas, mumpung yang atau dari kanal-kanal yang masuk, contohnya di sini itu udah kering. Nanti kita cari embung-embung, meskipun tetap mendukung dari mobil tangki. Sementara mobil tangki yang diluncurkan ke wilayah yang terdampak kebakaran hutan ini.
1: Sementara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian serius. Sejumlah titik di kawasan Jalan Bumi Raya dan Jalan Lingkar Utara menjadi lokasi yang cukup krusial. Sudah berhari-hari, warga di Jalan Bumi Raya Kota Sampit bersama relawan masyarakat peduli api Baamang Barat dibantu personel YONTP 923 Mentaya terus berjibaku memadamkan api yang belum sepenuhnya padam. Lahan yang kering ditambah vegetasi semak dan belukar yang cukup lebat membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Bahkan upaya pemadaman tak jarang harus berlangsung hingga malam hari.
3: Perbantuan terkait pemadaman api itu sendiri dikarenakan sudah mulai dalam, setelah itu juga sangat dekat dengan pemukiman. Yang kami khawatirkan api akan semakin berkobar dan semakin liar mengikuti arah angin, bisa masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi.
1: Upaya pemadaman di Jalan Bumi Raya belum sepenuhnya tuntas. Menjelang malam, titik api baru kembali muncul di sekitar Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Bamang. Petugas langsung memusatkan pemadaman di lokasi ini. Terlebih, lahan yang terbakar berada tidak jauh dari sebuah pondok pesantren yang menjadi tempat beraktivitas ratusan santri. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 12 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 7.634 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sedangkan data penderita ISPA tercatat sebanyak 67.156 orang dan mulai ada lonjakan sejak pertengahan Juli hingga Agustus 2026. Samsudi Nur, Kalimantan Tengah.
0: Lalu seperti apa upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah? Sudah terhubung bersama kami Samsudi Nur, jurnalis Transmedia. Selamat sore, Samsudin. Jadi seperti apa sejauh ini penanganan karhutla di Kalimantan Tengah?
4: Ya, Bram. Saat ini memang penanganan karhutla atau penanggungan karhutla yang dilakukan oleh tim Satgas darat maupun udara, bahkan modifikasi cuaca terus dilakukan oleh pemerintah sendiri agar untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Namun cuaca yang begitu panas, hembusan angin, lahan-lahan yang terbakar ini ada yang baru, ada yang lama itu berkobar lagi apinya, dan ini menjadi kesulitan bagi dan ketuahan bagi tim darat sendiri untuk melakukan upaya-upaya madam. Bahkan saat ini menjadi kendala ya sumber air yang di lokasi itu yang sudah minim sekali untuk melakukan pemadaman. Jadi pemadaman agak terhambat oleh dilakukan oleh tim Satgas Darat. Namun upaya-upaya ini terus dievaluasi oleh pihak BPBD maupun BNPB sendiri yang rencananya akan memberikan bantuan alat pemadam, bahkan untuk menerjukan prajurit TNI dari Batalion 631 Antang. Dan dapat saya laporkan juga hotspot terpantau di 13 di tanggal 13 Agustus ini menurut dari BMKG itu sudah terpantau 343 titik yang tersebar di 14 kabupaten di Kalimantan Tengah. Nah, ini yang terus dilakukan upaya-upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim Satgas Darat maupun upaya tim Satgas Udara melalui waterbombing. Begitu, Bram.
0: Oke, artinya cukup banyak ya, 343 kalau tidak salah Anda sebutkan tadi, dan kemudian sumber air yang sudah semakin menipis. Apa kemudian upaya yang bisa dilakukan? Apakah kemudian mendatangkan sumber airnya atau kemudian jalur udara menjadi salah satu solusi yang dipersiapkan di sana?
4: Ya, Bram, menurut dari pantauan di lapangan maupun pembicaraan saya dengan beberapa petugas di lapangan, lokasi yang jauh dari jarak jalan utama maupun jalan-jalan desa atau jalan-jalan kelurahan itu mereka melakukan dengan cara waterbombing. Karena tidak mungkin petugas darat untuk menyampai lokasi tersebut karena jaraknya bisa sampai 2-5 kilo. Dan ini harus mendatangkan 4 helikopter yang disediakan oleh BNPB untuk bolak-balik untuk melakukan pemadaman lewat udara. Dan bagi tim Satgas Darat itu hanya melakukan upaya-upaya yang mendekati dengan memblokade yang sifatnya emergensi mendekati dengan pengungsian. Tapi mereka tetap melakukan upaya-upaya pemadaman melalui yang sumber airnya yang minim di lokasi kejadian itu menggunakan tangki air dengan secara bergantian mobil tangki ini secara bergantian untuk menyuplai kepada petugas guna melakukan pemadaman. Seperti itu, Bram.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami jurnalis Transmedia, Samsudin Nur melaporkan langsung dari Kalimantan Tengah. Selamat kembali bertugas. Di informasi berikutnya, diduga sopir mengantuk, angkutan penumpang di Garut, Jawa Barat terguling usai menabrak sebuah warung. Sementara itu di Pindrang, Sulawesi Selatan, akibat menyeberang tanpa melihat jalan, seorang bocah tertabrak ambulans yang mengangkut pasien gawat janin.
5: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pindrang, Sulawesi Selatan, menabrak seorang bocah yang sedang menyeberang jalan Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini sedang membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan tertabrak ambulans hingga akhirnya terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi, termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP, menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul pengemudi ambulans. Ambulans kemudian dipersilahkan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Sementara itu, korban dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Beruntung, sang bocah tidak mengalami luka serius dan diperbolehkan pulang. Sementara di Garut, Jawa Barat, sejumlah orang berusaha membantu sebuah kendaraan yang terbalik di Jalan Raya Cikajang Bumbulang, Desa Sukawargi, Cisurupan. Sebelumnya, kecelakaan terjadi dan melibatkan sebuah angkutan syarat penumpang. Diduga karena pengemudi mengantuk, angkutan menabrak pilar warung hingga akhirnya terguling. 6 penumpang dan pengemudi mengalami luka hingga dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi angkutan berjalan dramatis. Warga harus mengganjal badan kendaraan menggunakan karung pasir, lalu ditarik menjauh. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu penumpang dinyatakan meninggal dunia. Saat pendataan terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari manifest perjalanan. Menteri Perhubungan menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian ini.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Ayo, Dek. Semoga selamat-selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang pun menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Proses pencarian dan evakuasi korban pun dilakukan bertahap, melibatkan kantor SAR Mataram, kantor SAR Arjuna, dan helikopter dari SGI Air Bali. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang penumpang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, puluhan penumpang yang diangkut oleh kapal SAR dan kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
2: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
3: Oh, baru di tengah laut ya?
2: Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
3: Oh, besar ombaknya ya.
4: Terus? Kebakaran dari mana, Pak?
2: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, enggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
4: Bapak juga terbakar.
2: Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya?
3: Pelampung.
2: Pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.
0: Sejumlah keluarga korban pun menunggu dengan cemas.
5: Tanya kabar pulang tadi malam kan, biasa pagi nyampe, terus tadi subuh saya dengar kabar gini, untung Om Tentara itu ngasih tahu, bisa dia hubungin Om Tentara itu minta diteleponnya orang tua di sini, kita ngasih tahu.
0: Penantian juga dilakukan oleh keluarga korban di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padangbai Karangasem, Bali.
6: Adik saya tuh kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya, dia bakal lompat karena panik mereka gitu, dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar.
0: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin masih menyisakan tanda tanya besar. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan 1 korban meninggal dunia.
7: Ya, seharusnya ketika surat izin benar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Sejumlah kecelakaan kapal terjadi di perairan Indonesia. Terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok menunjukkan masih adanya kelemahan aspek keamanan penyeberangan dan nyawa manusia tentu menjadi taruhannya. Jadi yang kini menjadi masalah, apakah peraturan keamanan yang sudah cukup atau penerapannya yang masih belum dilakukan secara disiplin? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, Guru Besar Kemaritiman dari ITS, Raja Oloan Saud Gurning. Selamat sore, Prof. Saud.
9: Selamat sore, Mas Bram.
8: Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya dalam beberapa hari terakhir kita melihat paling tidak ada 2 kemudian kecelakaan kapal motor penumpang begitu. Apa yang bisa kita lihat evaluasi soal keselamatan ya, Prof?
9: Jadi menurut saya ini adalah ada persoalan sistemik dan struktural ya. Jadi ada persoalan dasar di mana polanya yang terjadi adalah mirip kebakaran untuk aspek ini, kebakaran di atas dek kendaraan, ada masalah manifest yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, hingga kegagalan mitigasi darurat, bagaimana penyelesaian kebakaran itu, dan itu ulang-ulang, dan itu akibatnya membuat efisiensi dan juga efektivitas dari evakuasi juga menjadi masalah. Jadi memang ini kasus ini yang terus berulang, dan juga sepertinya ada sesuatu pelanggaran jadi normal, pengawasan yang mungkin di atas formalitas, saya kira harus ada banyak perubahan-perubahan mendasar, Mas Bram, untuk ini. Karena saya kira ini tidak boleh lagi menjadi sesuatu yang dianggap biasa, bukan lagi persoalan administratif, karena memang nyawa yang menjadi taruhannya, Mas Bram.
8: Oke, Prof, sebetulnya dari tiga tadi ya, Anda mengatakan mitigasi, manifest, kebakaran, dek. Artinya mana yang secara krusial harus kita benahi terlebih dahulu, Prof?
9: Jadi kalau melihat dari aspek yang kita lihat dalam dua kasus ini, yang paling utama adalah penegakan peraturan dan hukum, Mas Pram. Pertama, kelihatannya pengawasan kapal yang dilakukan sebenarnya oleh BPTD ataupun KSOP, ya, itu sifatnya relatif lebih pada administrative compliance.
8: Okay.
9: Jadi administrasi aja, ya. Kapal yang memuat kendaraan juga saya kira juga harus betul-betul mengecek, ya, kurang pengecekan untuk kendaraan yang mungkin punya kemampuan untuk membawa barang berharga, barang-barang berbahaya, ataupun nanti mungkin membawa beberapa pengawasan atas barang-barang yang tidak dapat, mungkin pendingin, truk-truk pendingin itu membawa semacam genset rakitan, ya, dan juga mungkin kendaraan-kendaraan yang juga tidak diikat dengan lasing atau cargo securing manual yang baik. Lalu kapal itu juga sepertinya tidak memiliki sistem proteksi kebakaran yang aktif, seperti kayak smoke detector, thermal camera, pompa sprinkler. Jadi ini persoalan yang penting, dan sekali lagi menurut saya,

0: Masuk di situ, Anda tadi sudah mengatakan bahwa standar penyelamatan mungkin sudah dilakukan pada ABK begitu ya. Tapi apakah kemudian dalam perspektif keamanan apalagi pelayaran, itu juga dibutuhkan pengendalian massa dalam kondisi seperti itu, bayangan saya yang awam, tentu ada kepanikan yang luar biasa dari para penumpang, Prof.
1: Betul, jadi memang ini juga saya kira ada persoalan menarik, Mas Pram, kecelakaan itu atau insiden, kalau dalam beberapa teori kita sebut dengan keju Swiss itu ya, Swiss cheese model, semuanya memang tidak bisa hanya dipersoalkan pada satu atau dua entitas. Kita juga melihat bagaimana regulator, operator, pemilik kapal, dan juga awak kapal, ya, serta juga masyarakat mungkin yang membawa sebenarnya kargo-kargo yang tidak berkenan, yang itu dilarang tetap dipakai, dan juga tadi sebenarnya crowd management drill itu harus dilakukan juga, Mas Bram, selama perjalanan ini ferry jarak panjang ya, cukup lumayan panjang banyak lembar, seharusnya ada sebuah drill untuk keselamatan pelayaran, cara memakai life jacket, dan juga ketika terjadi kebakaran, itu perlu juga dilakukan, sehingga penumpang bisa tahu kemana dia akan bereaksi, dan juga awak kapalnya. Okay. Jadi saya kira ini evolusi menarik, Mas Bram.
0: Okay. Baik. Prof, tadi Anda juga sempat menyampaikan bahwa soal muatan yang berpotensi terbakar atau kemudian berpotensi mencelakakan begitu ya. Saya ingin dalami di situ. Jadi artinya dalam dua kasus ini itu seharusnya menjadi perhatian atau kemudian detektor yang Anda katakan tadi untuk kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak maksimal ada dalam sebuah kapal pelayaran hari ini?
1: Ya, jadi dalam beberapa diskusi ataupun di literatur kami, kalau kebakaran kapal biasanya terjadi karena api yang umumnya, Mas Prab, kebanyakan dalam kasus kita ini ada muncul dari dek kendaraan. Mungkin dari kendaraan penumpang atau dari truk yang membawa barang-barang yang mudah terbakar. Atau bisa juga diakibatkan oleh kondisi ledakan dari kamar mesin. Jadi tetapi kita lihat bahwa ini laporan dari KNKT masih terus berjalan, kita akan melihat bagaimana bagaimana rangkaian-rangkaian penyebabnya mengakibatkan kebakaran. Tetapi yang paling utama menurut perkiraan kami itu diakibatkan oleh beberapa catatan itu adalah barang-barang ataupun barang berbahaya ataupun barang yang dimiliki oleh pemilik kendaraan di atas dek kendaraan mengakibatkan asap, panas, dan akhirnya menjadi api. Dan saya kira ini persoalan yang harusnya bisa dideteksi, dimitigasi dari awal ketika misalnya pengecekan kendaraan. Kendaraan harus mati, penumpang harus berada di atas penumpang, dek penumpang. Dan mungkin beberapa hal-hal yang harus dilakukan, kendaraan juga harus di-lacing, harus diikat. Dan ini mengakibatkan memang kalau ini tidak dilakukan secara baik, Mas Bram, kemungkinan terjadi kebakaran itu akan tinggi kemungkinannya.
0: Okay, Prof, kalau begitu saya sebagai awam, bisakah saya mempertanyakan layak atau tidak kemudian? Ketika banyak catatan misalkan apakah smoke detektornya berjalan atau tidak, bagaimana kapal memitigasi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, Prof?
1: Kelayakan kapal itu dinyatakan sebagai kondisi kapal sebelum berangkat, pada saat berangkat, dan pada saat nanti dia akan bersandar, dia mampu melalui semua visi misi kapal, tetapi dengan kemampuan bisa juga ketika kondisi dalam kondisi darurat dia bisa tetap selamat. Kalau kita lihat dalam konteks saat ini, kapal sudah dilakukan lepas tali atau dia bisa berlayar, tapi mungkin compliance yang administratif, Mas ya. Kalau kita lihat manifest juga berbeda, ya tadi 112, 123, akhirnya ternyata 200 berapa? 114, 123, 112, 212. Ini kan ada perbedaan. Lalu juga mungkin tidak siapnya peralatan pemadam kebakaran, firefighting. Ya, dalam konteks sebelumnya itu tidak tersedianya kapal sekoci. Nah, lalu pada saat ini kebakaran dalam waktu yang cukup mungkin bisa ditangani, tidak bisa juga bisa ditangani dengan sprinkle ataupun pompa untuk ketersediaan air dan juga sistem yang ada di atas deck. Dan ini mengakibatkan menurut kami sebenarnya, ini sebenarnya ketidaklaik lautan kapal dalam konteks seperti ini memang tidak hanya oleh satu atau dua entitas, tapi dipengaruhi oleh banyak atau beberapa pihak, Mas Bram.
0: Okay. Prof, terakhir kalau begitu singkat saja, jadi artinya secara krusial apa langkah strategis yang bisa kita lakukan, apakah soal penegakan hukum ketika ini terjadi agar ada efek jera itu menjadi kunci atau hal lain, Prof?
1: Saya kira penegakan

0: penegakan hukum harus utama, Mas Pram. Keselamatan pelayaran tidak boleh dikalahkan oleh kompromi operasional ataupun efisiensi biaya. Mereka mengatakan biayanya masih murah, waktunya sangat cepat. Selama sanksi atas pelanggaran keselamatan seperti manifest tadi yang kurang ataupun pemadam kebakaran yang mati, lalu dianggap sebagai dampak administrasi atau biaya administrasi biasa, dan bukan kejahatan keselamatan, saya kira kecelakaan akan terus berulang dan akan menjadi alarm yang kita abaikan, Mas Bram. Jadi ini betul-betul menurut saya yang paling penting adalah penegakan peraturan keselamatan, hukum, untuk ada efek jera dan akhirnya ada perubahan-perubahan manajemen keselamatan dilakukan oleh semua pihak.
1: Atau kemudian pengetatan aturan, Prof, untuk kemudian pelayaran berikut atau penyeberangan berikutnya akan lebih aman begitu?
0: Saya kira ya, pengaturan-pengaturan pertama yang paling penting adalah bagaimana pengecekan kendaraan yang diangkut, dimuat di atas kapal. Ya, jumlahnya harus lihat tidak hanya berdasarkan jumlah kendaraan, tapi jumlah penumpang, barang yang dimuat, ya, kepastian dan juga pengaturan di mana kendaraan di atas dek kendaraan itu dilihat tingkat kemungkinan keselamatan engine harus mati, ada kemungkinan ada kebocoran bahan bakar dan juga sumber-sumber pun dibawa yang berbahaya. Itu saya kira yang harus segera dilakukan. Di samping itu memang mengecek betul-betul bukan hanya administrasi compliance tapi operational compliance secara fisik atas kelaikan lautan kapal, baik itu kapalnya, sistemnya, dan juga awak kapalnya,
1: baik. Mas Ram. Oke, baik. Terima kasih insight dari Anda, Prof. Saud Gurning, Guru Besar Kemaritiman ITS, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu, Prof.
0: Selamat sore, Mas Ram.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Surabaya bukan hanya dikenal berkat semangat perlawanan arek-arek Surabaya di bulan November 1945. Jauh sebelumnya kota pahlawan ini ternyata juga menjadi dapur yang menempa nasionalisme banyak tokoh bangsa. Termasuk pula Presiden pertama Soekarno. Sejarah mencatat sang proklamator yang lahir di Surabaya dengan bangga mengaku sebagai arek Surabaya.
1: Jika tahun 1602 atau awal abad 17 dicatat sebagai titik awal kolonialisme di Nusantara dengan dibentuknya VOC, maka tidak ada yang pernah pula tahu bahwa 300 tahun kemudian di bumi Surabaya lahir satu sosok yang akan menjadi penentu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Soekarno.
2: Pandean Gang 4 adalah titik awal semesta Soekarno. Paling tidak saat dunia mengenalnya sebagai Kusno. Segala sesuatu mengenai awal kehidupan putra pasangan Raden Sukeni Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai Srimben ini ada di sini. Kisah yang mengalir dari mulut gang hingga berpusat di sebuah rumah bernomor 40 yang kini diabadikan sebagai museum rumah lahir Bung Karno. Sejarah mencatat sang putra Fajar lahir 6 Juni 1901 di kamar tengah rumah yang berada di kawasan Peneleh, salah satu kawasan tua Surabaya yang disebut sudah ada sejak 1275. Saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya arek Surabaya. Kutipan teks pidato Insinyur Soekarno saat dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Sejarah di Universitas Pajajaran Bandung pada Desember 64 ini jadi salah satu bukti pengakuan pribadi dari seorang Soekarno sendiri bahwa kota Surabaya ikut menempa dirinya jauh sebelum dikenal sebagai Sang Proklamator. Selain fasad bangunan dan fakta bahwa Soekarno lahir di rumah ini, nyaris tak banyak yang bisa disaksikan puluhan pengunjung yang datang setiap hari. Apalagi keluarga Soekarno hanya mengontrak saat Raden Sukeni, sang ayah, bertugas sebagai guru di Surabaya. Rumah lahir Soekarno bahkan sempat berpindah tangan ke sejumlah keluarga sebelum akhirnya pemerintah kota Surabaya menetapkannya menjadi cagar budaya dan kemudian menjadikannya museum di tahun 2020.
3: Selamat siang,
4: ya, Mas.
3: Mas Agatha, edukator di rumah kelahiran Bung Karno.
4: Pas banget ya ketemu Mas Agatha, edukator rumah lahir Bung Karno. Ya. Mas, ini konsepnya apa nih yang diusung di rumah lahir Bung Karno ini dan kenapa dibikin konsepnya seperti ini?
3: Karena di sini nggak ada koleksi asli dari Pak Soekarno, jadi ruangan-ruangan di sini dibikin semenarik mungkin dengan adanya animasi digital.
4: Jadi tampilannya seperti ini nih, buat sekekinian mungkin gitu ya, untuk menarik
3: generasi juga ya.
4: Benar. Iya. Nah, kalau bagian-bagian di museum rumah lahir ini apa aja, Mas?
3: Kalau di zona utama ini ada video mapping yang menceritakan sejarah singkat dari keluarganya Pak Soekarno. Lalu di dua ruang tersisa ada pemutaran film dokumenter dan video augmented reality.
4: Jadi benar-benar Pak Karno lahir di sini.
3: Lahir di ruang Kusno
4: Sosro
3: ini.
4: Diharjo, sang putra Fajar.
2: Soekarno kecil memang tak tinggal lama di Surabaya. Dari rumah di Jalan Pandean Gang 4, 6 bulan setelah lahir, Soekarno diboyong ke Blitar sehingga banyak yang mengira ia lahir di sana.
5: Masyarakat Indonesia itu kan biasanya hanya mengingat apa yang paling dekat, gitu ya. Nah, peristiwa Soekarno di Surabaya itu kan awal abad ke-20 yang sangat jauh gitu ya. Dan itu juga pada periode itu kan Soekarno lebih banyak sekolah, kemudian usia-usia muda gitu ya. Memang kemudian belajar pada Pak Cokro misalnya ya. Tapi intensitas aktivitas politik Bung Karno itu sebenarnya lebih banyak dimulai di Bandung gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira periode kehidupan Soekarno inilah yang turut mempengaruhi mengapa Surabaya cenderung agak kurang dianggap dekat dengan Soekarno itu gitu ya. Nah, padahal beliau lahir di Surabaya, beliau ditempa secara ideologis juga di Surabaya gitu ya. Artinya Surabaya dengan Bung Karno itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebenarnya itu.
2: Masih di kawasan Peneleh, pusaran jejak sang proklamator beralih ke sebuah rumah bergaya kolonial di Gang 7 nomor 29. di kediaman Ketua Syarikat Islam sekaligus Guru Bangsa Haji Umar Said atau HOS Cokro Aminoto ini, Soekarno Muda pernah tinggal antara tahun 1916 hingga 1921. Di lantai 2, tepat di atas kamar tidur Pak Cokro, Soekarno bersama sekitar 20 remaja Bumi Putra lainnya tinggal dan menyandang status sebagai anak kos.
1: Soekarno mengenang kamar kosnya di rumah HOS Cokro Aminoto sebagai kamar yang pengap tanpa jendela. Ia bahkan harus terus-menerus menyalakan lampu, bahkan di siang hari karena tidak ada cahaya yang masuk di kamar ini. Bayangkan di saat itu, di kamar seperti ini, tanpa bantal dan tanpa kasur, ditinggali sekitar 20 orang lainnya. Namun dalam kondisi seperti ini pula, Soekarno melatih orasinya layaknya seorang Cokro Aminoto. Cokro Aminoto dengan triloginya, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat, serta mengajarkan kepada anak didiknya untuk berlatih berorasi layaknya orator dan menulis seperti wartawan, rupanya benar-benar dilakukan dengan kesungguhan oleh seorang Soekarno, hingga akhirnya menjadikannya proklamator.
2: Ya, tak sekadar indekos, Soekarno menganggap rumah ini sebagai dapur yang menempa sisi nasionalismenya. Di ruang tamu ini, Pak Cokro rutin menggelar diskusi kebangsaan yang selalu diikuti Soekarno Muda. Menjabat Ketua Syarikat Islam, sebuah organisasi politik terbesar di masa itu, HOS Cokro Aminoto dikenal sebagai tokoh politik yang tengah naik daun sekaligus orator ulung. Sebuah kemampuan yang kemudian berhasil dikuasai sekaligus jadi bekal Soekarno menapaki jalan politiknya.
5: Ya, saya kira Bung Karno mengakui sendiri di dalam autobiografinya ya, yang ditulis oleh Cindy Adam, bahwa Pak Cokro adalah guru utama beliau. Jadi persinggungan antara Bung Karno dengan Pak Cokro itu kan ketika Bung Karno itu masih usia remaja, dan usia di mana otak itu masih sangat bagus ya untuk menangkap berbagai pelajaran, dan disitulah Pak Cokro menjadi teman Bung Karno sekaligus sebagai gurunya. Sehingga di dalam biografinya itu juga Bung Karno juga mengatakan bahwa Surabaya adalah dapur nasionalisme. Itu saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Karno tentang dapur nasionalisme itu juga tidak bisa dipisahkan dengan posisi Pak Cokro pada saat itu, yang memang banyak menempa Bung Karno dari aspek-aspek nasionalisme itu.
2: Sayangnya kiprah sang guru bangsa berakhir.

0: berangsur berakhir sepeninggal sang istri yang membuat HOS Tjokro Aminoto pindah ke Yogyakarta hingga wafat di sana. Rumah yang sempat jadi kawah candra di muka idealisme Soekarno muda, kini jadi museum yang menarik puluhan pengunjung. Kebanyakan adalah pengunjung yang juga datang ke Museum Rumah Lahir Bung Karno.
1: Sama sih, maksudnya nggak terlalu tahu sosok HOS Tjokro Aminoto-nya. Lebih tahu kayak anak-anak kosnya yang kayak Muso, terus Soekarno, Sun, ya gitu-gitu.
2: Apalagi dengan layout-nya juga sangat homey gitu ya. Terus penataan lampunya juga terasa seperti rumah banget. Jadi kita di sini seakan-akan balik lagi ke masa lampau seperti itu.
0: Perjalanan menyusuri jejak sang proklamator di Surabaya tak lengkap tanpa kunjungan ke Masjid Jamik Penelek. Selain keunikan arsitekturnya, salah satu masjid tertua di Surabaya ini terkenal sebagai pusat pergerakan melawan penjajah. Di tahun 1945, kubah masjid pernah jadi sasaran meriam Belanda dari arah Jembatan Merah. Sementara jika merunut ke belakang, Soekarno muda yang mengaku belajar mengenal Islam saat tinggal di rumah HOS Tjokro Aminoto, disebut-sebut pernah mengikuti sejumlah kegiatan keagamaan di masjid ini.
3: Diyakini dibangun oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel pada 1421 Masehi, Masjid Jamik Peneleh Surabaya ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang Soekarno muda. Soekarno yang tinggal di rumah kos HOS Tjokro Aminoto sekitar 200 meter dari masjid ini disebut pernah melakukan sejumlah kegiatan di Masjid Jamik Peneleh. Bisa jadi di antara kegiatan keagamaan itu pula, Soekarno muda menyampaikan munajatnya, termasuk pula untuk membebaskan negeri ini dari kungkungan penjajahan dan mengantarkannya menjadi sosok penentu sehingga kita mengenal jejaknya sebagai satu di antara dua Dwi Tunggal proklamator kemerdekaan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tega membakar burung hantu dalam kondisi masih hidup. Bahkan aksi tidak terpuji ini dilakukan di hadapan anak-anak. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Sejumlah warga membakar hidup-hidup seekor burung hantu di Kampung Bajak Desa Benteng Endope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Aksi ini bahkan dilakukan di hadapan sejumlah anak-anak. Terlihat mereka tertawa gembira melihat burung hantu meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari kobaran api. Video ini mendapat reaksi keras masyarakat dan pecinta hewan yang langsung membuat laporan polisi.
4: Tujuan saya sederhana, agar kejadian ini tidak berhenti sebagai tontonan di media sosial saja, tetapi diproses sesuai hukum yang berlaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya.
3: Menanggapi laporan masyarakat, petugas Resmo Polres Manggarai Barat langsung menangkap para pelaku yang berjumlah 3 orang. Mereka diketahui melakukan aksinya pada 7 Agustus pekan lalu.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Di informasi pertama, dua terduga pelaku ditangkap polisi buntut dari video viral challenge hafalan surat Al-Quran demi sebotol minuman keras. Sebelumnya, sejumlah orang menggeruduk rumah yang diduga menjadi tempat tinggal dari terduga pelaku yang berinisial RES di Bekasi, Jawa Barat.
1: Sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak ramai usai digeruduk ratusan orang yang diduga berasal dari salah satu organisasi kemasyarakatan. Mereka menduga rumah kontrakan tersebut menjadi tempat tinggal pembawa acara atau MC di sebuah booth brand minuman beralkohol yang viral karena mengadakan challenge hafalan Quran berhadiah minuman keras. Pada Rabu siang, polisi membenarkan penggerudukan oleh sekitar 200 orang tersebut. Usai pemeriksaan bersama perangkat lingkungan, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Holis Aryana menjelaskan sang penghuni RES sudah tidak tinggal di kontrakan tersebut dan sudah pindah sekitar 2 bulan lalu. Sementara pada Rabu malam, Polres Jakarta Utara dilaporkan telah menangkap dua orang terduga pelaku berinisial R, wanita, dan E, seorang pria. Selain itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi.
2: Jadi ada dua yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI.
3: Dan tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif.
1: Kasus ini bermula saat kerumunan orang di salah satu booth minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta tertangkap kamera mengadakan challenge membaca surat Al-Quran demi sebotol minuman keras pada Minggu 9 Agustus lalu. Pihak panitia festival musik, pembawa acara hingga brand minuman keras pun sudah meminta maaf. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama ini kepada pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral di Bogor, Jawa Barat. Pertandingan sepak bola antar kampung berubah ricu akibat sejumlah supporter tidak terima keputusan dari wasit. Sementara itu di Pinerang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulan.
1: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duam Panua, Pinerang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba, seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
4: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
1: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini tetap berjalan dengan meriah. Kasus kecelakaan ini pun berakhir damai.

0: Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tak terima keputusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Pada Rabu, salah satu wasit di pertandingan itu melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian sekaligus membantah adanya korban tewas dalam kejadian ini.
1: Untuk terjadinya pengeroyokan memang betul adanya, bola mengalami luka-luka betul adanya, tapi untuk meninggal dunia atau tewas itu saya pastikan hoax.
0: Korban berharap para pelaku menerima efek jera usai kerusuhan di pertandingan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam Kilas Update berikut ini. Kita mulai informasi pertama dari penggerebekan bandar narkoba yang ada di Kampung Bahari. Sebanyak 350 personel gabungan dari tim BNN menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Saat operasi berlangsung, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga dengan lemparan batu dan juga petasan hingga membuat satu petugas terluka. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari senjata api hingga narkoba, serta dua orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba tersebut. Sebelumnya operasi ini diawali dengan penangkapan seorang buronan kasus narkoba di kawasan Mangga Besar pada Rabu malam. Dan informasi kedua, seorang wanita kaget terima putusan cerai padahal tidak mengajukan gugatan. Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat terkejut menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang. Ita Hartati mengaku tidak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa kepada pengacara tersebut. Ia baru mengetahui adanya perkara setelah menerima putusan dan mempertanyakan namanya yang tercatat sebagai penggugat. Dan hingga Rabu, pihak pengacara belum memberikan keterangan terkait dengan permasalahan ini. Dan yang ketiga adalah lansia dijamret hingga jatuh di pinggir selokan. Inilah detik-detik penjamretan seorang lansia di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat yang terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu, korban yang berusia 88 tahun sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar lokasi. Pelaku yang memutar balik kendaraan langsung menghampiri korban dan merampas kalung emas korban hingga korban terjatuh. Akibat dari peristiwa ini, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk bisa menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Indeks ekonomi, pedagang dan juga pembeli sama-sama dibuat pusing dengan harga pangan yang semakin tinggi. Harga daging sapi salah satunya yang terpantau masih bertahan di kisaran Rp150.000 per kilogramnya dan membuat omset para pedagang anjlok hingga 60%. Dan tidak hanya daging sapi saja, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen semakin menjerit.
3: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
4: Pasti daya belinya berkurang karena harganya terlalu tinggi, omset berkurang.
5: Kurang lebih berapa persen sih Pak dari hari yang biasa-biasa harga biasa itu?
4: 60% lah.
3: Secara nasional, harga daging sapi murni berkisar Rp142.000 hingga Rp150.000 per kilogram atau masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali naik dan omset pedagang tidak terlalu

0: terus menurun. Sementara di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga ikan asin yang naik juga dikeluhkan pembeli dan pedagang. Kenaikan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram terjadi pada semua jenis ikan asin. Di pasar ini, harga ikan asin sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bagi konsumen, naiknya harga ikan asin ini memberatkan ekonomi mereka.
1: Jelas keberatan.
2: Alasannya kenapa, Bu?
1: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang yang sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas, ya mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah, ya keberatan.
0: Menurut pedagang, kenaikan harga ikan asin ini sudah berlangsung cukup lama. Turunnya daya beli masyarakat membuat omset pedagang anjlok. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan usai jeda, ada beragam lomba unik jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bagaimana keseruannya? Kami tampilkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

Sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah punya cara unik merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dengan tumpeng ataupun kue berwarna merah putih, melainkan dengan semangkuk mie ayam yang berwarna merah putih. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Bicara soal kuliner bertema kemerdekaan, biasanya yang kita jumpai adalah nasi tumpeng, kue, atau beragam makanan dengan hiasan merah putih. Namun yang satu ini berbeda, warna merah putih ada di dalam semangkuk mie ayam. Inilah kreasi unik sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Penjual menyuguhkan menu khusus mie merah putih, warna merah pada mie ini berasal dari jus buah naga. Keunikan ini pun membuat pelanggan penasaran. Selain itu, menu ini dinilai bisa menjadi salah satu cara menyiasati anak-anak yang kurang menyukai sayur dan buah.
1: Jadi, bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngecas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
0: Warung yang dikenal dengan sebutan mewah atau mepet sawah ini sebelumnya sudah memiliki menu andalan bernama mie pelangi. Ada mie berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Warna-warna tersebut dibuat dengan memanfaatkan bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan.
2: Bulan Agustus ini kami mencoba membuat menu baru mie merah putih. Yang merahnya itu terbuat dari jus buah naga dan yang putih itu menu basic mie telur.
0: Tak hanya mie ayam merah putih, warung ini juga menyediakan beragam kreasi mie ayam lainnya. Salah satunya mie ayam bakar dengan topping cumi berisi bakso. Mie yang telah direbus dan dibumbui kemudian dibungkus menggunakan daun pisang.
3: Selain mie kemerdekaan merah putih ini, di warung mie ayam mewah alias mepet sawah ini juga ada salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie ayam bakar. Dengan toppingnya yaitu adalah ini, cumi. Cumi yang isinya itu ada baksonya. Saat tadi dibuka, aroma semukinya itu dari daun ini, apa pisang yang dibakar itu sangat khas sekali sehingga menambah cita rasa. Mari kita cicipi.
0: Satu porsi mie ayam merah putih dibanderol Rp13.000. Sedangkan mie ayam bakar dengan topping cumi bakso dijual Rp21.000 per porsi. Dalam sehari, puluhan porsi mie ayam merah putih bisa terjual di warung mie ayam Funky di Desa Jembungan Boyolali ini. Jumlah pesanan biasanya semakin bertambah saat akhir pekan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.

0: Jerit histeris warga pecah saat tubuh seorang pelajar SD berhasil dievakuasi dari dasar sungai Kedung Bundar, Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Kamis siang. Bocah berusia 11 tahun bernama Muhammad Bagus Sabik itu nampak terkulai dan pucat pasi. Warga dan tim relawan FPRB Kabupaten Mojokerto pun berupaya menyelamatkan nyawa sang anak dengan berbagai cara. Namun malang, korban ternyata sudah tak bernyawa. Sebelumnya korban tenggelam saat bermain di sekitaran sungai usai pulang sekolah. Sungai itu memang tampak tenang, namun kedalamannya mencapai hingga 6 meter. Sementara korban diduga tidak cukup mahir berenang. Tubuh korban akhirnya ditemukan di dasar sungai di kedalaman 5 meter, 3 jam setelah kejadian. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelaga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Di Cimahi, Jawa Barat, warga dibuat gempar dengan dua pria bersimba darah di sebuah kos-kosan di Lembur Sawah, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kamis siang. Kedua pria tersebut terluka di leher diduga akibat sayatan benda tajam. Keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pemilik kontrakan mengaku kedua korban bukanlah penghuni kos-kosan. Namun salah satu korban merupakan abang dari dua penghuni kosan yang tengah datang berkunjung.
1: Itu satu kamar itu diisi adiknya dua perempuan. So, kemarin itu kan kakak beradik.
2: Oh, tiga.
1: Nah, si korbannya ini, si Deden ini cuma main ke sini ke adiknya. Nah, kosnya nggak di sini. Yang nggak kos di sini adiknya perempuan dua itu.
0: Saat ini polisi sudah memeriksa 4 saksi dan mengamankan sebuah pisau cutter, palu dan telepon genggam sebagai barang bukti. Polisi juga masih menunggu kondisi kedua korban membaik untuk mengetahui apa yang menjadi pemicu tragedi berdarah itu. Kasus ini ditangani Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua peristiwa tragis tadi kembali mengingatkan kita betapa tipisnya batas antara tawa dan air mata. Apalagi peristiwa di Mojokerto ya, keceriaan bermain di tepian sungai harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa. Begitulah misteri kematian, tak ada yang tahu di mana ajal akan menjemput. Selain tragedi tadi, beragam peristiwa terkini lain khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Takut kehamilannya menggagalkan rencana untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang, RM, seorang wanita nekat menggugurkan kehamilannya di Depok, Jawa Barat. Sementara seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban salah sasaran penganiayaan hingga mengalami trauma.

0: Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial MA di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Video berdurasi sekira 1 menit itu memperlihatkan SF, seorang pria tanpa mengenakan baju dan memakai celana hitam, memasuki area Masjid Jannatul Firdaus. Tak lama kemudian, SF diduga menendang seorang anak laki-laki hingga terjatuh di pelataran masjid. Korban kemudian terlihat menangis kesakitan, sementara SF yang diduga sebagai pelaku langsung meninggalkan lokasi. Diketahui peristiwa ini pada 5 Agustus 2026 lalu. Ima, ibu korban, mengatakan anaknya datang ke masjid untuk sholat asar dan mengaji. Namun ketika sampai di masjid, anaknya langsung ditendang oleh pelaku.
1: Emang ada pilihan temannya melempar, Pak. Ini anak-anak baru masuk, disimpan tasnya langsung, duduk dia langsung masuk, langsung ditendang mukanya tanpa bawa kata-kata. Nggak ada kata-katanya keluar, langsung mentona tendang mukanya, nak.
2: Ya kena rumahnya?
1: Iya, temannya yang melempar, kira anakku yang lempar di rumahnya.
0: Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan jahitan. Kasat Reskrim menyatakan jika pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini.

0: ini secara maraton dan sejumlah saksi telah dipanggil untuk proses penyelidikan. Warga Jalan Raya Muhtar Sawangan Kota Depok Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berbekal sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengungkap kasus penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tong sampah pada Selasa lalu. Kini polisi telah menetapkan RM, seorang perempuan, sebagai tersangka. Diketahui RM merupakan peserta pelatihan tenaga kerja untuk bekerja ke Jepang. RM mengaku hamil sejak awal 2026 hasil hubungan dengan kekasihnya. Tersangka diduga menggugurkan kandungannya seorang diri di kamar mandi lantai 3 ruko. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi tersebut karena takut kehamilannya menggagalkan rencananya untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. Atas perbuatannya, RM terancam hukuman Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dua kata buat KRM di Depok tadi, tega, egois, perwujudan seseorang yang belum siap bertanggung jawab. Mengakhiri jalan sang anak menuju kehidupan demi melebarkan jalannya sendiri jadi TKW untuk bertahan hidup. Kalau nggak siap nanggung beban baru, jangan bikin masalah baru, ya nggak, pemirsa? Berikutnya bisa jadi contoh kalau Anda kurang berhati-hati di jalanan nih. Seorang bocah di Pinrang, Sulawesi Selatan tertabrak mobil ambulans saat asik menonton karnaval. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebuah mobil hilang kendali menabrak kendaraan yang sedang parkir dan warung angkringan. Dua pembeli dilarikan ke rumah sakit karena terluka.
2: Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah kantor Pemkab Klaten menuju arah Stadion Trikoyo. Mobil minibus yang berjalan terlalu ke kiri membentur mobil jeep yang sedang parkir dan mengenai sepeda motor serta warung angkringan. Akibat peristiwa ini, dua warga mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Untuk barang bukti kendaraan pelaku kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Insiden mengenaskan terjadi di tengah karnaval di Duang Panua, Pinrang, Sulawesi Selatan. Seorang bocah tertabrak ambulans yang tengah melaju membawa pasien darurat Kamis pagi. Dalam rekaman, bocah terlihat tiba-tiba berlari menyeberang jalan. Nahas, saat bersamaan ambulans melaju dan tabrakan pun tak terhindarkan. Korban terpental beberapa meter. Warga sempat menghentikan ambulans, bahkan sopir sempat dipukul. Namun setelah diketahui membawa ibu hamil dengan kondisi darurat, ambulans dipersilakan melanjutkan perjalanan. Sedangkan bocah tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Beruntung tidak mengalami luka serius dan diperbolehkan pulang. Kasus ini pun berakhir damai. Kecelakaan maut terjadi di jalur raya Puncak Cianjur Kamis dini hari. Truk Fuso pembawa alat berat beko bertabrakan dengan mobil pick-up pengangkut sayur di kampung Cugenang Cianjur. 6 orang menjadi korban. 2 orang meninggal dunia, 2 luka berat dan 2 lainnya luka ringan. Diduga truk yang melaju dari arah Cipanas oleng ke bahu kanan jalan, lalu menabrak pick-up dari arah berlawanan. Petugas langsung mengevakuasi korban dan kendaraan, 4 mobil derek diterjunkan untuk membuka kembali akses jalur puncak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masih ingat nggak ada pepatah lebih baik terlambat 5 menit daripada tidak sampai sama sekali? Di jalan raya, keselamatan adalah tujuan utama, bukan kecepatan. Tapi itu tidak berlaku bagi ambulans yang bawa pasien dalam kondisi darurat ya. Ingat, maut tidak menawar kesalahan kecil, kehati-hatianlah yang diperlukan. Berikutnya pemirsa, ada penangkapan pelaku pembobol rumah kosong di Batam, Kepulauan Riau yang berlangsung dramatis. Lantaran pelaku sempat bersembunyi di atas plafon untuk menghindari kejaran petugas. Ada pula seorang petinggi perusahaan pelayaran harus berurusan dengan hukum karena tak mau mengembalikan uang salah transfer sebesar 2,4 miliar rupiah. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal.

0: Berharap ketiban durian runtuh, seorang petinggi perusahaan yang merupakan perwakilan dari PT Multi Lintas Maritim ini harus berurusan dengan hukum. BPP ditangkap tim gabungan Satresmob Bareskrim Polri dan Polsek Metro Penjaringan usai enggan kembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat staf akunting PT Harmoni Energi Indo salah kirimkan dana pembayaran kargo batubara. Meski pengirim telah berulang kali meminta pengembalian dana dengan itikad baik, pelaku enggan mengembalikan dana fantastis ini. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti sebuah ponsel, KTP, dan dokumen bukti transfer. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pengelapan dan Undang-Undang tentang Transfer Dana. Polisi mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak kuasai dana yang bukan haknya karena ada konsekuensi pidana. Kamera amatir warga merekam saat tim Jatanras Satreskrim Polres Probolinggo Kota menangkap pria MR warga Desa Karanganyar di sebuah warung di Jalan Raya Lumajang, Kota Probolinggo, Rabu siang kemarin. Penangkapan terkait adanya laporan kasus pencurian sepeda motor di sebuah penginapan. Peristiwa bermula ketika pelaku MR membuat janji bertemu dengan seorang perempuan berinisial YS di sebuah penginapan. Usai kencan, pelaku justru mengambil kunci kontak motor korban dan ditukar dengan kunci palsu. Dengan akal bulusnya, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Menyadari sepeda motornya hilang, korban melapor ke polisi. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap pelaku di sebuah warung. Kamera amatir juga merekam penangkapan pelaku pencurian yang membobol rumah warga di kawasan perumahan Putra Kelana Jaya, Kota Batam, Kepulauan Riau, 8 Agustus lalu. Ketika penangkapan, pelaku harus diminta turun dari atas plafon karena berusaha bersembunyi dari polisi. Belakangan terungkap pelaku diketahui spesialis pembobol rumah warga yang ditinggal pergi bekerja. Akibat kejadian ini, pemilik rumah kehilangan uang pecahan rupiah, dolar Singapura, baht Thailand, dan emas dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kalau Anda tiba-tiba ditransfer uang 2,4 miliar, mau kayak bos pelayaran tadi enggak? Jangan anggap sepele, ada undang-undang soal transfer dana. Kalau memang duitnya bukan hak kita, jangan merasa duit punya sendiri. Bisa dipidana loh, apalagi jumlahnya fantastis kayak gitu, kan? Semakin mudah dilacak, ya enggak? Okay, next, diduga terlibat hubungan gelap seorang pria berstatus duda digerebek warga bersama keluarga suami dari seorang perempuan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
2: Penggerebekan pasangan yang diduga terlibat perselingkuhan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Seorang pria berstatus duda berinisial JR, 31 tahun, diamuk warga dan keluarga suami pemilik rumah. JR diduga kerap datang hingga larut malam saat suami AN sedang bekerja di Palopo. Karena curiga, warga dan keluarga mendatangi rumah AN. Pintu tak kunjung dibuka hingga mereka masuk dan menemukan JR di dalam kamar. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan keduanya. Kasus sempat dilaporkan namun berakhir damai setelah dimediasi. Suami AN kemudian memutuskan untuk mencabut laporan dan meminta cerai. Balapan liar di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi Rabu malam. Petugas bahkan harus melepaskan tembakan peringatan karena para pembalap nekat melawan arus saat melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, mereka bahkan nekat melawan arus lalu lintas agar tak tertangkap. Meski berusaha kabur, petugas akhirnya berhasil menangkap dua remaja beserta sepeda motornya. Hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya bukan warga Makassar, melainkan dari Bantaeng dan Goa. Kedua remaja beserta sepeda motornya kemudian diserahkan ke unit lantas Polsek Mamajang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uruk, Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Bukan sorakan kemenangan, penonton justru disuguhi aksi saling serang di tengah lapangan. Keributan dipicu ketidakpuasan supporter terhadap keputusan wasit yang memberi pelanggaran kepada salah satu pemain Pabuaran. Keputusan ini membuat pertandingan berlanjut ke adu penalti. situasi makin memanas. Sejumlah wasit dan anggota Linmas bahkan jadi sasaran amuk supporter. Akibat kerusuhan, sejumlah orang mengalami luka. Kasus ini kini telah dilaporkan ke Polsek Cigudeg. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih ke kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di lapangan merah di Depok, Jawa Barat. Polisi telah menggelar rekonstruksi di TKP dengan menghadirkan langsung tersangka. Sejumlah fakta baru pun terkuak. Tersangka Saipuloh diduga mengidap HIV. Ia juga sengaja menargetkan sasaran melalui aplikasi kencan dengan niat awal menguasai barang milik korbannya. Berikut ulasannya dalam segmen Telusur Fakta.

0: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Menurut warga, karung tersebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu, namun dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jasad saat seorang warga hendak membakar tumpukan sampah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Blimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Polisi sudah berupaya melakukan pencarian, namun hingga kini potongan kaki korban masih belum juga ditemukan. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Saat keduanya bertemu di kontrakan tersangka, S juga sudah menyiapkan pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Namun, polisi belum bisa memastikan sejak kapan tersangka mengidap HIV. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun, hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
1: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Akibat perbuatan sadisnya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Zaman sekarang ini pemirsa memang hati-hati sih kenalan di sosmed ya, soalnya udah banyak kasus penipuan, pencurian, atau paling parahnya kayak tadi nih di Depok, dibunuh dan dimutilasi. Jadi tetap waspada ya. Berikutnya, Satreskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku pembobolan brankas di Universitas Abdul Halim Mojokerto. Akibat kejadian ini pihak kampus kehilangan uang 1,4 miliar rupiah. Sementara 5 remaja di Kota Makassar diamankan polisi saat hendak mencuri lantai plat aluminium dan besi di halte bus.

0: Inilah video viral saat seorang pengendara merekam sejumlah remaja yang membongkar dan mencuri plat aluminium dan besi di halte bus Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Para pelaku yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha mengejar dan menyerang warga yang langsung kabur. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar kembali menemukan 5 remaja yang tengah mencongkel plat besi halte. Kini 5 remaja telah berhasil diamankan. 5 remaja selanjutnya dibawa ke Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisaronggi terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat, namun saat sesampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku pencurian di SDN Cisaronggi Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Aksi pencurian tersebut terungkap pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisaronggi mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Atas kasus tersebut, S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. CCTV merekam aksi para pelaku yang berjumlah 5 orang masuk ke dalam Universitas Abdul Halim Mojokerto dan membobol brankas di ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur dengan cara berpencar hingga keluar Pulau Jawa. Akibat aksi pencurian ini, pihak kampus kehilangan uang sebesar 1,4 miliar rupiah. Dari catatan polisi, komplotan ini sudah beraksi berkali-kali di wilayah Jawa Timur. Petugas Satreskrim Polres Mojokerto pun akhirnya berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku di Klaten dan Pekanbaru Riau. Saat dilakukan penangkapan, salah satu pelaku sempat melawan dan terpaksa diberikan tindak tegas terukur oleh petugas Satreskrim Polres Mojokerto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral sebuah video memperlihatkan sejumlah warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur membakar burung hantu dalam keadaan hidup. Aksi tak terpuji itu dilakukan di hadapan anak-anak. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Viral sebuah video memperlihatkan sejumlah warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur membakar burung hantu dalam keadaan hidup. Aksi tak terpuji itu dilakukan di hadapan anak-anak. Sementara di lokasi lain, CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap petugas keamanan rumah susun di Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku diduga dalam kondisi mabuk. Baik saya kan. Ya kan. Kalau dia belum dong saya.

0: dinding mata.
1: Ibu ayah selalu gila.
2: Viral, aksi kejam sejumlah warga membakar hidup-hidup seekor burung hantu di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menuai kecaman. Ironisnya, aksi ini dilakukan di hadapan anak-anak. Dalam video yang beredar, terlihat burung hantu meronta dan berusaha keluar dari kobaran api. Video ini kemudian memicu kecaman masyarakat dan pecinta hewan. Saat ini, polisi sudah mengamankan 3 orang yang diduga terlibat. Ketiganya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Viral di media sosial, petugas keamanan rumah susun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban penganiayaan. Pelaku sempat akan melempar kursi ke arah korban yang sedang duduk di lantai. Pelaku kemudian menghajar korban hingga beberapa kali dan sempat akan menghantam korban dengan pot tanaman. Seorang warga yang datang kemudian melerai keributan dan mengajak pelaku untuk menjauh. Sayangnya, meski videonya telah viral, korban memilih tidak membuat laporan resmi ke polisi. Inilah detik-detik komplotan maling membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. 3 pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi ini terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai 3. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Dengan santainya, pria berbaju hitam ini masuk ke lingkungan SD Negeri Rapokaling 671 Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ini masuk ke perpustakaan dan langsung membongkar sebuah tas dan mengambil dompet berisi uang sebelum kabur meninggalkan sekolah. Aksi pelaku ini pun terekam CCTV. Korban yang merupakan petugas perpustakaan kehilangan uang tunai Rp300.000. Sementara itu, dompet beserta kartu-kartu di dalamnya ditemukan pengemudi ojek online tak jauh dari sekolah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Talo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tak terasa sudah

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Beni Darmawan. Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka ini. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya. Di antaranya, Presiden Kolombia menetapkan status darurat ekonomi untuk segera memulihkan perekonomian negaranya usai dilanda gempa dahsyat bermagnitudo 7,4. Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, setelah 9 tahun menjalani kasih. Presiden Kolombia menetapkan status darurat ekonomi untuk segera memulihkan perekonomian negaranya usai dilanda gempa dahsyat bermagnitudo 7,4. Sementara tim penyelamat dan relawan masih berupaya mencari korban selamat di antara puing-puing reruntuhan bangunan.
1: Pencarian korban gempa Kolombia telah memasuki hari ketiga. Salah satu wilayah yang terdampak parah, yakni Cali, dilaporkan sedikitnya 250 orang tewas akibat gempa bermagnitudo 7,4 itu. Tim penyelamat dan relawan berpacu dengan waktu untuk mencari korban selamat di antara reruntuhan dan puing-puing bangunan yang ambruk. Wali kota Cali, Alejandro Eder, menyebut kurang dari satu hari dari periode kritis 72 jam untuk menemukan korban yang masih selamat di antara puing-puing bangunan. Sejumlah alat berat dan truk juga dikerahkan ke sejumlah lokasi bangunan ambruk untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban yang dilakukan tim penyelamat serta relawan. Sementara itu, Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella, menetapkan status darurat ekonomi pada Rabu. Status darurat ekonomi ini ditetapkan bukan sekadar untuk bantuan asing saja, namun juga mencakup langkah-langkah pemulihan ekonomi untuk mendorong investasi, mengurangi hambatan dalam pengembangan proyek-proyek, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di wilayah-wilayah yang terdampak.
2: He decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.
1: Lebih lanjut, De La Espriella menyebut hingga Rabu, jumlah korban tewas akibat gempa magnitudo 7,4 mencapai 265 jiwa dan 496 orang masih dinyatakan hilang. Pemerintah Kolombia pun masih fokus pada pencarian korban hilang.
0: Tim penyelamat terus berpacu dalam pencarian korban selamat di antara reruntuhan gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada hari Senin lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas. Koresponden CNN, Reid Binion, melaporkan informasinya untuk Anda.
3: Colombia's president on Tuesday touring areas devastated by the massive earthquake that rocked the country Monday. The government declaring a national disaster as the nation's army deploys forces to the most gravely devastated areas. Some areas hard to reach, including near the quake's epicenter, have yet to receive help, according to one indigenous leader. A United Nations official says distribution of food is critical in the coming days. World leaders are offering assistance. And so are aid groups.
4: We've already deployed a team. They're already on the ground. The devastation is vast and it covers a large geographical area.
3: Volunteers in the U.S. also doing what they can to help.
5: Just trying to help out, you know, whoever might need it.
3: Those relief efforts coming amid ongoing rescue efforts. Emergency responders racing to find people still buried under the rubble. Volunteers aiding in the daunting task of locating survivors. Video shows the moment.

0: An infant was pulled from the wreckage of an apartment building. One of the rescuers said he and several other civilians helped save the child after he heard someone under the rubble calling for help. The assistance from volunteers coming as first responders need all the help they can get amid the massive rescue effort. Crews also utilizing specialized search and rescue dogs that Colombian police say are playing a key role. I'm Reid Binion reporting.
1: Sejumlah negara tetangga seperti El Salvador dan Peru telah mengirimkan bantuan bahan pokok serta obat-obatan untuk korban gempa Kolombia. Pemerintah Kolombia sendiri membuka diri menerima segala bentuk bantuan internasional.
2: Bantuan untuk korban gempa Kolombia berdatangan dari sejumlah negara tetangga. El Salvador telah memberangkatkan pesawat yang membawa 51 ton pasokan bantuan dari Bandara Internasional San Oscar Arnulfo Romero y Galdames pada Rabu dini hari waktu setempat. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyebut nantinya masih akan ada penerbangan kedua untuk mengirim bantuan ke Kolombia dengan total 100 ton bantuan kemanusiaan meliputi bahan makanan hingga perlengkapan medis bagi korban yang terdampak. Sebelumnya, pemerintah Peru juga telah mengirimkan bantuan berupa bahan pokok serta obat-obatan sebanyak 12 ton pada Selasa. Presiden Peru Keiko Fujimori tampak meninjau langsung pengiriman bantuan dengan menggunakan pesawat militer di Bandara Callao. Selain bantuan bahan pokok dan obat-obatan, Peru juga mengerahkan tim penyelamat terlatih untuk membantu pencarian korban gempa.
3: Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo Espriella, a su gobierno, pero además de esta solidaridad, hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un envío. En este primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria.
2: Pemerintah Kolombia pun menyatakan siap menerima bantuan internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, pada Rabu.
4: No hemos excluido absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
2: Selain bantuan makanan dan obat-obatan, Kolombia juga terbuka untuk bantuan tenaga penyelamat. Namun untuk bantuan tim penyelamat, Kolombia hanya menerima bantuan dari negara yang memiliki sertifikat internasional.
1: Kita ke informasi lainnya, sejumlah bencana banjir melanda wilayah Asia. Di India, banjir bandang menerjang hingga menyeret jembatan dan alat berat. Sementara seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina.
5: Detik-detik mencekam saat hujan ekstrim memicu banjir bandang di Nithi Valley, Uttarakhand, India pada Senin lalu terekam kamera amatir. Arus air dan material lumpur meluncur deras menyusuri lembah sebelum menerjang jembatan di kawasan tersebut. Kuatnya arus membuat jembatan baja terseret, sementara alat berat di sekitar lokasi ikut dihantam banjir. Operator alat berat terlihat berusaha menyelamatkan diri sesaat sebelum derasnya arus menerjang dan menyeret alat tersebut. Insiden alam ini membuat sejumlah jalan rusak serta akses transportasi terganggu. Tidak ada laporan korban jiwa, namun hujan deras masih meningkatkan resiko banjir bandang dan longsor susulan. Momen dramatis terekam kamera saat seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina. Seorang pria terlihat bertahan di atas struktur beton sementara air mengalir kencang dan berputar di sekelilingnya. Petugas bersama warga berupaya mendekat sebelum melemparkan rompi pelampung dan memasang tali pengaman kepadanya. Setelah itu mereka menarik tali secara bersama-sama hingga korban mencapai tepian yang aman. Pria ini kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi, ia jatuh ke air saat hujan deras lalu terjebak di atas struktur beton tersebut. Banjir parah masih melanda Yuan, Zhejiang, China setelah sisa topan Dolphin membawa hujan deras ke wilayah pesisir tersebut. Rekaman warga pada Rabu 12 Agustus memperlihatkan jalanan dan kawasan perkotaan tergenang air dalam kondisi cuaca yang buruk. Pemerintah Yuan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan merah untuk badai pada Rabu pagi, menyusul derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini. Meski topan Dolphin sudah melemas setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, sisa sistem badainya masih membawa uap air tropis jauh ke daratan sehingga resiko banjir tetap tinggi.
1: Dua prajurit Amerika Serikat tewas saat helikopter militer Apache Angkatan Darat Amerika Serikat jatuh dan terbakar di Texas. Sementara 17 orang tewas saat dua bus pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir.
2: Sebuah helikopter serang milik militer Amerika Serikat jatuh hingga terbakar di sebuah ladang di Texas pada Rabu. Dua pilot helikopter tewas akibat insiden itu. Rekaman video dari lokasi kejadian memperlihatkan kepulan asap membumbung dari area luas lahan rumput yang terbakar dan dipenuhi puing-puing helikopter yang jatuh. Pihak Fort Hood mengonfirmasi helikopter yang jatuh itu merupakan helikopter serang AH-64 dan menewaskan dua prajurit. Namun identitas kedua korban belum diungkapkan sambil menunggu pemberitahuan kepada pihak keluarga. Jumlah orang tewas dan 31 orang lainnya terluka saat dua bis yang membawa pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir pada Selasa. Menteri Kesehatan Mesir Khalid Abdel Ghaffar menyatakan para korban mengalami berbagai cedera termasuk patah tulang, luka robek, dan pendarahan internal. 10 orang telah diperbolehkan pulang sementara yang lainnya masih dirawat di rumah sakit termasuk 7 orang dalam kondisi kritis. Iring-iringan ambulans pun terlihat meninggalkan rumah sakit untuk membawa jenazah para korban tewas menuju desa-desa di sekitar Provinsi Ismailia untuk proses pemakaman. Sedikitnya 44 orang tewas setelah sebuah kapal feri penumpang terbalik di sebuah danau di Zimbabwe pada Selasa. Dari hasil penyelidikan mengindikasikan kapal itu kelebihan jumlah muatan serta terbalik akibat angin kencang di Danau Kariba. Kapal feri itu diketahui dapat menampung maksimal 90 penumpang. Namun saat kejadian diperkirakan terdapat lebih dari 120 penumpang berada di dalam kapal feri tersebut. Sejauh ini 67 orang berhasil diselamatkan yang langsung mendapatkan perawatan medis.
1: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka ini. Informasinya selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now. Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka ini saat bulan menutupi matahari hingga membuat siang hari sejenak disapu kegelapan.
5: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan. Di Spanyol, gerhana matahari total terlihat di sejumlah wilayah utara negara itu. Warga dan turis berkumpul di berbagai lokasi mengenakan kacamata khusus untuk menyaksikan saat langit berubah gelap dan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Momen ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat di Eropa Barat dalam 27 tahun. Beralih ke Paris, Prancis, warga menyaksikan gerhana sebagian dengan latar Menara Eiffel. Bulan menutupi sebagian besar wajah matahari, membuat langit dan sederet monumen ikonik Paris disaput bayangan dalam sesaat. Warga memenuhi atap gedung dan taman sambil mengenakan kacamata gerhana untuk menyaksikan fenomena langit tersebut. Sementara di Italia, sejumlah warga menyaksikan gerhana sebagian dari pantai Fregen, tak jauh dari Roma. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan saat bulan perlahan melintasi matahari dan membuat cahaya siang meredup. Meski langit sempat tertutup awan dan gerimis, fenomena ini tetap menarik perhatian warga hingga matahari terbenam. Fenomena gerhana 12 Agustus ini juga terlihat secara parsial di sejumlah wilayah lain di belahan bumi utara. Sementara di Indonesia, gerhana matahari total tersebut tidak dapat diamati.
1: Gerhana matahari total yang terjadi di sebagian besar Eropa membuat sejumlah pecinta astronomi dan peneliti memiliki cara unik untuk menikmati fenomena alam ini, yaitu dengan terbang langsung menggunakan pesawat khusus dari Madrid, Spanyol. Suasana antusias terlihat saat para penumpang menaiki pesawat khusus di Bandara Madrid, Spanyol. Pesawat ini sengaja diterbangkan menuju arah utara, tepatnya di atas kawasan Valencia, untuk mendapatkan posisi terbaik saat gerhana matahari berlangsung, tanpa terhalang awan. Penerbangan khusus ini juga melibatkan tim peneliti dari Celios yang memanfaatkan momen untuk mempelajari bentuk dan struktur korona matahari. Mendapatkan kesempatan untuk melihat gerhana matahari dari ketinggian jadi pengalaman sekali seumur hidup yang tidak terlupakan bagi para penumpang.
6: Es que es único, o sea, y más desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o no, diferente.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang kebijakan imigrasi. Trump menandatangani dua perintah eksekutif yang menargetkan birthright citizenship atau kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di Amerika Serikat sekaligus membidik praktik birth tourism. Donald Trump menilai kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir telah disalahgunakan dan menyebut kebijakan ini awalnya ditujukan untuk anak-anak para pelayan setelah perang saudara Amerika. Perintah eksekutif terbaru memperluas kategori orang yang disebut tidak berhak memperoleh kewarganegaraan, termasuk kelompok tertentu yang terkait kepentingan pemerintah asing. Trump juga menargetkan birth tourism, yaitu praktik warga asing datang ke Amerika dengan visa turis untuk melahirkan dan mendapatkan kewarganegaraan bagi anaknya. Pemerintah Amerika akan memperketat pemberian visa dan menindak jaringan yang dianggap mengorganisir praktik ini. Upaya peningkatan keamanan maritim kini makin berfokus pada pengembangan alat utama sistem senjata otonom. Dalam sebuah uji coba demonstrasi patroli, dua armada drone laut Taiwan berhasil memperagakan strategi untuk menghalau kapal asing di kawasan perairan selatan Taiwan. Integrasi perangkat lunak pintar ini memungkinkan operasional pertahanan dilakukan secara multiplatform di darat, laut, dan udara tanpa memerlukan banyak personil.
7: Produsen drone Taiwan Thunder Tiger bersama perusahaan AI Amerika Serikat Shield AI melakukan percobaan perdana kawanan drone laut otonom di Pingtung, Taiwan Selatan. Uji coba dua kapal tanpa awak tipe SeaShark 600 dan SeaShark 800 ini menggunakan sistem otonom pintar bernama HiveMind yang meningkatkan kapabilitas pertahanan serta memberi pilihan strategis dalam pengambilan keputusan militer.
8: I think what we are doing now here is to help upgrade or to help enhance the defense capabilities. And by combining and integrating software onto these hardware platforms, we are seeing a great return of investment because it offers better options for the decision makers whenever there are decisions to made. And so we believe that the software-defined capabilities is in critical element for future defense policies.
7: Kemampuan sistem otonom pintar ini menjadi solusi strategis bagi Taiwan yang memiliki wilayah perairan luas dan membutuhkan pengawasan maritim secara masif.
9: Oh,当然我们台湾四面环海啊，这个要来那个关照的区域非常的广大哦，所以这种蜂群的一个战略哦，以及这个AI自主这个无人哦，就像我们今天 看到的这样子是多平台可以这个多功能，然后未来这个是海陆空这样的一个情境。Pengembangan
7: teknologi ini tidak hanya berfokus pada visi kendaraan tanpa awak, karena pengelolaan integrasi multidomain dibutuhkan sistem AI dukungan agar operator dapat merespon ancaman secara cepat.
9: 然后需要像这个 AI 的一个系统哈，来应付哈。其实并不是只是会做这个无人载具的平台哦，所以我们需要相关的这个 AI 的搭配的技术，才可以让这个操作人员很快的，很快的可以进入状况。
7: Percobaan berhasilnya penghalauan kapal target di perairan Pingtung ini menjadi tonggak integrasi teknologi otonom militer Taiwan. Pengembangan lebih lanjut dipersiapkan untuk mengelola sistem armada tanpa awak secara lintas matra, baik darat, laut, maupun udara di masa depan.
1: Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, setelah 9 tahun menjalin kasih. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now. Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, setelah 9 tahun menjalin kasih. Pernikahan Ronaldo dan Georgina dikabarkan berlangsung tertutup di Portugal.
2: Cristiano Ronaldo resmi menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, dalam sebuah upacara sipil di Portugal pada Selasa. Pernikahan itu terkonfirmasi dari unggahan Ronaldo dan Georgina di media sosial Instagram. Keduanya mengunggah foto simbolik jari manis berbalut cincin emas. Prosesi pernikahan Ronaldo dan Georgina diketahui digelar di Casais, sebuah resor pantai sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Kelima anak Ronaldo disebut hadir dalam upacara tersebut. Resepsi pernikahan keduanya memang diselenggarakan tertutup hanya bagi orang-orang terdekatnya saja. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu pada 2016 lalu. Keduanya pertama kali tampil secara resmi di publik saat Red Carpet Best FIFA Football Awards di Zurich pada Januari 2017. Tiga bulan kemudian, Cristiano Ronaldo perdana mengunggah foto bersama Georgina di Instagram. 9 tahun menjalin hubungan, pasangan ini hidup bersama 5 buah hati mereka. Ronaldo saat ini masih terikat kontrak bersama klub Arab Saudi Al Nassr. Penyerang 41 tahun itu masih mengejar rekor mencetak 1000 gol dalam karirnya.
1: Dunia perfilman kembali mencatat pencapaian luar biasa. Film The Odyssey sukses menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 minggu setelah dirilis. Di saat yang sama, film Kung Fu Soccer juga mencuri perhatian dengan keberhasilannya memuncaki klasemen box office di China.
10: Film The Odyssey karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun rupiah. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak dirilis. Film yang dibintangi Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus tersebut telah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat atau 7,6 triliun rupiah dari pasar domestik. Sementara pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar Amerika Serikat atau 10,3 triliun rupiah, sehingga totalnya mencapai 1.008 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,9 triliun rupiah. Pencapaian tersebut menjadikan The Odyssey film pertama Nolan sejak The Dark Knight Rises yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari mendatang, film tersebut diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. The Odyssey mengisahkan perjalanan pulang Odysseus, Raja Ithaca, yang berusaha pulang setelah Perang Troya berakhir. Film komedi olahraga garapan Stephen Chow, Kung Fu Soccer, resmi menembus pendapatan 2,2 miliar yuan atau setara dengan 5,83 triliun rupiah pada hari ke-26 penayangannya di bioskop China. Capaian fantastis ini mengukuhkan posisi film yang tayang di China sejak 11 Juli ini sebagai jawara box office musim panas 2026 sekaligus film terlaris kedua di daratan China sepanjang tahun ini. Keberhasilan film ini tak lepas dari tangan dingin Stephen Chow yang bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis naskah. Kung Fu Soccer menceritakan kapten, penyerang bintang, dan mentor tim sepak bola wanita Imei yang memadukan jurus kung fu dalam pertandingan di turnamen besar.
1: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Benny Dermawan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.

0: Operasi pemberantasan narkoba kembali digelar BNN bersama BNN Kota Jakarta Utara di Kampung Bahari Tanjung Priok Kamis pagi. Operasi dengan mengerahkan 350 personel ini menyusul penangkapan buronan berinisial MR atau Bos Gendut di sebuah salon kecantikan kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu malam. MR merupakan DPO kasus 98 kg sabu, logam mulia, dan uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. Saat penggeledahan, petugas sempat mendapatkan perlawanan dengan lemparan batu dan petasan hingga satu petugas terluka. Petugas kemudian melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam operasi ini, petugas mengamankan barang bukti lain termasuk uang tunai, BPKB, telepon seluler dan satu unit mobil serta dua orang yang diduga terkait jaringan tersebut. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dan perhitungan seluruh barang bukti yang diamankan.
1: Kira-kira tadi malam pukul 9, kami berhasil menangkap pelaku yang kami surveilen dari Kampung Bahari menuju satu lokasi yang ada di Mangga Besar, di salon kecantikan yang ada di sana. Kemudian kita bisa mengamankan satu orang yang bersama-sama yang bersangkutan, termasuk DPO atau buronan yang kita dapatkan tadi malam, atas nama MR atau Bos Gendut yang dikenal di Kampung Bahari.
0: Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali akan memberikan penghargaan kepada prajurit TNI AL, terutama Kri Kerambit 627, unsur gugus tempur laut Guspur Lako Armada 1 yang berhasil mengungkap 1,3 ton narkotika jenis ketamin masuk ke perairan Tanjung Berakit Bintan, Kepulauan Riau. Pernyataan disampaikan Laksamana TNI Muhammad Ali saat menghadiri pemusnahan barang bukti 1,3 ton narkotika jenis ketamin di Makoko Daerah 4 Batam Kepri pada Rabu siang. KSAL menyebut ABK KRI Kerambit 627 unsur Guspur Lako Armada 1 akan mendapat penghargaan termasuk kenaikan pangkat dan percepatan sekolah bagi perwira.
2: Oh, biasanya sih kita akan usulkan untuk yang ABK-nya KRI Kerambit itu, untuk ABK mungkin bisa sampai kenaikan pangkat luar biasa. Kalau perwira mungkin sekolah dipercepat, adalah ada reward-reward lain yang kita berikan. Ya, kita akan perketat ya, nanti Kodairal 4 maupun Armada 1 semuanya fokus di sini.
0: Pengungkapan 1,3 ton ketamin dengan nilai peredaran diperkirakan hingga 4,55 triliun rupiah ini sebagai hasil penindakan tim gabungan terhadap kapal MV King Sun berbendera Tanzania di perairan Tanjung Berakit Bintan 6 Agustus 2026. Operasi berdasarkan analisis intelijen cukai selama 3 bulan dan informasi lintas negara yang ditindaklanjuti bersama BNN RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Polda Metro Jaya masih mendalami potensi pidana dalam tantangan hafalan Al-Quran dengan imbalan minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terduga pelaku diketahui merupakan pengunjung festival musik tersebut. Apa motif aksi challenge tersebut dan sanksi apa yang berpotensi menjerat pelaku? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura jadi korban penculikan untuk memeras orang tuanya. Adapun di Jakarta Timur, seorang maling mengembalikan dua ponsel curian setelah korbannya terbangun dari tidur.
1: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawi, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hilang selama 12 hari seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra. Warga desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali lantaran di dalam sumur tua tersebut ada seekor ular kobra. Ular berbisa tersebut beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban. Agar tidak ada korban lain saat proses evakuasi, tim SAR akhirnya memutuskan kobra harus ditangkap terlebih dahulu. Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Aam Amelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diautopsi dan memutuskan segera memakamkannya.
2: Karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa, yaitu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu, kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
0: Polisi membubarkan balapan liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan Veteran Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Polisi menjaring dua motor dari pelaku balap liar dan masih di Makassar, polisi mengungkap aksi seorang mahasiswa yang berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah. Uang itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya.
3: Aparat dari tim Opsnal Sat Intelkam Polrestabes Makassar harus mengeluarkan tembakan peringatan saat membubarkan balapan liar di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang pada Rabu malam. Para pembalap liar langsung kocar-kacir dan melarikan diri untuk menghindari kejaran petugas. Mereka bahkan nekat melawan arus lalu lintas agar tak tertangkap. Dari hasil pengejaran, polisi membekuk dua remaja bersama sepeda motornya. Hasil pemeriksaan, kedua remaja ini bukan warga kota Makassar, melainkan berasal dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Goa.
4: Warga dari Makassar atau bagaimana?
5: Jadi tidak ada warga Makassar, mereka semua dari luar daerah. Ada yang dari Bantaeng, dari Goa, kemudian dari daerah lain.
4: Oke, ini kondan motornya sendiri juga tidak lengkap dan surat-suratnya tidak ada atau bagaimana?
5: Jadi memang sengaja untuk balap liar karena motornya tidak ada yang dilengkapi dokumen, kemudian semua sudah di racing.
3: Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, dua sepeda motor dan pengendaranya diserahkan ke unit lantas Polsek Mamajang. Tim URC Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar mengamankan seorang mahasiswa EE pada Rabu pagi. EE ditemukan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan orang tuanya setelah kehilangan kontak dengan EE. Orang tua EE mengaku menerima pesan dari seseorang terkait utang sebanyak 90 juta rupiah. Pengirim pesan meminta uang itu segera dan mengancam akan menghabisi nyawa EE jika keinginannya tak dipenuhi. Faktanya, EE tidak diculik atau disekap. Mahasiswa ini diduga membuat skenario penculikan terhadap dirinya untuk memeras orang tuanya. Uang tersebut rencananya akan digunakan EE untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya.
6: Dengan kebutuhan sehari-hari kehidupan hedonnya, sehingga muncul pemikiran untuk mendapatkan uang dari orang tuanya dengan cara memeras orang tuanya dengan berpura-pura bahwa dia sementara diculik dan disekap.
3: Polisi masih melakukan pendalaman untuk menentukan apakah perkara akan dilanjutkan secara hukum atau dilakukan pembinaan. Polisi juga menunggu orang tua pelaku untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo oleh tim forensik telah selesai dilakukan pada Rabu siang. Tim telah mengambil sampel hampir seluruh bagian tubuh korban untuk diperiksa di laboratorium. Diperkirakan hasil otopsi serta hasil laboratorium dan DNA itu akan selesai selama 2-3 minggu ke depan.
3: Setelah bekerja selama 3,5 jam, tim Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, PDFMI, berhasil melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim memeriksa seluruh bagian tubuh korban yang telah dimakamkan pada 23 Juli lalu. Hampir seluruh bagian tubuh Sutrimo diambil untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium forensik maupun akademik. Termasuk juga pemeriksaan toksikologi, jaringan, dan DNA. Pemeriksaan lanjutan inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk mengetahui penyebab dari kematian Sutrimo.
7: Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh kami kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya, nanti akan dilakukan oleh puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan.
3: Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus kematian Sutrimo ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, hasil ekshumasi ini nantinya akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat proses penyidikan di Treskrimum Polda Metro Jaya.
8: Dari hasil laporan hasil penyelidikan tersebut, diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup.
3: Dengan hasil ekshumasi ini, diharapkan simpang siur kematian Sutrimo bisa terjawab. Apakah korban meninggal dengan cara wajar atau tidak wajar? Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Dalam situasi ekonomi saat ini, pedagang dan pembeli sama-sama dibikin pusing dengan harga pangan yang tinggi. Harga daging sapi salah satunya terpantau masih bertahan di kisaran Rp150.000 per kilogram dan membuat omset pedagang anjlok hingga 60%. Tak hanya daging sapi, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen menjerit.
9: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
10: Pasti daya belinya berkurang karena harganya terlalu tinggi, omset berkurang.
11: Kurang lebih berapa persen sih Pak dari hari yang biasa-biasa harga biasa itu?
10: 60% lah.
9: Secara nasional, harga daging sapi murni berkisar Rp142 hingga Rp150.000 per kilogram atau masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya beli masyarakat kembali naik dan omset pedagang tidak terus menurun. Sementara di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga ikan asin yang naik juga dikeluhkan pembeli dan pedagang. Kenaikan harga antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram terjadi pada semua jenis ikan asin. Di pasar ini, harga ikan asin sebelumnya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bagi konsumen, naiknya harga ikan asin ini memberatkan ekonomi mereka.
12: Jelas keberatan.
13: Alasannya kenapa, Bu?
12: Alasannya karena kondisi ekonomi sekarang kan sudah tidak memungkinkan masalah. Mungkin buat kelas menengah ke atas ya, mungkin dia tidak keberatan. Tapi buat kami menengah ke bawah ya keberatan.
9: Menurut pedagang, kenaikan harga ikan asin ini sudah berlangsung cukup lama. Turunnya daya beli masyarakat membuat omset pedagang anjlok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akibat kekeringan yang berlangsung sekitar 3 bulan, warga di Desa Bojong Cilacap kini bergantung pada bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu akibat kemarau, tanaman para petani di kawasan tanah datar Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kekurangan air dan diserang hama.
1: Kedatangan mobil tangki bantuan dari BPBD Cilacap yang membawa air bersih langsung diserbu warga Desa Bojong, Kecamatan Kawenganten, Kamis siang. Krisis air bersih ini telah dialami warga desa ini selama hampir 3 bulan. Bantuan air bersih menjadi tumpuan warga untuk keperluan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, mereka harus mengambil air dari sumur yang berjarak sekitar 1 km. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 33 desa di 13 kecamatan yang terdampak kekeringan serta mengalami krisis air bersih.
14: Sampai dengan hari kemarin, kita sudah mendistribusikan air bersih tentunya bersama stakeholder terkait ya. Jumlahnya sekitar 251 tangki air bersih atau setara dengan jumlah 1.317 liter air yang tersebar di 13 kecamatan dan 33 desa sampai dengan hari kemarin.
1: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat sebagian wilayah mengalami kekeringan ekstrim seperti yang terjadi di kawasan tanah datar Kabupaten Kutai Kartanegara. Dampak kemarau membuat para petani hortikultura menggunakan mesin pompa untuk menyedot air dari sungai yang surut. Selain kekurangan air, warga juga menghadapi serangan hama pada tanaman cabai dan tomat yang ditanam.
15: Penyakit juga menyerang lebih daripada 1, 2, 3. Ini kemarin kan ada 3 hama yang menyerang. Ada kutu kebul, trip, sama tungau.
1: Sebagian petani cabai terpaksa membongkar lahan lebih awal dan menggantinya dengan tanaman lain yang butuh sedikit air. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai selatan di Pulau Jawa. Seperti yang terjadi di Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah perahu di dermaga Pamayang Sari bertabrakan dihantam gelombang. Hal serupa juga terjadi di Pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter hingga merusak sejumlah kapal nelayan.

Gelombang tinggi ini melanda pantai selatan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Tinggi gelombang hingga di atas 2 meter dengan kecepatan angin 8 knot. Sejumlah video warga pun merekam ganasnya terjangan gelombang. Meski dipatasi bebatuan kokoh, gelombang turut menghantam dermaga Pemayang Sari. Puluhan perahu nelayan yang terparkir saling berbenturan terbawa arus yang kuat. Kepanikan juga sempat terjadi di sekitar pantai Cipatuja dan Cikalong. Sejumlah nelayan yang berusaha mengevakuasi perahu mereka harus berlarian akibat gelombang tinggi datang menghantam.

0: Ombak setinggi 2,5 hingga 3 meter memaksa para nelayan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kapal serta peralatan melaut mereka. Akibat kejadian ini, 10 kapal mengalami kerusakan. Berbagai peralatan melaut seperti mesin, jerigen bahan bakar, hingga jaring ikan diangkut menjauh dari bibir pantai. Meski tidak semuanya berhasil diselamatkan.
1: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam. Dan beberapa kapal untuk saat ini sudah dievakuasi ke atas dermaga.
0: Hingga kini para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan gelombang. Mereka berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek langsung proyek pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang telah mencapai progres 97,99%. Selengkapnya sesaat lagi.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi viral di Bogor, Jawa Barat. Pertandingan sepak bola antar kampung berubah ricuh akibat sejumlah supporter tak terima keputusan wasit. Sementara di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton Karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans.
7: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duam Panua, Pinrang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba, seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
8: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
7: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini tetap berjalan dengan meriah. Kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uru, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tak terima keputusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Pada Rabu, salah satu wasit di pertandingan itu melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian sekaligus membantah adanya korban tewas dalam kejadian ini.
9: Untuk terjadinya pengeroyokan memang betul adanya, mengalami luka-luka betul adanya. Tapi untuk meninggal dunia atau tewas itu saya pastikan hoax.
7: Korban berharap para pelaku menerima efek jera usai kerusuhan di pertandingan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beberapa waktu lalu viral di media sosial, seorang pasien Jaminan Kesehatan Nasional mengeluhkan waktu tunggu 8 jam karena keterbatasan ruangan high care unit di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari sekian banyak fasilitas kesehatan, bagaimana sebenarnya layanan RS rujukan BPJS? Berikut liputannya untuk Anda.
10: Sudah beberapa hari, Alfatri Rido Lahujeni meriang dan demam. Dari hasil cek darah di puskesmas, trombositnya turun. Rido yang berobat menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional kemudian dirujuk ke rumah sakit ditemani sang ibu. Setelah mendaftar dan dilakukan triase visual di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Rido dikategorikan dalam triase warna kuning. Pasien triase kuning adalah pasien dengan kondisi mendesak yang memerlukan penilaian dan penanganan cepat, namun tidak dalam ancaman nyawa segera. Rido kemudian mendapat pemeriksaan dari dokter. Berada sekitar 2 jam di IGD, ia selanjutnya dipindah ke ruang rawat inap. Beberapa tahun lalu, Rido yang pernah dirawat di sini juga menceritakan pelayanan yang baik dan tak menunggu lama.
11: Dari sekitar jam 10-an, 10-11-an, Pak.
12: Sekarang jam 12-an. Tak sampai lama kok, Mbak.
11: Bentar.
12: Ya, kiranya itu infusnya kan baru saja dipasang toh, yang tadi waktu masuk IGD. Nggak, itu belum habis, kita udah bisa dapat kamar. Jadi nggak nunggu lama-lama sih. Sejauh ini masih bagus. Soalnya dia udah 2 kali ini sih. Semoga jangan lagi. Dulu juga pernah 3 tahun yang lalu kan DB juga opname di sini. Iya, nggak ada masalah.
10: Di RS Unair, persentase pasien yang menggunakan JKN mencapai 85%, sementara 15% lainnya adalah pasien umum. Tak ada perbedaan pelayanan antara keduanya. Sesuai SOP, rata-rata total target waktu pasien di IGD sampai rawat inap selama 2 jam. Namun, untuk pasien triase merah dalam ancaman nyawa segera harus distabilisasi terlebih dahulu di IGD, sehingga SOP selama 2 jam tidak berlaku.
13: Pasti tidak dibedakan antara umum dengan BPJS dan kami ada standarnya. Yang kami utamakan lebih pada bagaimana menangani penyakitnya. Kalau memang gawat darurat dan belum layak untuk ditransport ke rawat inap, maka kami stabilkan dulu di gawat darurat atau di unit gawat darurat. Nah, ini yang menurut kami perlu diedukasi ke masyarakat bahwa ini sudah ditangani dengan baik, distabilisasi di gawat darurat bukan berarti tidak ditangani, tetapi sudah diberikan yang optimal, baru ketika stabil baru kita pindahkan ke unit rawat inap atau ICU.
10: Pada beberapa musim atau wabah, pasien bisa datang bersamaan, sementara ruangan terbatas. Pihak RS berupaya memberikan pelayanan di IGD seoptimal mungkin. Sementara pada kondisi tertentu saat pasien membutuhkan high care unit atau intensive care unit namun kebetulan penuh, pihak RS melakukan perawatan sementara di ruangan resusitasi IGD dan mengkomunikasikannya kepada pasien serta keluarga.
13: Pada beberapa musim biasanya ada beberapa outbreak, kadang-kadang memang pasien itu datang secara bersamaan, sementara di ruangan kami juga masih ada keterbatasan ruangan. Yang kami lakukan jelas melakukan pelayanan dulu di IGD seoptimal mungkin, kita stabilisasi pasien, kita edukasi, kita komunikasikan, kemudian kita upayakan secepat mungkin untuk kami rawat inapkan. Tapi pada kondisi tertentu di mana pasien memerlukan high care unit atau memerlukan ICU, di mana kebetulan ICU kita misalkan penuh, maka kami lakukan perawatan sementara di ruang resusitasi di unit gawat darurat. Dan itu selalu kami komunikasikan dan kami edukasi kepada pasien. Bila terpaksa, kami akan kerjasama dengan rumah sakit lain atau mencari HCU atau ICU rumah sakit lain yang mungkin lebih longgar.
10: Dengan adanya JKN, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan menjadi lebih mudah. Hal itu menyebabkan tingkat keterisian faskes cukup tinggi dan kebutuhan rawat inap, HCU atau ICU juga meningkat.
14: Sekali lagi, pelayanan berkualitas yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan ya ini yang bisa menjadi miskomunikasi di lapangan. Selalu itu pasien itu inginnya begitu, tapi yang dibutuhkan itu kalau misalkan operasi itu elektif, Pak. Misalkan memang bisa ditunggu 4 hari, memang itu antrian, ya ini memang yang dibutuhkan. Tapi kalau ini emergensi, seperti tadi, ini kita harus edukasi bersama-sama. Apa namanya, peserta atau masyarakat ini. Dan mengedukasinya jangan milih kayak kemarin, seperti dibilang milih empati. Saya juga kalau ngasih tahu ya, ini lah ya, apa namanya diterima. Karena bahasanya adalah bahasa rakyat ini kan, apa namanya, perlu. Tapi jangan berlebihan, bilang.
10: Sebelumnya, beberapa waktu lalu viral di media sosial, seorang pasien JKN mengeluhkan waktu tunggu 8 jam karena keterbatasan ruangan HCU di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keluhan itu mendapat hujatan dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Kanca Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Puluhan produsen drone nasional berpartisipasi dalam Indonesia Drone Expo 2026 di Kemayoran, Jakarta. Dari data Kementerian Perindustrian menunjukkan, produksi drone memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
15: Wahana udara tanpa awak alias drone ini terbang dengan cepat dan lincah. Sejurus kemudian, drone tersebut menjatuhkan muatannya berupa hulu ledak mortir. Drone bernama SA-6 ini mampu terbang sejauh 15 km dengan kecepatan 300 km per jam. Canggihnya, drone ini bisa mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk sistem kontrol penerbangannya.
16: Untuk AI sendiri kami dengan flight control ciptaan kami itu bisa kita lakukan customisasi untuk bisa melihat ataupun menggunakan AI dengan face recognition untuk memperlihatkan muka, ya deteksi muka atau deteksi mana musuh, mana teman, seperti itu.
15: Drone ini merupakan karya anak bangsa asal Yogyakarta yang ikut dipamerkan dalam ajang Indonesia Drone Expo di Kemayoran, Jakarta. Dalam pameran tersebut, setidaknya ada 20 produsen drone nasional memamerkan produk mereka. Sebagai sistem senjata, drone memang semakin naik daun. Pada perang Iran melawan Amerika dan Israel, makin menunjukkan nilai strategis drone tempur. TNI sendiri sejatinya telah menggunakan drone tempur berbagai jenis sejak lebih dari 10 tahun lalu. Hanya saja, penggunaan drone masih belum terintegrasi antar matra.
17: Kalau kita terpecah-pecah, AU sendiri, laut sendiri, darat sendiri, ini akan sulit, akan terpecah-pecah. Tapi kalau kita sudah memiliki satu kesatuan komando, satu kesatuan yang terintegrasi, ya diharapkan semua misi operasi itu bisa berjalan dengan sangat baik. Sehingga interoperability bisa tercapai di situ.
15: Dari sisi ekonomi, drone memiliki potensi yang tinggi. Data dari Kementerian Perindustrian menyebutkan, ekspor drone nasional pada tahun 2026 hingga Agustus tercatat senilai 2,15 juta dolar Amerika. Namun demikian, jumlah ini masih timpang dibandingkan nilai impor drone yang mencapai 30 juta dolar Amerika. Karena itulah sejatinya prospek pasar drone tanah air masih terbuka lebar. Tantangan sesungguhnya adalah tidak adanya peta jalan dan grand design industri drone nasional.
18: List-nya atau standarnya juga kita belum tahu seperti apa. Nah, kalau ke depan kita mungkin diskusi-diskusi seperti ini kita adakan lagi, itu bisa mengerucut, oh ini loh, Angkatan Laut butuhnya drone kemampuan sekian kilometer radiusnya, kemudian standar untuk komunikasinya seperti apa, kemudian di Angkatan Darat seperti apa. Beberapa itu kan bisa kita satukan. Nah, itu nanti bagi industri lokal, bagi manufaktur drone lokal sangat bagus untuk pengembangan mereka selanjutnya.
15: Teknologi dan industri drone sangat penting untuk dikuasai pemain dalam negeri. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, kemandirian pertahanan dan kedaulatan nasional juga semakin terjaga. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Halo. Good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
19: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan

0: 15 Agustus 2021, pasukan Taliban memasuki ibu kota Kabul nyaris tanpa perlawanan dan menguasai istana kepresidenan. Pemerintahan sebelumnya yang disebut didukung Barat runtuh, sementara Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu, eksodus besar-besaran ribuan warga pun terjadi. Keputusan terlihat di Bandara Kabul. Warga berusaha keluar dari Afghanistan dengan berbagai cara. Bahkan ada yang tidak segan menyerahkan bayi ke tentara Amerika Serikat. Pada 30 Agustus 2021, pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Kabul dan mengakhiri perang selama 20 tahun. Menjadi penguasa, Taliban kemudian membentuk pemerintahan baru dan menjanjikan keamanan serta kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, Afghanistan justru dihadapkan pada krisis ekonomi, kelaparan, serangan kelompok ISIS, dan bencana alam yang menelan ribuan korban. Bagi perempuan, pergantian kekuasaan membawa serangkaian pembatasan. Awalnya, mahasiswa dan mahasiswi masih diizinkan belajar dengan pembatas di dalam kelas. Namun pada Mei 2022, perempuan diperintahkan menutup wajah di tempat umum. 7 bulan kemudian, Taliban melarang perempuan menempuh pendidikan universitas. Sekolah menengah bagi anak perempuan juga tetap ditutup. Setelah 5 tahun sejak Taliban berkuasa, UNESCO memperkirakan 2.400.000 anak perempuan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah. Jumlahnya bertambah 200.000 orang dalam 1 tahun.
1: Restriction on women continuing to higher education means, of course, fewer women will be able to qualify as teachers also in the coming years, which are the main pillars of response and education for children. This is a complete vicious cycle.
0: Pada Juli tahun 2025, Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat penangkapan terhadap 2 pemimpin Taliban atas dugaan persekusi terhadap perempuan dan anak perempuan. Namun kerusakan sudah terlanjur terjadi.
1: When we zoom down in the situation of education in Afghanistan, we also see that over 90% of 10-year-olds in Afghanistan cannot read and understand a simple paragraph, a simple age-appropriate text. And that highlights the huge gap in the quality of education that currently is provided in Afghanistan.
0: 5 tahun Taliban berkuasa, bukan hanya wajah pemerintahan Afghanistan yang berubah. Masa depan 1 generasi perempuan kini ikut dipertaruhkan.
2: Sejumlah negara tetangga seperti El Salvador dan Peru telah mengirimkan bantuan bahan pokok serta obat-obatan untuk korban gempa Kolombia. Pemerintah Kolombia sendiri membuka diri menerima segala bentuk bantuan internasional.
3: Bantuan untuk korban gempa Kolombia berdatangan dari sejumlah negara tetangga. El Salvador telah memberangkatkan pesawat yang membawa 51 ton pasokan bantuan dari Bandara Internasional San Oscar Arnulfo Romero y Galdames pada Rabu dini hari waktu setempat. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyebut nantinya masih akan ada penerbangan kedua untuk mengirim bantuan ke Kolombia dengan total 100 ton bantuan kemanusiaan meliputi bahan makanan hingga perlengkapan medis bagi korban yang terdampak. Sebelumnya, pemerintah Peru juga telah mengirimkan bantuan berupa bahan pokok serta obat-obatan sebanyak 12 ton pada Selasa. Presiden Peru Keiko Fujimori tampak meninjau langsung pengiriman bantuan dengan menggunakan pesawat militer di Bandara Callao. Selain bantuan bahan pokok dan obat-obatan, Peru juga mengerahkan tim penyelamat terlatih untuk membantu pencarian korban gempa.
4: Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella, a su gobierno, pero además de esta solidaridad, hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un envío. En este primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria.
3: Pemerintah Kolombia pun menyatakan siap menerima bantuan internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, pada Rabu.
5: No hemos excluido absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
3: Selain bantuan makanan dan obat-obatan, Kolombia juga terbuka untuk bantuan tenaga penyelamat. Namun untuk bantuan tim penyelamat, Kolombia hanya menerima bantuan dari negara yang memiliki sertifikasi.

0: sertifikat internasional.
1: Tim penyelamat terus berpacu dalam pencarian korban selamat di antara reruntuhan gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada hari Senin lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas. Koresponden CNN, Reid Binion, melaporkan informasinya untuk Anda.
2: Colombia's president on Tuesday touring areas devastated by the massive earthquake that rocked the country Monday. The government declaring a national disaster as the nation's army deploys forces to the most gravely devastated areas. Some areas hard to reach, including near the quake's epicenter, have yet to receive help, according to one indigenous leader. A United Nations official says distribution of food is critical in the coming days. World leaders are offering assistance. And so are aid groups.
3: We've already deployed a team. They're already on the ground. The devastation is vast and it covers a large geographical area.
2: Volunteers in the U.S. also doing what they can to help.
4: Just trying to help out, you know, whoever might need it.
2: Those relief efforts coming amid ongoing rescue efforts. Emergency responders racing to find people still buried under the rubble. Volunteers aiding in the daunting task of locating survivors. Video shows the moment an infant was pulled from the wreckage of an apartment building. One of the rescuers said he and several other civilians helped save the child after he heard someone under the rubble calling for help. The assistance from volunteers coming as first responders need all the help they can get amid the massive rescue effort. Crews also utilizing specialized search and rescue dogs that Colombian police say are playing a key role. I'm Reid Binion reporting.
1: Dua prajurit Amerika Serikat tewas saat helikopter militer Apache Angkatan Darat Amerika Serikat jatuh dan terbakar di Texas. Sementara 17 orang tewas saat dua bus pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir.
0: Sebuah helikopter serang milik militer Amerika Serikat jatuh hingga terbakar di sebuah ladang di Texas pada Rabu. Dua pilot helikopter tewas akibat insiden itu. Rekaman video dari lokasi kejadian memperlihatkan kepulan asap membumbung dari area luas lahan rumput yang terbakar dan dipenuhi puing-puing helikopter yang jatuh. Pihak Fort Hood mengonfirmasi helikopter yang jatuh itu merupakan helikopter serang AH-64 dan menewaskan dua prajurit. Namun identitas kedua korban belum diungkapkan sambil menunggu pemberitahuan kepada pihak keluarga. Belas orang tewas dan 31 orang lainnya terluka saat dua bis yang membawa pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir pada Selasa. Menteri Kesehatan Mesir Khalid Abdel Ghaffar menyatakan para korban mengalami berbagai cedera termasuk patah tulang, luka robek, dan pendarahan internal. 10 orang telah diperbolehkan pulang sementara yang lainnya masih dirawat di rumah sakit termasuk 7 orang dalam kondisi kritis. Iring-iringan ambulans pun terlihat meninggalkan rumah sakit untuk membawa jenazah para korban tewas menuju desa-desa di sekitar Provinsi Ismailia untuk proses pemakaman. Sedikitnya 44 orang tewas setelah sebuah kapal feri penumpang terbalik di sebuah danau di Zimbabwe pada Selasa. Dari hasil penyelidikan mengindikasikan kapal itu kelebihan jumlah muatan serta terbalik akibat angin kencang di Danau Kariba. Kapal feri itu diketahui dapat menampung maksimal 90 penumpang. Namun saat kejadian diperkirakan terdapat lebih dari 120 penumpang berada di dalam kapal feri tersebut. Sejauh ini 67 orang berhasil diselamatkan yang langsung mendapatkan perawatan medis.
1: Sejumlah bencana banjir melanda wilayah Asia. Di India, banjir bandang menerjang hingga menyeret jembatan dan alat berat. Sementara seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina.
5: Detik-detik mencekam saat hujan ekstrim memicu banjir bandang di Nithi Valley, Uttarakhand, India pada Senin lalu terekam kamera amatir. Arus air dan material lumpur meluncur deras menyusuri lembah sebelum menerjang jembatan di kawasan tersebut. Kuatnya arus membuat jembatan baja terseret, sementara alat berat di sekitar lokasi ikut dihantam banjir. Operator alat berat terlihat berusaha menyelamatkan diri sesaat sebelum derasnya arus menerjang dan menyeret alat tersebut. Insiden alam ini membuat sejumlah jalan rusak serta akses transportasi terganggu. Tidak ada laporan korban jiwa, namun hujan deras masih meningkatkan resiko banjir bandang dan longsor susulan. Momen dramatis terekam kamera saat seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina. Seorang pria terlihat bertahan di atas struktur beton sementara air mengalir kencang dan berputar di sekelilingnya. Petugas bersama warga berupaya mendekat sebelum melemparkan rompi pelampung dan memasang tali pengaman kepadanya. Setelah itu mereka menarik tali secara bersama-sama hingga korban mencapai tepian yang aman. Pria ini kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi, ia jatuh ke air saat hujan deras lalu terjebak di atas struktur beton tersebut. Banjir parah masih melanda Yuan, Zhejiang, China setelah sisa topan Dolphin membawa hujan deras ke wilayah pesisir tersebut. Rekaman warga pada Rabu 12 Agustus memperlihatkan jalanan dan kawasan perkotaan tergenang air dalam kondisi cuaca yang buruk. Pemerintah Yuan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan merah untuk badai pada Rabu pagi, menyusul derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini. Meski topan Dolphin sudah melemah setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, sisa sistem badainya masih membawa uap air tropis jauh ke daratan, sehingga resiko banjir tetap tinggi.
1: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari hingga membuat siang hari sejenak disaput kegelapan.
5: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan. Di Spanyol, gerhana matahari total terlihat di sejumlah wilayah utara negara itu. Warga dan turis berkumpul di berbagai lokasi mengenakan kacamata khusus untuk menyaksikan saat langit berubah gelap dan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Momen ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat di Eropa Barat dalam 27 tahun. Beralih ke Paris, Prancis, warga menyaksikan gerhana sebagian dengan latar Menara Eiffel. Bulan menutupi sebagian besar wajah matahari, membuat langit dan sederet monumen ikonik Paris disaput bayangan dalam sesaat. Warga memenuhi atap gedung dan taman sambil mengenakan kacamata gerhana untuk menyaksikan fenomena langit tersebut. Sementara di Italia, sejumlah warga menyaksikan gerhana sebagian dari pantai Fregen, tak jauh dari Roma. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan saat bulan perlahan melintasi matahari dan membuat cahaya siang meredup. Meski langit sempat tertutup awan dan gerimis, fenomena ini tetap menarik perhatian warga hingga matahari terbenam. Fenomena gerhana 12 Agustus ini juga terlihat secara parsial di sejumlah wilayah lain di belahan bumi utara. Sementara di Indonesia, gerhana matahari total tersebut tidak dapat diamati.
1: Jelang pembacaan nota keuangan RAPBN 2027, pemerintah bersiap menentukan arah ekonomi tahun depan. Lalu seperti apa arah kebijakan APBN 2027? Mampukah target pertumbuhan tercapai? Saksikan dialognya malam ini di program Economic, menakar arah ekonomi RI di APBN 2027 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Usai sudah, Priam News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 5 tahun setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan, negara itu masih bergulat dengan krisis kemanusiaan, konflik keamanan, dan isolasi internasional. Di antara mereka yang paling terdampak adalah kaum perempuan. Jutaan anak perempuan kehilangan hak untuk bersekolah, sementara ruang gerak dan kesempatan bekerja terus dipersempit.
1: 15 Agustus 2021, pasukan Taliban memasuki ibu kota Kabul nyaris tanpa perlawanan dan menguasai istana kepresidenan. Pemerintahan sebelumnya yang disebut didukung Barat runtuh, sementara Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu, eksodus besar-besaran ribuan warga pun terjadi. Keputusan terlihat di Bandara Kabul. Warga berusaha keluar dari Afghanistan dengan berbagai cara, bahkan ada yang tidak segan menyerahkan bayi ke tentara Amerika Serikat. Pada 30 Agustus 2021, pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Kabul dan mengakhiri perang selama 20 tahun. Menjadi penguasa, Taliban kemudian membentuk pemerintahan baru dan menjanjikan keamanan serta kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, Afghanistan justru dihadapkan pada krisis ekonomi, kelaparan, serangan kelompok ISIS, dan bencana alam yang menelan ribuan korban. Bagi perempuan, pergantian kekuasaan membawa serangkaian pembatasan. Awalnya mahasiswa dan mahasiswi masih diizinkan belajar dengan pembatas di dalam kelas. Namun pada Mei 2022, perempuan diperintahkan menutup wajah di tempat umum. 7 bulan kemudian, Taliban melarang perempuan menempuh pendidikan universitas. Sekolah menengah bagi anak perempuan juga tetap ditutup. Setelah 5 tahun sejak Taliban berkuasa, UNESCO memperkirakan 2.400.000 anak perempuan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah. Jumlahnya bertambah 200.000 orang dalam 1 tahun.
2: Restriction on women continuing to higher education means, of course, fewer women will be able to qualify as teachers also in the coming years, which are the main pillars of response and education for children. This is a complete vicious cycle.
1: Pada Juli tahun 2025, Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat penangkapan terhadap 2 pemimpin Taliban atas dugaan persekusi terhadap perempuan dan anak perempuan. Namun kerusakan sudah terlanjur terjadi.
2: When we zoom down in the situation of education in Afghanistan, we also see that over 90% of 10-year-olds in Afghanistan cannot read and understand a simple paragraph, a simple age-appropriate text. And that highlights the huge gap in the quality of education that currently is provided in Afghanistan.
1: 5 tahun Taliban berkuasa, bukan hanya wajah pemerintahan Afghanistan yang berubah. Masa depan 1 generasi perempuan kini ikut dipertaruhkan.
0: Sejumlah negara tetangga seperti El Salvador dan Peru telah mengirimkan bantuan bahan pokok serta obat-obatan untuk korban gempa Kolombia. Pemerintah Kolombia sendiri membuka diri menerima segala bentuk bantuan internasional.
3: Bantuan untuk korban gempa Kolombia berdatangan dari sejumlah negara tetangga. El Salvador telah memberangkatkan pesawat yang membawa 51 ton pasokan bantuan dari Bandara Internasional San Oscar Arnulfo Romero y Galdames pada Rabu dini hari waktu setempat. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyebut nantinya masih akan ada penerbangan kedua untuk mengirim bantuan ke Kolombia dengan total 100 ton bantuan kemanusiaan meliputi bahan makanan hingga perlengkapan medis bagi korban yang terdampak. Sebelumnya, pemerintah Peru juga telah mengirimkan bantuan berupa bahan pokok serta obat-obatan sebanyak 12 ton pada Selasa. Presiden Peru Keiko Fujimori tampak meninjau langsung pengiriman bantuan dengan menggunakan pesawat militer di Bandara Callao. Selain bantuan bahan pokok dan obat-obatan, Peru juga mengerahkan tim penyelamat terlatih untuk membantu pencarian korban gempa.
4: Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella, a su gobierno, pero además de esta solidaridad, hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un envío. En este primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria.
3: Pemerintah Kolombia pun menyatakan siap menerima bantuan internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, pada Rabu.
5: No hemos excluido absolutamente ningún país. ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
3: Selain bantuan makanan dan obat-obatan, Kolombia juga terbuka untuk bantuan tenaga penyelamat. Namun untuk bantuan tim penyelamat, Kolombia hanya menerima bantuan dari negara yang memiliki sertifikat internasional.
0: Tim penyelamat terus berpacu dalam pencarian korban selamat di antara reruntuhan gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada hari Senin lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas. Koresponden CNN Reid Binion melaporkan informasinya untuk Anda.
6: Colombia's president on Tuesday touring areas devastated by the massive earthquake that rocked the country Monday, the government declaring a national disaster as the nation's army deploys forces to the most gravely devastated areas. Some areas hard to reach, including near the quake's epicenter, have yet to receive help, according to one indigenous leader. A United Nations official says distribution of food is critical in the coming days. World leaders are offering assistance. And so are aid groups.
7: We've already deployed a team. They're already on the ground. The devastation is vast and it covers a large geographical area.
6: Volunteers in the U.S. also doing what they can to help.
8: Just trying to help out, you know, whoever might need it.
6: Those relief efforts coming amid ongoing rescue efforts. Emergency responders racing to find people still buried under the rubble. Volunteers aiding in the daunting task of locating survivors. Video shows the moment an infant was pulled from the wreckage of an apartment building. One of the rescuers said he and several other civilians helped save the child after he heard someone under the rubble calling for help. The assistance from volunteers coming as first responders need all the help they can get amid the massive rescue effort. Crews also utilizing specialized search and rescue dogs that Colombian police say are playing a key role. I'm Reid Binion reporting.
0: Dua prajurit Amerika Serikat tewas saat helikopter militer Apache Angkatan Darat Amerika Serikat jatuh dan terbakar di Texas. Sementara 17 orang tewas saat dua bus pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir.
3: Sebuah helikopter serang milik militer Amerika Serikat jatuh hingga terbakar di sebuah ladang di Texas pada Rabu. Dua pilot helikopter tewas akibat insiden itu. Rekaman video dari lokasi kejadian memperlihatkan kepulan asap membumbung dari area luas lahan rumput yang terbakar dan dipenuhi puing-puing helikopter yang jatuh. Pihak Fort Hood mengonfirmasi helikopter yang jatuh itu merupakan helikopter serang AH-64 dan menewaskan dua prajurit. Namun identitas kedua korban belum diungkapkan sambil menunggu pemberitahuan kepada pihak keluarga. Belas orang tewas dan 31 orang lainnya terluka saat dua bis yang membawa pekerja bertabrakan di Provinsi Ismailia, Mesir pada Selasa. Menteri Kesehatan Mesir Khalid Abdel Ghaffar menyatakan para korban mengalami berbagai cedera termasuk patah tulang, luka robek, dan pendarahan internal. 10 orang telah diperbolehkan pulang sementara yang lainnya masih dirawat di rumah sakit termasuk 7 orang dalam kondisi kritis. Iring-iringan ambulans pun terlihat meninggalkan rumah sakit untuk membawa jenazah para korban tewas menuju desa-desa di sekitar Provinsi Ismailia untuk proses pemakaman. Sedikitnya 44 orang tewas setelah sebuah kapal feri penumpang terbalik di sebuah danau di Zimbabwe pada Selasa. Dari hasil penyelidikan mengindikasikan kapal itu kelebihan jumlah muatan serta terbalik akibat angin kencang di Danau Kariba. Kapal feri itu diketahui dapat menampung maksimal 90 penumpang. Namun saat kejadian diperkirakan terdapat lebih dari 120 penumpang berada di dalam kapal feri tersebut. Sejauh ini 67 orang berhasil diselamatkan yang langsung mendapatkan perawatan medis.
0: Sejumlah bencana banjir melanda wilayah Asia. Di India, banjir bandang menerjang hingga menyeret jembatan dan alat berat, sementara seorang warga terjebak di tengah

0: Nah, arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina.
1: Detik-detik mencekam saat hujan ekstrim memicu banjir bandang di Nithi Valley, Uttarakhand, India pada Senin lalu terekam kamera amatir. Arus air dan material lumpur meluncur deras menyusuri lembah sebelum menerjang jembatan di kawasan tersebut. Kuatnya arus membuat jembatan baja terseret, sementara alat berat di sekitar lokasi ikut dihantam banjir. Operator alat berat terlihat berusaha menyelamatkan diri sesaat sebelum derasnya arus menerjang dan menyeret alat tersebut. Insiden alam ini membuat sejumlah jalan rusak serta akses transportasi terganggu. Tidak ada laporan korban jiwa, namun hujan deras masih meningkatkan resiko banjir bandang dan longsor susulan. Momen dramatis terekam kamera saat seorang warga terjebak di tengah arus deras setelah hujan lebat melanda Pampanga, Filipina. Seorang pria terlihat bertahan di atas struktur beton sementara air mengalir kencang dan berputar di sekelilingnya. Petugas bersama warga berupaya mendekat sebelum melemparkan rompi pelampung dan memasang tali pengaman kepadanya. Setelah itu mereka menarik tali secara bersama-sama hingga korban mencapai tepian yang aman. Pria ini kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi, ia jatuh ke air saat hujan deras lalu terjebak di atas struktur beton tersebut. Banjir parah masih melanda Yuan, Zhejiang, China setelah sisa topan Dolphin membawa hujan deras ke wilayah pesisir tersebut. Rekaman warga pada Rabu 12 Agustus memperlihatkan jalanan dan kawasan perkotaan tergenang air dalam kondisi cuaca yang buruk. Pemerintah Yuan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan merah untuk badai pada Rabu pagi, menyusul derasnya hujan yang mengguyur wilayah ini. Meski topan Dolphin sudah melemah setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, sisa sistem badainya masih membawa uap air tropis jauh ke daratan, sehingga resiko banjir tetap tinggi.
0: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari hingga membuat siang hari sejenak disaput kegelapan.
1: Fenomena gerhana matahari total menghiasi langit sejumlah wilayah Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Jutaan warga dan wisatawan turut menyaksikan momen langka saat bulan menutupi matahari, membuat siang hari sejenak disaput kegelapan. Di Spanyol, gerhana matahari total terlihat di sejumlah wilayah utara negara itu. Warga dan turis berkumpul di berbagai lokasi mengenakan kacamata khusus untuk menyaksikan saat langit berubah gelap dan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Momen ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat di Eropa Barat dalam 27 tahun. Beralih ke Paris, Prancis, warga menyaksikan gerhana sebagian dengan latar Menara Eiffel. Bulan menutupi sebagian besar wajah matahari, membuat langit dan sederet monumen ikonik Paris disaput bayangan dalam sesaat. Warga memenuhi atap gedung dan taman sambil mengenakan kacamata gerhana untuk menyaksikan fenomena langit tersebut. Sementara di Italia, sejumlah warga menyaksikan gerhana sebagian dari pantai Fregen, tak jauh dari Roma. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan saat bulan perlahan melintasi matahari dan membuat cahaya siang meredup. Meski langit sempat tertutup awan dan gerimis, fenomena ini tetap menarik perhatian warga hingga matahari terbenam. Fenomena gerhana 12 Agustus ini juga terlihat secara parsial di sejumlah wilayah lain di belahan bumi utara. Sementara di Indonesia, gerhana matahari total tersebut tidak dapat diamati.
0: Jelang pembacaan nota keuangan RAPBN 2027, pemerintah bersiap menentukan arah ekonomi tahun depan. Lalu seperti apa arah kebijakan APBN 2027? Mampukah target pertumbuhan tercapai? Saksikan dialognya malam ini di program Economic, menakar arah ekonomi RI di APBN 2027 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Usai sudah, Priam News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Sedang sibuk pangkas rambut pelanggan, tukang cukur diduga mengalami intimidasi dari oknum petugas kecamatan untuk segera pasang bendera merah putih. Malang benar nasib seorang bocah saat ikut karnaval 17-an di sekolah justru tertabrak ambulans. Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas dalam sumur yang diduga dijaga ular kobra. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi mendalam terpercaya. Seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura jadi korban penculikan untuk memeras orang tuanya. Adapun di Jakarta Timur, seorang maling mengembalikan dua ponsel curian setelah korbannya terbangun dari tidur.
1: Yang mana HP yang gunakan?
2: iPhone.
3: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawi, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga sopir mengantuk, angkutan penumpang di Garut, Jawa Barat terguling usai menabrak warung. Sementara di Pinderang, Sulawesi Selatan, akibat menyeberang tanpa melihat jalan, seorang bocah tertabrak ambulans yang mengangkut pasien gawat janin.
4: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duampanua, Pinerang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah yang sedang menyeberang jalan Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini sedang membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba seorang bocah berlari dan tertabrak ambulans hingga akhirnya terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi, termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP, menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul pengemudi ambulans. Ambulans kemudian dipersilahkan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Sementara itu, korban dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Beruntung, sang bocah tidak mengalami luka serius dan diperbolehkan pulang. Sementara di Garut, Jawa Barat, sejumlah orang berusaha membantu sebuah kendaraan yang terbalik di Jalan Raya Cikajang Bumbulang, Desa Sukawargi, Cisurupan. Sebelumnya, kecelakaan terjadi dan melibatkan sebuah angkutan syarat penumpang. Diduga karena pengemudi mengantuk, angkutan menabrak pilar warung hingga akhirnya terguling. 6 penumpang dan pengemudi mengalami luka hingga dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi angkutan berjalan dramatis, warga harus mengganjal badan kendaraan menggunakan karung pasir, lalu ditarik menjauh. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra.
5: Jalan, jalan, jalan, jalan aja.
0: Warga Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali lantaran di dalam sumur tua ini ada seekor ular kobra. Ular berbisa ini beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban. Agar tidak ada korban lain saat proses evakuasi, tim SAR akhirnya memutuskan kobra harus ditangkap terlebih dahulu. Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Alemelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diotopsi dan memutuskan segera memakamkannya.
2: Karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa, yaitu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu. Kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat terkejut saat menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang. Sang wanita merasa dirinya tidak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa hukum kepada advokat untuk mewakili dirinya dalam perkara ini.
5: Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak isinya pun ngarang.
0: Sebuah video menampilkan ibu bernama Ita Hartati mendatangi kantor advokat di Kabupaten Karawang. Ia meminta penjelasan terkait perkara perceraian yang tercatat atas namanya di Pengadilan Agama Karawang. Menurut pengakuannya, ia tidak pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili dirinya. Ita baru mengetahui ada perkara setelah menerima putusan cerai dari Pengadilan Agama Karawang. Ia mempertanyakan namanya tercatat sebagai penggugat padahal dirinya tidak pernah mengikuti persidangan. Sementara dari pihak pengacara hingga Rabu belum memberikan keterangan perihal permasalahan ini. Kita ke Jakarta, jembatan penyeberangan orang yang berada tepat di depan kompleks Parlemen Senayan kini tidak lagi memiliki tangga. Diketahui pembongkaran tangga ini dilakukan sebulan yang lalu. Jembatan penyeberangan orang di depan kompleks DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat menjadi sorotan setelah akses tangga di kedua sisinya tidak lagi tersedia. Kondisi ini membuat jembatan yang sebelumnya digunakan pejalan kaki kini tidak dapat difungsikan. Struktur utama JPO masih berdiri tapi tidak terdapat akses untuk naik dari kedua sisi Jalan Gatot Subroto. Kondisi serupa terlihat dari arah akses Gatot Subroto menuju Slipi maupun arah Semanggi Cawang. JPO ini sebelumnya masih dapat digunakan masyarakat tahun lalu. Akses tangganya kemudian dibongkar dan hingga kini belum dikembalikan. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, ada seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang. Kepanikan sempat terjadi. Kemunculan macan kumbang terekam kamera warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Batang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Macan berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Belakangan terungkap macan telah memangsa 7 ekor ayam warga. Petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan mengevakuasi macan dengan cara ditembak bius. Kondisi macan terluka di bagian kaki hingga harus dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan. Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg itu dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, macan akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah korban. Kejadian memilukan ini terjadi di permukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di lokasi berbeda, imbas dari lupa mematikan sisa material di tungku pembakaran, gudang pengeringan tembakau di Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
3: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangga, Kota Palangkaraya. saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan, dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumah yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas. Di lokasi berbeda, kebakaran melanda sebuah gudang pengeringan atau los tembakau di Desa Ngurundul, Kecamatan Keponarung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Bangunan yang terbuat dari bambu serta kencangnya angin membuat api cepat membesar. PLT Kapolsek Keponarung menyebut, kebakaran diduga berasal dari sisa material di tungku pembakaran yang lupa dimatikan.
6: Ini bekas-bekas sisa omprong dibuang di sini. Seharusnya ini dibuatkan jogangan atau lubang, kemudian sisa-sisa ini dimasukkan, kemudian dikocor air. Itu baru safe. Tadi ini ternyata dibuang di sini. Dibuang di sini, kemudian masih ada yang menyala.
3: Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, 4 ton tembakau yang berada di dalam gudang ludes terbakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial, viral di media sosial, tukang cukur diduga diintimidasi oknum kecamatan untuk segera memasang bendera merah putih. Redaksi segera kembali.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, tukang cukur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga diintimidasi oleh oknum kecamatan di Kabupaten Bogor agar segera memasang bendera merah putih. Video viral lainnya menampilkan sekelompok pemuda-pemudi meminta donasi acara 17-an di Jakarta dengan kompak berjoget di tengah jalan.
3: Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang tukang cukur yang diduga diintimidasi oleh oknum petugas kecamatan. Peristiwa ini terjadi di wilayah Bantar Kambing, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy ini dihampiri oknum petugas kecamatan yang menegurnya untuk memasang bendera merah putih di depan kios. Namun Nur Hidayat ini menolak karena sedang sibuk mencukur pelanggan dan beralasan Indonesia belum merdeka.
4: Saya penasaran. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
3: Video ini pun viral dan mengundang beragam reaksi netizen. Tak lama berselang, tukang cukur itu membuat video permohonan maaf. Belakangan terungkap, petugas yang menegur di dalam video viral ini bukanlah bagian dari kecamatan Ranca Bungur. Sementara momen viral yang satu ini cukup mengundang tawa lantaran sekelompok warga terlihat kompak berjoget di tengah jalan. Diketahui hal ini sengaja dilakukan karena ingin menggalang dana dari pengendara yang melintas untuk kebutuhan penyelenggaraan Lomba 17 Agustus mendatang. Aksi warga yang didominasi oleh para pria ini diketahui diikuti oleh sekelompok pemuda-pemudi di wilayah Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Mendekati peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera hingga atraksi helikopter dan pesawat tempur jadi rangkaian persiapan dalam bagian geladi kotor yang dilakukan.
5: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, geladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur.
6: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
5: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung.
7: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini bisa dilihat sejak pagi tadi. Ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar, bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
2: Pasar ASMK di Jakarta Barat, surganya kebutuhan perayaan 17-an yang murah meriah. Redaksi segera kembali.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Jelang perayaan Hari Kemerdekaan, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih jadi item buruan warga. Nah, kalau di Jakarta ada satu lokasi yang selalu jadi tujuan. Selain lengkap, harganya juga terkenal murah. Mana lagi kalau bukan di Pasar ASMK, Jakarta Barat.
1: Nuansa merah putih kini mewarnai Pasar ASMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
2: Bang, ini harganya berapa?
3: Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar ASMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali.
1: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli. Seperti Dayu dan Burhan yang ke Pasar ASMK untuk membeli hiasan 17-an.
4: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera.
5: Bendera, umbul-umbul, pokoknya lah balon.
4: Balon. Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
6: ASMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
1: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar, karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar, dan barang yang didapat pun makin variatif. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bintin Dermawan, pamit, terjaga kesehatan, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayyu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya
1: Kiai? Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya Kiai juga siap menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan. Silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Kita langsung bahas saja pertanyaan pertama. Kiai, ini kita akan bicara soal komisi ya Kiai. Oh. Ya, komisi dalam dunia perdagangan atau dalam dunia ekonomi. Nah, sekarang bicara komisi, ada komisi yang kemudian hasil dari penjualan orang lain. Yeah. Dalam sisi muamalah, apakah sebetulnya itu halal atau bagaimana Kiai?
1: Yeah. Ini tentu Mbak Eva ya, perlu kita perdalam. Komisi atas penjualan apa, kemudian bagaimana cara mendapatkan komisi ini. Secara umum, komisi itu biasanya orang kalau dalam bahasa awam kan jadi calo ya. Jadi calo menjual satu barang, maka kemudian dia mendapatkan bagian dari itu. Sekarang misalnya kayak properti kan, cuman bahasanya halus nih, agent properti. Padahal kan sejatinya dia sedang menjual rumahnya orang lain. Nah ini dalam Islam itu ada begitu banyak teori akad yang bisa dilakukan. Jadi para pemirsa, yang perlu kita dudukkan dengan jelas, yang pertama barangnya apa dulu yang akan dia jual atau dia yang menjadi perantara menjualkan barang, kemudian akad transaksi dengan pemilik barang kepada agen properti atau calo tadi, itu akadnya apa? Ini yang kemudian nanti menentukan halal dan haram komisi yang dia dapat. Okay. Yang pertama, barang yang dijual itu tentu harus barang yang halal. Halal itu sekarang di abad sekarang itu tidak harus barang zatnya. Okay. Bukan berarti kalau saya jual gula pasti halal, belum tentu. Yeah. Karena nanti ada teori barang yang hari ini dijual itu melalui perantara jasa calo agen tadi itu dengan cara mengiming-imingi orang, membujuk orang untuk membeli sesuatu yang mungkin dia tidak membutuhkan itu. Okay. Kedua, bisa jadi harganya direkayasa. Ini sebetulnya keekonomiannya itu murah. Tetapi kemudian karena packagingnya, karena iming-iming manfaatnya. Nah ini tentu kita harus berhati-hati. Kalau dia menjualkan rumah misalnya, saya punya rumah karena saya tidak punya relasi. Mbak Eva relasinya banyak. Maka saya bilang, Mbak Eva ini rumah tolong jualkan. Misalnya, kalau nanti rumah saya laku, maka Mbak Eva akan saya beri. Berinya bisa dua kan, prosentase tertentu atau langsung di state dalam perjanjian itu berapa yang dapat untuk Mbak Eva. Maka ketiga Mbak Eva mendapatkan komisi atas penjualan rumah saya, ini hukumnya halal. Karena kan Mbak Eva melakukan usaha, usaha ada tenaga, menghubungi relasi, maka komisi yang seperti ini pasti halal. Di masa lalu misalnya calo tiket ya, karena dia misalnya mengatakan Bapak mau ke Surabaya, asal enggak maksa ya. Ya, Bapak mau ke Surabaya ini ada tiket bis ini, harganya misalnya 500.000. Ini saya jual Pak 50.000, Bapak kan enggak perlu antri.

0: Ini yang ini tidak terbukti, tetapi dengan iklan yang masif, propaganda pendekatan oleh marketing yang luar biasa, maka saya kemudian menjadi membeli barang itu. Akibat saya membeli barang ini, sejatinya ada hak anak saya yang tidak terpenuhi. Misalnya begitu pulang, anak saya tanya, loh tadi katanya mau beli sate, iya nak, gak jadi uangnya kepake ini yang nanti manfaatnya tidak sepadan. Maka kata guru saya, kalau Anda menjadi bagian dari propaganda sesuatu yang tidak dibutuhkan orang sejatinya, tapi karena cara Anda mengiklankannya yang apa membujuk. Nah, yang seperti ini kata guru saya itu tidak halal.
1: Okay. Ya. Dan bahkan kalau misalkan ini berarti kita bicara pemasaran atau marketing,
0: iya,
1: ya,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Dan bahkan misalkan menjual sesuatu tapi dengan harapan memberikan penghasilan bagi yang membeli, berarti juga mungkin secara fikih tidak halal ya, Kiai, atau bagaimana?
0: Memberi penghasilan maksudnya gimana?
1: Misalkan mengikuti program tertentu.
0: Iya.
1: Nah, nanti kalau misalkan kita membeli barang
0: itu,
1: bisa menjual lagi, tapi nanti akan mendapatkan penghasilan.
0: Itu bisa enggak boleh. Misalnya, kita terbuka ya, di Indonesia juga ada fatwa itu, dan ada kajian tentang MLM. Itu kadang-kadang ada namanya income pasif. Karena kedudukan saya sebagai sales tadi itu sudah cukup tinggi, saya melakukan usaha atau tidak melakukan usaha, tapi saya dapat penghasilan nih atas jasa saya di masa lalu. Padahal uang yang saya dapatkan hari ini itu karena marketing yang di bawahnya berdarah-darah kan, yang junior saya. Kalau ini bukan karena usaha apapun, itu termasuk haram, Mbak Eva.
1: Haram ya.
0: Artinya apa? Saya mendapat gaji itu atas dasar apa? Kan gitu kan? Nah, kalau atas dasar misalnya sesuatu yang saya lakukan di masa lalu, itu kan sudah selesai gitu loh. Nah, ini kadang-kadang diberikan, itu kan sejatinya agar saya tidak berpindah ke produk lain kan, untuk menjaga kesinambungan omset ini, agar hanya ini saja yang punya penetrasi ke pasar. Kalau ada sales-sales seperti saya yang punya kemampuan hebat di masa lalu, kemudian tidak saya berikan apa intensif misalnya, insentif misalnya, itu takut lari. Nah, kalau sekedar untuk seperti itu fatwa mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram.
1: Oke.
0: Gitu loh.
1: Nah, bagaimana, apakah ada bisa membuat misalkan karena kan skema MLM itu kan sebenarnya sudah banyak dilaksanakan.
0: Iya, gitu ya? Sudah banyak dilaksanakan.
1: Betul. Nah, itu bagaimana apakah kemungkinan ada possibility itu kemudian menjadi income yang halal?
0: Bisa misalnya, jadi, bisa jadi. Tapi kan persoalan yang paling mendasar, Mbak Eva, itu adalah persoalan barangnya. Wujud barangnya. Ini kadang-kadang kan banyak orang yang terjerat pola hidup konsumtif atas sesuatu yang sebetulnya dia tidak butuhkan itu gitu loh. Tetapi karena kemampuan dan technical marketing yang luar biasa, orang menjadi tertarik dan membeli. Nah, cara-cara seperti ini itu bukan cara-cara yang dibenarkan di dalam agama. Jadi mengiming-imingi, membujuk dengan sesuatu yang tidak realita, realistis seperti itu dianggap dalam fikih termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, gitu. Dan ini perlu ada kehati-hatian. Oleh karena itu, kalau kita masuk yang kedua, yang saya dapatkan komisi itu basisnya apa? Ini dalam fikih ada macam-macam. Ada namanya ju'alah, ada namanya ijaroh, ada namanya wakalah bil bai'. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau ju'alah itu kayak sayembara, Mbak Eva. Siapapun ya yang bisa menjualkan ini, maka nanti akan saya beri hadiah, uang, komisi. Maka komisi itu akan terwujud ya kalau barang ini terjual. Atau ju'alahnya itu sekedar marketing memasarkan. Siapa yang mau memasarkan rumah ini, maka dia mendapatkan komisi sekian. Rumahnya laku atau tidak laku, dia tetap halal tuh mendapatkan komisi. Karena bukan atas penjualan barang kan komisi dia tadi, atas pemasaran. Tapi kalau akadnya ijaroh, ijaroh itu kan saya menyewa. Nah, kalau saya menyewa, Anda saya sewa untuk apa? Ini juga dibeda-bedakan akadnya. Oh, Anda saya sewa untuk memasarkan. Itu beda.

0: dengan Anda saya sewa untuk menjual.
1: Oh.
0: Gitu loh. Jadi kalau misalnya saya sudah melakukan pemasaran, ada buktinya. Misalnya saya dikasih brosur. Ini brosur sekian. Atau Anda jualkan itu di platform tertentu. Maka kemudian ada yang ngeklik tuh, melihat sekian. Maka saya bilang, kalau nanti sampai yang likes misalnya 1000, per satunya sekian. Itu jadi halal. Karena dia disewa untuk itu.
1: Okay.
0: Tapi kalau tadi akadnya, Anda saya sewa untuk menjualkan rumah ini. Jadi kalau rumahnya enggak laku, maka dia enggak dapat upah. Nah, ini yang harus dijelaskan. Atau wakalah bil bai, kamu saya wakilkan jadi wakil saya. Untuk apa? Untuk menjual. Berarti harus laku dulu, baru dapat uang. Oh, kamu saya wakilkan untuk apa? Memasarkan. Pokoknya asal ada orang memasarkan, kamu dapat sekian. Kalau nanti rumahnya laku, kamu dapat sekian. Nah, ini Mbak Eva adalah keistimewaan di antaranya fikih. Dia meminta atas akad apapun kejelasan.
1: Okay.
0: Apa maqut alehnya, underlying aset yang sedang ditransaksikan. Pekerjaannya apa? Siapa yang melakukan? Ini semua harus dinyatakan di dalam akad. Agar para pihak yang terlibat dalam akad ini bisa terlindungi hak dan kewajibannya.
1: Baiklah, ini menarik sekali Kiai. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita bicara soal cara penjualan lain. Kalau kita perhatikan sekarang banyak toko, baik itu toko besar maupun toko kecil, di marketplace pun banyak yang memberlakukan membership gitu ya. Daftar sebagai keanggotaan toko tersebut. Nanti bahkan harus mengeluarkan biaya tertentu. Nanti akan ada diskon untuk yang menjadi anggota. Nah, sebetulnya apakah ini dibenarkan Kiai dalam Islam?
1: Ini sebetulnya dipertentangkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu persoalannya pada kartu member berbayar. Kalau kartu membernya tidak berbayar, murni diberi oleh mall tertentu atau oleh penerbangan airlines misalnya karena keseringan belanja, bepergian, kita tidak dikenakan biaya apapun gitu ya. Maka kalau itu yang terjadi, itu satu mazhab ulama, hukumnya halal.
0: Itu halal.
1: Karena itu kan sepihak. Jadi kalaupun nanti misalnya saya menjual barang 1000 kepada orang A, 2000 kepada si B. Kenapa ini saya kasih? Karena dia sering belanja ke saya. Maka kan saya tidak merugikan yang B nih. Gitu loh. Karena itu kan hak saya untuk dapat 1000 juga. Tapi saya lepaskan hak saya karena omset saya sudah banyak muter di orang ini. Yang belanja setahun bisa 10 atau 20 kali misalnya. Itu clear di situ gitu loh. Tetapi kalau saya harus membayar, maka ulama yang mengharamkan ini kan mempertanyakan, saya membayar atas apa? Kan gitu Mbak Eva. Kalau dikatakan atas diskon, diskonnya kapan? Sebesar apa? Ada rekayasa harga apa enggak sebelumnya? Oke, kemudian yang menerbitkan kartu itu siapa? Tokonya langsung atau mallnya? Kita di Jakarta kan sering tuh dikasih sama mall-mall tertentu. Pak, kalau punya kartu ini kita kasih diskon. Kita bayar nih. Nah, nanti ternyata yang didiskon itu toko-toko yang saya nggak suka. Gitu loh. Maka berarti saya 250 ini transaksi atas apa gitu ya. Atau dia menjanjikan diskon sesuatu kan yang bukan dia miliki. Misalnya saya yang punya mall A. Kepemilikan saya kan atas gedung itu. Saya kan tidak punya intervensi harga terhadap tenan yang menyewa di situ. Nah, oleh karena itu kata ulama, karena ketidakjelasan ini, maka itu dihukumi tidak boleh gitu. Karena saya membayar itu atas sesuatu yang tidak pasti karena janjinya diskon tadi. Lain harga, lain bedanya kalau member ini terkait fasilitas. Gitu loh, Bapak saya berikan member ini. Kalau Bapak punya member, maka setiap Bapak masuk ke mall, itu Bapak berhak untuk mendapatkan parkir di depan pintu gratis misalnya. Bapak bisa menggunakan fasilitas ruang meeting yang kami miliki misalnya. Kan itu dia yang punya. Gitu loh, maka ketika dia menjanjikan fasilitas itu, sekalipun ada goror, kan gak ketahuan saya makai berapa kali. Tetapi logikanya kalau saya mengerti ini kartu keanggotaannya misalnya 1 juta. Sementara kalau kita parkir di hari Sabtu dengan Ahad itu parkirnya udah 100 ribu. Itu 1 minggu. Gimana 1 tahun? Saya merasa oh ini ada keuntungan nih buat saya. Dan saya setuju dengan itu. Itu ulama rata-rata membolehkan. Karena antara yang berakad dengan yang diakad dan underlying akadnya itu jelas masih. Walaupun beberapa kali insentitasnya kita enggak tahu. Tapi gambarnya tahu. Tapi kalau diskon kita enggak tahu. Bulan apa? Toko apa? Kadang-kadang kan ada nih diskon kartu member ini. Begitu kita masuk toko yang kita maaf Pak, ini tidak berlaku di sini gitu. Saya bilang, "Lah, kalau tahu cuman berlaku di situ, saya juga enggak mau," kata saya. Misalnya kan gitu. Nah, ada yang seperti ini hukumnya haram. Tapi ada ulama yang menghalalkan gitu. Menghalalkan apa? Karena dia sejatinya tidak membeli sesuatu yang nyata, tapi yang abstrak. Apa yang abstrak itu? Kenyamanan. Karena dia merasa member di toko itu, maka dia punya akses. Misalnya kalau ada barang ditawarin duluan, atau kalau ada sesuatu yang terkunci tidak bisa diakses oleh masyarakat umum, tapi kalau member boleh ini, atau dia merasa kalau masuk toko itu dihormati misalnya karena member. Ulama ada tetap yang membolehkan seperti itu. Oleh karena itu, guru saya dia punya mazhab tengah nih. Kalau kamu uangnya banyak, harganya tidak mahal dan kamu tidak pernah merasa kehilangan atas uang pembayaran yang kamu bayarkan, dan kamu masih mendapatkan manfaat, manfaat yang abstrak sekalipun, kenyamanan, dibukain pintu, diperhatikan, itu kan orang bilang karena harga.
0: Yeah.
1: Nah, ada ulama yang membolehkan, tapi mayoritas, mayoritasnya haram kalau pakai membayar.
0: Oke, okay. Nah kalau kemudian sekarang kita bicara soal pembayaran yang untuk kepastian gitu ya, misalkan
1: iya,
0: soal asuransi.
1: Asuransi.
0: Kiai. Nah itu aturannya dalam Islam itu seperti apa, Kiai?
1: Karena iya,
0: kan sebetulnya yang kita bayarkan sebetulnya masalah kepastian untuk apabila terjadi gangguan kesehatan.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: kan itu belum
1: bisa terjadi atau tidak terjadi.
0: Ya. Nah, nah itu
1: itulah yang kemudian oleh oleh banyak negara dibuat asuransi yang berdasarkan syariah. Asuransi yang tidak syariah itu kan persoalannya pada premi yang kita bayarkan. Kalau tidak terjadi apa-apa lalu dikemanakan.
0: Yeah.
1: Ini bukan persoalan nilainya sama, ujungnya sama. Ya, tapi kan akadnya berbeda. Gak, kalau orang nikah dengan orang gak nikah kan yang dirasakan sama.
0: Yeah.
1: Tapi akadnya yang berbeda. Berbeda. Kalau ada akad, ada perbuatan hukum. Ada turunannya dan ada konsekuensinya. Oleh karena itu, kalau kita membayarkan asuransi syariah, itu kan dibuat dalam konsep takaful. Jadi memang dari awal itu ada kerelaan untuk kemudian membangun satu komunitas yang namanya kesetiakawanan sosial. Itu dibuka. Para pemirsa, kalau saya boleh menjelaskan lebih detail lagi, ada di dalam fikih itu, mungkin kalau terkait individu tertentu satu, itu mungkin bisa mendatangkan ridho dan ikhlas. Tapi ketika dia tahu ini keuntungannya banyak, boleh jadi dia tidak rela. Ambil satu contoh begini, Mbak Eva ya. Kita belanja di toko, itu seringkali kadang-kadang kembaliannya permen. Kalau itu individu antara saya dengan Mbak Eva, saya bisa menjamin halal. Misalnya Mbak Eva belanja ke saya bilang, Mbak Eva ini cuma 1.000, gak ada uang 1.000 nih, permen 2, ridho ya? Ridho saya yakin. Tapi kalau nanti Mbak Eva tahu di laporan keuangan saya bahwa yang saya perlakukan seperti itu bukan cuma Mbak Eva, tapi pelanggan saya 1 juta orang. Bisa dibayangin nih, Mbak Eva punya uang 1.000 kan, saya ganti pakai permen. Katakan permen itu satunya Rp250. Kalau dua kan cuma 500. Berarti ada uang Mbak Eva yang 500 itu masih di saya. Itu cuma saya ambil, Mbak Eva maaf ya, sambil senyum. Mbak Eva juga, masa iya sih 500 perak aja harus ribut? Oke, 500 perak. Tapi kalau yang bertransaksi ada 1 juta orang, maka saya dapat untung 500 juta loh. Tanpa ada underlying aset yang ditransaksikan dalam bentuk apapun. Kalau Mbak Eva lihat laporan keuangan saya, yakin rela dan ridhonya ditarik. Wah, enak sekali Pak Faiz kalau pagi itu. Saya enggak ridho, lihat nih. Dan ini berbahaya kan. Sama dengan asuransi kan sejatinya. Konsep asuransi itu siapa mengatakan tidak bagus? Bagus, memberikan rasa aman, kedamaian, kalau nanti saya sakit, saya tidak perlu bayar rumah sakit. Itu kan bagus sekali. Siapa yang bilang tidak bagus? Tapi persoalannya, kalau tidak terjadi sakit, tidak terjadi pertanggungan atas mobil saya, kemudian usaha ini mendatangkan keuntungan yang cukup besar, itu kan diistilahkan oleh para ulama, ada untung-untungan. Dan ini ada unsur maisir yang ada dalam judi kan. Seolah-olah sedang mempertaruhkan. Anda sakit atau sehat. Kalau Anda sakit, Anda menang karena saya yang bayar. Tapi kalau Anda tidak sakit, maka saya yang menang karena uangnya milik saya. Nah, itu sebetulnya para pemirsa, bukan persoalan niatannya, bukan persoalan ini kemasan yang baik, tapi juga harus dilakukan dengan cara yang baik.
0: Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi Kiai dengan topik lain, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Sekarang kita beralih ke soal pemanfaatan dana zakat.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau pemanfaatan dana zakat ini digunakan untuk kepentingan umum, misalkan pembangunan jalan, fasilitas umum, jembatan dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya ketentuannya dalam syariat?
1: Ya. Pertanyaan ini tema besarnya Mbak Eva itu bisa dicari ya. Saya di Nahdlatul Ulama, saya di MUI itu pernah membuat kajian tentang itu. Judulnya para pemirsa bisa cari nanti, penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan. Jadi saya misalnya mengumpulkan dana zakat cukup besar nih Mbak Eva. Kemudian saya ingin salurkan kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan yang ingin saya berikan itu petani yang punya problem pengairan. Nih, kalau mereka misalnya saya kasih uang Mbak Eva 1 juta untuk lebaran. Habis lebaran uangnya habis. Kemudian saya kumpulkan nih petani yang memang petani miskin dan berhak untuk menerima zakat. Saya katakan kepada mereka, gimana kalau kita bikin sistem irigasi? Misalnya ya, di balik gunung ini ada mata air yang bagus. Tapi persoalannya kita tidak punya saluran air yang memadai. Untuk membuat saluran air ini katakan butuh uang 10 miliar nih Mbak Eva. Maka kemudian ketika kita dengan sistem keuangan yang baik satu lembaga zakat, kita katakan oh ya ini proyeksi untuk pelajar miskin berapa, untuk orang-orang lemah ekonomi berapa, ini masih cukup kok. Gimana kalau kita kemudian membuat sistem irigasi yang baik? Maka itu dibolehkan dalam fikih. Tetapi yang paling penting yang memanfaatkannya adalah mereka yang berhak menerima zakat.
0: Harus
1: mereka menerima zakat. Ya, kalau nanti ada orang kaya boleh nggak ngambil di situ? Boleh. Tapi bayar, nanti dana yang didapat dari orang kaya itu dikembalikan kepada fakir miskin. Itu saya melihat di Indonesia sekarang sudah banyak yang seperti itu. Dulu di tahun-tahun 99, saya pernah belajar dari masyarakat Mesir. Ya, bagaimana saya melihat orang-orang tuh apa cuci darah gratis. Bahkan kami itu mahasiswa Indonesia, itu sampai operasi sekalipun, itu tanggung sama rumah sakit itu. Ternyata itu adalah tata kelola yang luar biasa. Jadi mereka nih Mbak Eva, dulunya itu menyekolahkan anak-anak miskin untuk jadi dokter, jadi perawat, ahli laboratorium, tukang foto ronsen misalnya. Nah setelah mereka jadi orang, mereka dibuatkan rumah sakit. Jadi ini sangat efisiensi, dokternya itu gak ada yang dibayar Mbak Eva. Karena dia sudah menyekolahkan misalnya 50 dokter nih. Mereka diminta zakat, bukan zakat uang. Zakat tenaga. Jadi Senin jam 8 sampai jam 12 kamu tugas di rumah sakit ini. Ingat loh, dulu uang dari kamilah yang menyekolahkan kamu jadi dokter. Perawatnya gitu semua Mbak Eva. Maka kemudian rumah sakit tuh melakukan investasi kan. Membeli alat-alat canggih, macam-macam. Nah syarat pasiennya itu memang mereka yang berhak untuk menerima zakat. Bagaimana kalau ada orang kaya mau berobat di situ? Boleh, tapi dikenakan harga pasar. Harga pasar itu nggak boleh dikasih diskon. Ya apresial lah ya. Kalau di rumah sakit A berapa, rumah sakit B berapa. Maka nanti kayak statistik ya. Cari yang tengah. Nanti uangnya dibayarkan, itu dikembalikan kepada fakir miskin. Misalnya untuk mereka yang datang ke rumah sakit, kan ada orang miskin. Mereka bukan saja butuh biaya berobat, ongkosnya aja gak punya Mbak Eva. Maka di rumah sakit itu saya lihat sekali sistem yang sangat luar biasa. Cuci darah, sudah cuci darahnya gratis, itu taksinya dibayarin. Nih, bahkan karena ada kadang-kadang nenek yang sudah sepuh gitu, cucunya itu kan perlu mengantar. Maka ditanya, kamu gak kerja? Saya kerja jualan koran, tapi karena nenek sakit saya harus antri nenek. Ditanya, kamu kalau jual koran hari ini itu biasanya dapat berapa? Katakan dapat dulu di Mesir misalnya 5 pon, pon Mesir ya 10 pon gitu. Maka dikasih uang. Nih loh, ganti kamu gak kerja hari ini. Itu indah sekali Mbak Eva. Ya, menyalurkan zakat dalam bentuk aset kelolaan itu memitigasi ya kesalahan penggunaan atau salah sasaran uang zakat. Dulu saya di Mesir itu ada teman-teman yang juga dapat uang zakat. Karena waktu itu Indonesia krisis kan 98, dolarnya lompat 18.000. Maka saat itu panik dari dolar 2.000 ke 18.000. Bahkan ATM nggak bisa ditarik, nggak bisa karena nggak ada kepercayaan. Maka teman-teman tuh banyak yang merasa kesulitan tuh, nggak punya cash. Nah, dia dapat dari orang Mesir uang zakat. Hmm. Kita bilang tuh hati-hati, ini kita beli makan, jangan dipakai nonton film, kata saya ke bioskop. Itu karena berbentuk cash kan, yeah. Seandainya dia berbentuk aset kelolaan atau barang, maka mitigasi ini luar biasa. Di Mesir itu saya lihat banget tuh ya, bagaimana mereka kemudian menyalurkan itu betul-betul menjaga. Kamu miskin, saya bantu. Sekolahnya di mana? Jadi nggak dikasih uang, tapi langsung dari dana zakat itu langsung ke lembaganya.
0: Pembayaran.
1: Berupa paket sekolah, paket buku di masa itu ya. Nah, yang seperti ini boleh Mbak Eva?
0: Boleh ya.
1: Dalam bentuk barang.
0: Nah, Kiai, tapi dalam kondisi apa kemudian zakat itu boleh dikondisikan untuk kepentingan publik?
1: Iya.
0: Ya, apakah memang ada batasan? Misalkan memang sudah terpenuhi masyarakat miskin di suatu tempat, yeah, sehingga boleh kemudian ditingkatkan menjadi pengelolaan zakat.
1: Yang paling diingat itu negara nggak punya uang. Kalau negara punya uang nggak boleh. Misalnya saya pernah merancang fatwa zakat itu untuk MCK. MCK itu kan tugasnya Kementerian PUPR.
0: Yeah.
1: Itu ada di bawah Menko Kesra atau pemberdayaan masyarakat hari ini. Di era itu masih namanya Menko Kesra kayaknya. Nah, itu datang. Ini boleh gak Pak Faiz uang zakat kami tak buat untuk MCK? Saya katakan boleh. Tapi persoalannya MCK di mana? Kan kita harus akui kan, kualitas hidup akan semakin sehat itu ketika MCK-nya tuh bagus. Karena ada orang misalnya sakit di sini, MCK-nya nggak bagus, dibuang ke sungai, maka nanti difteri atau apapun itu menyebar kemana-mana. Ya. Itu fakta kesehatan. Maka ini menjadi satu kebutuhan pokok. Jangan ditanya, masa sih zakat untuk bangun kamar mandi? Dulu nggak ada kayak begitu. Karena mungkin dulu kesadaran tentang kesehatan, ragam penyakit, itu berbeda. Maka saya katakan, boleh Pak, tapi dengan syarat. Yang pertama, negara tidak punya kemampuan. Jangan sampai nanti uang negara dipakai untuk membangun infrastruktur kesehatan, tapi efisiensinya ini lari kepada sesuatu yang rasanya menyakiti perasaan rakyat.
0: Ya.
1: Kenaikan gaji berlebih, fasilitas, itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan yang saya sampaikan tadi Mbak Eva, penggunanya harus mereka yang berhak menerima zakat.
0: Hmm.
1: Nah, kalau bukan penerima zakat, maka harus dikenakan biaya yang nanti dikembalikan kepada masyarakat. Nah, itu yang harus disampaikan. Boleh nggak uang zakat dipakai bangun jembatan? Hmm. Boleh. Karena bisa jadi, saya pernah ada studi dulu di Sudan, Mbak. Jadi persoalannya waktu saya masih belajar di Mesir, itu banyak sekali mereka-mereka yang pemerhati zakat, itu memberi satu apa ya, kalau sekarang mungkin survei, dulu belum ada survei zaman itu. Jadi karena ini miskin kenapa? Ternyata akses jalan. Mereka harus melewati sungai dan macam-macam. Begitu dibuatkan jembatan, boleh.
0: Hmm.
1: Maka jembatan ini kan seharusnya hanya orang yang miskin.
0: Betul.
1: Yang berhak menerima kan. Atau yang ada kriteria pada asnaf penerima zakat. Maka yang kaya lewat situ boleh gak? Ya boleh lah, masa saya bilang dia jembatan. Tapi ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Mungkin tarif.
0: Oh.
1: Kalaupun tidak tarif langsung, kan dia bayar pajak yang kaya.
0: Okay.
1: Maka harus ada sistem keuangannya, pajak si kaya, dengan pengampunan pajak kepada mereka yang miskin. Ketiga, ada fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh orang miskin, tetapi juga digunakan oleh orang kaya.
0: Oke, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Yuli di Malang. Saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Ya, ini dia pertanyaannya adalah, mohon penjelasan terkait warisan setelah kedua orang tua wafat. Kami sepakat rumah dijadikan tempat singgah agar saudara bisa menginap saat berkunjung. Kini rumah ditempati seorang cucu yang kuliah dan usulan saya bisa bila kelak kosong, rumah diserahkan ke masjid di belakang sebagai amal jariah bagi orang tua dan keturunannya. Bagaimana hukumnya dalam Islam, Kiai? Silahkan dijawab.
1: Ini menarik nih Mbak Eva, sekaligus saya ingin memberikan komentar atas potongan Gapai Kemuliaan saya dengan Mbak Eva, itu yang paling banyak ditonton di Instagram. Itu sampai dimatikan kolom komentarnya, karena jutaan orang yang berinteraksi dengan komentar. Saya ingin meluruskan sebagian pandangan masyarakat di sana, bahwa hukum waris itu betul, ada aturannya dari Allah. Tetapi ayat tentang waris itu ditutup dengan wasulhu. Kalau ada kesepakatan itu khair. Makanya dulu guru saya itu bilang gini, kalau antar anggota keluarga itu ada kesepakatan yang dibangun atas dasar keridhaan yang pasti, nanya satu-satu empat mata ternyata sepakat, maka hukum waris itu tidak dipakai tidak apa-apa. Gitu loh. Kenapa? Karena hukum waris itu kata guru saya Allah turunkan itu karena ada perselisihan. Kalau ada yang tidak ridho maka kembali ke sana. Nah, wasiat guru saya ini, pemahaman guru saya terhadap hukum waris itu relevan dengan pertanyaan hari ini. Nah, ini kan masing-masing ahli waris kalau dari pertanyaan ini seolah-olah sudah mendapatkan warisan. Mungkin ada yang berbentuk uang cash, ada tanah, ada mobil. Yang tersisa adalah rumah di mana dulu mereka dididik dan dibesarkan oleh orang tua. Nah, mereka seolah-olah ingin membuat apa ya, kenangan, memori hidup. Ya, kata orang Jawa tuh biar gak mati obor. Kalau rumah ini gak ada, nanti lebaran gak ada yang datang ke situ sudah. Masing-masing sudah punya dinasti. Kayak saya, ayah saya, kan ayah saya udah jadi kakek dari anak saya. Maka saya putus sudah dengan kakek yang di atas. Kenapa? Sudah bangun dinasti baru-baru. Untungnya rumah tua itu masih ada. Jadi ada nostalgia kalau pulang. Kan niatannya bagus nih. Supaya silaturahmi antar generasi gak terputus. Disepakati kalau begitu yang diwaris ini kecuali rumah induk. Boleh enggak? Boleh kalau disepakati. Gitu. Yang enggak boleh itu kalau ada yang nuntut. Nah, kalau ada enggak ada yang nuntut, itu enggak boleh juga dipaksa-paksa. Kamu gimana sih enggak punya perasaan rumah bapak? Enggak ada perasaan. Ini hak. Dia menuntut itu bukan dosa. Memang hak dia kan? Nah, kalau semuanya sepakat nih, alhamdulillah kita semua udah punya rumah, sudah punya ini, nanti dibuat aturan. Siapa yang menempati di situ? Lebaran, kumpul rame-rame, ada acara keluarga, atau ada anak keturunan yang kebetulan sekolah di dekat situ kayak tadi itu. Boleh. Nah, tiba-tiba kemudian, setelah selesai ini semua nih, ternyata rumah itu sekarang sudah tidak mungkin kita kumpul. Anaknya udah tua, sudah punya cucu cicit di Jakarta, udah jadi kakek dia di sana. Kan nggak mungkin cicitnya dibawa ke sini. Kenangannya sudah nggak ada dong, lihat kakeknya di sana. Cucu yang tadi sekolah sudah selesai. Gimana ya? Kalau ini nggak ada yang menempati, sementara dulu sepakat kan, nggak boleh dijual, hanya untuk ditempati. Ini ide yang bagus, diwakafkan atas nama bapak dan atas nama ibu. Padahal mereka berdua itu kan gak mewakafkan. Nah, ini kalau datang ke KUA tinggal bikin aja akta ikrar pengganti akta wakaf. Jadi kesepakatan keluarga ini adalah hak kami semua asalnya. Anak pertama punya hak, anak kedua, anak ketiga punya hak di rumah itu. Tapi kami bersepakat hak ini tidak kami ambil, ingin kami wakafkan. Nih, kalau nanti secara administrasi itu wakafnya harus ditandatangani oleh anak-anak bertiga, gak apa-apa. tapi mereka berikrar wakaf ini sejatinya pahalanya untuk kedua orang tua kami. Ini bukan saja boleh Mbak Eva, tapi ini adalah bakti yang paling mulia untuk orang tua. Bagaimana bahagianya orang tuanya, tahu-tahu rumah itu dibongkar jadi panti asuhan, atau pelebaran masjid karena dekat dengan masjid, atau ditempati oleh imam yang ngimami masjid. Subhanallah, itu orang tuanya di alam kuburnya mengatakan, ya Allah seneng saya punya anak-anak seperti ini.
0: Ibu Yuli di Malang ya.
1: Iya, Ibu Yuli.
0: Ya, alhamdulillah ya, subhanallah. Jadi anak yang solehah gitu ya.
1: Anak yang soleha, punya ide yang
0: baiklah,
1: bagus.
0: Baiklah, nah Kiai sekarang setelah tadi kita bacakan pertanyaan Bu Yuli, sekarang kita kembali lagi ke topik zakat Kiai.
1: Oh iya.
0: Ini mungkin yang saya tidak ingat pernah membahas ini sebetulnya.
1: Iya, iya.
0: Soal zakat bagi hasil perikanan Kiai.
1: Perikanan,
0: nah,
1: iya.
0: Nah itu bagaimana sebetulnya Kiai?
1: Iya.
0: Apakah sebetulnya sama dengan peternakan, iya, perkebunan, iya, atau ada aturan lain Kiai?
1: Ada yang menyamakan, ada yang tidak menyamakan. Yang menyamakan ini punya logika gini Mbak Eva. Dulu di zaman Nabi tidak ada sungai. Di zaman Nabi tidak ada empang.
0: Yeah.
1: Maka harta yang selalu difokuskan oleh Rasulullah itu akan al-an'am. Karena memang orang Arab ya hidupnya di unta dan di kambing.
0: Yeah.
1: Kan gitu. Harta perniagaan macam-macam itu kan ada. Emas, perak dan sebagainya. Bagaimana sekarang dengan yang terjadi di ikan-ikan, yeah, ini? Karena itu mendatangkan uang kan. Ada yang kemudian mengkiaskan ini dengan zakat tanaman.
0: Oh.
1: Kan ada orang nanam bibit nih, yeah, di atas tanah. Begitu tumbuh, panen, wajib mengeluarkan zakat.
0: Yeah.
1: Yang ini nanam ikan. Walaupun di air, tapi kan di tanah. Masa air gak ada tanahnya? Nah, sebagian mereka yang bermazhab Imam Abu Hanifah itu mengilhakkan, menyamakan. Jadi nanti nisabnya sama dengan beras.
0: Oh.
1: Khomsatu ausukin, 600 kintal gabah itu kalau dijual berapa, maka nanti jadi patokan harga ikan tadi.
0: Okay.
1: Disamakan dengan gabah tadi itu Mbak Eva.
0: Hmm.
1: Nah, mazhab yang lain enggak. Yang penting ikan-ikan itu kalau dijual kan jadi uang. Kalau jadi uang kan jadi zakat mal nantinya.
0: Oh,
1: gitu loh.
0: Jadi ada dua cara.
1: Ada dua cara. Walaupun nanti ketentuannya beda. Kalau zakatnya itu zakat kayak tanaman, kan setiap panen. Jadi artinya setiap ikannya besar dijual ke pengepul ikan, itu langsung dipotong nih. Kayak zakat tanam-tanaman. Kalau zakat uang kan nunggu satu haul Mbak Eva, satu tahun gitu loh. Kemudian tarifnya juga berbeda. Itu kalau yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i secara umum, kalau dia sudah berbentuk uang. Kalau belum berbentuk uang, ya memang tidak ada zakat ikan. Gitu.
0: Oke. Nah itu jadi bagaimana Kiai, nisab dan... Nah,
1: kalau dia pakai zakatnya, adanya, zakat zuru wasimar, saya bilang tadi, kalau misalnya harga gabah, saya enggak tahu, saya bukan petani, katakan 100 ribu.
0: Yeah.
1: Kalau 600 ya 6 juta.
0: Sampai
1: berarti kalau ikannya sudah seharga 6 juta, itu kena zakat, kan gitu. Kalau dia zakat uang, zakat perniagaan, ikannya dijual kan, maka tidak langsung dizakati. Nilai uang itu bercampur dengan uang saya yang lain Mbak Eva. Sampai kapan? Sampai nisabnya dalam mazhab Imam Syafi'i 96 gram emas.
0: Oh, iya.
1: Kalau uangnya nanti sekarang katakan 200 juta baru kena zakat. Kalau gak sampai 200 juta ya gak kena zakat gitu. Dan itu perlu menunggu setahun, bukan setiap panen ikan.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi yang ini yang lebih banyak diikuti oleh para ulama, zakatnya dimasukkan kepada

0: zakat uang karena ikannya setelah dijual itu berubah menjadi uang.
1: Baiklah, baiklah Kiai. Kiai, semoga penjelasan Kiai tadi bisa memberikan jawaban begitu ya bagi mungkin pengusaha-pengusaha ikan yang mungkin bingung cara membayar zakat. Dan ini adalah akhir Kiai dari Gapai Kemuliaan untuk episode hari ini. Terima kasih atas semua ilmu yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Sebuah video memperlihatkan sejumlah warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur membakar burung hantu dalam keadaan hidup. Aksi tak terpuji itu pun viral di media sosial.
1: Sementara itu, seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang sudah hilang selama 12 hari ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra.
2: Viral, aksi sejumlah warga membakar hidup-hidup seekor burung hantu di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menuai kecaman. Ironisnya, aksi ini dilakukan di hadapan anak-anak. Dalam video yang beredar, terlihat burung hantu meronta dan berusaha keluar dari kobaran api. Video ini kemudian memicu kecaman masyarakat dan pencinta hewan. Saat ini polisi sudah mengamankan 3 orang yang diduga terlibat. Ketiganya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Warga desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali, lantaran di dalam sumur tua tersebut ada seekor ular kobra. Ular berbisa tersebut beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban.
3: Di kesulitan karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu. Kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
2: Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Aam Amelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diautopsi dan memutuskan untuk segera memakamkannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi kejam seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat menganiaya anak kandungnya sendiri viral di media sosial. Video penyiksaan direkam oleh ibu korban yang saat kejadian melakukan video call dengan suaminya dari Arab Saudi.
0: Pasca viral, ibu tiri korban mengaku video hanya gertakan kepada ibu kandung korban yang sedang bekerja di Arab Saudi. Pemicunya karena ibu kandung korban sulit dihubungi serta tidak mengirimkan uang sekolah anak.
2: Video viral memperlihatkan bocah perempuan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ayah membentak anak dan ibunya yang juga menantang untuk melapor ke pihak kepolisian. Aksi dilakukan pelaku dengan tujuan istrinya mengirim uang hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri.
4: Jadi mungkin lah si anak itu yang di Saudi pura-pura aktingnya disiksa begitu.
5: Tapi kan kelihatan dalam video si anaknya memang kelihatan
4: tersiksa.
5: Memang disiksa.
4: Busur, oh.
5: Berarti memang disiksa, Pak.
4: Anaknya juga minta ampun, ampun. Begitu.
2: Pasca viral, aparat Polres Purwakarta kemudian mendatangi kediaman sang anak.
6: Bersangkutannya sudah kita rencanakan untuk minta keterangan, karena saat ini sudah kita interogasi mungkin untuk bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dari permasalahan.
2: Ibu tiri korban menyangkal tuduhan penganiayaan. Versi sang ibu, aksi dalam video call hanya untuk akting semata agar ibu kandung korban mengirimkan uang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak. Ibu tiri korban menyesalkan, uang yang biasa ia terima kini dikirimkan dalam bentuk sembako lewat pengurus RW.
7: Saya kan ke Bu RW itu minta tolong supaya minta uang bayaran ke mamahnya Nesha. Nah, dari situ mungkin mamahnya Nesha udah ngasih ke Bu RW, ke Bu Aam udah ngasih. Nah, Bu Aam datang ke sini, membawa berbentuk sembako, sedangkan saya tuh butuh uangnya. Karena kan mamanya tuh nggak ngirim-ngirim gitu, cuman gertakan sama mamahnya, nggak pernah disiksa Pak itu mah.
5: Jadi gertakan gimana sih Bu?
7: Ya supaya mamahnya tuh ngirim ngasih uang buat jajan dia gitu.
5: Jadi acting atau gimana sih?
2: Ibu tiri berharap komunikasi dengan ibu kandung sang anak bisa baik kembali. Sebelumnya keduanya sempat tinggal dalam satu rumah. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Berikutnya, seorang murid taman kanak-kanak berusia 5 tahun di Serpong, Tangerang Selatan, terjepit kepalanya di pilar sekolah. Panik karena tidak mampu melepaskan kepala sang anak, guru dan orang tua siswa kemudian meminta bantuan petugas damkar.
0: Sementara kasus penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tong sampah di kawasan Sawangan Depok, Jawa Barat, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan ibu sang bayi yang menggugurkan bayi karena takut dirinya gagal menjadi TKW ke Jepang.
2: Suasana di TK Permata Azumar di Serpong, Tangerang Selatan Kamis siang mendadak mencekam. Seorang murid perempuan berusia 5 tahun kepalanya terjepit di celah pilar sekolah. Guru dan orang tua murid berusaha menenangkan sang anak kemudian menghubungi petugas damkar. Mendapati sang anak terus menangis ketakutan, petugas akhirnya membobok pilar sekolah agar kepala sang anak bisa dilepaskan. Saat petugas tiba, sang anak sudah terjepit selama 45 menit. Insiden terjadi ketika sang anak asyik bermain.
8: Karena terjepit, karena dia mau keluar melalui ke belakang, kita telinganya itu ketekuk dia. Jadi agak sulit dikeluarin.
2: Sejumlah remaja berboncengan sepeda motor melakukan aksi sweeping sambil membawa senjata tajam dalam aksi tawuran di Pangkalan Asem Johar Baru, Jakarta Pusat. Pasca kejadian, aparat Polsek Johar Baru datang ke lokasi dan menangkap 6 terduga pelaku tawuran. Sejumlah orang tua terduga pelaku tawuran kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk menemui anak mereka. Dari 6 terduga pelaku, 5 orang dikembalikan ke orang tua mereka untuk dibina. Hanya satu dari pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Petugas Satpol PP Tanah Abang dan Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat merazia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis petang. Dalam razia, 2 pengedar tramadol obat keras daftar G sempat berontak dan mengamuk saat akan ditangkap. Kedua pengedar merupakan preman Pasar Tanah Abang. Dalam tas bawaan keduanya ditemukan 4.000 butir tramadol dan uang senilai jutaan rupiah hasil penjualan. Kedua pengedar kemudian dibawa ke kantor wali kota Jakarta Pusat untuk kemudian diserahkan ke Polres Jakarta Pusat. Polisi akhirnya mengungkap kasus penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tong sampah di kawasan Sawangan Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan rekaman CCTV terungkap, seorang wanita keluar dari ruko tempatnya mengikuti pelatihan tenaga kerja sambil membawa bungkusan berisi jasad bayi. Sang wanita kemudian berjalan menuju tong sampah yang lokasinya tak

0: jauh dari ruko. Dari bukti yang ada, sang wanita kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian, tersangka menjadi peserta pelatihan tenaga kerja. Tersangka menggugurkan kandungannya seorang diri di kamar mandi di lantai 3 ruko. Aksi menggugurkan bayi dilakukan karena tersangka takut kehamilannya berdampak pada kegagalan berangkat sebagai TKW ke Jepang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selundupkan 17 kg emas berbentuk telur dan silinder ke dalam dubur. Warga negara Cina dibekuk.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
12: Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung tewas ditembak mantan suami. Korban ditembak lantaran menolak diajak rujuk.
13: Sementara petugas bea cukai menangkap 7 warga negara Cina yang menyelundupkan emas seberat 17 kg. Emas disembunyikan dalam alat kelamin dan dubur. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
14: Ya Allah, ya Allah, Muhammad
15: Nasib tragis dialami seorang ibu rumah tangga di Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Nyawanya melayang setelah ditembak mantan suami. Peristiwa terjadi pada 10 Agustus 2026. Penembakan sadis terhadap korban dipicu oleh kemarahan mantan suami berinisial AR lantaran korban menolak ajakan rujuk. Akibat tembakan, korban tewas dengan luka tembak di bagian paha kiri hingga peluru menembus paha kanan korban. Dikonfirmasi pada Kamis, Kasat Reskrim Polres Mesuji, Ibtu Adi Setiawan mengatakan, pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polres Mesuji. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas CCTV pada 11 Agustus lalu. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku langsung menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku dengan menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian tersebut kini telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Petugas bea cukai menangkap 7 warga negara Cina, 5 perempuan dan 2 laki-laki. Mereka ditangkap karena menyelundupkan emas berbentuk telur dan silinder yang disembunyikan ke dalam alat kelamin dan dubur. Dua kasus tersebut terjadi pada hari yang sama, yakni 11 Agustus 2026 melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam jumpa pers pada Kamis, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan, petugasnya menemukan hal anomali saat para pelaku melewati pintu pemeriksaan. Pada penangkapan pertama, petugas gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan emas sebanyak 17,43 kg atau senilai 46 miliar rupiah. Selanjutnya dalam penangkapan kedua ditemukan 7 keping emas berbentuk kasbar seberat 6,357 kg atau senilai 17 miliar rupiah yang nantinya akan diserahkan kepada seorang penumpang yang sudah berada di area keberangkatan dan akan terbang menuju Dubai. Dari dua kasus tersebut, petugas mengamankan total barang bukti mencapai 23,78 kg emas dengan nilai ekonomi sekitar 63 miliar rupiah. Sementara para pelaku sudah diamankan dan akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tim Liputan CNN Indonesia.
13: Kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di Depok, Jawa Barat mulai terkuak.
12: Tersangka yang mengidap penyakit HIV menargetkan sasaran melalui aplikasi kencan. Berikut ulasannya dalam Di Balik Cerita.

0: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Menurut warga, karung tersebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu, namun dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jasad saat seorang warga hendak membakar tumpukan sampah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Blimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Polisi sudah berupaya melakukan pencarian, namun hingga kini potongan kaki korban masih belum juga ditemukan. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Saat keduanya bertemu di kontrakan tersangka, S juga sudah menyiapkan pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Namun, polisi belum bisa memastikan sejak kapan tersangka mengidap HIV. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun, hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
1: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Akibat perbuatan sadisnya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Viral karena tolak pasang bendera, tukang cukur banjir dukungan warga. Ia dua kali diminta membuat video klarifikasi.
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kebakaran menghanguskan rumah warga di Ciomas, Subang, Jawa Barat.
1: Sementara itu, cuaca terik di Kalimantan Timur kembali memicu kebakaran. Permukiman padat di kawasan bantaran Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, ludes di lahap api.
2: Posisi Kang ini, Kang.
3: Sebuah rumah di Kampung Ciomas, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipendoi, Kabupaten Subang, Jawa Barat terbakar pada Kamis. Warga yang melihat kepulan asap tebal dan kobaran api dari dalam rumah langsung panik dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sudah pergi bekerja.
4: Ya, kalau saya sih nggak tahu, Pak. Karena saya pergi jam setengah tujuh berangkat kerja. Tahu-tahu ada yang ngasih tahu. Anak saya ke sini. Ya ke sini udah setengah apinya.
3: Komandan Peleton Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang, Yaya Sunaria, mengatakan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Petugas mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dibantu 1 unit kendaraan pemadam dari pihak perusahaan. Selain bangunan rumah, sejumlah kendaraan dan uang tunai yang berada di dalam rumah juga turut terbakar. Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Kuningan masih sulit dipadamkan. Kebakaran meluas bahkan mendekati kebun warga di sekitar TPA hingga Kamis sore. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, TNI, dan polisi masih terus dikerahkan untuk menanggulangi kebakaran tersebut. Upaya pemadaman diutamakan dengan melakukan penyemprotan di tebing-tebing, gunungan sawah yang jaraknya sangat dekat dengan kebun warga di sekitar TPA. Tim pemadam kebakaran TPA Ciniru juga terkendala dari beberapa faktor, di antaranya jarak yang cukup jauh dengan sumber mata air, kondisi angin yang cepat berubah-ubah arah, keterbatasan peralatan, hingga asap tebal yang selalu mengganggu pernapasan dan jarak pandang petugas. Area yang terbakar sudah mencapai 3 hektar dari keseluruhan luas TPA 5,5 hektar. Cuaca terik yang menyengat wilayah Kalimantan Timur kembali memicu kebakaran. Kamis sore, permukiman padat penduduk di kawasan bantaran Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, ludes dilalap si jago merah. 5 bangunan rumah kayu hangus terbakar, sementara 3 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Hembusan angin kencang serta material bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat. Meski terkendala akses jalan yang sempit dan kerumunan warga, petugas berhasil menjinakkan api dengan memanfaatkan sumber air langsung dari Sungai Mahakam menggunakan mesin pompa portable. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan melibatkan kendaraan pembawa alat berat dan mobil pick-up di Jalan Raya Puncak Cianjur. Dari 6 korban, 2 di antaranya meninggal dunia.
0: Sementara itu, truk kontainer mengalami remblong hingga menyeruduk rumah warga di jalur arteri Bandung Purwakarta. Seorang anak yang berada di dalam rumah ditemukan dalam kondisi terjepit.
3: Warga bersama petugas damkar, BPBD, dan polisi berjibaku menyelamatkan seorang anak berusia 10 tahun yang terjepit reruntuhan rumah usai diseruduk truk kontainer di Purwakarta, Jawa Barat. Setelah 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi luka serius pada kaki kanan. Korban langsung dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi mata, truk diduga mengalami remblong saat melintas di jalan berkelok hingga hilang kendali dan menyeruduk rumah warga.
5: Kan tahu-tahu udah langsung kabur mobil, katanya ada yang ngeliatin gitu. Amruk itu kan keponakan lagi di dalam. Tahu tiduran, tahu apa tuh. Ya akhirnya gitu, kejepit kakinya.
3: Kecelakaan melibatkan truk Fuso pembawa alat berat dan mobil pick-up terjadi di jalur Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Truk melaju dari arah Cipanas menuju Cianjur, namun setibanya di Kampung Cigenang, Ciledil, truk diduga oleng ke bahu kanan jalan dan bertabrakan dengan pick-up dari arah berlawanan. 6 orang menjadi korban, 2 meninggal dunia, 2 luka berat, dan 2 lainnya luka ringan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Sayang, Cianjur.
6: Korban sudah diamankan dari dini hari tadi, kita evakuasi ke rumah sakit umum Sayang, Kabupaten Cianjur. 2 dinyatakan meninggal dunia, 2 luka berat, dan 2 luka ringan.
7: 4 jam.
2: jalur ya, pindah jalur. Dia harus sebelah kanan, kayaknya ngantuk mungkin.
3: Sebuah truk trailer menabrak mobil box dari arah berlawanan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis pagi. Truk yang melaju dari arah Tanjung Priok menuju Cilincing diduga hilang kendali karena sopir mengantuk hingga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak mobil box. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka ringan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, tukang cukur di Bogor, Jawa Barat diintimidasi karena menolak memasang bendera merah putih.
1: Video viral lain menampilkan sekelompok pemuda meminta donasi acara 17-an di Jakarta dengan berjoget di tengah jalan.
7: Emang kata situ belum mereka? Alasan gak belum mereka apa?
8: Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang tukang cukur yang diduga diintimidasi oleh oknum petugas kecamatan. Peristiwa ini terjadi di wilayah Bantar Kambing, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, tukang cukur bernama Nur Hidayat alias Abuy ini dihampiri oknum petugas kecamatan yang menegurnya untuk memasang bendera merah putih di depan kios. Namun Nur Hidayat ini menolak karena sedang sibuk mencukur pelanggan dan beralasan Indonesia belum merdeka.
9: Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf.
8: Video ini pun viral dan mengundang beragam reaksi netizen. Tak lama berselang, tukang cukur itu membuat video permohonan maaf. Belakangan terungkap, petugas yang menegur dalam video viral ini bukanlah bagian dari kecamatan Ranca Bungur. Sementara momen viral yang satu ini cukup mengundang tawa lantaran sekelompok warga terlihat kompak berjoget di tengah jalan. Diketahui hal ini sengaja dilakukan karena ingin menggalang dana dari pengendara yang melintas untuk kebutuhan penyelenggaraan lomba 17 Agustus mendatang. Aksi warga yang didominasi oleh para pria ini diketahui diikuti oleh sekelompok pemuda-pemudi di wilayah Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Pertandingan sepak bola antar kampung di Bogor ricuh akibat sejumlah supporter memprotes keputusan wasit.
0: Sementara di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang bocah penonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans.
10: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duam Panua, Pinrang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba, seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
11: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
10: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini tetap berjalan dengan meriah. Kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tak terima keputusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Pada Rabu, salah satu wasit di pertandingan itu melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian sekaligus membantah adanya korban tewas dalam kejadian ini.
12: Untuk terjadinya pengeroyokan memang betul adanya, kalau mengalami luka-luka betul adanya. Tapi untuk meninggal dunia atau tewas itu saya pastikan hoax.
10: Korban berharap para pelaku menerima efek jera usai kerusuhan di pertandingan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gedung sekolah di Sika, Nusa Tenggara Timur, ambruk diterpa angin kencang.
1: Sementara itu, bencana longsor terjadi di tambang emas tanpa izin di Gorontalo. 5 penambang tewas akibat tertimpa material longsor. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
3: Gedung sekolah di Desa Bura Bekor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ambruk diterpa angin kencang. Hal ini menyebabkan puluhan siswa sekolah dasar dan guru terpaksa harus menggelar kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. Dikonfirmasi pada Kamis, guru kelas 6 SD Bora Blupur Yosef Raga Edo menyebut hal ini sudah berjalan sejak 23 Januari 2025 lalu. Di SD Bora Blupur terdapat 32 siswa dan 8 orang guru. Para guru dan siswa hanya bisa berharap perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan fasilitas belajar mengajar di SD Bora Blupur yang merupakan cabang sekolah jarak jauh dari SD Inpres Klotong. Penggerebekan pasangan yang diduga terlibat perselingkuhan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Seorang pria berstatus duda berinisial JR, 31 tahun, diamuk warga dan keluarga suami pemilik rumah. JR diduga kerap datang hingga larut malam saat suami AN sedang bekerja di Palopo. Karena curiga, warga dan keluarga mendatangi rumah AN. Pintu tak kunjung dibuka, mereka masuk dan menemukan JR di dalam kamar. Polisi yang tiba segera mengamankan keduanya. Kasus sempat dilaporkan namun berakhir damai setelah dimediasi. Suami AN kemudian memutuskan untuk mencabut laporan dan meminta cerai. Bencana longsor terjadi di area pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo, Rabu sore. Material tanah dari tebing di lokasi tambang tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. 5 penambang dinyatakan tewas akibat tertimpa material longsor dan 1 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat. Dikonfirmasi pada Kamis, Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Marupa Sagala menyebut polisi masih memeriksa lokasi untuk pastikan tidak ada penambang lain yang masih terjebak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 terduga pelaku menjadi tersangka buntut dari video viral challenge hafalan surat Al-Quran demi sebotol minuman keras.
1: Sebelumnya sejumlah orang menggeruduk rumah tempat tinggal terduga pelaku di Bekasi, Jawa Barat.
10: Sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak ramai usai digeruduk ratusan orang yang diduga berasal dari salah satu organisasi kemasyarakatan. Mereka menduga rumah kontrakan tersebut menjadi tempat tinggal pembawa acara atau MC di sebuah booth brand minuman beralkohol yang viral karena mengadakan challenge hafalan Quran berhadiah minuman keras. Pada Rabu siang, polisi membenarkan penggerudukan oleh sekitar 200 orang tersebut. Usai pemeriksaan bersama perangkat lingkungan, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Holis Aryana menjelaskan sang penghuni RES sudah tidak tinggal di kontrakan tersebut dan sudah pindah sekitar 2 bulan lalu. Sementara pada Rabu malam, Polres Jakarta Utara dilaporkan telah menangkap 2 orang terduga pelaku berinisial R, wanita, dan E, seorang pria. Selain itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi.
13: Jadi ada 2 yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta.
10: Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI.
14: Dan tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif.
10: Kasus ini bermula saat kerumunan orang di salah satu booth minuman keras di sebuah festival musik di Ancol, Jakarta tertangkap kamera mengadakan challenge membaca surat Al-Quran demi sebotol minuman keras pada Minggu 9 Agustus lalu. Pihak panitia festival musik, pembawa acara hingga brand minuman keras pun sudah meminta maaf. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama ini kepada pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kulineran sambil merendam kaki di air menjadi alternatif wisata jelang akhir pekan.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
6: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
7: Kita ikut 3 event juara 1.
8: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
9: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kulineran sambil bermain air bisa menjadi alternatif bagi yang ingin merasakan sensasi kuliner berbeda.
1: Ya, mumpung besok long weekend begitu. Betul. Ya. Tidak ada salahnya Anda ke Bandung karena tepatnya di Bandung Raya ada kulineran ini sambil terapi ikan hingga kulineran di atas kolam air.
2: Bagi yang ingin berwisata kuliner dengan sensasi berbeda, sejumlah lokasi kulineran di kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan. Lokasi pertama, tempat makan bernuansa alam di kawasan Kampung Paku Haji Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Setiap harinya pengunjung sudah berdatangan, bahkan sebelum tempat ini buka pada pukul 8 pagi. Sebagian besar ingin merasakan kulineran bernuansa alam lengkap dengan kolam terapi ikan. Kolam terapi menjadi ajang melepas lelah setelah seharian beraktivitas.
3: Jadi selain konsep alam, kita juga ada kolam ikan terapi yang memang kita datangkan dari luar kota. Itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri gitu. Selesai makan, mereka bisa sambil dipijat kakinya tuh sama ikan terapi gitu.
2: Untuk merasakan terapi ikan, pengunjung bisa duduk di area bebatuan di pinggir kolam sambil merendam kaki. Tanpa menunggu lama, biasanya ikan terapi akan langsung mendekat. Pengunjung bisa merasakan sensasi dikerumuni dan digigit ikan terapi yang berukuran kecil ini.
4: Kalau saya baru pertama kali mencoba ini rasanya agak-agak geli juga kayak kesemutan ya, tapi sebenarnya ini menarik juga ya untuk relaksasi sambil menikmati suasana hijau di sekitaran tempat makan ini.
2: Selain mencoba terapi ikan, pengunjung juga bisa memesan beragam makanan. Menu yang disajikan merupakan makanan khas Sunda. Area dapur yang terbuka memungkinkan pengunjung melihat langsung proses pembuatannya. Sejumlah sajian bahkan dimasak menggunakan peralatan tradisional seperti nasi liwet.
4: Nah, karena di sini memang menu makanannya merupakan makanan khas Sunda ya Teh ya. Jadi dalam penyajian

0: nya pun ini masih terhitung tradisional. Seperti untuk nasinya sendiri, ini nasi liwetnya juga disajikan dengan cara ditimbal menggunakan daun pisang agar masih ada aromanya, juga menjaga hangatnya serta agar tetap higienis, terhindar dari debu ataupun lalat. Lihat ya, timbal.
1: Pengunjung bisa menikmati beragam sajian yang terbagi atas saung-saung, gazebo, serta deretan bangku di bawah rimbunnya pepohonan. Menu yang menjadi favorit adalah nasi liwet berwarna ungu yang jarang ditemui di tempat lain.
0: Nah, ini salah satu menu andalan di tempat ini adalah nasi ganola. Dalam bahasa Sunda, ganola itu artinya adalah ungu. Sesuai ya dengan penampakan nasinya sendiri yang warnanya ini ungu, bisa dilihat ya. Ini ungunya sendiri dari tambahan bunga telang pada saat proses pembuatan nasi ini.
1: Nasi ganola ini biasa dihidangkan bersama aneka olahan ayam dan ikan dengan tambahan sambal serta karedok pedas. Pilihan menu lainnya juga tersedia, seperti sajian lontong yang dipadukan dengan potongan gorengan dan disiram kuah kacang. Ada juga ragam minuman yang bisa dipilih, mulai dari aneka jus, teh, hingga kopi. Suasana yang sejuk membuat banyak pengunjung tertarik untuk datang. Apalagi harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari 8 hingga 50 ribu rupiah.
2: Ngadem, ya makan bisa, sambil ngopi-ngopi, ngemil di sini bisa kan. Ada cemilan gorengan juga di sini.
3: Iya,
2: enakan. Terus harganya juga kan terjangkau kan, nggak terlalu ini.
4: Terus juga nuansanya tuh enak banget ya, bisa buat main anak-anak, terus juga adem, asri, sejuk gitu. Pemandangannya juga enak lah, lumayan. Makanan juga enak-enak ternyata.
1: Lokasi lain yang bisa dikunjungi adalah kafe di kawasan Ganeka Taman Sari, Kota Bandung. Memasuki area kafe, pengunjung disuguhkan dengan suasana ala industrial yang terbagi dalam area indoor dan semi-outdoor. Menariknya, di area semi-outdoor ini terdapat area makan di atas kolam yang menawarkan sensasi kuliner berbeda bagi para pengunjung. Buka sejak pukul 8 pagi, tempat ini menjadi rujukan pecinta kuliner dengan cita rasa otentik. Salah satu menu andalannya adalah burger berukuran besar dengan berbagai isian. Tak lupa, ada tambahan daging sapi giling berbentuk bulat yang telah dibumbui, serta keju yang dilelehkan, dan tambahan keripik. Bagi pecinta protein, tersedia sajian grill steak mustard, yakni tenderloin sapi, dengan tambahan kentang, sayuran, dan saus mustard. Untuk masakan Nusantara, iga karang asam serta ayam menjadi favorit. Sementara untuk minuman, tersedia varian kopi seperti butterscotch atau yuzu coffee hingga mango yuzu. Pengunjung juga bebas bersantap di area indoor atau merasakan sensasi makan di atas kolam air yang sejuk.
0: Kita sekarang akan coba masuk untuk ke area makan yang berada di atas kolam ini. Kayaknya seger ya, kita langsung aja cobain masuk. Beneran, dingin ya ternyata airnya. Siap menunggu makan sambil main air.
1: Ada 5 meja makan yang disiapkan di atas kolam air yang dikelilingi pepohonan hijau. Ketinggian air hanya sebatas mata kaki orang dewasa, sehingga pengunjung bisa menikmati makanan sambil merendam kaki dengan nyaman.
0: Tadi untuk steaknya dagingnya lembut, terutama dengan tambahan saus, jadi cita rasanya itu saling melengkapi. Sementara untuk burgernya sendiri, dengan porsi dan isian yang banyak, ini cocok banget dijadikan snack ataupun makan besar karena mengenyangkan. Dan yang paling membuat menarik di sini adalah sensasi baru nih, makan di atas kolam air. Ini jadi tidak hanya menikmati kelezatan makanan saja, tapi juga memberikan sensasi segar dan sejuk, terutama saat cuaca sedang panas seperti saat ini. Cocok banget.
1: Kehadiran kolam air ini menjadi ikon bagi kafe yang berdiri sejak tahun 2016 ini.
5: Kebetulan dingin, tiap hari di maintenance setiap hari, jadi selalu bersih.
0: Banyak kan yang jadi favorit?
5: Banyak banget, terutama family gitu, terus anak kecil apalagi. Itu banyak banget yang pengen di kolam, terutama di weekend juga.
1: Pengalaman bersantap yang unik ini membuat banyak pengunjung tertarik untuk mencoba.
6: Unik sih. sih sebenarnya ya, karena belum pernah juga. Terus di Bandung juga aku baru pertama kali nyobainnya di sini gitu. Jadi kayak, oh dingin ya, lumayan dingin kalau lama-lama di bawah air.
1: Beragam makanan di tempat ini ditawarkan dengan harga bervariasi. Aneka makanan berat ditawarkan mulai dari Rp60.000, sementara aneka minuman mulai dari Rp28.000. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi.
8: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 14 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Geladi bersih pelaksanaan sidang tahunan MPR 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD serta pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia digelar pada Kamis siang 13 Agustus. Proses persiapan teknis sudah mencapai 90%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kesiapan dari stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan yang ditargetkan akan beroperasi pada akhir Agustus 2026. Suasana ceria mewarnai perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah daerah.

0: Di informasi pertama, Badan Narkotika Nasional bersama dengan BNN Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok pada Kamis pagi. Sejumlah warga diduga loyalis buronan kasus narkoba melawan dengan lemparan batu dan juga petasan ke arah petugas. Sementara Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali akan memberikan penghargaan kepada prajurit KRI Kerambit 627 yang mengungkap 1,3 ton ketamin di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau.
1: Operasi pemberantasan narkoba kembali digelar BNN bersama BNN Kota Jakarta Utara di Kampung Bahari Tanjung Priok Kamis pagi. Operasi dengan mengerahkan 350 personel ini menyusul penangkapan buronan berinisial MR atau Bos Gendut di sebuah salon kecantikan kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu malam. MR merupakan DPO kasus 98 kg sabu, logam mulia, dan uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. Saat penggeledahan, petugas sempat mendapatkan perlawanan dengan lemparan batu dan petasan hingga satu petugas terluka. Petugas kemudian melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam operasi ini, petugas mengamankan barang bukti lain termasuk uang tunai, BPKB, telepon seluler dan satu unit mobil serta dua orang yang diduga terkait jaringan tersebut. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dan perhitungan seluruh barang bukti yang diamankan.
2: Kira-kira tadi malam pukul 9, kami berhasil menangkap pelaku yang kami surveilen dari Kampung Bahari menuju satu lokasi yang ada di Mangga Besar, di salon kecantikan yang ada di sana. Kemudian kita bisa mengamankan satu orang yang bersama-sama yang bersangkutan, termasuk DPO atau buronan yang kita dapatkan tadi malam atas nama MR atau Bos Gendut yang dikenal di Kampung Bahari.
1: Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali akan memberikan penghargaan kepada prajurit TNI AL, terutama KRI Kerambit 627, unsur gugus tempur laut Guspur Lako Armada 1 yang berhasil mengungkap 1,3 ton narkotika jenis ketamin masuk ke perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Pernyataan disampaikan Laksamana TNI Muhammad Ali saat menghadiri pemusnahan barang bukti 1,3 ton narkotika jenis ketamin di Makoko Daerah 4 Batam Kepri pada Rabu siang. KSAL menyebut ABK KRI Kerambit 627 unsur Guspur Lako Armada 1 akan mendapat penghargaan termasuk kenaikan pangkat dan percepatan sekolah bagi perwira.
3: Oh, biasanya sih kita akan usulkan untuk yang ABK-nya KRI Kerambit itu, untuk ABK mungkin bisa sampai kenaikan pangkat luar biasa. Tuh, kalau perwira mungkin sekolah dipercepat, adalah ada reward-reward lain yang kita berikan. Ya, kita akan perketat. Ya, nanti Kodairal 4 maupun Armada 1 semuanya fokus di sini.
1: Pengungkapan 1,3 ton ketamin dengan nilai peredaran diperkirakan hingga 4,55 triliun rupiah ini sebagai hasil penindakan tim gabungan terhadap kapal MV King Sun berbendera Tanzania di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 6 Agustus 2026. Operasi berdasarkan analisis intelijen cukai selama 3 bulan dan informasi lintas negara yang ditindaklanjuti bersama BNN RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura menjadi korban penculikan untuk bisa memeras orang tuanya. Adapun di Jakarta Timur, ada seorang maling yang mengembalikan dua ponsel curian setelah korbannya terbangun dari tidur.
1: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawi, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo oleh tim forensik telah selesai dilakukan pada Rabu siang. Tim telah mengambil sampel hampir seluruh bagian badan korban untuk diperiksa di laboratorium. Diperkirakan hasil otopsi serta hasil laboratorium dan DNA ini akan selesai selama 2 hingga 3 minggu ke depan.
4: Setelah bekerja selama 3,5 jam, tim Perhimpunan Dokter Forensik Medico-Legal Indonesia, PDFMI, berhasil melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim memeriksa seluruh bagian tubuh korban yang telah dimakamkan pada 23 Juli lalu. Hampir seluruh bagian tubuh Sutrimo diambil untuk dijadikan sampel pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium forensik maupun akademik. Termasuk juga pemeriksaan toksikologi, jaringan, dan DNA. Pemeriksaan lanjutan inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk mengetahui penyebab dari kematian Sutrimo.
5: Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi yang nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi, pemeriksaan toksikologi yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya nanti akan dilakukan oleh puslapor. Sedangkan yang terakhir kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap yaitu dengan pemeriksaan DNA.
4: Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus kematian Sutrimo ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, hasil ekshumasi ini nantinya akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat proses penyidikan di Treskrimum Polda Metro Jaya.
6: Dari hasil laporan hasil penyelidikan tersebut, diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup.
4: Dengan hasil ekshumasi ini, diharapkan simpang siur kematian Sutrimo bisa terjawab. Apakah korban meninggal dengan cara wajar atau tidak wajar? Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan 3.395 jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia. Peresmian dipusatkan di Desa Bayah Barat, Lebak, Banten. Antusiasme warga menyambut kedatangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Desa Bayah Barat, Lebak, Banten pada Kamis siang. Kapolri hadir dengan melangkon batik khas Banten dan menyapa ratusan warga yang telah memadati lokasi. Kedatangannya sekaligus meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di atas Sungai Cikidit sepanjang 53 meter yang menghubungkan Desa Bayah Barat dan Darmasari. Jembatan lama hancur diterjang oleh banjir bandang dan secara serentak Kapolri juga meresmikan 3.395 jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia. Kehadiran dari jembatan ini akan memudahkan akses warga tanpa harus menerobos sungai ataupun memutar berkilo-kilometer. Mulai dari Seorang petinggi perusahaan pelayaran ditangkap oleh polisi usai enggan mengembalikan uang saat transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Geladi bersih pelaksanaan sidang tahunan MPR 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD serta pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia digelar pada Kamis siang 13 Agustus. Ruang sidang paripurna 1 atau ruang sidang utama terlihat ramai dipenuhi oleh petugas dan pengisi acara yang melakukan latihan.
1: Proses geladi bersih dibuka dengan momen saat Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD memasuki ruang sidang paripurna yang seluruhnya diperankan oleh peraga. Ada juga peraga yang memerankan para ajudan yang nantinya akan bertugas. Rangkaian acara yang dilakukan dalam geladi tetap sesuai protokoler dan hikmat. Para peraga juga menempati kursi masing-masing yang sudah ditentukan. Tahun ini DPD RI bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan pihaknya melibatkan 3 kesekjenan di parlemen termasuk pelibatan unsur keamanan dari Paspampres. Proses persiapan teknis sudah mencapai 90%. Sultan juga mengatakan penyelenggaraan sidang tahunan dan sidang bersama tidak hanya menjadi agenda konstitusional, tetapi juga momentum untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.
2: Ini sudah sesuai dengan planning ya, sudah ada geladi, geladi pertama, kedua, kemarin geladi kotornya, dan baru saja selesai geladi bersih ya, dalam rangkaian sidang tahunan dan sidang bersama. Jadi persiapannya sudah ya 90% lebih lah, sudah dibilang rampung karena sudah juga melibatkan semua stakeholder terkait ya, dari pihak Sekretariat Negara, pihak Istana juga, pihak Paspampres.
1: Untuk tahun ini, panitia menyebar 1.200 undangan. Mereka yang diundang antara lain Presiden dan Wakil Presiden terdahulu atau keluarga yang mewakili.
3: Pemirsa, kalau memperhatikan tata letak kursi di podium utama, di sebelah kanan nanti akan ditempati oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara di sebelah kiri akan ditempati oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, di tempat saya berdiri saat ini adalah jajaran kursi VVIP yang akan ditempati oleh istri Presiden dan juga istri Wakil Presiden yang saat ini ataupun yang terdahulu. Misalkan ini Presiden ke kursi untuk Presiden ke-5, istri Wapres ke-9, Presiden RI ke-7, Wapres ke-11, 10, 12 dan juga ke-13. Sedikit informasi yang juga saya tambahkan bahwa untuk sidang tahunan tahun 2026 ini Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini dipastikan tidak hadir. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Partai Demokrat karena sedang melakukan cek kesehatan di Amerika Serikat. Teddy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Berharap ketibaan durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap oleh polisi. Usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Sementara itu uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah masuk kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya memberikan ke Bank Syariah Indonesia.
4: Tim gabungan Satresmob Bareskrim Polri bersama Polsek Metro Penjaringan meringkus pelaku berinisial BBP di kawasan Bogor, Jawa Barat karena menerima uang akibat salah transfer senilai 2,4 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat staf akunting PT Harmoni Energi Indo salah mengirimkan dana pembayaran kargo batubara. Meski pengirim telah berulang kali meminta pengembalian dana dengan etiket baik, pelaku tetap enggan mengembalikan dana fantastis ini. Akhirnya pelaku ditangkap tanpa perlawanan, usai diduga sengaja menguasai uang salah transfer senilai 2,48 miliar rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel, KTP, dan dokumen bukti transfer. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 332 KUHP tentang penggelapan serta pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang transfer dana. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
5: Dengan modus tersangka menerima kiriman uang atau salah transfer sebesar 2,48 miliar dari korban. Selanjutnya korban menghubungi tersangka untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi tersangka tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 2,48 miliar.
4: Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi masuk ke kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyerahkan uang rampasan 4,9 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Uang disita dari sejumlah rekening yang saling terkait dan terbukti digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal judi online. Sebelumnya, uang ini disita penyidik dari tersangka Yuri yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan sebagai aset negara.
6: Ada beberapa kali.
7: Berapa kasus yang di Bank Syariah?
6: Sementara ini yang dengan kami, yang di Bank Syariah, KJP Pasar Atom ada dua kasus.
7: Dua kasus. Tahun berapa, Pak?
6: Tahun kemarin.
4: Hingga kini, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mencatat pemulihan aset mencapai 8 miliar rupiah lebih atau sekitar 905% dari target di tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah peristiwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi viral. Di Bogor, Jawa Barat, pertandingan sepak bola antar kampung berubah menjadi ricuh akibat sejumlah supporter tidak terima keputusan wasit. Sementara di Pinerang, Sulawesi Selatan, seorang bocah yang menonton karnaval Agustusan tertabrak mobil ambulans.
8: Insiden mengenaskan terekam kamera saat sebuah mobil ambulans milik sebuah rumah sakit di kawasan Duam Panua, Pinerang, Sulawesi Selatan menabrak seorang bocah penonton karnaval pada Kamis pagi. Ambulans yang sedang melaju kencang ini tengah membawa pasien ibu hamil yang didiagnosa gawat janin. Tiba-tiba, seorang bocah berlari dan langsung tertabrak ambulans hingga terpental beberapa meter. Beberapa orang di lokasi termasuk pria berseragam TNI dan Satpol PP langsung menghentikan ambulans. Salah seorang di antaranya bahkan sempat memukul sopir ambulans. Mobil ambulans ini kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diketahui membawa pasien darurat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
9: Banyak orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit disinggungi bahwa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol.
8: Meskipun diwarnai insiden, karnaval dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini tetap berjalan dengan meriah. Kasus kecelakaan ini pun berakhir damai. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Desa Uru, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor mendadak ricuh Selasa sore. Niat hati ingin menikmati laga, warga yang hadir justru disuguhi ketegangan di tengah lapangan. Gara-gara tak terima keputusan wasit saat pertandingan semifinal, sejumlah wasit hingga anggota pelindung masyarakat atau Linmas jadi bulan-bulanan supporter bola. Pada Rabu, salah satu wasit di pertandingan itu melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian sekaligus membantah adanya korban tewas dalam kejadian ini.
10: Untuk terjadinya pengeroyokan memang betul adanya, mengalami luka-luka betul adanya. Tapi untuk meninggal dunia atau tewas itu saya pastikan hoax.
8: Korban berharap para pelaku menerima efek jera usai kerusuhan di pertandingan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akibat kekeringan yang berlangsung sekitar 3 bulan, warga di Desa Bojong Cilacap kini bergantung bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage.

0: bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kesiapan stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan yang ditargetkan akan beroperasi pada akhir Agustus 2026. Stasiun ini menjadi bagian dari rute LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai dengan total panjang trase sekitar 12,2 km.
1: Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan kini hampir rampung dan siap melayani masyarakat. Sejumlah fasilitas telah tersedia mulai dari eskalator, lift, loket tiket, area tap-in dan tap-out, hingga toilet dan musola. Papan penunjuk arah juga telah terpasang untuk memudahkan calon penumpang saat menggunakan fasilitas stasiun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, tingkat kesiapan proyek LRT Jakarta lintas Kelapa Gading Manggarai kini telah mencapai hampir 98%. Salah satu pekerjaan yang masih diselesaikan adalah persinyalan di sejumlah titik yang ditargetkan rampung pada 20 Agustus.
2: Dan kalau ditanya berapa kesiapan secara keseluruhan, sekarang ini sudah di angka 97,99 ya. Jadi hampir 98%. Apa yang kurang? Yaitu hanya persinyalan yang di beberapa titik, tetapi akan selesai tanggal 20 Agustus ini.
1: LRT Jakarta lintas Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang trase sekitar 12,2 km dengan investasi mencapai 12,1 triliun rupiah. Kehadiran LRT ini diharapkan bisa memperkuat konektivitas antar wilayah.
3: Satu syarat transportasi umum adalah membuat para penggunanya menjadi nyaman sehingga mau beralih dari kendaraan pribadi menuju atau berganti ke kendaraan umum. Lumayan kalau panas-panas kita bisa ngadem di dalam LRT.
1: Jumlah penumpang diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu orang per hari pada tahap awal dan meningkat hingga 80 ribu penumpang saat kondisi normal. Dengan konektivitas LRT Manggarai ini, pemerintah berharap penggunaan transportasi umum di Jakarta dapat terus meningkat. LRT Jakarta nantinya akan beroperasi mulai pukul 5 subuh hingga 24 malam, seperti waktu operasional KRL.
3: Finishing terus dilakukan karena pada tanggal 26 Agustus 2026, LRT dengan jurusan Manggarai Velodrome ini siap untuk menyambut para penumpang-penumpang. Seperti ini, get in, tap out, dan tap in, maksud saya, dan juga loket informasi dan tiket yang memberikan informasi bagi para pengunjung dan juga rambu-rambu atau papan-papan petunjuk agar memudahkan para pengunjung untuk mengakses LRT ini. Jadi ini merupakan kabar gembira. Tidak sabar tanggal 26 Agustus 2026 menggunakan LRT Manggarai Velodrome. Irene Wardani, Jakarta.
0: Pedagang dan pembeli sama-sama dibuat pusing dengan harga pangan yang semakin tinggi. Harga daging sapi salah satunya terpantau masih bertahan pada kisaran Rp150.000 per kilogramnya dan membuat omset pedagang anjlok hingga 60%. Dan tidak hanya daging sapi, kenaikan harga komoditas ikan asin juga membuat konsumen menjerit.
4: Harga daging sapi murni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau menembus Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini bertahan sejak Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei lalu. Sebelumnya harga daging sapi berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian sehingga omset mereka anjlok bahkan hingga 60%.
5: Pasti daya belinya berkurang karena harganya